berinfak, yang membuat manusia tidak dermawan, dia selalu melihat itu harta saya. Ada kata kunci harta saya. Namun kalau kalimat itu berubah menjadi ini titipan Allah, ini harta dari Allah, ini pemberian Allah, kata kuncinya di situ. Oleh karena itu Allah mengatakan dalam ayat ini, anfiqu mimma razaqnakum, hai manusia, kami sudah rezekikan kepada kalian, infak dong sebagian.

Apa kata kuncinya? Kami telah rezekikan kepada kalian sebagiannya infak kan? Min qabli ayati ahadakumul maut, sebelum datang kepada kalian kematian, fayaqul, baru ketika kematian mau datang dia berkata, Rabbi wahai Rabbku, laula akhartani ila ajalin qarib, sekiranya engkau undurkan untukku ajalku walau sedikit, fa asaddaqa, maka aku akan infakkan hartaku ini. Kata Ibnu Abbas, penyesalan pertama orang kafir, penyesalan tidak mau berinfak dengan harta dan simpan-simpan harta. Dia sangat sadar di saat kematian bahwa ternyata yang dia simpan-simpan itu, yang dia rawat-rawat itu, yang dia bengkakkan rekeningnya itu, yang dia simpan di simpan di sana, simpan di sini, yang didepositokan itu enggak ada gunanya. Tak memberikan apapun manfaat kepadanya. Baru dia sadar setelah sadarnya, bahkan diinfakkan itulah yang bermanfaat untuk dirinya. Fa asaddaqa, kalau engkau akhirkan usiaku walau sedikit, aku akan infakkan hartaku ini, wa akum minas salihin, aku ingin jadi orang saleh. Namun Allah ingatkan setelahnya, wa la yu'akhira Allahu nafsan idza jaa ajaluha, Allah tidak akan mundurkan sedikit pun untuk jiwa manapun waktu pencabutan nyawanya apabila sudah tiba ajal itu. Tak akan mundur walang sesaat. Di jam yang Allah mau, di detik yang Allah mau, di menit yang Allah mau, di hari yang Allah mau, dia datang. Dan itu sudah ditulis, sudah ada, sudah kita kantongi. Walau kita tidak tahu, namun sudah kita kantongi. Sebagian para ulama mengatakan, malaikat menulisnya di antara dua mata. Sini. Namun kita tidak pernah tahu kapan hari itu terjadi. Akan tiba masanya, saudaraku, Anda melihat anak dan istri untuk kali yang terakhir. Anda akan melihat rumah Anda untuk kali yang terakhir. Anda akan melihat orang tua Anda, dan itu untuk kali yang terakhir. Kalau mata Anda ketika itu melihat harta Anda, itu penglihatan yang terakhir. Akan tiba masanya dan itu pasti. Namun yang membedakan adalah siapa yang bersiap untuk yang terjadi setelahnya dan siapa yang tidak. Sungguhnya kehidupan akhirat di kehidupan. Yang asli kehidupan ya akhirat, bukan dunia. Ma'indakum yanfadu wa ma'indallahi baq. Yang ada pada kalian sekarang di dunia ini habis, sirna, enggak tersisa. Dan apa yang ada di sisi Allah yang kalian simpankan di sisi Allah, itulah dia akan kekal abadi untuk selama-lamanya. Maka alangkah meruginya manusia yang ketika kembali kepada Allah dia tidak punya simpanan. Atau kalau ataupun ada, tidak cukup untuk menghalanginya masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah menjadikan kita orang yang senantiasa tawasi untuk saling ingat kematian. Ana punya kebiasaan. Kalau duduk entah di restoran, entah di ruang umum apa begitu, di mana manusia ada di sekitar kita dan sedang berbicara sesama mereka, ana punya kebiasaan curi-curi dengar apa obrolan mereka. Dan hampir 95% cerita dunia. Atau lebih 95% ceritanya semua dunia. Baik berita terkini, baik anak, baik bisnis, baik acara kemarin, baik apa target ke depan, atau bagaimana memasarkan ini, bagaimana itu, apa ya, itu pembicaraan manusia, dunia, dunia dan dunia. Padahal pasti akan dia tinggal. Yub'atsun nasu yawmal qiyamati hufa.

0: Ghurlan, ghurlan buhma. Manusia ketika dibangkitkan pada hari kiamat dari alam kuburnya, hufatan, tidak punya sendal. Uratan, tidak ada pakaian. Ghurlan, tidak dikhitan. Buhman, tidak membawa secuil pun kenikmatan dunia. Kama bada'akum ta'udun, sebagaimana dulu pertama kalian Allah ciptakan, seperti itu kalian kembali menghadap Allah. Dunia habis, harta hilang, keluarga terputus, sampai masuk surga, baru di surga dijalin kembali. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang tidak pernah melupakan kematian, sehingga kita tidak berhenti bersiap untuk apa yang datang pasca kematian. Amin ya rabbal alamin. Waktu yang tersisa kita gunakan insyaallah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan antum. Semoga apa yang antum tanyakan ana memiliki ilmu untuk menjawabnya. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad.
1: Ya baik, alhamdulillah, terima kasih jazakallahu khairan pada Ustaz atas penyampaiannya. Baik Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kita masuk ke, jadi semoga kajian yang sudah disampaikan Ustaz ya bisa menjadi pengingat kita pada hari yang pasti akan datang, yaitu hari kematian. Dan yang paling penting adalah mempersiapkan diri kita untuk bisa menghadapinya setelahnya nanti. Kita memasuki sesi tanya jawab. Sebelum memasuki sesi tanya jawab, mungkin dari panitia yang di akhwat, yang di ibu-ibu bisa segera mengumpulkan, nanti segera diserahkan kepada panitia yang bapak-bapak panitia ikhwan untuk nanti bisa ditanyakan. Kesempatan pertama kami berikan kepada bapak-bapak, silakan namanya.

0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit pertanyaan. Seseorang kan meninggal. Ya.

0: Seseorang meninggal dunia sesuai dengan kebiasaannya, Ustaz ya.
1: Sesuai
0: dengan kebiasaannya.
1: Kebiasaannya, nah.
0: Yang jadi pertanyaan, apakah pekerjaan termasuk dalam kebiasaan itu, Ustaz? Karena pekerjaan di rumah sakit itu seringkali melihat aurat, afwan. Walaupun sudah berusaha mencoba menghindarinya. Barakallahu fiik.
1: Kenapa fokusnya pekerjaan rumah sakit? Iya, kenapa fokus pertanyaannya pekerjaan rumah sakit? Kayak-kayak pekerjaan lain enggak juga gitu. Apa bedanya? Apa bedanya? Ya subhanallah, di zaman kita sekarang ini, kalaulah bukan keimanan yang kuat, kalaulah bukan benteng ketakwaan yang kuat, akan sulit bagi seorang muslim keluar dari rumahnya, pulang tanpa terjerumus ke dalam apa yang antum katakan tadi. Ya atau tidak? Inilah salah satu penyebab mahalnya hidayah di atas sunnah kalau benar-benar diamalkan di akhir zaman, karena rintangannya berat, tawaran maksiatnya gratis banyak di mana-mana. Jadi tidak hanya di rumah sakit, ya, tidak hanya di mana? Di rumah sakit. Akhi fiddin, kalau Allah telah memberikan kepada anda penghasilan yang halal dengan pekerjaan yang halal, syukuri itu, dan apa mudarat yang anda temui, usahakan mudarat itu diperkecil dengan ketakwaan. Jangan berusaha hidup suka mengeluh. Allah berikan ini, keluhannya di sini. Allah berikan itu, ngeluhnya di poin ini. Allah berikan yang begini, keluhannya di sini. Maaf kalau anda mengatakan Allah berikan penghasilan yang halal di rumah sakit, keluhannya aurat. Kemana kita hidup di permukaan bumi ini kalau kita ingin mencari sesuatu tanpa keluhan? Di mana? Di mana ditunjukkan kepada saya di dunia ini, di mana pekerjaan, di mana tempat cari ma'isyah tanpa keluhan? Maka hidup orang mukmin itu adalah kalau dia sudah diarahkan kepada harta yang halal, penghasilan yang halal, ma'isyah yang halal, dia bersyukur. Karena di zaman kita sekarang ini terlalu banyak orang yang terjerumus ke dalam yang haram dan sulit baginya untuk segera bertaubat meninggalkan yang haram itu. Sementara Allah muliakan anda dengan penghasilan yang halal. Anda bawa rezeki kepada anak yang halal, kepada istri yang halal. Anda menafkahi diri sendiri dengan hasil yang halal. Menafkahi orang tua dengan hasil yang halal. Anda berinfak di jalan Allah dengan hasil yang halal. Inna Allah ta'ala tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Karena Allah suci dan tidak akan menerima kecuali harta-harta yang suci, harta-harta yang halal. Maka anda perbanyak syukurnya. Perbanyak syukurnya. Adapun hal yang berhubungan dengan rintangan dalam berhadapan dengan itu, minimalisirkan, payah menyebutnya itu. Karena payah juga mengamalkannya. Diminimkan dengan ketakwaan. Diminimkan dengan semaksimal yang kita mampu dan kita bisa. Sekuat yang kita mampu dan kita bisa, minimkan itu. Perbanyak duduk di majelis ilmu, perbanyak membaca kitab orang-orang saleh sehingga kita termotivasi untuk berbuat seperti mereka. Namun jangan biasakan diri sebagai seorang muslim mengeluhkan rintangan dalam kehidupan. Ya. Karena sesungguhnya apa yang anda keluhkan sekarang itu adalah cita-cita sebahagian manusia. Apa yang sedang anda nikmati sekarang itu, manusia berandai-andai mendapatkan kebaikan tersebut, dan anda sudah berada pada posisi di mana itu adalah cita-cita manusia. Kita harus banyak bersyukur. Dan kemanapun kita hidup, dunia ini tidak akan pernah ada yang namanya kebaikan total 100%, kenikmatan total 100%, bahkan kenikmatan yang ada di dalamnya diraih dengan susah payah, diraih dengan aneka ragam rintangan, diraih dengan aneka ragam kelelahan, diraih dengan aneka ragam hal yang tidak disukai. Oleh karena itu ada sengatan lebah sebelum madu kita jamah. Begitu dunia. Maka berhentilah dengan keluhan-keluhan, dengan memperbanyak syukur kepada Allah Tabaraka wa Taala Rabbul Izzati wal Jalalah. Kalau tidak mesti, kalau tidak mengharuskan dipegang, jangan dipegang. Kalau tidak mengharuskan dibuka untuk mengetahuinya, jangan dibuka. Tapi kalau itu adalah kebutuhan obat, kebutuhan penanganan kesehatan, maka biiznillahi azza wa jal, bukan niat kita untuk melakukannya dengan kesenangan hati, akan tetapi pekerjaan yang Allah muliakan, kita memberikan solusi kesehatan insyaallah dengan izin Allah kepada manusia melalui ilmu yang telah Allah berikan kepada kita. Ini pekerjaan mulia, ini pekerjaan mulia. Wallahu ta'ala ala wa alam bisawab.
2: Baik, terima kasih. Pertanyaan dari ibu-ibu atau dari akhwat. Sini tadi sebutkan namanya Ustaz ya. Jadi pertanyaan adalah, kematian itu pasti, tapi dalam masalah keseharian itu saya sering terdistraksi oleh urusan duniawi sehingga saya lupa untuk melakukan. Lupa untuk melakukan persiapan. Apa ada batasan antara menikmati rezeki dengan yang membuat kita takut mati? Ada tidak Ustaz batasan antara menikmati rezeki dunia dengan terlalu cinta dengan dunia yang bikin kita takut mati, Ustaz?
1: Selagi Anda tidak pernah menikmati dunia yang akan merusak akhirat, maka Anda di batas aman. Selagi Anda tidak pernah menikmati dunia yang mana apabila dunia ini dinikmati akan merusak akhirat, maka Anda di batas aman. Maka jangan pernah mengira bahwa saya sebagai karyawan pergi keluar dari rumah jam 5 pagi, pulang ke rumah jam 6 sore, berarti saya cinta dunia. Pertanyaannya, merusak akhiratnya ada di mana? Saya harus keluar dari rumah dua pekan gak pulang-pulang, meninggalkan anak, meninggalkan istri demi pekerjaan. Setelah itu saya kembali ke rumah 5 hari, saya harus balik lagi. Pergi ke negeri orang, perjalanan sekian jam pesawat. Pertanyaannya, merusak akhiratnya ada di mana? Selagi tidak merusak akhirat, maka itu bukan kecintaan dunia yang dibenci oleh Allah Tabaraka wa Taala. Namun itu adalah kecintaan dunia sesuai dengan fitrah saja. Lain hal kalau perginya di sana, ternyata di sana melakukan maksiat yang merusak akhirat. Di sana pergi untuk melakukan perbuatan maksiat yang merusak akhirat, pekerjaannya pekerjaan yang Allah haramkan. Karena ketika itu adalah pekerjaan yang Allah haramkan, yang Allah inginkan, kita mundur bukannya maju. Maka jangan kira orang yang mencari nafkah itu semuanya adalah orang yang cinta dunia dan tidak cinta akhirat. Maka selagi tidak merusak akhirat, Anda masih di atas, berada di batas aman. Namun kalau sudah pekerjaannya merusak akhirat dengan aneka ragam maksiat yang kita ketahui, yang telah Allah berikan ilmunya kepada kita masih kita kerjakan, itu baru namanya mencintai dunia melebihi akhirat. Hadirkan tambahan agar lebih hebat lagi dari yang tadi. Yang tadi masih masuk batas aman, cinta dunia yang fitrah. Cinta dunia yang fitrah, aman. Namun hadirkan lagi tambahan berikutnya, mencari rezeki yang halal, sehingga kita benar-benar kuat untuk mengatakan tidak ketika disuruh melakukan yang haram, apapun konsekuensinya. Walaupun saya isinya harus diputus dari pekerjaan, silakan. Aku tidak mau melakukan yang haram. Ini apabila hati semakin kuat untuk memasang niat dalam mencari nafkah itu, mencari yang halal. Akhi fiddin, Utsman radhiyallahu anhu berbulan-bulan safar mencari nafkah. Rasul tidak pernah marah itu kepada Utsman. Rasul tidak mengatakan Utsman cinta dunia. Bahkan tiga putri beliau beliau nikahkan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa ardahu. Radhiyallahu anhum wa ardahum. Jadi bukan berarti orang yang pergi bersafar berbulan-bulan untuk mencari maisha berarti cinta dunia. Cinta dunia adalah apabila pekerjaannya itu merusak akhirat. Wajib ditinggal tapi enggak mau kita tinggal. Wajib mengatakan tidak tapi kita kerjakan. Wallahu ta'ala alam. Naam.
2: Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga yang bertanya bisa mendapatkan jawaban yang disampaikan oleh Ustaz. Izin menanyakan untuk dari pertanyaan apa? Ustaz, bolehkah kita meminta agar berpulang lebih cepat karena keadaan beban hidup yang silih berganti?
1: Pulang.
2: Ya.
1: Meminta apa?
2: Meminta agar berpulang lebih cepat. Dengan keadaan hidup yang kadang silih berganti. Ini ada lanjutannya sedikit Ustaz, pertanyaan yang agak mirip. Kemudian kalau misalkan ada orang yang kematiannya karena bunuh diri, boleh tidak kita mendoakannya apakah kelak dia akan di neraka dan adakah amal namanya yang bisa menolongnya? Monggo Ustaz.
1: Orang yang minta dipercepat matinya oleh Allah Tabaraka wa Taala menunjukkan jiwanya yang lemah. Dan jiwanya yang kerdil, mentalnya yang lembek. Dan izinkan saya untuk mengatakan, antum yakin setelah mati lebih gampang hidupnya daripada sebelum mati? Antum yakin kalau mati penderitaannya selesai dengan mendapatkan nikmat kubur? Bagaimana kalau perginya kepada azab kubur? Ini yang anda katakan tadi, bahwa mental-mental lemah. Inginnya selesai urusan saya. Akhi fiddin, kalau masuknya kepada azab kubur lebih parah lagi urusan antum. Sebenarnya kita tidak pernah tahu. Kita telah wafat, masuknya nikmat kubur atau azab kubur. Apa antum terlalu yakin kalau antum wafat segera perginya kepada nikmat kubur? Yakinnya dari mana? Tunjukkan anda rekomendasi dari malaikatnya yang mana? Karena kita tidak tahu. Jangan-jangan perginya kepada hal yang lebih dahsyat. Walaupun kita tidak pernah menginginkannya dan selalu meminta dilindungi Allah oleh Allah dari azab kubur, tapi belum ada kepastian. Maka mental-mental seperti ini sudahlah mentalnya lemah berhadapan dengan musibah dunia, dia terlalu yakin setelah mati nikmat kubur. Dua kesalahannya di sini. Allah suruh sabar, dia enggak sabar. Allah larang dia yakin mendapatkan tempat yang spesial di sisi Allah, dia yakin terlalu yakin dapat tempat spesial di sisi Allah. Kan enggak boleh. Penderitaan yang anda rasakan sekarang ini, niatkan di dalamnya pertambahan pahala, percepatan pahala, dan penghapus dosa. Maka musibah yang anda rasakan itu akan menjadi sesuatu yang akan anda nikmati walau berlinang air mata, tapi anda nikmati. Semoga dengannya dosa saya yang lalu dihapus oleh Allah. Semoga dengannya saya derajat saya ditambah oleh Allah di surganya. Semoga Allah berikan kepada saya ganjaran pahala yang Allah janjikan tanpa dihisap-hisap. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ketika Allah memberikan pahala kepada orang sabar dengan kesabaran yang dia lakukan, itu Allah memberinya enggak pakai takaran. Kalau sholat ini takarannya, kalau haji ini takarannya, kalau puasa ini takarannya, jihad ini takarannya, sabar tambah takaran. Maka ketika Allah sedang memberikan kepada anda ujian yang dengannya anda sabar, Allah sedang memberikan kebaikan yang luar biasa kepadamu bayi ujian itu. Jangan malah minta diakhirkan. Saudaraku, Anda ingin dosa Anda diampuni? Mau Ustaz. Anda ingin dapat pahala berlipat ganda di akhirat tanpa dihisap? Mau Ustaz. Anda ingin tempat Anda di surga tempat yang sangat tinggi? Mau Ustaz. Anda mau diuji? Enggak Ustaz. Ya Allah, manusia yang menginginkan kebaikan tanpa keletihan dan kelelahan, manusia apa ini? Maka kemuliaan di sisi Allah diraih dengan kesulitan yang Allah siapkan di dunia. Ini jalan untuk meraih ridho Allah, jalan untuk meraih cinta Allah, jalan untuk meraih surga Allah, tempat yang tinggi, pahala yang berlipat ganda tanpa dihisap-hisap. Ini jalan yang Allah berikan. Nikmati itu. Dan biarkan Allah yang mengatur kapan kita wafat. Jangan masuk campur dalam urusan Allah tabaraka wa ta'ala. Nabi melarang kita untuk menginginkan kematian. Biarkan Allah yang mengatur. Adapun orang yang meninggal dunia karena bunuh diri, apakah dia mempercepat usianya? Enggak. Karena usianya memang segitu. Allah mentakdirkan usianya dengan cara seperti itu. Bukti lainnya, ada orang juga melakukan hal yang sama, enggak mati juga. Ya atau tidak? Itu bukti bahwa Allah juga mentakdirkan ini mati, ini tidak mati. Padahal pekerjaannya sama. Pekerjaannya sama. Ini sama-sama minum racun, ini juga minum racun. Namun yang ini mati, yang ini tidak. Menandakan bahwa usianya memang segitu Allah takdirkan. Bukan mempercepat usia, bukan. Memang segitu usianya. Karena ketika Allah berkehendak belum saatnya mati, pekerjaan ini bahkan lebih daripada itu belum membuat dia bertemu dengan kematian. Allah yang menentukan kepadanya. Bolehkah kita doakan untuknya kebaikan? Sepakat para ulama, yang bunuh diri tidak kafir. Dosa bunuh diri tidak kafir. Selagi tidak kafir, boleh didoakan. Boleh didoakan. Namun ancamannya berat. Ancamannya berat. Bagi orang yang mengakhiri usianya dengan bunuh diri, ancamannya berat. Di dalam hadis-hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang meneguk racun di dunia dan dengannya dia mati, maka dia akan meneguk racun itu khalidan di dalam neraka jahannam. Khalidan, kekal. Nabi menyebut kalimat kekal, kekal. Di dalam hadis, barang siapa yang menusukkan besi di dalam tubuhnya, dengannya dia wafat, maka dia akan menusukkan besi itu di dalam tubuhnya di dalam neraka jahannam. Khalidan, kekal. Dan Imam Nawawi ketika menyampaikan hadis ini, mensyarah hadis ini, kekal dalam ayat ini tidak bisa dikatakan kekal selama-lamanya karena dia kafir. Karena sepakat para ulama bahwa pembunuh yang membunuh dirinya, orang yang bunuh diri tidak kafir. Bahkan di zaman Rasul, Rasul tidak mau menyolatkan dan menyuruh orang lain yang menyolatkan. Berarti bukan kafir. Maka kumpulan akidah menunjukkan bahwa ini bukan dosa yang mengantarkan kepada kekafiran sehingga dia kekal di neraka untuk selama-lamanya. Jawabannya dua, kata beliau. Pertama, dia menghalalkan membunuh diri. Menghalalkan yang Allah haramkan, kekafiran. Dua, khalidan kekal di sini maknanya adalah dalam waktu yang sangat panjang. Bukan kekal dalam makna selama-lamanya, selagi dia masih muslim. Jam'an bil adillah, disebabkan ini adalah mengumpulkan aneka ragam dalil dan mengambil kesimpulan bahwa makna khalidan di sini bagi yang muslim adalah dalam waktu yang sangat panjang dia akan diadab neraka dengan cara dia membunuh dirinya itu. Bayangkan kalau dia membunuh diri dengan cara meledakkan dirinya, maka dia akan meledakkan dirinya dalam waktu yang sangat panjang di neraka jahannam. Ancaman dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, lalu bagaimana mengatakan bahwa itu adalah perbuatan yang dicintai Allah. Nah.
2: Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas yang disampaikan. Mungkin

0: Tes. Ya, baik, mungkin untuk mengingat waktu ini adalah pertanyaan terakhir Ustaz, kita serahkan ke dari sisi Iwan. Semoga ada yang mau tanya ke Bapak sini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum.
1: Di dalam hadis riwayat Muslim nomor 948, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim meninggal dunia lantas disolatkan solat jenazah oleh 40 orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, melainkan Allah akan memperkenankan syafaat doa mereka untuknya. Pertanyaan saya Ustaz, bagaimana kiat-kiat kita untuk mendapatkan keutamaan 40 orang menyolatkan jenazah kita sendiri? Syukron jazakallahu khair.
2: Perkara gaib biarkan gaib, dan sulit untuk menanyakan bagaimana cara mendapatkan yang gaib itu karena dia gaib. Katakanlah bahwa yang menyolatkan kita sampai 100 ribu orang, padahal dalam hadis ini hanya 40 orang. Siapa yang tahu bahwa dalam 100 ribu orang tersebut belum memenuhi kriteria yang Allah inginkan? Belum memenuhi kriteria yang Allah inginkan, kita nggak tahu. Oleh karena itu, perbanyak amal saleh, perbanyak membantu manusia, perbanyak berbuat baik kepada hamba-hamba Allah dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Harapannya orang-orang tersebut semoga menjadi orang-orang saleh yang hadir di jenazah kita di saat kita nanti digotong di atas keranda. Harapannya kepada Allah, minta kepada Allah yang hadir, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan, orang-orang yang memenuhi kriteria. Maka yang gaib biarkan gaib, yang gaib biarkan gaib, karena yang namanya juga gaib kita nggak tahu. Banyak pun orang yang hadir, tidak ada kepastian bahwa kita telah mendapatkan itu. Kepastian tidak ada. Harapan ya. Dan tidak semua sahabat-sahabat Rasulullah SAW disolatkan dalam jumlah yang besar. Abu Dzar Al-Ghifari hidup sendiri, wafat sendiri, dikuburkan sendiri. Maksudnya ketika beliau wafat di tempat yang terpencil, hanya bersama istrinya saja. Tidak ada orang yang akan membawa beliau ke pemakaman, sampai ada kafilah yang lewat kemudian istrinya minta tolong, ada sahabat Rasul meninggal di sini, Abu Dzar Al-Ghifari, tolong dimakamkan. Dan itu bukanlah kehinaan untuk Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu wa ardahu. Abu Dzar Al-Ghifari punya keutamaan yang lain. Maka biarkan yang gaib tetap gaib, kita tidak tahu dan kita tidak boleh menebaknya. Akan tetapi yang kita lakukan adalah ikhtiar, karena kemampuan kita sebagai manusia hanyalah ikhtiar dan berdoa. Ikhtiar boleh. Apa itu tadi? Perbanyak kebaikan, perbanyak ngumpul dengan orang-orang yang kita rasa mereka orang saleh melalui penilaian kita, perbanyak berbuat baik kepada manusia. Karena semakin banyak manusia berbuat baik, biasanya orang tersebut akan peduli kepada kita di saat kita membutuhkan doa mereka. Terbukti bahwa orang-orang saleh yang dia hidupnya untuk kebaikan manusia, manusia tidak akan melupakan dia di saat dia wafat. Manusia akan bersafar untuk memberikan kepadanya salat jenazah, atau paling tidak walau di negeri yang sangat jauh, mereka tidak akan lupa untuk mendoakan orang yang telah berbuat baik kepadanya. Maka lakukan semaksimal mungkin yang kita bisa lakukan bersama orang-orang yang ada di sekitar kita. Bismillahi azza wa jalla. Sebagai ikhtiar kita agar ketika kita wafat nanti, banyak orang yang ingin terpanggil untuk memberikan kepada kita solat jenazah dan doa-doanya, sehingga Allah berikan kepada kita pengkabulan doa tersebut, dikabulkan oleh Allah sehingga bermanfaat untuk kita. Dan doa yang mereka ucapkan kita pun tahu, jauhkan dari dia dari azab kubur, lapangkan kuburnya, jauhkan dia dari azab neraka, rahmati dia, ampuni dia, dan Allah terima permohonan orang-orang tersebut Namun kalau ataupun orang banyak menyolatkan kita, kepastian bahwa kita telah memenuhi kriteria 40 orang itu pun tidak ada yang tahu. Yang ada hanyalah harapan. Yang ada hanyalah harapan. Wassallallahu wasallam wa baraka wa anam ala abdihi wa rasulih Muhammad. Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Selalulah hadirkan bahwa hidup di dunia ini singkat, sangatlah singkat. Dan tidak seberapa, kita hanya hidup 2 jamnya akhirat lebih kurang. Kalau dibandingkan hari kita seumur hidup di dunia ini, dibandingkan hari akhirat, hanya sekitar 1 jam setengah sampai 2 jam dari hari akhirat. Sementara hari akhirat itu kekal selama-lamanya. Namun 2 jam, 1 jam setengah inilah penentu apa yang akan kita dapatkan nanti di akhirat. Maka jangan sia-siakan usia yang singkat, namun dia adalah jawaban bagaimana kita akan hidup di akhirat. Wassallallahu wasallam wa baraka wa anama ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Semoga Allah wafatkan semua kita di atas husnul khatimah. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala ampunkan kita di yaumil hisab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kajian kita pada hari ini telah selesai.

0: Alhamdulillah, telah hadir aplikasi dakwah yang menunjang kebutuhan umat muslim dalam melaksanakan ibadah harian yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Asil App hadir dengan fitur-fitur sebagai berikut. TV dan radio streaming. Fitur ini memudahkan pengguna untuk mengakses tayangan Asil TV, radio, dan televisi dakwah lainnya dalam genggaman pengguna. Fitur infak. Pengguna dapat menyalurkan infak untuk pembangunan Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah dan infak pendidikan di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah kapan saja dan di mana saja dengan sangat mudah. Al-Quran dan hadis. Fitur Al-Quran yang dilengkapi dengan terjemahan per kata, per ayat, dan ke depan insya Allah akan dilengkapi juga dengan tafsir. Dan fitur hadis yang memuat 8 kitab hadis populer yang bisa kita baca serta pelajari kapan saja dan di mana saja. Fitur kajian. Playlist serial kajian Asil TV guna memudahkan pengguna dalam menyimak video kajian secara berurutan dan sesuai tema. Fitur zakat, mempermudah pengguna dalam menghitung zakat harta. Fitur zikir, panduan zikir harian mulai dari zikir bangun tidur, zikir pagi dan petang, hingga zikir...
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين الحمد لله puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa belajar bareng. Meskipun di kesempatan hari Jumat kita tidak bisa kajian di masjid, namun kita tetap bisa adakan di majelis Syekh siapa? Syekh Abdul Karim Al-Abdullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada beliau dengan balasan kebaikan. Dan salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan besar beliau dalam mendidik umat sehingga kita bisa merasakan bagaimana indahnya ajaran syariat Islam sampai detik ini. Ada seorang sahabat yang menceritakan, sahabat itu bernama Abdullah bin Busar. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika datang seseorang, orang Badui, menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu si Badui ini mengatakan, "Ya Rasulullah, inna syara'i al-Islami qad kathurat." Ya Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam ini banyak sekali ragamnya. Banyak sekali isinya. Fadullani ala amalin atashabbathu bihi, maka tunjukkan kepadaku satu amalan yang bisa saya pegangi untuk dijadikan sebagai amal andalan. Sahabat ini minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam arahan, amalan apa yang kira-kira bisa membuat kita itu lebih ringan melaksanakan aneka ragam syariat yang jumlahnya banyak. Kita tahu bahwasanya aturan ini dalam Islam ada yang menyangkut masalah ibadah, masalah muamalah, masalah-masalah yang lainnya. Jumlahnya banyak sekali. Lalu kira-kira tipsnya bagaimana agar kita bisa terasa ringan untuk melaksanakan semuanya? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yazalu lisanuka rudban bi dzikrillah." Jadikan lisanmu selalu basah dengan zikrullah. La yazalu lisanuka rutban bi dzikrillah. Jadikan lisanmu selalu basah dengan zikrullah. Ada apa dengan lisan yang basah dengan zikrullah? sehingga bisa membuat seseorang itu lebih ringan untuk melaksanakan syariat Islam. Salah satu di antara motivasi orang itu beramal adalah membangun rasa cinta kepada Allah. Karena ketika seorang hamba berusaha untuk mencintai Allah, maka dia akan terasa lebih ringan untuk beribadah kepada Allah. Ringan untuk qiyamul lail, ringan untuk puasa sunnah, terasa lebih ringan untuk membaca Al-Quran, memperbanyak zikir, ringan untuk amalan A, ringan untuk amalan B. Kenapa? Karena dia mencintai Allah. Sehingga semakin besar kecintaan orang hamba kepada Allah, akan membuat seorang hamba jadi terasa ringan untuk melakukan amalan.
2: Ini mana? Ya, dan kurang besar kan? Ini yang
1: Bismillah. Kurang besar. Suara di umat. Jelas? Lebih jelas ya? Ini pokoknya kita harus sikapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah.

0: ما شاء الله.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Baik, coba kita ulangi. Mungkin ada sebagian materi yang tadi kita sampaikan di awal belum sampai ke ummahat. Dalam hadis dari sahabat, siapa tadi? Abdullah bin Buzar. Ada orang yang tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau menyampaikan tentang jumlah syariat Islam yang demikian banyak. Ya Rasulullah, inna syara'i al-islami qad kathurat. Sesungguhnya syariat Islam itu jumlahnya banyak. Fadullani ala amalin atashabbathu bihi. Maka tolong tunjukkan kepadaku amalan yang bisa saya jadikan sebagai pegangan. Atashabbathu bimana atamassak. Amalan yang bisa aku jadikan sebagai pegangan agar aku lebih ringan untuk bisa menunaikan syariat Islam. Karena kualitas agama kita itu salah satu diukur dari sejauh mana syariat Islam yang telah kita amalkan. Semakin banyak syariat Islam yang kita kerjakan, baik yang berkaitan dengan hukum maupun yang berkaitan dengan amalan atau yang berkaitan dengan adab dan seterusnya, akan semakin menyempurnakan kualitas Islam kita. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang ini, la yazalu lisanuka rutban bidzikrillah. Jadikan lisanmu selalu basah untuk berzikir kepada Allah. Apa kaitannya banyak berzikir kepada Allah bisa membuat seseorang jadi terasa ringan untuk melaksanakan syariat Islam, sehingga dia ringan untuk qiyamul lail, lebih ringan untuk puasa sunnah, ringan sedekah, ringan baca Quran, ringan amalan A, amalan B. Karena salah satu di antara motivasi orang itu mau melakukan ketaatan adalah cintanya dia kepada Allah. Sebab puncak ekspresi mencintai adalah menyembah. Saya ulangi ya. Puncak ekspresi mencintai adalah apa? Menyembah. Sehingga kita mau menyembah kepada Allah, alasannya apa, Pak? Karena kita mencintai Allah. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang fenomena orang musyrikin yang mereka menjadikan berhala-berhala selain Allah sebagai Tuhan yang mereka cintai sebagaimana cintanya mereka kepada Allah. Lalu Allah mengatakan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman lebih kuat cintanya kepada Allah. Kenapa orang yang beriman disebut oleh Allah lebih kuat cintanya kepada Allah? Ekspresi orang musyrikin ketika mereka mencintai berhala, mereka sembah itu berhala. Sebagaimana ketika mereka menyembah Allah. Cuman orang musyrik itu punya masalah. Tuhannya suka ganti-ganti. Setelah mereka menyembah Tuhan A, kok kemudian melihat ada Tuhan B yang lebih ampuh, yang lebih hebat dibandingkan Tuhan A, maka mereka tinggalkan Tuhan A, beralih ke Tuhan B. Saat mereka melihat ada Tuhan C yang lebih ampuh, lebih mustajab doanya dibandingkan Tuhan B, mereka tinggalkan Tuhan B, beralih ke Tuhan C. Dan demikian seterusnya. Makanya mereka punya banyak kreasi Tuhan. Sehingga di Ka'bah dulu ada berapa berhala, Pak? 360. Karena setiap hari ganti berhala. Hari ini ada berhala, besok ada berhala lagi, dan demikian seterusnya. Sementara orang yang beriman enggak pernah ganti Tuhan. Pernah ganti Tuhan, Pak Cik? Mana Pak Cik? Enggak pernah, alhamdulillah. Sehingga Tuhan kita Esa dan kita sembah dari dulu sampai kita mati. Insyaallah. Maka kita mohon kepada Allah agar diberi kekuatan istiqomah untuk selalu menjadi hamba Allah sampai mati. Nah, disinilah kita bisa lihat korelasi antara menyembah dengan rasa cinta. Seseorang ketika semakin mencintai Allah, maka motivasi dia untuk menyembah Allah akan semakin besar. Nah, untuk membangun rasa cinta itu, salah satunya dilatih dengan banyak menyebut namanya. Yaitu dengan cara apa? Zikir tadi. Maka seorang hamba ketika rajin berzikir, sering menyebut nama Allah, akan terasa lebih kuat pengaruh cintanya kepada Allah. Makanya ada istilah Witing Tresno, Jalaran Soko Sutresno. Timbulnya rasa cinta itu karena pengaruh seringnya berinteraksi. Sehingga ketika seorang hamba sering berinteraksi dengan sesuatu, nanti dia akan mencintai sesuatu itu. Bagaimana bentuk interaksi kita dengan Allah? Bentuk interaksi kita dengan Allah adalah dengan banyak zikrullah. Karena itu dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala banyak menceritakan tentang dirinya. Allah memperkenalkan tentang dirinya kepada hamba-hambanya. Tujuannya apa? Agar sang hamba lebih memiliki ma'rifatullah. Karena kalau orang itu semakin kenal Allah, dia akan semakin mencintai Allah. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, salah satu di antara pengaruh kuat dan manfaat dari belajar tauhid asma wa sifat, karena kita sering bersinggungan dengan nama Allah, sifat-sifat Allah yang mulia, di antara pengaruh kuatnya Bapak, akan terbangun rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, coba saya tanya nih. Coba masnya sebutkan ayat dalam Al-Qur'an yang menceritakan tentang Allah. Ayat dalam Al-Qur'an yang menceritakan tentang Allah yang Anda hafal. Baik, sebelah kanannya. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Cerita tentang Allah enggak itu? Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Pembukaan dari Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Sudah menceritakan tentang Allah. Sehingga seorang mukmin enggak boleh kesulitan kalau ditanya, coba jelaskan kepadaku Tuhanmu itu kayak apa. Bingung aku, Tuhan itu kayak apa? Loh, dalam Al-Quran banyak sekali Allah menceritakan tentang dirinya. Bahkan kalau kita lihat ayat-ayat yang menyinggung tentang Allah dalam Al-Quran memiliki keutamaan yang lebih dibandingkan dengan ayat yang lain. Surat Al-Ikhlas punya fadilah tertentu. Ayat yang paling agung dalam Al-Quran, ayat apa Pak? Ayatul Kursi, disebut sebagai a'zamu ayatin fil Quran. Surat Al-Fatihah punya banyak sekali keutamaan, dan masih banyak yang lainnya. Karena ayat-ayat semacam ini membahas tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayat yang membahas tentang Allah lebih afdol dibandingkan ayat yang membahas tentang Fir'aun atau tentang Abu Lahab atau tentang orang kafir. Sebab ketika yang dibahas adalah Allah Azza wa Jal, Tuhan kita semuanya, maka nilai dari ayat itu temanya lebih tinggi dibandingkan tema dari ayat yang lain. Karena itu kita bangun rasa cinta kita kepada Allah, salah satunya adalah dengan rajin berzikir. Di sini yang paling jauh dari mana? Dari Dukhan ada? Dari Dukhan ada yang datang? Mungkin dari Dukhan ya. Miss Said? Ada. Baik. Dari manapun Anda berasal, ketika berangkat ke kajian ini, saya kasih tugas ya. Tidak putus zikir sampai rumah ketika pulang. Sanggup insya Allah? Insya Allah. Insya Allah ya. Sehingga saat Anda berada di kendaraan dengan perjalanan 30 menit, 40 menit, dan seterusnya, Anda selalu menghiasi bibir ini dengan banyak zikrullah. Salah satu di antara cara agar kita bisa apa, Pak? Membangun rasa cinta kita kepada Allah sehingga akan terasa lebih ringan untuk menjalankan ibadah. Baik. Tema kita bukan tentang itu, tapi tadi sebagai mukaddimah agar kita bisa lebih menjadi manusia yang terasa ringan dan mudah dalam menjalankan ibadah. Kita mau bahas tentang fenomena akhir zaman, yang itu pernah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai pengantar Bapak Ibu, bahwa di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah aneka berita yang beliau sampaikan terkait akhir zaman, dan berita itu terbukti terjadi. Karena itulah para ulama mengatakan bahwa ada yang disebut dengan dalail an-nubuwah, bukti kenabian. Bukti kenabian itu diletakkan oleh Allah di tiga posisi. Yang pertama adalah sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai nabi. Sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dan diangkat sebagai nabi. Dalailun nubuwah, bukti kenabian sebelum beliau diangkat jadi nabi sangat banyak sekali. Dan itu disaksikan oleh orang yang pernah membersamai beliau sebelum beliau jadi nabi. Seperti kejadian apa, Pak? Ya. Sebelum jadi nabi, dada beliau pernah dibelah. Dada beliau pernah dibelah waktu kecil, kemudian dibersihkan oleh Jibril dengan air zam-zam. Jantungnya diambil, dibersihkan pakai air zam-zam. Dilihat oleh sebagian anak-anak. Sampai kemudian mereka cerita ke ibunya. Sampai ibunya ketakutan, nanti kalau anak saya digituin gimana? Akhirnya Nabi Muhammad SAW dipulangkan ke ibunya. Termasuk juga saat beliau SAW melakukan perjalanan ke Syam bersama Abu Talib. Pendeta Buhaira melihat apa? Awan yang selalu menaungi beliau. Dan batu-batu sujud kepada beliau pada saat Nabi SAW melewatinya. Dan itu dilihat oleh pendeta Buhaira. Sampai dia turun dari kuil untuk menyambut kedatangan Muhammad kecil. Yang waktu itu beliau SAW di usia sekitar 8 tahun. Dan masih banyak kejadian yang lain yang membuktikan bahwasanya beliau adalah calon nabi sebelum beliau dapat wahyu. Ini yang disebut dengan dalail nubuwah sebelum Nabi Muhammad SAW jadi nabi. Kemudian yang kedua, ada dalail nubuwah setelah beliau jadi nabi. Bukti kenabian setelah beliau jadi nabi ditunjukkan oleh Allah dengan adanya berbagai macam mukjizat. Contohnya apa, Pak? Mukjizat beliau yang kelihatan. Terbelahnya bulan. Atas permintaan dari siapa? Orang musyrikin. Kalau memang betul bahasanya engkau adalah utusan Allah, tunjukkan buktinya. Belah bulan ini. Dibelah sama Nabi Zamsul. Satu bulan, satu belahan ditaruh di bukit A, satu belahan ditaruh di bukit B. Kemudian Nabi SAW mengatakan, unduru, sekarang kalian lihat. Wa yaqulu sihrun mustamir. Tiba-tiba mereka bilang, ini cuma sihir. Ditunjukkan buktinya, terus mereka sebut apa? Sihir. Akhirnya mau dibuktikan, baik, kalau memang ini sihir, berarti kan tidak hakiki. Sebab sihir itu tidak akan mungkin mampu melakukan tindakan yang asli. Mustahil bulan itu dibelah, Pak, oleh manusia. Sehingga kita akan datangkan bukti. Sihir itu hanya mampu mempengaruhi pandangan mata. Dan pandangan mata yang dipengaruhi oleh sihir itu hanya berada di sekitarnya, yang jauh dia gak bisa. Maka coba kita buktikan ini betul siar atau tidak. Tunggu kafilah datang, yang kafilah dagang yang nanti pulang. Dia berada di jauh, apakah dia juga melihat peristiwa bulan dibelah atau tidak? Saat kafilah dagang itu datang ke Makkah, kemudian mereka ditanya, apakah di malam tanggal sekian kalian melihat ada bulan yang terbelah? Mereka mengakui itu. Ya, kami melihat. Terus bulan itu yang satu ditaruh di bukit A, yang satu ditaruh di bukit B. Berarti itu bukan sihir. Sebab sihir itu tidak mampu untuk mempengaruhi pandangan mata orang lain yang jangkauannya terlalu jauh dari orang yang atau di area pusat sihir. Seperti yang dialami oleh tukang sihirnya Fir'aun. Allah mengatakan, saharu a'yunan nas wastarhabuhum. Pada saat tukang sihir Fir'aun itu melemparkan tali-tali mereka, mereka menyihir apa, Pak? Pandangan mata manusia. Mereka menyihir pandangan mata manusia. Wastarhabuhum, dan membuat mereka takut. Sehingga tali terlihat seperti ular. Padahal tukang sihir tidak bisa ngasih nyawa. Kalau mereka tidak bisa ngasih nyawa, maka mustahil tali yang sebelumnya tidak bernyawa jadi punya nyawa. Itu tidak mungkin. Sihir itu tidak bisa ngasih nyawa, tidak bisa mengubah bentuk asli. Akhirnya saat mereka membuktikan bahwasanya yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah realita, bulan betul-betul terbelah, ini menjadi salah satu bukti dalail nubuwah pasca beliau diutus jadi nabi. Yang ketiga adalah dalail nubuwah yang ditaruh oleh Allah Subhanahu wa taala pasca wafatnya beliau. Dan itu bentuknya khabar, bentuknya apa? Berita. Beliau sampaikan berita itu sebelum kejadian. Lalu setelah kejadian dibuktikan oleh orang yang pernah mendengarnya. Dulu Nabi SAW pernah bilang seperti ini, dan ternyata betul. Dulu Rasulullah SAW pernah menyampaikan seperti ini, dan ternyata betul. Ada sebagian kejadian yang diberitakan oleh Nabi SAW dalam jangka waktu yang dekat. Di zaman sahabat kejadian itu sudah muncul. Dan ada sebagian kejadian yang baru muncul jauh setelah Rasulullah SAW wafat. Dan nanti yang membuktikan adalah umatnya yang hadir belakangan. Dan hadis itu masih ada. Hadis yang disabdakan Nabi SAW itu masih ada. Sehingga kita bisa membacanya. Kemudian

kebenaran dari apa yang pernah disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Andaikan tidak bersumber dari wahyu, mustahil itu bisa terjadi. Dan ini menunjukkan bagaimana kebenaran dari risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut apa tadi, Pak? Dalail an-nubuwah. Artinya apa? Bukti kenabian. Salah satunya adalah berita yang beliau sampaikan di kejadian akhir zaman. Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali hadis. Dan tidak semua hadisnya itu disampaikan. Ada sebagian dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dirahasiakan. Sampai beliau pernah mengatakan, "Ukti tu wi'a'ain." Aku diberi dua bejana. Wi'a'un qad haddatsukum iyyaha. Satu bejana sudah aku ceritakan kepada kalian isinya. Itulah hadis-hadis yang kita terima yang di situ menyebutkan an Abi Hurairah. Itu hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Dan satu bejana lagi tidak disampaikan oleh Abu Hurairah. Beliau rahasiakan, ya. Beliau simpan, beliau rahasiakan hadis itu sampai mati. Hadis apa yang dimaksud? Satu bejana yang tidak diceritakan oleh Abu Hurairah itu apa yang dimaksud, Pak? Nabi SAW memberitahu kepada Abu Hurairah akan ada pembantaian A, pembunuhan B, pemberontakan C, nanti ini membunuh si ini, si A membunuh si B, si C membunuh si D, yang ini akan membantai si C, yang ini akan... Kalau itu diceritakan oleh Abu Hurairah, bikin geger masyarakat. Bisa jadi beliau akan dibunuh sama orang. Maka Abu Hurairah tidak menceritakannya, dan beliau bawa hadis itu sampai mati. Dan disinilah amanahnya para sahabat. Sahabat itu kalau megang amanah berita tertentu yang tidak boleh diceritakan, maka dia tidak akan ceritakan sampai mati kepada siapapun. Makanya hadis itu gak bocor sampai kita, sehingga kita gak pernah tahu. Baru tahu kejadian itu pasca munculnya kejadian. Tapi yang mana yang diceritakan oleh Rasulullah SAW kita gak tahu. Ya misalnya ya, ketika Umar bin Khattab meninggal dunia, siapa yang membunuh? Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Apakah itu sudah pernah diceritakan Nabi SAW? Bisa jadi. Cuman Abu Hurairah tidak pernah cerita. Dan apapun yang ditakdirkan oleh Allah gak mungkin meleset. Sehingga misalnya Abu Hurairah cerita kepada Umar, "Wahai Umar, kamu nanti akan dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi." Bisa gak itu dihindari? Hah? Mungkin dihindari? Yang sudah disabdakan Nabi SAW, sehingga siapa yang namanya Abu Lu'lu'ah? Jangan sampai dia tinggal di Madinah. Akhirnya Abu Lu'lu'ah ditangkap, dibunuh sebelum membunuh Umar. Abu Lu'lu'ah itu budaknya siapa? Al-Mughirah bin Syu'bah. Sebelumnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sudah meminta kepada masyarakat, seluruh budak yang tidak beragama Islam tidak boleh dipertahankan. Tapi Al-Mughirah minta kepada Amirul Mukminin untuk mengizinkan Abu Lu'lu'ah tetap bertahan, karena dia punya keahlian membuat senjata, pandai besi. Dan ternyata itulah calon pembunuhnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik. Bisa jadi sudah disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kejadian itu enggak mungkin bisa dihindari. Bahkan termasuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sudah pernah diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau akan punya masalah dengan Aisyah. Sampai Ali radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, celakalah aku kalau sampai punya masalah dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha." Lalu apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah? Nabi SAW kemudian mengarahkan, kembalikan dia ke tempat amannya. Makanya dalam peristiwa ketegangan antara pasukan Ali dengan Aisyah, perang apa namanya, Pak? Jamal. Speser pun tidak ada pasukan yang berani menyentuh Aisyah radhiyallahu anha. Dan Aisyah dikembalikan oleh Ali bin Abi Thalib didampingi oleh 70 pasukan berkuda. Semuanya muqanna'in, semuanya pakai tutup wajah. Enggak ada yang membuka wajahnya untuk mengantar

bahkan Ummul Mukminin Aisyah radhiallahu anha kematian, dan tidak ada satupun yang berani ngajak bicara untuk menghormati siapa? Ummul Mukminin. Atas pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib, kalau sampai kejadian itu ada, kembalikan beliau ke tempat amannya, yaitu ke rumahnya di Madinah. Dan ada yang mengatakan 70 yang semuanya pakai cadar tadi, semuanya adalah wanita. Pasukan yang mengantarkan Aisyah radhiallahu anha kembali ke Madinah. Baik. Dan berita itu disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi, sehingga sahabat meyakini ini pernah disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka tidak pernah ceritakan kepada siapapun sampai mati. Itulah amanahnya sahabat. Siapa nama sahabat yang tahu daftar orang munafik di Madinah? Hudzaifah Ibnul Yaman. Apa gelarnya? Sahibu sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemilik rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah pernah enggak, Pak, membocorkan itu kepada masyarakat? Tidak pernah. Sampai pun Umar, hingga Umar sendiri takut. Wahai Hudzaifah, apakah kau melihat aku termasuk di antara hal ana mimman sammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebut namaku dalam daftar orang munafik itu? Umar ketakutan. Hudzaifah bilang tidak. Karena beliau rahasiakan itu kepada siapapun, sehingga pasca wafatnya Rasulullah SAW, yang tahu daftar orang munafik di Madinah tinggal satu orang, Hudzaifah. Maka saat Hudzaifah di Madinah, kok ada orang meninggal dan Hudzaifah tidak melayat, indikator munafik. Sehingga sahabat yang lain tidak mau nyolati, karena ini termasuk di antara daftar orang yang disebut oleh Nabi SAW sebagai orang munafik Madinah. Hudzaifah tidak pernah cerita. Itulah bentuk amanah. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita perlu belajar ya model seperti ini. Kalau Bapak diminta untuk merahasiakan sesuatu, tolong rahasiakan. Ini rahasia ya, jangan dibocorkan. Rahasiakan. Jangan bilang sama temannya, ini rahasia ya buat kamu, jangan ceritakan kepada yang lain. Nanti dia juga sama, ngomong sama sebelahnya, rahasia kamu aja yang tak ceritain, jangan bilang-bilang sama yang lain. Mutar seperti itu ketemu lagi dengan orang yang sumber berita pertama. Ya. Sehingga kalau sesuatu itu rahasia, jangan sampaikan ke orang lain. Karakter orang, Pak, kalau disuruh untuk membawa berita, jangankan berkurang, yang terjadi apa, Pak? Bertambah. Tapi kalau disuruh membawa uang, jangankan bertambah, yang terjadi berkurang. Karena amanah orang itu rendah. Nah, kita perlu belajar yang seperti dialami oleh para sahabat. Ketika itu rahasia, mereka akan rahasiakan sampai mati. Baik. Nah, sekarang coba kita lihat di antara fenomena akhir zaman yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayati 'alan nasi sanawatun khadda'atun. Akan muncul di tengah manusia sanawatun khadda'atun, tahun-tahun penuh dengan penipuan. Disebut oleh Rasulullah SAW tahun penuh dengan penipuan, di mana potensi terjadinya penipuan sangat besar. Dan ini penipuan kelas tertinggi, penipuan dalam urusan agama. Yusaddaqu fiha al-kadzib wa yukadzdzabu fiha as-shadiq. Pembohong disebut orang yang jujur. Wa yukadzdzabu fiha as-shadiq, dan orang yang jujur disebut pembohong. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in, orang yang amanah, orang yang khianat, pengkhianat diberi amanat. Wa yukhawwanu fiha al-amin, dan orang yang amanah disebut pengkhianat. Penilaian yang terjadi di tengah umat manusia terbalik, karena saking buruknya suasana masyarakat ketika itu. Sehingga yang jujur dianggap pembohong, pendusta. Pendusta dianggap orang yang jujur. Orang yang amanat dianggap pengkhianat. Pengkhianat diberi amanat. Baik. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh siapa saja ini perawinya?
Ibnu Majah, Ahmad dan yang lainnya, dan statusnya hadis yang sahih. Pertanyaannya, kira-kira Bapak sudah merasakan zaman seperti ini atau belum? Sudah atau belum, Pak? Sudah. Indikatornya di Qatar apa, Pak? Eh? Mau nyebut gak enak, Pak? Mau nyebut gak enak. Tapi mungkin kita sudah merasakan tuh. Jadi, kadang perasaan kita berontak. Kok orang kayak gini dipercaya? Orang seperti ini beritanya kok diterima? Orang seperti ini dianggap jujur dan seterusnya. Padahal dia adalah manusia yang jahat misalnya. Terkenal punya track record yang buruk. Bahkan kadang dusta itu terang-terangan. Tapi tetap saja dikasih amanah. Pembenaran dari apa yang pernah disabdakan Nabi SAW. Beliau sampaikan 14 abad silam. Dan kejadian itu terlihat di depan mata kita. Lalu ada yang lebih parah lagi. Beliau SAW mengatakan, وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَهُ. Dan di zaman itu Ruwaibidah punya panggung untuk bicara. Ruwaibidah berbicara. Qila, maka ada yang bertanya, وَمَا الرُّوَيْبِضَهُ. Apa yang dimaksud dengan Ruwaibidah itu ya Rasulullah? Qala, kata Nabi SAW, الرَّجُلُ التَّافِهِ يَتَكَلَّمُ فِي أَمْرِ الْأَمَّ. Orang yang bodoh, gak tahu apa-apa, tapi dia bicara urusan umat. Sehingga dia bicara di depan masyarakat. Punya panggung, yang dengerin banyak. Tapi yang disampaikan ngawur. Sudah jelas demikian ngawur, bohongnya itu, Masya Allah, lebih terang daripada matahari. Kebohongannya lebih terang daripada matahari. Tapi dia punya pengikut. Dan dia dipercaya. Misalnya ya, dia bisa bicara bahasa semut. Bisa bicara bahasa apa lagi, Pak? Bisa ngobrol dengan malaikat. Bisa komunikasi dengan arwahnya Sunan Ampel. Jadi, yang sudah jelas-jelas ini pasti bohong dusta, tapi masih punya pengikut. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, salah satu di antara karakter orang Yahudi kata Allah dalam Al-Qur'an, sam'auna lil kadzib akaluna lis-suhd. Mereka itu suka mendengarkan kedustaan. Sehingga di tengah Yahudi sendiri, dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dusta antar sama Yahudi itu sudah biasa. Bahasa kita ya. Ya kita tahu mas kalau itu bohong, tapi sudah jadi rahasia umum. Rahasia milik umum. Berarti bukan rahasia lagi, Pak. Semuanya tahu kalau itu bohong. Dan ditelan apa adanya. Dan itu dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kaum muslimin juga niru seperti ini, Pak? Anda kalau di sini mungkin enggak begitu terasa ya. Kalau pulang ke Indonesia, ke Malaysia enggak kayaknya. Anda. Ada juga. Jadi mungkin kalau kita pulang ke Indonesia, kuatnya pengaruh ini lebih besar. Di mana-mana banyak sekali kebohongan. Misalnya ya, kita bicara dulu dalam urusan agama. Orang sudah jelas-jelas apa yang disampaikan itu dusta. Gak masuk akal, gak punya bukti nyata. Tapi yang dengerin banyak, pengikutnya banyak. Ya, dia bilang misalnya, ada wali tertentu yang dia tiap malam ya, wali ini tiap malam Isra Mi'raj. Masya Allah. Nabi SAW aja Isra Mi'raj cuma sekali. Tapi dia bisa tiap malam naik ke Sidratul Muntaha, terus turun lagi, naik lagi ke Sidratul Muntaha. Ada juga yang dia nguji kemampuan dan kehebatan anak turunnya. Ayo siapa di antara kalian yang punya kehebatan seperti bapaknya? Maka satu demi satu ada yang naik langsung ke langit, nembus atap sampai pecah atapnya. Ada yang tawaf di kota tertentu, Masya Allah. Dan kayak gitu dipercaya, Pak. Subhanallah. Apa yang diambil dari orang seperti ini? Bohongnya sudah di hadapan mata demikian jelas, tapi masih banyak orang yang mau percaya. Bahkan sampai ada yang dusta itu jadi agama.
semakin kuat nilai kedustaannya, makin berpahala. Contohnya apa, Pak? Model takiyah. Ya. Takiyah itu apa sih, Pak? Berdusta, melegalkan dusta atas nama agama. Bagi dia, yang penting pokoknya menguntungkan kelompok kita, dusta tidak masalah. Akhirnya bikin hadis yang tidak ada bahasa Arabnya. Coba hadis yang tidak ada bahasa Arabnya itu kira-kira gimana? Bahasa Arabnya aja gak ada kok. Mau diteliti sahih dan tidaknya pakai apa? Dan itu di Indonesia banyak sekali. Saya pernah dengerin ceramah ya, waktu bulan Ramadan. Seorang khatib bilang, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu wajhahu ala niram. Barang siapa yang bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah akan haramkan dirinya masuk neraka. Setelah sekian tahun, saya ketemu hadis yang sama, tapi bulannya diganti, Pak. Man fariha bidukhuli Rajab. Barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Rajab, Allah akan haramkan wajahnya masuk neraka. Kemudian di kesempatan yang lain saya dapat lagi hadis yang sama, tapi bulannya diganti, Syaban. Wah, ini bisa 12 bulan ada semua. Dengan redaksi yang sama, cuman ganti nama bulan. Orang dimotivasi, ya kan biar mereka rajin ibadah, senang dengan datangnya bulan-bulan tertentu, dan punya kepentingan dengan amalan tertentu di bulan itu. Iya, kalau sebatas memberi motivasi, tujuan kamu memang baik, tapi cara kamu berdusta atas nama Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Dan dusta atas nama Nabi itu hukumnya apa, Pak? Dosa besar. Rasulullah SAW mengatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, siapkan tempatnya di neraka. Siapkan tempatnya di neraka. Ancaman yang diberikan Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Dan orang sudah tidak punya lagi rasa takut dengan ini. Salah satu syubhatnya adalah, kan Pak Ustaz, hadis dhaif itu boleh untuk diamalkan dalam fadhail amal. Itu syubhat yang paling sering dipakai. Baik, memang ini masih di ranah khilaf di antara para ulama. Apakah boleh hadis dhaif itu dijadikan sebagai sandaran amal, terutama dalam fadhail amal? Anggaplah misalnya Anda berpendapat itu boleh, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa, Pak? Satu, bukan hadis palsu. Kalau buatan manusia palsu, jangan sebut dhaif, itu palsu. Hadis dhaif itu apa sih, Pak? Dia punya sanad, dicantumkan dalam kitab hadis, sehingga bisa diteliti, ada perawi-perawinya. Cuman dari jalur yang ada, matan yang, atau dari sanad yang ada, diduga kuat, ini gak valid. Makanya dinilai sebagai hadis dhaif. Dan dhaif ini yang boleh diamalkan, dhaif yang ringan. Tapi kalau statusnya dhaif jiddan, atau bahkan maudhu palsu, dhaif berat, atau bahkan palsu, ini gak boleh dijadikan sebagai sandaran untuk beramal. Tapi kalau dhaifnya ringan, masih diizinkan. Maka terkadang hadis dhaif ringan itu masih di ranah perbedaan. Sebagian menilai hasan, sebagian menilai sahih. Mungkin Anda termasuk di antara yang pernah praktek hadis dhaif tapi dalam fadhail amal. Contohnya apa, Pak? Contohnya, sebutkan contohnya. Nah, surat Al-Kahfi di hari Jumat atau malam Jumat. Kan banyak sekali kaum muslimin yang merutinkan itu ya. Dan mereka menggunakan beberapa hadis yang itu dinilai oleh para ulama ahli hadis, memang ada khilaf ya. Ada yang menilai hasan, ada yang menilai dhaif. Dan sebagian mengatakan ini tidak bisa terangkat jadi hasan. Tapi dia punya sanad. Cuman status sanadnya sanad yang lemah. Yang selama ini dipakai sandaran, dan beliau termasuk yang menilai hasan hadis ini adalah Syekh Albani rahimahullah. Beliau menilai hadis tentang sholat syuruk, keutamaan sholat syuruk, hadis tentang keutamaan doa dan zikir masuk pasar, hadis tentang keutamaan membaca Al-Kahfi ketika hari Jumat, itu statusnya hasan.
Dan inilah landasan yang dipakai oleh teman-teman untuk merutinkan amalan-amalan tadi. Baik, meskipun sebagian ulama menilai ini hadis yang dhaif, ini hadis yang lemah. Nah, kalau bicara hadis yang berisi fadhail amal dan statusnya dhaif, itu yang Anda amalkan tadi. Contohnya, sehingga sebagian menilai hasan, sebagian menilai dhaif. Berarti masih di ranah apa, Pak? Khilaf. Namun apapun itu, hadis ini punya landasan yang sahih, tapi tidak menyebutkan keutamaan. Contoh, ya. Sholat syuruk. Sholat syuruk itu apa, Pak? Sholat syuruk itu apa? Sholat duha pertama. Sholat duha pertama. Ya? Sholat duha itu dasarnya sahih atau tidak? Sahih. Banyak hadis yang menyebutkan tentang sholat duha. Tapi mengenai keutamaan, siapa yang sholat subuh berjamaah, lalu dia zikir sampai terbit matahari dan tidak bergerak dari tempat sholatnya, ya, yadhkurullah fi musallahu, dia berzikir kepada Allah di tempat sholatnya sampai terbit matahari, kemudian dia sholat dua rakaat setelah terbit matahari, maka mendapatkan keutamaan seperti haji dan mendapatkan keutamaan seperti pahala haji dan umrah, tamatan tamah tamah, sempurna sempurna sempurna. Cuman di sini praktek amalnya sholat duha, karena dia dilakukan kapan? Setelah terbit matahari. Dan dia sholat duha pertama. Kalaupun misalnya hadis ini dhaif dan tidak bisa diterima, anggaplah misalnya ini gak bisa diterima, Pak, gak valid sampai Nabi SAW, sholat duhanya valid gak? Valid. Sehingga dia mengamalkan sholat duha sah sebagai amalan yang sunnah, walaupun tentang keutamaan apakah mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna, ini masih di ranah khilaf. Sebagian ada yang menilai hasan dan sebagian ada yang menilai dhaif. Dipahami jemaah? Baik. Berarti kriteria mengamalkan hadis dhaif dalam fadhil amal gimana, Pak? Ketika yang pertama tidak terlalu lemah. Jadi lemahnya lemah yang ringan. Yang kedua, ada landasan hadis sahih terkait amal tersebut. Kalau sama sekali tidak punya landasan, sehingga bentuknya adalah amal yang baru, seperti misalnya sholat raghaib atau keyakinan tentang Rebu Wekasan, Rebu paling ujung di bulan Sya'ban, kemudian orang melakukan ritual amalan-amalan tertentu, ini diingkari oleh para ulama karena landasan hadis sahih yang berkaitan dengan amalan itu tidak ada sama sekali. Berarti amalannya murni amal baru. Dipahami jemaah? Baik. Contoh misalnya ya, membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Sudah? Ada motivasi. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat atau malam Jumat, maka ada Allahu lahu nurun ma bainahu ila baitil atiq. Allah akan terangi dengan cahaya antara dia sampai Ka'bah. Dan hadis ini dinilai sebagai hadis yang dhaif. Kemudian juga beberapa riwayat yang lain yang menyebutkan tentang keutamaan Al-Kahfi. Baik. Kalau misalnya hadis ini statusnya dhaif, dalam arti tidak valid sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi landasan amal membaca Quran di hari Jumat ada atau tidak? Ya. Secara umum baca Quran di semua hari itu ada. Cuman apakah dapat keutamaan seperti yang disebutkan dalam hadis? Di ranah khilaf. Sebagian ada yang menilai ini hasan sehingga bisa diterima, sebagian ada yang menilai ini dhaif sehingga tidak bisa diterima. Dipahami jemaah ya? Jadi mengamalkan hadis dhaif dalam fadhil amal itu berlaku apabila apa tadi, Pak? Dhaifnya ringan dan ada landasan hadis sahih yang menyinggung hal tersebut. Baik. Sementara kalau itu palsu, ya ini dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang kadang enggak malu. Man mata wa fi batnihi syai'un minal qahwa lam tas'alhul malaika. Siapa yang mati dan di perutnya menyimpan kopi, maka dia tidak akan ditanya oleh
malaikat. Pernah dengar ini, Pak? Oh, pernah? Belum pernah? Baru sekali ini, Masya Allah. Hah? Tambah luak. Terus ini dijadikan fadilah kopi. Siapa yang mati dan di perutnya ada kopi, maka dia tidak akan ditanya oleh malaikat. Masya Allah. Sejak kapan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada kopi? Sudah ada kopi belum? Di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Hah? Sudah. Beliau mengkonsumsi kopi? Tidak tahu. Baik. Intinya berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dosa besar dan kita tidak boleh menyebarkannya. Ada dua pelanggaran yang terjadi di sini. Pelanggaran yang pertama adalah membuat kedustaan. Dan ini ancamannya masuk neraka. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapkan tempatnya di neraka. Pelanggaran yang kedua adalah menyebarkan hadis dusta tadi. Kalau pelanggaran yang kedua ini ancamannya lebih ringan. Meskipun statusnya juga termasuk dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man haddatsa anni bihaditsin yura annahu kadzibun fa huwa ahadul kadzibin." Siapa yang menyampaikan hadis dariku yura annahu kadzib dan dia punya persangkaan, yura bima'na yadhun, dia punya dugaan hadis itu dusta, fahuwa ahadul kadzibin, maka berarti dia termasuk salah satu pendusta. Nah, ini hadis ini berlaku bagi yang suka menyebarkan. Sehingga kalau tidak valid, jangan diapain, Pak? Disebarin. Anda harus cari tahu dulu validitasnya. Yakin sahih, silakan disebarkan. Kecuali kalau Bapak kasih keterangan ya. Hadisnya punya demikian dan ini dinilai dhaif oleh sebagian ulama, kasih dalam kurung. Dinilai dhaif oleh fulan, sehingga saat Anda menyebarkan, bertanggung jawab menjelaskan statusnya. Baik. Selanjutnya, kedustaan dalam masalah agama adalah kedustaan peringkat tertinggi. Dan salah satu di antara pelanggaran yang dialami oleh Yahudi adalah bagian ini. Dusta mereka yang tertinggi apa, Pak? Mengubah isi Alkitab. Yuharrifuna al-kalima amma wadi. Mereka mengganti-ganti, mengubah isi dari kitab, dari tempat yang sudah ditetapkan oleh Allah. Sehingga ada yang ditambahi, ada yang dikurangi, ada yang diubah. Mereka ganti itu semuanya. Itulah dustanya Yahudi. Demikian pula mereka berdusta atas nama Allah dengan membuat ajaran baru yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Isa, oleh yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan ini kedustaan puncak tertinggi. Dan semua penganut agama yang menyimpang, mereka berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah dusta tingkatan dosanya bertingkat tergantung dari kualitas dustanya. Semakin luas pengaruh kedustaan itu, maka dosanya jadi semakin besar. Sebagai contoh sederhana ya. Kalau Bapak berdusta atas nama Pak RT, kira-kira siapa yang mendapatkan pengaruh buruknya? Hanya satu RT. Kalau atas nama Pak Lurah, satu kelurahan. Bagaimana kalau atas nama Pak Bupati, satu kabupaten? Bagaimana kalau atas nama Presiden, satu negara? Sehingga Bapak misalnya membuat pengumuman di sini ya, Pak Prabowo sudah membuat keputusan Presiden bahwa semua warga negara Indonesia yang bekerja di Qatar kalau pulang akan dikasih rumah satu di IKN. Hah? Gak mau, Pak? Dikasih gak mau? Kenapa? Banjir.

0: Baik. Saat muncul kedustaan seperti ini, yang dapat pengaruh siapa, Pak? Oh, satu negara. Semua warga negara. Nah, Anda bisa bayangkan kalau dusta itu atas nama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendapatkan pengaruh? Ya, bahkan sampai lintas negara seluruh dunia. Karena itulah, kenapa dusta dalam masalah agama ini paling berbahaya? Karena dusta seperti ini yang mendapatkan pengaruh bukan cuma pengaruh lokal, tapi seluruh umat yang ada di sana. Dan dusta dalam masalah agama itu bertingkat. Ada yang dusta sampai tingkatan kekufuran, seperti penyebaran aneka pemikiran-pemikiran menyimpang sampai pada tingkatan kekufuran. Dan ada dusta yang tingkatannya di bawahnya. Contohnya adalah praktek bid'ah. Rasulullah SAW tidak pernah ajarkan, tapi kemudian sebagian orang menyebut itu atas nama agama. Karena itulah Rasulullah SAW memberikan ancaman yang keras, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd. Barang siapa yang membuat sesuatu yang baru dalam urusanku ini dan dia bukan bagian darinya, maksudnya tidak ada dalilnya, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Baik. Selanjutnya ada juga dusta dalam urusan dunia. Dusta dalam urusan dunia memang tidak lebih parah dibandingkan dusta dalam urusan agama. Dan dusta dalam urusan dunia ini salah satu pengaruhnya adalah tersebarnya aneka harta haram. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara karakter Yahudi, mereka suka menyebarkan kedustaan dan suka makan harta as-suhat. Sama'una lil kadzib. Coba kita lihat di sini ayatnya ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sama'una lil kadzib. Akaluna lisuhat. Mereka hobi mendengarkan kedustaan. Agalun lisuhat. Dan suka makan harta haram. Di mana kedustaan itu menyebar, di saat yang sama praktek makan harta haram semakin banyak. Contoh. Contohnya apa? Di sebuah instansi ada salah satu kawan cerita, boleh tanya seperti ini, saya itu dapat proyek, proyeknya itu menyuplai batu apa begitu pak untuk pembuatan jalan. Terus beliau bilang, saya dibayar sesuai dengan kuitansi yang saya terbitkan, cuman ada titipan, boleh enggak saya menerima titipan itu? Titipannya gimana pak? Jadi saya mengeluarkan kuitansi, saya telah mengirim 20 kubik. Kuitansinya 20 kubik. Saya dibayar 20 kubik. Tapi sebenarnya yang saya kirim 15. Yang 5 itu titipan. Sehingga nanti setelah dibayar, saya akan potong sebagian dan saya serahkan kepada yang nitip. Maka saya sama sekali tidak membuat kuitansi yang salah. Cuman ada 5 titipan. Waktu itu saya langsung tanya sama beliau bersangkutan. Bapak terbitkan kuitansi 20, tapi yang Bapak kirim 15. Apa enggak beresiko itu, Pak? Nanti kalau ketahuan, aman, Mas. Karena dari mulai atas sampai bawah semuanya sudah dikondisikan. Itu satu contoh lah pak ya. Sehingga semua orang tahu kalau ini dusta, laporan ini palsu. Tapi tidak akan ada audit karena disetujui dari atas mulai sampai bawah. Seluruhnya tahu bohong. Nah saat bohong itu ada, agaluna disuhat, akan ada banyak harta haram yang tersebar di antara mereka. Dan cerita seperti ini cukup banyak adanya di negara Konoha pak. Kalau di Qatar insya Allah tidak ada Pak. Proyek di sini semuanya baik ya. Jadi di negara Konoha sana Pak, nun jauh di timur sana, model dusta dari mulai atas sampai bawah itu hal yang biasa. Sampai kapan itu terjadi Pak? Kita pinginnya membersihkan. Dan beberapa teman-teman yang tergabung ya, di dunia kerja seperti ini, sampai kadang mereka sendiri juga merasa gak nyaman. Saya sebenarnya gak senang dengan ini. Tapi kalau lurus sendirian, dikucilkan. Disebut sok suci lah, dikatakan mabuk agama, dikatakan apalagi Pak, sok bau surga. Intinya dia nanti akan dikucilkan. Bahkan sampai pada titik terakhir, kamu mau dimutasi kemana? Sebab orang ini dianggap pengganggu. Nah, daripada pengganggu ini bertahan, lebih baik pengganggu ini dihilangin. Dan sebagian mereka yang sudah sadar akhirat, mulai gak nyaman kerja di tempat seperti ini. Memang saya bukan pelaku, tapi saya tahu Pak. Saya ngerti betul, saya ngetik. Aku yang tidak bertanda tangan, tapi aku ngetik, aku memasukkan angka itu. Padahal itu tidak sesuai dengan aslinya. Sudah menjadi kebiasaan misalnya ya. Ada perjalanan dinas yang palsu. Tapi ada laporannya. Tanda tangan rapat, padahal tidak ada rapat. Cuman ada amplopnya. Terkadang ada orang sudah dianggarkan. Bapak perjalanan dinas, ada anggarannya. Pesawat sekian. Nanti taksi sampai bandara sekian. Hotel sekian. Kemudian makan sekian. Ada anggarannya. Total yang Anda terima sekian. Ya, anggaran keluar. Dia berangkat naik kereta. Enggak naik taksi. Naik tren. Kemudian sampai sana dijemput kawan. Tidur di rumah Budi. Enggak di hotel. Di rumah paman ya. Makannya nebeng temen. Sisa anggaran masuk kantong pribadi. Dan katanya ini sudah biasa. Dari dulu senior saya juga ngajari kayak gitu. Kalau pengen dapat ceperan, caranya adalah modelnya kayak gini. Nyari-nyari sisa anggaran perjalanan dinas. Karena sudah jadi kebiasaan, sehingga terasa tidak ada beban bersalah. Dusta dia lakukan, dan itu umum, semua tahu. Yang ini tahu, atasannya tahu, bawahnya tahu, tanda tangan selesai, gak pernah ada audit. Terus gimana Pak kayak gitu? Sama'una lil kadzib akaluna lis. Satu kantor dengar semua kedustaan itu, dan satu kantor dapat manfaat harta haram semuanya. Diceritakan dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada pengadilan yang dilakukan oleh Yahudi. Saat pengadilan itu mendatangkan para saksi, ada sebagian saksi yang jujur dan ada sebagian saksi yang dusta. Saksi yang dusta itu dia naruh ya. Saksi yang dusta itu dia naruh uang di bawah lengan bajunya, Pak. Dia taruh di bawah lengan bajunya. Sehingga saat dia menyampaikan argumen di hadapan hakim itu ditampakkan. Jadi seperti ini Pak Hakim. Seperti ini loh Pak Hakim. Di bawah lengan bajunya ini kelihatan uang. Hakimnya melihat itu calon duit saya. Maka diputuskan sesuai dengan siapa yang mau bayar. Dan itu sudah umum di kalangan Yahudi. Makanya kan sempat terjadi sengketa ya, antara Yahudi dengan orang munafik di Madinah. Terjadi sengketa. Si Yahudi ini minta kita akan menghadap Nabi Muhammad SAW, beliau akan jadi hakim di antara kita. Munafik ini gak terima, gak mau saya. Karena Muhammad gak mau disogok. Sehingga si munafik ini minta kita akan menghadap hakim Yahudi. Yang hakim Yahudi ini mau disogok. Karena dia tahu kalau mau nyogok ada peluang menang. Ya. Sehingga mereka diajak untuk menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim, tapi mereka malah enggak bersedia. Dan turun firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan posisi di mana mereka lebih senang dengan berhukum kepada tagut. Seperti ini ya. Di surat An-Nisa ayat 60 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara ilal ladzina yas'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ayyatahakamu ila taghuti wa qad umiru ayyakfurubi." Tahukah kalian orang yang merasa kalau dirinya beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum kamu. Yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Mereka ingin mencari hukum dari taghut. Wa qad umiru ayyakfurubi. Padahal mereka sudah diperintahkan untuk mengingkarinya. Dan tujuannya adalah tadi mencari peluang menang. Diajak untuk berhakim kepada Rasulullah SAW, dia enggak mau, lebih milih kepada hakim Yahudi. Karena hakim Yahudi bisa apa, Pak? Bisa kok. Jadi sampai Yahudi sendiri ketika sengketa dan dia punya peluang menang, enggak mau berhukum kepada Yahudi. Dia pinginnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dia tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak mau disogok. Dan pasti nanti kalau hakimnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Yahudi ini yang menang. Berarti sama Yahudi ngerti enggak kalau hakim Yahudi itu pendusta? Tahu. Makanya si Yahudi ini ketika punya sengketa dengan orang munafik yang bukan Yahudi, dia pinginnya yang jadi hakim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia enggak mau yang jadi hakim Yahudi karena dia tahu hakimnya Yahudi rusak. Nah, kalau krisis ya. Kalau krisis itu sudah sampai menyentuh krisis hukum, ini kebinasaan dan kehancuran bagi masyarakat. Ya. Sebagian di antara ahli hukum cerita yang menetapkan undang-undang disogok dari depan anggota DPR. Jadi kalau bisa Bapak Ketua Dewan, tolong nanti redaksi tentang aturan rokok seperti ini. Redaksi tentang aturan rokok seperti ini. Redaksinya sudah dipesankan, Pak. Redaksinya kayak gini ya, teksnya nanti seperti ini. Nah, saat mereka rapat, sudah ada calon redaksi yang akan diputuskan. Sehingga mau debat sampai berbusa sekalipun, yang sudah mau diputuskan sudah ada calonnya. Dan ini atas pesanan ya. Ini atas pesanan perusahaan. Yang cerita ini Pak Mahfud MD. Saya enggak pernah menyentuh ke sana. Tapi Pak Mahfud cerita tentang itu. Belum lagi nanti model malpraktek ya. Model malpraktek ketika di pengadilan. Jaksanya disogok, bahkan sampai hakimnya disogok. Dan itu makruf di masyarakat kita sudah biasa. Akhirnya gimana, Pak? Kayaknya kita mengulang seperti budaya Yahudi, yang dimana hakim itu mau menerima aneka suap dan nanti dia akan membela siapa yang mau bayar. Banyak sekali ya keresahan-keresahan yang dialami oleh teman-teman yang sudah belajar hukum, sehingga yang disebut sebagai Indonesia merdeka secara hukum, ternyata banyak kasus di mana hukum kita ternyata banyak intervensi dari mereka yang punya jabatan, intervensi dari mereka yang punya duit, dan seterusnya. Anda layak bersyukur ketika Anda tinggal di sebuah daerah di mana hukum itu ditegakkan dengan baik. Abdullah bin Rawaha, salah satu di antara sahabat yang pernah ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghitung penghasilan dari kebun yang ada di Khaybar. Jadi pasca Khaybar ditaklukkan, Rasulullah SAW mengutus Abdullah bin Rawaha. Kamu hitung berapa jumlah kebun, hasil kebun mereka, sehingga nanti tetapkan berapa nilai dari jizyah yang harus mereka bayarkan. Sesampainya Abdullah bin Rawaha di kampung Khaybar, dan Khaybar di sini penghuninya siapa, Pak? Yahudi, ya. Yahudi Khaybar. Yang Yahudi Khaybar ini jadi rujukannya Yahudi yang lain. Jadi kalau ada ikhtilaf di kalangan Yahudi, maka ulama yang dimintai fatwa, ulama Yahudi yang dimintai fatwa itu Yahudi Khaybar. Nah, sesampainya Abdullah bin Rawaha di Khaybar, kepala Yahudi menyiapkan menyiapkan berbagai macam perhiasan emas dan diserahkan kepada Abdullah bin Rawah. Silahkan kamu miliki ini, ini hadiah dari kami, tapi tolong turunkan nilai jizyah yang harus kami bayarkan. Apa kata Abdullah bin Rawah? Beliau sebelum memberikan keputusan ceramah dulu, dikasih mukaddimah. Wahai ma'asyaral Yahud, riwayat ini saya kutip di buku saya Fikih ASN ya. Kalau Bapak punya buku Fikih ASN ada tentang uji coba Yahudi yang mau menyogok Abdullah bin Rawaha. Wahai ma'asyaral Yahud, kalian adalah makhluk di bumi ini yang paling aku benci, tapi aku tidak akan memberikan keputusan yang mendolimi kalian. Sehingga perhitunganku untuk jizyah yang harus kamu bayar sama persis sebagaimana yang aku ketahui. Walaupun benci sama Yahudi, Abdullah bin Rawaha tidak akan menaikkan jizyahnya jadi sekian biar mereka keberatan, tidak. Dan di saat yang sama beliau juga tidak mau menerima sogok, dikembalikan itu. Salah satu pendeta Yahudi ada yang mengatakan, bihada tuqamu sama' wal ard. Dengan prinsip seperti inilah langit dan bumi itu ditegakkan, di mana hukum dan keadilan itu dijaga baik-baik. Maka kesimpulan yang ingin kita sampaikan terkait obrolan kita di majelis ini ya, apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi kita baca dalam hadis dari Anas dan Abu Hurairah tentang fenomena akhir zaman, di mana pendusta dianggap jujur, orang yang jujur dianggap pendusta, pengkhianat diberi amanat, orang yang amanat disebut pengkhianat. Anda sebut fenomena ini sudah kita rasakan. Ini bagian dari mukjizat Nabi SAW yang mustahil tidak ada, karena pasti akan apa? Terjadi sesuai dengan yang beliau sabdakan. Indikator itu sebagian sudah melihat langsung, mungkin di tempat yang lain belum kelihatan, tapi pasti ini akan terjadi. Dan tadi kita sudah sebutkan contoh fenomena dalam masalah urusan agama dan fenomena dalam urusan dunia. Tapi ini bukan pembenaran untuk melakukannya. Beliau menyebutkan tentang fenomena akhir zaman yang semakin jauh dari zaman kenabian akan semakin rusak, dan ini disampaikan agar umatnya menjaga kewaspadaan. Kau akan ketemu dengan zaman seperti ini. Wallahu ta'ala alam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini menjadikan kita semakin kuat imannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iman kepada para rasul salah satunya adalah menambah yakin kebenaran yang disampaikan oleh rasul. Dan yang kedua, kita bisa membangun kewaspadaan dengan aneka kejadian akhir zaman yang itu bisa membahayakan bagi umat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Suara di belakang jelas?
1: Jelas.
0: Oh jelas. Alhamdulillah. Baik, kita coba sambung dengan tanya jawab. Pertanyaan yang pertama, sebutkan macam-macam dalail nubuwah. Sudah pernah dapat hadiah belum? Oh sudah. Kita cari yang belum ya. Sebutkan macam-macam bukti kenabian. Umat ada mic juga. Coba dicek mic di Umat. Mic-nya berfungsi gak? Coba dicek. Mic-nya suara sana atau suara sini? Oh suara di sana ya. Ya baik, nggak bisa ya. Baik bapak dulu. Sebutkan macam-macam dalail nubuwah. Sudah pernah dapat tadi ya pak? Belum. Baik silakan.
2: Dalail nubuwah.
0: Ada berapa?
2: Tiga.
0: Ada tiga.
2: Sebelum kenabian.
0: Sebelum kenabian.
2: Ada sepuluh.
0: Baik, pada waktu masih kecil beliau dibelah dadanya. Yang kedua. Setelah beliau jadi nabi. Baik, yang ketiga. Pembuktian kebenaran dari berita yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau wafat. Masya Allah. Di sini ada hadiah fikih haid. Mata menata wanita. Bapak pilih yang mana, Pak? Oh, enggak milih. Atau umur yang kedua? Umur yang kedua. Baik, silakan ya. Selanjutnya. Tadi kita sebutkan dua pelanggaran berkaitan dengan penyebaran hadis palsu. Bisa disebutkan? Nah, silakan, Bu. Satu. Pelanggaran pertama yang membuat hadis palsu, apa ancamannya, Pak?
1: Dia terlantar jabatan.
0: Ancamannya apa? Siapkan tempat di neraka. Yang kedua, ikut menyebarkan hadis palsu, apa ancamannya? Ancamannya apa tadi? Disebut sebagai pendusta. Disebut sebagai pendusta. Alhamdulillah. Baik. Ada buku Prinsip Hidupku. Nah, silakan. Pertanyaan berikutnya. Mengapa dusta atas nama agama dosanya lebih besar dibandingkan dusta terkait masalah dunia? Baik, silakan. Karena dampaknya meliputi seluruh umat. Contohnya,
1: kita berdusta atas nama palsu. Sepatutnya pada saya akan menyebar ke tidak apa tapi ke seluruh lokasi.
0: Baik, ketika ada penyebaran hadis palsu, dampaknya gimana? Akan menyebar ke banyak orang. Masya Allah. Baik. Apa yang nanya Bu? Kode etik pengusaha Muslim. Nah, selanjutnya. Ini hadiahnya bertema wanita semuanya. Fikih haid. Yang kedua, buku mata menata wanita. Pertanyaannya, siapa yang di rumah wanitanya paling banyak? Kemarin sudah. Ada lagi yang di atas 6 ada? Istrinya 1, anak perempuannya 10 misalnya. Ada?
1: Sesukron.
0: Anak perempuannya berapa? 1. 7. Masya Allah. Pasti menang ya. Baik. Dapat 2 berarti. Buku fikih haid sama mata menata wanita. Nanti boleh dipakai untuk bahan kajian ummahat. Selanjutnya, yang saudaranya paling banyak. Yang saudaranya paling banyak. 7. Ada di atas 7. 11. Enggak ada lawan sudah. Baik. Selanjutnya, yang pernah punya pengalaman utang riba dan sudah berhasil, yang paling gede nilainya. Masya Allah. 750 ribu real. Wah, saya nggak bisa konversi ini. Tapi gede itu ya.
3: 3,5 M.
0: Ada lagi di atasnya? Mungkin 7 M? Baik. Langsung dapat tadi ya. Saya sudah tobat kok. Alhamdulillah. Pernah punya pengalaman seperti itu. Alhamdulillah sudah bersih, sudah tobat ya. Semoga yang lain juga bisa mengikuti. Yang terakhir. Yang terakhir. Yang siap menghatamkan buku ini sehari. Coba diangkat. Pak Abu Ilham, boleh diangkat. Bukunya tipis ya. Siap hatam sehari. Oh, hatam sehari. Kemana sudah dapat tadi? Yang belum dapat tadi ya?
3: Mata menata wanita.
2: Mata menata wanita.
0: Oh, Masya Allah. Dari mana Pak? Dari Al-Qur, Masya Allah. Baik, nanti boleh dibacakan di hadapan istrinya. Itu isinya kaidah-kaidah. Ada 6 pembahasan yang dibahas. Hah? Oh, sehari ya. Berarti sampai besok siang.
3: Oh, berarti alhamdulillah. Di sana.
0: Insya Allah sekali duduk selesai. Baik, mungkin itu yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Perlu ada tanya jawab di sini? Oh, enam. Silakan. Waalaikumsalam.
4: Saya tanya tentang salat tahajud Indonesia. Terus waktu kita terbatas. Terus kita ada masalah pengurusan surat-surat. Ya, urusannya sama pemerintah. Misalnya urusan surat kendaraan. Apakah kita bisa lewat biro jasa? Kan kita tahu di biro jasa pasti atau kalau sendiri lebih baik dari mana? Kita yang saya terbatas.
0: Kalau mau ngurus surat kendaraan karena waktu terbatas sehingga harus melalui biro jasa. Kaitannya dengan akhir zaman apa ini?
4: Biayanya pasti berbeda.
0: Biayanya berbeda. Baik, coba kita lihat ini ya. Jadi yang kita pahami Pak, berkaitan dengan administrasi negara, itu ada dua. Satu, ada administrasi negara yang berkaitan dengan kemampuan warganya. Sehingga yang bisa mendapatkan ini harus yang memenuhi syarat kemampuan. Contohnya SIM. Nah untuk yang jenis seperti ini, tidak boleh lewat orang lain. Ada orang bikin SIM, begitu difoto, ternyata buta orangnya. Nah, kan mustahil. Mana mungkin dia bisa nyetir kalau orangnya buta. Tapi pengen punya SIM, boleh gak kayak gini? Ya bisa dipastikan ada permainan yang jahat di situ, sogok. Atau ternyata dia misalnya disabel dalam keadaan kakinya gak berfungsi, lumpuh misalnya. Kan gak mungkin dia bisa nyetir. Ada gak gas mobil di atas? Sekarang bisa. Oh mungkin ada teknologi baru, gasnya di atas. Ya kalaupun misalnya itu ada didesain untuk mereka yang kakinya tidak berfungsi misalnya, sehingga bisa naik seperti motor, gasnya di tangan, sangat mungkin. Baik, tapi intinya kalau ini menyangkut kemampuan, maka jangan coba-coba pakai wakil orang lain. Sehingga gak boleh pakai biru, tiba-tiba tinggal foto, itu gak boleh. Sebab ini menyangkut apa? Kemampuan. Anda harus ujian dulu, dites dulu. Cuman masalahnya kalau di Indonesia ujiannya itu sulit untuk bisa berhasil. Saya mengambil SIM A itu Pak 5 kali datang ke Polres. Dan alhamdulillah berhasil. Mungkin karena pelatihnya udah bosan sama yang bola kali. Cerita dari teman-teman yang lain datang sekali, 2 kali langsung suruh foto. Sampai 5 kali, dah besok kamu foto. Setelah yang kelima baru di ACC untuk bisa dapat. Tapi alhamdulillah dari situ saya dapat teori. Bagaimana cara mundur, bagaimana cara parkir, cara berhenti di tanjakan, rem, hand rem dipasang, kaki diangkat, sekarang kamu jalan gak boleh mundur. Udah bisa akhirnya. Nah, dulu gak ngerti. Ya saya nikmati saja, walaupun bolak-balik harus Karena KTP saya Klaten, saya tinggal di Jogja ya. Jogja Klaten itu sebanyak 5 kali untuk ngambil SIM A dulu. Baik, yang kedua, administrasi yang dia tidak butuh kemampuan. Nah, untuk yang kedua ini ada dua ya. Ada yang hak semua warga seperti KTP. Karena ini adalah hak semua warga, maka orang cacat sekalipun bisa enggak dapat KTP, Pak? Bisa, karena itu hak semua warga. Contohnya akta. Contoh yang lain, kartu

0: seperti ini hak semua warga. Maka Anda mau pakai biro jasa, mau ngurus sendiri, hukum asalnya sama. Cuman masalahnya ada sogok atau tidak. Pertanyaannya, boleh enggak Pak sogok di situ? Ada dua keadaan. Satu, jika sogok ini diberikan karena Anda dipersulit, boleh. Yang nanggung dosa dia, sepihak. Karena ini Anda nyogok dalam rangka mengambil hak. Nyogok dalam rangka apa? Anda nyogok dalam rangka mengambil hak. Sebab hak setiap warga dapat KTP. Kok dipersulit? Saya enggak bisa dapat KTP. Ternyata ada permainan di belakang itu. Mungkin orang kecamatan atau orang yang berwenang di situ, orang kabupaten, enggak mau menerbitkan. Anda punya hak untuk dapat akta misalnya. Asal ada bukti kalau Anda dilahirkan dari Bapak A, Ibu B. Bukti itu ada. Oleh Dukcapil dipersulit. Jadi harus izin ini, oh ini sulit sekali padahal enggak perlu yang kayak gini. Boleh Anda minta misalnya, dah. Bapak kalau mau jalur cepat Pak, ada VVIP bayar sekian. Nyogok di situ dosanya sepihak. Kenapa? Karena nyogok dalam rangka mengambil hak. Baik. Yang kedua adalah administrasi hak warga, tapi ada kaitannya dengan masalah keamanan. Contohnya paspor ya. Sebenarnya pihak imigrasi mereka menerbitkan paspor itu kadang kan agak dipersulit. Salah satu pertimbangannya apa, Pak? Keamanan. Ada orang misalnya tiba-tiba mau keluar negeri, mau kemana? Mau ke Kamboja. Ngapain? Mau kerja di sana. Mungkin tidak akan dikabulkan sama imigrasi. Karena akan beresiko, kamu di sana nanti bisa hilang, jadi korban, bahkan pembantaian dan seterusnya. Berhak enggak kayak gitu, Pak? Negara berhak untuk seperti itu. Karena dia bisa agar dia bisa mengamankan warganya. Tapi kalau umroh mungkin lebih ringan. Cuman ada syarat tambahan. Biro umroh kamu harus bisa membuat surat, bisa menampilkan surat izin operasi. Atau ada rekomendasi kalau kamu mau berangkat umroh dari biro umrohnya tanggal berapa dan seterusnya. Sah demikian. Itu haknya imigrasi. Kurang syarat ini kok nyogok dosa. Berarti sebenarnya Anda tidak memenuhi syarat. Maka Anda gunakan sogok untuk bisa mendapatkan hak, padahal itu bukan hak kamu. Nah sekarang untuk kendaraan, memang salah satu pertimbangannya adalah untuk keamanan. Validasi bahwasanya ini adalah milik Bapak, bukan hasil curanmor, bukan pula tarikan leasing, bukan hasil yang bermasalah. Setelah Bapak melakukan validasi gak ada masalah, tapi ternyata dipersulit, boleh gak cak pakai biru? Bisa, asal Anda sudah memenuhi syarat. Jadi intinya, selama kita punya hak di situ dan Anda tidak diberikan haknya kecuali harus bayar, maka bayar di sini statusnya sogok sepihak. Dan yang nanggung dosa siapa? Yang minta bayaran. Wallahu a'lam. Terus
1: kita semua yang selalu beri. Kemudian kita berangkat bebas. Itu mbak biarnya boleh disesat enggak?
0: Kita cuma punya waktu untuk sholat maghrib. Setelah itu langsung naik bus. Boleh enggak sholat ba'diyah di atas bus? Nabi SAW terbiasa sholat sunnah di atas kendaraan. Sebagaimana keterangan Ibnu Umar, keterangan Jabir bin Abdullah dan sahabat yang lainnya. Hanya saja Nabi SAW tidak pernah sholat wajib di atas kendaraan. Kenapa, Pak? Ya, karena kendaraan beliau kan bisa parkir dimanapun. Kendaraan beliau apa, Pak? Binatang, unta, keledai, atau kuda. Maka saat melakukan safar, waktu sholat, sholat wajib berhenti. Soalnya sholatnya di tanah. Sementara di zaman sekarang, ada banyak kendaraan yang tidak bisa dikendalikan oleh penumpang. Seperti kendaraan umum ya. Semua kendaraan umum, penumpang gak bisa mengendalikan. Pesawatnya coba landing dulu mau maghrib. Mana cari bandara terdekat. Atau bahkan kereta, tren, kita akan mendarat dulu di mana, tunggu dulu, nanti penumpangnya sholat dulu. Tidak bisa. Maka yang seperti ini, kita hanya bisa sholat wajib di atas kendaraan. Kalau sholat wajib di atas kendaraan, tetap harus memenuhi ketentuan sholat wajib.

0: Jika bisa berdiri, wajib berdiri. Kalau enggak bisa berdiri, silakan duduk. Ada kaidah al-maisur la yaskutu bil ma'sur. Bagian yang mudah tidak jadi gugur gara-gara ada bagian yang sulit. Anda tidak bisa rukuk ketika di atas kendaraan, tapi bisa berdiri. Di seat pesawat bisa berdiri enggak? Bisa? Bisa. Maka wajib berdiri karena masih bisa berdiri. Sehingga salat takbiratul ihram berdiri, baca Fatihah, baca surat berdiri. Ketika mau rukuk, duduk. Kemudian Anda rukuk, iktidal sampai sujud, semuanya sambil duduk. Terus nanti berdiri lagi, baca surat lagi. Karena bagian yang mudah tidak menjadi gugur gara-gara ada bagian yang sulit. Masih bisa berdiri, tidak jadi gugur gara-gara tidak bisa rukuk dengan sempurna. Tapi kalau sholat sunnah boleh sambil duduk walaupun tanpa uzur. Orang yang sholat sunnah sambil duduk padahal dia sehat walafiat, bisa berdiri, tidak ada uzur, tidak di atas kendaraan, di dalam rumah, boleh. Karena Rasulullah SAW terbiasa sholat sunnah sambil duduk. Tapi pahalanya setengah dari pahala orang yang sholat berdiri. Karena itu kalau bapak cukup sholat wajib saja, terus setelah itu naik bus atau naik tren dan Anda tidak bisa sholat ba'diyah, maka bisa sholat ba'diyah di atas kendaraan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana menghadapi zaman fitnah saat ini? Kalau bicara menghadapi, tadi kita baru bercerita tentang fenomena ya. Lalu kalau berbicara tentang bagaimana cara menghadapinya, kata kuncinya adalah selektif terhadap informasi, baik informasi duniawi maupun informasi masalah agama. Sehingga kalau Anda tidak ingin jadi korban keberadaan hadis palsu, selektif dalam menerima dalil, sehingga tidak semua yang menyebut hadis Anda layak untuk dipercaya. Anda layak untuk percaya dengan itu. Kadang mohon maaf yang seperti fenomena yang tadi kita ceritakan, orang menyebutkan hadis bahasa Arabnya tidak ada, tapi dikasih dalam kurung HR Bukhari. Orang tidak punya rasa malu lagi untuk mempengaruhi orang lain biar percaya, dikasih HR Bukhari. Orang awam baca, ngecek nggak pak di Sahih Bukhari pak? Hah? Dia nggak tahu gimana cara ngeceknya. Ini kan HR Bukhari pak Ustadz. HR Bukhari, tapi kok lafadznya aneh kayak gini. Cari teks Arabnya nggak nemu. Tapi orang nggak merasa malu. Kemudian dikasihlah penguat hadis riwayat Bukhari. Nah sekiranya kalau Anda dapat berita broadcast seperti itu dan sumbernya gak jelas, mungkin bisa dikonsultasikan dulu kepada asatidzah. Ustadz, ada hadis seperti ini benar enggak? Ada riwayat seperti ini benar enggak? Agar nanti bisa memastikan apakah itu valid atau tidak. Dan mohon maaf pak, sumber hadis palsu untuk zaman sekarang yang paling banyak datang dari kelompok Sufi. Jadi mereka ingin memotivasi orang untuk beramal, tapi dengan cara membuat kedustaan. Saya itu sering sekali ditanya sama jamaah yang ada di Indonesia. Ada poster-poster gitu ya. Lakukan amal ini, amal ini. Terutama di momentum tertentu. Bulan-bulan beramal itu dari mulai Rajab. Rajab, Syaban. Kalau Ramadan kan jelas ya. Syawal nanti juga ada. Kemudian Dzulqa'dah ada lagi. Ada bulan-bulan khusus beramal bagi mereka. Dan nanti membuat poster tentang keutamaan-keutamaan amal yang sama sekali tidak ada sumbernya. Maka kita layak untuk selektif dalam hal ini agar tidak jadi korban dalam mengamalkan hadis palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait harta yang sudah terlanjur kita terima dari pekerjaan yang status kehalalannya diragukan, yaitu syubhat, khususnya terjadi dalam tindakan kolektif di mana seseorang bertindak hanya sebagai penulis, meski dia sadar bahwa tulisannya mendukung perbuatan yang salah. Apa solusi terbaik dan tindakan apa yang harus dilakukan? Harta yang dia dapatkan haram jika dia mendapatkan harta itu dari cara yang mengandung dosa. Jadi kata kuncinya gini, Mak. Semua perbuatan dosa dan maksiat yang menghasilkan harta, hartanya haram. Itu kaidah. Jadi bapak berdosa, ada hartanya, ada hasilnya. Hasil itu haram. Contohnya apa? Ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Anda memang bukan pelaku langsung, tapi ikut berkontribusi. Dari kontribusi itu kamu dibayar. Maka bayaran ini hukumnya apa? Haram. Karena Anda berdusta atau Anda berbohong, Anda melakukan perbuatan jahat, membantu orang lain berbuat jahat, dibayar. Bayarannya haram. Lah terus solusinya gimana, Pak? Silahkan dikembalikan. Silahkan dikembalikan. Sehingga Anda tidak boleh menjadikan itu sebagai milik pribadi. Kalau nggak bisa dikembalikan, Pak, Anda bisa salurkan untuk fasum. Atau yang paling gampang, berikan kepada fakir miskin. Wallahu a'lam.
1: Dan itu tadi maksiat menghasilkan uang.
0: Pekerjaan maksiat menghasilkan uang, misalnya jadi dukun menghasilkan uang. Nabi SAW mengharamkan itu. Nah, Nabi SAW an samanil kalbi wa mahril baghi wa hulwanil kahin. Rasulullah SAW melarang uang hasil penjualan anjing, maharnya pelacur. Sehingga ada wanita penghibur, dia dibayar, disebut Nabi SAW dengan mahar. Karena ada akad, tapi tidak ada wali, tidak ada saksi. Bayaran itu namanya mahar, haram hukumnya. Wahulwanil kahin, dan manisan dukun. Kenapa disebut manisan? Karena dukun ketika mendapatkan ini, didapatkan dengan cara gampang. Tinggal komat kamit, meludah, dapat duit. Maka yang seperti ini, uangnya haram. Begitu. Contoh pekerjaan haramnya?
1: Jadi sudah tobat?
0: Kalau dia sudah tobat, jika dulu dia tahu kalau itu haram, tidak boleh dia miliki, sehingga harus dikeluarkan. Tapi kalau nggak tahu ya, misalnya, saya nggak tahu Pak Ustadz kalau itu riba, baru tahunya belakangan. Maka harta haram yang dia dapatkan sebelum dia tahu kalau itu haram, boleh untuk dia terima.

0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di antara salah satu fenomena akhir zaman adalah banyaknya kematian mendadak. Adakah penjelasan singkat ulama mengenai kematian mendadak tersebut? Ini ada satu cerita. Seorang bapak asal Jogja yang baru datang pekan yang lalu di Qatar untuk membersamai keluarga anaknya. Berdasarkan informasi anaknya, Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: Dari kajian bersama Ustaz Abdul Latif Taslim Hafizahullah, berikut ini saya ucapkan barakallahu fikum wa sallallahu alaikum.
1: Pada hari Jumat,
2: Allah Jalla berfirman,
1: ketiga, kiamat tidak akan terjadi.
2: Ma'asyarul ikhwa wal akhwat fiddin hafidhakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik kebaikan yang dimudahkannya bagi kita. Di pagi menjelang siang hari ini kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu yang mulia. Tulisan Imam Abu Zakaria Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita masih melanjutkan pembahasan di Kitabul Fadail. Wa may yudlil fala hadiyalah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah,
3: Yang mubarak ini dilanjutkan dengan kita mengkaji kitab yang sangat bermanfaat, kitab yang Salihin
2: bin Sayyidil Mursalin, karya dari Imam Abu Zakaria Ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita masih melanjutkan pembahasan di Kitabul Fadail, kitab tentang keutamaan-keutamaan amal. Sekarang masih di bab shalah-shalah sunnah rawatib. Ya, yang kemarin kita sudah bahas tentang ditekankannya shalah sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Sekarang masih berhubungan dengan hal itu, babu takhfifi raka'atil fajr. Bab meringankan, memperpendek pelaksanaan 2 rakaat salat sebelum subuh. Salat rawatib 2 rakaat sebelum salat subuh. Ya. Kita memahami dan membaca hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan-keutamaan amal seperti ini agar kita bisa mengamalkan sesuai dengan ilmu. Dan kadang-kadang amal yang sedikit itu bisa memberikan pahala yang besar dibandingkan amal yang kelihatannya besar atau panjang tapi tidak sesuai dengan sunnah, maka berkurang keutamaannya. Ya, kita tahu kan secara umum yang namanya amalan-amalan sunnah atau anjuran yang kita kerjakan ini merupakan sebab Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba setelah hamba itu menyempurnakan amal-amal yang wajib. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan tidaklah orang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan satu amalan yang lebih aku cintai dari hal-hal yang aku wajibkan baginya. Kemudian senantiasa hambaku mendekatkan diri dengan amal-amal yang sifatnya anjuran atau sunnah sehingga aku pun mencintainya. Sekarang sunnah pun kita kerjakan dengan ilmu. Contoh seperti pembahasan ini, Nabi SAW mencontohkan pengamalan 2 rakaat sholat sunnah rawatib sebelum subuh itu dilakukan dengan diperpendek. Dan itu yang lebih utama dibandingkan orang yang melaksanakannya panjang. Ya. Nanti bahkan setelah ini ada, setelah melaksanakan sholat sunnah sebelum subuh dua rakaat, bagi orang yang melakukannya di rumah, itu anjurannya dia ittijah, berbaring di atas lambung kanannya. Itu sunnah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun tidak salat malam dia, jangan menyangka oh itu bagi orang yang salat malam mungkin dia capek, dia mengantuk tidur sejenak. Tidak, ini sunnah berlaku umum. Selama kita laksanakan salat sunnah dua rakaat sebelum subuh di rumah, nanti kita akan ada pembahasannya. Itu anjurannya kita salat, kita berbaring setelah salat dua rakaat, ya sebelum menuju ke masjid untuk salat subuh, kita berbaring sejenak di atas lambung kanan. Ya, itu ada keutamaannya. Itu ada anjurannya dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kita mengetahui amal-amal sunnah sesuai dengan dalil seperti ini agar amal-amal yang kecil ini bisa kita amalkan dan dapat pahala, dapat keutamaan. Jadi keutamaan itu tidak mesti dengan amal-amal yang berat. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, la tahqiranna minal ma'rufi walau antalqa akhaka biwajhin taliqa. Janganlah kamu meremehkan perbuatan baik meskipun sekedar kamu menjumpai saudaramu dengan wajah berseri-seri. Bertemu teman kita, kita tersenyum, kita menampakkan wajah gembira agar orang juga melihat kita menjadi gembira, itu mendapatkan pahala dan keutamaan. Barakallahu fikum. Taib. Sekarang kita bahas ini takhfifu raka'atayil fajr. Takhfifu raka'atayil fajri wa bayanu ma yukra'u fihima wa bayanu waktiha. Bab memperpendek atau meringankan pelaksanaan dua rakaat sebelum salat subuh, penjelasan bacaan apa yang dibaca padanya dan waktunya. Baik. Hadis yang pertama di bab ini atau hadis 1104 dari awal kitab, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, An Aisyah radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli rak'ataini khafifataini bainan nida'i wal iqamati min salati subhi muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin lahuma yusalli rak'atai al-fajri idha sami'a al-adana fayukhaffifuhuma hatta akul hal qara'a fiha bi ummil Qur'an. Wa fi riwayatin li Muslim kana yusalli raka'atayil fajri idza sami'a al-adhana wa yukhaffifuhuma. Wa fi riwayatin idza tala'a al-fajru. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin Siddiqah binti Siddiq, satu dari tujuh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis beliau. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasanya melaksanakan salat sunnah dua rakaat yang ringan antara adzan dan iqamah di waktu salat subuh. Jadi ingat waktunya setelah dikumandangkannya adzan, setelah terbitnya fajar. Itu waktu pelaksanaan dua rakaat salat sunnah rawatib sebelum salat subuh. Dalam riwayat lain dalam Sahih Bukhari dan Muslim juga, ini hadis muttafaqun alaih, hadis Sahih Bukhari Muslim. Dalam riwayat lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan dua rakaat sunnah sebelum salat subuh ketika beliau mendengarkan azan, dan beliau meringankan dua rakaat itu sampai aku bertanya, kata Aisyah, aku berkata, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dalam salatnya ini surat Al-Fatihah? Jadi saking ringkasnya, ya, saking pendeknya bacaan di setiap rakaat tersebut. Kemudian dalam riwayat lain dalam Sahih Muslim, Nabi SAW melaksanakan dua rakaat salat sunnah sebelum subuh jika beliau mendengarkan dan meringankan dua rakaat itu. Dalam riwayat lain, ketika fajar telah terbit, fajar shodiq ya, fajar yang benar telah terbit. Ya, di sini kan berarti kalau misalnya kita ingin melaksanakan salat sunnah ini itu patokannya adalah ketika fajar telah terbit. Ya, sehingga satu saat misalnya kalau terjadi waktu subuh mati lampu tidak kedengaran azan, ya sudah kalau kita lihat fajar sudah terbit, sudah boleh kita laksanakan salat dua rakaat ini. Ya, atau misalnya muadzinnya terlambat, kadang-kadang muadzin terlambat atau kadang-kadang dia ketiduran, ya tetap patokannya adalah ketika fajar telah terbit maka telah masuk waktu sholat sunnah dua rakaat ini, kemudian laksanakan sholat subuh juga dua rakaat. Nah, tapi inilah sunnah yang tadi kita katakan. Jadi orang yang melaksanakan sholat sunnah dua rakaat rawatib sebelum subuh ini anjurannya bacaannya jangan panjang-panjang. Nanti akan disebutkan bacaannya di rakaat pertama misalnya surat Al-Kafirun, rakaat kedua surat Al-Ikhlas, ke surat-surat yang lain. Tapi ini yang ada tuntunannya dalam sunnah. Meskipun surat yang lain boleh, tapi sebaiknya panjangnya sekitar bacaan dua surat tadi. Nah, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini yang pertama, istihbabu takhfifi raka'atil fajri, anjuran meringankan dua rakaat sebelum sholat subuh. Ya, kita katakan tadi lebih utama dibandingkan dengan orang yang melakukannya dengan bacaan yang panjang, lebih utama diringankan karena ini yang dianjurkan di dalam, dipraktekkan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nanti salat subuhnya agak panjang karena Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca bacaan yang paling panjang untuk salat lima waktu di waktu salat subuh. Sudah pernah kita sebutkan bacaan beliau, ya, itu di sekitar surat-surat yang ada, ya, di antara Amma Yatasaalun, surat An-Naba, ada juga yang mengatakan dari surat An-Nazi'at ke atas, ya. Jadi surat Amma Yatasaalun, An-Naba atau An-Nazi'at, kemudian setelah itu surat-surat di juz 29 sampai di surat Al-Hujurat, ada juga yang mengatakan sampai surat Qaf, ya ini bacaan surat subuh paling panjang. Dan di sini berlaku, ya, apa yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang sahih, ketika seorang menjadi imam hendaknya dia memperhatikan makmum di belakangnya, ada orang tua, ada orang yang punya hajat dan seterusnya. Ini tidak bertentangan kalau kita melaksanakan sholat subuh kemudian kita membaca ayat-ayat tadi. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tidak mungkin beliau mengucapkan sesuatu berbeda dengan yang beliau amalkan. Sekarang kira-kira ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian menjadi imam, hendaknya dia meringankan sholatnya karena di belakangnya ada orang yang punya hajat, orang tua dan yang lainnya. Kira-kira yang paling sempurna dalam mengamalkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ini siapa? Ya pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Jangan kita pahami meringankan di sini, ya, kita baca bacaan yang pendek-pendek saja. Ya kalau begitu bedanya salat subuh dengan salat yang lain apa? Kalau begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengamalkan nasihat beliau sendiri, kan tidak mungkin. Yang paling sempurna dalam mengamalkan petunjuk yang Allah turunkan dalam agama ini adalah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi sudah bacaan ringan waktu orang itu melaksanakan sholat subuh berjamaah, imamnya membaca misalnya, ya, surat apa ini, Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk, rakaat yang pertama. Mungkin rakaat kedua dia membaca Amma Yatasaalun atau yang sejenisnya. Ini ringan karena ini yang ditunjukkan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah cara kita mengamalkan sunnah, tidak boleh kita memahaminya dengan pemikiran kita sendiri. Kata sebagian orang, ya, kalau kita membaca bacaan yang panjang berarti ini menyelisih hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri mempraktikkan dalam salat beliau ketika menjadi imam membaca ayat-ayat seperti ini ketika salat subuh. Dan tentu beliau yang paling sempurna petunjuknya. Ya, ini kalau kita misalnya ingin memperingan, kita baca ayat-ayat yang kita cari yang ringan di antara, ya, batasan-batasan ayat tersebut. Misalnya dari surat An-Nazi'at atau surat An-Naba, ini kan yang paling pendek di antara bacaan-bacaan yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu salat subuh. Artinya Jangan kita pahami di sini orang melaksanakan sholat subuh yang dibaca justru ayat-ayat yang ya sekitar misalnya idza jaa nasrullahi wal fath, kemudian rakaat kedua baca al-ikhlas. Meskipun boleh-boleh saja, tapi kan tidak mempraktikkan dengan sempurna sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bacaannya untuk salat lima waktu ketika berjamaah adalah salat subuh. Barakallahu fikum. Nah, yang paling panjang adalah salat subuh. Nah. Taib. Faedah yang kedua, raka'atul fajri tusallayani ba'da dukhuli waqtil fajri. Dua rakaat sunnah sebelum salat subuh itu dilakukan setelah masuknya waktu fajar. Waktu fajar shadiq. Di sini yang pernah kita sebutkan beberapa kali di kajian, ketika banyak pertanyaan yang menanyakan bagaimana dengan penggunaan jadwal waktu salat abadi, apakah di sini ada masalah? Maka jawabannya secara umum, ya, selama waktu salat ini benar-benar ketika diperiksa dan diteliti ternyata tidak banyak menyelisihi dari waktu salat yang sesungguhnya, ya, meskipun kita katakan jelas saja seorang imam, seorang muadzin, karena muadzin itu muktaman, orang yang dipercaya dalam masalah waktu, penentuan waktu salat. Dialah yang seharusnya lebih teliti untuk melihat waktu-waktu salat, untuk jadwal waktu salat yang ada sendiri. Menurut keterangan para ulama, secara umum jadwal waktu salat ini sudah benar, rata-rata sudah benar, kecuali yang mungkin dipermasalahkan dengan perselisihan yang agak kuat adalah di waktu sholat subuh. Ya, waktu sholat subuh yang disebut kecepatan, terlalu cepat, tetapi kecepatannya tidak begitu panjang. Ya, paling-paling sekitar 8-10 menit. Ya, ini ketika kita lihat waktu jadwal waktu sholat yang ada, kita tambah sekitar 10 menit, insya Allah itu sudah masuk fajar. Sudah masuk fajar shadiq. Kalau kita ingin praktekkan di masjid-masjid kita, ya, kalaupun ada ilmu yang mungkin mengumandangkan azan sekitar 5 menit setelah masuk waktu, insya Allah selesai azan, ya sudah masuk waktunya juga. Yang jelas, ya, yang seperti ini, yang menjadi tugas, ada yang menjadi tugas untuk memperhatikannya, yang bertugas perhatikannya adalah muadzin, karena muadzin itu muktaman, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah orang yang dipercaya, diberi amanah untuk meneliti dalam masalah waktu sholat agar dia mengumandangkan adzan setelah masuk waktunya. Barakallahu fikum. Naam. Asalih satu faedah yang ketiga. Wa minhu yustafadu annal adzanal fajri ba'da istibanatil waqti. Dari ini kita mengambil faedah bahwa azan waktu sholat subuh itu dikumandangkan setelah jelas masuknya waktu. Ya, kalau berhubungan dengan sholat sendiri kan, di antara syarat sahnya sholat adalah dukhulul waktu, masuknya waktu. Tidak boleh kita melaksanakan sholat lima waktu sebelum masuknya waktu, kecuali kalau dalam kondisi musafir yang menjamak sholatnya. Ya, tapi kalau dalam kondisi biasa, hukum asalnya sholat dilaksanakan pada waktunya, kecuali kalau ada uzur yang menjadikan orang misalnya menjamak sholatnya sehingga sholat yang belakang ditarik ke depan, atau mungkin ada uzur tertentu sehingga dia terlambat. Allah Azza wa Jalla berfirman, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat lima waktu itu adalah kewajiban bagi orang-orang yang beriman yang Allah telah tentukan waktunya. Baik. Itulah hadis nomor 1104. Kita melangkah di hadis yang berikutnya, 1105. Imam An-Nawawi rahimahullah taala berkata, wa an Hafsah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza adzana al-muadzinu lisubhi wa bada subhu salla rak'ataini khafifataini muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li Muslim kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tala'a salla al-fajr idza tala'a salla al-fajr la yusalli illa rak'ataini khafifatain. Hadis yang berikutnya adalah dari Hafsah bintu Umar radhiyallahu taala anhuma, ini juga ummul mukminin, ya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, putri dari Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika muadzin telah memandangkan azan untuk salat subuh dan telah jelas ya terbitnya fajar di waktu subuh, maka beliau melaksanakan salat sunnah dua rakaat yang ringan, dua rakaat yang pendek. Ini mempertegas sunnahnya salat dua rakaat yang ringan ketika melaksanakan salat sunnah rawatib sebelum salat subuh dua rakaat. Di dalam riwayat lain dalam Sahih Muslim bahwa Rasulullah SAW ketika telah terbit waktu salat subuh, beliau tidak melaksanakan kecuali dua rakaat yang ringan untuk salat sunnah rawatib sebelum salat subuh. 6. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, faedah yang bisa diambil dari hadis ini, al-ula yang pertama, waktu iqa'i rakaatai sunnatil fajri qabla al-fariidah. Mempertegas yang tadi, waktu pelaksanaan dua rakaat salat sunnah rawatib sebelum subuh adalah ya, adalah sebelum pelaksanaan salat subuh. Jadi asalnya dilaksanakan sebelumnya, kecuali kalau yang tadi kita pernah sebutkan di kajian yang lalu, orang yang sudah terbiasa melaksanakan salat sunnah dua rakaat sebelum salat subuh, saat dia terlambat, mungkin bangunnya terlambat, sudah azan sehingga waktu dia sudah siap-siap, ternyata azan qomat sudah berkumandang, dia pergi ke masjid salat sunnah subuh, dia belum sempat melaksanakan dua rakaat sebelum subuh, maka dia bisa mengqadanya seperti disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Setelah subuh langsung dia melaksanakan salat dua rakaat untuk mengqadha, ya menggantikan salat yang belum dilaksanakannya tadi dua rakaat sebelum subuh. Nah, as-thaniyatu faedah yang kedua, lil faraidhi rawatibu yustahabbul muwadhafatu 'alaiha. Salat-salat wajib itu ada salat-salat rawatibnya, salat-salat yang mengikutinya. Dianjurkan untuk kita muwadhabah, ya, menetapi terus-menerus melaksanakan salat-salat sunnah rawatib tersebut. Nah, as-salisatu yang ketiga, al-muhafadatu 'ala an-nawafil himayatun lil fara'id. Menjaga pelaksanaan salat-salat sunnah itu merupakan himayatun, penjagaan bagi salat-salat yang wajib. Ya, ini karena salat-salat sunnah kan dia fungsinya untuk melengkapi kekurangan, menambal kekurangan yang kita lakukan di salat-salat yang wajib kita. Ya, dan tentu saja orang yang menjaga amal-amal sunnahnya, kemungkinan besar dia akan perhatian dalam pelaksanaan salat-salat wajibnya. Karena kalau yang sunnah saja dia sudah perhatikan, berarti juga menunjukkan perhatiannya terhadap salat-salat yang wajib mestinya lebih besar lagi. Baik, berikutnya. Hadis 1106. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma

0: gitu.
1: Ya, berikutnya hadis 1106 wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, juga satu dari 7 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis beliau. Beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili masna masna wa yutiru bi raka'atin min akhiril lail wa yusalli ar-raka'ataini qabla salatil ghadati wa ka'anna al-adhana bi udhunayhi, muttafaqun alaih. Kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat malam masna masna, 2 rakaat 2 rakaat. Ini yang paling utama. Ya, salat malam dilaksanakan 2 rakaat 2 rakaat, ini paling utama. Kemudian melaksanakan witir 1 rakaat di akhir lain. Jadi Nabi SAW yang disebutkan dalam riwayat lain senantiasa melaksanakan salat malam 11 rakaat. Ya, seperti hadis riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Sahih Bukhari dan Muslim, beliau tidak pernah menambah lebih dari 11 rakaat. Itu pengamalannya yang paling utama adalah 2 rakaat 2 rakaat sampai 6 kali, kemudian 1 rakaat witirnya. Lebih afdol lagi kalau dimulai dengan 2 rakaat yang ringan, dan ini tidak termasuk yang 11, seperti disebutkan dalam Sahih Muslim. Ini ada anjuran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memulai salat malam dengan 2 rakaat yang ringan. Ya, yang di awalnya kita baca Al-Fatihah dengan Al-Ikhlas, Al-Kafirun, kemudian yang kedua dengan Al-Ikhlas. 2 rakaat 2 rakaat, ini yang paling utama. Kalau sekali-sekali kita ingin laksanakan 4 rakaat 4 rakaat, kemudian 3 rakaat juga diperbolehkan. Menurut pendapat yang terkuat, seperti yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, juga berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dalam Sahih Bukhari dan Muslim, itu boleh kita lakukan sekali-sekali seperti ini. Bahkan Nabi SAW untuk salat witirnya, beliau pernah laksanakan juga yang 3 rakaat, pernah juga 5 rakaat. Ya, itu pernah dilakukan oleh Nabi SAW, meskipun yang paling utama adalah seperti yang disebutkan dalam hadis ini, 2 2 2 kemudian 1 yang terakhir.

Jadi beliau melaksanakan salat witir satu rakaat di akhir waktu, di akhir malam. Ya, salat witir paling utama dilaksanakan di akhir waktu, sebelum salat subuh, sebelum masuknya waktu salat subuh. Kata Nabi SAW, ija'alu akhir salatikum billayli witran. Jadikanlah akhir salatmu di malam hari witir. Meskipun boleh kita laksanakan witir di awal malam, kalau kita khawatir tidak bangun di akhir malam, kita laksanakan misalnya setelah sebelum tidur, boleh. Nanti kalaupun kita bangun, tetap kita bisa laksanakan dua rakaat, dan witirnya cukup dengan yang awal tadi. Tidak perlu kita ulangi lagi witir di akhir. Ya, karena tidak ada dua witir dalam satu malam. Nah, kemudian, dan beliau melaksanakan dua rakaat sebelum salat subuh. Ya, dan seolah-olah azan itu ada di telinga beliau. Yakni beliau laksanakannya dengan cepat, seolah-olah sudah ada, sudah iqamat, sudah dekat iqamat. Beliau laksanakannya dengan ringan. Dua rakaat sebelum salat subuh, sama dengan dua hadis yang sebelumnya. Baik, faedah yang disebutkan yang berhubungan dengan hadis ini, yang pertama, salatul laili masna masna, salat malam itu adalah dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat salam, dua rakaat salam. Itu yang paling afdol, paling utama, dan itu yang paling sering dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salian yang kedua, salatul witri khatimatu salatil lail. Salat witir itu adalah penutup salat malam. Hadis yang tadi kita bacakan, ija'alu akhir salatikum billayli witran, hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Jadikanlah akhir salat kalian di malam hari witir. Menurut Syekh Al-Albani rahimahullah taala, ini dalil tidak menunjukkan kewajiban, karena ada yang memalingkannya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan salat tambahan dua rakaat setelah beliau berwitir. Dalam hadis yang sahih kata beliau, kata Syekh Al-Albani rahimahullah taala, berarti ini adalah anjuran. Yang paling utama kita jadikan witir itu di akhir, penutup sholat malam kita. Tapi bagi orang yang melaksanakan misalnya tadi sholat witir di awal malam, dan ternyata dia masih sempat bangun di akhir malam, tidak ada yang mencegah dia untuk bisa melaksanakan sholat malam dua rakaat, dan witirnya cukup dengan yang awal tadi. Jadi di sini tidak kita amalkan tadi menjadikannya di akhir, karena sudah kita laksanakan di awal malam, berarti ini diperbolehkan, tapi yang lebih utama tadi witir di akhir malam. Baik. Asali satu yang ketiga, rakaat sunnati subhi qabla al-fariidhah. Pelaksanaan dua rakaat salat sunnah rawatib sebelum subuh itu dilaksanakan sebelum melaksanakan salat subuh. Ya, tempatnya dia adalah sebelum salat subuh. Ar-rabi'atu, kemudian yang keempat, yustahabul isra'u bi raka'atil fajri isra'a man yasma'ul iqamata iqamata salati khasyata fawati awalil waqt.

dianjurkan mempercepat pelaksanaan 2 rakaat sebelum subuh seperti seseorang yang mempercepat sholatnya ketika mendengarkan iqamah sholat, khawatir luput awal waktu sholat itu. Jadi sama seperti hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh itu dengan ringan atau ringkas, bacaannya pendek, bukan bacaan yang panjang seperti yang akan disebutkan nanti bacaan tersebut. Ya, baik. Jadi ini sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pelaksanaan sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Kemudian kita melangkah di hadis yang berikutnya 1107 yang menyebutkan tentang bacaan beliau ketika sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Baik. Hadis 1107 wa an ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi raka'atil fajri fil ula minhuma qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina al ayatul lati fil baqarah wa fil akhirati minhuma amanna billahi wa ashhadu bi anna muslimun wa fi

0: riwayatin wa fil akhirati allati fi ali imran ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum rawahuma muslim. Ya. Jadi dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan salat sunnah rawatib sebelum subuh di rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah, beliau membaca satu ayat di surat Al-Baqarah. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Ya. Katakanlah bahwa kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami. Wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Itu ayatnya. Al-Baqarah ayat 136 ya. Ya, itu rakaat yang pertama. Al-Baqarah 136. Nanti akan disebutkan juga yang rakaat pertama itu Al-Kafirun, rakaat kedua Qul Huwallahu Ahad juga ada hadisnya. Tapi ini juga kadang-kadang yang seperti ini. Ya bagus kalau kita baca dengan kadang-kadang seperti ini, kadang-kadang seperti ini, karena itu ada sunnahnya. Berarti pahala dan keutamaannya lebih, iya kan? Jadi rakaat pertama beliau membaca setelah Al-Fatihah satu ayat di surat Al-Baqarah ayat 136. Taib. Kemudian di rakaat kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca wa fil akhirati minhuma amanna billahi washhad bi anna muslimun. Di rakaat yang terakhir atau rakaat yang kedua beliau membaca ayat yang ada lafadznya amanna billahi, kami beriman kepada Allah dan persaksikanlah bahwa kami orang-orang muslim, orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Ini ayat yang di awalnya disebutkan ya falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah. Itu di surat Al-Baqarah ayat 52. Baik. Jadi falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullahi amanna billahi washhad bi anna muslimun. Maka ketika Nabi Isa merasakan dari mereka itu kekufuran, qala, maka Isa berkata, siapa yang mau menolongku kepada Allah? Maka orang-orang hawariyun, ya murid-murid terdekat Nabi Isa alaihissalatu wassalam berkata, kabilah yang akan menjadi penolong-penolong Allah, kami beriman kepada Allah dan persaksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang selalu berserah diri. Ini rakaat yang kedua. Kemudian di wa fi riwayatin disebutkan dalam riwayat lain bahwa di rakaat kedua yang beliau baca adalah firman Allah di surat Ali Imran. Ya wa fi riwayatin wa fil akhirati allati fi Ali Imran. Ya, di dalam riwayat lain bahwa beliau membaca untuk rakaat yang kedua. Rakaat yang pertama tadi sama, ya Al-Baqarah tadi. Rakaat kedua di surat Ali Imran ayat ke-64 yaitu qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'aw wa la yattakhidha ba'duna ba'dhan arbabam min dunillah fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun. Jadi satu ayat saya, cuma agak panjang memang ayatnya. Ya, rakaat yang kedua ini terjemahannya, katakanlah wahai ahlul kitab, kemarilah kalian, kita semua kembali kepada kalimat yang sama antara kami dengan kalian, yaitu agar kita tidak beribadah kecuali kepada Allah semata-mata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya, serta janganlah sebagian kita menjadikan sebagai sebagian yang lain sebagai tuhan-tuhan yang disembah selain Allah. Kalau mereka berpaling, maka katakanlah, persaksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang selalu berserah diri kepada Allah. Ini rakaat kedua. Ya. Jadi kalau kita hafal ayat ini, bacaannya akan sangat pendek karena satu ayat, satu rakaat, satu ayat. Rakaat pertama tadi pakai Al-Baqarah tadi yang juga bacaannya tidak begitu panjang. Ya. Kemudian rakaat kedua dengan Ali Imran ini ya dalam riwayat lain yang disebutkan dalam Sahih Muslim. Ini yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini termasuk sunnah. Jadi kalau kita membaca ayat yang lain juga tidak mengapa, sudah kita katakan tadi, yang penting ayatnya jangan yang panjang sekali. Baik. Kemudian di hadis yang berikutnya 1108. Ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi raka'atil fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad, rawahu Muslim. Di hadis yang lain yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, hadis sebelumnya tadi hadis Abdullah ibn Abbas, juga satu dari 7 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis beliau. Hadis yang sekarang ini hadis riwayat Abu Hurairah, inilah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca di 2 rakaat salat sunnah rawatib sebelum subuh. Untuk rakaat yang pertama setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Untuk rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nah. Kemudian hadis nomor 1109 ini disebutkan 3 hadis kemudian faedahnya sekaligus digabung ya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala ramaktun nabiyya sallallahu alaihi wasallam syahran wa kana yaqra'u fi raka'ataini qabla al-fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad, rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Baik. Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma beliau berkata, aku pernah mengamati Nabi sallallahu alaihi wasallam selama sebulan dan bahwasanya beliau selalu membaca di 2 rakaat salat sunnah rawatib sebelum salat subuh, yaitu qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Di rakaat pertama setelah Al-Fatihah qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca qul huwallahu ahad. Itu yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berdasarkan hadis ini, hadis riwayat At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis yang hasan. Ya, hadis ini sanadnya sahih. Tidak ada sebab kelemahan padanya. Jadi hadis ini adalah hadis yang kuat. Baik, dari ketiga hadis ini kita ambil faedahnya. Yang pertama, yustahabbul qira'atu fi raka'atil ula min sunnatil fajri qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna min suratil baqarati wa bi surati qul ya ayyuhal kafirun. Dianjurkan membaca di salat 2 rakaat sebelum salat subuh. Untuk rakaat yang pertama setelah Al-Fatihah kita baca ayat di surat Al-Baqarah tadi, qulu amanna billahi, yang sudah kita sebutkan tadi ayatnya. Kemudian kadang-kadang juga dengan surat Al-Kafirun di rakaat pertama. Selanjutnya watustahabbu al-qira'atu fi raka'atis tsaniyah, dianjurkan membaca di rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah amanna billahi washhad bi anna muslimun. Ya, yang tadi kita sebutkan awalnya falamma ahassa Isa minhumul kufur, ketika Nabi Isa merasakan kekufuran dari mereka, ya, dan seterusnya. Atau yang kedua di surat Al-Imran, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, kemarilah kalian, kita kembali kepada kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Atau membaca qul huwallahu ahad di rakaat yang kedua. Ya, Sudah kita pernah sebutkan yang sunnahnya bermacam-macam seperti ini lebih utama kalau kita laksanakan kadang-kadang begini, kadang-kadang yang kedua, kadang-kadang yang seterusnya. Baik, faedah yang ketiga, wa hadha tanawwu'u minal qira'ati taysirun 'alal ummati li'annahu ikhtilafu tanawwu'in. Perbedaan bacaan ini, kita sudah katakan tadi, hukum asalnya membaca ayat apapun boleh. Yang lebih utama kita baca yang pendeknya seperti ayat-ayat yang dicontohkan dalam sunnah ini. Nah, perbedaan seperti ini dalam bacaan adalah untuk meringankan bagi umat ini, karena ini yang namanya ikhtilafu tanawu', perbedaan yang terjadi bukan saling bertentangan, tapi sekedar menyebutkan macam-macam amalan yang diperbolehkan dalam masalah ini. Ya, makanya ini untuk kelapangan dan kemudahan bagi umat. Baik. Ats-tsalitsatu, faedah yang ketiga, yang bagi alal muslimi an yabda'a yaumahu bil bara'ati minasyirki wal musyrikin. Wal wala'a wal i'tizaz. Wal wala'i wal i'tizazi bit tauhid wal muwahhidin. Sepantasnya bagi seorang muslim memulai hari-harinya dengan berlepas diri dari perbuatan syirik dan pelaku-pelaku syirik, serta dia selalu berloyalitas dan merasa mulia dengan tauhid dan orang-orang yang selalu menegakkan tauhid. Ayat-ayat ini kan dibaca di waktu sebelum salat subuh, setelah masuknya fajar. Ya, isi dan kandungannya adalah pernyataan tentang tauhid, persaksian bahwa kita selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Kemudian ada sikap bara'ah, berlepas diri dari orang-orang musyrik, ya, dan pelaku-pelaku kesyirikan. Syirik dan perbuatan syirik kita berlepas diri darinya, sedangkan tauhid dan ahli tauhid, orang-orang yang menegakkan tauhid, kita selalu mencintai dan loyal kepada mereka. Ini yang sepantasnya dilakukan oleh setiap muslim dalam memulai hari-harinya selalu dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Semata-mata tidak ada sekutu baginya. Barakallahu fikum. Baik, cukup sampai di sini selesai pembahasan sunnahnya meringankan dua rakaat salat sunnah rawatib sebelum subuh. Kemudian bacaan-bacaannya. Mudah-mudahan kita bisa ambil faedah dari kajian kita di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan saya persilakan. Barakallahu fikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas materi yang telah disampaikan Ustaz, kita bacakan beberapa pertanyaan dari WhatsApp. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ustaz, bisakah sholat sunnah Ba'diyah Isya dilaksanakan di waktu subuh karena ketiduran, Ustaz?
0: Untuk pelaksanaan tadi yang kita katakan salat-salat sunnah rawatib, menurut pendapat yang terkuat itu bisa diqadha di waktu lain. Ini pertama berlaku bagi orang yang terbiasa melakukannya, yaitu dia sudah rutin melakukannya. Kemudian ketika dia ketinggalan, dia boleh qadha di waktu lain. Kalau itu misalnya salat sunnah salat sunnah ba'diyah setelah isya, ternyata dia ketiduran sehingga tidak sempat melaksanakannya, maka waktu pelaksanaannya itu bukan di waktu subuh. Ya. Kecuali kalau misalnya masih ada waktu ketika dia bangun misalnya, kemudian sebelum dia melaksanakan sholat malam misalnya, boleh dia lakukan hal tersebut kalau dia ketiduran. Atau dia ganti misalnya di waktu subuh, masih ada waktu sebelum dia melaksanakan sholat berjamaah di masjid, tidak mengapa, boleh. Boleh juga dia lakukan di waktu duha, itu diperbolehkan. Ya, karena ini termasuk ada udzur sehingga boleh diqadha. Ini berlaku bagi orang yang rutin melaksanakannya, bukan cuma orang yang kadang laksanakan kadang tidak. Ya, kalau seperti ini ya tidak perlu diqadha, karena berarti sudah luput waktunya. Sunnatun fata mahalluha, kata para ulama, itu adalah sunnah yang sudah terlewat waktunya, tidak perlu dikerjakan lagi kecuali bagi orang yang rutin tadi, kemudian dia mengqadhanya di waktu lain. Barakallahu fiik. Nah, boleh.
1: Terima kasih. Kita bacakan pertanyaan berikutnya. Bismillah Ustaz, pada saat melaksanakan sholat witir bukan di akhir malam tapi sebelum tidur, witirnya satu rakaat saja atau dua rakaat kemudian witir satu rakaat, Ustaz, mohon penjelasannya.
0: Iya, barakallahu fikum. Yang namanya witir itu kan ganjil sesuai dengan namanya, jadi boleh kita laksanakan satu rakaat atau tiga rakaat sekaligus boleh. Ya. Kalau orang yang melaksanakan dua rakaat kemudian satu, ya berarti satu rakaatnya tadi witir, tidak mengapa. Ya, menurut pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, kalau orang melaksanakan dua rakaat kemudian satu witir, berarti witirnya satu, dua rakaatnya terhitung sholat malam, tidak mengapa, boleh-boleh juga. Ya, memang ada pendapat yang mengatakan witir tiga rakaat boleh dilakukan dua satu, tapi yang terkuat sesuai dengan namanya witir itu ya, kalau satu ya satu witirnya, kalau tiga rakaat langsung ya tiga rakaat itu berarti semua witir. Itu yang pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Nah,
1: Bismillahirrahmanirrahim, kita bacakan pertanyaan lainnya. Nah, bismillah Ustaz, bagaimana dengan sholat isya yang diakhirkan karena adanya suatu urusan namun bukan urusan agama? Apakah kita tidak mendapatkan faedah dari sholat berjamaahnya, Ustaz?
0: Ya jelas tidak dapat. Karena bukan berjamaah dilakukan. Jadi kan sudah kita sebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih, kita pernah baca dalam kitab Sahih Bukhari, itu para sahabat yang meriwayatkan salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika isya, kalau sudah berkumpul di awal waktu maka beliau ajal menyegerakan salat isya. Kalau belum berkumpul agak terakhir, maka beliau mengakhirkan sampai orang berkumpul. Jadi Nabi SAW melaksanakannya seperti itu. Nah, orang yang tertunda karena urusan dunia, berarti kan dia tidak berjamaah nantinya. Bagaimana mungkin dapat keutamaan sholat berjamaah? Dan penundaan seperti ini tidak boleh kalau dia mendengarkan azan. Misalnya dia bekerja di kantor misalnya, ada pekerjaannya dia belum selesaikan, terdengar azan di luar, dia tidak sholat isya, tidak boleh ini. Ini Bapak ini melanggar kewajibannya, berdosa bagi orang seperti ini. Meskipun sholat isyanya sah kalau dilaksanakan, tapi dia berdosa karena tidak melaksanakan sholat berjamaah. Ya. Makanya kalau seandainya itu terjadi di satu masjid, ternyata ya jamaah masjid sepakat untuk kita akhirkan sholat isya sekali-sekali misalnya, karena lebih utama melaksanakannya di akhir malam melaksanakannya, boleh. Ketika mereka kemudian datang agak terakhir, misalnya mungkin mereka sepakat kita sholat isya jam 10 ya, jam 10 malam ya, karena kita kerjakan dulu urusan kita misalnya, atau ada sesuatu yang mendesak, mereka kerja kemudian datang, itu lebih utama. Kalau tidak mengurangi jamaah, tidak menjadi sebab terganggunya jamaah untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid tersebut. Nah, ini perbolehkan. Atau mungkin bagi perempuan, ada urusannya dia kerjakan dulu, diakhirkan sholat isya, lebih utama, karena dia tidak wajib berjamaah. Tapi yang bermasalah nanti kalau bagi laki-laki, dia akhirkan hanya karena urusan dunia, nah berarti kan dia dengar kumandangan azan, dia tidak datang, ya berdosa dia. Bukannya dapat keutamaan, malah dia berdosa kalau dia dengarkan kumandangan azan, kemudian dia tidak laksanakan di awal waktunya. Nah, ya kecuali kalau mungkin dalam kondisi-kondisi dia safar, atau di tempat yang jauh dari azan, jauh dari masjid, artinya dia tidak wajib untuk pergi ke masjid, kemudian dia akhirkan, ya jelas lebih utama dia dapatkan pahala dan keutamaannya karena mengakhirkannya. Tapi kalau di dekat masjid dia tinggal, maka tidak diperbolehkan karena berdosa ketika dia mendengarkan kumandangan azan kemudian dia tidak mendatangi masjid tersebut. Nah,
1: assalamualaikum. Kita bacakan pertanyaan berikutnya dari Umahat. Bismillah, izin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya sholat dengan memakai gamis tapi tidak menutupi punggung kaki, bahkan kelihatan tumit saking tipisnya kos kakinya, Ustaz?
0: Iya. Yang saya pernah baca penjelasan dari Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala di kitab Jilbabul Mar'atil Muslimah, itu para ulama sepakat menyebutkan bahwa kaki perempuan itu aurat. Ya, kalau wajah dan telapak tangan itu khilaf para ulama, tapi kalau kakinya sepakat. Ya, itu di sepakat buat kaki perempuan adalah aurat. Maka kalau terjadi ada perempuan yang memakai kos kaki kemudian tipis kos kakinya, ya jelas itu tidak sempurna dalam menutup aurat kalau kelihatan kos kakinya. jangankan yang tipis, yang tebal saja ya, yang tebal saja masih menampakkan auratnya, karena kan kaos kaki semua pastinya ketat ya kan, namanya kaos kaki tidak ada setahu saya kaos kaki yang gombrang ya kan. Ya kalau aurat menutup aurat kan harus bukan cuma sekedar tidak terlihat, bukan cuma syaratnya kain penutup aurat itu apa tadi tidak transparan, tapi juga harus longgar. Makanya pakaian perempuan itu dianjurkan untuk menutupi sampai kakinya. Ingat hadis Ummu Salamah ketika bertanya kepada Nabi SAW bagaimana dengan bagian bawah kain baju perempuan yang menyentuh tanah. Ya, bagaimana kalau kena najis, kata Nabi SAW, yutahiruhuma ba'dahu, itu akan disucikan dengan tanah yang dia lewati setelahnya. Ini menunjukkan kaum perempuan pakaiannya itu sampai di bawah di zaman Nabi SAW, karena kaki termasuk aurat. Kalau ditutupi dengan kaos kaki saya tidak cukup, karena kaos kaki kan menampakkan auratnya karena ketatnya. Ya, oleh karena itu ya jelas lebih-lebih lagi kalau sampai tadi transparan terlalu tipis, maka ini jelas menjadikan sholatnya bisa batal. Ya, kalau dia sengaja melakukan hal tersebut, dia sudah mengetahui misalnya kainnya pendek kemudian dengan kaos kaki yang tipis, itu bisa menjadi sebab batal sholatnya karena kelihatan auratnya. Nah,
1: Fikrul Ustaz, kita bacakan lagi ke beberapa pertanyaan. Ustaz, terkait kebijakan yang berlaku di Masjid Radhatul Jannah sekarang, Ustaz, malam Jumat itu yang membawa anak khususnya di akhwat itu diturunkan di bawah, Ustaz. Menimbang kebijakan ini atau keputusan yang diambil dari pihak masjid setelah berkonsultasi sama Ustaz agar tidak memilih jamaah-jamaah anaknya yang tenang atau anaknya yang ribut, semua anak kecil itu diturunkan di bawah, Ustaz. Lalu muncul beberapa pertanyaan yang tidak terima dari beberapa jamaah akhwat. Bolehkah Ustaz katanya tidak mendengar arahan dari pengurus masjid, Ustaz, setelah diarahkan ke bawah dengan memiliki argumen bahwa anaknya bisa tenang, sedangkan yang menjadi timbangan pengurus masjid adalah bahwa semua anak-anak termasuk anak pengurus masjid itu tidak boleh ada yang stay di atas. Dan setelah percobaan kemarin, alhamdulillah pertimbangan jamaah yang berada di akhwat lebih banyak dan lebih tenang, bisa betul-betul mencatat ilmu, menikmati majelis ilmu, mendapatkan ilmu yang lebih ini. Namun ada beberapa lagi, Ustaz, yang komplain dalam artian anakku bisa aja tenang, sana mau saya turun. Itu bagaimana, Ustaz? Biar betul-betul didengar sama jamaah, karena muncul terus pertanyaan seperti itu, Ustaz. Anaknya bisa tenang, saya tidak mau dengar panitia kalau diarahkan ke bawah, sedangkan betul-betul tidak ada lagi anak kecil di atas, baik itu anak pengurus masjid juga, Ustaz, yang bisa tenang. Mohon penjelasannya, Ustaz.
0: Ya, barakallahu fikum. Hukum asalnya panitia kajian mereka yang ditaati, karena mereka yang mengatur. Dan ketika dilakukan aturan itu kan mempertimbangkan kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi orang perorangan. Ya, panitia tidak melarang ibu-ibu membawa anak atau bapak-bapak misalnya bawa anak. Bagaimanapun dia ada anaknya di rumah, tidak semua orang punya pembantu di rumah. Tidak semua orang bisa menitipkan anaknya di apa ini, di pondok mertua indah. Ya, mau tidak mau harus dibawa. Panitia juga tidak melarang, cuman mengatur. Bagaimanapun ya harus ada aturan, karena kalau tidak ada aturan kayak seperti yang lalu-lalu kan kacau semua. Dengan kondisi yang kemarin disebutkan, ternyata ya bisa menjadikan bagian atas akhwat yang tidak bawa anak lebih kondusif, sehingga mereka bisa ngajinya lebih enak, bisa lebih konsentrasi. Berarti kan ini ada kemajuan. Kalau tidak, kata para ulama, ma la yudraku kulluh la yudraku julluh, sesuatu yang tidak bisa dicapai semua, paling tidak sebagian besarnya jangan ditinggalkan. Kalau sudah ada kemaslahatan, sebagian yang di atas sudah bisa tenang, ini sudah lumayan daripada semuanya tidak tenang kayak kemarin, kayak sebelumnya. Ya, sekarang tinggal bagaimana kita memikirkan yang di bawah, bagaimana cara menertibkan. Mungkin kalau ada sebagian yang merasa anaknya bisa dikendalikan ya, dengan cara dibuktikan anaknya tersebut diam, tidak banyak ribut ya, dia bisa datang ke panitia mengatakan, anak saya ini satu orang saya bawa dan biasanya dia tidak ribut. Artinya di rumah dia pun tenang anaknya. Panitia bisa memberikan syarat kepadanya, Kalau begitu silakan naik ke atas, tapi kalau kami dapati anak ini ribut sudah, kami turunkan ibu sama anaknya di bawah, dan setelah itu tidak boleh lagi ke atas. Kita berikan kesempatan, misalnya dia buktikan bahwa anaknya tidak ribut, misalnya, boleh seperti itu. Ini dia datang ke panitia untuk menjelaskan hal tersebut. Tapi kalau sudah terbukti anaknya ribut, apalagi mamanya juga ribut, waduh ini harus disiapkan lagi ruangan yang ketiga ini untuk ibu-ibu yang ribut sendiri. Ala kulli hal, saya katakan tadi, hukum asalnya kita ikuti aturan panitia, karena panitia kasihan capek, mereka juga apa ini bukan orang yang dibayar. Apalagi tadi aturannya anaknya panitia sendiri juga diturunkan ke bawah juga. Ini kan tidak membeda-bedakan berarti. Ya, jadi kalau ada pengecualian, ada yang merasa dia bisa mengendalikan anaknya, dia pantasnya di atas, silakan datang ke panitia, kemudian bikin komitmen kalau dia bisa mengendalikan anaknya, insya Allah dia tidak mengapa di atas. Tapi kalau ternyata anaknya ribut, ya terpaksa dia kembali diturunkan ke bawah, dan yang di bawah hendaknya bersabar, karena ini merupakan pengaturan yang tadi kita katakan tujuannya untuk kemaslahatan semua, bukan kemaslahatan perorangan atau pribadi. Barakallahu fikum. Nah, baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kalau tadi di WhatsApp ya. Tidak ada ya. Oke. Ya, cukup sampai di sini mungkin. Masih ada?
1: Satu lagi
0: ya. Ya, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Mohon solusinya, Ustaz, di BTN kami ada musholah, tapi kami sering sholat, tapi jamaahnya sedikit. Kadang kalau duhur sama asar cuman bertiga, Ustaz. Sementara kalau di masjid jamaahnya banyak. Tapi masalahnya kalau kami tidak sholat di musola, ini sama sekali ditutup jadinya, Ustaz. Ini solusinya bagaimana, Ustaz? Apakah tetap sholat di musola untuk menghidupkan musola, walaupun kami hanya kadang bertiga yang sholat, atau pergi ke masjid yang jamaahnya banyak, Ustaz?
0: Jarak antara musola dan masjid?
1: Ini tidak disampaikan. Mungkin jaraknya bisa dijelaskan, Pak, yang bertanya.
0: Iya, tolong diberitahu. Maksudnya kalau seandainya dekat, jaraknya dekat, tidak mengapa. Musola ditutup supaya orang bisa bersatu di masjid. Beda kalau masjidnya jauh, gara-gara musola ditutup, akhirnya orang tidak salat berjamaah nanti zuhur sama asar. Jadi kalau masjid kan biasanya ya ada masjid yang besar, agak jauh dia. Makanya dibuatlah musola di situ supaya memudahkan orang bisa salat lima waktu berjamaah. Iya, tetap dipertahankan keberadaan musola seperti ini. Dan sudah pernah kita terangkan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu, ya setiap kabilah-kabilah itu ada masjid-masjid kecil di tempat kabilah mereka. Nanti kalau sholat Jumat, rata-rata mereka datang ke Masjid Nabawi. Atau sebagian yang semangat, ya mereka akan datang sering ke Masjid Nabawi di waktu-waktu tertentu. Tapi tetap musola juga tetap dihidupkan, ya supaya orang-orang bisa tetap melaksanakan sholat berjamaah lima waktu. Kalau seandainya masjidnya jauh, tapi kalau masjidnya dekat, ya sudah, dihidupkan saja masjid tersebut supaya nanti tidak terpecah jamaahnya di musola tadi. Ya, kalau masjidnya jauh ya tadi tetap dijaga pelaksanaan sholat berjamaah di musola tersebut supaya tetap orang bisa melaksanakan sholat lima waktu dengan masjid yang terjangkau. Barakallahu fikum. Ya, taib. Barakallahu fikum. Cukup sampai di sini kajian kita. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Raya TV. Dan Radio Roja.
1: Nah, kalau kita tidak melupakan Allah, Allah tidak akan melupakan kita. Apa kata Ibnu Qayyim? Tidak akan melupakan tentang perkara-perkara yang baik untuk jiwa kita. Tapi kalau kita melupakan Allah, kita akan diabaikan.
0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
2: Salam para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada.
3: Allah kami akan hadirkan ke layar kaca Anda.
4: Para pendengar di Roja TV.
3: Jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang
5: dan
3: telah
5: lagi kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ini secara langsung.
0: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
6: FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
7: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari. Menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
8: A'udzu billahi minasy

0: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Ikhwatal iman rahimakumullah, saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat duhur bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya pada hari ini. Kami mengajak Anda tentunya untuk melaksanakan salat duhur secara berjamaah bagi kaum pria di masjid-masjid terdekat yang terletak di tempat Anda. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum. Allahu akbar.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Di 95.1 FM Roja Kendari menetapkan hati dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Ibnu Abbas, ya, sewaktu dia sedang berada di majelis beliau menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang salah seorang yang bernama Bushair Ibnu Ka'ab Al-Adawi berkunjung ke tempat beliau. Bushair Ibnu Ka'ab ini kalau kita lihat dalam biografinya, seorang ahlu sunnah, tidak ada masalah sama sekali. Cuman dia tidak dikenal oleh Ibnu Abbas. Itu saja masalahnya waktu itu. Dia perawi hadis yang terkenal. Dia ini Bushair Ibnu Ka'ab ini kalau antum lihat dalam biografinya disebut dengan Muhadram. Muhadram itu tabi'in, tapi usianya sudah sangat senior. Mereka pernah bertemu dengan masanya Nabi SAW, cuma tidak sempat ketemu dengan Nabi SAW karena mungkin jarak yang jauh. Ini tabi'in yang paling senior mereka ini, Muhadramun. Baik, dia termasuk dari golongan ini. Bushair Ibnu Ka'ab Al-Adawi dari penduduk Basra datang berkunjung ke tempatnya Ibnu Abbas di Mekah. Sampai di majelisnya Ibnu Abbas, beberapa muridnya Ibnu Abbas mengenal dia datang kepada Bushair Ibnu Ka'ab. Waktu itu Bushair Ibnu Ka'ab pun menyampaikan beberapa hadis Rasulullah SAW yang dia riwayatkan dari sahabat lain selain Ibnu Abbas. Dia menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaza, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaza. Rasulullah SAW pernah bersabda begini, Rasulullah SAW pernah bersabda begini. Ibnu Abbas yang ada di majelis tersebut langsung menoleh, tidak melihat kepadanya, bahkan seolah-olah tidak mendengar ucapannya. Nah, Bushair bin Ka'ab ini tersinggung. Masa saya menyampaikan hadis dia tidak mau dengar? Dia merasa mungkin karena dia ini merasa dirinya sahabat, dianggap saya tidak tahu tentang hadis Rasulullah SAW. Akhirnya dia marah, dia menegur, ya Ibnu Abbas, mali ra'aitaka la tasma'u la ta'dhanu li wa la tasma'u li hadithi. Wahai Ibnu Abbas, kenapa saya melihat kamu tidak mau menoleh kepadaku dan kamu tidak mau mendengarkan ucapan hadisku? Uhadithuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la tasma', aku menyampaikan kepadamu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu tidak mau dengar, kamu malah berpaling. Ketika itulah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ini dalam Sahih Muslim ya, berkata, inna kunna marratan idza sami'na rajulan yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulunya di zaman-zaman masih banyak para sahabat, belum banyak fitnah, belum muncul khawarij fitnahnya dengan terang-terangan. Dulunya kami kalau mendengar seseorang menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung ibtadarathu ayununa. Kami akan memandang dia dengan perhatian tinggi. Wa asghayna ilaihi bi adhanina, dan kami akan langsung arahkan pendengaran kami karena ingin mendengarkan apa yang disampaikannya. Itu dulu. Orangnya masih selamat semua dari fitnah. Tapi falamma raqiban nasu sa'ba wa dzalul. Ketika keadaan manusia sudah berubah, ada yang jujur, ada yang dusta, ada yang terpengaruh fitnah, ada yang tidak, lam na'khudz minhum illa ma na'rifu. Sejak saat itulah kami tidak akan mengambil dari manusia kecuali yang telah kami kenali saja. Lihat, yang kami kenal saja itu yang kami ambil. Apa yang disampaikan oleh Bushair Ibnu Ka'ab adalah hadis Rasulullah SAW. Ibnu Abbas tidak mendengarkan, takut nanti ada yang dirubah pemahamannya yang keliru, yang kemudian disebarkan kepada manusia. Metode ini yang menjadikan para ulama terdahulu selamat dalam menuntut ilmu. Ingat, dalam hal ini saya katakan berkali-kali di pengajian-pengajian di beberapa tempat juga saya sampaikan, tidak mesti orang itu kita harus curigai semua. Tidak, bukan berarti kita diajarkan suudzon sama orang, tidak. Anda harus bedakan. Ketika ada orang yang datang mengatakan saya ingin menjadi muslim yang baik, masya Allah, kita berteman dengan dia, kita terima dia ahlan wa sahlan, bahkan hukum asalnya muslim kita perlakukan.
1: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka perhatikan baik-baik, jika seorang suami ingin menikah lagi, yang pertama yang harus dipahami oleh seorang istri berarti dia ingin mengerjakan syariat Allah. Yang kedua, sang istri meminta adil kepada sang suami tersebut. jangan lantas langsung berprasangka buruk kepada seorang suami, ya. Nah, kemudian yang ketiga, memberikan nasihat. Kalau seandainya sang suami kurang dalam masalah ini, maka saya nasihatkan, ya, memang tidak ada syariatnya sang suami harus minta izin dengan istri untuk saya mau menikah lagi, karena memang tidak akan diizinkan, ya. Kalau seandainya sang laki-laki membawa madu asli ke dalam rumah, maka pasti akan ditolak, ya. Sedangkan madu-madu yang diminum itu hanya madu-madu minuman. Adapun madu asli pasti akan ditolak oleh istri yang pertama, karena tidak mungkin dimintai izin. Nah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, tetapi lebih baik dia berkata kepada istrinya bahwasanya saya bagaimana kalau ingin menikah lagi. Nanti mungkin istri akan memberikan nasihat bahwasanya, mas kalau menikah lagi mas harus memperbaiki ini, kita saja belum ini. Nah, terjadilah nanti komunikasi, ya, dan saling menasihati, mengintrospeksi satu dengan yang lainnya. Ah, seperti itu. Adapun sedikit-sedikit langsung menggapai target operasi iblis, yaitu cerai, khulu, ya sudah, kalau berani ceraikan saya saja, ya. Kalau begitu pulangkan saya saja ke rumah orang tua saya. Ini tidak benar, ya. Jadi jangan sampai niat yang mulia itu, yang mengerjakan syariat Allah, kemudian mendatangkan musibah dan malapetaka bagi rumah tangga. Dan ingat, cerai adalah target operasinya iblis. Makanya tipisan-tipisan iblis, yaitu dukun pun, ilmu yang paling wajib mereka pelajari adalah agar bisa mencerai-beraikan suami istri yang sah. Salah satu rahasia kenapa cerai adalah merupakan target operasinya iblis, karena iblis tidak ingin para suami ketika berhubungan dengan seorang perempuan yang itu istrinya yang sah, dia mendapatkan pahala sedekah. Bayangkan, suap-suapan saja sedekah. Ada orang lagi mesra-mesraan, ya, sebentar ya istriku, saya sedang ingin beribadah, saya ingin menyuapi engkau, kan enggak ada. Akan tetapi itu dianggap sedekah. Lagi mesra-mesraan, lagi indah-indahnya, ya, lagi benar-benar melihat dunia dengan seisinya, itu dianggap sedekah. Nah, itu tidak ingin iblis. Iblis tidak ingin itu terjadi. Makanya dia harus pisahkan itu. Dan salah satu sebab juga yang menjadikan cerai adalah target operasinya iblis, agar tersebar perzinahan. Makanya Allah berfirman, "Wala tattabi'u khutuwati syaitan." Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Dan salah satu langkah syaitan adalah perzinahan, yang dimulai dengan perceraian. Karena terjadi perceraian, rusak rumah tangga, ya, suami entah kemana, istri entah dengan siapa, terjadilah perzinahan. Itu yang diinginkan oleh iblis. Maka saya nasihatkan kepada para suami, jika ingin berpoligami, maka lihat kemampuan diri kita. Jika kita ingin, dan juga pada para istri, jika suami ingin berpoligami, maka berbicaralah dengan baik-baik kepada suami dan saling menasihatilah satu dengan yang lainnya. Wallahu a'lam. Naam.

0: ulaika.
1: Seorang syekh cerita dia punya sahib di PHK. Akhirnya dia berusaha untuk cari teman yang bisa ngelobi. Dia mau kerja di mana, di situ mungkin ada teman yang bisa membantu. Dia punya kenalan. Kenalannya ini udah 3 bulan dimintain tolong, iya masih belum ada jawaban. Belum ada jawaban. Suatu hari orang ini datang berjumpa syekh itu dalam kondisi murung seperti ini. Tanya sama syekh, gimana kondisimu kata dia? Iya belum dapat kerjaan itu syekh kata dia. Ekonomi semakin sulit kata dia. Ana sudah hubungin fulan sampai sekarang masih belum ada jawaban. Apa kata syekh? Antum sudah hubungin Allah belum? Subhanallah. Kita tuh kadangkala lebih ingat dengan fulan karena dia punya jabatan di sini. Sudah banyak orang-orang yang dibantu sama fulan, tapi kita lupa sama Allah. Coba kata syekh. Antum malam hari sepertiga malam akhir coba. Antum minta sama Allah. Terus daripada antum datang ke rumahnya fulan 3 bulan antum datang. Bolak-balik dan sabar antum. Sebagian orang kalau minta tolong sama manusia sabar dia jemaah. Dijanji besok datang lagi, datang pekan depan datang lagi, terus ada harapan di diri kita. Tapi kenapa kita tidak mengetuk pintu Allah Jalla Jalal? Akhirnya orang ini masya Allah. Setelah 3 hari dia berjumpa lagi dengan syekh. Dengan wajah tidak seperti 3 hari yang lalu. Wajahnya sudah berseri-seri. Masya Allah kata syekh, kau datang ini tidak dengan wajah 3 hari yang lalu. Iya syekh. Subhanallah. Setelah kau kasih nasihat aku, aku bangun malam minta sama Allah. Keesokan harinya aku jalan naik mobil biasa, sudah mau cari kerjaan sana kerjaan sini. Subhanallah, ada sebuah kantor yang kok hari itu aku kepingin mampir. Cobalah ana mampir ke sini. Siapakah tahu ada kerjaan di sini. Ana masuk, mampir, tanya-tanya informasi, suruh ketemu sama atasan. Subhanallah, ana ketemu sama atasan, atasan tuh ngomong, "Subhanallah, kita ada 2 kerjaan. Antum tinggal pilih." Katanya enggak kebayang, 3 bulan dia kesulitan. Dia cari sana cari sini. Ini datang langsung ditawarin 2 pekerjaan suruh milih. Dikasih nomornya. Coba kau pilih mana yang lebih cocok buat engkau. Kita kan yang kalah lupa sama Allah. Jangan. Tinggalkan dosa. Kadang-kadang dosa kita itu memang bukan kemaksiatan syahwat kita. Tapi kita tidak bergantung kepada Allah, bergantung kepada makhluk. Antum lebih yakin sama makhluk daripada sama Allah Jalla Jalal. Padahal kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim AS ketika dilemparkan kepada api, apa yang dibaca Nabi Ibrahim AS? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sudah Allah. Enggak ingat sama fulan, mungkin fulan bisa bantu, mungkin fulan bisa bantu. Kemana Allah? Kemana? Maka ketika antum mendapati kesulitan, cepat istighfar, tobat. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja.
2: Pertanyaan yang pertama, Ustaz, setelah berikhtiar dan bertawakal dan kemudian hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, apakah yang harus kita lakukan? Jazakallah khairan.
3: Masya Allah. Setelah berusaha dan bertawakal, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, para jemaah, yang akan terjadi itu apa yang dikehendaki oleh Allah. Kita tahu bahwasanya Allah itu Allamul Ghuyub. Allah itu mengetahui yang gaib. Allah tahu mana yang baik buat kita dan mana yang buruk buat kita. Banyak kejadian atau peristiwa yang menimpa kita yang kita tidak sukai. maka ingat kepada firman Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Allah wajibkan kepada kalian berjihad di jalan Allah, berperang, dan itu adalah sesuatu yang dibenci oleh kalian. Kali kita enggak suka. Nyawa melayang, harta habis, tapi apa kata Allah? Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Bisa jadi yang kalian benci itu baik buat kalian. Maka di sini, tatkala kita berusaha, hasilnya tidak sesuai dengan kita inginkan, kita katakan insyaallah ini yang terbaik. Ini yang saya yakin. Karena Allah itu mengetahui, kita enggak mengetahui. Berapa banyak hal-hal yang kita inginkan menurut kita baik, tapi ternyata berbahaya buat kita. Pernah ada kejadian, ini masalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dari Mekah ke Madinah naik taksi. Di sana tuh ada taksi gelap, jemaah. Jadi orang yang datang duluan duduk di muka. Taksinya mobil-mobil mewah. Ini orang Indonesia duduk di kursi depan, di sebelahnya supir sedan mobilnya. Lalu dia mau ke toilet. Pulang dari toilet ternyata sudah ada orang lain yang duduk di depan. Sakit hati nih orang. Anak datang duluan, dia duduk di depan. Akhirnya dia duduk di belakang. Sepanjang perjalanan dari Mekah ke Madinah dia menggerutu. Enggak nyaman dia duduk di belakang. Karena merasa haknya dia di depan. Dalam perjalanan ada truk muat kerikil. Subhanallah. Itu truk terbuka pintu belakangnya. Kerikil itu berjatuhan menimpa kaca depan mobil ini dan terkena kepada yang duduk di depan itu, jemaah. Mati itu orang. Apa kata orang di belakang? Alhamdulillah, alhamdulillah, ana enggak duduk di depan. Alhamdulillah. Ketika kita tahu dengan indahnya takdir Allah, kita akan menerima aja. Dan ingat, dunia ini tempat ujian, bukan tempat bersenang-senang. Maka kalau ada kenikmatan-kenikmatan di dunia yang tidak antum dapatkan, tenang, ada hari akhir nanti yang insya Allah antum akan ridha dengan hari akhir itu. Hadza wallahu a'lam bissawab.

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Sebuah informasi tentang hukum jual beli domain. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa yang disebut dengan domain itu biasanya yang ada di bagian akhir dari sebuah alamat website ya. Misalnya kalau di institusi pendidikan biasanya diakhiri dengan .ac.id. Atau misalnya untuk perusahaan kalau yang di Indonesia misalnya .co.id. Atau misalnya yang lebih umum lagi misalnya .com ya. Hanya seperti itu. Taruh misalnya kalau apa namanya kita punya usaha misalnya www.kebunorganik.com misalnya. Ini ada yang apa ini yang disebut apa namanya dengan domain ya, domain. Nah, bagaimana hukum jual beli domain dalam dalam Islam? Pada prinsipnya, pendengar setia Radio Roja dimanapun Anda berada, segala sesuatu yang bisa memberikan manfaat ya, manfaat yang mubah, maka bisa dijadikan sebagai objek transaksi. Sebab terdapat kaidah yang menyatakan bahwa semua yang boleh dimanfaatkan boleh diperjualbelikan kecuali jika ada dalil yang melarangnya atau mengharamkannya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi dan segala isinya untuk kita manfaatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Dia telah menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya sebagai rahmat daripadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Hanya saja pendengar setia Radio Roja, dimanapun Anda berada, perlu untuk kita ketahui bahwa banyak benda di alam ini yang itu berada di bawah kekuasaan orang lain, menjadi hak milik orang lain. Sehingga satu-satunya cara bagi kita untuk bisa mendapatkan barang tersebut adalah dengan melakukan transaksi dengan pemiliknya, baik itu transaksi yang sifatnya komersial maupun yang sifatnya non-komersial. Nah, dalam kaidah seperti ini, maka objek yang boleh diperjualbelikan adalah objek yang boleh dimanfaatkan. Ada dua syarat agar objek itu boleh dimanfaatkan. Yang pertama adalah benda ini ada manfaatnya. Jadi benda yang sama sekali tidak ada manfaatnya tidak boleh kita perjualbelikan. Misalnya serangga-serangga kecil, kutu atau semut yang sama sekali tidak ada manfaatnya. Ini terlarang bagi kita untuk menjadikannya sebagai objek dalam jual beli. Yang kedua adalah manfaat benda ini hukumnya mubah. Sehingga benda yang tidak bermanfaat kecuali untuk sesuatu yang haram tidak boleh juga diperjualbelikan. Seperti misalnya patung, alat musik, rokok, dan benda-benda fasilitas maksiat lainnya. Kemudian di dunia online, kita kembali ke persoalan domain tadi. Nah, domain ini termasuk sesuatu yang besar manfaatnya. Ya, saya rasa kita semua sudah tahu manfaatnya seperti apa, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Anda pikir tidak perlu bagi Anda untuk menyebutkan manfaat daripada domain satu demi satu, karena kembali tadi bahwa ini adalah merupakan pengetahuan umum yang sudah banyak sekali kita ketahui. Namun pada intinya adalah domain ini bisa kita jadikan sebagai objek transaksi. Kita mengenal tentunya ada istilah dengan sewa domain ya. Jadi akad jual beli sebetulnya, kalau dikatakan akad jual beli domain, mungkin yang lebih tepat dalam hal ini adalah akad sewa menyewa. Karena dengan kita menyewa domain, ini tidak terjadi perpindahan hak kepemilikan untuk objek yang ditransaksikan dalam hal ini domain tersebut. Nah, bukti bahwa di sana tidak terjadi perpindahan hak milik adalah penggunaannya, pengguna domain ini kan dibatasi oleh waktu. Jadi sehingga domain yang ditransaksikan pada hakikatnya adalah objek sewa dan bukan objek jual beli. Namun apapun itu, selama dia memiliki manfaat yang mubah, sekali lagi, maka boleh dijadikan sebagai objek akad, baik itu akadnya jual beli maupun akad sewa menyewa. Demikianlah pendengar setia Radio Roja Kendari untuk segmentasi kita yang pertama ya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah Anda akan kembali hadir ke ruang dengar Anda setelah yang berikut ini.
0: Dan ambil faedahnya di 95.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, al mar'u ala dini khalili wal yandur ahadukum may yukhalilu. Sebenarnya seorang itu berada di atas agama temannya, teman dekatnya, teman jalannya. Maka hendaklah seorang itu melihat siapa yang diangkat menjadi teman dekatnya. Kita harus selalu nazar, melihat, memeriksa teman-teman dekat kita. Janganlah sampai teman-teman dekat itu justru menjadi bumerang, menjadi malapetaka bagi diri kita. Menjadi bumerang, menjadi malapetaka bagi diri kita. Menjadi bumerang, menjadi malapetaka bagi diri kita.

0: Tema dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Pendengar setia Radio Roja Kendari 95.1 FM dimanapun Anda berada, bagi antum yang baru bergabung pada kesempatan yang berbahagia ini, antum sekarang bersama Ana Abu Dihya Amar Ma'ruf dalam program Pengusaha Muslim untuk segmentasi yang kedua, yaitu tentang muamalah, ya, muamalah maliyah lebih spesifiknya. Pendengar setia Radio Roja Kendari dimanapun Anda berada, mungkin di antara antum ada yang pernah mendengar tentang utang yang berpindah, atau istilahnya itu suftajah, ya. Nah, menurut salah seorang guru kita, Al Ustadz Amin Nurbaid Safidullah Ta'ala, beliau untuk kata suftajah ini tidak menemukan kata dasarnya, ya. Hanya saja beberapa referensi mendefinisikan suftajah sebagai transaksi memberikan utang kepada orang lain di kota A agar nanti utang itu bisa ditunaikan di kota B di waktu yang lain dengan nilai yang sama. Ya, mungkin kalau kita mendengar definisi seperti ini agak-agak membingungkan, ya, sehingga untuk memahaminya mungkin kita perlu ilustrasi. Jadi bayangkan kejadian ini ada di masa silam, ketika belum ada bank. Jadi Akhi Faiz misalnya, orang Jogja, suatu ketika Akhi Faiz mau ke Surabaya untuk belanja dengan membawa uang 10 juta. Setelah dipertimbangkan ancaman di perjalanan darat, maka jelas perjalanan seperti ini bisa dikategorikan sebagai perjalanan yang sangat berisiko. Akhirnya Akhi Faiz mencari orang Jogja yang punya keluarga di Surabaya. Ketemulah Akhi Faiz dengan Aki Nain, ya, Aki Nain, ya, pedagang asli Surabaya. Lalu Akhi Faiz menyerahkan uang 10 juta ke Aki Nain dengan kesepakatan, setelah Aki Nain tiba di Surabaya, dia akan menagih uang itu ke Sufyan, kakaknya Aki Nain, dengan membawa surat bukti yang diberikan oleh Aki Nain. Nah, setibanya di Surabaya, Aki Faiz menemui Aki Sufyan untuk menagih uang 10 juta dengan surat bukti dari Aki Nain. Manfaat dari adanya akad suftajah adalah masalah keamanan ketika seseorang ingin memindahkan uang dari satu kota ke kota lainnya. Sehingga dari ilustrasi yang tadi sudah Anda sampaikan ke antum, Akhi Faiz dalam hal ini bisa melakukan perjalanan darat ke Surabaya tanpa khawatir terhadap keselamatan uangnya. Nah, terkait dengan hal ini, ulama berbeda pendapat mengenai pendekatan fikih untuk kasus suftajah. Dengan melihat ilustrasi yang tadi Anda sudah sampaikan, maka ada dua pendekatan fikih untuk suftajah ini. Yang pertama adalah akad yang terjadi adalah utang piutang yang murni. Ya. Jadi Aki Faiz dalam hal ini mengutangkan uang 10 juta kepada Aki Nain. Dan Aki Faiz akan mengagihnya di Surabaya ke saudaranya Aki Nain, dalam hal ini Sufyan, sebagai wakil daripada Aki Nain. Yang kedua, pendekatan kedua adalah akad yang terjadi adalah memindahkan utang, jadi hawalah. Jadi Aki Nain dalam hal ini utang ke Aki Faiz 10 juta dan nantinya bisa ditagi ke Aki Sufyan, saudara daripada Aki Nain. Lalu bagaimana dengan hukum suftajah? Ulama berbeda pendapat mengenai hukum suftajah. Yang pertama adalah suftajah ini hukum dilarang karena termasuk mengambil keuntungan dari akad utang. Dalam suftajah dipersyaratkan pelunasan itu pelunasan akan dilakukan di daerah yang lain, kecuali jika tidak ada ketentuan utang itu akan diambil di kota lain, sehingga hukumnya diperbolehkan. Karena manfaat dari pihak yang menerima utang kepada pihak kreditor hukumnya boleh, dan termasuk menjaga adab dalam melunasi utang. Ini adalah pendapat Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Zahiriyah. Yang kedua adalah suftajah dilarang kecuali dalam kondisi darurat. Dalam artian si Akhi Faiz hanya akan menghadapi dua pilihan, melakukan akad suftajah atau uangnya kemungkinan besar akan beresiko hilang. Dalam hal ini suftajah dibolehkan. Dalam hal ini pertimbangan untuk maslahat terjaganya harta daripada Akhi Faiz tadi, ya, yang lebih didahulukan daripada ketentuan utang yang mendatangkan manfaat. Ini merupakan pendapat Malikiyah. Yang ketiga adalah suftajah dilarang jika disyaratkan pembayarannya harus di daerah lain, sementara harus ada biaya yang dikeluarkan untuk memindahkan harta tersebut. Namun jika tidak disyaratkan harus dibayar di daerah yang lain atau ketika memindahkan harta itu tidak harus mengeluarkan biaya, maka suf saja dibolehkan atau diperbolehkan. Dan ini merupakan pendapat Hambali. Yang keempat, suf saja

0: diperbolehkan secara syariat, meskipun disyaratkan pembayarannya di daerah yang lain, karena di sana tidak ada penambahan kuantitas maupun kualitas untuk objek suftajah. Sementara di sana ada kemaslahatan bagi kedua pelaku akad, sehingga hukumnya dibolehkan sebagaimana adanya syarat gadai. Ini merupakan pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat dan dinilai sahih oleh Imam Ibnu Qudamah, Abu Ya'la, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Abdul Hakam dari mazhab Malikiyah. Nah, pendengar setia Radio Roja dimanapun anda yang dimanapun anda berada, ada pun beberapa dalil yang melarang suftajah. Jadi ulama yang melarang pemindahan hutang seperti ini suftajah, yang mendasari pendapatnya dengan dua alasan. Yang pertama, hadis dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda suftajah itu haram. Ya. Ini bisa kita lihat dalam Al-Fawaid Al-Majmu' Asy-Syaukani yang menyatakan dalam sanadnya terdapat perawi bernama Umar bin Musa dan sayangnya dia adalah merupakan tukang pemalsu hadis ya. Untuk hadis ini ternyata para ulama menghukumi hadis ini sebagai dhaif. Bahkan ada yang mengatakan bahwa hadis ini maudhu atau palsu. Ya, hadis ini al-maudhu. Hadis ini dimasukkan oleh Ibnu Jauzi dalam kitabnya daftar hadis palsu. Kemudian yang kedua, dalil yang melarang suftajah, hakikat transaksinya adalah utang, di mana pihak yang memberi utang mendapatkan manfaat dalam bentuk tidak menanggung resiko bahaya di perjalanan. Dan ini termasuk manfaat yang didapatkan karena utang, dan semua utang yang menghasilkan manfaat adalah riba. Pendengar setia Radio Roja, adapun dalil yang memperbolehkan suftajah, yang pertama adalah terdapat riwayat dari beberapa sahabat yang melakukan praktik suftajah. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma bahwa mereka melakukan suftajah. Kemudian yang kedua, bahwa suftajah bermanfaat bagi yang utang dan yang memberi utang dan tidak merugikan salah satu pihak. Yang memberi utang mendapatkan manfaat keamanan dananya, sementara yang menerima utang mendapatkan manfaat dari dana utangnya yang dia dapatkan. Selama itu bermanfaat bagi semua dan tidak ada yang dirugikan, maka tidak dilarang dalam Islam. Syaikhul Islam ketika mengomentari tentang suftajah, beliau mengatakan, yang benar terkait suftajah hukumnya boleh, karena yang menyerahkan uang melihat adanya manfaat berupa keamanan dari bahaya di jalan ketika dia memindahkan uangnya ke daerah lain. Sementara yang menerima uang juga mendapatkan manfaat dalam bentuk pelunasan utang di daerah itu dan keamanan dari resiko di jalan. Sehingga keduanya mendapatkan manfaat dengan transaksi utang-piutang ini. Sementara syariat tidak melarang sesuatu yang bermanfaat bagi mereka dan mendatangkan maslahat bagi mereka, namun yang dilarang adalah yang membahayakan mereka. Kemudian dalil terakhir yang membolehkan suftajah adalah tidak ada dalil yang sahih yang melarang suftajah, sehingga kembali kepada hukum asal muamalah yaitu mubah, terlebih jika di sana ada kebutuhan yang mendesak. Demikian yang bisa saya sampaikan ya, untuk segmentasi muamalah. Insyaallah setelah yang berikut ini Anda akan kembali hadir di ruang dengar antum untuk segmen pembukuan dan administrasi. Insyaallah.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Radio Roja Kendari, menatapkan hati dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Tungkahul mar'atul arba'in. Sesungguhnya wanita itu dinikahi karena empat hal. Yang pertama adalah lima lihat karena hartanya. Atau yang kedua lihasabiha karena nasab dan kehormatannya. Atau yang ketiga lijamaliha karena kecantikannya. Tapi yang diperintahkan oleh Rasulullah bukanlah ketiga-tiganya. Tapi yang dikatakan oleh Rasulullah adalah fadfar bidhatiddin, carilah wanita yang mempunyai agama, wanita yang berbakti kepada ibu dan bapaknya, wanita yang mentaati suaminya, wanita yang bisa mendidik anak-anaknya, wanita yang menutup auratnya, wanita yang membuat tenteram hati sang suami tidak dibikin cemburu, sang suami merasa bahwa istrinya adalah hanya miliknya, sang suami tidak merasa disaingi oleh lelaki yang manapun. Itulah wanita soleha yang diharapkan oleh semua kaum laki-laki.

0: فتفر بذات الدين تردت يدا فتفر بذات الدين تردت يدا فتفر بذات الدين تردت يدا.
1: Pilihlah yang mempunyai agama, maka engkau akan beruntung. Anda akan beruntung. Anda akan beruntung.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Pendengar setia Radio Roja Kendari 95,1 FM dimanapun Anda berada. Alhamdulillah saat ini kita berada di segmen nasi yang ketiga dalam program pengusaha muslim, yaitu tentang pembukuan dan administrasi. Dimana untuk yang kepada kesempatan berbahagia ini, Anda ingin berbagi dengan antum tentang beberapa hal yang perlu Anda ketahui tentang akuntansi. Salah satu kesalahan terbesar yang dilakukan oleh banyak pengusaha kecil dalam bisnisnya adalah tidak cukup mengetahui seni dan ilmu akuntansi. Kecuali Anda memiliki dana yang cukup untuk menyewa akuntan dari awal, setidaknya Anda mengetahui dasar-dasarnya sebelum memulai usaha Anda. Waktu dan sekali lagi kegagalan bisnis baru bukan hanya disebabkan karena produk, layanan, atau operasi yang tidak tertata dengan baik, tapi karena pemilik tidak tahu hal terpenting di dalam pembukuan dan akuntansi yang benar. Tanpa keterampilan yang penting ini, Anda tidak akan tahu apakah perusahaan Anda berjalan dengan baik atau berjalan dengan buruk, perubahan apa saja yang harus dilakukan dari sisi finansial, atau apa yang harus dilakukan saat membayar pajak. Dengan pengetahuan dasar akunting tidak hanya membantu, tapi juga sangat diperlukan. Nah, pendengar setia Radio Roja dari dimanapun Anda berada, apakah kemudian ini berarti Anda harus memiliki ijazah akuntansi sebelum memulai sebuah usaha? Kalau ini masih ada dalam pemikiran antum semua, maka yang pertama adalah hilangkan pemikiran seperti itu. Meskipun gelar tidak berpengaruh, namun tanpa training akuntansi, ya, antum bisa jadi akan mengalami kebingungan ya, dengan istilah dan bahasa yang digunakan dalam dunia akuntansi. Dengan kesabaran dan kemauan untuk belajar, tidak memerlukan waktu yang lama sebetulnya bagi antum untuk beradaptasi dengan bidang-bidang yang baru. Antum cuma perlu untuk sedikit meluangkan waktu untuk bisa membaca artikel dari internet, ya, membaca buku dasar-dasar akuntansi, atau juga membiasakan antum, diri antum menggunakan software, ya, software akuntansi. Dengan cara seperti ini, maka antum akan terbiasa dengan istilah-istilah yang digunakan dalam akuntansi, dan antum berada di jalur yang tepat untuk menjadi seorang akuntan yang kompeten, insyaallah, ya. Nah, ingatlah bahwa hal terpenting dalam akunting sebetulnya adalah pencatatan payroll. Ya, software akuntansi yang baik biasanya mampu mencatat setiap area dari rekaman finansial. Jadi misalnya antum harus memperhatikan uang yang antum pinjamkan, kemudian tren penjualan usaha antum, tren salesnya, tren overheadnya, ya, kemudian dan banyak hal lain yang mungkin tidak terpikirkan. Ya. Memang betul bahwa lebih mudah menyewa seseorang untuk melakukan pekerjaan seperti ini. Ya. Mungkin Anda, namun ya itu dia. Masalahnya juga kadang-kadang kita tidak memiliki cukup dana, ya, untuk hal tersebut di awal usaha-usaha kita. Nah, meskipun tapi pada kondisi di mana kita mampu menyewa, ya, walaupun kita kemudian akan mampu untuk menyewa seseorang, bukan berarti sama sekali kita tidak perlu tahu hal yang seperti ini, ya. Ya, karena kenapa tidak semua orang yang berkompeten itu seperti yang kita harapkan, ya. Jika antum tidak tahu apapun mengenai program akuntansi, maka sebetulnya secara tidak langsung antum sudah menciptakan sebab untuk bisa gagal, ya, pada usaha antum. Nah, pada akhirnya antum akan menyalahkan diri sendiri karena tidak mempelajari dasar-dasar akuntansi sejak awal usaha antum. Nah, sebagai langkah awal untuk menjadi seorang akuntan amatir yang kompeten, antum dapat meminta informasi kursus di tempat kita. Kalau saya tidak salah di Kendari juga sebetulnya ada beberapa yang bisa dijadikan rujukan. Tidak hanya sebatas kursus sebetulnya, antum juga bisa meminjam beberapa buku di perpustakaan dengan topik-topik tentang pemasaran, penjualan, pengelolaan keuangan, atau mungkin di internet saat ini juga booming berbagai kursus-kursus online. Anda bisa mencari kursus-kursus online yang materinya itu tentang akuntansi. Ini tentunya sangat efektif sekali, ya, terutama kalau misalnya antum tidak memiliki cukup waktu untuk bisa hadir di dalam kelas. Nah, terakhir yang bisa antum lakukan adalah bertukar pikiran dengan orang-orang yang memiliki keahlian akuntansi dan lihat menurut mereka keterampilan penting apa yang perlu untuk antum pelajari. Baiklah, pendengar setia Radio Roja Kendari, insya Allah selepas yang satu ini kembali Anda akan hadir di ruang Anda dalam segmen tentang pemasaran.
0: Dan ambil faedahnya di 95.1 FM Radio Roja Kendari, menerangkan hati dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Hampir semua

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menyentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Pendengar setia Radio Roja Kendari 95,1 FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah saat ini kita berada di segmen tentang pemasaran, di mana untuk kesempatan yang berbahagia ini Anda akan berbagi tentang cara publikasi produk, ya, cara publikasi produk usaha kita tentunya. Nah, Sobat Roja, publikasi merupakan aspek yang sangat penting yang harus kita perhatikan dalam memasarkan produk kita. Karena dengan publikasi memungkinkan kita untuk memperluas pangsa pasar dari produk yang kita miliki. Nah, masalahnya untuk melakukan publikasi seringkali kita beranggapan bahwa kita harus melakukannya secara sangat massal dan menggunakan materi cetakan yang cukup mahal seperti brosur dan lain sebagainya. Dalam kenyataannya, publikasi yang ideal sebaiknya disesuaikan dengan besarnya skala usaha kita. Dalam besaran budget untuk publikasi memang belum ada rumusan yang sifatnya paten. Tetapi biasanya pengusaha membuat budget untuk kegiatan marketing dan publikasi atau iklan sebesar 10% dari omset usaha mereka. Mengenai besaran 10% ini dapat bisa dibahas di lain waktu, ya. Ini yang menarik, sebetulnya ada alternatif cara yang dapat kita lakukan untuk melakukan publikasi, ya. Ada beberapa yang alternatif yang bisa kita lakukan. Termasuk diantaranya adalah cara penyebaran dari mulut ke mulut, ya. Hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan publikasi adalah harus dipastikan dulu tuh bahwa produk kita memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan hal ini perlu dipertegas agar pelanggan yang sudah mengenal produk kita tidak menjadi kapok dan tetap melakukan repeat buying atau pembelian kembali. Apalagi jika kita mengandalkan misalnya metode dari mulut ke mulut atau dalam istilah marketing dikenal sebagai metode word of mouth. Nah, kualitas produk itu sangat menentukan citra produk yang akan disebarluaskan oleh para pelanggan dan relasi kita. Apabila citra produk kita yang disebarkan itu positif, maka efeknya tentu akan meningkatkan permintaan. Namun bila citranya negatif, maka hal itu sama dengan membunuh produk kita cepat atau lambat. Tips yang lain agar publikasi usaha kita juga bisa menjadi lebih efektif, ya, kita dapat mengarahkan sebetulnya publikasi kepada komunitas-komunitas seperti misalnya komunitas arisan keluarga, ya, atau misalnya komunitas alumni sekolah misalnya, atau komunitas grup WhatsApp, grup Facebook, dan beberapa platform media sosial yang lain. Nah, efek word of mouth ini akan menjadi lebih dahsyat, ya, tentunya dengan dukungan kelompok-kelompok yang berupa komunitas tersebut. Yang terakhir adalah metode memasarkan melalui internet sebetulnya juga merupakan alternatif yang menarik, mengingat semakin banyaknya orang yang mengandalkan internet untuk mencari produk-produk tertentu. Mengenai cara memasarkan produk kita melalui internet, ya, ini kayaknya perlu pembahasan secara terpisah, ya. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada Ana untuk bisa menyajikannya, ya, pada pertemuan berikutnya. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala memberikan izin. Dan kembali lagi setelah yang berikut ini, insyaallah Ana akan hadir kembali ke ruang dengar Anda dengan segmen tentang kisah sukses seorang pengusaha muslim.
0: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menyentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri

0: تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu.
2: As-sihhatu wal farag, yaitu kesehatan dan waktu luang.
3: Waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
4: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya buat apa ia habiskan.

0: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Radio Rojak Kendari, menerangkan hati dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Pendengar setia Radio Roja Kendari 95,1 FM dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah sampai pada segmen tentang kisah sukses, dimana untuk kesempatan yang berbahagia ini Anda menceritakan tentang seorang pengusaha muslim yang masya Allah dengan keterbatasan fisiknya ternyata diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemudahan ya dalam melakukan usaha. Jadi saudara kita ini bernama Sultan bin Muhammad Al-Izdal ya, usianya 50 tahun. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan penyakit syaraf yang melumpuhkan seluruh anggota badannya. Dengan sisa indera pendengaran dan penglihatan, dia bertekad kuat untuk bangkit menjadi seorang pengusaha yang sukses. Yang sekarang masya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala dia mampu menjalankan beberapa perusahaan sekaligus yang membawahi ribuan karyawan. Bahkan dia menjadi penulis buku setebal 2000 halaman yang mengisahkan tentang Raja Abdul Aziz hafizahullah taala dengan rahimahumullah, afwan, dengan kata pengantar dari Raja Salman bin Abdul Aziz hafizahullah taala yang waktu itu masih berstatus pangeran. Sultan Al-Idil mengidap penyakit ALS, ini penyakit dengan singkatan amyotrophic lateral sclerosis, semacam penyakit neurologi serius yang menyebabkan kelemahan otot, kecacatan hingga kematian. Penyakit ini juga menimpa seorang ilmuwan terkenal ya. Nah, kehidupan Sultan Al-Idil sebelumnya itu normal. Dia menghabiskan masa mudanya di ibu kota Riyadh hingga kuliah di sebuah institut setempat. Kemudian di tahun 1980 dia melanjutkan studinya di salah satu universitas yang ada di luar Arab Saudi, mengambil jurusan teknik listrik. Dia pernah mendapatkan penghargaan dalam bidang pengembangan keterampilan kepemimpinan dari Coffee Leadership Center dan pernah juga mendapatkan penghargaan bergengsi dari Franklin Coffee. Kemudian setelah kuliahnya selesai, ia kembali ke negara asalnya, ke Kerajaan Arab Saudi, untuk membangun ekonomi. Dia mengawali perjuangan yang sulit, apalagi dia baru pertama terjun dalam dunia bisnis. Karena adanya bantuan relasi dan pihak Kerajaan Saudi, maka karirnya dalam bisnis mulai melejit. Namun pada tahun 1997 dia mendapat ujian dari Allah berupa sakit syaraf. Puncaknya pada tahun 2002 tubuhnya lumpuh total kecuali mata dan bibir yang bisa ia gerakkan. Inderanya juga mengalami nasib yang sama, kecuali penglihatan, pendengaran dan rasa. Bahkan dia harus bernafas dengan tabung bantuan respirator yang langsung terhubung dengan perutnya. Dengan kondisi yang serba kekurangan, dia pernah mengungkapkan isi hatinya pada wawancara khusus yang diliput oleh salah satu majalah, Rojul. Dia mengatakan, "Saya menasihatkan, segala penyakit itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pantang menyerah dan selalu bersabarlah dengan musibah yang menimpa kita. Dan yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang sabar. Dan tidaklah bertambahnya sakit agar kita semakin dekat dengan Allah." Kemudian ia mengatakan, "Mari kita meneladani hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah musibah terus menimpa terhadap seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan pada dirinya, pada anaknya, pada harta bendanya hingga nanti bertemu Allah tidak tersisa kesalahan sama sekali." Dan menurutnya seharusnya sakit tidak menjadi penghalang daripada hidup kita. Masya Allah ya. Pada tahun 1994 Sultan Al-Idil mendirikan SMSA Express bekerja sama dengan FedEx International. Semenjak saat itu perusahaannya berkembang terus sangat pesat. Jaringannya sangat luas yang menghubungkan 200 kota di seluruh Saudi Arabia. Ia mempunyai 1000 armada besar yang tersebar di seluruh dunia dan saat ini perusahaannya sudah melayani hingga 200 negara. Masyaallah. Suatu hari dalam kunjungannya ke Amerika Serikat, dia melihat toko donat yang dikemas indah dengan aneka rasa. Merek donat tersebut bernama Dunkin Donuts. Setelah melihat merek seperti itu, ide bisnisnya semula jalan. Lalu pada tahun 1996, secara eksklusif dia memegang brand Dunkin Donuts untuk dipasarkan di Riyadh, dan kini cabangnya sudah menyebar di berbagai pelosok Saudi. Dan saat ini dia juga mempunyai perusahaan yang bergerak di bidang security dan safety dengan merek usaha Plamenco, dan menjadi salah satu anggota dewan perusahaan yang bergerak di bidang ekspor dan impor. Jadi pendengar setia Radio Roja Kendari, dimanapun Anda berada, ya, keadaan Al-Akh Sultan Al-Idel Hafizullah Ta'ala, ya, yang tidak memiliki kemampuan berbicara dan mengangkat pena, ya, ternyata ia dihabiskan, ya, bisa atasi dengan banyak melakukan aktivitas tersebut di hadapan komputer. Dia memperbanyak membaca, dia memperbanyak meneliti berbagai ilmu, bahkan dia mampu menulis dengan isyarat matanya sebuah buku biografi mendiang Raja Abdul Aziz rahimahullah setebal 2000 halaman yang terbagi menjadi dua jilid, insyaallah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tentunya saudara kita ini seorang pengusaha muslim yang sukses walaupun dengan kemampuan indera yang sangat terbatas, ternyata mampu menghasilkan karya berupa karya tulis ilmiah hanya dengan mengandalkan isyarat matanya, insyaallah. Tentunya dengan kisah seperti ini bisa memberikan kita motivasi, tentunya bisa menginspirasi kita bahwa sebetulnya tidaklah kemudian karena keterbatasan fisik yang kita alami lantas kemudian harus menghambat daripada jalan-jalan dakwah kita terhadap agama kita, salah satunya dalam bidang ekonomi. Baiklah pendengar setia Radio Roja Kendari, dimanapun Anda berada, selepas yang berikut ini insyaallah Anda akan kembali hadir ke ruangan dengan Anda untuk segmentasi kita yang terakhir pada kesempatan yang berbahagia ini pada edisi Kamis 15 November 2018, yaitu tentang nasihat yang semoga dengannya kita bisa mengambil hikmah.
1: Simak dan ambil.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, Rasulullah berkata kepadaku, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yaqumul laila fataraka fataraka qiyamal lail. Hai Abdullah, janganlah seperti si fulan. Dahulu ia rajin mengerjakan salat malam, kemudian futur, ia meninggalkannya.

0: mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menyentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Pendengar setia Radio Roja Kendari, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita telah memasuki segmentasi yang terakhir kita pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu pada segmen nasihat, ya, segmen nasihat yang semoga dengannya kita semua, terutama Anda pribadi, dapat mengambil hikmah di dalamnya. Baik Sobat Roja, tatkala ada anak kecil dalam kondisi kotor, ya, dan sang ibu berusaha memandikannya, kemudian tiba-tiba terdengar kadang-kadang suara tangisan kencang, hingga suaranya itu kadang-kadang terdengar ke tetangga sebelah. Maka seseorang bertanya, mengapa anak itu menangis? Di mana ibunya? Yang lain juga kemudian bisa menjawab, ibunya itu sedang bersamanya. Lantas orang pertama bertanya kembali, kenapa ibunya tidak berusaha menyiamkannya? Orang kedua pun menjawab, ibunya lah yang menyebabkannya menangis. Kemudian orang pertama menyalah, seorang ibu tidak mungkin membuat anaknya menangis. Lalu muncul orang ketiga yang mengetahui kondisi ibu dan anak itu. Dan kemudian orang ketiga ini berkata, sebenarnya anaknya itu dalam kondisi kotor, lalu ibunya memandikannya. Begitulah sang ibu yang begitu sayang kepada anaknya. Dia ingin anaknya bersih agar ia bisa memeluknya dan menggendongnya kembali. Begitulah kasih sayang manusia, kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Namun pendengar setia Radio Roja Kendari, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala jauh lebih indah dan lebih dahsyat kepada hamba-hambanya. Sifat Allah Al-Ghafur, Ar-Rahman, dan Ar-Rahim. Allah SWT melihat hamba-hambanya yang dikasihi dalam keadaan kotor dan penuh dosa. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُسِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا أَنْ كَثِيرٍ. Ya. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata ketika mengomentari ayat ini, wahai sekalian manusia, ketahuilah bahwa musibah yang menimpa kalian tidak lain adalah disebabkan karena dosa yang kalian dahulu perbuat. Dan Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kalian tersebut. Allah bukan hanya tidak menyiksa kalian, namun Allah Subhanahu Wa Taala langsung memaafkan dosa yang kalian perbuat. Demikianlah pendengar setia Radio Roja Kendari 95.1 FM dimanapun Anda berada. Karena waktu yang juga pada akhirnya harus membuat kita berpisah untuk sementara, maka Anda yang bertugas pada kesempatan yang berbahagia ini, Abu Tihi Amar Ma'ruf, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Insyaallah kita akan kembali bertemu dengan program yang sama Kamis pekan depan. Nah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan hal tersebut. Dan saya akhiri perjumpaan kita dengan tentu dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, para pendengar Roja Kendari 95.1 FM, demikianlah seluruh rangkaian dari rubrik dan pembahagian atau pembahasan di kesempatan sore hari ini dalam rubrik acara kita, program Pengusaha Muslim bersama Al-Akh Abu Dihya Amar Ma'ruf Hafizahullah Ta'ala. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di waktu dan gelombang yang sama, tentunya di frekuensi kita yang tercinta 95.1 FM. Kita akhiri saja pertemuan kita di kesempatan sore hari ini. Kami ucapkan juga jazakumullah khairan kepada Al-Akh Abu Dihya Amar Ma'ruf dan juga kepada pemerhati Roja yang telah mendengarkan siaran kita dari awal hingga akhir. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anilhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menyentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Radio Roja Kendari,
5: mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
6: Alhamdulillah.

0: Tetaplah bersama kami Dak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. إِخْوَانِي فِي اللَّهِ وَأَخَوَاتِي فِي الدِّينِ أَعَزَّنِي اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ حَاضِرِينَ حَضَرَاتٍ بِرَحْمَتِهِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengumpulkan kita dan mempertemukan kita dalam rangka untuk membahas ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bercerita tentang kisah Qarun, ya. Dan semoga kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang dinyanyikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ya barang siapa yang berkumpul di rumah-rumah Allah kemudian membaca ayat-ayat Allah dan pelajarinya, maka akan turun kepada mereka rahmat Allah, diliputi dengan ya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ketenangan, dan diliputi oleh para malaikat serta Allah membanggakan mereka di depan para malaikatnya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Qarun, ya, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Qasas, surat Al-Qasas yaitu ayat ke-76 dan seterusnya. Surat Al-Qasas ayat 76 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa." Sungguhnya Qarun adalah dari kaumnya Nabi Musa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim Nabi Musa, ya, ke Fir'aun, ke Haman dan Qarun, namun mereka sombong, mereka kafir. Walaqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin ila Fir'auna wa Haman wa Qaruna wa qalu sahirun kadzdzab. Sungguh kami telah mengutus Musa alaihissalam dengan ayat kami, dengan kekuatan yang jelas, ya, kepada Fir'aun dan Haman dan Qarun, ya. Faqalu sahirun kadzdzab. Namun mereka berkata Musa adalah sahirun kadzdzab, penyihir dan pendusta, ya. Fir'aun, ya, sombong dengan kerajaannya, kemudian Haman sombong dengan jabatannya sebagai panglima Fir'aun, dan Qarun sombong dengan hartanya, ya. Di sini Allah menyebutkan bahwasanya Qarun berasal dari kaumnya Nabi Musa. Namun tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kapan terjadinya persis peristiwa Qarun dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bumi. Apakah peristiwanya terjadi tatkala Nabi Musa masih di Mesir, sebelum keluar dari Mesir, yang masih ada Fir'aun tatkala itu, di zaman adanya Haman, kemudian terjadi hal ini? Karena sebagian ahli tafsir mengatakan bahwasanya Qarun ini dulu adalah petugas dari Fir'aun, yang dia bertugas untuk mengawasi Bani Israel dan dibeli harta yang banyak, kemudian dia sombong. Ataukah kejadian terbenamnya Qarun ini adalah setelah Nabi Musa keluar dari Mesir? Tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak perlu kita mencari tahu kapannya. Kalau ada faedah dari hal tersebut, tentunya Allah akan sebutkan dalam Al-Quran. Jadi apa yang tidak dijelaskan oleh Allah,
3: ya, tidak perlu kita perpanjang lebarkan, tidak perlu kita khilafkan. Dan ini banyak dalam Al-Quran hal-hal seperti ini. Seperti ini disyaratkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Banyak perkara yang terjadi khilaf diantara sebagian ulama dalam penentuannya, namun tidak ada faedah dari hasil khilaf tersebut. Seperti mereka khilaf tentang warna anjing Ashabul Kahfi, warnanya apa ya? Mau warnanya hijau, merah, kuning, hijau, enggak ada masalah. Warna tersebut tidak ada pengaruh dengan masalah iman. Contohnya khilaf tentang di mana Goa Al-Kahfi tersebut. Ya, apakah di sini atau di negeri Syam, apakah di mana? Apakah di Yogyakarta misalnya? Tidak ada faedahnya. Apakah di Jakarta misalnya ya? Tidak ada faedahnya. Bahkan kalau ketahuan malah bahaya. Seandainya kalau ketahuan goanya tersebut ada di Selipi, orang semua akan di Selipi. Bahkan pura-pura tidur di situ, ingin tahu gimana yang tidur di Goa Kahfi. Kalau nggak bangun-bangun 3 tahun bagaimana? Oleh karenanya ini semua tidak ada faedahnya. Ya. Karena tidak ada faedahnya maka tidak perlu kita sebutkan hilang. Contoh seperti koron di mana zaman ini, atau kalau ada dalilnya atau riwayat kita bilang. Tapi kalau nggak ada tidak perlu kita perpanjang lebarkan tentang masalah tersebut. Yang jelas korun dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah kita sebutkan dalam surat Al-Qasas. Saking banyak hartanya yang dibenarkan oleh Allah bersama korun sampai menjadi istilah kalau harta ditemukan dalam tanah namanya harta karun. Harta karun. Meskipun ditemukannya di Yogyakarta disebut harta karun. Padahal korun terbenamnya di sana di Mesir atau sekitar Mesir. Dibenamkan oleh Allah di sana, bukan dibenamkan di Yogyakarta, bukan dibenamkan di Magelang misalnya. Ya. Kecuali ada ilmuwan Indonesia yang mengatakan Borobudur di mana? Kerajaan Sulaiman di Borobudur, ya itu lain cerita. Ya. Bahwasanya Sulaiman itu Sulaiman dan macam-macamnya ini kali ini yang nggak tahu. Tapi yang jelas bahwasanya harta korun itu sangat banyak sampai dijadikan istilah kalau ada harta ditemukan di mana saja di tanah air kita namanya harta korun. Ya, padahal bukan korun, mungkin hartanya Pak Ijo, hartanya siapa ya. Tapi jadi istilah menjadi harta korun, saking banyak hartanya. Ayat tentang cerita tentang korun, Allah sebutkan setelah Allah berfirman sebelumnya, di ayat sebelumnya Allah berfirman, "Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha." Allah mengatakan apa harta yang diberikan kepada kalian maka itu hanyalah kesenangan dunia dan perhiasannya. Ya. Artinya Allah mengingatkan bahwasanya harta tersebut hanya perhiasan dunia diberikan. Allah berikan kepada orang yang beriman, Allah berikan kepada orang kafir, Allah berikan kepada orang yang ingkar, ya. Allah berikan harta kepada orang yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Ya. Bukan sebagai dalil bahwasanya kalau orang diberi harta maka dia dipilih oleh Allah, maka dia disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini sudah Allah jelaskan dalam ayat-ayat yang lain. Wa ammal insanu idza mabtalahu wa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Yang sebelumnya wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu. Ya, sesungguhnya manusia kalau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian fa akramahu wa na'amahu, diberikan harta, diberikan kenikmatan, fa yaqulu rabbi, ya, akraman, Allah telah memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizquhu, kemudian kalau Allah uji dia, Allah sempitkan rezekinya, fa yaqulu rabbi ahanan, maka dia berkata Allah menghinakan aku, aku merendah, Allah merendahkan aku. Kata Allah, kalla, sekali-kali tidak. Harta itu bukan bukti Allah cinta kepada seorang, atau sebaliknya bukan bukti Allah benci kepada seseorang. Maka tatkala orang-orang musyrikin Quraisy mereka bangga dengan harta mereka, Allah mengatakan, ya, wa ma utitu min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha. Apa yang kalian dapatkan berupa harta itu hanyalah perhiasan dunia, hanyalah harta dunia, tidak menunjukkan akan sesuatu. Maka kemudian Allah sebutkan tentang kisah Qarun. Allah ingin bantah pemahaman orang musyrikin bahwasanya kalian kaya bukan berarti kalian selamat. Ada orang lebih kaya dari kalian, itu Qarun. Ya, orang tokoh yang sangat kaya raya namun dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bumi. Kenapa? Karena dia kufur dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya bacakan perkataan dari Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Ya. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, "Bayyana anna Qaruna utitaha wa ghtarra biha wa lam ta'simhu min adabillah. Kama lam ta'sim Fir'auna wa lastum ayyuhal musyrikuna bi akthara adadan wa ma lam min qurun fir'aun. Kata Imam Al-Qurtubi, Allah menjelaskan bahwasanya Qurun telah diberikan harta dunia dan dia telah terpedaya dengan harta tersebut. Namun harta tersebut tidak bisa menyelamatkan dia dari azab Allah. Sebagaimana tidak bisa juga menyelamatkan Fir'aun. Kerajaannya, kekayaan tidak bisa menyelamatkan Fir'aun. Dan kalian wahai orang-orang musyrikin, tidak lebih banyak harta kalian daripada Qurun dan Fir'aun. Falam yanfa' Fir'auna junuduhu wa amwaluhu, walam yanfa' Qurun qurabatuhu min Musa wala kunuzuhu. Maka Fir'aun tidak bermanfaat pasukannya dan hartanya tidak bermanfaat bagi dia, tetap saja ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di lautan. Ya. Demikian juga Qurun, hartanya, hubungan kekerabatannya dengan Nabi Musa alaihissalam, ya, hartanya yang begitu banyak tidak bermanfaat bagi dia, tidak bisa menyelamatkan dia dari ditenggelamkan dalam bumi. Baik, siapa ke Qurun ini? Qurun ini ada khilaf di kalangan para ahli tafsir. Yang jelas dia adalah dari kaum Nabi Musa alaihi salam. Tapi apa sejauh mana hubungannya dengan Nabi Musa? Kata Al-Qurtubi, qala An-Nakhai wa Qatadah wa ghairuhuma kana ibna ammi Musa. Sesungguhnya berkata Nakhai dan Qatadah dan selain keduanya dari para ulama salaf, mereka mengatakan Qurun adalah sepupunya Nabi Musa. Sepupunya Nabi Musa. Namanya adalah Qurun bin Yazhar bin Qahith bin Lawi bin Ya'qub. Kembali kepada Nabi Ya'qub alaihissalam. Jadi namanya Qurun bin Yazhar bin Qahith. Adapun Musa namanya Musa bin Imran bin Qahith. Jadi satu kakek. Satu kakek Qahith, namanya Qahith. Qahith itu punya anak di antaranya Yazhar dan Imran. Yazhar punya anak Qurun, Imran punya anak Nabi Musa alaihissalam. Jadi Qurun adalah sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Ini pendapat jumhur ahli tafsir. Jumhur ahli tafsir mengatakan bahwasanya Qurun adalah sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian pendapat yang lain, qala Ibnu Ishaq, Ibnu Ishaq berpendapat kana amma Musa li abin wa ummi, bahwasanya Qurun adalah pamannya Nabi Musa. Jadi bukan sepupunya tapi pamannya. Ada yang mengatakan ibna khalatihi, ya, adalah anak dari bibinya. Ya, anak, kalau tadi anak dari saudara kandung bapaknya Nabi Musa, sekarang yang mengatakan anak dari saudari kandung bibinya Nabi Musa. Anak bibi, ada yang mengatakan anak paman. Tetapi pendapat jumhur mufassirin mengatakan bahwasanya Qurun adalah anak dari pamannya, yaitu sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Qurun kana min qaumi Musa fabagha alaihim." Bahwasanya Qurun adalah dari kaum Musa, fabagha alaihim, kemudian dia berbuat baghyu. Baghyu artinya adalah sombong, apa namanya? Perbuatan zalim. Perbuatan melampaui batas, ya. Perbuatan melampaui batas. Dan perbuatan apa yang dia lakukan terhadap kaumnya, perbuatan melampaui batas tersebut, tidak dijelaskan juga oleh Allah dalam ayat tersebut. Dan juga tidak dijelaskan oleh Nabi dalam hadis-hadis yang sahih. Maka wallahu alam bisawab, ya, sebagian ulama terjadi khilaf namanya di kalangan para ahli tafsir, apa perbuatan kezaliman yang dilakukan oleh Qurun kepada kaumnya. Ada yang mengatakan maksudnya kesombongan. Oleh karenanya Al-Hafiz Imam Al-Qurtubi mengatakan baghyuhu annahu zada fi tuli thawbihi shibran. Di antara sifat berlebihannya yaitu dia menambahkan dalam pakaiannya lebih panjang sejengkal, ya. Jadi isbal, ya. Kemudian dia sombong dengan isbal tersebut. Ini pendapat dari Syahr bin Hausyab, ya. Kan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la yanzurullah ila man jarra izarahu batara. Allah tidak akan melihat kepada orang yang menjulurkan sarungnya, ya, menggeret sarungnya, kepanjangan sarungnya, kepanjangan celananya karena sombong. Ada yang mengatakan baghyuhu, maksudnya dia berbuat baghyu, dia berbuat baghyu, maksudnya dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat Ad-Dhahhak. Dan ada yang mengatakan dia baghyuhu istighfafuhu bihim bikathrati malihi wa waladihi, yaitu dia merendahkan orang lain. Dia merendahkan kaum Nabi Musa. Kenapa? Karena dia punya harta yang banyak dan dia punya anak yang banyak, sehingga buat dia sombong dan ampuh dan dia merendahkan kaum Nabi Musa, ya. Di mana Allah telah berikan dia begitu banyak harta. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas ini tafsiran bisa jadi benar semua, karena harta memang sangat mudah membuat orang apa? Sombong dan angkuh. Sehingga tatkala dia memiliki harta yang banyak, maka akan tampak dari penampilannya, akan tampak dari pakaiannya, tampak dari ucapan yang merendahkan orang lain, menghina orang lain, dan akhirnya membuat dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut oleh para ulama dengan ikhtilaf tanawwu. Jadi dalam, kalau untuk kaidah dalam masalah fikih, kebanyakan khilaf yang ada di kalangan para ulama yaitu khilaf tadad. Khilaf tadad artinya khilaf kontradiksi. Satu mengatakan haram, satu mengatakan apa? Halal. Satu mengatakan makruh, satu mengatakan mubah. Ini tidak bisa dikompromikan. Masing-masing punya pendapat yang berbeda dengan pendapat yang lainnya. Ini dalam khilaf fikih kebanyakannya seperti itu. Berbeda dengan khilaf dalam tafsir. Kebanyakan khilaf dalam tafsir hanya khilaf tanawu. Khilafnya artinya berbagai macam pendapat namun tidak saling berkontradiksi. Satu mengatakan bahwasanya Qarun dia sombong dengan pakaiannya, satu mengatakan Qarun sombong dengan penampilannya, dengan perkataannya, satu mengatakan Qarun sombong dengan kekufurannya. Jadi ini semua benar. Ini namanya apa? Khilaf tanawu. Terjadi khilaf namun tidak terjadi kontradiksi, seakan-akan masing-masing hanya menyebutkan contoh. Masing-masing ini contohnya, bagiannya contohnya adalah dia sombong dengan pakaian. Satunya mengatakan contohnya dia sombong dengan perkataannya. Ini namanya khilaf. Dan dalam kitab-kitab tafsir khilaf seperti ini banyak. Berbeda dengan buku fikih. Buku-buku fikih kebanyakan khilafnya khilaf tadad, khilaf kontradiktif. Satu mengatakan haram, satu mengatakan apa? Halal. Satu mengatakan makruh, satu mengatakan sunnah misalnya. Khilafnya benar-benar khilaf. Tapi tafsir tidak. Ada yang mengatakan bahwasanya ya, dia bagyuhu, dia berbuat berlebih-lebihan melampaui batas karena dia hasad kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Ini pendapat Al-Qurtubi menyampaikan dalam tafsirnya. Ya, jadi kenapa Nabi Musa memegang kenabian, kemudian Harun memegang masalah korban? Kalau korban lewat tempat yang diserahkan kepada Nabi Harun sebagai pengurusannya, maka dia mengatakan famali, kalau gitu saya pegang apa? Sepupu-sepupu saya sudah memiliki kekuasaan, satunya Nabi, satunya memegang kekuasaan masalah korban, terus saya jadi apa? Akhirnya dia hasad kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Harun alaihi wassalam. Ya. Dan subhanallah, Nabi Musa ini luar biasa ya. Makanya Allah sebut dalam Al-Quran, wa kana indallahi wajiha. Ya. Sungguhnya Nabi Musa memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Punya kedudukan. Di antara bukti kedudukannya, Nabi Musa minta kepada Allah agar Harun jadi nabi. Ya. Agar menjadikan apa? Harun sebagai nabi. Waj'al apa li waziran min ahli Harun akhi. Ya Allah, jadikanlah Harun sebagai pembantuku, ya, sebagai penolongku dari saudaraku. Allah angkat Harun jadi nabi gara-gara permintaan siapa? Musa. Hebat atau tidak? Bukan minta Harun jadi raja, enggak. Jadi nabi, ini kedudukannya sangat tinggi. Yang minta siapa? Nabi Musa. Allah kabulkan, Allah kabulkan. Karena Nabi Musa kedudukannya sangat tinggi di sini Allah Subhanahu wa taala. Ini membuat Qarun yang merupakan sepupu mereka kemudian hasad kepada mereka. Tapi ada yang mengatakan tadi Qarun adalah pekerja Fir'aun. Akhirnya dia berbuat zalim kepada kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Sampai akhirnya begitu dia hasad kepada Nabi Musa alaihissalam, Qarun ya, sampai akhirnya dia buat makar. Dia buat makar, dia menyewa seorang wanita pezina untuk mengaku-ngaku bahwasanya Musa telah menidurinya, telah berzina dengan wanita tersebut. Tatkala Nabi Musa sedang berdakwah di hadapan umatnya, tiba-tiba datang wanita ini. Dikasih duit banyak oleh Qarun. Katanya Musa telah berzina dengan wanita ini dan telah menjadikan wanita ini hamil. Ya. Maka Nabi Musa pun marah dan kaget kepada wanita tersebut. Kemudian Nabi Musa bersumpah dengan nama Allah yang telah menyelamatkan mereka dari kejaran Fir'aun, yang telah membelah lautan, yang telah begini, telah begini, telah begini, telah begini. Benarkah perkataanmu? Musa ingatkan tentang bagaimana mukjizat-mukjizat Allah yang telah Allah jalankan melalui tangannya. Ya. Terbukanya lautan, selamat dari Fir'aun yang telah begini, yang telah begini, yang telah begini. Supaya wanita tersebut ingat bahwasanya Musa ini bukan sembarang orang. Dia telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah perkataan kamu benar wahai sang wanita? Ya. Maka wanita tersebut mengatakan tidak, tidak benar. Akhirnya ditanya, siapa yang membayarmu? kata wanita tersebut Qarun. Tatkala itu kemudian Nabi Musa pun berdoa kepada Allah agar membenamkan siapa? Qarun. Ini riwayat disebut dalam riwayat, namun tidak ada sanad yang sahih ya. Sebab ini ya, disebut dengan Israiliyat ya, kisah seperti ini tidak ada sanad yang sahih. Namun demikianlah sebagian ulama menyebutkan di antara sebab kenapa Qarun dibenamkan karena dia pernah menuduh Nabi Musa berzina dengan seorang wanita, dengan wanita bayaran yang dia bayarkan, yang dia bayar wanita tersebut karena dia hasad kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kami telah memberikan kepada Qarun, wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Sungguhnya kami telah berikan kepada Qarun harta kunuz, itu harta yang dikumpulkan kan ya, yang kunci-kuncinya memberatkan usbah itu sekelompok lelaki ulil quwwah yang kuat-kuat. Ini baru kunci-kuncinya. Idh qala lahu qaumu la tafrah, tatkala kaumnya berkata kepada dia jangan kau sombong, innallaha la yuhibbul farihin, semuanya Allah tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Jadi inilah yang membuat Qarun sombong dan angkuh karena harta yang dia miliki begitu banyak ya. Sampai disebutkan bahwasanya kuncinya ya, diangkat oleh Usbah, latanu'u, latanu'u artinya membuat miring. Jadi laki para orang-orang besar tersebut yang kuat-kuat tersebut waktu mengangkat kunci-kunci gudangnya Qarun, mereka sampai sempoyongan saking apa? Beratnya. Berapa jumlah laki tersebut yang mengangkat kunci-kuncinya Qarun, ada khilaf di kalangan para ahli tafsir. Ada yang mengatakan 20 orang, ada yang mengatakan 40 orang, ada yang mengatakan 70 orang. Allah yang mengatakan sekumpulan orang mengangkat kuncinya sampai apa? Miring, saking beratnya. Dan kunci setiap gudang disebutnya, ada yang menyebutkannya terbuat dari kulit, entah kulit sapi atau kulit unta, ya kuncinya terbuat dari kulit, dan satu gudang kuncinya seukuran satu jari. Ya, kalau diangkat oleh 70 orang berarti kuncinya banyak sekali. Kalau kuncinya banyak berarti gudangnya banyak sekali. Ya, kita seperti kita punya kunci rumah kan banyak ya, tapi cuma satu pintu aja, kuncinya aja yang banyak. Tapi pintunya cuma satu. Kunci serepnya banyak. Kalau Qarun tidak, satu kunci satu apa? Gudang. Bahkan disebut dalam sebagian ahli tafsir bahwasanya kalau Qarun lagi sedang keluar, tidak ada anak-anak buahnya, maka dipikulkanlah kunci-kunci tersebut ala sitina baglan, 60 begol. Begol semacam himar, lebih tinggi daripada himar, lebih kecil daripada kuda. Disuruh pikul itu 70 ekor himar untuk mikul apa? Kunci-kuncinya. Ini menunjukkan hartanya sangat sangat banyak ya. Satu gudang tidak tahu besarnya seperti apa. Yang jelas itu kuncinya saja sudah memberatkan puluhan laki-laki yang mengangkat kunci-kunci tersebut. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Idh qala lahu qawmuhu la tafrah. Kemudian akhirnya ada sebagian orang-orang mukminin dari Bani Israel, dari kaumnya, menegur Qarun, menasihati Qarun. Ini adalah orang-orang yang baik, bernahi mungkar, beramal ma'ruf. Mereka berkata, la tafrah, jangan kau sombong. Inna allaha la yuhibbul farihin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Jadi Qarun ditegur oleh kaumnya, ya ini teguran yang sangat baik ya. Jangan kau sombong, sungguhnya orang-orang Allah tidak menyukai dengan orang-orang yang sombong. Dan di antara hal yang membuat orang cepat sombong adalah harta yang banyak. Jangankan harta, baju yang indah saja bisa buat orang sombong. Maka dalam hadis disebutkan, dalam hadis yang sahih, bagaimana Allah membenamkan seorang yang sombong karena pakaiannya. Bainama rajulun yamshi wa alaihi burdani yatabakhtaru fihima. Tatkala ada seorang laki berjalan memakai dua selendang kain dia sombong dengan dua kainnya tersebut, maka Allah pun membenamkan dia dalam tanah ila yaumil qiyamah. Wa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Ya, Allah khasafa bihi, Allah tenggelamkan dia, wa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Maka dia dibenamkan dalam bumi dan dia bergerak terus dalam bumi, disiksa di

Gara-gara apa? Gara-gara sombong dengan baju. Bisa orang sombong dengan apa? Baju. Nah, kalau baju saja bisa bikin sombong, apalagi yang lainnya. Baju bisa bikin sombong gak? Bisa. Mobil, apalagi? Bisa bikin apa? Sombong. Rumah mewah bisa bikin sombong nih. Bisa bikin sombong. Ya, bukan berarti orang punya mobil mewah pasti sombong, tidak. Tergantung hatinya. Kemewahan bisa dimiliki. Nabi Sulaiman kaya raya, namun tidak sombong. Mengakui segala nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Fir'aun, Qarun tidak. Mereka sombong. Ya, mereka sombong. Jadi harta yang dia miliki begitu banyak buat apa orang? Sombong. Jadi hati-hati, ikhwan. Antum kalau memiliki barang-barang mewah, memiliki harta kaya, jangan sampai masuk di hati antum sehingga menjadikan antum sombong. Ini kalau telah datang kesombongan, maka akan mendatangkan kebinasaan. Saya ingatkan, kalau hati, kalau baju saja bisa bikin sombong, apalagi HP, apalagi mobil, ya, apalagi rumah mewah, ya, apalagi rumah mewahnya berjajaran ada berapa, apalagi mobil dia pajang depan rumah 5 mobilnya, gimana enggak sombong? Oh, saya enggak sombong, cuma gaya. Bedanya gaya dengan sombong apa? Jadi hati-hati, hati-hati, hati-hati. Ya. Orang apa namanya harta sangat mudah bikin sombong. Orang naik mobil, mobil harganya 2 miliar. Mau tidak sombong bisa, tapi susah. Apakah setiap orang punya mobil 2 miliar tidak sombong? Bisa tidak sombong, tapi susah. Antum pakai mobil harganya 2 miliar pulang kampung, terus buka kaca jendela, kan gimana? Ada supir depan, terus antum buka jendela terus. Wah, itu luar biasa. Itu kadang masuk kesombongan tersebut dengan tiba-tiba tanpa antum sadari. Coba antum lah. Ya, naik mobil yang murahan. Terus satu hari antum naik, padahal numpang, numpang aja bukan punya. Numpang sama mobil yang mewah, rasanya gimana gitu ya? Padahal cuma apa? Numpang. Jadi kedatangan kesombongan dengan apa sini? Mereka harus kita lawan. Harus kita lawan. Jabatan juga bisa membuat orang apa? Sombong, angkuh ya. Ya. Fir'aun sombong dengan kekuasaannya. Haman sombong dengan apa? Dengan jabatannya. Betapa banyak orang yang sombong dengan jabatan, mudah merendahkan orang lain dengan jabatan. Baru punya pangkat sekian sudah bentak-bentak sana sini, marah-marah, hina orang lain, akhirnya sombong. Oleh karena hati-hati. Maka kaum Nabi Musa mengingatkan Qarun dengan mengatakan la tafrah, innallaha la yuhibbul farihin. Jangan kau sombong, sungguhnya Allah benci dengan orang-orang yang sombong. Ya. Saya sering sampaikan cerita bagaimana teman saya, ya, kepala polisi di Masjid Nabawi. Ya. Dia pernah bilang sama saya, Firanda, saya ingin pensiun dini. Saya bilang kenapa? Kalau antum di sini kan bagus, banyak manfaat, antum bisa beri manfaat. Saya pun kalau masuk ke raudhah tidak usah ngantri, langsung bisa masuk. Dan sudah saya lakukan berapa kali. Tinggal telepon masuk, tidak payah ngantri. Dengan beberapa teman-teman ada. Karena dia memang bilang kita tugasnya memuliakan. Kalau ada dai-dai, ada orang besar-besar yang punya jasa sama Islam, kasih tahu saya, masuk. Dia ingin memuliakan kaum muslim dari sisi itu ya. Saya bilang kenapa berhenti? Dia bilang kau tidak tahu, ini baju fitnah, kata dia. Banyak bintang di sini, banyak bintang di sini. Ini bahaya baju ini, kata dia. Kau enggak tahu nih, ini baju dikejar banyak orang, tapi ini fitnah. Luar biasa. Saya saja kalau pulang dari kantor belum sempat ganti baju, kemudian saya pergi ke kios, ke mart-mart gitu, kira-kira bakola kalau bahasa Arab ya. Kemudian saya beli sesuatu, beli barang, saya mau bayar, kata penjual, oh enggak usah, enggak usah, enggak usah. Kenapa? Karena ada bintang-bintang mereka lihat. Enggak usah. Kalau saya beli sesuatu ngantri panjang, kalau saya datang semua minggir, katanya, silakan Pak, silakan. Kenapa? Bintang-bintang. Coba kalau saya pulang buka baju, pakai baju biasa seperti baju jubah. Kalau ngantri beli roti aja ngantri, tidak ada yang mempersilahkan. Padahal cuma beli apa? Roti. Kalau beli kios suruh bayar. Ini baju fitnah, katanya. Baju fitnah. Ya. Jadi benar, kedudukan itu buat orang sangat mudah untuk apa? Sombong. Ya. Orang terkadang punya pangkat ini, panglima, punya pangkat ini lah macam-macam. Ya, akhirnya subhanallah terkadang sombong dengan pangkat tersebut. Dia lupa bahwasanya jabatannya tersebut akan segera sirna. Dia akan meninggal dunia dan selesai. Ya. Ya. Teman saya cerita, ada teman saya punya kedudukan pangkat yang tinggi. Ya, saya tidak usah sebutkan pangkatnya. Intinya pangkatnya tinggi dan dia ngaji. Ya, maka dia pun mengajak temannya yang pangkatnya tinggi juga untuk ikut ngaji. Akhirnya temannya itu mau. Akhirnya ngaji di salah satu pengajian. Sampai pada

Tak sampai pada tanya jawab. Pada fase tanya jawab. Tanya jawab biasa ikhwan-ikhwan kan ngirim kertas. Ngirim kertas lewat orang di depannya. Sampai pada orang pangkat tinggi tersebut disuruh bawa ke depan. Dia biasa merintah orang kan. Bilang kasih sendiri. Dia enggak mau. Iwan-iwan kan enggak tahu kalau dia ini pangkatnya tinggi. Tetap aja, itu kasih ke depan. Akhirnya dia kasih. Dengan terpaksa, dengan dia pun kasih ke depan. Dia lama kemudian dia itu lagi. Dia pegang, dia taruh di bawah. Cek, enggak mau dia kasih ke depan. Kenapa? Angkuhnya. Tidak mau dia, tidak mau diperintah. Ya, ini kalau menolong kasih ke saudara. Iwan-iwan enggak peduli. Itu taruh ke depan sana. Kata teman saya yang pangkatnya tinggi lagi, setelah itu teman saya enggak mau ngaji lagi. Ya kalau dia pangkat pakai bintang-bintang ya pasti orang apa? Tidak berani nyuruh diri ya. Namun ya maksud saya jabatan ya, harta ya, itu bisa buat orang sangat mudah apa? Sombong. Dan sombong ini pintunya banyak ya. Nasab ya. Ya. Yang paling parah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ailun mustakbir. Miskin tapi apa? Sombong. Ada orang, saya ini keturunan raja, darah saya biru. Kerajaan mana? Ya sudah tumbang 1000 tahun yang lalu. Terus ngapain dia sombong? Ini namanya ailun mustakbir. Miskin dari apa? Sombong. Ya, ganti darah biru, birunya sudah hancur dari dulu. Terus apa yang mau disombongkan? Alikannya ini jelas dan Allah ya. Maka nasihat dari kaum Nabi Musa benar, la tafrah. Innallaha la yuhibbul farihin. Ini nasihat yang sangat indah. Jangan kau sombong. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Kemudian nasihat lagi berikutnya. Wa batabi fima ataqallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, mencari kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi ini nasihat yang indah dari kaumnya kepada Qarun. Mereka baik ya. Mereka baik. Jadi kata para penasihat tadi, jangan sombong. Kemudian ini pertama, jangan sombong. Berikutnya dikasih solusi. Kamu kan punya harta. Pertama kamu jangan sombong. Kedua, gunakanlah hartamu untuk mencari akhirat. Wa bataghi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah dari rezeki yang Allah berikan kepadamu, carilah hari darul akhirat, negeri akhirat. Dengan rezeki yang Allah berikan kepadamu, jadikanlah sarana untuk mencari apa? Akhirat. Wa la tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kau lupa dengan bagianmu dari dunia. Ini ada dua pendapat tentang ayat ini maksudnya apa. Dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya. Pendapat yang pertama, pendapat Ibnu Abbas dan jumhur ulama, jumhur mufassirin. Maknanya la tudayya umraka fi al-alla ta'mala amalan salihan fi dunyaka. Idzil akhiratu innama yu'malu laha fa nasibul insan umruhu amaluhu salih fiha. Jadi ini tafsir yang pertama sangat berat. Maknanya apa? Jangan ya, ingat umurmu terbatas. Maknanya demikian, umurmu terbatas. Bagianmu di dunia itu kehidupanmu. Maka jangan kau sia-siakan seluruh harta, seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepadamu. Jangan kau cari untuk dunia, tapi untuk apa? Akhirat. Jadikanlah segala yang Allah berikan kepadamu, harta, kekuasaanmu, segala kenikmatan sebagai sarana untuk mencari akhirat. Ingat umurmu pendek. Jadi wala tansa nasibaka minad dunya, artinya jangan kau lupakan bagianmu di dunia, artinya umurmu pendek. Maka jangan disia-siakan. Kata Al-Qurtubi rahimahullahu taala, fal kalamu ala hadza at-ta'wil shiddatun fil mau'izah. Kalau kita tafsirkan dengan tafsiran ini, maka ini adalah tafsiran yang keras dalam memberi nasihat, mengingatkan kepada kita bahwasanya tidak boleh. Seakan-akan maknanya tidak boleh kau gunakan kenikmatan dunia yang kau miliki hanya sekedar untuk dunia, tapi harus untuk apa? Akhirat. Harus untuk akhirat. Kalau tidak kau akan binasa. Ini berat. Jadi tafsiran yang pertama. Kenapa? Karena walatan sana tiba kamera dunia. Jangan kau lupa bahwasanya bagian dunia cuma sebentar. Umurmu cuma apa? Sebentar. Ini tafsiran yang pertama.
Tafsiran yang kedua, ini adalah pendapat Al-Hasan itu Hasan Al-Basri dan Qatadah, maknahu la tudayyi hadzaka min dunyaka fi tamattu'ika bil halal wa talabika iyyahu wa nadharika li aqibati dunyaka. Fal kalam ala hadha at-ta'wil fihi ba'd ar-rifq bihi wa islahul amr alladhi yastahi. Yang kedua, lebih ringan tafsirannya. Maksudnya bagaimana? Yang kedua ini pendapat Hasan Al-Basri dan Qatadah. Maksudnya carilah dengan duniamu, carilah akhirat. Tapi tidak mengapa kau bersenang-senang pada perkara yang dihalalkan. Ya. Artinya boleh kau bergembira, boleh kau gunakan hartamu dengan perkara yang dihalalkan oleh Allah. Ya, ini boleh. Oh, tafsiran yang kedua lebih ringan daripada tafsiran yang pertama. Jadi seakan-akan gini, kamu jangan terus beribadah kepada Allah. Ada waktunya untuk apa? Untuk santai, untuk istirahat. Ya. Ini pendapat juga lebih condong kepadanya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Ibnu Katsir lebih condong pada pendapat yang kedua. Maka waktu dia menafsirkan ayat ini, dia membawakan ayat ini bahwasanya asalnya seorang hidupnya seluruhnya untuk Allah, seluruh kenikmatan dia yang dimiliki untuk Allah Subhanahu Wa Taala, segala harta untuk Allah. Tetapi jangan dia lupakan bahwasanya dia punya hak untuk bersenang-senang di dunia. Dan dia bawakan hadis Nabi SAW tatkala Salman Al-Farisi menasihati Abu Darda dengan berkata, inna li rabbika alaika haqqan wa li jasadika alaika haqqan wa li ahlika alaika haqqan wa li zawrika alaika haqqan fa'ati kulladhi haqqin haqqah. Kata Salman kepada Abu Darda, wahai Abu Darda, Rabbmu punya hak, tetapi ingat, jasadmu, badanmu juga punya hak untuk istirahat, istrimu juga punya hak untuk kau mesrai, untuk kau gauli, dia punya hak, anak-anakmu juga punya hak untuk kau sayangi, dan tamumu juga punya hak untuk kau jamu. Maka berikanlah hak kepada setiap yang memiliki hak tersebut. Maksudnya jangan berlebihan, karena konteks tadi sini datang tatkala Abu Darda saking cintanya beribadah, sibuknya beribadah, sampai lupa dengan istrinya. Ya. Sehingga waktu Salman mengunjungi rumah Abu Darda, dia mendapati Ummu Darda mutabardilah, pakaiannya tidak rapi. Maka dia, kok begini, harusnya kan istri rapi kalau ingin menyambut apa? Suaminya. Maka Ummu Darda mengatakan, ahuka Abu Darda laisa lahu hajatun ila dunia. Saudaramu Abu Darda, wahai Salman, saudaramu, temanmu Abu Darda itu tidak punya kebutuhan dengan dunia. Artinya dia cuek sama saya. Maka Salman mengerti, ini kesalahan dari Abu Darda. Bahwasanya Islam adalah agama yang ada masing-masing diberikan porsinya. Kalau diberikan kepada salah satu porsi, akan menumbalkan porsi yang lain, menjadikan korban porsi yang lain. Maka Salman menunggu Abu Darda pulang. Waktu pulang, Abu Darda kemudian menyiapkan makanan Salman untuk menjamu Salman. Maka kata Abu Darda, silahkan makan. Kata Salman, saya tidak makan, kecuali kau juga makan. Kata Abu Darda, saya lagi puasa. Sudah, ya, rajin puasa, rajin sholat malam, ya, sampai istrinya ya terbengkalai. Kemudian kata Salman, saya tidak akan makan kecuali kau juga ikut makan, buka puasamu. Akhirnya Abu Darda buka apa? Puasa. Ini untuk mengingatkan kepada Abu Darda, jasadmu juga punya hak, jangan puasa terus, ya. Ya, karena kau juga butuh istirahat. Islam itu ada porsinya. Kemudian Salman sengaja tidur di situ. Baru awal-awal malam Abu Darda ingin sholat malam, subhanallah. Saking semangatnya, saking lezatnya beribadah kepada Allah, sampai istrinya kurang dia pedulikan, radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Ini luar biasa. Oleh karenanya kita tidak boleh beribadah dengan hawa nafsu. Saya lezat kalau begini, ini lezat, tapi istrimu perlu perhatian. Saya senang kalau berziarah, ketemu teman-teman, berdakwah sana sini. Ente lezat, tapi ente jangan egois. Ente punya kewajiban yang lain, punya anak, punya istri. Kalau enggak jangan kawin, kalau begitu sekarang dia sudah kawin, punya tanggung jawab, ya. Karena orang, terkadang orang beribadah dengan apa? Hawa nafsu, ya, ingin sana, ada yang ingin ngaji terus, lezat ngaji, tapi anak istri perlu perhatian, ya. Akhirnya baru awal malam ingin sholat, kata Salman, belum waktunya. Bangun lagi kedua kalinya, di waktu berikutnya, kata Salman, belum waktunya. Waktu ketiga kalinya sudah waktu yang waktu untuk sholat malam, baru mereka pun sholat malam. Akhirnya Abu Darda ngelapor kepada Nabi tentang nasihat Salman, bahwasanya Rabbmu punya hak, anakmu punya hak, istrimu punya hak, badanmu punya hak, tamumu juga punya hak, masing-masing diberikan haknya. Ya, maka Rasulullah SAW benarkan perkataan Salman. Kata Rasulullah SAW, shadaqa Salman, telah benar siapa? Salman. Telah benar Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala. Tapi antum ingat, antum jangan kemudian suudan kepada Abu Darda. Abu Darda setelah itu luar biasa. Sampai disebut dalam riwayat, setelah Abu Darda meninggal,
Ummu Darda ingin dilamar oleh seorang sahabat yang lain. Dia tidak mau. Kenapa? Dia bilang seorang wanita di akhirat bersama suaminya yang terakhir. Dia tidak mau nikah lagi gara-gara saking cinta kepada siapa? Abu Darda. Mungkin setelah itu Abu Darda berubah jadi sangat indah kehidupan dia dengan siapa? Istrinya. Jadi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tafsiran kedua ini yang dipilih Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, bahwasanya asalnya kita berusaha mencari akhirat, tapi jangan lupa ada bagian dunia yang boleh kamu nikmati. Ada bagian dunia, apa namanya, istri, anak-anak, boleh memberi baju yang indah, boleh membeli kendaraan yang indah, tapi jangan sampai pada derajat apa? Sombong. Ini kedua mungkin lebih rifek, lebih arfak, lebih lembut, pendapat yang kedua lebih ringan. Tapi kalau pendapat yang pertama, ingat, seluruhnya harus karena Allah Subhanahu Wa Taala. Umurmu terbatas, kan ngeri kalau gitu. Kamu bakalan mati, jangan sampai malas-malasan. Seluruhnya untuk apa? Allah, itu berat. Yang kedua masih apa? Lebih ringan. Oleh karenanya diriwayatkan Imam Malik, yang dimaksud dengan wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kau lupa dengan kehidupan duniamu, kata Imam Malik, huwal aklu wasyurbu bila saraf. Ya, karena Imam Al-Qurtubi ini madzhabnya madzhab Maliki. Dia tahu tentang pendapat Imam Malik. Ya. Dia mengatakan, ya maksudnya jangan lupa untuk makan dan minum dan jangan berlebihan. Wa qila arada binasibihi al-kafan. Ada yang pendapat mengatakan yang dimaksud dengan bagian dari dunia adalah kain kafan. Dan ini adalah nasihat yang bersambung. Ya. Seakan-akan mereka menyampaikan kepada Qarun, "La tansa annaka tatru jami' amalika ila nasibaka hadzal ladzi huwal kafan." Seakan-akan ini berat nasihat ini. Seakan-akan kaum muslimin yang mengatakan, "Wahai Qarun, kau sekarang hartamu banyak, jangan kau lupa bagianmu dari dunia ini itu kain kafanmu. Seluruh harta yang kau miliki kau tinggal, kau tidak akan hidup selama-lamanya." Ya. Allah menyebutkan tentang orang kafir. Kata Allah, "Alladzi jama'a mala wa addada yahsabu anna malahu akhlada." Itu orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia menyangka bahwasanya hartanya akan mengekalkan dia. Kala sekali-sekali tidak. La yumbadanna fil hutam, akan dilemparkan dalam neraka jahanam. Jadi harta yang dikumpulkan oleh mereka tidak akan menambah umur mereka meskipun hanya sedetik, tidak akan menambah. Antum kira kalau antum punya rumah 10 berarti umur bertambah? Tidak. Jangan-jangan umur semakin menyusut. Antum menyangka bosnya punya mobil 5 akan menambah umur anda? Sama sekali tidak. Tidak. Bisa jadi semakin banyak pikiran, banyak pusing, banyak. Antum kira punya usaha lebih banyak, punya perusahaan 10 semakin tambah umur? Jawabannya tidak. Mungkin semakin bikin, semakin apa, cepat beruban ya. Dan macam-macam. Jadi harta yang kita kumpulkan sebanyak apapun tidak akan menambah umur kita meskipun hanya sedetik. Idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'atan wa la yastaqdimuna. Kalau telah datang ajal mereka tidak bisa dimajukan, tidak bisa diundurkan meskipun hanya sekejap. Tidak ada. Waktunya ajal datang maka tiba. Maka kata mereka kepada Qarun, hartamu yang banyak ini akan kau tinggalkan dan tinggal bagianmu di dunia itu kain kafan. Itu yang akan kau bawa di alam barzakhmu, di alam kuburnya. Ya, adapun yang lainnya tidak akan kau bawa. Mobilmu akan kau tinggal, rumahmu akan kau tinggal, hartamu, anak buahmu akan kau tinggal. Oleh karenanya seorang penyair berkata seorang penyair, "Wahiyal qana'atu la tabghi biha badalan fiha an-na'im wa fiha rahatul badani." Itulah qana'ah. Sifat qana'ah. La tabghi biha badalan. Jangan kau cari ganti dari qana'ah. Kalau kau sudah punya qana'ah, simpan, jangan ganti dengan yang lainnya. Kenapa? Fiha an-na'im wa fiha rahatul badani. Dalam qana'ah tersebut ada kenikmatan dan ada ketenteraman hati. Kalau orang sudah qana'ah, dia bahagia, dia tenteram. Kenapa? Dia puas. Kenapa orang kaya susah hidupnya sebagian mereka sendiri? Karena mereka tidak puas. Ingin mencari dan bernafsu, ambisi. Sehingga sering di antara mereka jadi budak dunia, jadi hamba dunia dan hamba dinar dan dirham. Unzur liman malakat dunia bi ajma'iha hal raha minha bi ghairil qusri wal kafani. Lihatlah terhadap orang yang memiliki dunia, waktu dia meninggal apa yang dia bawa? Bukankah dia meninggalkan seluruh hartanya yang dia bawa cuma apa? Kafan dan kain yang melipat, yang kain kusun yang digunakan untuk mengkafaninya. Inilah hakikat dari manusia. Sekali apapun tidak akan ada harta yang dia bawa. Maka jangan lupa dunia ini akan engkau tinggalkan. Akan kau tinggalkan wahai Qarun. Ini nasihat yang luar biasa dari kaum Nabi Musa kepada Qarun. Kemudian mereka menasihati lagi, "Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik." Mereka ingatkan itu, kau kaya itu karena
kebaikan Allah kepada engkau, maka harusnya kau berbuat baik kepada hamba-hamba Allah yang lain. Dan kau berbuat baik kepada Allah, beribadah dengan Allah sebagai seorang hamba yang bersyukur. Harusnya demikian. Ya. Namun kenyataannya, saya katakan, orang yang diberi ujian harta dengan kaya raya itu susah untuk bersyukur. Saya sering sampaikan bahwasanya jangan kita menyangka bahwasanya ujian itu hanyalah kemiskinan, kekurangan, sakit, bahkan kehidupan mewah, kekayaan itu juga ujian. Makanya Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kata Allah, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dan kami akan menguji kalian, kata Allah, wa nabluwukum, kami akan menguji kalian bisyarri wal khairi fitnah, kami uji kalian dengan keburukan dan dengan kebaikan sebagai fitnah, sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, setelah itu kalian akan dikembalikan kepada-Ku. Jadi Allah menyatakan ujian dengan keburukan itu ujian, dengan kebaikan juga ujian. Sebagian orang menyangka bahwasanya kemiskinan, kesusahan, sakit, kurang harta itu ujian, hanya itu. Mereka menyangka kekayaan, kesehatan, waktu luang itu bukan ujian. Ternyata itu juga ujian. Allah namakan ujian. Dan kebanyakan orang diuji dengan kemiskinan, dia lulus dari ujian tersebut. Makanya Nabi mengatakan ittala'tu fil jannah fa wajadtu aktsara ahliha al-fuqara. Aku melihat isi surga dan aku dapati kebanyakan penghuninya adalah orang-orang miskin. Kenapa? Orang kaya susah untuk lulus dari ujian. Allah berfirman terhadap Nabi Sulaiman, kata Allah, "I'malu ala Dawud syukran wa qalilun min ibadiy syakur." Wahai Sulaiman, beramalah, beramal soleh dengan nikmat yang aku berikan kepada engkau sebagai bentuk syukur kepada Allah. Namun kata Allah, "Wa qalilun min ibadiy syakur." Hanya sedikit dari hamba-Ku yang bersyukur. Kebanyakan orang diberi ujian harta tidak bersyukur. Kebanyakan yang sombong, angkuh, ya. Meremehkan orang lain, lupa daratan, lupa beribadah kepada Allah, terlalu banyak kenikmatan yang dia rasakan, sibuk jalan-jalan, sibuk kesana sini, sibuk milih mobil baru, sibuk bikin rumah baru. Antum kira bikin rumah tidak makan waktu? Makan waktu banyak, sehingga waktunya habis. Kapan baca Qurannya, kapan ininya, kapan anunya? Kenapa? Terlalu banyak dunia yang dia sibuk menyibukkan dirinya, melalaikan dia, sehingga akhirnya dia menjadi hamba yang tidak bersyukur. Karenanya banyak orang diuji dengan kekayaan tidak lulus, kebanyakan orang diuji dengan kemiskinan adalah lulus, ya. Tapi kalau disuruh milih, milih mana? Disuruh diuji dengan kemiskinan atau kekayaan? Dengan kekayaan, tetap saja ngeyel. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ahsin kama ahsana Allah ilaik." Jadi ini nasihat dari kaum Nabi Musa kepada kaum. Kau berbuat baik, Allah telah berbuat baik kepada engkau. Jangan kau lupa daratan, jangan kau lupa diri. Ini semua kebaikan Allah kepadamu. Maka berbuat baiklah kepada hamba-hamba Allah yang lain, dan berbuat baiklah kepada Allah, berbuat ihsan tatkala beribadah. Anta budallaha ka'annaka tarah, kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kau tidak bisa melihat Allah, maka Allah pasti melihatmu. Kemudian mereka menasihati lagi, wala tabghi al-fasada fil ardh, dan jangan kau melakukan kerusakan di atas muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sebenarnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melakukan kerusakan, maksudnya maksiat. Jadi kalau disebut oleh Allah kerusakan, maksudnya apa? Maksiat, karena maksiat itu kerusakan. Kerusakan secara maknawi, namun menimbulkan kerusakan secara hakiki. Makanya Allah mengatakan, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsidun. Kata Allah, tatkala dikatakan kepada mereka orang-orang munafik, janganlah kalian melakukan kerusakan di atas muka bumi. Kata mereka, justru kami melakukan kebaikan. Kata Allah, ketahuilah, justru mereka itulah para perusak. Orang munafik melakukan kerusakan dengan apa? Dengan kekufuran, dengan kemaksiatan, bukan merusak rumah, bukan merusak benda. Tapi Allah namakan mereka perusak. Kenapa? Karena mereka terjerumus dalam apa? Kekufuran. Jadi maksiat adalah kerusakan, dan itu mengakibatkan kerusakan juga di alam. Makanya Allah mengatakan, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi amilu ta'allam yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah perbuatan manusia, akibat maksiat yang mereka lakukan. Jadi maksiat mengakibatkan kerusakan juga di bumi. Dengan adanya maksiat, kaum muslimin terjerumus dalam maksiat, akhirnya kekurangan harta, ekonomi sulit, terjadi pemberontakan, terjadi kemiskinan dan macam-macam gara-gara apa? Maksiat. Ya, adapun kalau bertakwa kepada Allah, maka Allah bukakan pintu-pintu harta dari langit maupun dari bumi. Setelah nasihat yang panjang tersebut, tadi nasihat panjang, jangan sombong, jangan buat kerusakan, gunakanlah hartamu untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, silakan bersenang-senang, tapi jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan bermaksiat, ya, kau akan kembali kepada Allah. Nasihat panjang dari
kaum Nabi Musa kepada Qarun. Apa jawaban Qarun? Jawaban pendek tapi mematikan. Qarun mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Kenapa sih kalian ini? Ini saya dapat karena saya punya ilmu. Selesai urusan. Ada yang mengatakan, maksudnya apa? Saya mendapatkan hal ini karena ilmu saya. Ada yang mengatakan, karena Allah tahu. Kenapa kalian hasad sama saya? Allah tahu saya berhak dapat harta ini. Kalian tidak berhak, saya tak berhak. Allah tahu mana yang berhak dapat apa? Harta. Ya sudah, itu ngapain ceramah dari tadi. Jadi dia mengucapkan kalimat yang pendek tapi menjengkelkannya. Innama utituhu ala ilmin indi. Saya punya harta ini semua karena saya punya ilmu. Ilmu, Allah tahu saya berhak dapat harta tersebut. Ada yang mengatakan ilmu karena saya punya ilmu dalam berdagang. Saya tahu bagaimana cara mendapatkan harta yang banyak. Ini perkataan orang yang ujub. Inilah orang yang ujub. Orang yang lupa bahwasanya keberhasilan dia adalah semata-mata karena Allah. Bukan karena dia tidak punya andil, dia cuma berusaha. Tapi keberhasilan semata-mata karena Allah. Makanya saya sering sampaikan bahwasanya ilmu tidak berbanding lurus dengan kecerdasan, dengan kepintaran. Jangan sampai orang mengatakan saya kaya karena saya pintar. Ya, kita bilang betapa banyak orang pintar tidak kaya. Betapa banyak orang pintar jadi anak buahnya orang yang tidak pintar. Ya. Ada orang tidak ngerti tentang kosinus, tentang integral, tidak ngerti tentang rumus-rumus, tahu-tahu kaya raya, cuma jualan bebek. Kaya raya. Ini yang satu hafal ini sampai rambutnya gundul, sampai botak, kepala putih, gajinya cuma sedikit ya. Laboratorium tiap hari pintarnya luar biasa, tidak kaya-kaya. Ada yang mengatakan saya kaya ustaz karena saya banyak pengalaman, saya kerja sini sehingga saya banyak pengalaman, saya bisa menciptakan kreasi kerjaan yang baru dan macam-macam. Kita bilang betapa banyak orang punya pengalaman tidak kaya-kaya. Pengalamannya jadi anak buah terus, gimana mau kaya? Tidak pernah jadi bos. Jadi jangan kita katakan ini adalah perkataan orang ujub. Dia lupa bahwasanya keberhasilan dia semata-mata dari siapa? Dari Allah. Dan Qarun ujub. Dan ujub ini mengantarkan kepada kesombongan. Kalau orang sudah ujub, dia lupa untuk bersyukur kepada Allah. Sehingga kemudian dia masuk pada tahap berikutnya, yaitu sombong. Makanya saya sampaikan, kelebihan yang Allah berikan kepada Anda bukan untuk disombongkan, tapi untuk disyukuri. Saya ulangi, kelebihan yang Allah berikan kepada seorang adalah untuk disyukuri, bukan untuk disombongkan, bukan untuk meremehkan orang lain. Innama utitu ala ilmin indi. Sebagian ahli tafsir mengatakan, Qarun mengatakan, saya ini punya harta banyak karena saya ahli kimia. Yang bisa merubah batu menjadi emas atau logam yang lain menjadi emas, sehingga dia punya harta yang kaya raya banyak. Namun pendapat ini dibantah oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Beliau menjelaskan dalam tafsirnya bahwasanya tidak mungkin ada seorang mampu merubah satu zat kepada zat yang lain, tidak mungkin. Dari batu menjadi emas tidak mungkin. Dari tongkat menjadi hewan misalnya tidak mungkin. Yang mau melakukan itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kenapa para penyihir Firaun kemudian masuk Islam, beriman kepada Nabi Musa. Tatkala mereka tahu bahwasanya tongkat Nabi Musa benar-benar berubah menjadi ular. Adapun tongkat-tongkat mereka, tali-tali mereka hanyalah halusinasi. Yukhayyalu ilaihi min sihrin annaha tas'a. Dikhayalkan kepada Nabi Musa bahwasanya tongkat-tongkat tersebut bergerak-gerak. Padahal itu hanyalah apa? Halusinasi, hanya tipuan mata. Tetapi waktu Nabi Musa melemparkan tongkatnya, tiba-tiba benar-benar berubah menjadi ular. Mereka yakin tidak ada yang mampu merubah kayu menjadi daging kecuali siapa? Pencipta. Maka mereka langsung beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendapat yang mengatakan Qarun ahli kimia itu tidak benar. Yang sampai yang mengatakan bapak kimia Qarun, ya. Tidak. Ini pendapat tidak benar. Maka Allah membantah perkataan Qarun tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhum quwwatan wa aktsaru jama'a wa la yus'alu an dhunubihil mujrimun." Kata Allah, apakah dia tidak mengetahui si Qarun bahwasanya Allah telah membinasakan orang-orang yang sebelum Qarun, sebelum Fir'aun, sebelum Qarun, dan umat-umat tersebelum mereka yang lebih kuat dari Qarun dan lebih banyak hartanya. Ya. Allah bisa binasakan. Jadi hartamu yang begitu banyak, ya bukan berarti kau dipilih oleh Allah. Banyak orang-orang yang lebih hebat dari engkau ternyata dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang kaya bukan pilihan. Bukan berarti orang kaya itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dalilnya. Mau kaya, miskin, yang penting takwa. Ya, jadi dia menyangka karena dia kaya maka dia akan selamat. Ini Allah tahu saya mulia maka saya berhak dapat apa? Dapat harta. Maka Allah mengatakan, apakah dia tidak mengetahui bahwasanya Allah telah membinasakan orang-orang sebelum dia yang lebih kuat dan lebih banyak kekayaannya.
Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la yus'alu 'an dzunubihimul mujrimun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah perlu ditanyakan kepada orang-orang yang berdosa itu tentang dosa-dosa mereka. Enggak usah tanya tentang dosa mereka, orang berdosa. Maksudnya apa? Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan mereka para pendosa tidak akan ditanya oleh Allah. Kenapa? Tidak perlu ditanya. Tidak perlu dihisab. Orang dihisab itu dihisab untuk bisa memajukan uzur. Karena setiap kita akan dihisab oleh Allah. Kenapa kau begini? Kenapa kau begitu? Akan ditanya oleh Allah. Dari mana kau dapat hartamu? Kemana kau habiskan? Maka seorang berusaha menyampaikan apa hujahnya. Dia sedang disidang oleh Allah, sedang diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah berkata, adapun para pendosa tidak perlu diaudit. Jelas dosa-dosa mereka. Jadi mereka masuk neraka tanpa hisab. Ini pendapat sebagian ulama. Ada orang masuk neraka tanpa hisab, mereka masuk neraka tanpa hisab. Langsung lemparkan neraka. Allah lebih tahu ya. Kenapa? Tidak usah diaudit-audit lagi. Jelas mereka kemudian neraka jahanam. Kenapa? Kata Allah, apa mereka dikumpulkan yauma idzin zurqa. Ada ciri-ciri mereka. Mereka dikumpul dalam kondisi ketakutan, sampai disebutkan mata mereka berwarna biru saking ketakutannya. Kalau orang pucat warnanya putih, tidak, ini saking parahnya sampai berwarna apa? Berwarna biru.

salah satu pendapat yang disebut oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Akhirnya dia sudah dinasihati, dia sombong, bahkan dia ingin pamerkan kesombongannya. Ini orang banyak seperti itu, ya. Kamu jangan sombong, kau yang sombong lagi. Maksudnya orang terakhir, kamu jangan marah. Siapa yang lagi marah? Saya tidak marah. Itu marah itu. Jadi orang ditegur itu susah ya. Tapi kenapa ada ego? Dan saya lihat terkadang antum lihat lagi atur sah, nanti ngatur orang aja. Dia enggak mau disuruh, enggak mau kenapa? Dia merasa ego, dia merasa direndahkan. Apa? Diatur seakan-akan dia salah. Jadi saya akan membuat dalam dirinya, kok kamu sih salah-salahin sih? Kamu kok disalah-salahin? Ada ego seperti itu. Ya, sampai ada sebagian ustaz waktu itu salat terus yang di depannya orang-orang penting, orang-orang berilmu, orang-orang punya jabatan. Ustaz tersebut mungkin agak ini, dia bilang mungkin ya, dia bilang lurus-lurus. Akhirnya ada yang nyelotok. Saya sudah tahu gitu, enggak usah diajarin katanya. Ya, menurut saya lain kali mungkin ustaznya perlu tolong pak di dosennya. Ini orang-orang penting ya, harus kita baik-baikin. Kalau enggak tadi egonya susah orang itu. Ya. Makanya apalagi dinasihati seperti korup, kamu itu salah, kamu nanti bakalan mati. Oh, korup tambah jengkel. Korup tambah jengkel. Makanya dia tambah sombong. Begitu habis dinasihati, di puncak-puncak kesombongannya, kamu yang hasad nasihat saya. Kamu yang hasad kan? Alasan dia nasihat saya. Kalau kamu apa? Hasad. Tapi akhirnya apa kata Allah? Fakharaja ala qaumi fi zinati. Maka dia keluar bertemu dengan kaumnya di puncak-puncak perhiasannya. Ya, pakai baju yang sangat mewah, di puncak-puncak kesombongannya. Keluarkan semua anak buahnya, harta-hartanya, kunci-kuncinya semua dikeluarkan. Sampai membuat sebagian orang terpesona. Qala alladziina yuriduuna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hazzin 'adzim. Ladzu hazzin 'adzim. Maka berkatalah orang-orang yang mencari kehidupan dunia. Mereka berkata, seandainya Allah memberikan kepada kita harta sebagaimana diberikan kepada Qarun, sungguhnya telah mendapatkan bagian yang sangat besar. وقال الذين أوتوا العلم ولكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. Ada sekelompok yang lain yang beriman, yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dikatakan itu ahli-ahli ilmunya orang-orang Yahudi Bani Israel yang beriman kepada Allah. Kata mereka, wailakum, celaka kalian, thawabullahi khairun liman amana wa amila salihan. Sungguhnya ganjaran Allah di akhirat lebih baik daripada ini semua bagi orang beriman dan beramal saleh. Wala yulaqaha ila sabirin, dan tidak mengucapkan hal ini kecuali orang yang sabar. Ada silah di kalangan para ulama tentang siapa yang terpesona dengan Qarun. Jadi Qarun keluar dengan puncak perhiasannya. Dia pakai baju yang terindah, dia bawa tunggangan-tunggangannya, kuda-kudanya, begol-begolnya. Dia pakai baju yang sangat indah, seakan-akan hari raya. Padahal bukan apa? Hari raya. Ya. Ada yang mengatakan waktu itu hari raya juga. Intinya seakan-akan dia puncak-puncak kesombongan. Ya. Ada yang mengatakan dia membawa 70 ribu anak buah. Anak buahnya banyak, berapa orang? 70 ribu. Ini disebut yang bagi oleh tafsir Allah, Alam Bistop akan kebenarannya. Ya. Akhirnya ada yang mengatakan orang kata Allah qala alladziina yuriduuna hayatad dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Berkatalah orang-orang yang menghendaki dunia, seandainya kita diberikan oleh Allah sebagaimana diberikan kepada Qarun. Nah, orang ini siapa? Ada khilaf, ada sebagian berpendapat mereka orang kafir. Ada yang mengatakan tidak, mereka orang beriman. Tapi terpedaya. Ada orang beriman begitu melihat harta mereka terpedaya, iman mereka lemah sehingga mereka pun mencari apa? Dunia. Ya. Makanya hati-hati ikhwan, kalau kita melihat suatu kemewahan, maka kita mengatakan Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan apa? Akhirat. Sudah, itu dunia. Dunia akan hidup. Punya rumah banyak, kisahnya tambah panjang. Punya rumah banyak, kisahnya tambah panjang. Punya mobil banyak, kisahnya tambah panjang. Sudah inti mobil satu, syukur kepada Allah Subhanahu. Ini pun kisahnya panjang, apalagi mobil banyak. Katakan semuanya kehidupan yang terbaik, kehidupan yang hakiki, kehidupan apa? Akhirat, sehingga tidak terpedaya. Jadi ada yang mengatakan mereka orang kafir, ada yang mengatakan mereka adalah orang beriman yang terpesona dengan kemewahan tersebut. Adapun orang-orang yang berilmu, mereka adalah orang-orang yang berilmu dari kalangan Bani Israel, ya. Maka mereka menasihati orang-orang yang tadi ingin kaya seperti Qarun.
Kata mereka, wailakum thawabullahi khairun liman amana wa amila salih. Celaka kalian, jangan berharap seperti Qarun. Ingat, pahala Allah lebih bagus daripada itu. Kata Allah, wala yulaqaha illa sabirun, dan tidak ada yang mendapatkannya kecuali orang-orang sabar. Ada yang mengatakan, apa yang dimaksud dengan wala yulaqaha, tidak mendapatkannya? Ada yang mengatakan tidak mendapatkan surga kecuali orang yang bersabar dalam beramal, bersabar dalam menghadapi kesulitan, bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Ada yang mengatakan tidak, bukan mendapat surga, tapi tidak mengucapkan hal itu kecuali orang yang bersabar. Susah seorang yakin dalam hatinya bahwasanya pahala Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini berat. Kemudian dia nasihatkan kepada orang lain. Ya, ya akhi, ente jangan beli mobil ya akhi. Pahala Allah lebih baik daripada ini. Buat ente aja. Oh, ayo goyang. Karena sebagian orang bilang itu orang enggak zuhud, orang itu ya. Makanya waktu ada sebagian salaf mengatakan Az-Zahid Umar bin Abdul Aziz. Orang yang zuhud itu hakikat adalah Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Dia bisa kaya tapi tidak mau kaya. Tapi kalau ada orang yang terpaksa miskin kemudian nuduh orang enggak zuhud, ya ente belum tentu zuhud. Kalau ente diuji dengan kekayaan, ente belum tentu apa? Zuhud. Maka enggak usah ngajak-ngajak orang. Enggak ya. Kalau yang diuji dengan kekayaan, bisa zuhud itu orang yang apa? Hebat ya. Oleh karenanya, ya, orang ini mereka yang hebat, mereka malah tidak usah berharap seperti Qarun. Ganjaran Allah lebih baik. Mereka keluarkan dengan penuh keyakinan dari hati mereka. Orang meyakini bahwasanya ganjaran Allah lebih baik dari dunia dan seisinya, ini orang yang sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, Nabi SAW mengatakan raka'atul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Seluruh isi dunia ini dengan kekayaan kemewahannya, dengan mobil-mobil mewahnya, bangunan yang indah emas, bangunan yang indah emas dan perak, semuanya masih kalah dengan apa? Pahala sholat dua rakaat sebelum subuh. Akhirnya begitu dia di puncak-puncak kesombongan, maka Allah benamkan dia. Kata Allah, fakhasafna bihi wa bidarihi al-ardha fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah. Kami pun benamkan dia dan benamkan rumahnya, benamkan hartanya seluruhnya. Jadilah harta apa? Qarun dibenamkan. Ya. Tadi seperti saya sebutkan di awal, ada pendapat yang mengatakan itu karena doanya Nabi Musa agar menenggelamkan Qarun. Ya. Kenapa kalau Qarun saja ditenggelamkan, nanti orang akan nuduh, oh Nabi Musa ingin hartanya, maka Qarun suruh tenggelam, hartanya diambil. Makanya ditenggelamkan Qarunnya beserta apa seluruh hartanya, karena Nabi Musa tidak cari duit, tenggelamkan seluruhnya. Fama kana lahum min fi'atin yansurunahu min dunillah. Tidak ada anak buahnya, tidak ada gengnya, tidak ada pekerjanya, pegawainya yang menyelamatkan dia, tidak bisa. Bahkan mereka juga tenggelam dalam sebagian pendapat ahli tafsir, mereka juga ditenggelamkan. Tidak ada yang bisa nolong. Kalaupun tidak ditenggelamkan, mereka tidak bisa tolong bosnya. Di akhirnya sekarang punya anak buah di dunia. Kalau di akhirat siapa yang bisa tolong? Masing-masing lari. Masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Anak buah ente tidak bermanfaat bagi ente. Oleh karenanya Allah benamkan Qarun dan tidak ada anak buahnya yang bisa menolongnya. Wa makana minal muntasirin. Jadi termasuk dari orang-orang yang tidak tertolong. Setelah melihat itu semua, wa asbahal ladzina tamannaw makanahu bil amsi yaquluna wa ita'anna Allah yabsutu ar-rizqa lima yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu wa yaqdir laula amanna Allah alaina la khasafa bina wa ita'annahu la yuflihu al-kafirin. Maka jadilah orang-orang yang kemarin berkeinginan punya harta seperti Qarun, mereka sadar, mereka mengatakan, lihatlah Allah memberi rezeki kepada yang Allah kehendaki dan Allah menyempitkan rezeki dari kepada Allah yang Allah kehendaki. Laula anmanna Allahu alaina. Jadi ini mereka mengatakan harta tidak menunjukkan kasih sayang Allah. Ya, bisa jadi Allah berikan harta kepada orang yang Allah cintai, bisa jadi Allah berikan harta kepada orang yang tidak Allah cintai seperti Qarun. Maka mereka berkata, laula anmanna Allahu alaina. Alhamdulillah Allah beri anugerah kepada kita, akhirnya kita tidak dijadikan kaya. Kalau kita jadikan kaya bisa jadi seperti apa? Qarun. La khatafa bina. Jadi mereka sadar bahwasanya kondisi mereka miskin itu karunia dari Allah. Mereka tahu bahwasanya mereka dijadikan susah tidak seperti Qarun itu karunia dari Allah. Seandainya kami seperti Qarun, la khatafa bina, Allah akan benamkan kami pula bersama Qarun. Wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Sungguh orang-orang yang kafir itu tidak beruntung.

0: hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah berfirman, "Tilka darul akhiratu naj'aluha lilladheena la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasadan wal 'aqibatu lil muttaqin." Itulah negeri akhirat yang kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menghendaki ketinggian di bumi dan tidak menghendaki kerusakan di atas muka bumi. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Dan kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Jadi kata Allah, surga itu tidak boleh buat orang yang sombong dan tukang maksiat. Jadi uluan filar ini sombong, fasadan maksudnya maksiat. Kami berikan surga tersebut kepada orang yang tidak sombong, yang tidak cari kesombongan dan tidak mencari kemaksiatan. Jadi ini ya, karena saya katakan tadi orang sombong tempatnya di neraka jahanam. Kata Allah Subhanahu wa taala ya tentang neraka jahanam, kata Allah, "Fala bi'sa matwal mutakabbirin." Dan neraka jahanam adalah tempat terburuk bagi orang-orang yang sombong. Iblis masuk neraka karena sombong. Disuruh sujud kepada Adam, kata Allah, "Aba wastakbar wa kana minal kafirin." Dia enggan dan dia sombong, maka dia termasuk dengan orang-orang yang termasuk dari golongan yang kafir, masuk neraka jahanam. Maka kalau Anda cari kesombongan di dunia, Anda tidak akan dapatkan surga. Kata Nabi SAW, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibar." Ya, tidak akan masuk surga orang dalam hatinya ada kesombongan meskipun hanya sebesar zarrah. Ada sedikit saja kesombongan tidak masuk surga. Entah sombong karena harta, entah sombong karena jabatan, entah sombong karena kekayaan, entah sombong karena kedudukan, entah sombong karena apa namanya? Nasab, karena keturunan, entah sombong karena ilmu. Dan saya katakan, ilmu juga sangat membuat orang mudah sombong kalau tidak dicari karena Allah. Ya, sebagaimana harta bisa bikin orang sombong, ilmu juga bisa bikin orang sombong. Sombong sudah mentang-mentang hafal ini, hafal anu, sudah gini, kemudian sombong dan angkuh, mentang-mentang punya gelar, mentang-mentang punya titel, kemudian sombong merendahkan orang lain. Ini juga bahaya. Jadi, surga tidak pantas bagi orang-orang yang sombong. Apa kata Abu Muawiyah? Siapakah orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan? Kata dia, "Huwa man lam yajza' min dhulliha." Itu seorang yang sabar dengan kehidupan dunia yang susah. Dia tidak protes. Kalau dia protes berarti dia cari ketinggian. "Walam yunafisi izziha." Dan dia juga tidak bersaing dengan orang-orang kaya. Kalau dia kaya, dia tidak menyaingi yang lain. Ini orang yang tidak mencari ketinggian. Jadi kalau diuji dengan kesulitan, dia tidak protes. Kalau dia pun kaya, dia tidak ingin menyaingi kekayaan orang lain. Orang itu punya rumah 2, punya 2, saya punya rumah 3. Orang itu punya mobil 2, saya ingin punya mobil 3, kalahin dia. Ini juga tidak berhak untuk masuk surga. Kenapa? Dia mencari ketinggian di dunia. "Wa arfa'uhum indallahi ashadduhum tawadhu'an." Dan orang yang paling mulia di sisi Allah, yang paling tinggi di sisi Allah adalah yang paling tawadhu. Semakin Anda merendah karena Allah, semakin Anda tinggi di sisi Allah di hari kiamat. Karena disebutkan oleh Al-Qurtubi, wa rawa Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah meriwayatkan an Ismail bin Abi Khalid, dan Ismail bin Abi Khalid qala, dia berkata, "Marra Ali bin Husain yaitu Ali bin Husain lewat wa huwa raqibun ala masakin, dalam kondisi sedang naik tunggangan dia melewati orang-orang miskin." Ali bin Husain. Kemudian yakuluna kisaran lahum. Orang miskin tadi sedang makan makanan sisa-sisa. Ya. Orang miskin, mereka mungkin ada makan sisa-sisa, mereka makan. Fasallama alaihim, dan di antara tawadhu'nya Ali bin Husain, maka dia beri salam kepada mereka. Assalamualaikum kepada orang miskin. Fada'awhu ila ta'amihim. Akhirnya mereka undang, "Ayo makan bareng kami." Makan apa? Sisa-sisa. Sementara Ali bin Husain punya memiliki kekayaan. Waktu dia diundang untuk makan bersama mereka, dia pun baca firman Allah, "Tilka darul akhiratu naj'aluha lilladheena la yuriduna 'uluwan fil ardi." Surga kami berikan kepada orang yang tidak menginginkan kesombongan di atas muka bumi, yang tidak menginginkan ketinggian di atas muka bumi. "Tsumma nazala wa akala ma'ahum." Kemudian dia pun turun, dia makan bersama mereka dengan tawadhu. Makan dengan orang miskin dengan makanan yang sangat sederhana. Kemudian dia berkata, "Qad ajabtukum fa ajibuni." Saya telah memenuhi panggilan kalian. Sekarang gantian kalian harus memenuhi panggilanku. "Fa hamalahum ila manzilihi fa ata'amahum wa kasahum wa sarafahum." Maka dia bawa orang miskin tadi ke rumahnya, dikasih makan yang enak, dikasih pakaian, dikasih duit bagi mereka. Jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
1: seorang berusaha tawaduk dan menjauhi kesombongan, dan itu terkadang dipaksa. Caranya jangan pakai pakaian yang mewah terus. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan al-badadatu minal iman. Al-badadatu artinya pakaian yang cuek, kurang rapi, itu dari iman. Bukan berarti tidak rapi terus, tapi terkadang-kadang kita biasa-biasa saja. Terkadang kita pakai yang sederhana, tidak usah necis-necis terus ya. Kenapa kalau necis terus nanti kadang-kadang jadi apa? Sombong. Jadi pakaiannya sekarang-kadang terkadang santai aja, jangan terlalu apa? Necis. Ini kata Nabi, al-badadatu minal iman. Cuek-cuek itu apa? Kesederhanaan dari apa? Dari keimanan. Kenapa kita paksa diri kita untuk apa? Tidak sombong. Tidak sombong. Ya kalau ente punya mobil mewah, terkadang naik mobil yang sederhana. Ya supaya ente merendahkan diri ente. Terkadang ente bergaul sama orang miskin, ngobrol sama mereka, makan sama mereka, makan makanan yang murahan misalnya. Jangan maunya makan yang berkelas, maunya di hotel, maunya ini, itu makanan ini harganya sekian, notanya sekian, ngapain? Jadi bikin apa? Sombong. Gara-gara makanan jadi apa? Sombong, pamer-pamer, jangan. Nah, jadi terkadang kita boleh makan enak, tidak dilarang, tapi terkadang kita memaksakan diri kita untuk apa? Merendah. Mungkin kita selalu tidur di hotel, terkadang sekali-sekali di losmen yang murah, tidak apa, untuk melatih diri kita supaya tidak sombong. Terkadang sekali-sekali numpang sama teman, numpang, tidak apa, untuk melatih apa, jangan sampai terbawa. Karena kalau sudah terbiasa seperti itu, terkadang secara kita tidak sadar kita digiring pada kesombongan. Karena harta itu kedudukan sangat mudah menggiring orang pada kesombongan. Ingat, surga itu hanya bagi orang-orang yang tidak menginginkan apa, kesombongan, ketinggian di atas muka bumi. Demikianlah hadirin hadirat yang dirahmati Subhanahu wa Taala. Ya, kisah tentang Qarun bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau yang bertanya, saya persilakan. Allah Ta'ala alam bisawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada apa? Ada macam-macam kamarnya. Turunannya ada. Ada susun kamar,
1: macam-macam. Ada siapa?
2: Aras.
1: Ya, terus.
2: Maka ada penahun yang kita menemukan di daerah. Nah, otak kedua setelah itu kan dijabarkan.
1: Saya kurang dengar, mohon maaf. Tolong dekat sini Pak, mohon maaf. Bisa dekat? Mohon maaf ya.
2: Gini Ustaz,
1: iya.
2: Firaun itu kan macam-macam. Ada Firaun, ada Sahara, dan macam-macam. Maka dalam Firaun yang ditenggelamkan di Laut Merah.
1: Iya.
2: Karena itu Mesir kan juga dipisah dengan Allah.
1: Iya.
2: Firaun mana yang dikatakan ini yang durhaka?
1: Oh, Fir'aun mana yang dikatakan durhaka? Fir'aun yang di zaman Nabi Musa. Jadi beliau mengatakan Fir'aun itu banyak. Benar, Fir'aun itu gelar bagi raja-raja Mesir. Fir'aun adalah gelar bagi raja-raja Mesir. Sebagaimana presiden adalah gelar bagi penguasa Indonesia misalnya. Sebagaimana kaisar adalah gelar bagi penguasa Romawi. Ya. Sebagaimana Najasyi adalah gelar bagi penguasa Habasyah. Semuanya Najasyi, tapi namanya beda-beda. Jadi Fir'aun itu artinya raja. Nah, beliau bertanya, Fir'aun mana yang durhaka yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Taala? Itu Fir'aun yang ditenggelamkan di Laut Merah. Dia yang ditenggelamkan oleh Allah. Itu Fir'aun yang di zaman Nabi Jamal Musa alaihissalam. Ada khilaf, apakah yang di zaman Nabi Yusuf Fir'aun atau bukan? Karena Fir'aun itu dari suku Akbab, dari suku Kipti. Penguasa Mesir dari suku Kipti namanya Fir'aun. Ada yang mengatakan yang menguasai Mesir di zaman Nabi Yusuf bukan Fir'aun. Bukan dari suku Akbad, jadi bukan dari suku asli Mesir. Tapi Heksos namanya, dari suku yang lain. Allah alam besok, itu tidak penting bagi kita. Yang penting Fir'aun yang durhaka itu yang ditenggelamkan. Itulah yang di zaman Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam.

Banyak pertanyaan susah-susah semua ya. Tanya sama ustaz yang lain. Saya pernah mengajarkan suatu kebid'ahan dan dijalankan satu kelompok, namun saya sudah mencoba menghentikan namun tetap dijalankan. Apakah kita berdosa akan hal tersebut? Tidak, kalau sudah bertobat dan sudah merasa menasihati, maka tidak berdosa. Ya. Karena sudah bertobat. Kalau tidak bertobat, menjadi masalah. Dan ingat, bertobat dan berusaha menasihati.

Ustaz, bagaimana cara menasihati istri yang sekarang sudah mulai lalai, menasihati istri yang sekarang sudah mulai lalai dari beribadah, padahal istri di rumah tidak kerja. Jika dikasih hati, istri saya selalu dinasihati, istri saya selalu mengangkat suaranya dan selalu membanding-bandingkan saya dengan laki-laki lain. Mohon nasihatnya Ustaz. Itu kasihan. Hal yang sangat menyakitkan tatkala istri membanding-bandingkan suaminya dengan laki-laki. Nah, sebaliknya, hal yang sangat menyakitkan bagi seorang istri tatkala dibanding-bandingkan dia dengan wanita yang lain. Bilang baik-baik, istriku, saya enggak suka dibanding-bandingkan. Mau kamu dibanding-bandingkan istri yang lain? Mau saya bilang istri saya, masya Allah, kerja di rumah, sayang sama suami, ngurus anak. Loh, kamu gak ada kerjaan, kamu suka saya gitu kan? Kalau gak suka, jangan maning-maningan saya sama laki-laki yang lain. Nah, saya pelan-pelan, baik-baik. Kamu tuh, jadi jelaskan kepada istri bahwasanya kamu salah, kamu tuh salah sebenarnya. Saya tidak salah. Kamu tuh salah. Enggak, saya gak salah, kamu yang salah mas. Repot itu, pelan-pelan. Ajak makan ke restoran, ngomong baik-baik. Kamu salah. Kan orang wanita muslimah harusnya ibadah, harusnya baik-baik, pokoknya jangan dihadapi kekerasan. Jangan dihadapi dengan apa? Kekerasan dalam. Orang miskin bisa jadi sombong, orang kaya bisa jadi sombong. Bagaimana menyikapi kesombongan? Kita bilang, buat apa kita sombong? Seluruhnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah cabut seketika bisa. Ada orang pintar tiba-tiba dicabut ilmu jadi bodoh. Ada orang tenar tiba-tiba jadi terhinakan. Ya? Allah bisa cabut seketika. Ada orang kaya tiba-tiba miskin. Ada orang sehat walafiat tiba-tiba mati. Maksud saya, buat apa yang dia sombong? Semuanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa cabut seketika, kapan-kapan saja Allah kehendaki, bisa dicabut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kaum wanita lebih baik salat berjamaah di masjid-masjid seperti laki-laki atau salat di rumahnya. Wanita paling afdal salat di rumah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tamna'u ima'allahi masajidallah wa buyutuhunna khairun lahun." Jangan kalian melarang para wanita untuk ke masjid. Kalau mereka ingin ke masjid silakan, tetapi rumah mereka lebih baik bagi mereka. Kenapa? Di rumah lebih astar, lebih menutup aurat mereka, lebih tidak dilihat oleh laki-laki. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Khairu shufufir rijal awwaluha." Wasyaruha akhiruha, wa khairu shufufin nisa akhiruha, wasyaruha awwaluha. Sebaik-baik staf lelaki adalah paling depan, dan yang paling buruk staf, salat lelaki adalah paling belakang. Dan terbaik staf wanita adalah yang paling belakang, dan yang paling buruk paling depan. Jadi wanita berusaha jauh dari apa? Jauh dari lelaki. Semakin jauh semakin baik. Makanya di rumah mereka lebih baik. Ya. Bahkan Rasulullah mengatakan kalau mereka salat di rumah dapat 27 derajat. Ini adalah keistimewaan Islam terhadap para wanita. Karena kalau mereka sholat 27 derajat, ternyata di rumah lebih baik. Berarti di rumah juga 27 derajat. Karena hukum asal laki-laki dengan perempuan hukumnya sama. Kalau laki-laki sholat di masjid dapat 27 derajat, di rumah 1, dan hukum asal laki-laki dengan perempuan sama. Berarti kalau perempuan ke masjid juga 27 derajat. Nah, ternyata di rumahnya lebih baik. Berarti kalau dia sholat di rumah, dia juga dapat 27 derajat. Ini kemudahan Allah berikan kepada para wanita. Namun kalau ada wanita ingin ke masjid, maka tidak dilarang. Kenapa dia ingin ke masjid mendengar imam bacaannya indah? Ya boleh, namun selalu saya sampaikan ada syarat-syaratnya. Pertama, dia tidak boleh berhias. Ya, dia pakai pakaian yang wajar. Tidak boleh mempercantik diri. Kemudian tidak boleh pakai parfum sampai parfumnya tercium dari luar. Ini semua dilarang. Bahkan sebagian fuqaha mengatakan wanita yang masyhur terkenal dengan kecantikan tidak boleh ke masjid. Yang pas-pasan tidak apa-apa. Yang terkenal cantik tidak boleh ke masjid. Kenapa? Karena bisa menggoda. Imamnya pun bisa tergoda. Oleh karenanya kalau terkenal cantik tidak usah ke masjid dari rumahnya. Kita tahu sering orang bilang, "Mbak, kok cantik sekali, Mbak." Oh, udah berarti saya cantik. Kalau suami yang bilang kamu cantik sekali, jangan dulu percaya. Tapi kalau orang ketemu kamu cantik, oh berarti imam kita ini sangat cantik. Ya sudah, berarti kita harus apa? Jangan sering ke masjid. Kalaupun ke masjid, maka dengan jilbab yang syar'i. Kalau bisa pakai cadar, ya. Kalau bisa artinya agar tidak memfitnah orang lain. Tapi kalau tidak begitu cantik, tidak apa-apa. Apakah salat-salat sunnah seperti salat rawatib, salat duha, tahajud, salat witir dan lain-lain diawali dengan doa iftitah? Iya. Segala salat, baik salat
rawatib maupun salat sunnah maupun salat fardu disunahkan dibuka dengan doa apa? Iftitah. Bagaimana sikap seorang mukmin terhadap kisah-kisah Israiliyat? Apakah bisa dijadikan hujah? Jawabannya tidak ya. Jadi kisah-kisah tersebut terkadang disebut oleh para ahli tafsir untuk menyebutkan saja, mereka mengumpulkan apa yang disebut tentang hadis ini dan tentang ayat ini. Dan yang kritis dalam hal ini seperti Ibnu Katsir rahimahullah. Ibnu Katsir kritis. Dia sering sebut yang dikatakan dari Israel, tapi kalau benar-benar maknanya benar-benar menyimpang dia bantah. Tapi kalau maknanya mendukung, maka dia sebutkan bukan sebagai dalil tapi sebagai penguat saja. Sebagai penguat saja ya. Seperti mana dalilnya bahwasanya Musa Qarun adalah sepupunya Musa? Enggak ada dalilnya. Tapi inilah pendapat sebagian orang. Tapi tidak kita yakini secara mutlak. Seperti tadi inilah pendapat tentang siapa Qarun ya. Karena tidak ada riwayat yang sahih. Tapi disebutkan hanya sebagai penguat. Namun banyak kalau kisah Israiliyat yang kemudian bertentangan maknanya dengan hadis-hadis yang sahih, maka tidak boleh kita sebarkan. Bahkan harus kita bantah. Sebagaimana Al-Hadid Ibn Kathir sering bantah kisah Israiliyat yang bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih.

Ada sedikit apa? Pertanyaannya gimana? Jadi merasa susah untuk menyingkirkan kesombongan. Nah. Jadi kita dalam memandang hadis-hadis ancaman, ya, kita juga perlu memandang hadis-hadis yang memberi kabar gembira. Ya. Dan intinya nanti hari kiamat ada namanya hisab dan timbangannya. Mungkin dia pernah sombong, itu dosa. Mungkin dia pernah ikhlas, itu pahala. Nanti ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bukan berarti orang mati atau sombong tidak pasti masuk neraka, tidak, tidak demikian. Jadi ini ancaman, berarti ini dosa. Maksudnya ini adalah dosa. Bukan berarti ada orang sombong pasti masuk apa? Neraka. Mungkin dia sombong suatu saat, dia sombong.

0: wadu, dia pelit dalam satu hal, dalam sisi lain dia apa? Berinfak, ya. Seperti itulah manusia isinya maksiat dan apa? Kebaikan. Makanya ada namanya yaumul hisab untuk mengklasifikasikan setelah diaudit mana kebaikan dan mana keburukan. Setelah itu baru diletakkan dalam timbangan. Jadi seperti itu, tidak sesangkut seperti tadi. Tadi begitu ada langsung pasti masuk neraka, enggak ya? Adapun bagaimana cara kita menyingkirkan? Tadi kita katakan ya, bahwasanya kita yakin ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mau kita sombongkan? Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Anda lahir dari tidak ada menjadi ada. Terus apa yang mau Anda sombongkan? Anda dulu tidak ada. Hal ata alal insani hayya min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Bukankah telah datang kepada manusia di mana suatu masa mereka sama sekali bukan sesuatu dan tidak disebut-sebut. Anda 100 tahun yang lalu bukan cuma tidak ada, disebut pun tidak ada. Tidak ada yang pernah nyebut Anda. Siapa namanya coba? Siapa? Happy. Happy. Lefty. Re. Nefi. Ya. Nefi 100 tahun yang lalu enggak ada yang sebut. Terbetik dalam pikiran Bapak Ibu pun tidak terbetik. Kenapa? Belum ketemu Bapak Ibu. Jadi, terus apa yang kita sombong? Dulu kita enggak ada, bahkan disebut pun tidak. Tidak. Berkata ada seorang pernah berkata kepada seorang salaf, tahukah kamu siapa saya? Maka salaf terus mengatakan, saya tahu kamu. Kamu itu dalam perutmu ada tai. Ya, maksudnya tidak sombong. Ya. Kalau kamu mati jadi bangkai, begitu. Terus mau sombong apa? Terus kita ingat, terkadang kita ini sombong yang tidak tepat. Masih punya mobil 100 sudah sombong. Kalau nanti punya mobil 100 mungkin lah ada sombong-sombong sedikit. Jadi kadang baru punya sedikit sudah apa? Sombong. Sampai ada yang pernah bertanya sama saya, Ustaz, saya kok belajar ilmu agama kok saya sombong? Saya bantah. Apa yang nanti mau sombongkan? Bahasa Arab tidak bisa, Quran juga tidak hafal, tidak pernah jadi ustaz, kemudian sombong apanya? Lihat orang-orang anak Madinah, anak kecil sudah bisa bahasa Arab. Ente juga bisa apa? Terus mau sombong. Mereka saja tidak sombong-sombong. Sejak kecil tahu bahasa Arab, mereka tidak sombong. Jadi maksudnya terkadang kita sombong tidak pada tempatnya itu. Dengan begitu kita ente dihormati orang, ente bisa dakwanya diterima, ente bisa bersedekah, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan apa? Wallahi laula Allah mahtadaina wala tasaddaqna wala shallaina. Demi Allah, kalau bukan karena Allah kami tidak akan dapat hidayah. Ini Nabi bilang begitu. Kami tidak akan bisa salat, kami tidak akan bisa bersedekah. Maka semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustaz, apakah hukumnya berjualan bendera? Jualan di jalan kan? Oh, bisa. Bendera ini boleh-boleh saja. Ini perkara duniawi, ya. Dan di semua negara ada bendera. Zaman Nabi juga ada bendera. Zaman Nabi juga. Dan bendera itu adalah simbol daripada kejayaan suatu negara. Di zaman Nabi pun demikian. Bendera harus dijaga. Dalam peperangan itu biasanya pegang bendera diserbu oleh lawan. Karena kalau benderanya jatuh, mentalnya jatuh. Maka mereka berusaha memegang bendera dengan hebat. Makanya disebutkan bagaimana Ja'far bin Abi Thalib pegang bendera. Waktu tangannya terputus, dia pegang dengan tangan kirinya. Terputus lagi, dia pegang dengan kedua lengan atasnya. Untuk memegang apa? Bendera. Jadi, itu adalah perwakilan. Ya. Makanya, kalau orang bilang itu kan benda mati. Sama benda mati. Ente kalau ada KTP ente dirobek-robek gimana? Ente coba. Itu perwakilan saya itu. Ya, misalnya. Kan ente juga tersinggung. Karena itu orang tahu itu perwakilan. Bukannya kita mengkeramatkan benda ini. Tidak, itu perwakilan, simbol. Ya sama, waktu Nabi mengirim surat kepada Kisra, kemudian dirobek-robek. Ini kan cuma benda saja, tapi ini wakil dari siapa? Rasulullah SAW. Paham? Sama, bendera itu wakil dari suatu negara yang harus dihargai karena ini wakil dari suatu negara. Jadi mudah-mudahan tidak mengapa jualan apa? Bendera. Wallah alam bisawab. Ustaz, apakah benar pada zaman jahiliyah Umar pernah mengubur anak perempuannya sendiri? Setahu saya riwayatnya lemah ya. Setahu saya riwayatnya lemah. Allah alam bisawab. Saya perlu cek lagi. Demikian saja para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Ikhwatul iman, pemerhati Rojak Kendari dimanapun Anda berada, tiba saatnya dikumandangkannya azan salat asar untuk wali kota Kendari dan sekitarnya.
4: Jadi akhirnya
3: kesempatan hari ini, mari bersama-sama melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim, terkhusus bagi laki-laki, melaksanakan salat secara berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah SAW.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tetaplah bersama kami Dak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan. Rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh Al-Fauzan Hafizahullah ta'ala. Kita akan memasuki bab yang baru. Penulis kitab Tauhid Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala berkata, Babu maja'a minat taghlid Fiman abadallaha Inda qabri rajulin salihin فَكَيْفَ إِذَا عَبَدَهُ. Bab larangan keras beribadah di kuburan orang soleh. Maka bagaimana lagi apabila menyembah orang soleh tersebut. Bab larangan keras terhadap seseorang yang beribadah kepada Allah di kuburan orang soleh, maka bagaimana lagi apabila dia menyembah orang soleh tersebut. Jemaah sekalian, ini adalah salah satu bab terpenting di dalam kitab Tauhid, karena menjelaskan kepada kita larangan mendekati syirik. Bukan hanya syirik yang dilarang, tapi mendekatinya juga dilarang. Dan para ulama juga mengatakan, semua ucapan dan semua perbuatan yang bisa menjerumuskan ke dalam dosa syirik, maka itu dihukumi syirik kecil. Syirik kecil itu definisinya kullu dzari'atin ila syirkil akbar. Semua pintu, semua jalan yang bisa mengantarkan kepada syirik besar. Itulah definisi syirik kecil. Jadi inilah di antara keindahan syariat Islam. Apabila melarang sesuatu, maka segala sesuatu yang mengantarkan kepadanya juga dilarang. Sebagaimana sering kita mendengarkan ayat wala taqrabu zina, jangan kamu dekati zina. Jadi zina dilarang, mendekatinya juga dilarang. Mendekatinya maksudnya adalah melakukan hal-hal yang mengantarkan kepadanya. Begitu pula syirik. Maka sebagaimana syirik dilarang keras, mendekatinya juga dilarang keras. Bahkan sudah masuk kategori syirik kecil kalau seseorang mendekati syirik besar. Karena syirik kecil adalah pengantar kepada syirik besar. Dan syirik kecil adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Oleh karena itu akan kita bahas di sini pelaku syirik kecil ini sampai dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Atau dikatakan mereka termasuk seburuk-buruk makhluk. Jadi, hendaklah kita pelajari apa saja dosa-dosa yang bisa mengantarkan kepada syirik. Ini termasuk pembahasan-pembahasan penting di dalam kitab Tauhid. Maka ketahuilah jemaah sekalian, di antara sebab terbesar yang mengantarkan manusia kepada syirik adalah beribadah kepada Allah di kuburan. Baik itu kuburan orang soleh atau kuburan umum. Dan apabila dia orang soleh, itu lebih dahsyat lagi. Karena ini bukan sekedar teori jemaah sekalian. Ini bukan sekedar teori, ini sudah fakta. Pada akhirnya, mereka kemudian menyembah orang-orang soleh tersebut. Bahkan, sebagaimana telah kita bahas di bab sebelumnya, itulah awal terjadinya kesyirikan di muka bumi. Beribadah kepada Allah di kuburan orang soleh. Ternyata itu juga terjadi pada Yahudi dan Nasrani. Jauh setelah terjadinya kesyirikan pertama sekali, yaitu masa Nabi Nuh alaihi salam, terjadi lagi pada umat yang lain, yaitu Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana insyaallah akan kita bahas hadis-hadisnya di dalam bab ini. Dan ternyata apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi pada umat ini. Jadi jemaah sekalian, kita bukan sekedar bicara teori. Orang kalau mendekati syirik nanti terjerumus syirik. Ini sudah fakta. Orang yang beribadah di kuburan pada akhirnya mereka terjerumus dalam dosa syirik. Apakah dengan cara menyembah penghuni kubur itu? Solat untuk mengagungkannya? Atau berdoa kepadanya? Atau mengharapkan berkah dari batu-batuan di kuburannya? Atau dijadikan batu-batuan itu sebagai jimat dan lain-lain? Maka mari kita perhatikan dalil-dalil di dalam bab ini. Dalil yang pertama, kata penulis rahimahullah, fi sahih, di dalam as-sahih, yaitu sahih al-Bukhari dan Muslim. An Aisyata radhiyallahu ta'ala anha, dari Ummul Mukminin Aisyah, semoga Allah meridhai beliau. Anna Umma Salamah, bahwasannya Ummu Salamah, juga Ummul Mukminin radhiyallahu anha, dzakarat li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kanisatan ra'atha bi ardil Habasyah, menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sebuah gereja yang beliau lihat di negeri Habasyah. Wa ma fiha minas suwar, dan patung-patung atau gambar-gambar bernyawa yang ada di dalam gereja tersebut. Disebutkan dalam riwayat yang lain, Ummu Salamah menyebutkan nama gereja tersebut, yaitu disebut Gereja Maria. Gereja Maria. Jadi ini adalah kisah Ummu Salamah radhiyallahu anha ketika beliau berhijrah ke Habasyah. Sebelum ada hijrah ke kota Madinah, para sahabat berhijrah ke Habasyah karena ketika itu belum ada negeri Islam. Maka mereka berhijrah ke negeri kafir juga, tapi rajanya adalah raja yang adil. Dan kemudian rajanya masuk Islam. Mereka para sahabat yang berhijrah ke sana mendakwahi beliau. Maka Ummu Salamah menceritakan apa yang beliau lihat di negeri Habasyah, negeri Nasrani ketika itu. Gereja yang di dalamnya ada gambar-gambar atau patung-patung bernyawa, makhluk bernyawa. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
2: ulaika idza mata fihim ar-rajulu salih awil abdu salih banau ala qabrihim masjida. Mereka itu, yaitu orang-orang Nasrani di negeri Habasyah, adalah satu kaum apabila wafat orang soleh atau hamba yang soleh, maka mereka akan membangun di atas kuburannya tempat ibadah. Wasawwaru fihi tilka suwar. Kemudian mereka tambahkan lagi patung-patung atau gambar-gambar bernyawa di tempat ibadah tersebut. Ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itulah termasuk seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Kata Syekh, fahaulai jama'u baina fitnatain. Maka mereka, yaitu Nasrani, mengumpulkan dua fitnah sekaligus. Fitnah di sini maksudnya penyebab manusia tersesat, yaitu fitnatil kubur wa fitnatit tamatsil. Fitnah kubur dan fitnah patung-patung atau gambar-gambar bernyawa. Inilah jemaah sekalian dalil yang pertama dan sedikit komentar dari penulis Kitabu Tauhid. Asy-Syaikh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan dari hadis ini ada empat pelajaran. Ada empat pelajaran terpenting yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Pelajaran yang pertama, al-man'u min ibadatillahi inda kuburi salihin. Larangan beribadah kepada Allah di kuburan-kuburan orang-orang soleh. Hadis ini jelas adanya larangan keras dari Rasulullah SAW untuk beribadah di kuburan orang-orang soleh. Karena Nabi SAW mengabarkan dalam bentuk celaan, celaan keras terhadap orang-orang yang melakukan itu. Sebagai peringatan bagi kita, jangan ikuti mereka. Jangan ikuti mereka. Oleh karena itu jemaah sekalian, beribadah di kuburan orang-orang soleh, di situ juga ada bentuk tasyabbuh, penyerupaan kepada orang-orang kafir. Walaupun tujuan utama larangan ini adalah agar kita tidak terjerumus dalam kesyirikan. Sebagaimana kata Syekh, li'annahu wasilatun ila syirki. Karena beribadah di kuburan orang soleh adalah sarana atau jalan yang mengantarkan kepada syirik. Sekali lagi jemaah sekalian, ini bukan sekedar teori. Ini sudah terbukti. Terbukti sejak dahulu dan terbukti hari ini. Ditambah lagi, wahuwa min fi'lin nasara. Itu termasuk perbuatan Nasrani. Juga perbuatan Yahudi. Sebagaimana dalil-dalil yang berikutnya. Dan perbuatan orang musyrik pertama di muka bumi. Jadi, di samping itu sarana yang bisa mengantarkan kepada syirik, itu juga tasyabbuh. Dan kita sudah paham, tasyabbuh juga dilarang keras di dalam syariat. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari mereka. Sekaligus itu juga bid'ah. Termasuk bid'ah. Karena Rasulullah SAW tidak mencontohkan, tidak pernah mengabarkan kita beribadah di kubur orang soleh itu ada keutamaan. Ketika seorang beribadah di sana karena meyakini ada keutamaan khusus, maka itu keyakinan yang bid'ah karena tidak berdasarkan dalil. Jadi inilah pelajaran yang pertama, jelas dilarang beribadah di kuburan orang-orang soleh. Ibadah yang bagaimana? Semua ibadah kecuali ada dalil yang memberikan pengecualian. Contohnya ziarah kubur. Ziarah kubur juga ibadah. Tapi itu justru disyariatkan. Atau mendoakan orang yang dikubur itu. Dan itulah tujuan ziarah kubur. Begitu pula ada pengecualian solat jenazah bagi yang belum sempat menyolatkannya. Misalkan dia datang terlambat, orangnya sudah terlanjur dikuburkan, boleh dia solatkan. Atau bahkan sudah beberapa hari dia baru tahu, baru dikabari si fulan telah wafat, maka dia pergi ke kuburannya untuk dia solatkan. Sebagian ulama membatasi, ini dibolehkan maksimal 1 bulan setelah dia dikuburkan. Karena itulah waktu Nabi SAW mensolatkan wanita yang suka bersih-bersih di masjid. Seorang wanita hitam suka bersih-bersih di masjid, beliau wafat malam hari. Maka sahabat tidak memberitahukan kepada Rasulullah SAW karena tidak enak mengganggu Nabi SAW. Begitu Nabi SAW tahu, beliau tahu, lalu beliau solatkan padahal sudah lewat 1 bulan. Atau orang yang lain. Intinya ada hadis Nabi SAW solat sudah lewat 1 bulan. Maka para ulama membatasi sesuai dengan dalil, maksimal 1 bulan kita baru tahu orangnya sudah wafat, boleh kita pergi solat di kuburannya, solat jenazah. Adapun selain itu, seperti solat 5 waktu, solat-solat sunnah, seluruh solat selain solat jenazah, begitu pula membaca Al-Quran, begitu pula berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, maka ini semuanya terlarang. Dan terkait dengan solat, masih ada dalil-dalil lain yang juga sangat keras melarang solat di kuburan. Sebagaimana insya Allah akan kita sebutkan di dalil berikutnya. Dan juga Nabi SAW bersabda, Al-ardu kulluha masjidun illal makbarah wal hammam. Bumi ini seluruhnya adalah masjid. Artinya boleh kita solat padanya, kecuali kuburan dan WC. Yang lebih parah lagi, kalau dia berada di hadapan kita. Ada hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, La tusallu ilal kubur, la tajlisu alal kubur, wa la tusallu ilaiha. Jangan kamu duduk di atas kubur, dan jangan kamu solat menghadapnya. Dan jemaah sekalian, para ulama mengatakan, larangan beribadah di kuburan ini mencakup 3 bentuk larangan. Yang pertama, membangun masjid di kuburan. Membangun masjid di kuburan. Yang kedua, mengubur di masjid. Apakah di dalam masjid atau di halaman masjid? Sama saja. Kalau itu masih area tanah wakaf milik masjid. Yang ketiga, solat di kuburan walaupun tidak ada bangunannya. Jadi mencakup 3 ini. Larangan membangun tempat ibadah di kuburan. Larangan mengubur di masjid atau di kompleks masjid. Larangan solat di kuburan walaupun tidak ada bangunannya, tidak ada masjidnya. Ini semua tercakup di dalamnya. Jadi hadis ini jelas, tidak boleh solat di kuburan, dilarang keras, bahkan dilaknat pelakunya, sebagaimana dalam hadis-hadis berikutnya. Dilaknat. Rasulullah SAW bersabda, laknatullahi alal Yahudi wan Nasara ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat ibadah. Jemaah sekalian, di sini ada pelajaran penting bagi kita. Subhanallah. Dalil-dalil sangat tegas dalam riwayat Bukhari dan Muslim, dan hadisnya sangat banyak. Sebagian ulama mengumpulkan sampai sekitar 20 hadis larangan keras beribadah di kuburan. Tetapi ada sebagian umat Islam malah menganggapnya itu sebagai amal soleh, sebagai satu kebaikan. Maka di sini ada pelajaran bagi kita. Apa yang dilakukan umat Islam, walaupun dipimpin oleh kiai, diajarkan oleh ustaz, belum tentu benar. Karena faktanya yang mimpin kegiatan itu mereka panggil kiai, mereka panggil ustaz, mereka anggap ulama, bahkan ulama resmi dari ormas misalkan, ormas mereka. Maka ini pelajaran bagi kita. Apa yang dilakukan kaum muslimin, apa yang diajarkan oleh para ustaz, para kiai, belum tentu benar. Benar dan tidaknya kembali kepada dalil. Begitu pula yang diajarkan

dianggap keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga belum tentu benar. Faktanya ada orang yang dipanggil Habib dianggap keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malah mengajarkan orang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang keras. Sampai ulama ada yang berpendapat sholatnya tidak sah, tapi lengkapnya ini ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, sholatnya tidak sah secara mutlak karena ada larangan keras dan juga ada laknat bagi pelakunya. Bagaimana bisa dikatakan sholatnya sah sementara pelakunya dilaknat? Pendapat yang kedua, tetap sah tapi berdosa. Jadi walaupun dia berdosa, sholatnya tetap sah. Dia dapat dosa, tapi dia enggak harus mengulangi sholatnya. Mirip dengan orang yang dia beli baju dari hasil riba, dia pakai sholat. Sholatnya sah, walaupun dia berdosa. Pendapat yang ketiga, mungkin ini yang lebih tepat, tergantung niatnya. Kalau dia sholat di situ dengan niat mengagungkan penghuni kubur itu, maka sholatnya tidak sah. Bahkan bukan hanya sholat itu tidak sah, semua ibadahnya menjadi tidak sah. Kenapa? Karena yang dilakukan syirik. Sholat itu kan untuk mengagungkan Allah. Kalau dia sholat untuk mengagungkan selain Allah, maka itu syirik, tidak diragukan lagi. Tetapi kalau dia sholat di situ hanya kebetulan, mungkin lewat di situ, dia mampir sholat, tidak ada niat mengagungkan penghuni kubur itu, dan dia tahu di situ ada kuburan, tapi dia tetap sholat di situ, maka sholatnya tetap sah, namun dia berdosa. Kalau dia tahu, dia sadari di situ ada kubur. Adapun kalau dia tidak tahu, sudah sholat baru dia tahu, maka insya Allah dia tidak berdosa. Ya, jadi ini pendapat yang lebih tepat, diperinci. Kalau dia sholat di masjid yang ada kuburan atau sholat di kuburan tanpa mengagungkan penghuni kubur tersebut, maka sholatnya sah, namun di satu sisi dia berdosa karena dilarang keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jemaah sekalian, ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, at-tahadduts amma yaf'aluhu al-kuffar liyahdharahul muslimun. Mengingatkan tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir untuk memberi peringatan kepada kaum muslimin, ini termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para sahabat. Lihat hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan istri-istri beliau, begitu pula dalam banyak hadis yang lain, sering mengingatkan umat Islam, itu perbuatan orang kafir, jangan kalian lakukan. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi jemaah sekalian, kita sudah masuk di bulan Desember. Ini mulai banyak syiar-syiar kekufuran. Banyak umat Islam yang ikut-ikutan bersikap latah terhadap orang-orang kafir. Dia tidak paham betapa bahaya konsekuensi dari perbuatan itu. Seperti ikut merayakan Natal atau sekedar ikut tahun baru. Subhanallah jemaah sekalian, ini luar biasa dahsyat kaum muslimin terjerumus di dalam dosa ini. Kalau kita lihat kota Jakarta, bahkan hampir seluruh kota-kota kaum muslimin di dunia, itu gak ada bedanya dengan London, gak ada bedanya dengan New York dan lain-lain. Kota-kotanya orang kafir. Kita gak bisa bedakan ini kota kaum muslimin atau kotanya orang kafir. Kecuali kalau kita lihat Makkah dan Madinah, baru terlihat perbedaan di malam tahun baru. Mereka tidak rayakan apa-apa di sana, karena itu bukan tahun baru kita. Maka harus kita ingatkan. Dan

0: konsekuensinya berat. Ini bisa sampai tingkat kekufuran. Seperti kalau mereka menyetujui keyakinan Allah punya anak. Namanya Yesus. Tanggal 25 dirayakan hari lahir beliau. Ini kan keyakinan kufur. Yang membuat Allah murka. Semurka-murkanya. Dahsyat sekali murka Allah. Allah sebutkan di surat Maryam, وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدَ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدَّا. Mereka berkata, Allah yang maha penyayang memiliki anak. Sungguh kata Allah, kalian telah mengucapkan sesuatu yang sangat mungkar. تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ. Hampir-hampir langit pecah karena mendengarkan manusia mengucapkan itu. Watansyakul ardu, dan bumi terbelah. Watakhirrul jibalu hadda, dan gunung-gunung pun runtuh. Anda'u lirrahmani walada, karena mereka mengatakan Allah yang maha penyayang punya anak. Kenapa jemaah sekalian matahari belum pecah atau langit belum pecah, bumi belum terbelah, dan gunung-gunung belum runtuh? Karena Allah menahannya. Hampir saja semua makhluk itu hancur. Kenapa? Karena takut kepada Allah, sebab mereka tahu Allah sedang murka. Ketika manusia mengatakan Allah punya anak, subhanallah, ini enggak masuk akal. Kalau kemudian kita ucapkan selamat. Makanya jemaah sekalian, tidak ada khilaf ulama, tidak ada perbedaan pendapat ulama, haram hukumnya seorang muslim mengucapkan ucapan selamat terhadap hari raya orang kafir, apalagi yang sudah jelas-jelas mengandung kekafiran dan gak sesuai akal sehat. Kita semuanya sepakat, jika ada orang minum khamar, gak pantas kita katakan kepadanya selamat menikmati. Karena sepakat kita. Ada orang kaya raya hasil korupsi, gak boleh kita ucapkan selamat, Anda sekarang sudah sukses, padahal hasil korupsi. Ini lebih besar dosanya daripada minum khamar, daripada korupsi. Menyembah kepada selain Allah, mengatakan Allah punya anak, makanya mereka rayakan hari lahirnya, lalu kita ucapkan selamat, itu gak masuk akal. Dan itu bukan toleransi, itu adalah kerusakan akidah, bukan toleransi. Toleransi itu jemaah sekalian, kita enggak zolim sama mereka. Itu toleransi, bukan kita ikutan dan setuju terhadap mereka. Itu namanya merusak akidah kita, merusak tauhid kita. Jadi ini sunnah Nabi SAW. Sekarang kita kesempatan melakukannya. Ingatkan kaum muslimin. Kita bicarakan tentang kekafiran mereka agar kaum muslimin waspada darinya. Pelajaran yang ketiga, at-tahdhir min at-taswir wa nasbi suwar. Peringatan dari bahaya membuat gambar-gambar bernyawa atau memasang gambar-gambar bernyawa, apakah itu patung-patung, lukisan-lukisan, dan yang semisalnya. Li'anna dhalika wasilatun ila syirki, karena itu juga termasuk jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan. Jadi ini yang kedua yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani, di antara sebab yang menjerumuskan mereka dalam kesyirikan, membuat patung-patung orang soleh mereka atau gambar-gambar bernyawa. Oleh karena itu dalam syariat dilarang keras. Nabi SAW juga bersabda, inna asyaddan nasi adaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya orang-orang yang paling keras azabnya di hari kiamat adalah orang yang membuat gambar-gambar bernyawa. Pelajaran yang keempat, anna man bana masjidan inda qabri rajulin salihin fahuwa min syiraril khalqi wa in hasunat niyatuhu. bahwasannya barang siapa yang membangun tempat ibadah di kuburan orang soleh, maka dia termasuk seburuk-buruk makhluk walaupun niatnya baik. Subhanallah, jemaah sekalian, hadis ini jelas. Yang mengatakan mereka adalah seburuk-buruk makhluk adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang paling sahih. Dan bukan hanya satu hadis ini. Masih ada hadis-hadis yang lain. Contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Inna min syirarin nas man tudrikuhumus sa'a wa hum ahya walladzina yattakhidhuna al-qubura masajida." Sesungguhnya di antara seburuk-buruk manusia ada dua golongan. Yang pertama, orang-orang yang masih hidup ketika hari kiamat terjadi. Yang kedua, orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Jadi Nabi SAW sendiri yang mengatakan mereka termasuk seburuk-buruknya makhluk. Dalam keadaan jemaah sekalian hari ini, mereka meyakini itu amal soleh, itu ibadah yang sangat agung. Bahkan mereka menempuh perjalanan jauh demi untuk mendatangi kuburan para wali tersebut. Itu pun kalau betul-betul wali. Andaikan itu betul-betul wali, maka dilarang keras kita beribadah di kuburannya. Tapi yang mereka lakukan, bahkan melakukan perjalanan jauh, berkorban harta, capek-capek, hanya untuk melakukan dosa besar ini yang dilarang keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, orang-orang Nasrani dulu sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, apabila wafat orang soleh, maka mereka bangun di kuburannya tempat ibadah. Itu maksudnya untuk menghina orang soleh tersebut atau memuliakan dia. Maksudnya menghina atau memuliakan? Tentu memuliakan. Tentu memuliakan orang soleh itu. Makanya kata Syekh, mereka termasuk seburuk-buruk makhluk walaupun niatnya baik. Maka di sini ada pelajaran penting bagi kita. Menjadi baik itu niat baik belum cukup. Harus disertai dengan cara yang benar. Walaupun niatnya baik, caranya salah, bisa menjerumuskan kita menjadi manusia yang paling dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Niatnya baik, ingin memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin merealisasikan cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dengan cara yang justru dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu berbuat bid'ah di dalam agama atau bahkan berbuat syirik, maka itulah namanya cinta yang bertepuk sebelah tangan. Dia cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah dan Rasulnya tidak mencintai dia karena dia menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Makanya ayat Ali Imran 31 disebut ayat ujian, ujian kejujuran cinta. Benarkah cintamu itu jujur? Buktinya adalah ittiba, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, maka dalam syariat itu adalah cinta yang palsu, bukan cinta yang benar. Iya. Jadi ini pelajaran penting. Walaupun niatnya baik, tapi caranya salah, maka tetap salah. Jemaah sekalian, setiap kita membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapatkan dua pelajaran penting dalam setiap hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang pertama, kita akan semakin memahami bahwa orang yang paling sayang kepada kita, yang paling mencintai kita, dan paling pantas kita muliakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling berjasa kepada kita. Kenapa? Beliau memberikan bimbingan kepada kita agar selamat dari api neraka. Maka kita pun tahu, beliau adalah orang yang paling berjasa kepada kita sepanjang masa. Apa ada kebaikan yang lebih besar daripada menyelamatkan manusia dari siksa terpedih, siksa neraka? Tidak ada lagi kan? Kalau cuma kita berjasa memerdekakan bangsa ini, apakah itu jaminan kita masuk surga? Bukan jaminan. Faktanya penjajah sudah pergi, tapi banyak orang masih punya mental penjajah. Penjajahnya sudah pulang, hukum penjajah, sistem ekonomi penjajah, cara bergaul penjajah, mereka junjung tinggi di atas kepala mereka. Begitu datang penjajah baru, mereka tunduk patuh kepadanya. Walaupun penjajah baru tidak menjajah secara fisik, menjajah secara akidah, akhlak, politik, ekonomi, dan seterusnya. Jadi, itu betul jasa besar, tapi itu tidak seberapa dibandingkan jasa orang yang mengusahakan hidayah bagi kita. Makanya enggak mungkin ada sepanjang sejarah, sejak Nabi SAW diutus sampai hari kiamat, ada orang yang lebih berjasa daripada beliau. Ada orang yang perjuangannya lebih hebat daripada beliau. Itu enggak mungkin. Karena perjuangan beliau adalah yang terbesar. Jasa beliau yang paling hebat. Oleh karena itu, Allah mengabarkan kepada kita sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul yang berasal dari jenis kalian sendiri. Sangat berat dia rasakan penderitaan kalian. Sangat menginginkan keimanan dan kebaikan atas kalian. Dan penyayang serta lembut serta penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Dan di antara nama beliau adalah Nabiur Rahmah, Nabi kasih sayang. Karena beliau adalah makhluk yang paling penyayang kepada kita. Dan ulama sampai pada kata sepakat, barang siapa mengatakan ada orang lebih mulia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun orang yang dia maksud itu seorang wali, hukumnya apa? Kufur. Wali itu contohnya Abu Bakar. Itu Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah pemimpin para wali. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah pemimpin para wali. Katakanlah Abu Bakar sudah dijamin masuk surga, surganya yang paling tinggi dari seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian kalau ada orang yang mengatakan Abu Bakar lebih mulia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hukumnya termasuk kufur. Apalagi kalau dia katakan si fulan orang yang tidak jelas, akidahnya enggak jelas, ibadahnya enggak jelas, lalu dia lebih baik atau lebih berjasa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu itu lebih parah lagi. Kenapa kufur jemaah sekalian? Karena dua sebab. Yang pertama, itu adalah pendustaan terhadap ayat-ayat dan hadis yang menjelaskan tentang kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemuliaan seluruh para nabi melebihi makhluk yang lainnya. Insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya, wabillahi taufik.
1: Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan faidah-faidah dari hadis yang pertama dalam bab larangan keras beribadah di kuburan orang-orang soleh. Jamaah sekalian, sebagaimana telah kita sampaikan tadi, setiap kita membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan mungkin lepas dari dua pelajaran penting. Yang pertama, kita semakin memahami jasa besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, bahwa beliaulah orang yang paling berjasa, yang paling cinta, yang paling baik kepada kita. Itulah sebabnya beliau harus menjadi orang yang paling kita cintai. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidaklah beriman setiap kalian, maksudnya tidak sempurna imannya, sampai aku yang lebih dia cintai daripada orang tuanya sendiri, anaknya, dan seluruh manusia. Kenapa jemaah sekalian? Karena beliau adalah orang yang paling baik kepada kita, yang paling berjasa kepada kita, dan orang yang paling mulia, dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya, termasuk kekafiran, kalau ada yang mengatakan, ada orang selain Nabi SAW, walaupun dia wali Allah, yang lebih mulia daripada beliau. Ini juga sebenarnya keyakinan sufiyah, tasawuf, tarekat, dan syiah, batiniyah. Mereka meyakini, wali-wali itu bisa sampai pada derajat yang menjadikan mereka lebih mulia dari para nabi dan rasul. Makanya mereka punya keyakinan, kalau sudah jadi wali, gak perlu lagi sholat. Sholat itu tingkatan rendah. Gak perlu puasa, zakat, haji. Itu tingkatan rendah. Namanya tingkatan syariat. Sedangkan mereka sudah hakikat atau ma'rifat. Tingkatan syariat itu adalah tingkatan para nabi dan pengikut-pengikutnya. Jadi, ini keyakinan sufiyah. Maka ini adalah kekufuran. Kenapa jemaah sekalian? Karena dua sebab. Yang pertama, pendustaan terhadap ayat-ayat dan hadis yang menegaskan para nabi dan rasul, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah makhluk yang paling mulia. Di surat Al-An'am, ketika Allah berbicara tentang para nabi dan rasul, maka Allah tegaskan, wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Setiap mereka, para nabi dan rasul itu, kami utamakan, kami lebihkan, sehingga menjadi lebih afdol, lebih mulia dari seluruh makhluk. Dan secara khusus, masih di surat Al-An'am, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan, wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Itulah yang diperintahkan kepadaku, yaitu beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Dan aku, jadi Allah suruh Nabi SAW untuk mengatakan, dan aku adalah muslim yang pertama. Apa maksudnya muslim yang pertama? Muslim yang terbaik. Karena sebelum beliau sudah ada muslim, yaitu para nabi dan rasul dan para pengikut mereka. Makanya wasiat Nabi Ibrahim dan Nabi Ya'kub kepada anak-anaknya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali kalian dalam keadaan sebagai kaum muslimin. Karena muslim di sini maknanya orang yang menyembah hanya kepada Allah sesuai dengan syariat Allah. Jadi ayat ini menegaskan beliau adalah muslim yang paling afdol. Baik disamakan atau disertakan umat-umat sebelumnya,
0: ataupun tanpa disertakan mereka, sama saja beliau yang paling afdol. Maka kalau ada yang mengatakan ada orang yang lebih mulia, lebih baik, lebih berjasa, lebih hebat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti dia mendustakan ayat ini. Ini yang pertama. Yang kedua, mengatakan ada yang lebih baik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu juga mengandung penghinaan kepada beliau. Dan penghinaan kepada beliau adalah kekufuran. Dan ini adalah pelajaran berikutnya yang ingin saya sampaikan, bahwa setiap kita membaca hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita pasti akan mendapatkan pelajaran beliau adalah manusia yang harus kita muliakan. Kenapa? Karena beliau utusan Allah. Beliau menyampaikan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis yang beliau terima dari Allah juga. Sama. Ayat dan hadis dua-duanya datang dari Allah. Hanya saja secara lafaz Al-Quran itu dari Allah, dan secara lafaz hadis itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi maknanya dari Allah. Jadi setiap kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun tahu beliau adalah makhluk yang paling mulia. Kenapa? Beliau adalah utusan Allah. Dan ketahuilah jemaah sekalian, pondasi keimanan, pokok keimanan atau pondasi ibadah adalah dua hal. Iman kita ini, ibadah kita ini harus dibangun di atas dua pondasi, dua asas. Apa itu? Cinta dan pengagungan. Cinta kepada Allah serta pengagungan kepadanya. Dan mencintai semua yang Allah cintai serta memuliakan semua yang Allah muliakan. Oleh karena itu, mencintai dan mengagungkan Allah, memuliakan Rasulnya, memuliakan ajaran-ajaran dan syariatnya adalah pondasi ibadah, pokok keimanan. Itulah sebabnya jemaah sekalian, orang yang menghina Allah subhanahu wa ta'ala atau nama Allah, atau menghina salah satu ayat Allah atau satu syariat dan ajaran Allah, atau melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulama sampai pada kata sepakat, tidak ada perbedaan pendapat, dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Kenapa? Pondasinya hancur. Pondasinya hancur. Pondasi keimanan, pengagungan kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada syariatnya. Ketika seseorang menghina Allah atau melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau mempermainkan ayat-ayat dan syariat Allah, pondasinya hilang. Jadi hancur keimanannya sampai ke akar-akarnya. Maka ulama sampai pada kata sepakat, orang yang menghina Allah atau menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau syariat Allah, dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Sebagaimana ulama juga sepakat, wajib dia dihukum mati. Tidak ada perbedaan pendapat ulama. Hanya ulama beda pendapat kalau dia taubat, masih dihukum tidak. Justru di situ yang ulama beda pendapat. Kalau dia bertobat, apakah masih dihukum atau tidak? Sebagian berpendapat kalau sudah tobat, ya sudah enggak dihukum lagi. Tobat kepada Allah. Bagaimana cara tobatnya? Meralat ucapannya dan kembali masuk Islam. Kan dia sudah murtad. Bertobat dia kepada Allah. Bukan dia sekedar minta maaf kepada umat Islam. Taubat dia kepada Allah, dia ralat ucapannya, dan kembali dia masuk Islam. Sebagian ulama lagi berpendapat, tetap dihukum walaupun sudah bertobat. Urusan dia tobat, urusan dia dengan Allah. Urusan kita menegakkan hukum Allah. Jadi mirip dengan orang yang membunuh, walaupun dia sudah tobat, tapi keluarga orang yang dia bunuh tetap minta dia dikisos, tetap dia dihukum, walaupun dia sudah tobat. Jadi ulama sampai pada kata sepakat, wajib dia dihukum mati. Tetapi yang memberikan hukuman mati adalah pemerintah, bukan kita, melainkan pemerintah. Iya. Jemaah sekalian, subhanallah, pemuliaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bahkan dicontohkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah memanggil seluruh para nabi dengan menyebut nama-nama mereka secara langsung. Tapi untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah panggil dengan wahai nabi, wahai rasul. Tidak menyebut nama beliau karena pemuliaan kepada beliau. Kepada Adam kata Allah, "Ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah." Wahai Adam, silakan kamu dan istrimu tinggal di surga. "Ya Nuh, innahu laisa min ahlik." Wahai Nuh, dia bukan keluargamu. Maksudnya anaknya, anak beliau. Kata Allah, sebenarnya dia bukan keluargamu. Ketika dia kafir kepada Allah, sebenarnya dia bukan lagi keluargamu. Kepada Yahya, kata Allah, "Ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah." Wahai Yahya, ambillah kitab itu dengan kekuatan. Kepada Isa alaihissalam, Allah sebutkan dalam Al-Quran yang nanti Allah akan katakan kepada Nabi Isa alaihissalam di akhirat, "Ya Isa bin Maryam, a anta qulta lin-nasi takhiduni wa ummi ilahaini min dunillah?" Wahai Isa bin Maryam, benarkah engkau yang mengatakan? Ini adalah dialog Allah dengan Nabi Isa untuk diperlihatkan kepada orang-orang Nasrani. Kata Allah, benarkah engkau yang mengatakan kepada manusia, jadikan aku dan ibuku sebagai sesembahan selain Allah? Jadi Allah panggil dengan wahai Isa bin Maryam. Tapi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah Allah panggil dengan wahai Muhammad. Apa kata Allah? "Ya ayyuhan nabi, hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin." Wahai nabi, cukup bagimu Allah sebagai penolong. Dan bagi orang-orang yang beriman dan bagi orang-orang yang mengikutimu dari kalangan orang-orang yang beriman, cukup bagi mereka Allah sebagai penolong. Jemaah sekalian, ayat ini juga mengandung pelajaran. Allah akan selalu menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang yang menyakiti beliau. Ketika beliau masih hidup maupun ketika beliau sudah wafat. Dari orang-orang yang membenci dan memusuhi beliau. Cukup bagimu Allah sebagai penolong. Begitu pula kepada orang-orang yang mengikutimu dari kalangan orang-orang yang beriman. Jadi siapa yang akan Allah berikan pertolongan? Orang yang ittiba dan orang yang beriman, yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ayat yang lain, "Ya ayyuhan nabiyyu, kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna." Wahai nabi, katakan kepada istri-istrimu dan istri dan anak-anak perempuanmu dan istri orang-orang yang beriman, hendaklah mereka menutupkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Ayat yang lainnya, "Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik." Wahai rasul, sampaikan yang Allah turunkan kepadamu dari yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Perhatikan, tidak pernah dipanggil wahai Muhammad. Minimalnya, "Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudassir." Ini semua panggilan-panggilan yang menunjukkan Allah memuliakan beliau melebihi para nabi yang lain. Subhanallah jemaah sekalian, bagaimana lagi dengan kita? Seharusnya kita memuliakan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama menyebutkan sebab turunnya surat At-Taubah ayat 65-66 tentang pengkafiran orang yang menghina Allah atau melecehkan ayat-ayatnya atau menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa mereka itu? Mereka itu adalah orang-orang yang masuk Islam di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama generasi terbaik. Gurunya mereka siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika mereka menghina Rasulullah, mereka menjadi kafir. Apalagi orang yang enggak jelas belajar di mana? Bukan seorang kiai, bukan seorang ustaz. Dia gurunya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalipun, kalau dia menghina beliau, dia menjadi kafir. Bahkan mereka ikut berjihad bersama beliau di perang Tabuk. Apa yang mereka ucapkan? Ma ra'aina misla qurra'ina haula. Kami tidak melihat ada orang-orang yang seperti para pembaca Al-Quran itu, yaitu Nabi dan para sahabat. Arghaba butunan wa akdzaba al-sunan wala ajban indal liqa. Yang kata mereka lebih rakus perutnya, lebih bohong lisannya, dan lebih penakut ketika ketemu musuh. Jadi ini hinaan mereka kepada Nabi SAW dan para sahabat. Padahal mereka ikut berjihad bersama Nabi SAW di perang Tabuk. Inilah sebab turunnya surat At-Taubah ayat 65-66. Ketika mereka mengucapkan itu, ada seorang sahabat yang lewat atau kebetulan berada di situ, Auf bin Malik. Maka kata Auf, "Kadzabta walakinnaka munafiq." Engkau dusta, sebenarnya kamu ini munafik. Sungguh aku akan laporkan ucapanmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat ini bersegera menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang itu pun bersegera menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan ngasih alasan. Mereka berdua berlomba. Ternyata jemaah sekalian, mereka berdua kalah. Dikalahkan oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril sudah datang duluan membawa dua ayat ini, At-Taubah 65-66. Ketika orang itu datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah naik ke unta beliau dan orang itu berpegang di tali kekang unta Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu ngasih alasan, "Ya Rasulullah, kami enggak serius. Kami hanya bersindagurau, hanya main-main." Maka Nabi SAW tidak menoleh kepadanya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun selain membaca ayat ini. Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakan, apakah dengan ayat-ayatnya dan dengan apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya atau ajaran-ajarannya dan dengan Rasulnya kalian memperolok-olok, kalian jadikan bahan tertawaan, kalian menghina? La ta'tadziru, tidak usah kamu cari-cari alasan. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kamu sudah kafir setelah sebelumnya kamu beriman. Maksudnya jangan cari alasan, walaupun main-main kamu sudah kafir. Apalagi kalau serius. Main-main, enggak bermaksud dalam hati. Kalimatnya adalah kalimat hinaan, tapi hatinya tidak bermaksud menghina. Itu kata Allah, menyebabkan kamu kafir setelah sebelumnya beriman. Apalagi kalau serius. Tentu lebih parah lagi. Maka jemaah sekalian, ini pokok keimanan. Memuliakan Allah, mengagungkan Allah, memuliakan ajaran-ajarannya, dan memuliakan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang Allah kafirkan dalam ayat ini bukan hanya orang yang mengucapkan, tapi semua yang hadir di situ. Karena ayat turun dalam bentuk jamak. Qad kafartum. Kalian semua sudah kafir. Bukan satu orang yang mengatakan qad kafartah, kamu sudah kafir sendirian, tidak. Jadi jemaah sekalian, bukan hanya orang yang ceramah lalu dia menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua yang hadir di situ dan setuju ikut menjadi kafir. Dalilnya ayat ini. Beda dengan sahabat Auf bin Malik, beliau tidak dikafirkan. Kenapa? Beliau enggak setuju, beliau mengingkari. Beliau enggak ikut tertawa. Juga Allah tegaskan di ayat yang lain, surat An-Nisa ayat 140. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum. Sungguh telah diturunkan kepada kalian di dalam Al-Qur'an apabila ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok, dipermainkan, dihina, maka janganlah kamu duduk-duduk bersama orang-orang yang melakukannya sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Kalau kamu duduk-duduk bersama mereka, innakum idzam mithluhum, kamu kalau begitu sama dengan mereka. Jadi jemaah sekalian, jangankan yang menghina, yang tertawa, yang hadir di majelis itu setuju kepada dia, ikut menjadi kafir. Makanya hati-hati. Tidak semua majelis boleh kita hadiri. Majelis para pencerama, para ustadz, para dai, para kiai, demi membuat orang tertawa, mereka berani melecehkan Allah, melecehkan ayat-ayat Allah, melecehkan akidah Islam, melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak boleh kita hadiri. Ini banyak jemaah sekalian, para dai seperti ini, para ustaz, demi membuat jemaah tertawa. Sebagai contoh, ada yang buat lelucon tentang akidah Islam, akidah tentang hari akhir. Katanya penghuni surga dan penghuni neraka sepakat mau bikin jembatan menghubungkan surga dan neraka. Ternyata dari neraka sudah selesai, dari surga belum dibangun. Setelah dicek, ternyata para pemborong kontraktor di neraka semua. Subhanallah. Ini akidah tentang hari kiamat dipermainkan, dibuat bahan lelucon, bahan tertawaan. Yang lebih parah lagi, yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sangat terang, dengan sangat jelas. Dan jemaah sekalian, dalam hadis ini juga terkandung pelajaran sekaligus jawaban terhadap orang yang menghina pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran terakhir yang bisa kita petik dari hadis ini dan hadis setelahnya. Walaupun belum kita bahas, dua hadis dalam bab ini, dua-duanya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dan Syekh Shalih Al Fauzan juga menyebutkan faidah ini, pelajaran ini, tapi di kitab beliau yang lain, yaitu I'anatul Mustafid. Ini juga syarah kitab Tauhid, tapi dari ceramah beliau kemudian ditranskrip. Sedangkan ini buku tulisan beliau yang kita bahas. Adapun I'anatul Mustafid itu ceramah beliau kemudian ditranskrip. Ketika beliau berbicara tentang hadis yang diriwayatkan dari Aisyah, bukan hadis ini, tapi hadis yang ada di bab tentang nazar, sudah pernah kita pelajari. Bab tentang nazar, itu bab yang ke-12. Termasuk syirik bernazar untuk selain Allah. Di situ ada hadis Aisyah radhiyallahu anha. Maka beliau menyebutkan faedah penting dari biografi perawi hadis. Ini biasa para ulama ketika membahas hadis seringkali menyebutkan tentang pelajaran yang bisa dipetik dari biografi perawinya. Kata beliau, ada hikmah besar mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah radhiyallahu anha di umur beliau yang masih sangat muda. Ada dua hikmah besar. Yang pertama, untuk menjelaskan kepada kita itu hukumnya boleh. Jadi enggak usah sungkan, jangan segan. Kalau antum sudah umur 30-an, 40-an, 50-an, mau menikahi ABG, tidak apa-apa, itu boleh. Itu tujuannya. Justru Nabi SAW menikahi Aisyah untuk menjelaskan syariat. Itu dalam syariat boleh, tidak terlarang. Ini faedah penting. Boleh jamaah sekalian, itu bukan sesuatu yang tercelah. Dan itu juga tidak bertentangan dengan akal sehat. Karena kalau dia sudah balig, sudah boleh dinikahi. Belum balig sekalipun, pernikahan itu sah. Tetapi para ulama menyebutkan, kemungkinan besar Aisyah dinikahi ketika beliau sudah balig. Walaupun di dalam hadis sahih, dalam riwayat-riwayat Bukhari dan Muslim, disebutkan umur Aisyah radhiyallahu anha baru 6 atau 7 tahun. Tapi jemaah sekalian, para dokter sendiri menjelaskan, wanita itu berbeda-beda masa baliknya. Enggak sama. Dan dimulai dari 6 tahun, yaitu masa dia haid. Apalagi dia tinggal di negeri yang panas, biasanya lebih cepat haid. Terlebih lagi Rasulullah SAW tidak hidup sebagai suami istri dengan Aisyah kecuali setelah beliau berumur 9 tahun. Jadi sudah lebih dipastikan lagi beliau sudah balig. Nah jemaah sekalian, kalau ada seseorang yang berani menolak Rasulullah SAW menikahi Aisyah, menolak hadis-hadis tersebut, yaitu Rasulullah SAW menikahi Aisyah ketika beliau umurnya 6 atau 7 tahun dan hidup bersamanya 9 tahun, maka apa hukumnya? Dua kemungkinan yang dia lakukan. Dia bermaksud melecehkan hadis-hadis tersebut, menertawainya, atau dia menolak. Kalau dia menolak, maka dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia menganggap hadis-hadisnya tidak sahih, maka dia punya uzur, tidak dikafirkan. Kalau dia tahu hadis-hadisnya sahih, maka menolak hadis Rasulullah SAW adalah termasuk kekufuran. Tidak diragukan lagi, berdasarkan kesepakatan ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Nah jemaah sekalian, kita katakan, pertama, hadis-hadisnya sahih. Karena dalam riwayat Bukhari dan Muslim, dalam riwayat yang sangat banyak, Aisyah radhiyallahu anha memang dinikahi umur 6 atau 7 tahun. Kemudian beliau tinggal bersama Aisyah nanti sudah 9 tahun. Adapun anggapan Aisyah masih kecil, maka itu adalah anggapan yang keliru. Dalam artian masih kecil dia belum balig. Kita memastikan Aisyah belum balig, itu pemastian yang keliru. Kenapa? Karena para dokter mengatakan mungkin saja wanita itu balig di umur 6 atau 7 tahun. Terlebih kalau tinggal di daerah yang panas seperti di gurun. Di Saudi pada umumnya kan, bisa lebih cepat wanita itu balig. Ditambah lagi jemaah sekalian, ada hadis sahih. Nabi SAW diperlihatkan dalam mimpi oleh Allah menikahi Aisyah. Jadi, menikahi Aisyah itu perintah Allah. Karena mimpi para nabi itu wahyu. Sebagaimana Nabi Ibrahim AS diperintahkan menyembelih putranya, Nabi Ismail AS melalui mimpi. Jadi ini perintah Allah. Bukan sekedar Nabi SAW pingin sendiri, tapi perintah dari Allah. Kemudian jemaah sekalian, jawaban berikutnya itu bukan sesuatu yang tabu. Bukan sesuatu yang gak masuk akal. Itu adalah hal yang mungkin, dan bahkan itu di zaman tersebut adalah hal yang biasa. Kalau antum baca biografi Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu umur beliau enggak beda jauh dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabnya jemaah sekalian? Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Hamzah, tapi umurnya sebaya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya adalah ketika kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ayah beliau Abdul Muthalib dan Abdullah datang melamar Aminah untuk dinikahkan dengan Abdullah, melamar ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kakeknya sekaligus melamar sepupunya Aminah. Ini hebat bapak begini kan, mau melamar untuk anaknya dia sekalian juga. Jadi menikah itu bersamaan, Aminah dan sepupunya Halah, dan mereka seumuran. Mereka seumuran. Abdullah, putranya Abdul Muthalib, menikahi Aminah. Ayahnya Abdul Muthalib menikahi Halah, sepupu Aminah. Maka lahirlah Hamzah yang seumuran dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu hal yang biasa. Bukan sebuah aib. Bukan sebuah aib. Tidak masalah. Maka ini jemaah sekalian, di antara tujuan utama Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah ketika beliau masih kecil untuk menjelaskan kepada kita, itu hukumnya boleh dalam syariat. Dan yang menentukan boleh atau tidak itu bukan akal kita. Kalau akal kita sehat, boleh dan tidaknya harus kita merujuk kepada syariat. Kalau akal kita masih sehat, jika berbicara hukum Islam, boleh dan tidak, halal atau haram, wajib atau sunnah, harusnya merujuk kepada Al-Quran dan sunnah. Jangan akal kita anggap lebih tinggi. Atau budaya manusia. Budaya sekarang mereka menganggap memang aib. Kakek-kakek menikahi gadis ABG. Tapi apakah syariat mengikuti budaya masyarakat? Atau seharusnya budaya masyarakat yang tunduk kepada syariat? Tentu seharusnya kita tunduk kepada syariat. Bahkan jemaah sekalian, Syekh Shalih Al-Fauzan juga mengatakan, hadis ini menunjukkan, yaitu pernikahan Nabi SAW dengan Aisyah, seorang ayah boleh menikahkan anak yang belum balik walaupun tanpa persetujuannya. Kalau dia belum balik, tapi kalau sudah balik harus minta persetujuannya. Ini yang pertama. Yang kedua, apa hikmahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah ketika masih sangat muda? Untuk memberikan pendidikan yang terbaik kepadanya. Dan ini juga pelajaran bagi setiap suami. Suami adalah madrasah terbaik bagi para istri. Suami punya tugas, punya kewajiban mendidik para istri. Dan terbukti jemaah sekalian, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menjadi wanita yang paling cerdas, wanita yang paling salehah, wanita yang paling berilmu. Beliau adalah satu dari 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau satu-satunya wanita. 7 orang itu semuanya laki-laki. Hanya Aisyah satu-satunya wanita. Jadi itu untuk Islam. Untuk kita kaum muslimin yang datang hari ini belajar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Aisyah, terutama hadis-hadis yang tidak mungkin para sahabat mengetahuinya. Seperti bagaimana Nabi SAW diranjang beliau. Bagaimana beliau di WC, di kamar mandi. Bagaimana beliau mencuci kemaluan. Mandi wajib. Itu enggak mungkin sahabat mengetahui. Jadi ini hikmah besarnya. Makanya ulama juga menjelaskan jemaah sekalian, syarat wali boleh menikahkan anak perempuan yang belum balig dengan seseorang, walaupun orang itu sudah dewasa, sudah jauh lebih tua umurnya, syaratnya ada maslahat untuk agama. Ini syarat. Jadi enggak dinikahkan begitu saja, harus ada syarat. Ada maslahat untuk agama, baik untuk pendidikan anak itu atau untuk kemaslahatan kaum muslimin. Jadi enggak boleh seorang wali, seorang ayah menikahkan anak perempuannya hanya karena kekayaan. Tidak, itu tidak dibolehkan. Nabi SAW bukan orang kaya raya. Tetapi Abu Bakar menikahkan dengan Nabi SAW karena ingin kemaslahatan agama. Baik. Jadi ini jemaah sekalian, jawaban bagi orang yang menghina pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha. Dan jemaah sekalian, ini bukan hinaan baru. Ini sudah lama. Tapi yang melakukan itu orang kafir. Enggak masuk akal kalau ternyata ada umat Islam yang melakukan itu, bahkan dianggap kiai. Ketahuilah itu bukan kiai, tapi penyesat umat. Yang membelanya adalah penyesat umat, bukan orang-orang yang menginginkan kebaikan bagi umat Islam. Ini sudah dari dulu sebenarnya. Orang-orang kafir, para orientalis yang ingin menjelek-jelekkan Islam, ini yang mereka manfaatkan, menghina, melecehkan pernikahan Nabi SAW dengan Aisyah yang masih kecil. Tapi yang melakukan itu orang kafir. Aneh kalau ada orang muslim yang melakukan itu. Maka tadi sudah kita sebutkan, ulama Islam seluruhnya sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Orang yang menghina Rasulullah SAW, apalagi menghina sunnah beliau, amalan beliau, sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat, dia adalah kafir, murtad, keluar dari Islam. Sebagaimana ulama juga sepakat, wajib bagi pemerintah memberikan hukuman mati. Tapi sekali lagi, itu tugas pemerintah, bukan tugas kita. Tugas kita adalah membela Rasulullah SAW sesuai dengan kapasitas kita. Kita jelaskan kepada umat kedudukan, kemuliaan Nabi SAW, dan kita bantah ucapannya, dan kita jelaskan kekufurannya. Itu tugas kita, membela Rasulullah SAW. Dan ketahuilah jemaah sekalian, termasuk sebesar-besar pembelaan terhadap Rasulullah SAW adalah mempelajari sunnah-sunnah beliau, mengamalkan dalam hidup kita, terutama sunnah-sunnah yang sudah tidak dikenal oleh kaum muslimin, kita hidupkan dan kita dakwahkan, kita sebarkan seluas-luasnya. Inilah diantara sebesar-besar pembelaan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sekalian, mungkin ini saja yang bisa kita bahas. Mohon maaf waktu sudah habis, tidak ada tanya jawab di kesempatan malam ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Baik, pemerhati Roja Kendari, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Waktu di studio saat ini menunjukkan waktunya untuk melaksanakan azan salat maghrib bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Dengan dikumandangkannya azan salat maghrib, maka pertanda waktu salat maghrib sudah tiba bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Tentunya kewajiban kita bagi kaum muslimin untuk melaksanakan salat berjamaah, kaum pria, kaum muslimin untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin, dan semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Tetaplah bersama kami, Dak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: A'udzubillahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ini semua jomblo ya, Pak. Yang mau pada nikah apa? Atau nikah lagi? Dari ini kita akan membahas fikih nikah, dan fikih nikah itu panjang banget. Mungkin ini bagian pertamanya insyaallah. Nanti akan kita adakan lagi bagian kedua, ketiga sampai selesai. Menikah adalah merupakan perkara yang merupakan sunnah para nabi. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 38: Walaqad arsalna rusula min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah. Sungguh kami telah mengutus para rasul sebelum engkau, dan kami jadikan untuk mereka istri-istri dan keturunan-keturunan. Sini Allah mengatakan bahwa para rasul semuanya apa? Beristri, dan mereka punya keturunan. Dan Allah juga memerintahkan untuk menikahkan para pemuda dan pemudi. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 32: Wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Dan nikahkanlah ya, para gadis-gadis di antara kalian dan orang-orang saleh dari ya, hamba sahaya, demikian laki-laki dan wanita kalian. Dan Allah bahkan menjadikan ya, bahwa adanya pernikahan, ketertarikan antara laki-laki dan wanita itu termasuk tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21: Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu Allah menciptakan untuk kalian dari diri kalian istri-istri kalian, agar kalian merasa tenang kepadanya, dan Allah menjadikan di antara kalian rasa cinta dan kasih sayang. Dan sesungguhnya di dalam itu semua terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan para pemuda untuk menikah. Rasulullah bersabda, ya ma'asyar syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah mampu ba'ah, itu sudah mampu untuk memberikan apa? Nafkah, baik batin maupun lahir. Falyatazawwaj, hendaklah ia menikah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena itu lebih menundukkan pandangan kalian. Wa ahsanu lil farj, dan lebih menjaga kemaluan kalian. Iya. Wa man lam yastati, dan siapa yang belum mampu untuk menikah, fa alaihi bisawm, hendaklah ia berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena itu menjadi perisai untuknya. Dan Nabi mengatakan bahwa hubungan suami istri itu termasuk sedekah. Ya. Nabi bersabda dalam hadis Abu Dzar yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Abu Daud dan yang lainnya. Wa fi budhi ahadikum sadaqah, dan pada kemaluan kalian ada sedekahnya. Tuh lihat. Iya. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fihi ajrun? Apakah seseorang mendatangi syahwatnya itu menjadi pahala buat dia, wahai Rasulullah? Kata Rasulullah apa? Ara'aitum law wada'aha fi haram, akana 'alaihi fiha wizrun? Bagaimana pendapat kalian jika seseorang meletakkan kemaluannya di tempat yang haram, bukankah ia mendapatkan dosa? Wa kadza kadzalika idza wada'a fil halal. Demikian pula apabila ia meletakkan kemaluannya di tempat yang halal, kana lahu ajrun, maka ia mendapatkan pahala. Iya, bayangkan. Bersetubuh aja dapat pahala, Pak. Itu ibadah yang paling nikmat, ya. Ya. Makanya antum yang jomblo itu kasihan, ya. Ya. Mikirinnya aja udah dosa. Ya. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa sebaik-baik umat Islam adalah yang paling banyak istrinya. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Tazawwaj, menikahlah, fa inna khairu hadhil ummah aktsaruha nisaan." Karena sesungguhnya sebaik-baik umat ini yang paling banyak istrinya. Nih buat yang poligami ketawa-ketawa nih. Ya. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari, ya, di nomor 5069. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Islam tidak pernah menganjurkan kependetaan, di mana seseorang tidak mau menikah. Iya. Karena menikah itu banyak sekali faedahnya, akhi. Apa faedah menikah? Yang pertama, imtisalu amrillah, mempraktikkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah memerintahkan untuk menikah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan untuk apa? Menikah. Maka kalau kita mempraktikkan perintah Allah dan Rasulnya, dapat pahala tidak? Dapat pahala. Bahkan dalam riwayat Al-Hakim, bahwa menikah itu menyempurnakan setengah agama kita. Bayangkan, Masya Allah.

sehingga menyebabkan kita bisa menundukkan pandangan. Ya. Yeah. Karena dengan kita tersalurkan syahwat kita, maka insya Allah kita bisa menundukkan pandangan kita. Dan menundukkan pandangan itu, akhi, sangat penting. Kenapa? Karena itu adalah jalan untuk menjaga apa? Hati. Orang yang pandangannya selalu jelalatan sana sini, pasti hatinya juga tidak terjaga. Maka dari itu, ikhwata Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Dengan cara kita menikah itulah kita bisa menjaga hati kita. Dengan cara menundukkan apa? Pandangan. Kentara faidah menikah, tahsinul farj wa ifa'un nisa. Menjaga kemaluan dan menjaga kehormatan para wanita. Sebab ketika para wanita itu menikah, mereka terjaga kehormatan mereka. Beda dengan wanita-wanita yang melacur dan yang lainnya. Faedah yang ke berapa? 4. Adamu dhuyu'il fahisha fil muslimin. Mencegah tersebarnya perzinahan di kalangan kaum muslimin dengan adanya pernikahan itu. Iya. Faedah yang 5. Taksirun nasl alladhi bihi tatimu mubahatun nabi sallallahu alaihi wasallam disail anbiya. Memperbanyak keturunan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berbangga dengan banyaknya keturunan. Dalam hadisnya Nabi bersabda, tazawwaju alwadud alwalud fa inni mukathirum bikumul umam. Nikahilah wanita yang banyak cinta dan banyak apa? Banyak anaknya. Karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan banyaknya pengikut pada hari kiamat. Masya Allah. Ya akhi, membanggakan Nabi itu luar biasa, Pak. Membuat Nabi bangga itu sesuatu yang luar biasa. Maka dengan memperbanyak anak, caranya bagaimana? Tiada lain dengan cara menikah. Iya. Faedah yang selanjutnya apa? Tahsilul ajr. Mendapatkan pahala yang banyak. Karena suami kalau punya istri, dia cari nafkah, dapat pahala tidak, Pak? Pahala. Dia sabar menghadapi istrinya, dapat pahala enggak, Pak? Pahala. Dia mendidik istri dan anaknya, dapat pahala tidak, Pak? Pahala. Bahkan dengan menikah itu seorang laki-laki dan wanita dilatih kedewasaannya. Ya, bagaimana menjadi seorang suami yang baik, bagaimana menjadi seorang istri yang baik. Melatih jiwa pengertian, bagaimana supaya seorang suami yang penuh pengertian kepada istrinya. Bagaimana seorang istri jadi pengertian terhadap suaminya. Ya. Nah, itu dengan cara melatih itu semua. Coba kalau sendirian, enggak punya istri, jomblo. Ya. Yang keberapa? Yang ketujuh. Hubbu ma ahabbahu Rasulullah. Mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah. Karena Rasulullah SAW itu dijadikan mencintai dua perkara dari kehidupan dunia. Yang pertama minyak wangi, yang kedua wanita. Karena Rasulullah itu, Pak, memang diberikan oleh Allah kekuatan syahwatnya itu sama dengan 30 laki-laki yang normal. Antum aja kalau ketemu istri seminggu puyeng enggak, Pak? Enggak ketemu istri seminggu. Safar di perjalanan, aduh puyeng. Itu baru kekuatannya satu kali laki-laki. Bina, bagaimana dengan Rasulullah yang diberikan oleh Allah kekuatan jimaknya itu sama dengan 30 laki-laki. Makanya Rasulullah SAW diberikan oleh Allah kelebihan. Iya. Boleh menikah lebih dari 4. Beda dengan kita. Di antara faedah menikah apa lagi? Ijadul walad. Mendapatkan keturunan. Dimana dengan

Punya keturunan itu meneruskan kita, mendoakan kita, dan bahkan menjadi pahala buat kita, Pak. Kita punya anak, kita didik dia supaya membaca Al-Quran, kita didik, dan ketika si anak itu sudah besar, pahalanya terus mengalir buat orang tuanya. Alhamdulillah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza matal insan," apabila seorang manusia meninggal dunia, "yanqata'a anhu sa'iru amalihi," maka akan terputus seluruh apa? Amalnya. Kecuali apa? Tiga. Di antaranya siapa? Anak saleh yang mendoakan. Iya. Demikian pula ya akhul Islam, di antara faedah menikah, ma fi zawaj min sakanin wa mawaddatin wa rahmatin baina zaujain, yaitu mengikat cinta dan kasih sayang di antara suami dan istri dengan cinta dan kasih sayang yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya laki-laki pasti punya keinginan untuk mencintai wanita. Wanita pun juga ada keinginan mencintai laki-laki. Maka dengan adanya pernikahan, ya tali kasih sayang dan cinta kasih itu, ya, menjadi sesuatu yang halal dalam syariat. Nah ini, dan banyak lagi keistimewaan-keistimewaan menikah yang lainnya ya akhi. Ya. Sekarang kita akan membahas apa hukumnya menikah. Apa hukumnya apa? Menikah. Dalam masalah ini ada tiga pendapat ulama. Pendapat yang pertama mengatakan wajib. Pendapat yang pertama

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Jika kita perhatikan hujan yang Allah turunkan dan kita bandingkan dengan air terjun yang ada di belakang saya, Anda bisa simak bagaimana pola air yang turun. Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan hujan kepada kita setitik demi setitik, serintik demi serintik, tidak sebagaimana air terjun yang kita lihat. Bisa kita bayangkan, andaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan sebagaimana air terjun ini, pasti akan banyak bangunan yang rusak, akan banyak rumah yang hancur, disebabkan karena saking derasnya hujan yang Allah turunkan. Kaum muslimin yang berbahagia, seperti inilah bagaimana ilustrasi Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi rizki dan memberikan rizki kepada hamba. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah memberikan rizki kepada kita langsung digelontorkan sekaligus banyak. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rizki itu sedikit demi sedikit, setahap demi setahap, sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Dan itu kondisi yang paling manfaat bagi umat manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan setitik demi setitik, setahap demi setahap, seperiode demi seperiode, tidak sekaligus seperti air terjun yang ada di belakang saya. Karena itu kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ard walakin yunazzilu biqadari ma yasha. Andaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala melampangkan rizki yang Allah berikan kepada hambanya, Allah berikan seluas-luasnya tanpa batas, semua orang bisa mengambil semaunya,

namun dia turunkan rizki itu dengan takaran sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, sehingga dampak buruk ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rizki itu langsung banyak tidak terjadi. Ketika

karena rebutan rizki. Namun Allah subhanahu wa ta'ala berikan rizki itu sedikit demi sedikit, sebagaimana Allah turunkan hujan serintik demi serintik. Tidak sebagaimana Allah berikan rizki itu layaknya air terjun yang langsung Allah turunkan banyak, yang bisa saja atau yang bisa jadi itu akan merusak banyak bangunan dan merusak properti manusia. Demikian, semoga bermanfaat.

0: Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kawan-kawan, rekan-rekan di pelabuhan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita dari sebelumnya. Kita sudah selesai dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, dan ini sebenarnya adalah kelanjutan dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, ya. Berkaitan dengan empat kaidah penting yang berkaitan dengan tauhid. Empat kaidah penting yang berkaitan dengan tauhid. Dan ini adalah buku mukaddimah sebelum seorang pelajari kitab tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Adapun empat kaidah ini berkaitan tentang bagaimana hakikat kesyirikan yang terjadi di zaman Nabi SAW, yaitu di kalangan musyrikin Arab, ya. Saya akan memberikan gambaran tentang buku ini isinya apa, ya. Jadi Al-Qawaidul Arba. Itu empat kaidah dasar, ya. Dalam memahami tauhid, ya. Kaidah ini terdiri atas dua buku ini, atau buku ini terdiri atas dua poin. Yang pertama isinya mukaddimah. Yang kedua adalah intisari kitab atau matannya, ya. Mukaddimah ada dua poin yang dibahas, yaitu yang pertama bahwasanya tujuan kita diciptakan. Diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Kemudian poin yang kedua tentang hakikat Millah Ibrahim. Ibrahim, ya, yang kita diperintahkan untuk mengikutinya. Adapun intisari kitab, maka ada empat kaedah, ya, empat kaedah. Apa saja empat kaedah itu? Yang pertama, bahwasanya kaum musyrikin Arab mengakui rububiyah Allah. Apa itu? Maksudnya mengakui Allah itu ada, mengakui Allah Maha Pencipta, Allah Esa dalam mencipta, kemudian juga Allah Subhanahu Wa Taala, Allah memberi rizki dan lain-lain. Ini kaidah yang pertama, ya, yang termaktub dalam buku ini. Kemudian kaidah yang kedua adalah tentang yaitu bahwasanya hakikat kesyirikan mereka adalah menjadikan sesembahan mereka sebagai pemberi syafaat, syafaat bagi mereka di sisi Allah, atau yang kedua perantara untuk mendekatkan mereka kepada Allah sebagai perantara. Untuk mendekatkan mereka kepada Allah. kepada Allah. Ini kaidah yang kedua. Kemudian kaidah yang ketiga yang dibahas dalam buku ini adalah model syirik, model kesyirikan kaum musyrikin di zaman Nabi. Zaman Nabi banyak ya. Banyak ya. Nah, maksudnya banyak, yaitu ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah batu, berhala, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah orang soleh, ada yang menyembah jin, ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah Nabi Isa seperti dan lain-lain ya. Jadi kita harus mengenal apa sih model kesyirikan orang musyrikin Arab ketika Nabi diutus kepada mereka. Sebenarnya kesyirikannya apa saja itu dibahas pada kaidah yang ketiga. Adapun kaidah yang terakhir, kaidah yang keempat, yaitu sebagian kaum musyrikin zaman sekarang atau orang-orang musyrik zaman sekarang lebih parah dari kaum musyrikin zaman Nabi SAW.

0: dari sisi dalam kondisi sulit, dalam kondisi genting, mereka tetap syirik. Adapun kaum musyrikin Arab, dalam kondisi genting, mereka bertauhid. Mereka bertauhid. Inilah kaidah keempat yang sebagai penutup kitab ini. Ya, saya ulangi. Inilah al-qaidul arba. Qaidul arba dalam bahasa Arab artinya empat kaidah. Itu empat kaidah dasar dalam memahami tauhid. Ya, yang buku ini kalau kita bagi secara umum ada dua sisi, mukaddimah. Sebagaimana kitab usul salah, ada mukaddimah, ada isinya. Mukaddimah di antara yang dibahas adalah tujuan, mengingatkan kita tentang tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Kemudian hakikah milah Ibrahim, kita disuruh mengikuti Nabi Ibrahim. Ya, karena tauhid yang sedang kita bahas, tauhidnya Nabi Ibrahim. Ya, nanti ada kita bahas insya Allah. Hakikat milah Ibrahim yang kita diperintahkan untuk mengikutinya itu apa. Setelah itu baru masuk intisari kitab. Intisari empat inilah empat kaedah yang mau dibahas. Yang pertama, kaum musyrikin mengakui rububiyah Allah. Mereka mengakui Allah itu ada, mereka mengakui Allah yang maha pencipta, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mengatur alam semesta, mereka akui. Yang kedua, hakikat kesyirikan mereka, kalau begitu apa? Kalau mereka mengakui Allah subhanahu wa ta'ala pencipta, lantas hakikat kesyirikan, kenapa mereka menyembah selain Allah? Karena mereka menyembah selain Allah sebagai pemberi syafaat bagi mereka di sisi Allah, atau sebagai perantara untuk mendekatkan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kaidah kedua. Kaidah ketiga, model kesyirikan kaum musyrikin di zaman Nabi SAW itu banyak. Ya, ada yang menyembah, jangan disangka menyembah batu doang. Banyak, ada menyembah berhala, ada. Berhala ini pun sebagai simbol orang soleh, seperti Lata. Ada yang menyembah malaikat, menyatakan malaikat putri-putri Allah yang menyembah orang soleh. Ya, ada yang menyembah jin, ada yang menyembah Nabi Isa, ada yang mengatakan Uzair putra Allah, dan lain-lain. Dan itu semua musyrikin didapati oleh Nabi di zaman tersebut. Baik musyrikin Arab, maupun Yahudi, maupun Nasrani. Semuanya didakwahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semua menyimpang dalam la ilaha illallah. Kemudian yang terakhir, yang keempat, Syekh memberi peringatan bahwasanya sebagian orang musyrik zaman sekarang terjerumus dalam kesyirikan lebih parah daripada kaum musyrikin zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan dari segala sisi, enggak ya. Jangan disalahpahami, tapi dari satu sisi di mana orang-orang musyrikin zaman dahulu kalau mereka dalam kondisi genting mereka bertauhid, nanti akan disebutkan dalilnya. Mereka dalam kondisi genting mereka membuang seluruh berhala mereka beribadah kepada Allah semata. Sementara orang musyrikin zaman sekarang sebagian mereka justru dalam kondisi genting mereka malah pergi ke penghuni-penghuni kubur, malah mengatakan ya Husain, ya Husain, ya Ali, ya Ali. Mereka lebih parah daripada kaum musyrikin zaman dahulu dari sisi ini. Ya, inilah empat kaedah yang akan kita bahas mudah-mudahan dalam dua pertemuan. Pada pertemuan pertama saya akan fokuskan pada mukaddimah dan kaedah yang pertama insyaallah ta'ala. Baik. Adapun isi dari buku Al-Qaidul Arba, ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala berkata, "As'alullah al-Karim, Rabbul Arsyil Azim, an yatawallaka fid dunya wal akhirah." Beliau buka doa beliau dengan berdoa kepada Allah, "Aku mohon kepada Allah yang maha mulia, Rabbil Arsyil Azim, Rabbul Arsyil Azim, penguasa arsy yang agung, an yatawallaka fid dunya, agar Allah menolongmu, mengurusimu, ya, di dunia maupun di akhirat. Wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta, dan agar Allah menjadikan engkau berkah dimanapun engkau berada. Wa an yaj'alaka mimman idza utiya syakar, dan agar Allah menjadikan engkau seorang hamba yang jika diberi kenikmatan bersyukur. Wa idza butuliya sabar, dan jika diberi ujian bersabar. Wa idza aznaba istighfar, dan jika dia berdosa maka beristighfar. Wa fa inna haula'i tsalas unwanu sa'adah, sungguh tiga perkara ini merupakan tanda kebahagiaan. Ini buku indah, bukunya tipis banget ya, Qaidul Arba ini tipis banget ya. Dibuka dengan doa, doa kepada pembaca ya. Agar pembaca tahu bahwasanya niat Syekh Abdul Wahhab menulis buku itulah baik. Ya, agar tidak salah dalam memahami tauhid,
1: agar tidak terjerumus dalam kesyirikan, karena banyak orang yang tidak mengerti mereka terjerumus dalam kesyirikan. Sebabnya apa? Karena mereka tidak tahu hakikat kesyirikan orang-orang Arab jahiliyah dahulu. Sehingga mereka punya gambaran lain, mereka menyangka orang-orang Arab jahiliyah itu hanyalah menyembah batu, begitu saja, menganggap batu pencipta, padahal tidak demikian. Ini perlu dipahami. Karena saya bercerita tentang saya sendiri, saya dulu waktu masih kecil, masih SD, SMP, ya saya menyangka orang-orang musyrikin Arab dahulu begitu. Betapa bodohnya mereka menyembah batu. Ya, ternyata mereka mengenal Allah. Ternyata mereka mengakui Allah pencipta. Ternyata mereka juga haji. Ternyata mereka juga umroh. Ya, ternyata mereka menjadikan berhala itu sebagai simbol saja dari orang soleh. Ternyata. Nah, ketika kita mengetahui hakikat kesyirikan orang-orang jahiliyah dahulu, kita lebih mudah menghindar dari kesyirikan. Dan kita lebih mudah untuk mentahkik, merealisasikan tauhid. Karena kita ngerti hakikat kesyirikan orang-orang terdahulu. Inilah tujuan dari buku ini. Maka Syekh membuka dengan doa Syekh Muhammad Wahab rahimahullahu taala, semoga Allah merahmatinya dengan rahmat yang luas, ya. Beliau mengatakan, "As'alullah al-Karim, aku mohon kepada Allah yang Maha Mulia, Rabbul Arsyil Azim, yang menguasai Ars yang Maha Agung, an yatawallaka fid dunya, agar Allah menolong engkau di dunia dan akhirat." Bukan cuma di dunia, di akhirat juga penting. Kemudian dia berdoa lagi, "Wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunt," dan agar Allah menjadikan engkau berkah dimanapun berada. Ini penting, karena seorang dikatakan berkah, yaitu benar-benar dimanapun dia berada, dia bermanfaat. Dimanapun dia berada, waktunya bermanfaat. Tidak ada waktu terbuang-buang. Makanya, di antara kenikmatan anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Isa, Nabi Isa ucapkan ketika dia masih kecil, digendong oleh ibunya, dia menyebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia, di antaranya dia berkata, "Waja'alani mubarakan aynama kuntu." Sungguhnya Allah menjadikan aku berkah dimanapun aku berada. Sebagian ahli tafsir menafsirkan bahwasanya Allah menjadikan dia muallim, guru. Makanya kalau kita buka di Bible atau Injil, masih dijelaskan, ya guru. Itu diantara yang tidak dirubah. Bahwasanya Nabi Isa dulu dikenal sebagai guru. Dimanapun dia berada, dia berkah. Dimanapun dia berada, dia mengajarkan ilmu. Ya. Oleh karenanya, sebagian ulama-ulama kita, ya seperti contoh guru kita Syekh Abdul Razak, hafizahullahu ta'ala, kalau kita ketemu dengan dia dimanapun dia bersafar, dia pasti menyempatkan pengajian meskipun itu cuma bertiga, meskipun itu cuma berempat. Habis sholat ada kata-kata meskipun cuma 10 menit, nanti habis sholat ini, meskipun itu sedang berjalan-jalan, meskipun saya dengan dia dan kawan-kawan kita sedang berjalan-jalan lagi kemana, ke taman, kayak kemana, tetap saja tidak ada waktu yang pergi begitu saja tanpa ada nasihat, ya. Di antara dalilnya adalah bagaimana sifatnya Nabi Isa alaihissalam, beliau selalu menyampaikan apa? Nasihat. Dan beliau adalah seorang guru sehingga beliau dikatakan berkah. Kata beliau, "Waja'alani mubarakan aina ma kunt." Dan Allah menjadikan aku berkah dimanapun aku berada. Oleh karenanya ketika kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberkahi dalam banyak urusan, harta kita berkah, kemudian umur kita berkah, waktu kita berkah, ya. Pandangan kita berkah, pendengaran kita berkah, ucapan kita berkah. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Makanya saya berharap meminta doa kepada Allah, doa yang sangat penting bagi kita semua, yaitu menjadikan kita berkah. Kalau sudah berkah, dimanapun dia bermanfaat. Makanya ketika Nabi SAW pernah memberi teka-teki kepada para sahabat, Nabi berkata, "Inna minasyajari lama barakatuha kabarakatil muslim. Fahadithuni mahiya." Kata Nabi SAW, sungguhnya ada pohon-pohon, di antara pohon-pohon yang banyak, ada sebuah pohon yang keberkahannya seperti keberkahan seorang muslim. Kabarkanlah kepadaku pohon apakah itu. Ya. Kemudian Nabi jelaskan, "Hiya nakhlah," pohon tersebut adalah pohon korma. Kenapa pohon korma dikatakan dia pohon berkah? Yang keberkahan pohon korma disamakan dengan keberkahan seorang muslim. Karena keberkahan pohon korma dari awal sampai akhir, dari akar sampai ujung pohon korma, semuanya bermanfaat. Tidak ada bagian dari pohon korma yang dibuang. Orang mukmin demikian. Dia bermanfaat kepada siapapun, bagi keluarganya bermanfaat, bagi anak-anaknya bermanfaat, bagi tempat kerjanya bermanfaat, bagi temannya bermanfaat, bagi tetangganya dia bermanfaat. Ya, bagi teman kantornya bermanfaat, bagi jamaah masjid dia bermanfaat. Dimanapun dia berada, dia berusaha bermanfaat. Dia tidak bikin masalah. Dimanapun dia datang keberkahan, sehingga kehadirannya dirindukan oleh banyak orang. Ya, karena dimana-mana dia memberi kebahagiaan kepada orang lain. Ini namanya orang yang berkah. Dan itulah seharusnya seorang muslim demikian. Bukan sebaliknya, seorang yang keberadaannya dibenci oleh masyarakat. Masyarakat ingin dia tidak hadir. Kalau dia tidak hadir dalam grup, orang-orang bersyukur, alhamdulillah. Itu namanya bukan orang yang berkah. Taib, ini doa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Wahab kepada kita, para pembaca. Kita ucapkan amin. Kita ucapkan apa? Amin. Wa an yaja'alaka, doa yang ketiga, ini tiga doa. Wa an yaja'alaka mimman idza utiya syakar. Dan agar engkau Allah menjadikan engkau termasuk orang yang jika diberi kenikmatan dia bersyukur. Wa idza ibtuliya sabar, jika diberi ujian dia bersabar. Wa idza adnaba istighfar, kalau dia berdosa dia istighfar. Fa in haula'i thalath unwanus sa'ada. Ini tiga perkara lah tanda kebahagiaan. Selama orang masih berputar pada tiga perkara ini, ketahuilah dia orang berbahagia. Karena kita enggak keluar dari tiga kondisi ini. Entah dapat nikmat, entah diuji, entah kita bermaksiat, ya. Kalau kita dapat nikmat, taat kepada Allah, diberi kenikmatan, kita bersyukur. Kalau kita diuji, tugas kita adalah bersabar. Kalau ternyata kita berusaha bertakwa, ternyata kita bermaksiat, maka kita istighfar. Selama Anda masih berputar pada kisaran tiga ini, sungguhnya Anda sedang bahagia. Maka seorang jangan sampai terlepas dari tiga kondisi ini. Cuma bersyukur atau bersabar, bersabar atau beristighfar. Bersyukur, bersabar atau beristighfar. Dan ini juga doa yang menakjubkan dari Syekh Abdul Wahab kepada para pembaca, dan kita katakan pula amin. Saya ulangi, dia berdoa dengan tiga perkara agar Allah menolong kita, ya, dunia dan akhirat. Allah memegang urusan kita, ya. Karena barang siapa yang dipegang urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka urusannya akan mudah dan lurus, ya. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits fa aslih sya'ni kulla wa la taklina dalam sitar fata'in. Ya Allah, uruskanlah segala urusanku, fa aslih li sya'ni kulla, segala urusanku uruskanlah, luruskanlah ya Allah. Wala takilni nafsi tarafat ain, dan jangan biarkan aku bersandar kepada diriku sendiri meskipun dalam sekejap mata. Jadi kalau Allah sudah mengurus urusanmu selesai, ya, mau urusanmu di dunia maupun akhirat, maka akan lancar, akan mudah, akan berkah dan yang lainnya. Yang kedua tadi Syekh Abdul Wahab mendoakan kita agar kita berkah, karena berkah itu adalah penting sehingga waktu kita semua berkah. Yang ketiga, agar kita memiliki berputar pada tiga kondisi, yaitu hanya bersyukur atau bersabar atau istighfar, ya. Inilah tiga doa yang dibawakan oleh Syekh Abdul Wahab kepada orang yang baca tulisannya. Kemudian beliau berkata, "I'lam arsyadakallahu li ta'ati." Ketahuilah, semoga Allah membimbingmu agar bisa mentaatinya, ya. Ketahuilah, semoga Allah membimbing untuk bisa mentaatinya. "Annal hanifiyata ملت إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Ketahuilah bahwasanya Al-Hanifiyah, Hanifiyah itu millat Ibrahim, adalah engkau beribadah kepada Allah semata dengan ikhlas kepadanya, mengikhlaskan agama. Dan itulah yang Allah perintahkan kepada seluruh manusia. Dan Allah menciptakan manusia seluruhnya untuk perkara demikian, ya. Allah berfirman, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah semata. Dan itulah millat Ibrahim, ya. Itulah millat Ibrahim, ya. Di sini muqaddimah yang pertama, ya. Mukaddimah yang pertama, yaitu saya ingin menjelaskan tentang tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah milah Ibrahim, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Itulah hakikat milah Ibrahim. Kita disuruh untuk mengikuti agama Ibrahim. Nabi Muhammad disuruh untuk ikuti agama Ibrahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifan walam yakun minal musyrikin syakiran li an'umi ijtabahu hadaw ila siratin mustaqim wa atainahu fid dunya wal fil dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin kemudian auhayna ilaika anittabi' millata ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin." Allah memuji Nabi Ibrahim di akhir surat An-Nahl, sungguhnya Ibrahim adalah seorang yang qanit, rajin ibadah. Kemudian hanifan, hanif artinya condong, hanif condong. Makanya orang yang kakinya miring disebut hanif, ya, kaki X, ya, disebut hanif. Kenapa? Kakinya miring. Sehingga hanif itu sebenarnya sebagian ulama mengatakan, ada khilaf memang, tapi sebagian ulama mengatakan hanif itu bukan artinya lurus. Hanif itu secara bahasa Arab artinya miring. Miring maksudnya apa? Miring menuju tauhid, jauh dari kesyirikan. Jauh dari kesyirikan. Namanya orang hanif itu orang yang selalu condong kepada tauhid dan benar-benar menjauhkan diri kesyirikan. Itu namanya hanif. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang sangat kencang terhadap kesyirikan. Ya, dia sangat takut dengan kesyirikan, bahkan menjauhkan diri karena dia hanif. Hanif. Jadi tidak nyerempet-nyerempet kesyirikan, tapi benar-benar condong jauh daripada kesyirikan. Bukannya sekedar lurus, bahkan condong, yaitu jauh daripada kesyirikan. Ya. Makanya Allah mengatakan di ketika mensifati Nabi Ibrahim, kata Allah, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa." Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, "An ittabi' millata Ibrahim hanifa." Hendaknya engkau mengikuti ajaran Ibrahim, "wa ma kana minal musyrikin." Dan dia bukan termasuk orang musyrikin. Kenapa disebut Ibrahim secara khusus? Ya. Perhatikan di sini.
0: Ini ada mukaddimah dua perkara. Ini satu perkara ya, ini satu perkara. Jadi perkara yang kedua adalah bahwasanya tauhid atau ibadah ada syaratnya. Ya. Tauhid atau ibadah ada syaratnya, nanti akan disinggung ya syaratnya ya, dan bisa batal dengan kesyirikan sebagaimana sholat bisa batal syaratnya toharah dan bisa batal karena pembatal. Baik, ini adalah syarat yang pertama. Ya. Tujuan kita diciptakan adalah beribadah kepada Allah. Itulah hakikat dari Millah Ibrahim. Ya. Timbul pertanyaan, kenapa disebut Ibrahim secara khusus? Allah ulang-ulang dalam Al-Quran Ibrahim. Allah ulang-ulang dalam Al-Quran banyak. Dalam Al-Quran tentang Ibrahim. Dan Nabi SAW disuruh ikut Ibrahim. Ikut ajaran Ibrahim. Kalau kita lihat dari dua sisi, sisi pertama, ya, kenapa ya? Timbul pertanyaan, kenapa? Jawabannya pertama, karena Ibrahim adalah nenek moyangnya Quraisy, nenek moyangnya Nasara dan Yahudi. Semuanya tiga-tiga ini memuliakan Ibrahim. Semuanya memuliakan Ibrahim. Karena nenek moyang mereka. Semuanya memuliakan Ibrahim. Baik musyrikin Arab, Quraisy maupun Nasara maupun Yahudi. Karena sebagaimana kita tahu Ibrahim, ya. Ibrahim, ya. Punya anak ada Ishak, ada Ismail. Dari Ismail turunlah Quraisy. Semua orang Quraisy keturunan Ismail. Di bawah Ishak ada Ya'kub. Dan seluruh keturunan Bani Israel adalah keturunan Ya'kub. Sehingga Quraisy, ya, yang situ ada Nabi Muhammad SAW, Bani Israel, di situ ada Nasara dan Yahudi, semuanya berujung kepada Ibrahim. Ya. Ketika itu, maka Allah ingin bahas Ibrahim itu sebenarnya siapa? Ibrahim itu sebenarnya apa? Siapa? Yang kalian, wahai orang-orang Yahudi maupun Nasara maupun Quraisy, semua ngaku-ngaku keturunan Ibrahim alaihissalam. Jadi ini sebab pertamanya. Ya. Kenapa Allah mengulang-ulangi Ibrahim? Karena Ibrahim adalah nenek moyang mereka semua. Ya. Sebab yang kedua, ya. Karena hakikat Millah Ibrahim, ajaran Ibrahim adalah tauhid. Tauhid
1: dan jauh dari syirik.
0: Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, pertama penegasan Allah, Ibrahim, makana Ibrahim Yahudiya wala Nasraniya. Ya.
1: Makana, Allah mengatakan, makana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan. Nasraniyan.
0: Walakin kana hanifa muslima, kata Allah, wa ma kana minal musyrikin.
1: Lengkaplah Allah bantah mereka.
0: Kata Allah, bukanlah Ibrahim itu Yahudi, bukan juga Nasara, tapi dia seorang hanif yang muslim dan dia bukan jadi musyrikin. Jadi bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan Quraisy. Maksudnya bukan musyrik seperti kesyirikan Quraisy. Yang kedua, Ibrahim ya menentang kesyirikan. Makanya Ibrahim menemukan dua model ya. Beliau berdakwah kepada penyembah berhala benda-benda bumi di Babel. Kemudian beliau juga berdakwah kepada para penyembah benda-benda langit di Syam. Penyembah benda-benda langit. Penyembah benda-benda langit. Jadi sosok Ibrahim ini istimewa, ya. Sosok Ibrahim istimewa, makanya disampilkan dalam mukadimah sebelum bicara tentang hakikat kesyirikan orang musyrikin. Saya malah bikin mukadimah yang indah, mukadimah dalam mukanya dua perkara ini. Perkara pertama, kemudian perkara kedua, ya. Perkara pertama, Allah jelaskan kita beliau menjelaskan kita dicipta untuk beribadah kepada Allah, dan itulah hakikat milah Ibrahim. Kenapa Ibrahim disebutkan? Allah ulang-ulang karena Ibrahim itu nenek moyang dari orang-orang didakwai oleh Nabi. Semua orang didakwai oleh Nabi adalah keturunan Ibrahim. Quraisy, Yahudi, Nasrani, semua keturunan Ibrahim. Nah, kakek kalian Ibrahim ini seperti apa sebenarnya? Inilah hakikatnya. Dia ternyata bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan musyrikin. Dia hanifan muslimah. Kemudian dia justru menentang kesyirikan yang kalian lakukan. Dia pernah menentang penyembah berhala, ya, dan itulah di Babel ketika dia melawan ayahnya dan Raja Namrud, ya akhirnya dia dibakar, ya. Kemudian dia pun pergi ke negeri Syam, kemudian dia berdakwah kepada para penyembah matahari, rembulan dan bintang. Jadi dia menghadapi kaum musyrikin dengan dua model, para penyembah benda-benda bumi dan para penyembah benda-benda langit. Dan Ibrahim, dua-duanya dia berdebat. Dalam ayat ini dia berdebat ketika dia menghancurkan patung-patung. Kemudian mereka berkata, anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim, kau yang menghancurkan patung-patung kami. Kata Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Yang kasih hancur adalah patung-patung kecil. Kalau enggak bertanya, tanya mereka. Mereka tanya. Mereka bisa, kalau mereka bisa ngomong, mereka bilang kami yang pecahkan batu. Jadi Ibrahim dialog dengan mereka agar mereka otak mereka jalan, ini patung yang kalian sembah tidak bisa berbuat apa-apa. Demikian juga Nabi Ibrahim berdialog dengan para penyembah matahari, penyembah rembulan, penyembah bintang, sebagaimana Allah abadikan dalam surah Al-An'am. Ya, falamma janna 'alaihi laila ra'a kawkaba qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika malam tiba kemudian ada bintang, Ibrahim berkata, ini Tuhanku kah? Ternyata hilang, aku tidak bisa sembah Tuhan seperti ini yang hilang. Falamma ra'al qamara bazighatan qala hadza rabbi falamma afala qala la illam yahi rabbi la akunanna minal qaumidh dhalin. Ketika muncul rembulan, Ibrahim mengatakan, ini Tuhanku kah? Ini Tuhan. Hilang. Kata, kalau tidak beri petunjuk kepada aku akan tidak akan menyembah. Aku akan terjumus dalam kesyirikan. Falamma ra'a syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Ketika dia lihat matahari, ya, matahari lebih besar. Hadza akbar, ini Tuhanku kah? Falamma afalat, ya qaumi inni bari'un mimma tusyrikun. Tatkala matahari tenggelam, ya kaumku, aku berlepas diri daripada kesyirikan yang kalian lakukan. Jadi Ibrahim sosok luar biasa. Dia bukan hanya mendakwahkan kepada tauhid, dia menentang kesyirikan dan dia berdebat dengan mereka. Dan dia rela bayangkan waktu dia di Babel, musuhnya satu negeri semuanya musyrikin. Bapaknya musyrik, satu negeri semua, tidak ada yang sama Ibrahim, dia sendirian. Makanya kemudian mereka semua sepakat tangkap dia dan ingin bakar dia, tapi Allah selamatkan. Ketika sampai di negeri Syam juga dia sendirian. Makanya ketika Ibrahim berjalan sama Sarah melewati Mesir, Ibrahim berkata sama Sarah, "Ya Sarah, tidak ada negeri ini yang muslim kecuali saya dengan kamu." Makanya nanti kalau kamu mereka tanya kepadamu siapa aku, apa siapa kamu, mereka tanya kepada aku siapa aku, akan mengatakan
1: anti ukhti, engkau saudariku, maksudnya saudariku sama agama, karena tidak ada yang Islam kecuali saya dengan kamu. Maksud saya, Ibrahim, dia sendirian, tapi dia cuek. Dia sendirian, tapi dia cuek. Mendakwa tauhid, meskipun satu kampung semuanya musyrik. Meskipun satu negeri semuanya musyrik. Mungkin bapaknya semuanya musyrik. Tapi luar biasa bagaimana kokohnya Ibrahim. Itulah hakikat Ibrahim, ya, yang kita, sebenarnya agama kita, agama Islam adalah mengikuti Ibrahim. Ini mukaddimah yang indah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Kemudian dalam mukaddimah tersebut, beliau sampaikan juga perkara kedua. Kita bacakan sekarang.
0: Beliau berkata setelah itu, فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَكَ لِعِبَادَتِهِ.
1: Jika engkau telah tahu bahwasanya Allah menciptakan engkau untuk beribadah kepadanya,
0: فَأْلَمْ أَنَّ الْإِبَادَةَ لَا تُسَمَّ إِبَادَةً إِلَّا مَعَ التَّوْحِيدِ.
1: Maka ketahuilah bahwasanya ibadah tidak bisa dinamakan dengan ibadah kecuali dengan tauhidnya.
0: Fa'lam annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'a tauhid.
1: Ketahuilah bahwasanya ibadah tidak disebut dengan ibadah kecuali dengan tauhid.
0: Kama anna salata la tusamma salatan illa ma'a taharah.
1: Salat tidak dinamakan salat kecuali dengan bersuci.
0: Fa idza dakhala syirku fil ibadah fasadat.
1: Kalau kesyirikan masuk dalam ibadah maka rusaklah ibadah.
0: Kal hadas idza dakhala fi taharah,
1: sebagaimana kalau hadas masuk dalam bersuci maka batalah salat.
0: Fa idza arafta anna syirka idza khalata al ibadah afsadaha,
1: jika kau tahu bahwasanya kesyirikan jika bercampur dengan ibadah akan merusaknya,
0: wa ahbatal amal, akan merusak amal,
1: wa sara sahibuhu minal khalidina fin nar,
0: maka pelaku kesyirikan termasuk dari kekal dalam neraka selama-lamanya.
1: Arafta anna ahamma ma alayka ma'rifatu dzalika,
0: maka yang kau tahu yang paling penting bagimu adalah mengetahui apa itu syirik.
1: La'allallaha yukhallisaka min hadhihi syabakah.
0: Semoga Allah bisa menyelamatkan engkau dari jeratan syirik tersebut.
1: Wahya syirku billahi alladhi qala Allah ta'ala fihi,
0: di syirik kepada Allah, jerat yang berbahaya tersebut, di syirik kepada Allah, yang Allah berfirman,
1: inna Allah la yaghfiru ayyushirka bi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha.
0: Sungguhnya Allah tidak mengampuni kesyirikan, Allah mengampuni dosa selain kesyirikan.
1: وَذَلِكَ بِمَعْرِفَةِ أَرْبَعِ قَوَاعِدْ ذَكَرَهَا اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ.
0: Terus bagaimana cara kita mengenal kesyirikan? Hakikat kesyirikan orang musyrikin Arab dengan mengenal 4 kaedah yang Allah telah sebutkan dalam Al-Quran. Ini maksud dari buku ini. Jadi, saya ulangi, perhatikan sini. Ya. Di sini, Syekh Muhammad Wahhab mengatakan, dia mengkiaskan, jadi maksud dia itu adalah mengkiaskan, menganalogikan.
1: Perhatikan sini.
0: Menganalogikan antara salat dan ibadah, ya. Ibadah dan salat. Perhatikan sini. Ibadah, salat. Ada syarat. Syarat ada pembatal. Pembatal. Syarat ibadah adalah tauhid. Sebagaimana syarat salat adalah thaharah. Kemudian pembatal ibadah adalah syirik. Sebagaimana pembatal salat adalah hadas. Ya. Maka beliau mengatakan, sebagaimana sholat tidak diterima kalau tanpa toharah, dan sholat bisa batal kalau ada hadas, maka demikian juga ibadah. Kau disuruh untuk beribadah kepada Allah, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tadi, tujuan kau diciptakan, engkau diciptakan adalah untuk beribadah. Nah, ibadah ini ada syaratnya, ada pembatalnya. Pembatalnya harus, syaratnya harus kau bertauhid. Kalau kau tidak bertauhid, tidak akan terima ibadah. Sebagaimana orang-orang musyrikin, kata Allah, ma mana'ahum antuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Tidaklah mencegah mereka untuk diterima amalan mereka kecuali nafkah mereka, kecuali karena mereka kufur kepada Allah Rasulnya. Jadi kalau tidak ada tauhid, tidak diterima ibadah. Namun ingat, kalau kau sudah beribadah, ibadahmu bisa batal dengan kesyirikan. Dengan kesyirikan, sebagaimana sholat bisa batal dengan hadas. Nah, maka mau tidak mau kau harus mengenal ini hakikat syirik. Apa hakikatnya? Hakikatnya apa? Nah, untuk mengenal hakikatnya ini, ya, maka perlu mengenal empat kaedah dalam Al-Quran. Itulah poin pembahasan dari Qaidul Arba. Saya ulangi lagi, ikhwan, dengan singkat ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Saya berharap buka mukaddimah dengan bahas tentang tujuan kita diciptakanlah untuk beribadah. Perhatikan. Dan sebenarnya tujuan ini sudah disinggung karena itulah agama Ibrahim yang kita disuruh untuk memerintahkan. Diperintahkan untuk ikuti Ibrahim. Tujuan kita beribadah kepada Allah itu adalah milahnya Ibrahim. Kenapa Allah sebutkan khusus Ibrahim? Karena Ibrahim ini spesial. Ibrahim ini adalah nenek moyang dari Quraisy, dari Yahudi, dari Nasara. Semuanya keturunan Ibrahim. Kemudian Ibrahim ini spesial kenapa? Dia boleh kita bilang bapak Tauhid. Dia tidak pernah syirik sama sekali. Dia memecahkan patung-patung. Dia bersendirian berdebat dengan para penyembah berhala dan berdebat dengan para penyembah benda-benda langit. Ibrahim sendirian. Nah, kalau begitu harus tahu apa itu hakikat ajaran Ibrahim. Kemudian kasih mukadimah kedua. Ibadah yang kita diperintahkan itu ada syaratnya dan bisa batal dengan kesyirikan. Syaratnya tauhid. Sebagaimana sholat syaratnya thaharah dan bisa batal dengan pembatal. Itu hadas. Itu hadas. Hadas itu maksudnya buang angin, kencing kayak apa kayak ya. Maka beliau menganalogikan antara sholat dengan ibadah. Perhatikan sholat dan ibadah. Sholat syaratnya ada thaharah, pembatalnya hadas. Sebagaimana ibadah ada syaratnya tauhid, pembatalnya adalah syirik. Nah, kalau kamu bisa agar ibadahmu selamat, kau bisa jalankan tujuanmu diciptakan oleh Allah untuk beribadah, kau harus tahu hakikat syirik. Apa itu hakikat kesyirikan? Nah, untuk mengenal hakikat syirikan itu, biar kau tahu betul apa kesyirikan sih yang Nabi lawan ketika di zaman Nabi berdakwah di Jazirah Arab. Apa sih kesyirikan tersebut? Maka mau tidak mau kau harus mengenal empat kaedah dalam Al-Quran. Ya. Kau harus mengenal empat akhir dalam Al-Quran. Nah, itu yang akan kita bahas. Tolong difoto, dihapus. Baik, ikhwan dan akhwat, inna rahmatillah subhanahu wa ta'ala.

0: Kita lanjutkan. Kemudian barulah Syekh Abdul Wahab rahimahullahu taala masuk pada kaidah yang pertama. Masuk dalam kaidah yang pertama. Ya. Al-qaidatul ula. Kita katakan insyaallah pada kesempatan kali kita akan bahas kaidah yang pertama ya. Adapun kaidah kedua, tiga, empat insyaallah pertemuan berikutnya. Insyaallah cuma dua pertemuan ya. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama. Anta'lama annal kuffara alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqul mudabbir. Hendaknya kau tahu bahwasanya orang-orang kafir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perangi mereka, ternyata mereka mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah pencipta. Dialah pengatur alam semesta. Ya. Wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Ternyata pengakuan mereka tersebut Allah Maha Pencipta, Allah pengatur alam semesta tidaklah memasukkan mereka dalam Islam. Wa dalil qauluhu taala. Jadi perhatikan Syekh Abdul Wahab mengatakan ini kaidah semua berdasarkan Al-Qur'an. Ini bukan dari otak beliau sendiri. Tidak, ini semua berdasarkan apa? Al-Qur'an. Maka semua kaidah ini ada Al-Qur'annya. Bukan pakai logika-logikaan, Al-Qur'an. Wa dalil qauluhu taala, adapun dalil akan hal ini bahwasanya pengakuan mereka Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pencipta tidak membuat mereka masuk dalam Islam adalah firman Allah, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard?" Katakanlah Muhammad, tanyakan kepada mereka, "May yarzuqukum minas sama'i wal ard?" Siapakah yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? "Amman yamliku sam'a wal absar?" وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمَنْ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Katakanlah Muhammad, siapakah kepada orang musyrikin Arab, siapakah yang beri rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ, dan siapa yang mengatur segala urusan di alam semesta ini? فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ, mereka akan mengatakan Allah yang semuanya ini. Fakul afala tattaqun, kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini poin yang pertama ya, bahwasanya kaidah ya. Ya. Kaum musyrikin Arab mengakui rububiyah Allah. Rububiyah ini maksudnya Allah pencipta, pencipta dan pengatur alam semesta. Pengatur alam semesta. Ya. Kaum musyrikin Arab mengakui rububiyah Allah pencipta dan pengatur alam. Akan tetapi pengakuan ini, pengakuan tersebut tidak menjadikan mereka muslim. Mereka muslim. Baik. Kita akan bahas. Apa dalil akan pernyataan ini? Apa dalil? Apa dalilnya? Dalil pengakuan mereka. Banyak sekali dalilnya. Ya. Perhatikan. Dalil pertama. Ya. Mereka mengakui Allah yang mencipta dan mengatur. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala yang Syekh Abdul Wahab sebutkan, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard?" Amman amman yamliku sam'a wal absar faman yukhrijul hayya faman yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyiti minal hayy wa man yudabbiru al-amr fasayaquluna Allah.
1: Katakanlah Muhammad, siapa yang beri rizki kepada kalian? Beri rizki, perhatikan. Siapa yang beri rizki? Yang kasih rizki siapa? Yang kasih rizki. Dari langit dan bumi. Amma yamliku sam wal basar. Yang menguasai pendengaran. Memiliki pendengaran dan penglihatan. Dan penglihatan. وَمَا يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ الْمَيْتَ yang menghidupkan dan mematikan. Dan mematikan. وَمَا يُدَبِّرُ الْأَمْرِ yang mengatur alam semesta. Yang mengatur segala urusan. فَسَيَكُولُ اللَّهُ mereka mengatakan Allah. Lihat sini. Ini ayat jelas sekali. Tanya sama mereka. Siapa yang beri rezeki? Siapa yang menguasai penglihatan, pendengaran? Siapa yang menghidupkan, matikan? Siapa yang ngatur urusan? Jawabannya Allah. Mereka jawab siapa? Allah. Dan mereka jawabnya tidak ragu. Fasayakul. Maka mereka akan mengatakan Allah. Tidak mikir-mikir dulu. Mereka bilang Allah. Terus kata mereka Allah. Mereka jawab dengan langsung dengan Allah. Dalam ayat yang lain, ya. Wala in sa'altahum. Man khalaqas samawati wal ardh. Saya kulun Allah. Kalau kau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Ayat yang lain. Wala in sa'altahum. Man khalaqahum. Saya kulun Allah. Kalau kau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka, mereka jawab Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka jawab Allah. Dalam ayat yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya. Dalam surat Al-Mu'minun, ya. Sebentar. Ya, dalam surat Al-Mu'minun, Allah beriman, Kulli manil ardu man fiha, in kuntum ta'alamun, sayakuluna lillah, kul afala tazakkarun, kul man rabbus samawati sabi' wa rabbil arshil azim, sayakuluna lillah, Kul afala tattaqun. Kul man biyadihi malakutu samawati wal ard. Wahu yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Saya kuluna lillah. Ya. Katakanlah dalam surat Al-Mu'minun. Ya, siapakah penguasa langit dan bumi? Mereka mengatakan Allah. Ya. Siapakah yang mengatur segala urusan? Kata mereka Allah. Ya. Semua kalau ditanya siapakah yang penguasa langit dan penguasa arsy yang agung, kata mereka Allah. Dan penguasa segala urusan di alam semesta, wahu yujiru wa la yujaru alaihi, dia bisa melindungi dan tidak ada yang bisa berlindung darinya. Mereka jawab Allah. Jadi ayat seperti ini banyak. Ayat seperti ini banyak sekali menunjukkan mereka mengakui bahwasanya Allah itu mencipta dan mengatur. Ini dalil pertama. Dalil kedua, dalam kondisi genting, mereka berdoa kepada Allah. Mereka hanya berdoa kepada Allah, bertauhid. Allah berfirman di antaranya, wa idza raqibu fil fulki da Allaha mukhlishina lahuddin. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Kata Allah, jika mereka berlabuh di lautan, di atas perahu, di atas kapal, tahu-tahu kemudian ombak sangat besar, ya. Ombak sangat besar, maka mereka da'allaha mukhlisina lahuddin, mereka ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua berhala mereka sembah. Jadi mereka ikhlas. Ketika mereka dalam kondisi genting, mereka kembali kepada Allah. Lihatlah ketika Abraha ingin menyerang Ka'bah.

0: taala, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, segala nikmat yang ada pada kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Thumma idza massakumud dhurru fa ilaihi taj'arun, kemudian ketika Allah, ketika kalian ditimpa dengan musibah, kalian kembali kepada Allah, kalian kembali kepada Allah. Jadi menunjukkan bahwasanya dalam, bukan satu ayat, banyak ayat menunjukkan mereka dalam kondisi terdesak mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti mereka mengenal Allah,
1: berarti mereka terkadang bertauhid kepada Allah.
0: Baik, dalil yang ketiga, mereka juga beribadah kepada Allah. Mereka beribadah kepada Allah.
1: Beribadah kepada Allah meski bercampur bid'ah dan syirik.
0: Dalilnya apa? Banyak sekali dalilnya. Kalau kita baca sirah, antum belajar sirah, antum tahu. Kaum musyrikin berhaji. Musyrikin mereka tiap tahun haji. Tiap tahun haji. Makanya Nabi berdakwah di Mina. Dakwah mereka bukan untuk percaya sama Allah, tapi untuk bertauhid kepada Allah. Mereka umrah. Mereka umrah. Mereka tawaf. Mereka tawaf ya. Mereka ibadah. Mereka ibadah. Dalam hadis juga, mereka terkadang iktikaf. Seperti hadis Umar bin Khattab, Umar bin Khattab mengatakan, Rasulullah, saya dulu waktu zaman jahiliyah pernah pernah bernazar untuk iktikaf di Masjidil Haram waktu masih zaman jahiliyah. Apakah sekarang saya tunaikan? Kata Nabi, tunaikan. Umar ketika musyrik bernazar iktikaf di Masjidil Haram. Adapun mereka haji, banyak sekali mereka berhaji. Bedanya orang musyrikin Arab kalau mereka sedang berhaji, untuk orang-orang Quraisy, mereka wukufnya bukan di Padang Arafah, mereka wukufnya di Muzdalifah. Kata mereka, kami ini orang-orang humus, yaitu orang rajin beribadah, mutahammisin, maka kami tidak mau keluar ke daerah halal. Arafah daerah halal, maka kita di Muzdalifah saja daerah haram. Jadi, adapun orang lain, yang orang musyrikin yang lain selain Quraisy, mereka ketika berhaji, orang-orang musyrikin lain selain Quraisy, mereka berhaji, mereka wukufnya di Padang Arafah. Tapi intinya mereka hajian, intinya mereka hajian, cuma mereka kecampur dengan syirik, campur dengan bid'ah. Makanya kalau mereka tawaf, mereka telanjang. Kenapa telanjang? Karena ada bid'ah. Mereka kalau sampai di Mekah, mereka, ini baju kami baju penuh maksiat. Kami tidak boleh tawaf pakai baju yang pernah maksiat. Makanya mereka pinjam baju sama orang-orang Quraisy yang tinggal setempat. Kalau tidak dapat, mereka bisa beli. Kalau mereka tidak dapat beli, mereka telanjang. Menurut mereka tidak pantas kita tawaf di hadapan Allah pakai baju yang pernah kita lakukan maksiat. Bukan karena mereka mau telanjang-telanjangan, tapi ada syubhat bid'ah di kepala mereka. Kita tidak pantas untuk ibadah kepada Allah dengan baju yang pernah melakukan maksiat. Maka mereka lebih baik telanjang. Jadi mereka tawaf, mereka umrah. Dan di antaranya mereka bertalbiyah. Labbaik dalam Sahih Muslim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Nabi dengar orang musyrikin tawaf. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami penuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, tidak ada syarikat bagimu. Dan Nabi mengatakan, wailakum qad qad, cukup, jangan ditambah, cukup, jangan ditambah. Mereka tambah lagi. Illa syarikan huwa lak tamliku huwa mamalak. Ya Allah, tidak ada syarikat bagimu, tidak ada sekutu bagimu, kecuali sekutu yang kau izinkan, ya Allah. Yang kau menguasai dan dia tidak menguasai apa-apa. Jadi mereka tambah lafal talbiyah mereka dengan kesyirikan. Jadi mereka mengenal Allah. Kemudian juga di antara dalil, bahwasannya, ini yang keempat, banyak, ya, banyak orang musyrik yang namanya Abdullah. Namanya Abdullah. Abdullah artinya apa? Hamba Allah. Hamba Allah. Benar, mereka juga namanya Abdul Syams, Abdul Ka'bah, karena mereka menyembah selain Allah. Tapi mereka namanya Abdullah ini sudah ma'ruf banyak. Di antaranya nama bapak Nabi Abdullah, padahal Nabi belum dilahirkan, bapaknya sudah namanya Abdullah. Dan banyak orang-orang musyrikin namanya Abdullah, itu yang menunjukkan bahwasanya mereka mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian juga di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala menamakan mereka beriman. Yang kelima, Allah sebut mereka beriman. Beriman, tapi beriman maksudnya dengan rububiyah. Dalam surat Yusuf ayat 106, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma yu'minu aksaruhum billahi illa wahum musyrikun. Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka musyrik. Perhatikan, tidaklah kebanyakan mereka tidaklah mayoritas mereka beriman

0: mereka beriman kecuali mereka musyrik. Jadilah mereka baris mereka beriman kecuali mereka. Di sini Nabi Allah menamakan mereka beriman. Ini surat Yusuf ayat 106. Kalau antum buka buku tafsir, semua buku tafsir, tafsir yang bersanad Ibnu Katsir atau tafsir Tabari, semuanya mencantumkan perkataan Ibnu Mas'ud. Maksudnya mereka beriman, yaitu mereka beriman Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pemberi Rizki. Jadi mereka beriman kepada Allah dari sisi Tauhid Rububiyah. Maksudnya ini apa? Tauhid Rububiyah. Baik, yang terakhir saya tutup. Ini, dalam kondisi genting mereka hanya berdoa kepada Allah. Contohnya Abu Jahal, contohnya doa Abu Jahal. Doa Abu Jahal. Dalam surat Al-Anfal Allah mengatakan, ya, in tastaftihu faqad ja'akum al-fath. Allah berfirman, jika kalian minta keputusan dari Allah, wahai orang musyrikin, faqad ja'akum al-fath, maka telah turun keputusan Allah. Ayat ini, kalau antum baca buku tafsirnya, dalam tafsir ayat ini, Abu Jahal ketika perang Badar dia berdoa. Ini perang lagi kondisi genting, dia berdoa. Allahumma ayyuna ya ayyuna ya Allah aku atau Muhammad ya. Siapa di antara kami yang aqta' li rahim, yang lebih memutuskan silaturahmi. Wa ja'a bima lam na'rif, dan datang dengan perkara baru yang kami tidak kenal. Fa'ainhu al-ghadat, maka binasakan dia hari ini. Binasakan dia hari ini ya. Atau binasakan dia besok hari, maksudnya pagi ini. Jadi Abu Jahal berdoa. Berdoanya kepada siapa? Berdoa kepada Allah. Yang disebut dalam buku tafsir. Dia berdoa, ya Allah, aku atau Muhammad, mana di antara kami yang lebih parah memutuskan silaturahmi? Mana di antara kami yang mendatangkan perkara baru dalam agama? Maka binasakan dia. Yang dibinasakan siapa? Abu Jahal. Maksudnya Abu Jahal juga berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Dan kalau antum lihat dalam buku sirah banyak sekali, ya banyak sekali, mau Abu Jahal, mau abu-abu lainnya, mereka seringkali bersumpah, wallahi, wallahi, banyak sekali. Ya. Lihat dalam buku-buku sejarah. Seringkali, musyrikin, kaum musyrikin, bersumpah, wallahi, sering sekali, demi Allah. Sering banget. Ya, demi Allah. Ikhwan, kenapa ini semua bisa demikian? Apa rahasianya? Kok bisa demikian? Kok mereka bisa kenal Allah? Rahasianya mudah. Rahasianya, karena mereka orang Quraisy. Mereka orang Quraisy. Dan nenek moyang Quraisy, adalah Ismail dan Ibrahim. Keduanya lah yang bangun Ka'bah. Ya wajar. Jadi mereka kenal Allah karena nenek moyang mereka yang bangun Ka'bah. Makanya mereka mengagungkan Ka'bah karena itu Ka'batullah, Ka'bahnya Allah ya. Mereka tahu ya. Tambah lagi 6, satu lagi mungkin tambah 7. Ya, kisah Abraha. Mungkin saya agak lupa ya. 7. Kisah Abdul Muttalib, kakek Nabi, dengan Abraha. Ketika Abraha datang ke kota Mekah, dan dia kemudian bermarkas di Khulais, atau Khulais kalau tidak salah, kemudian dia mencuri onta-ontanya Abdul Muttalib, 200 ekor onta. Maka Abdul Muttalib datang menuju Raja Abraha. Orangnya karismatik. Ketika Abraha lihat Abdul Muttalib, tadinya duduk di singgasananya, karena Abdul Muttalib orang yang gagah, pemimpin kota Mekah, karismatik, makanya dia turun dari singgasananya, duduk bersama Abdul Muttalib. Dia bilang, ada apa? Abdul Muttalib mengatakan, Raja, kali engkau telah mengambil unta-untaku, tolong kembalikan. Maka Abraha mengatakan apa? Saya tadi waktu lihat kau pertama, saya pikir kau datang ini untuk membela agamamu, membela Ka'bahmu, membela kebanggaan sukumu, kalian semua membanggakan Ka'bah. Ternyata kau datang ke sini ngurusin ontamu. Apa jawaban Abdul Muttalib? Ana Rabbul Ibil, aku pemilik onta-onta. Kembaliin dong. Walil Ka'bah Rabbun Yahmiha, Ka'bah itu ada Tuhan yang akan menjaganya. Ya Allah maksudnya. Selesai. Jadi ini semua dalil bahwasanya orang musyrikin tahu tentang
1: Allah. Mereka juga terkadang bertauhid, mereka juga menyembah Allah. Timbul pertanyaan, kenapa mereka musyrik? Maka itu jawabannya nanti pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi demikian saja kajian kita, kawan-kawan di Perabuhat. Insya Allah kita lanjutkan bulan depan pada pertemuan yang terakhir tentang Qul Arba. Insya Allah pada pertemuan berikutnya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menetrapkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. جماعة ini muliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Furqan pada ayat 27 hingga 29 tentang pertemanan yang salah, efek salah memilih teman yang jadi pelajaran bagi kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Silahkan nanti anda buka pada surah Al-Furqan pada ayat 27 hingga 29. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang yang menyesal di hari kiamat karena salah memilih teman. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ. Dan ingatlah pada hari orang zalim menggigit kedua tangannya saking kesalnya. Ya, dia gigit kedua tangannya saking kesalnya. Dia merintih, dia mengadu, dia menjerit, dan dia mengatakan, ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila. Aduhai, kalaulah dulu aku menjadikan rasul ya sebagai jalanku untuk mendekatkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Aduhai, kalaulah dahulu tidak aku jadikan si fulan itu sebagai kekasihku, teman dekatku, sahabat karibku, tidak seperti ini nasibku. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idza'ani. Sungguh dia telah menyesatkan diriku setelah datang kepadaku petunjuk zikir, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Islam telah sampai ke telingaku tentang Islam, tentang Allah tabaraka ta'ala, tentang agamanya. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا. Dan adalah syaitan bagi manusia senantiasa menjadi penghalang untuk melaksanakan dan mengamalkan kebaikan. Ikhwatul kiram, ahli tafsir menyebutkan sebab kenapa ayat ini turun. Mujahid, Al-Imam Mujahid rahimahullah tabaraka ta'ala mengatakan, Qala Uqbah bin Abi Mu'in da'a majlisan fihim an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Berkata Mujahid, suatu ketika ada seseorang bernama Uqbah bin Abi Mu'in. Orang ini memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk datang ke rumahnya untuk makan jamuan. Uqbah bin Abi Mu'in ini tertarik dengan Islam, tertarik dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, sikapnya, kejujurannya, amanahnya. Dan dia telah mengenal Nabi sebelum diangkat sebagai Rasul, sebagai sosok yang amin, terpercaya. Ketika Nabi diutus sebagai Rasul, dia tertarik kepada Islam. Dia undang Nabi kita untuk datang ke rumahnya dalam satu jamuan. Maka datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia perintahkan Nabi setelah dia siapkan jamuan, makanlah wahai Muhammad. Kata Nabi, saya tidak makan. La akul hatta tashhada an la ilaha illallah. Saya tidak makan makananmu ini, jamuanmu, kecuali kau ucapkan kalimat tauhid. Engkau bersaksi tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah semata. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Kecuali engkau bersaksi Muhammad adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia bertanya pada Nabi, ma anta biakilin hatta ashhad, apakah engkau benar-benar serius enggak makan makanan sini, jamuan saya ini, sampai saya bersaksi terlebih dahulu? Qala na'am, kata Nabi, ya, saya enggak makan jamuanmu ini. Qala ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Seketika Uqbah berkata, kalau begitu aku ikrarkan sekarang juga, persaksikanlah bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak diibadati kecuali Allah, dan saksikanlah Muhammad adalah utusan Allah. Dia pun, maka Rasulullah pun makan jamuannya. Para sahabat makan jamuannya, mereka pun pulang, bubarlah majlis tersebut. Ternyata laki-laki ini, Uqbah ini punya teman. Ya, temannya ini bernama Umayyah bin Khalaf. Begitu bencinya Umayyah bin Khalaf kepada Islam, begitu bencinya Umayyah bin Khalaf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika berjumpalah Uqbah bin Abi Mu'ayth dengan Umayyah bin Khalaf. Marah ketika itu Umayyah, dia tidak mau melihat Uqbah. Uqbah mendekatinya, maka dia berkata kepada Uqbah, asabauta, kudengar engkau telah murtad dari agama nenek moyangmu, kau telah tukar agama leluhurmu. Subhanallah, inilah bahayanya kawan, dan inilah bahayanya tradisi leluhur yang kadang membuat seseorang sulit keluar daripada kesesatan. Banyak orang tergencet dalam kesesatan karena mengikuti tradisi leluhur. Wa idza qila lahum ittabi'u ila ma anzalallahu, andai kata dikatakan kepada mereka, ikuti ini yang telah Allah turunkan, maka mereka mengatakan, qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana, cukuplah kami ikuti apa yang diajarkan menjadi tradisi nenek moyang kami. Sulit. Maka dia katakan, asabauta, engkau telah murtad, kau tinggalkan agama nenek moyangmu. Faqala, ya, inna akhaka ala ma ta'lam, walakin sana'tu ta'aman fa aba an ya'kul hatta aqula dhalik. Wahai Umayyah, pahami aku, aku undang dia Muhammad supaya makan jamuanku, dia tidak mau makan kecuali aku mengucapkan kalimat tersebut terlebih dahulu, maka aku ucapkan, dan aku ini masih saudaramu, temanmu, kerabatmu. Subhanallah. Faqultuhu, karena itu aku pun mengucapkannya. Ya, walaysa min nafsi, tapi bukan dari dalam hatiku. Enggak puas Uqbah, yakni enggak puas Umayyah bin Khalaf. Subhanallah. Dalam riwayat Al-Hasan Basri dengan sanadnya, ya, berkata Umayyah kepada Uqbah, balaghani annaka ataita Muhammadan, kudengar kau datang ke majlis Muhammad. Fastama'ta minhu, kudengar engkau mendengarkan perkataannya. Wallahi la arda 'anka hatta tadkhul fi wajhi, demi Allah, kalau kau masih ingin bersahabat denganku, jangan sekali-kali kau dekat sampai kau lubangi wajahnya. Subhanallah. Wa tukadzibahu, sampai kau dustakan agamanya. Subhanallah. Sebagian versi mengatakan dia datang kepada Nabi SAW dan dia lakukan perbuatan ini di hadapan Nabi SAW. Kembalilah dia murtad. Sebagian riwayat mengatakan tidak sempat dia meludahi Nabi SAW. Akhirnya dia pun terbunuh pada perang Badar. Subhanallah. Uqbah ini terbunuh pada perang Badar. Adapun Ubay bin Khalaf terbunuh pada perang Uhud. Dan Allah mengungkapkan penyesalan Uqbah karena telah menjadikan Umayyah sebagai sahabatnya yang membuat dia tersesat dari perjalanan Islam. Seandainya dia ikuti Muhammad SAW, dia akan selamat. Maka Allah mengatakan, mengingatkan kisah ini kepada kita sebagai pelajaran agar berhati-hati memilih teman

0: Pada hari kiamat, orang saling menggigit kedua tangannya dan dia berkata, aduhai, kalaulah dulu ku ikuti jalan Rasul. Ya wailata laitani lam attakhir fulanan khalila. Duhai, kalau dahulu tidak aku jadikan dia sebagai temanku, tidak akan mungkin aku dibakar dalam neraka seperti ini. Subhanallah. Ya laitani lam attakhir fulanan khalila. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idza'ani. Sungguh temanku itu telah menggelincirkan diriku, menyesatkan diriku setelah aku mendapatkan cahaya Islam. Aku mengingat Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam agamanya. Inilah penyesalan yang tiada tara, penyesalan yang tiada dapat diulang. Allahu akbar. Jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang bijak, siapa orang bijak? Adalah orang pandai dalam memilih teman. Subhanallah. Banyak orang-orang berhasil karena temannya adalah orang-orang berhasil dan sukses. Banyak orang-orang tersungkur dalam kehinaan, kebinasaan, kesesatan, maksiat, dosa-dosa gara-gara teman. Subhanallah. Saya teringat satu hadis yang dikutip Imam Bukhari rahimahullah tabaraka ta'ala. Rasulullah menceritakan kepada kita, kepada umatnya, tentang seseorang yang membunuh 99 nyawa. Allahu Akbar. Ini menunjukkan rusaknya laki-laki ini, pembunuh berdarah dingin. Yang herannya kita, 99 orang telah dia bunuh, tapi kenapa? Mana pembela-pembela kebenaran? Menunjukkan rusak negerinya. Orang zalim dibiarkan, orang terzalimi tidak ditolong. Bayangkan dia bisa sampai membunuh 99 nyawa. Boleh jadi dia orang yang kuat, tapi mana masyarakat yang banyak? Ya, akhirnya orang ini singkat cerita, datang masanya ingin bertobat. Maka dia bertanya kepada orang di negerinya, tunjukkan saya mana orang alim kalian. Saya ingin sekali kembali kepada kebenaran. Saya ingin sekali bertobat. Maka masyarakat menunjukkan dia kepada sosok seseorang yang dianggap alim, berilmu. Padahal orang ini bukan orang alim, tapi hanyalah ahli ibadah, taat ibadah. Kadang-kadang bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, seseorang itu dianggap alim oleh masyarakat, padahal dia bukan orang alim. Mungkin karena taatnya beragama, rajin beribadah, ya, sehingga dianggap orang alim. Mungkin dia telah pernah pergi haji, dipanggil orang pun dia Pak Haji, gak pernah alfa dengan sholat. Masya Allah, orang baik, tapi bukan orang alim. Dia orang ahli ibadah. Masyarakat menunjukkan laki-laki ini kepada sosok yang dikenal masyarakat dengan ahli ibadah, dengan seorang yang berilmu. Kata masyarakat, itu orang berilmu. Datanglah kepadanya, konsultasikan tentang masalahmu. Datanglah laki-laki ini kepada ahli ibadah tersebut, dan dia bertanya, wahai orang alim, aku telah membunuh 99 nyawa. Kira-kira orang sepertiku ini apakah mungkin untuk bertobat? Mungkinkah aku kembali kepada jalan lurus? Ya, orang ahli ibadah ini karena miskin ilmu, nekat berfatwa. Ya, dan ini menunjukkan kepada kita bahayanya fatwa tanpa ilmu. Dia orang taat, orang baik. Ketika dia mendengar ada seorang membunuh 99 nyawa, dia kaget. Subhanallah. Sehingga akhirnya dia mengatakan, orang yang sepertimu tidak akan mungkin diterima taubatnya, terlampau berat dosamu ini. Ya, kau sudah 99 nyawa telah kau bunuh, sekarang kau mau bertobat kepada Allah, mustahil. Pintu taubatmu tertutup. Dia bicara, dengan prasangka, bukan tanpa ilmu. Ya, inilah bahayanya orang berfatwa tanpa ilmu. Dan ini menunjukkan kadang-kadang masyarakat salah dalam memberikan label, ini orang alim, padahal dia bukan orang alim. Boleh jadi dia hanyalah orator, boleh jadi dia hanyalah provokator yang pandai bicara, sedikit dimasukkannya ayat dianggap orang alim, padahal dia adalah orang yang menyuruh manusia kepada fitnah. Akhirnya laki-laki ini marah, dia honus belatinya, dia tikam orang ini. Genaplah, berapa sudah dibunuhnya pak? 100 nyawa. Subhanallah. Kalaulah memang aku tidak dapat kembali ke jalan benar, udah, memang inilah jalan hidupku yang harus kujalani, jadi orang jahat selama-lamanya. Dia bunuh ahli ibadah ini. Dan inilah bahaya fatwa tanpa ilmu, bisa mencelakakan orang yang memberi fatwa. Mati dia. Dia tutup pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala, tutup pintu ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan dia menutup pintu rahmat Allah yang luas kepada orang yang ingin bertaubat. Padahal Allah membuka pintu taubat kepada siapapun pelaku-pelaku maksiat. Ya, sebesar apapun dosa-dosanya, Allah akan terima taubatnya selama dia bertaubat dengan benar. Singkat cerita, akhirnya orang ini terus berjalan. Ya, dia sudah putus asa, tapi hati kecilnya terus merintih, ingin kembali kepada kebenaran. Dia bertanya kepada orang-orang, tunjukkan saya mana orang alim kalian, saya mau bertanya kepadanya. Ditunjukkan kepada orang alim yang benar-benar alim. Ini orang alim, sosok alim yang benar-benar memiliki ilmu. Dan dia pun ditanya oleh orang jahat ini, saya telah membunuh 100 nyawa, apakah ada bagi saya kesempatan untuk tobat? Dia katakan, siapa yang menghalangi dirimu daripada tobat? Bertobatlah engkau, rahmat Allah maha luas, tidak ada orang mampu menghalangi seorang bertobat dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah. Tapi sahabatku, engkau tinggal di negeri orang-orang yang fasik. Ini yang kita ingin ambil sebagai wajhu syahid. Engkau tinggal di negeri orang-orang fasik, ternyata ini membuat dia menjadi pembunuh. Andai kata engkau mau jujur bertobat, tinggalkan negerimu itu, pergilah ke negeri lain. Di sana ada orang-orang yang saleh, yang taat beribadah, bergabunglah dengan mereka. Dan ini menunjukkan kepada kita lingkungan begitu besar perannya berubah. Subhanallah. Maka salah memilih lingkungan, kita telah menjerumuskan diri kita, warga kita, anak-anak kita daripada kejelekan-kejelekan kepada kejelekan-kejelekan. Ya dan billah. Subhanallah. Karena itulah para sahabat-sahabat Nabi ada yang hijrah meninggalkan satu negeri yang dicela padanya sahabat, dicela Uthman, dia tinggalkan negeri tersebut. Bahaya. Ya, ikhwatul kiram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita yang mulia Ali sallallahu wasallam pernah menyebutkan dalam hadis yang disepakati Bukhari Muslim tentang perumpamaan orang-orang dalam berkawan. Bersabda Nabi kita yang mulia Ali sallallahu wasallam, "Innama mathalul jalisi as-salihi wal jalisi as-su'i ka hamilil miski wa nafikhil kil." Perumpamaan berteman dengan orang saleh dan berteman dengan orang yang tidak saleh bagaikan perumpamaan berteman dengan orang yang jual parfum, atau berteman dengan orang yang kerjanya adalah meniup besi, pandai besi. Fahamil miski, berteman dengan orang yang bawa misi kemana-mana, bawa parfum, menjual parfum. Imma an yuhdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibatan. Jika kau berteman dengan orang yang bawa-bawa parfum untuk dia jual belikan, ya, andai kata yakni engkau tidak mendapatkan darinya, ya, gratis engkau bisa membeli. Andai kata engkau tidak mendapatkan harumnya, engkau bisa membeli daripadanya, ya. Andai kata dia tidak hadiahkan kepadamu, engkau bisa membeli. Atau andai kata dia tidak hadiahkan dan tidak engkau beli, engkau akan mendapatkan harumnya. Itulah perumpamaan berteman dengan orang yang saleh. Wa nafiqul kir, perumpamaan orang berteman dengan pandai besi yang kerjanya adalah tiap hari meniup api membakar besi untuk dibentuk. Kata beliau, imma an tahriqa thiyabaka, boleh jadi suatu saat dia bakar bajumu. Dekat-dekat tukang besi bisa terkena, baju bisa terbakar. Jangankan tukang besi, berdekatan dengan perokok saja, perokok, berdekatan dengan perokok, hati-hati, bisa kena kita, bisa bolong baju kita, minimal dapat racunnya, racun rokok. Subhanallah. Kata Rasulullah SAW, wa imma an tajida minhu rihan khabithan, atau jika tidak bolong bajumu, tidak terbakar bajumu, engkau boleh saja akan mendapatkan darinya bau yang tidak enak. Ini perumpamaan yang Rasulullah berikan kepada kita. Maka silakan anda, ya, kepada siapa anda berteman silakan pilih. Teman itu akan membentuk pola pikir anda. Teman itu akan mengarahkan anda kepada kebaikan-kebaikan atau sebaliknya, kepada kejelekan-kejelekan. Wallahi, para penzina enggak pernah jadi penzina kecuali ada teman yang pertama kali mengajaknya. Ya. Berteman dengan penzina suatu saat, ini bagus ini, bendanya bagus ini. Ya. Tempatnya di sini, lambat-lambat dia ikut. Koruptor, wallahi. Koruptor tidak akan jadi koruptor kecuali lingkungan. Hari pertama masuk, dia tetap konsisten, istiqamah. Lambat laun nampaknya orang ngambil uang, ngambil uang, ngambil uang, tak tahan dia. Diteriaki orang sok suci, diteriaki orang Allah. Zaman sekarang semua serba payah. Jangankan yang hal yang haram pun payah dapat. Udah ambil aja lah, ambil aja lah. Kata orang, ampe tarwi, ambil terus. Subhanallah. Akhirnya lambat laun dia menjadi koruptor. Tidak ada orang yang sesat kecuali ada sahabat yang menggiringnya. Karena itulah kita mengukur seseorang, jangan tanya dirinya. Anda orang saleh, tidak perlu tanya. Lihat saja siapa temannya. Berkata Nabi kita yang mulia alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu tabaraka taala anha, apa kata Rasulullah? Al-mar'u 'ala dini khalilihi. Seseorang itu akan senantiasa ada bersama agama saudaranya. Kata Rasulullah, al-mar'u 'ala dini khalilihi. Jika engkau ingin melihat seseorang, lihatlah siapa temannya. Teman dekatnya itu, itulah dia agamanya. Allahu Akbar. Seorang muslim yang taat, mustahil teman dekatnya orang kafir, mustahil, mustahil. Orang kafir hanyalah sebatas teman bermuamalah, bukan teman dekat kemana pun berada, teman curhat, enggak. Ya, kata Rasulullah, al-mar'u 'ala dini khalilihi. Seseorang itu ada bagaimana pada agama, bagaimana dengan agama, agama sahabatnya. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ. Hendaklah salah seorang melihat siapa yang menjadi teman dekatnya. Bahaya. Subhanallah. Kadang-kadang seseorang gara-gara teman dekat pindah agama. Kadang-kadang gara-gara isi dan isi oleh teman terdekat dengan seorang, dia berubah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Da'wah Da'wah, kisah seseorang yang kerjanya adalah tukang azan, ya, tukang bang, naik ke atas menara. Dahulu kala enggak ada mikrofon seperti ini. Orang kalau meneriakkan azan harus naik ke atas menara. Karena itulah dibuat menara. Suatu ketika kerjanya tiap hari adalah azan. Naik ke atas menara. Sebelum azan dia lihat ke bawah ada rumah. Di sana ada gadis cantik. Ya. Dia terpikat, wallahi gara-gara gadis ini enggak jadi dia azan. Enggak jadi dia menyuruh orang kepada salat, hanya ala salat. Allahu Akbar. Dia turun dari menara. Dia datang kepada gadis ini, dia ketuk-ketuk rumahnya, mau kenalan segala macam. Berkata gadis ini, kamu apa? Aku ingin dirimu. Enggak bisa. Aku ini orang Nasara, engkau orang Muslim. Kerjamu tiap hari muazzin. Ayahku tidak akan pernah mau menerimamu sebagaimana itu. Bagaimana caranya? Kalau kau mau, boleh jadi ayahku menerimamu sebagaimana itu. Dengan syarat kau murtad, pindah agama. Kata dia, enggak ada masalah. Yang penting aku mencintaimu. Engkaulah segala-galanya bagiku. Agama nomor sekian. Akhirnya dia pun murtad di hadapan yakni orang tua wanita ini, dia pun murtad. Kemudian akhirnya kedua-duanya dinikahkan. La ilaha illallah. Baru berkumpul keluarga-keluarga, pesta pun digelar. Mereka makan-makan enak. Ya. Dia naik ke atas rumah gadis ini, lihat-lihat, jatuh mati dalam keadaan murtad. La ilaha illallah. Bahaya. Gara-gara teman. Orang kadang-kadang gadaikan akidahnya gara-gara teman dekatnya. Allah Akbar. Ada seseorang ahli Quran, hafal Quran, dan dia qari, bahkan dia yang mengajarkan Quran. Suatu ketika mereka berjalan, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka melewati negeri orang-orang kufar Nasara. Pemuda yang hafal Quran ini, la ilaha illallah, hafal Quran. Maka kita jangan pernah merasa diri kita aman daripada fitnah. Ini hafal Quran, yang tadi muazzin. Bahaya. Jangan pernah kita merasa, oh, aku ini hafiz. Bahaya. Lewat benteng-benteng orang-orang ajam, lewat rumah-rumah orang Nasara, terpikat dengan orang-orang Romawi, dengan gadis Romawi, orang-orang lanjut berjihad, dia tinggal di tempat tersebut, bergabung bersama orang-orang yang Romawi. Akhirnya dia murtad, pindah agama, nikah dengan salah seorang putri mereka. Kaum muslimin terus pergi berjihad. Allahu Akbar. Ya. Akhirnya jihad usai. Berbulan-bulan jihad. Kaum muslimin pulang kembali ke negeri mereka, melihat negeri-negeri orang ajam ini. Ya. Maka lewatlah mereka di hadapan negeri-negeri ini, salah seorang daripada mereka ada yang mengenal laki-laki yang telah murtad ini. Dia kaget. Telah berubah semuanya, penampilan, wajah semua berubah. Maka dia berkata, wahai fulan, bukankah kau dahulu imam kami? Oh iya. Kau masih ingat? Iya. Bukankah engkau dahulu mengajarkan Quran? Iya. Kenapa kau di sini? Oh, aku dah pindah agama sekarang. Celaka dirimu, kau tinggalkan agama ini. Gara-gara apa? Oh, di sini aku dah nikah dengan perempuan mereka. Aku dah punya anaknya, sulit meninggalkan agama ini. Pulang ke negeri kita, bertobat kepada Allah. Enggak bisa. Baik, kalau aku tanya kepadamu, bagaimana hafalan Quranmu? Dia katakan, wallahi semuanya sudah kulupakan kecuali satu ayat. Rubama yawaddul ladzina kafaru muslimin. Orang-orang kafir mereka berandai-andai pada hari kiamat kalaulah mereka dahulu menjadi orang-orang Islam. Ini yang tinggal, selainnya lupa. Gara-gara apa? Teman. Dan isi teman terdekat. Ada salah seorang hidup di masa tabi'in, diingatkan sahabat-sahabatnya, dia ingin menikahi anak pamannya. Anak pamannya ini terkait paham khawarij. Paham khawarij adalah paham yang mengkafirkan penguasa, menghalalkan darah masyarakat yang tidak baik kepada imam mereka. Yang memerangi Ali itu orang khawarij. Menghalalkan darah Ali untuk ditumpahkan, itu orang khawarij. Maka berkata sahabat-sahabat, wahai fulan, tapi kasihan denganmu, nanti tergadai manhajmu, akidahmu. Itu perempuan orang tuanya adalah tokoh kesesatan. Dia katakan, gampang, nanti ku ajak dia kepada kebenaran. Aku yang akan mengubahnya nanti. Bahaya. Kenapa tidak aku ambil yang lain yang sudah baik, jelas? Enggak, aku cinta kepada anak pamanku ini. Aku bisa merubahnya. akan kuasa dia supaya ikut ahlu sunnah. Mereka pun menikah. Lambat laun dia keluar menjadi pemberontak, memerangi pemerintah kaum muslimin. Bahaya. Ya, inilah bahaya daripada teman, bahaya daripada kawan. Seperti saya ceritakan kepada antum, kawan saya sendiri. Cerita nyata ini. Ya. Sama-sama tamat pesantren dengan saya. Saya ke Madinah, dia ke Jogja. Subhanallah. Setelah saya pulang beberapa saat ke Indonesia, ada kawan teriaki saya di Facebook. Dia bilang, "Hey, coba lihat dulu kawan kita itu. Siapa itu si fulan? Kenapa rupanya? Kok saya ku ceritakan, kau lihat aja lah Facebooknya. Namanya ini sekarang akunnya. Kenapa? Kau jawablah sebentar. Enggak, kau lihat sendiri. Ana buka, dia sedang nikah di rumah ibadah orang Nasara. Semua Facebooknya berubah udah. Allahu Akbar. Emang saya tengok sepintas seling kawan tu. Ya, perempuan tu yang cantik dan jauh dengan dia, baikkan timur dan barat. Sahih. Ya. Bahaya. Saya dakwahi dia. Dia sebutkan kepada saya ya ayat-ayat dari kitab suci mereka dengan bahasa Arab. Saya bantah. Saya sebut, ini kitabmu ini seperti Tuhanmu ini. Tuhanmu melayang-melayang bagikan apa namanya? Kisper. Saya sebutkan bantahan-bantahan. Ada di Facebooknya. Saya kirim. Tak dijawabnya. Subhanallah. Payah. Saya sebutkan segala sesuatu tentang Tuhan mereka yang batil. Dan tidak dia jawab. Tapi tetap. Subhanallah. Karena syubhat. Karena wanita. Ya. Ikhwatil kiram rahimahullah. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah tabarakata alam menyebutkan al-asdiqa'u thalatha. Teman itu ada tiga jenis teman. Ada ahaduhum kalbida. Ada teman itu bagaikan makanan pokok. Ya, kita di sini nasi. Labudda minhu, harus ada nasi. Kadang-kadang kita pergi musafir kemana-mana, tidak ada nasi pening kita. Lemah badan. Ya. Ada teman itu bagaikan makan pokok yang harus ada. Tidak boleh tidak. Kalau dia tidak ada, kita binasa. Wasani kadawa. Ada teman itu bagaikan obat. Yuhtaju ilaihi fi waqtin dun fi waqtin duna waqtin. Kita butuh kepada obat ini kapan kita sakit. Bukan tiap hari kita makan obat. Kapan kita sakit, ketika itu kita makan obat. Jadi ada teman bagaikan kalghidha, makanan pokok. Ada teman bagaikan kadawa, teman bagaikan obat. Kapan kita butuh, kita beli obat. Ya, yang ketiga, wasthalithu kadda, teman bagaikan penyakit. La yahtaju ilaihi qat, la yuhtaju ilaihi qat. Kita enggak butuh penyakit. Berteman dengan orang yang ketiga ini, Anda akan tertular penyakitnya. LGBT itu, LGBT itu semua pengaruh teman-teman mereka. Saya kenal seseorang dahulu kala, jelas normal tuh dia laki-laki. Termasuk kerabat-kerabat kita. Masuk ke dunia waria. Ya, masuk dia ikut bekerja di salon. Berubah. Subhanallah. Lambat laun pakaiannya udah pakaian wanita. Saya kenal baik tuh orang laki-laki normal, senang kepada wanita. Sekarang enggak, dia jadi wanita, senang sama pria. Subhanallah. Kadang-kadang datang ke rumah saya pun malas lihat dia, kerabat. Dia ngurkan tangan, "Cemana bapak ini ya? Kusalami bukan muhrim." Wallah saya jujur. "Kau," dia bilang. "Tobatlah pak," saya bilang. Subhanallah. Bahaya. Yang jelas apa? Tempat dia bekerja mempengaruhi dia. Itu waria-waria yang tak pernah jadi waria kecuali karena ada teman. Subhanallah. Itu para homoseksual tidak akan pernah mereka menjadi homoseksual kecuali ada teman yang mengeluarkan penyakit tersebut. Bahaya. Ya. Segala macam bentuk tuan-tuan, itu yang gafatar. Tahu? Gafatar itu banyak orang tidak tahu menahu. Tapi karena teman ikut-ikutan. Kadang-kadang enggak tahu dia. Apa yang dia yakini enggak tahu. Pokoknya ikut-ikutan. Kata orang di sana ya, di bumi Kalimantan banyak tempat tanah untuk kita garap. Hijrah. Ikut. Lambat laun berubah. Semua kitab dikumpulkannya. Ada Injil, ada Quran, ada Taurat. Mana mau diambil, diambil. Bahaya. Teman. Subhanallah. Sekarang banyak tersebar kesesatan dan kita wajib menghindar daripada kesesatan dan orang-orang sesat. Maka jangan berteman dengan orang yang tipe ketiga ini. Apa yang ketiga ini? Tipenya bagaikan penyakit kedak. Adapun teman yang kedua, kedawa, ini teman dalam hal bermuamalah. Kapan kita butuh? Boleh kita berteman dengan orang-orang kafir dalam bermuamalah, jual beli. Nabi berjual beli dengan orang-orang Yahudi. Bahkan ketika Nabi meninggal, baju besi beliau itu masih tergadai di rumah salah seorang Yahudi. Karena Rasulullah pinjam gandum, belum dibayar. Beliau meninggal sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bermuamalah dengan orang-orang Yahudi Khaibar. Nabi pekerjakan mereka dengan kesepakatan setengah hasil daripada kurma Khaibar untuk kaum muslimin, setengah untuk mereka. Boleh bermuamalah sama orang kafir. Tapi hanya bermuamalah. Boleh. Sampai bersekutu dengan mereka dalam bab dunia juga enggak masalah. Berserikat. Enggak masalah. Tapi sebatas muamalah. Bukanlah maknanya kita setelah menjadi orang muslim enggak boleh sama sekali bergaul sama orang kafir. Mati kita. Enggak bisa kita hidup. Baju yang kita pakai jangan-jangan ini baju dari negeri kafir dan negeri Cina. Yang kita pakai baju. Antum bawa mobil negeri kafir Jepang sana. Sebagian orang karena pemahaman yang dangkal terhadap Islam, tak boleh bermuamalah sama orang kafir. Mati dia. Tak bisa dia hidup. Nabi aja bermuamalah, tapi sebatas muamalah teman. Tak boleh kau jadikan sebagai kekasih hatimu, kawan dekat. Enggak muamalah. Inilah teman yang kedua. Bagaikan apa tadi? Bagaikan kedawa, obat. Kapan butuh kita datang kepada dokter, kita minta. Ada teman yang tidak boleh, tidak harus selama-lamanya bersama kita. Dialah teman bagaikan kalghidha, makanan pokok. Inilah teman orang-orang saleh, para ulama, para penimba ilmu. Jangan tinggalkan mereka. Kalau kau tinggalkan orang-orang berilmu, pasti kau akan berkawan dengan orang-orang jahil. Kalau kau tinggalkan orang-orang saleh, pasti temanmu orang-orang saleh. Saleh kebalikan daripada saleh. Subhanallah. Oleh karena itu, ikhwan rahimakumullah, andai kata kita mau selamat, bijak-bijak memilih teman. Teman yang paling harus diseleksi pertama kali adalah istri kita. Bukan sembarang comot, yang penting cantik, gua ambil lah. Agamanya nomor 20 agama. Bahaya. Subhanallah. Subhanallah. Teman-teman saleh ini dialah merupakan kenikmatan yang Allah kirim kepada kita dalam dunia ini. Enggak ada mereka, jadi apa kita ini? Enggak ada ulama-ulama, enggak ada orang saleh, mau jadi apa kita? Subhanallah. Berteman dengan mereka inilah membuat hati kita hidup, ingat dengan negeri akhirat. Coba kita jauhi mereka. Sibuk dengan dunia, kemana-mana kalkulator. Kumpul sana kalkulator. Tanahku, tokoku. Subhanallah. Berkata imam kita, Imam Syafi'i rahimahullah, tabaraka ta'ala, laulal qiyamu bil ashari, kalau bukan ada qiyamul lail ketika telah datang waktu sahur sebelum fajar menyingsing, untuk qiyamul lail. Kata Syafi'i, kata imam kita Imam Syafi'i rahimahullah, walaula al-qiyam bil ashar, kalau bukan karena qiyamul lail, wa suhbatul akhyar, kalau bukan karena teman-teman yang baik-baik, bersahabat dengan kawan-kawan yang saleh, makhtartul baqa'a fi hadhihi ad-dar, aku enggak mau tinggal lama di negeri ini, di bumi ini, lebih baik aku mati aja. Kata siapa? Syafi'i rahimahullah. Karena antum anak datang kemari, subhanallah, karena antum anak senang bersama antum di sini. Semoga Allah mengumpulkan hati-hati kita di surga, ya, sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini dengan fisik kita, Allah kumpulkan juga fisik dan hati kita kelak di surga bersama-sama. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilaihi wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa akhdha an alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ba'd. Sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang datang kepada kita, Alan tadi tulis sedikit pantun. Karena akhirnya Pak Farid minta Ustaz buatlah pantun katanya. Nah, buatkan. Tayangan tenggak entahlah, tuh dengar aja ya. Judulnya pantun tentang berteman. Bunga rampai, bunga sana, tumbuh berpanjar di dalam taman. Tiadalah nikmat hidup di dunia bila penjahat menjadi teman. Negeri Bali, negeri Bustari, di sana ada tersebar dakwah. Carilah sahabat, teman sejati, mengajak diri menuju jannah. Sudah jannah maknanya surga. Di kota Denpasar banyaklah taman, alamnya indah, hijau berseri, sengsara badan karena teman, menyesatkan langkah menuju ilahi. Masjid ini masjid bertuah, tempat mengaji akhwat dan ikhwan. Pilihlah teman karena Allah, bukan karena ia hartawan. Dari rumah menuju bandara, jalannya macet penuh antrian. Pilihlah sahabat orang bertakwa, walaupun tiada pangkat jabatan. Darilah mana datangnya banjir? Dari kali turun ke kota. Jangan berteman seorang yang fajir, pemilik nafsu angkara murka. Apa tandanya kota idaman? Penduduknya ramah tiada kuduga. Bila si fasik dijadikan teman, merasa sengsara di dalam neraka. Oke? Okay? Okay. Baik. Sebelum mentum mengirim ke anak pertanyaan, saya akan jelaskan bagaimana konsep Al-Quran dalam memilih teman. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Kahfi pada ayat 18. Inilah konsep memilih teman. Allah berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta." Al-Kahfi ayat 14. Ini panduan dalam memilih teman. Allah berfirman kepada nabinya, "Wasbir, sabarlah wahai Muhammad, nafsaka, sabarkan dirimu, ma'al ladzina yad'una rabbahum, bersama teman-teman orang-orang yang senantiasa beribadah, berdoa kepada Tuhan mereka. Bil ghadati wal 'ashyi, baik ketika pagi maupun ketika sore. Yuriduna wajha, mereka hanya ingin wajah Allah Subhanahu wa taala." Jadi konsep memilih teman yang pertama, hendaklah teman yang kita pilih adalah teman-teman yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ingat Allah baik ketika pagi maupun petang, yang menghadiri subuh, yang menghadiri asar, yang menghadiri maghrib, yang mereka semuanya beribadah karena mengharapkan wajah Allah. Ikhlas. Carilah teman-teman yang ikhlas, bukan temannya riya. Berteman dengan temannya riya, kita akan terimbas. Ada orang-orang riya, kalau berinfak harus tahu semua manusia, harus tahu dunia. Ya, orang seperti ini jika anda temani, lama-lama anda tertular menjadi riya sepertinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala ta'du 'ainaka 'anhum." Jangan pernah kau palingkan matamu dari mereka. Menunjukkan kita harus bersama teman-teman yang senantiasa beribadah menyembah Allah. Yang tahu untuk apa mereka hidup, yang tahu kemana mereka berjalan, yang tahu bagaimana mereka kelak setelah mereka ini meninggal. Yang ciri-ciri mereka adalah senantiasa mengingat Allah, mengerjakan salat pagi dan petang, mengharapkan wajah Allah semata. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Turidu zinatal hayatid dunya." Jangan kau palingkan matamu dari mereka, kau berteman dengan orang-orang yang dibukakan matanya, dibelalakan matanya dengan kehidupan dunia, yang tertipu dengan kehidupan dunia. Maknanya kata para ulama, jangan berteman dengan orang yang hidupnya tujuannya hanya dunia. Bicaranya dunia, mimpinya dunia, enggak ada sedikit pun space untuk bicara agama, untuk bicara sholat, untuk bicara masjid, untuk bicara haji, bicara umroh, sedekah, enggak ada. Yang ada adalah dunia dan dunia. Kata Allah, ya, "Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya." Jangan kau palingkan pandangan matamu dari mereka ini, orang-orang saleh. Kau cari orang-orang yang hidupnya adalah untuk mencari gemerlap dunia. "Wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina." Jangan pernah kau patuh dan tunduk berteman dengan orang-orang yang hatinya lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau teman dengan orang-orang saleh, salat datang waktunya diingatkan antum, "Akhi, azan, tutup kedai ini. Tutup azan, salat dulu." Ini teman-teman saleh. Begitulah para sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat Nabi mereka bekerja, tapi jika dikumandangkan mereka salat, mereka lupa semua urusan dunia. Kata Allah, "Rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un 'an dzikrillah wa iqamis shalah." Mereka lah laki-laki sejati yang enggak pernah lalai, dilalaikan dengan perdagangan. Semua yang melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini laki-laki sejati. "Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar." Mereka takut datangnya hari kiamat yang mata berbolak-balik dan hati berbolak-balik. Carilah teman yang takut hari pembalasan, yang takut akan kiamat, yang ingatkan kita akan mati segera tinggalkan alam ini, pindah kepada alam yang abadi. Yang di sana imma disiksa, imma mendapatkan nikmat. Kata Allah, ya, "Wattaba'a hawa." Jangan pernah kau berteman dengan orang mengikuti hawa nafsunya, kau akan terjerat dengannya. Inilah cara berteman menurut Quran. Kata Nabi SAW, "La tusahib illa mu'minan." Jangan kau jadikan sahabat dekatmu kecuali orang mukmin. Subhanallah. Ya. Carilah teman yang amanah. Berkata Umar bin Khattab, "Wahdhar sadiqaka illa al-amin." Kau hati-hatilah dengan sahabatmu kecuali sahabat yang amanah. "Wala amina illa man yakhshallah." Tidak akan pernah kau dapat sahabat yang amanah kecuali dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. "Wala tusahib al-fajir." Jangan bergaul dengan orang fasik. Fatata'allam.

daging, daging ayam. Dia bilang, ya itu penjual-penjual daging yang murah-murah itu semua orang mereka kurang timbangannya. Karena itulah mereka berani mengurangi harga supaya orang datang. Lah mereka kurangi. Allah. Teman berteman dengan penjahat jadi penjahat, berteman dengan penipu jadi penipu. Itulah kata Umar, ya. Wala tutli'hu 'ala sirrika. Dan jangan pernah kau beritahukan rahasia kepada orang fajir ini yang kau jadikan sebagai teman. Ya, wastashir fi amrika alladziina yakhshawna Allah ta'ala. Jangan pernah kau ajak bermusyawarah meminta pendapat kecuali orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jujur mereka. Mereka berteman kepadamu bukan karena duniamu. Berkata Nabi Muhammad alaihi wasallam, "Salatan man kunna fi wajada halawatul iman." Tiga perkara dan seorang dia akan dapatkan manisnya iman. Di antaranya ya, "An tuhibbal mar'a la tuhibbu illa lillah." Hadisnya, "An yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah." Ketika seseorang itu mencintai orang lain, tidaklah karena apapun juga, hanya karena Allah. Kebanyakan orang berteman karena dunia. Karena kau kaya, orang semua dekat denganmu. Bagaikan madu, semua datang. Bagaikan gula, semua datang. Ini teman-teman tidak ada guna. Kapan kau miskin, mereka tinggalkan dirimu. Berkata penyair, disebabkan kepada Imam Syafi'i rahimahullah, "In kathura mali faqullu nas khallani." Andai kata hartaku bertumpuk, semua orang ngaku sahabatku. Ketika kau dalam ketinggian jabatan, kekuasaan, harta, semua orang mengatakan, "Amboko sanak juo, aku ni sanak-sanakmu juga," kata orang Minang. Semua jadi sanak. Siko sanak satunya. Ketika kau kaya, ketika kau miskin, tak ada yang kenal. Subhanallah. Ya. Oleh kata itu, kata Imam Syafi'i rahimahullah, "In qalla mali fala khillun yusahibuni." Hartaku habis, enggak ada orang mau berteman denganku. Sahabat sejati adalah sahabat yang membuat engkau menangis, bukan membuat engkau tertawa-tawa. Shadiquka man abkaka la man adhakaka. Sahabat sejati yang paling membuat engkau menangis, menguruskan kesalahanmu sampai engkau menangis bertaubat kepada Allah, menambah kekuranganmu, itu sahabat sejati. Bukan sahabat yang pandai tertawa-tawa denganmu. Sahabat yang pandai tertawa-tawa banyak. Aja-aja makan-makan, banyak orang mereka datang. Subhanallah. Tapi ketika kau dalam keadaan sempit, terjepit, engkau butuh dukungan mereka, mereka akan lari dari dirimu. Ini enggak ada persahabatan seperti ini. Dan ini hanya ada pada orang-orang mukmin yang mereka bersahabat bukan karena dunia. Allah menjelaskan semua hubungan persahabatan ini akan hancur di dunia ini. Ketika orang telah mati dan yang berkelanjutan sampai hari kiamat adalah persahabatan antara orang-orang beriman. Bahkan semua orang menjadi musuh satu sama lainnya di hari kiamat kecuali orang-orang beriman. Kata Allah, "Al-akhillau yauma idzin ba'dhum ba'dhan aduwwun." Semua yang dahulu bersahabat, berkasih, bercinta menjadi musuh satu sama lainnya. Illal muttaqin. Kecuali orang-orang yang membangun persahabatan di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Materinya cukup. Bagaimana cara menghormati guru kita yang menusir? Sebatas apa menghormati? Hormati dia sebagai gurumu, berkata-kata lembut dengannya. Subhanallah. Bila kau mampu, dakwahi dia, ajak kepada kebaikan, ajak dia berfikir tentang agama yang hak, agama tauhid. Ya, tetap berbuat baik kepadanya, gurumu yang telah memberikan kepadamu sebagian daripada ilmu. Ya. Ustaz, saya sudah berteman lama, namun saya baru sadar teman saya ini bukan teman yang baik. Apa yang harus saya lakukan? Menjauhi atau tetap berteman baik? Dia sangat keras kepala dan susah nasihati untuk menjadi lebih baik. Subhanallah. Maka kau lihat-lihat lagi keadaan yang saya sebutkan tadi. Boleh jadi dia enggak dapat dijadikan teman sebagai al-ghidha, makanan pokok. Enggak bisa. Mungkin dia hanya teman kan kedawa, obat yang kapan kau butuh kau berteman dengannya. Jangan kau putuskan berteman dengannya, tapi kau pilih-pilih di mana posisinya.

0: Yang penting jangan sekali-kali menjadi temanmu yang ketiga. Apa teman yang ketiga? Penyakit. Jangan. Kalau ini, jangan berteman dengannya. Kalau anda kecandukan penyakit, udah dia sulit untuk bersatu denganmu, sulit untuk kompromi. Jadikan teman kedua. Gampang kan? Gampang. Semua bisa masuk kemari, kecuali yang ketiga. Ketiga bahaya. Ketiga ini, kalau kau bukan dokter yang handal kuat, jangan dekat-dekat dia. Kalau kau bukan mampu mempengaruhinya, mendawainya, jangan dekat-dekat dengan dia. Kau tertular. Apakah ritual 7 bulanan, 4 bulanan ini bagi wanita hamil termasuk ritual yang oleh Tuhan? Tidak ada ritual 4 bulan, 7 bulan, tidak ada. Yang ada, ketika seseorang itu melahirkan, barulah ketika itu ada ritual yang Allah ajarkan, Rasulullah syariatkan, disunahkan untuk mengakikahkan. Ketika lahir, ya, disunahkan untuk mentahnik. Kita ambil kurma, punya-punya, ambil air liur kita sedikit, masukkan ke dalam mulutnya, itu ada. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin murtahin bi aqiqati. Setiap anak terlahir tergadai dengan aqiqahnya. Yudbahu anhu yawma sabi wa yuhallaqu yusamma. Pada hari ketujuh hendaklah disembelih untuknya aqiqah. Daging kambing. Ya. Umur setahun masuk tahun kedua jika itu kambing apa namanya? Kambing Jawa. Kalau anda kata kambing domba boleh umur 6 bulan masuk umur ke 7 bulan. Ya. Tanya kepada beliau ahlinya. Bukan promosi. Diberi nama, disunahkan memberi nama yang baik-baik. Inilah tradisi dalam Islam. Undang orang-orang. Engkau telah Allah berikan karunia anak, bersyukurlah. Tanda syukurmu, ajak orang untuk menikmati, yakni hidangan sebagai tanda kesyukuran. Berbagilah dengan mereka kegembiraan, agar mereka datang mendoakan dirimu, mendoakan anak-anakmu. Ini yang ada. Enggak ada hari 7 bulan, 4 bulan, 3 bulan, 6 bulan, bukan dari Islam. Ya, apa mau dibuat? Mau berdoa? Tiap bulan berdoa, tiap hari berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana menjadi teman yang buruk akhlaknya? Yang sebelum hijrah kita berteman baik, masa jauh ini enggak tahu? Tidak dari dia, jangan dekat-dekat. Tayyib. Ustaz, bagaimana jika berteman yang mana dia sholat, dia puasa, tapi mereka ada berkelompok-kelompok yang membenci kajian yang... Yang jelas, berteman dengan sesama orang-orang muslim, andai kata gue bisa perbaiki mereka. Dan akses berteman adalah watawasaw bilhaq. Andai kata ada kawan yang salah, sebagai hak seorang muslim, datangi dia, luruskan dia. Ya, perbaiki dia, itulah hak seorang muslim. Andai kata telah kau sampaikan kepadanya penjelasan, keterangan, ilmu, hujah, dia tidak menerima tadimu, usulanmu, perkataanmu, sudah cukup, yang penting kau telah sampaikan kepadanya hujah. Adapun dia terima atau tidak, urusan dia dengan Allah SWT. Bagaimana berteman dengannya? Kau lihat maslahat, kira-kira enggak ada maslahat membahayakan agamamu, karena dia bagaikan penyakit yang akan membuat kau tercemar maman, jangan dekat-dekat dengannya. Andai kata dia bisa kau ajak tersenyum dalam bab dunia, betul sama dalam bab muamalah. Pokoknya kembalikan kepada tiga tadi. Jika dua orang berteman dekat dan salah satu dari mereka curhat tentang masalah dia, dia dizalimi suami dan keluarga suaminya yang merupakan orang-orang jauh dari agama, apakah termasuk riba? Andai kata untuk mencari solusi, tidaklah dikatakan riba. Untuk mencari yakni solusi pemecahan perkara, enggak dikatakan riba. Bukan untuk yakni menjelek-jelekkan suaminya dan seterusnya. Untuk mencari solusi, tapi jangan salah alamat. Datanglah kepada orang-orang yang kira-kira kau anggap bisa memberikan solusi. Bukan datang kepada orang yang mulutnya bagikan ember besar. Perkataanmu akan disebarkan ke mana-mana. Hati-hatilah. Dan salah seorang sahabiyah bernama Hindun binti Utbah, dia datang kepada Nabi SAW mengeluhkan tentang suaminya Abu Sufyan. Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahirun. Suamiku Abu Sufyan itu agak kikir orangnya. Bolehkah aku mengambil daripada hartanya tanpa sepengetahuannya? Kata Nabi, khudhi ma yakfiki wa la taghib bil ma'ruf. Kau ambil kira-kira yang layak untuk ukuran dirimu dan anak-anakmu. Ini dia mengeluhkan tentang suaminya kikir, dan ini enggak dimasukkan ke dalam bab riba. Maka saya katakan, jangan sampai salah alamat. Andai kata orang ini enggak amanah, orang ini enggak bisa memberikan sesuatu, kenapa kita laporkan kepada, tanya kepada ahlul ilmi, tanya kepada para ulama. Ustaz, saya memiliki seorang teman muslim, tapi pemahaman agamanya jauh dari pemahaman sahabat. Kerja kita adalah menarik dia supaya memahami Islam sebagaimana dipahami oleh sahabat-sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mendakwahinya intinya. Ustaz, saya ada teman yang kepingin jadi ustaz. Wah, bahaya ini. Saya ingat ini ya, maksud kita.
1: Posisi terancam.
0: Ini keinginan yang baik, subhanallah. Ya. Tetapi ustaz itu bukanlah orang maksum. Yang paling baik adalah ingin menjadi orang yang diberikan Allah ilmu yang bermanfaat baginya. Ya. Berdoalah kepada Allah agar diberikan ilmu bermanfaat. Tak perlu berdoa ya Allah jadikan aku ustaz. Tak perlu. Tak perlu. Karena ustaz belum tentu selamat. Iya. Tak ada seperti doa ya Allah jadikan aku ustaz. Enggak. Ada usbul, ustaz cabul, ustaz tersesat ini. Iya, dukun tadi berlagak ustaz. Panggil kiai, berdukun, dikerjainnya sama orang. Bahaya. Jangan minta jadi ustaz. Mintalah menjadi orang yang saleh. Mintalah menjadi orang yang diberikan Allah ilmu yang bermanfaat. Qul rabbi zidni ilman. Doa yang baik. Mintalah kepada Rabbi zidni ilman. Duhai Tuhanku, tambahkan aku ilmu. Daripada Rabbi ja'alni ustazan. Untuk apa? Ustaz ini enggak menjamin. Subhanallah. Tapi banyak melakukan ilmunya. Bagaimana cara meyakinkan teman-teman yang lain yang melakukannya? Tentunya berproses ilmu. Sedikit demi sedikit. Tiap orang akan mengukur dirinya. Andai kata dia hanya mampu menyampaikan satu dua yang dipahami daripada agama, sampaikan dan jangan melampaui batas. Yang dilarang adalah berbicara melampaui kapasitas diri kita. Itu yang bahaya. Bicara tentang tafsir, menurut saya, kau siapa? Subhanallah. Tafsir ini ada ahlinya. Baca tafsir para ulama, baca tafsir para sahabat. Berkata Ibnu Abbas, berkata Ibnu Mas'ud, berkata Mujahid, berkata Ikrimah, itu tafsir. Bukan menurutku, memangnya kau siapa? Ya? Yang jelas kembalikan kepada ahlinya. Allah tabarakal alam. Kita padakan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM. Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Akhi fiddin, ukhti fiddin, akan tiba harinya nanti di mana engkau tak berbaju, tak bersendal, tak ada pangkat dan jabatan bersamamu, dan tak ada satu pun anggota yang mengiringi dirimu menghadap Allah. Satu-satunya perhiasan yang bisa engkau bawa ke hadapan Allah adalah perhiasan ilmu. Maka yang tidak menghiasi diri dengan ilmu datang kepada Allah dengan aneka ragam sampah, dengan aneka ragam hal yang busuk. Dia berharap kebaikan di sisi Allah, sementara dia sendiri mengisi dirinya dengan sampah. Qad ab'adtun najah ya ibadallah. Terlalu jauh harapanmu dari apa yang kau lakukan, wahai hamba-hamba Allah, mengharapkan kebaikan yang besar di surga Firdaus dengan sampah yang kau tumpuk di badanmu, dan engkau merasa suci karena bajumu dari sutra.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد. Jamaah salat subuh Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi yang berbahagia kali ini kita kembali mengkaji kitab Al-Arba'una Al-Qalbiyah yang ditulis oleh Syekh Al-Munajjid Hafizahullahu Ta'ala. Pertemuan yang lalu kita telah sampai pada hadis nomor 39. Berarti pagi ini kita akan membahas hadis yang terakhir yang ada di dalam kitab ini, yaitu hadis ke-40. Karena kitab ini judulnya Al-Arba'un. Al-Arba'un itu artinya 40 hadis. Hadis yang ke-40 berbunyi an Thauban radhiyallahu anhu qal, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Thauban. Sinten? Thauban. Semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushikul umam an tada'a 'alaykum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Hampir tiba masanya umat-umat lain akan mengerubungi kalian umat Islam seperti para penyantap makanan mengerubungi makanan mereka. Akan datang suatu masa, dan masa itu sebentar lagi, umat-umat lain akan mengerubungi kalian, akan mengeroyok kalian seperti para penyantap makanan yang menyantap makanan yang siap untuk di konsumsi. Faqala qailun, maka ada sahabat yang bertanya, wa min qillatin nahnu yawma idh, wahai Rasul, apakah saat itu jumlah kami sedikit? Kok bisa-bisanya kami dikeroyok, disantap dengan begitu mudahnya oleh bangsa-bangsa lain? Apakah karena jumlah kami sedikit? Bal antum yawma idzin katsir. Tidak. Justru jumlah kalian saat itu banyak. Walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'is sayr. Hanya saja banyaknya kalian itu adalah seperti banyaknya buih, seperti banyaknya sampah yang terbawa oleh banjir. Wala yanzi'annallahu min suduri aduwikumul mahabata minkum. Allah subhanahu wa ta'ala akan mencabut dari hati musuh-musuh kalian perasaan gentar kepada kalian. Wala yaqdhifannallahu fi qulubihimul wahan, dan Allah akan memasukkan di dalam hati kalian umat Islam kelemahan. Faqala qailun, ya Rasulullah, wamal wahnu, wahai Rasul, apa penyebab kelemahan tersebut? Qala, beliau menjawab, hubbud dunya, cinta dunia, wa karahiyatul maut, dan benci kematian. Hadis riwayat Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Hadis ini menggambarkan tentang kejadian di akhir zaman. Sekarang akhir zaman atau awal zaman. Itulah yang terjadi hari ini. Itulah yang terjadi hari ini. Yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Umat-umat lain akan mengeroyok kita. Akan ngerubung kita. Akan mencabik-cabik umat Islam. Dan mereka bersatu padu. Begitu mudahnya mereka menyantap kita seperti mudahnya makanan yang pasrah di atas nampan dimakan oleh sekelompok orang yang lagi kelaparan. Bayangkan nasibnya ayam ya yang pasrah di tengah nampan, kanan kiri dikelilingi oleh orang-orang yang sedang kelaparan. Siji narik apa nih? Pupune, siji narik, swiwine, orang ketinggalan brutune. Pasrah. Gak ada respon, gak ada perlawanan. Akan terjadi masa itu. Maka para sahabat merasa heran. Karena para sahabat itu tidak mengalami masa itu. Betul, saat itu para sahabat menghadapi dua kekuatan besar adik kuasa. Sinten? Romawi dan Persia. Akan tetapi kondisinya enggak kayak gini. Maka mereka langsung berpikir, ini mungkin gara-gara jumlah. Jumlah yang sedikit, musuh yang banyak. Dalam kondisi seperti itu ya mungkin wajar-wajar saja. Karena kalah napa? Kalah jumlah. Maka mereka bertanya, "Aw min qillatin nahnu yauma idz?" Wahai Rasul, apa karena jumlah kami saat itu sedikit? Apa kata Nabi SAW? Walakinnakum katsir. Enggak. Justru saat itu jumlah kalian banyak. Jumlah sahabat, masih ingat di zaman Nabi SAW wafat, berapa? Sekitar 100 ribuan. Sekarang? Miliaran. Banyak mana? Nah, banyak sekarang. Maka Nabi SAW pun ketika mendapatkan pertanyaan seperti itu, enggak, justru saat itu jumlah kalian banyak. Cuman banyaknya itu seperti banyaknya buih. Buih itu biur, banyak. Setelah itu, hilang. Miliaran tapi sing subuhan pira. Masjidnya banyak. Setiap RT ada musola. Sing sholat pira. Banyak tapi kayak enggak ada. Entah sholat, entah enggak. Masih mending kalau sholat walaupun di rumah. Mana kaum muslimin? Apa mereka enggak dengar azan? Lawang masjidnya di samping rumah. Ghuza, mereka seperti buih. Yang seakan-akan banyak, tapi sebenarnya setelah itu fata morgana belaka. Terus apa kata Nabi SAW? Apa yang menyebabkan musuh-musuh itu begitu beringas untuk menyerbu umat Islam? وَلَا يَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ. Kenapa mereka begitu berani? Karena perasaan gentar yang dulunya ada di hati musuh kepada umat Islam dicabut sama Allah Azza wa Jalla. Jadi mereka sudah tidak lagi gentar kepada umat Islam. sudah tidak lagi merasa takut. Kenapa? Ada sebabnya. Ada sebabnya? Tidak mungkin tidak ada sebabnya. Lah wong aslinya umat Islam itu enggak seperti itu. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Aku kata Nabi SAW, diberi oleh Allah Azza wa Jalla 5 keistimewaan. Dan 5 keistimewaan ini tidak pernah Allah berikan kepada nabi-nabi sebelumku. Berapa keistimewaan? 5. Salah satu dari 5 keistimewaan itu, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku diberi keistimewaan oleh Allah Azza wa Jalla. Musuhku merasa gentar. Merasa gentar. Mendengar namaku. Padahal jarakku dengan musuhku masih butuh 1 bulan perjalanan. Pinter? 1 bulan perjalanan. Jadi Nabi SAW baru siap-siap mau memberangkatkan pasukan. Perjalanannya berapa? 1 bulan. Musuh sudah nopo? Gemeter. Seperti itu umat Islam hari ini. Dan yang sepi. Seperti itu umat Islam hari ini. Tidak. Sudah berhadapan-hadapan kok. Mereka gak gentar. Apa sebabnya? Ya karena keimanan. Jadi umat Islam itu menangnya itu dengan apa? Dengan keimanan. Coba jenengan baca sepanjang sejarah. Pertempuran antara umat Islam dengan non-Muslim. Perang Uhud, perang Badar, perang Tabuk, perang. Coba jenengan lihat sejarah. Kalau dari sisi personil pasukan perang, menang atau kalah? Menang atau kalah? Kalah. Mungkin 300 lawan 1000 kok. 1000 lawan 3000. Bahkan ada kondisi 12.000 lawan 100.000. Melawan Romawi, melawan Persia. Itu kan jauh banget. Secara personil kalah. Secara persenjataan? Apa maning? Wong sering dalam medan pertempuran kaum muslimin itu. Kendaraannya itu gantian 3 orang. Saking sedikitnya kendaraan. Tunggangannya itu gantian giliran. Naik dulu kamu, nanti ini 2 orang jalan. Habis itu capek, gantian. 3 orang, 1 kendaraan buat 3 orang, gantian. Akan tetapi apa yang membuat mereka menang? Keimanan. Ya sekarang keimanan kita lemah. Bagaimana mungkin kita akan menang? Kemudian apa kata Nabi SAW? Musuh kalian dicabut dari hati mereka perasaan gentar. Sedangkan kalian wala yaqdhifannallahu fi qulubikumul wahan. Sedangkan kalian oleh Allah Azza wa Jalla hati kalian diisi dengan kelemahan al-wahan. Merekanya enggak gentar, mukminnya lemah. Terutama napa? Hatinya. Maka para sahabat penasaran, ya Rasulullah, wa mal wahnu? Wahai Rasul, lemah itu sebabnya apa? Nabi SAW menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hubbud dunya ini kenapa? Cinta dunia. Karahiyatul maut, benci kematian. Cinta dunia. Yang enggak cinta dunia, angkat tangan. Berarti pada dewek ya. Ustaz, yang namanya orang duit. Weruh duit apa? Kok ijo abang? Mana ada ustaz orang enggak cinta apa? Dunia. Namanya orang ya suka dunia. Bukan itu yang dimaksud. Kalau sekedar cinta dunia itu naluri. Bukan itu yang dimaksud. Apa yang dimaksud? Yang dimaksud dengan cinta dunia di sini adalah dia lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Itu maksudnya. Kenapa? Lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Indikatornya apa? Cirinya orang itu lebih mementingkan dunia dibandingkan akhirat, apa cirinya? Cirinya golek duit, ra peduli halal haram. Kuwi cirine. Enggak peduli apakah ini halal atau haram. Sing penting oli akeh. Enggak peduli ini riba atau bukan riba. Enggak peduli jabatan ini didapatkan dengan suap atau tidak. Enggak peduli bisnis ini menghasilkan banyak atau tidak dengan cara yang halal atau haram. Itu namanya cinta dunia. Mementingkan dunia daripada apa? Akhirat. Apalagi ciri yang lain, Ustaz. Orang mementingkan dunia daripada akhirat. Mangsane sholat ora sholat. Waktunya sholat ditunda-tunda. Wis azan lah engko disit. Dela maning. Tanggung. Lagi meeting. Lagi apa maning. Ini namanya mementingkan dunia daripada apa? Akhirat. Apalagi Ustaz cirinya. Gak mau mengeluarkan zakat. Kenapa? Gak mau mengeluarkan zakat. Karena takut duitnya berkurang. Yang kedua, apa tadi? Karohiyatul maut. Benci kematian. Gak suka dengan kematian. Emang ada Ustaz orang yang suka mati? Angkat tangan yang pengen mati. Tidak ada Ustaz. Yang namanya mati itu secara naluri kita enggak suka. Betul? Betul. Nah, terus yang dimaksud oleh Nabi SAW di sini apa? Kata para ulama, yang dimaksud adalah benci kematian berlebihan. Kenapa? Berlebihan membenci kematian. Sebabnya apa kok bisa berlebihan? Karena dia tenggelam di dalam syahwat. Kenapa? Tenggelam di dalam syahwat yang haram. Sehingga dia tahu kalau mati bakal menderita. Bakal sengsara. Dia tahu itu. Sehingga dia enggak mau mati. Kenapa? Dia tahu kalau mati, nanti dia bakal mempertanggungjawabkan syahwat haram yang dia tenggelam di dalamnya. Tapi kalau sekedar mati secara alamiah, yo wajar kalau orang enggak suka mati. Dengan demikian, selesai pembahasan kitab ini. 40 hadis Al-Arba'una Al-Qalbiyah. Masih ada sisa 2 hari jatah saya di kuliah subuh. Maka kita akan pindah untuk mengkaji kitab yang lain. Masih seputar hati juga. Judulnya Qawaidu fi Fiqhil Qulub. Kaidah memahami hati. Ya. Ini ditulis oleh guru kami Syekh Saleh Sindi Hafizahullah Ta'ala. Dosen di Universitas Islam Madinah. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu-ilmu yang telah kita pelajari dan yang akan kita pelajari. Terima kasih atas perhatiannya, menutup segala kurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ada sebuah ucapan atau ungkapan yang sering kita dengar. Tajri riyah bima la tashtahi sufun. Terkadang angin bertiup tidak sesuai dengan keinginan nelayan. Tapi bagaimana seorang muslim menghadapi hal itu? Ketahuilah bahwa semua takdir Allah Subhanahu wa taala pasti baik buat kita. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak bertindak melainkan tindakannya berdasarkan ilmu dan hikmah. Apapun yang menimpa kita, apapun yang terjadi dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, dengan usaha kita, katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Seorang muslim mengatakan itu takdir Allah Subhanahu wa taala dan Allah bertindak apa yang Dia kehendaki. Dia fa'alu lima yurid. Dan dalam semua kondisi seorang muslim harus berada di antara dua hal. Nikmat yang Allah berikan kepada dia, dia syukuri. Dan musibah yang datang kepada dia, dia bersabar. Dan itulah kunci kebahagiaan seorang hamba ketika hidup di muka bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jika kita ingin istiqomah, salah satu hal penting yang harus kita perjuangkan adalah lingkungan. Mari kita ingat hadis Abu Sa'id Al-Khudri, kisah pembunuh 99 plus 1 nyawa. Saat pembunuh ini datang ke ahli ilmu dan bertanya, apakah saya masih bisa taubat sedangkan saya berlumuran dosa membunuh 100 orang. Lalu apa kata ahli ilmu tersebut? Wa man yahulu bainahu wa baina taubah. Siapa yang bisa mencegah Anda dari taubat? Lalu diarahkan, intalik ila ardi kada wa kada. Pergilah engkau ke sebuah negeri. Kenapa demikian? Apakah karena negeri itu negeri yang kaya raya atau negeri yang modern? Mari kita simak. Fa inna biha unasan ya'buduna Allah fa'budillaha ma'ahu.
1: Karena di negeri tersebut ada masyarakat yang senantiasa beribadah kepada Allah, maka beribadahlah kepada Allah bersama mereka.
0: Ini dikatakan beribadahlah sendirian ya, beribadahlah bersama mereka dengan lingkungan. Wala tarji ila ardika fa innaha ardus su. Dan jangan kembali ke negerimu karena itu negeri yang buruk.
1: Hadirin, lingkungan itu sangat membantu. Maka cari sahabat, cari guru, cari orang-orang soleh, cari orang bertakwa.
0: Karena dengan taufik Allah lalu mereka lah seorang itu akan istiqomah. Dan kalau seseorang itu khilaf atau tergelincir, Allah akan support dia melalui lingkungannya.
1: Allah berfirman, sana syuddu adudaka bi akhi, kami akan dukung dan support Anda melalui saudara Anda.
0: Maka berusaha mencari lingkungan yang baik.
2: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa kharal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ayuhal ikhwah, kita melanjutkan kajian kita yaitu manhaj al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam menetapkan akidah. Kemarin telah kita jelaskan tentang kedudukan sunnah di sisi Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Di mana Al-Imam Asy-Syafi'i memandang bahwa sunnah itu seperti Al-Qur'an yang di dalam pensyariatan. Maka apa-apa yang telah tetap di dalam sunnah itu sama dengan apa-apa yang telah tetap di dalam Al-Qur'anul Karim. Apa yang diharamkan sunnah itu sama dengan apa yang diharamkan dalam Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena kedua-duanya adalah wahyu dari Allah Rabbul Alamin. Ya, kedua-duanya adalah yang berasal dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selama keduanya adalah wahyu, maka kedudukannya adalah setara. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah membawakan dalil-dalil dari Al-Quran yang mewajibkan untuk mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa rasulah. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya. Tentu ayyuhal ikhwah, mentaati Rasulullah tiada lain adalah dengan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah juga berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah layak bagi seorang mukmin, tidak pula mukminah, ya, apabila Allah dan Rasulnya memutuskan suatu keputusan, mereka mencari pilihan yang lain dari diri mereka sendiri. Tidak layak demikian. Maka siapa yang memaksiati Allah dan Rasulnya, maka ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini tegas di akhir, bahwa seorang mukmin, seorang mukminah, siapapun dia, ya, apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu keputusan, sebuah perkara, kewajiban dia adalah sami'na wa ata'na. Tidak boleh ya seorang mukmin, seorang mukminah. Ia mencari pilihan dari mereka sendiri, selain apa yang telah Allah dan Rasulnya putuskan. Maka Allah mengatakan, siapa yang memaksiati Allah dan Rasulnya, maka ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Allah juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Allah tidak mengatakan dan taati ulil amri. Mengapa demikian? Karena ketaatan kepada ulil amri mengikuti ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Allah berfirman, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, dan jika kalian berselisih pada syai', ya, pada sesuatu apa saja, karena syai' di sini nakirah, dan nakirah itu maknanya umum. Maka apabila kalian berselisih pada segala sesuatu, farudduhu ila Allahi war rasul, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, dan itu adalah lebih baik dan lebih bagus akibatnya, kata Allah. Allah menyuruh kita kembali kepada Allah dan Rasulnya ketika terjadi ikhtilaf. Dan kembali kepada Rasulnya tentu, ya akhi, dengan cara apa? Mengikuti sunnahnya sallallahu alaihi wasallam. Allah juga berfirman, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Siapa yang mentaati Allah dan Rasul, mereka itu bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka, dari para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin, dan mereka adalah sebaik-baiknya teman. Ya Allah menjamin siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, Allah akan berikan, ya, mereka adalah orang-orang yang bersama orang-orang yang diberikan nikmat, yang telah Allah sebutkan dalam surat Al-Fatihah, ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa dia? Di sini Allah menafsirkan dalam surat An-Nisa ayat 69. Siapa yang diberikan nikmat itu? Itu para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Kemudian Imam Syafi'i juga membawakan ayat-ayat yang mewajibkan kita mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Allah berfirman dalam surat Al-Fath ayat 1. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullah fawqa aydihim. Sesungguhnya orang yang membaiat engkau, sesungguhnya dia telah membaiat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, siapa yang membaiat Rasulullah, berarti ia telah membaiat Allah. Dan ini sepadan dengan firman-Nya, wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang mentaati Rasul, berarti ia telah mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat An-Nisa ayat 80. Tadi dalam surat Al-Fath ayat 10. Ya. Allah juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat 65. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Tidak demi Rabbmu, mereka tidak beriman. Di sini Allah meniadakan keimanan. Yang meniadakan keimanan. Sampai kapan? Sampai terpenuhi tiga perkara yang Allah akan Allah sebutkan di sini. Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Yang pertama, sampai mereka berhukum kepada engkau dalam perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Ya. Yang kedua, thumma la yajidu fi anfusihim haraja, dia tidak mendapatkan rasa berat untuk menerima keputusan Rasulullah. Dan yang ketiga, ya akhi, wa yusallimu taslima, dia benar-benar menyerahkan diri ya kepada Allah dan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ya akhi, kewajiban kita yang pertama adalah berhukum kepada ya hukum Rasulullah. Karena sesungguhnya hukum Rasulullah itu adalah sebaik-baiknya petunjuk. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa kharal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Sebaik-baiknya hadyu, ya sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian yang kedua, ya kita tidak merasa berat dengan keputusan Rasulullah. Semua yang dipatut diputuskan oleh Rasulullah wajib kita imani. Wajib kita terima walaupun itu berat terkadang di hati kita untuk menerimanya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan mentaati misalnya pemerintah yang zalim, walaupun mereka mengambil harta kita, memukul kita, memang terasa berat, akan tetapi kewajiban kita kita terima dan kita mohon kepada Allah kesabaran di dalam melaksanakan ketaatan kepada kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga, ya akhi, kita taslim, kita ya betul-betul taslim kepada Allah dan Rasulnya, karena sesungguhnya taslim itu adalah sifat seorang muslim dan itulah ya, dari hakikat daripada makna Islam. Seseorang ya mengatakan aslamtu lillah, artinya dia menyerahkan diri kepada Allah. Artinya dia siap diatur oleh Allah. Ya. Karena ketika ia menyerahkan dirinya kepada Allah, berarti ia siap diperintah, dia siap dilarang. Terkadang ya akhi, ada perkara-perkara yang menjadikan seseorang tidak bisa taslim. Kesombongan misalnya. Orang yang sombong tidak bisa taslim kepada Allah. Ya, dengki misalnya. Demikian dia tidak akan pernah bisa taslim. Hawa nafsu apalagi, karena sesungguhnya ia adalah merupakan ya modal orang-orang yang bangkrut. Orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsu abadan tidak akan pernah bisa taslim, tidak akan pernah dia bisa ya akhi bisa menyerahkan diri kepada Allah dengan sebenar-benarnya penyerahan. Ikhwatul Islam, di antaranya juga Allah berfirman, "Falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Dalam surat An-Nur ayat 63. Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisihi perintahnya untuk ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih, kata Allah. Di sini Allah ia memperingatkan orang-orang yang beriman. Ya, waspadalah orang-orang yang menyelisihi perintah Allah itu. Ya, ancaman terhadap setiap orang yang menyelisihi perintah Allah, perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. An amrihi, ya di sini perintahnya, ha, di sini kembali kepada Rasul. Ya. Berarti orang yang menyelisihi perintah Rasulullah, seperti orang yang melakukan bid'ah, seperti orang yang melakukan maksiat, maka diancam dengan dua perkara. Apa? Antusibahum fitnah, ditimpa fitnah. Imam Ahmad bin Hanbal ya ketika menafsirkan makna fitnah, beliau berkata, "Tahukah kamu apa itu fitnah? Yaitu syirik. Barangkali seseorang ketika menyelisihi perintah Rasulullah akan ia jatuh pada dirinya atau ada sesuatu di hatinya kecondongan kepada kesyirikan." Ya, karena sesungguhnya ayyuhal ikhwah, menyelisihi perintah Rasul akan menyeret ia kepada apa? Kepada maksiat yang lainnya. Ya, semakin diseret, semakin dia menyelisihi perintah Rasul, semakin ia dekat kepada kesyirikan. Lihat mas misalnya, ya, kebanyakan orang yang suka berbuat bid'ah, diseret oleh iblis akhirnya apa? Membolehkan tawassul kepada apa? Kepada mayat yang sudah mati. Akhirnya jatuh kepada kesyirikan, mengagungkan kuburan-kuburan yang katanya kuburan para wali. Ya. Au yusibahum adzabun alim, atau yang kedua akan ditimpa musibah yang pedih, azab yang pedih. Na'udzubillah. Di antaranya juga firman Allah dalam surat Ya An-Nur, innama kana qala al-mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun wa man yuti'i Allaha wa rasulahu wa yakhsha Allaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Sesungguhnya ia perkataan atau sikap kaum mukminin apabila dipanggil kepada Allah dan Rasulnya untuk berhukum, ya di antara mereka, mereka berkata sami'na wa ata'na. Allah menyebutkan bahwa sifat kaum mukminin adalah apabila dipanggil kepada Allah dan Rasulnya untuk berhukum di antara mereka dengan hukum Allah dan Rasulnya, mereka berkata sami'na wa ata'na, kami mendengar, kami taat. Wa ulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, yang takut kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang sukses, kata Allah. Kemudian Al-Imam Syafi'i berkata, fa'alama Allahu an-nasa fi hadhihi al-ayah anna du'aahum ila Rasulillah liyahkuma bainahum du'aan ila hukmillah. Maka di sini Allah memberitahu kepada manusia dalam ayat ini bahwa seruan mereka kepada Allah, ya menyeru mereka kepada Rasulullah agar berhukum di antara mereka adalah sama dengan seruan kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena al-hakim bainahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang menghukumi di antara mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza salimu Wa idza sallamu li hukmi Rasulillah, apabila mereka telah menyerahkan diri terhadap hukum Rasulullah, fa innama yasallamu li hukmihi, berarti ia telah yang menyerahkan diri kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Bi fardillah, ini dengan perintah Allah, dengan kewajiban Allah. Wa annahu a'lamahum anna hukmahu hukmuhu, dan bahwasanya Allah memberitahu bahwa hukum Rasul itu sama dengan hukum Allah. Ala makna iftiradihi hukmahu ay hukma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, artinya ya diwajibkan kita mengikuti hukumnya, yaitu hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Allaha huwa alladhi faradahu, karena Allah yang mewajibkannya. Wa ma sabaqa fi ilmihi jalla thana'uhu min is'adihi bi ismatihi wa tawfiqihi wa ma shahida lahum bihi min hidayatihi wa ittiba'ihi amrahu. Ya, karena Allah telah mengetahui, ya, di mana Allah memberikan kebahagiaan kepada Rasulullah dengan diismahkan, dengan diberikan kemaksuman. Artinya Rasulullah ya akhi maksum, terjaga dari kesalahan. Tidak mungkin Rasulullah salah menyampaikan risalah. Wa taufiqihi, demikian pula Rasulullah diberikan taufik oleh Allah. Demikian pula Allah mempersaksikan bahwa Rasulullah mengikuti hidayah Allah dan mengikuti perintahnya. Maka orang yang ia diberikan, yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu ia akan diberikan taufik. Ia telah mengikuti hidayah, maka itulah sebaik-baiknya manusia ya akhi. Fa ahkama fardahu bi ilzami khalqihi ta'ata rasulihi. Maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan hamba-hambanya, makhluk-makhluknya untuk mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa'ilamihim annaha ta'atuhu, dan Allah pun memberitahu bahwasannya mentaati Rasul sama dengan mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Fajama'a lahum an a'lamahum anna al-fardu alaihim ittiba'u amrihi wa amri rasulihi. Ya, maka Allah mengumpulkan, artinya memberitahu bahwasannya kewajiban makhluk, ya para hamba, adalah mengikuti perintahnya dan mengikuti perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya mentaati Rasul sama dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, lihat Al-Imam Syafi'i tegas menyatakan bahwa kewajiban kita para hamba adalah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ya apa yang telah Allah titahkan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal Islam, Kemudian Al-Imam Syafi'i berkata, bab ma abanallahu li khalqihi min fardhihi ala rasulihi ittiba'a ma auha ma uhiya ilaihi. Bab apa yang Allah jelaskan kepada makhluknya berupa kewajiban, ya, kewajiban makhluknya terhadap rasul, yaitu mengikuti apa yang diwahyukan kepadanya. Wa ma syahida lahu bihi min ittiba'i ma amara bih, dan apa yang dipersaksikan berupa apa mengikuti perintah Rasulullah, ya, wa annahu hadin liman ittaba'ahu, dan bahwasanya Rasulullah memberikan hidayah kepada siapa yang mengikutinya. Qal, Imam Syafi'i berkata, Allah berfirman, ya ayyuhan nabi ittaqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin innallaha kana aliman hakima wattabi' ma yuha ilaika min rabbik innallaha kana bima ta'maluna khabira. Wahai nabi, bertakwalah kamu kepada Allah. Jangan kamu mentaati orang kafir dan orang munafikin. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi maha hakim yang mempunyai hikmah. Ikutilah yang diwahyukan kepada engkau dari Rabbmu. Sesungguhnya Allah itu mengetahui apa-apa yang kamu amalkan. Allah memerintahkan nabinya untuk bertakwa kepada Allah. Dan takwa itu hakikatnya, ya akhi, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Allah mengatakan kepada nabinya, wahai nabi, bertakwalah kepada Allah. Jangan mentaati orang kafir dan orang munafikin itu. Ya, jangan dan tidak boleh kita mentaati orang-orang kufar. Makanya Allah mengatakan, walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wala inittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka min al-'ilmi ma laka min Allahi min waliyyin wala nashiir. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan pernah ridha kepada kamu sampai kamu mengikuti milah mereka. Allah tidak mengatakan sampai kamu masuk kepada milah mereka, tapi Allah mengatakan sampai kamu mengikuti milah mereka. Artinya, ya akhi, orang Yahudi, orang Nasrani sangat senang ketika kaum muslimin menapaki jejak kaki mereka. Ya. Katakan, hai Muhammad, petunjuk Allah itulah sebaik-baiknya petunjuk. Kalau engkau mengikuti hawa nafsu mereka, yaitu orang Yahudi dan Nasrani, setelah jelas kepada kamu, setelah datang kepada kamu ilmunya, maka Allah tidak akan pernah menjadi wali engkau, tidak pula menjadi penolong engkau. Ya. Yeah. Siapa saja yang mentaati orang kafir dengan cara bertasyabuh dengan mereka, demikian pula orang munafik, Allah tidak akan menolong dia.

اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. Ikutilah apa yang diwahyukan kepada engkau hai Muhammad dari Rabbmu. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, dan berpalinglah dari orang-orang musyrikin. Allah juga berfirman dalam surat Al-Jathiyah, ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Ayat yang ke-18. Kemudian kami jadikan engkau hai Muhammad di atas syariat dari perintah. Maka ikutilah dan jangan mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui itu. Ya kewajiban kita ya akhi, ya mengikuti syariat yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Jangan kita mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Kita hidup di dunia kalau hanya sebatas mengikuti keriduan manusia, hawa nafsu manusia, abadan kita tidak akan pernah bisa mentaati Allah dan Rasulnya. Ya, berapa banyak orang-orang yang mencari keriduan manusia, mengikuti keinginan dan hawa nafsu manusia. Akhirnya apa yang terjadi? Agama yang dikorbankan. Ya, tidak peduli. Akhirnya dia halalkan yang haram. Ya, dia bolehkan yang bid'ah dan yang lainnya. Fallahul musta'an. Kata Imam Syafi'i, fa'alamallahu rasulahu mannahu alaihi bima sabaqa fi ilmihi min ismatihi iyahu min khalqihi. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala yang memberitahukan kepada Rasulnya kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Ya. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala menjaga Rasulullah dari makhluk-makhluknya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa Al-Ma'idah ayat 67. Ya ayyuhal rasul, بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. Wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepada engkau dari Rabbmu. Jika engkau tidak melakukannya, berarti engkau tidak menyampaikan risalahnya, dan Allah akan menjagamu dari manusia. Di sini ya Allah memerintahkan Rasulullah untuk menyampaikan. Dan Rasulullah telah menyampaikan semua risalahnya. Karena Rasulullah tidak mungkin khianat. Rasulullah itu amanah. Maka semua kebaikan telah disampaikan oleh Rasulullah. Semua yang menyampaikan ke surga telah disampaikan oleh Rasulullah. Semua yang sifatnya buruk telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua yang menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam api neraka telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itulah ya akhi, ayat ini juga merupakan celaan terhadap orang-orang yang berbuat bid'ah. Ya, karena orang yang berbuat bid'ah sama saja mengatakan bahwa Rasulullah belum menyampaikan risalah secara sempurna. Sehingga butuh untuk dibikin-bikin suatu macam ibadah lagi yang tidak, yang dia lisannya seakan-akan berkata begini, ini ibadah yang belum disampaikan oleh Rasulullah, ya, yang kemudian saya ada-adakan. Makanya benar kata Imam Malik rahimahullah, man ibtada'a fid dini bid'atan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah, wa dzalika li anna Allah azza wa jalla yaqul al yawma akmaltu lakum dinakum fama lam yakun yawma idzin dina lam yakunil yawma dina. Siapa yang berbuat bid'ah, sama saja ia mengklaim atau menuduh Rasulullah mengkhianati risalah. Ya. Sama saja menuduh bahwa Rasulullah tidak menyampaikan risalah secara sempurna. Subhanallah. Kata Imam Syafi'i, wa syahida lahu jalla thana'uhu bistimsakihi bima amara bihi wal huda fi nafsihi wa hidayati man ittaba'ahu. Dan Allah yang mempersaksikan untuk Rasulnya bahwa Rasulnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpegang kepada apa yang Allah perintahkan kepadanya, di mana petunjuk itu ada pada dirinya dan memberikan hidayah kepada orang yang mengikutinya. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 52, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. ما كنت تدري ما الكتاب ولا

0: إيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau ruh. Di sini maksudnya ruh yaitu Al-Quran dari perintah kami. Di sini Allah menyebut, ia menamai Al-Quran sebagai ruh. Ya, karena ia memberikan kehidupan pada ruh-ruh manusia. Ma kunta tadri, tadinya engkau tidak mengetahui. Apa itu Al-Kitab, apa itu Al-Iman. Walakin akan tetapi ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Kami jadikan ia yaitu Al-Quran sebagai cahaya. Dengan cahaya itu kami berikan hidayah siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Dan sesungguhnya engkau hai Muhammad memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Allah mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah cahaya yang Allah berikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-Nya. Kemudian Allah mensifati bahwa Rasulullah memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Berarti orang yang tidak mengikuti Rasulullah, ya akhi, otomatis dia tidak di atas jalan yang lurus. Allah juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat 113. Walaula fadlullahi alaika wa rahmatuh lahammat ta'ifatun minhum an yudhilluk wa ma yudhilluna illa anfusahum wa ma yadhurrunaka min syai' wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alaika 'azima. Kalau bukan karena karunia Allah kepada engkau dan rahmatmu dan rahmatnya, niscaya sebagian dari mereka orang-orang kufar itu berusaha terus untuk menyesatkan kamu. Dan mereka tidaklah menyesatkan kecuali dirinya sendiri. Dan mereka tidak akan memberikan mudarat kepada engkau sedikit pun. Dan Allah turunkan kepada engkau Al-Kitab dan hikmah. Dan Allah mengajarkan kepada engkau apa-apa yang sebelumnya engkau tidak mengetahuinya. Dan adalah karunia Allah kepada engkau itu banyak sekali, agung sekali. Di sini Allah mengingatkan kepada Rasulnya bahwasannya karena karunia Allah dan rahmatnya lah Rasulullah diajarkan Al-Kitab dan Al-Hikmah dan mengajarkan apa-apa yang tidak diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ya akhi, siapa yang mengambil Al-Quran dan Sunnah yang merupakan warisan para nabi dan yang merupakan warisan Rasulullah, sungguh ia telah mengambil keuntungan yang sangat banyak. Siapa yang diberikan oleh Allah kekuatan untuk senantiasa berpegang kepada Al-Qur'an, Al-Kitab, Was-Sunnah, itu adalah karunia Allah dan rahmatnya. Kata Imam Syafi'i, فَأَبَانَ اللَّهُ أَنَّهُ قَدْ فَرَضَ عَلَى نَبِيهِ اِتِّبَاءَ أَمْرِهِ وَشَهِدَ لَهُ بِالْبَلَاغِ عَنْهُ وَشَهِدَ بِهِ لِنَفْسِهِ وَنَحْنُ نَشْهَدُ لَهُ بِهِ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ بِالْإِيمَانِ بِهِ وَتَوَسُّلًا إِلَيْهِ بِتَصْدِيقِ كَلِمَاتِهِ. Ya Allah menjelaskan bahwa Allah telah mewajibkan kepada nabinya untuk mengikuti perintahnya, dan Allah mempersaksikan bahwasanya Rasulullah telah menyampaikan itu semua. Bahkan ya Allah mempersaksikan dengannya untuk dirinya sendiri, dan kita pun juga ikut mempersaksikan bahwa Rasulullah pun telah menyampaikan semuanya dalam rangka bertaqarrub kepada Allah dengan cara beriman kepadanya dan bertawassul kepada Allah dengan cara membenarkan kalimat-kalimat-Nya. Ya. Ini kewajiban kita ya akhi. Ya, mempersaksikan bahwasannya ya Rasulullah telah menyampaikan risalah. Oleh karena itulah ya akhi, ya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Haji Wada, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya berkhutbah di hadapan para sahabat, wa antum tus'aluna anni fama antum qailun, kalian akan ditanya tentangku, apa yang akan kalian jawab? Apa jawaban para sahabat? Jawaban yang paling benar, yang paling terpuji, kata para sahabat, nashhad annaka qad addaita, ya nashhad annaka qad addaita wa nasahta, kami bersaksi hai ya, bahwa engkau telah menyampaikan risalah ini, engkau telah memberikan nasihat kepada umat ini. Ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan yaitu apa jari telunjuknya ke langit, kemudian beliau tunjukkan kepada para sahabatnya dan berkata, Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad, ya Allah saksikan, ya Allah saksikan, saksikan bahwa Rasulullah telah menyampaikan risalah ini secara sempurna. Berkata al-Imam Syafi'i, wa fi syahadatihi lahu bi annahu yahdi ila siratin mustaqim, sirat Allah wa syahadat wa syahadah bi ta'diyati risalatihi. Dan di dalam persaksian Allah terhadap Rasulullah, di mana Rasulullah memberikan hidayah kepada siratal mustaqim, itu jalannya Allah Subhanahu wa taala, wa syahadah bi ta'diyati risalatihi, demikian pula persaksian Allah bahwasanya Rasulullah telah menyampaikan risalahnya mengikuti perintahnya. Wa fima wasaftu min fardhihi ta'atahu wa ta'kidahu iyaha fil ayah dzakartu ma aqama Allahu bil hujja 'ala khalqihi bit taslim li hukmi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ittiba'i amrihi. Dan pada apa yang telah aku sifatkan berupa kewajiban mentaatinya dan mempertegas akan kewajiban ia mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ayat yang telah aku sebutkan, di mana Allah telah menegakkan hujjah kepada makhluk-makhluknya agar taslim kepada hukum Rasulnya, ya, dan mengikuti perintahnya. Subhanallah. Itu ya akhi, al-Imam Syafi'i rahimahullah. Makanya al-Imam Syafi'i rahimahullah, ya, adalah orang yang paling kuat berpegang kepada sunnah. Dalam Imam Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya dari Sa'id bin Asad. Berkata Sa'id bin Asad, qultu li Syafi'i, aku berkata kepada Imam Syafi'i rahimahullah, ma taqulu fi hadithi ru'yah, apa pendapatmu hai Syafi'i mengenai hadis ru'yah, bahwa Allah terlihat nanti di hari kiamat. Faqala li, maka Imam Syafi'i berkata kepada Sa'id bin Asad ini, apa kata Imam Syafi'i, ya ibn Asad, hai anak Asad, yaqdi alayya, nisbatkan kepadaku, hayitu aw mittu, ketika aku hidup ataupun aku sudah mati, inna kull hadithin sahihu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa inni aqulu bihi wa illam yablughni, wa setiap hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka itulah pendapatku walaupun belum sampai kepadaku. Subhanallah. Imam Syafi'i mengatakan nisbatkan kepadaku. Artinya mazhab Imam Syafi'i itu adalah berpegang kepada hadis yang sahih. Berarti setiap pendapat beliau yang bertentangan dengan hadis yang sahih harus kita buang. Dan pendapat hadis yang sahih itulah mazhab Imam Syafi'i. Dan juga Imam Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya kepada Al-Humaidi, ia berkata, sa'ala rajulun Asy-Syafi'iyya bi Misr an mas'alatin fa aftah. Ada seseorang bertanya kepada Imam Syafi'i di Mesir tentang suatu pertanyaan. Lalu Imam Syafi'i ia memberikan fatwa dan menyampaikan bahwa Nabi SAW bersabda tentang itu. Apa? Ya kata orang ini. Ataqulu bihada? Hai Syafi'i, apa engkau berpendapat dengan hadis itu? Apa yang terjadi? Imam Syafi'i berkata, Ara'aita fi wasati zunnara? Atarani kharajtu minal kanisa? Apa kamu kira? Apa kamu melihat aku ini memakai pakaian kebesaran pendeta? Apa kamu melihat aku ini keluar dari gereja? Aku luqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya aku menyampaikan sabda Rasulullah, kemudian engkau malah berkata kepadaku, apakah engkau berpendapat dengan pendapat ini? Ya. Subhanallah. Dalam satu riwayat yang lain, Imam Syafi'i farta'ada Syafi'i wasfarra launahu. Yang mendengar perkataan dia yang mengatakan apakah engkau berpendapat dengan hadis ini, maka Imam Syafi'i langsung bergetar, ya, dan wajahnya menjadi apa kuning dan berkata, waihak, ya celaka kamu, ayu ardin taqilluni wa ayu sama'in tadilluni, idza ruwaitu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an falam aqul bih, bumi mana yang mau menjadi ya, pijakan aku, dan langit mana yang mau menaungiku jika aku meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata aku tidak berpendapat dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam, ala ra'si wal 'ainain, ala ra'si wal 'ainain, kata beliau, ya, di atas kepala dan dua mata. Ya, subhanallah. Lihat ya akhi, bagaimana al-Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i pernah juga berkata, ya, dalam kitab Adabu Syafi'i, "Mata rawaitu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadisan, wa lam akhudh bihi fa'ashhidukum anna 'aqli qad dhahab." Ya, kapan saja aku meriwayatkan dari Rasulullah suatu hadis dan ternyata aku tidak mengambil hadis itu, tidak berpendapat dengan hadis itu, maka saksikan bahwa akalku ini telah hilang, kata Imam Syafi'i. Subhanallah. Ikhwatal Islam. Ya. Makanya Imam Syafi'i saking mengagungkannya hadis, beliau senantiasa bertanya kepada ahli hadis. Imam Syafi'i suka bertanya kepada Imam Ahmad tentang hadis yang sahih. Padahal Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i. Akan tetapi dalam masalah hadis, Imam Ahmad lebih alim daripada Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad? "Idza sahha 'indakum al-hadis 'anan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqulu hatta adhhab ilaih." Kalau ada suatu hadis yang sahih yang menurut kalian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tolong sampaikan sehingga aku bisa berpendapat dengan hadis tersebut. Ya. Dalam satu riwayat yang lain Imam Syafi'i berkata kepada Imam Ahmad, "Antum a'lamu bil hadis wal rijal minni, fa idza kana al hadis sahih fa'alimuni." Ya, kamu lebih tahu. Ya, kalian lebih tahu tentang hadis dan perawi-perawi hadis dariku, kata Imam Syafi'i. Kalau ada hadis yang sahih, tolong beritahu aku. Ya. Baik itu berasal dari Kufah atau Basrah atau Syam, sehingga aku bisa berpendapat ya kepadanya jika ternyata hadis itu hadis yang sahih. Mafhumnya hadis yang tidak sahih, Imam Syafi'i tidak mau berpegang. Ya, makanya ya mazhab Imam Syafi'i adalah hadis yang sahih. Dan beliau tidak memperbolehkan untuk mengamalkan hadis dhaif walaupun dalam masalah fadilah amal. Ya. Makanya Imam Syafi'i ya akhi terkenal sebagai nasirus sunnah, pembela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Imam Ahmad berkata, "Ma ra'aitu atba' lil athar min Asy-Syafi'i." Aku tidak pernah melihat ada orang yang sangat mengikuti sunnah dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya, beliau Imam Syafi'i pembela athar-athar. Ya. Subhanallah. Ikhwatal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Itulah al-Imam Syafi'i. Maka kewajiban kita adalah menapaki jejak kaki Imam Syafi'i rahimahullah. Dengan kita hanya fanatik kepada Allah dan Rasulnya. Adapun perkataan-perkataan ulama ataupun manusia, maka kita lihat apakah sesuai dengan perkataan Allah dan Rasulnya atau tidak. Bila tidak, maka kita buang jauh-jauh ya akhi. Naam.
1: Demikian di Khotbah Islam sesi materi dari kajian kitab Manhaj Imam Syafi'i di dalam penisbatan akidah. Dan untuk selanjutnya, kembali kita membuka sesi tanya-jawab. Kita angkat untuk yang pertama dari penelpon terlebih dahulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Silakan ke inti pertanyaannya langsung, Pak. Dari mana, Pak?
2: Dengan Bapak Kadri di Cikarang.
1: Ya, silakan ke inti pertanyaannya, Pak.
2: Ya, Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ana mau sedikit mau bertanya. Mungkin sedikit keluar dari tema ini, tapi bertanya bahwa bagaimana caranya supaya kita sama ikhwan ini artinya saling menasihati. Kita duduk di satu pengajian, tapi kadang mereka-mereka ini selalu mungkin keilmuan mereka mungkin yang dangkal, mungkin pemahaman mereka, walaupun kita duduk satu majelis, tapi mereka selalu mentahajir ustaz-ustaz yang lain supaya kita menjauhi mereka gitu. Kita aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kewajiban kita yang pertama, Bapak, itu mencontohkan kepada mereka tentang sikap yang benar dari diri kita sendiri aja dulu. Ini sebelum yang lainnya. Kita berikan nasihat bahwa kewajiban kita adalah menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jangan dulu disibukkan dengan mentahdzir fulan wa fulan, membicarakan Ustadz Anu dan Una Anu. Karena seperti itu, ya, terkadang menyebabkan hati seseorang itu keras. Apabila hatinya telah keras, akhirnya kurang berkah ilmu yang dia dapatkan. Ya, kewajiban dia terus menuntut ilmu. Ya, memang tidak mengapa kalau ternyata kita sedikit mengetahui tentang keadaan manhaj fulan dan allan, jamaah anu dan anu, ya, untuk kita menghindari keburukan yang ada padanya. Akan tetapi, kita tidak boleh disibukkan dengan seperti itu. Berapa banyak ilmu-ilmu yang belum kita kuasai? Ya, berapa banyak? Ya, apakah kita sudah belajar dan menguasai kitab taharah misalnya, kitab salat, kitab zakat, kitab puasa, kitab haji? Masih banyak ilmu kita ini belum kita pelajari, tapi kita sudah sibuk untuk ya untuk mentahdir fulan wa allan, sehingga pada waktu itu waktu-waktu kita habis hanya untuk seperti itu. Itu semuanya tidak bermanfaat, ya akhi. Ya, serahkan kepada yang lebih alim. Itu serahkan kepada yang lebih alim. Naam.
1: Baik. Selanjutnya kita angkat dari penelpon kembali. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan, dari siapa dengan dari mana, Pak?
3: Dari Pak Tito di Gandaria, Pak.
1: Silakan, Bapak.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Mau nanya tentang sholat ini, Ustaz. Uh-huh. Misalnya ada seorang imam sholat. Saya ketahui beliau berbuat musyrik itu, Pak. Beribadah selain kepada Allah itu.
0: Seperti kesyirikan apa, Pak?
3: Ya, misalkan hari-hari tertentu dia ibadah, tapi bukan kepada Allah gitu, Pak.
0: Kepada?
3: Ya, yang pakai saji gitu.
1: Iya.
3: Nah, sedangkan saya sholat sudah berada di belakangnya. Apakah saya harus makmum ke dia,
1: iya,
3: atau saya sholat sendiri bersamaan dengan waktu dia sholat gitu, Pak Ustaz? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pada asalnya haram kita ini sholat di belakang orang yang berbuat syirik, yang mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kewajiban kita mencari masjid lain yang imamnya tidak berbuat syirik. Karena orang yang berbuat syirik ini adalah telah melakukan dosa yang sangat besar. Allah berfirman, Inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Namun apabila dikhawatirkan akan muncul fitnah dengan antum meninggalkan masjid itu, ya, maka lebih baik antum niatkan sholat sendiri saja. Tapi kalau misalnya antum tidak ada fitnah, lebih baik antum pergi dan cari masjid lain. Itu lebih ahsan. Atau antum mendakwahi dia. Dia tarik terus dakwahi orang tersebut dan jelaskan bahwa itu adalah merupakan kesyirikan. Karena antum ketika antum tahu dia berbuat syirik, maka antum berusaha untuk mengingkari kemungkaran yang dia lakukan itu. Cobalah ya antum berikan kepada dia kaset-kaset ataupun buku-buku yang menyebutkan tentang kesyirikan perbuatan seperti itu. Nah.
1: Baik. Kembali dari penelpon. Assalamualaikum.
4: Halo.
1: Iya, silakan.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Saya mau tanya di luar topik ya dari ini. Saya punya guru ngaji. Guru ngaji saya ini punya bayi, punya anak sampai lebih dari satu, ada empat. Memang dalam hukum Islam, dakwah itu diharuskan atau maksudnya diwajibkan dia berdakwah di luar dari rumah, jadi meninggalkan anak empat yang masih ada bayi itu hukumnya boleh apa tidak? Seperti itu aja yang mau saya tanya.
1: Terima kasih, Bu.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya kewajiban wanita adalah tinggal di rumah dan mengurus, yang lebih wajib adalah mengurus ya rumah tangganya. Itu lebih wajib. Adapun dakwah memang itu penting. Akan tetapi ya, yang lebih bagus dan lebih baik yang melakukan dakwah itu adalah para lelaki. Karena mereka yang lebih banyak peluang dan lebih memberikan ya, lebih kuat dari sisi kemampuannya. Adapun wanita bukannya tidak boleh menyampaikan ilmu. Menyampaikan ilmu penting, akan tetapi jangan dia hanya karena ya membela sesuatu yang dianggap penting, akhirnya dia meninggalkan yang lain yang lebih wajib. Tentu ya mengurus anak-anak itu kewajiban wanita dan itu lebih wajib, ya. Maka dari itulah kesibukan dakwahnya dia jangan sama sekali menyibukkan dia dari sesuatu yang wajib dan yang lebih besar pahalanya di sisi Allah berupa mentarbiyah, yang mendidik anak-anaknya, ya. Karena sesungguhnya anak butuh kepada pendidikan. Allah mengatakan, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Ya, peliharalah dirimu dan keluargamu. maka Allah memulai untuk mendakwahi dari diri sendiri dan keluarga kita, maka itu lebih layak. Adapun kemudian dia ya sibuk untuk dakwah di luar, sementara anak-anaknya dia ya telantarkan, tidak dididik, tidak tarbiyah, tentu ini dia telah tertipu oleh tipu daya syaitan. Nah.
1: Baik. Kemudian kita angkat pertanyaan dari pesan singkat dari Abu Abdullah di Cikarang untuk yang pertama. Ustaz, bagaimanakah dengan orang yang beribadah karena kebiasaan tanpa menyertakan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah ia berdosa, dan bagaimana agar kita atau kiat-kiat kita untuk senantiasa merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala?
0: Merasa takut kepada Allah adalah dengan cara banyak-banyak mengenal Allah. Banyak-banyak membaca ayat-ayat tentang ya neraka Allah. Bagaimana ya azab Allah kepada orang-orang kufar? Bagaimana azab Allah kepada orang-orang yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala? Ya, rasa takut kepada Allah dengan cara kita semakin berilmu tentang Allah. Makanya Allah mensifati para ulama itu orang yang sebagai orang yang takut kepada Allah. Allah berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadil ulama." Sesungguhnya yang khasyah, ya, yang mempunyai khasyah, rasa takut kepada Allah, ya, dia dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Artinya bahwa kekhususan ulama itu adalah khasyah. Kenapa? Karena mereka mempunyai ilmu yang lebih. Semakin kuat ilmu seseorang terhadap Allah, semakin kuat rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah, ya, orang yang ingin kuat rasa takutnya kepada Allah, dia harus pertama ya memperdalam ilmu tentang Allah. Yang kedua, ya, dia senantiasa melihat bagaimana akibat-akibat bagi mereka yang menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana siksa Allah di kubur, ya, ketika seseorang menyelisih perintah Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana akibat yang pedih buat mereka yang menyelisih perintah Allah dan Rasul-Nya. Sehingga pada waktu itu akan tumbuh rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam.
1: Mengenai orangnya yang tidak menyatakan rasa takut, berdosa tidak ketika melaksanakan ibadah?
0: Naam ya akhi, orang yang beribadah harus disertai dengan rasa takut sehingga tidak melakukan hal-hal yang bisa mengurangi pahala atau bahkan membatalkan ibadah. Kadang orang yang tidak rasa takut, ya, tidak khusyuk dalam sholatnya. Kenapa? Karena hilang rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika sholat dia mikirkan sesuatu yang di luar, dia berpikir kemana-mana, sehingga akhirnya terkadang ya dia tidak tahu, bahkan lupa berapa rakaat dia sholat. Akibat daripada apa? Tidak ada khasyah. Ya, berbeda dengan orang yang khasyah, yang takut kepada Allah. Cobalah antum, kalau antum takut dia kepada seseorang, pasti antum akan berusaha untuk memperbaiki perbuatan antum supaya tidak ditegur oleh orang itu. Demikian pula kita, ketika kita takut kepada Allah, kita berusaha untuk memperbaiki perbuatan kita, sholat kita, khusyuk kita, tumakninah kita. Tanda itu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Naam. Nah. Kemudian dari pertanyaan pesan singkat dari Pak Joko, Ustaz, benarkah bahwasanya hadis seutama-utamanya jihad adalah jihadun nafs merupakan hadis yang batil? Saya pernah mendengar bahwasanya hadis tersebut batil karena bisa menafikan jihad fisabilillah. Karena jihad nafas itu tidak akan pernah ada habisnya sampai umur hidup kita. Dan akan menghilangkan jihad fisabilillah. Benarkah demikian?
0: Akhi, terkadang orang mendhaifkan hadis dengan hawa nafsu. Atau karena kurangnya pemahaman dia terhadap hadis. Hadis Nabi SAW yang dikeluarkan Ibn Najjar. Dari hadis Abu Dzar, afdhalu jihad an yujahidar rajul nafsahu hawah. Ya, utama-utamanya jihad adalah seseorang menjihadi jiwanya dan hawa nafsunya. Itu adalah hadis yang sahih. Yang kemudian tidak boleh ditolak. Ya, hanya sebatas dengan ra'yunya semata dan berkata-katanya kalau hadis ini sahih atau kita tetapkan ini berarti menafikan jihad merawan musuh. Tidak, demi Allah. Ya, sama sekali tidak. Ya. Karena sesungguhnya hadis-hadis tentang masalah jihad itu ada beberapa makna. Ya, ketika Rasulullah disebutkan, ditanya tentang suatu pertanyaan, wahai Rasulullah, apa amalan yang paling utama? Disebutkan dalam hadis, yaitu jihad fisabilillah. Dan Rasulullah mengatakan, wa sinamu, wa dhirwatu sinamil Islam, itu puncak daripada ya kejayaan Islam adalah dengan jihad, dan maksud jihad di sini itu dengan perang. Ya. Sementara Rasulullah mengatakan jihad yang paling utama adalah jihad melawan diri. Nah, tentu ya sebuah keutamaan itu disesuaikan dengan keadaan. Ya tatkala kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengupas dalam kitab beliau Madarijus Salikin, tatkala telah dikumandangkan jihad di mana musuh menyerang kaum muslimin, ya, di mana pada waktu itu ya imam memerintahkan seseorang untuk pergi berjihad, maka yang paling afdal bagi dia adalah jihad. Ketika jihad itu menjadi fardu ain baginya, maka itulah seutama-utamanya amalan. Dan yang harus difahami kata Ibnu Qayyim bahwa ya jihad melawan diri itu adalah pokok daripada jihad melawan musuh. Artinya seseorang tidak akan mungkin ya bisa mau keluar berjihad melawan musuh kalau ternyata dirinya sendiri tidak dijihadi. Bagaimana ya dia akan bisa menjihadi musuh sementara dirinya sendiri tidak menjihadinya sendiri? Karena ya akhi, berjihad melawan musuh itu butuh kepada kesabaran, ya, capek dan yang lainnya. Orang yang tidak menempa dirinya dengan menjihadi diri, tidak akan mungkin dia bisa menjadi musuh. Sehingga pada waktu itu pondasi jihad melawan musuh adalah jihad melawan diri kita sendiri. Ya bukan berarti ketika kita berbicara bahwa jihad yang paling utama adalah jihad melawan diri itu, kemudian kita menafikan jihad melawan musuh abadan. Ini ya, perkataan orang yang tidak memahami ya bagaimana para ulama mengkompromikan ayat-ayat atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga akhirnya apa yang terjadi, dia mendhaifkan hadis yang sahih hanya karena hawa nafsunya atau karena ya dangkalnya pemahaman dia. Ini jelas ya akhi, sebuah kesalahan yang fatal. Nah,
1: baik, kita angkat kembali dari penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana?
5: Mino, Kalideres.
1: Silakan, Pak.
5: Ini saya mau nanya Pak Ustaz. Saya biasanya sholat di musola yang nggak ada kuburannya. Tapi setelah itu nggak buat jamaah di situ.
1: Nggak ada jamaahnya Pak ya?
5: Iya, jadi kita sholat di masjid yang ada kuburannya. Itu bagaimana Pak Ustaz?
0: Iya Pak. Ya. Pertama, para ulama bersepakat seluruh dari seluruh madhab, baik madhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, bahwa sholat yang di masjid yang ada kuburannya itu hukumnya dosa besar. Imam Syafi'i tegas mengatakan bahwa sholat yang di masjid yang ada kuburnya dosa besar. Namun terjadi ikhtilaf para ulama. Apakah sah sholatnya atau tidak? Imam Syafi'i berpendapat sah, namun ia telah melakukan dosa yang besar sekali. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan tidak sah. Kenapa? Karena larangan itu kembali kepada ya larangan sholat di masjid, dan tujuan daripada sholat di masjid adalah tujuan dibangunnya masjid adalah untuk sholat. Ya, maka ya larangan itu kembali kepada zat perbuatan, sehingga beliau berpendapat tidak sah sholat di situ. Jadi ya jangan kemudian bapak malah pindah kepada yang lebih berat. Ya kalau memang ternyata tidak diadakan jamaah di musala bapak, kemudian bapak mau pergi ke masjid sana juga ternyata ada kuburannya, ya lebih baik bapak menunggu sebentar ya sampai mereka sholat berjamaah bersama-sama. Karena toh ya mengakhirkan waktu isya itu kan sebuah keutamaan di sisi Allah, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan laula an usyqa ummati liinnaha waqtuha, kalaulah kata Rasulullah aku tidak memberatkan umatku, sesungguhnya inilah waktunya yang paling utama untuk salat isya, yaitu diakhirkan.
1: Nah, dari penelpon kembali kita angkat. Halo.
6: Halo.
1: Iya, silakan. Assalamualaikum.
6: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak.
6: Halo, saya Rizal dari Tanjung Priok.
0: Iya, silakan.
6: Mau tanya, untuk syariat sunat pada wanita itu ada tuntunannya atau tidak Pak Ustaz? Karena menurut kedokteran itu tidak diperbolehkan saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khilaf para ulama ya dalam masalah ini. Sebagian mengatakan sunnah, sebagian mengatakan wajib. Adapun yang mengharamkan berarti ia telah mengharamkan sesuatu yang Allah perintahkan. Jelas ini dosa yang sangat besar. Khilaf para ulama hanya terjadi menjadi dua saja, antara sunnah atau wajib. Dan sunnah itu bukan sesuatu yang yang harus ditinggalkan. Adapun kemudian fatwa-fatwa ataupun keputusan para dokter ini yang mengatakan katanya tidak boleh wanita tidak boleh disunat karena mengurangi ya hak-hak mereka ini semuanya adalah alasan-alasan syaitaniyah, ya alasan-alasan yang digembar-gemborkan oleh orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena ya akhi, orang Yahudi tahu bahwa yang merusak suatu umat itu wanita. Dan wanita kalau tidak disunat, syahwatnya akan tinggi sekali. Sehingga akhirnya akan merebak ya syahwat, akan merebak ya kesesatan, kefahisyah, zina, dan yang lainnya. Ini adalah merupakan ya salah satu apa namanya rencana-rencana orang-orang Yahudi dan Nasara untuk merusak umat Islam ini. Maka sesungguhnya ayuhal ikhwah, mengikuti sunnah Rasul, mengikuti manhaj Islam itulah sebaik-baiknya yang diperintahkan oleh Allah, yang sebaik-baiknya petunjuk. Adapun petunjuk para dokter yang bertentangan dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, tidak boleh kita taati. Ini hakikatnya adalah merupakan penentangan kepada perintah Allah dan Rasulnya.
1: Nah. Kemudian untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan dari pesan singkat. Dari Ummu Hasan, Ustaz, bolehkah kita mengambil kesimpulan dari ayat-ayat Al-Quranul Karim dengan hanya melihat artinya saja tanpa rujukan kitab tafsir?
0: Tidak diperbolehkan ya akhi. Kesimpulan kita pasti kesimpulan berdasarkan keilmuan kita. Ya. Sesungguhnya ayat-ayat Al-Quran ada yang sifatnya mutasyabihat, ada yang muhkamat, dan ini kebanyakan ayat-ayat. Kalau ya ayat-ayat itu berhubungan dengan surga dan neraka, targhib dan tarhib, kebanyakan memang muhkamat bisa difahami. Ya, namun ketika kita menyimpulkan suatu perkataan bahwa ini bakalan ini begini-begini hukumnya, begini-begini, sementara kita bukan ahlinya, bukan ahli dalam mengistimbat hukum, tidak pula kita pernah belajar usul fikih, tidak pula kaidah fikih, tidak pernah pula kita merujuk tafsir para ulama, maka tidak diperbolehkan. Kita bukan ya ahli dalam beristimbat. Ya, mengimani surga dan neraka benar, kita wajib imani. Apa yang telah Allah terangkan dalam Al-Quranul Karim berupa surganya, berupa nerakanya, bagaimana azabnya, itu langsung difahami atau orang-orang awam bisa memahaminya. Tapi dalam beristimbat hukum, maka orang awam kewajiban dia adalah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah kepada ahlinya jika kamu tidak tahu. Nah.
1: Kemudian untuk selanjutnya dari Ummu Abdul Razak di Cikarang, dan juga ada pertanyaan yang berkaitan. Ustaz, ada yang menyatakan bahwasannya penisbatan kepada salaf ini baru dipelopori oleh Imam Ahmad dan dikembangkan oleh Ibnu Taimiyah, dan Syekh Al-Albani hendak menggantikan Ahlus Sunnah Wal Jamaah sebagai salaf. Bagaimana penjelasannya terhadap hal ini?
0: Ini menunjukkan ketidakfahaman dia terhadap sejarah, bahwa kata salaf tidak bertentangan dengan Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Itu adalah perbedaan nama saja. Dan sangat salah orang yang mengatakan bahwa ya man dakwah salafiyah itu dimulai Imam Ahmad bin Hanbal, subhanallah. Bagaimana? Ya kalaulah dakwah salaf dimulai oleh Imam Ahmad bin Hanbal, tentu ikhwatul Islam sama saja mengatakan bahwa dakwah salaf ini tidak ada hubungan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dan apa yang diyakini oleh para sahabat Rasulnya. Sementara Imam Ahmad senantiasa mengikuti manhaj para sahabat. Ya, kalaulah yang diyakini Imam Ahmad itu menyimpang, tentu sudah dia diingkari oleh gurunya, yaitu Imam Syafi'i rahimahullah dan para ulama-ulama yang lainnya. Namun subhanallah, yang ada adalah pujian-pujian terhadap Imam Ahmad. Kalau dia membaca bagaimana biografi Imam Ahmad, ya ratusan ulama memuji Imam Ahmad, bahkan semua bersepakat bahwa beliau imam ahli sunnati wal jamaah ya di zamannya. Maka dari itulah ayuhal ikhwah, semua ya klaim-klaim seperti ini ya tertolak, yang itu menunjukkan akan ya dangkalnya keilmuan dia tentang sejarah dan tentang hakikat daripada manhaj para Rasulullah dan para sahabatnya, dan tentang ya hakikat penamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah mempunyai makna-makna yang lainnya. Sebuah contoh misalnya, ya di zaman para Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan imam di zaman-zaman seperti itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah dikenal dengan nama Ashabul Hadis. Ashabul Hadis itu diriwayatkan dari banyak perkataan para imam, di antaranya ya yaitu Imam Syafi'i sendiri. Beliau berkata, "Law ra'aitu ahadan min ashabil hadis fa ka'anni ra'aitu ahadan min as-sahabah." Kalau aku melihat seorang dari Ashabul Hadis, seakan-akan aku melihat seorang dari sahabat. Ketika ia menafsirkan hadis la tazalu ta'ifatun min ummati, akan senantiasa ada suatu kelompok dari umatku yang menang di atas kebenaran, Imam Ahmad berkata, illam yakunu ahlul hadis fala adri manhum, ya kalau bukan ahlul hadis siapa lagi kalau bukan mereka, saya tidak tahu. Ya, dikenal di zaman itu Ahlu Sunnah dengan nama Ahlul Hadis atau Ashabul Hadis. Ya, bukan dengan nama Ahlu Sunnah pada waktu itu. Sama saja sebetulnya. Akan tetapi Ahlu Sunnah wal Jamaah, ya, mempunyai beberapa nama. Disebutnya sebagai Ashabul Hadis. Disebut oleh para ulama sebagai At-Ta'ifatul Mansurah. Disebut oleh para ulama sebagai ya Al-Firqatul Najiyah. Disebut juga sebagai Salafiyun, ya, mereka yang menapaki jejak salaf, yang dimaksud salaf di sini itu Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, karena kata-kata salaf ini sudah diucapkan juga dari generasi tabi'ut tabi'in yang lebih tua dari Imam Ahmad seperti Imam Al-Auza'i. Ya. Bahkan Rasulullah bersabda kepada Fatimah anaknya, "Khairus salaf ana laki," sebaik-baiknya salaf untukmu adalah aku. Naam.
1: Baik. Selanjutnya dari Ibu Bakhitah di Tangerang. Ustaz barakallahu fikum, apakah termasuk kesyirikan bila kita berkonsultasi bisnis atau perdagangan dengan seseorang yang biasa disebut sebagai kiai, yang kemudian kita diberikan air untuk diminum, kemudian air itu didoakan terlebih dahulu untuk menambah kepercayaan diri dalam perdagangannya, apakah hal ini bisa tergolong ke dalam kemusyrikan, Ustaz?
0: Pertama, bahwa itu perbuatan yang tidak pernah dilakukan Rasulullah, tidak pula para sahabatnya, tidak pula para tabi'in, tidak pula imam yang empat, tidak pula imam-imam setelahnya. Semua ini adalah ya bid'ah-bid'ah yang diadakan oleh mereka. Yang kedua, bila dia meyakini bahwa ya airlah yang menjadikan ya perdagangannya laris, maka jelas dia jatuh kepada kesyirikan. Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali Allah. Bila orang itu berkata ini sebatas syariat saja, ya, kita katakan syariat harus sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya. Maka sesungguhnya, ya, apabila kita ingin berbisnis, kewajiban dia adalah mempelajari bagaimana fikih-fikih jual beli yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Adapun kemudian tata cara bagaimana menjadikan bisnis kita laku, ya, kita harus usaha. Segala sesuatu harus diusahakan dengan mempelajarinya, bukan dengan air atau yang lainnya. Air tidak menjadikan sesuatu laku atau tidak. Ya, dia bertawakal kepada Allah hendaknya, menyerahkan semuanya kepada Allah sambil memohon kepada Allah dan berdoa. Adapun kemudian dibacakan padanya ayat Al-Quran, dibacakan pada air, dan katanya disemburkan ke tempat dagangan atau yang lainnya, itu bisa bikin laku. Jelas ini kesyirikan, karena ia meyakini air itu, itulah yang memberikan ya kelarisan dagangnya itu. Nah.
1: Baik. Kemudian dari pendengar kita, Pak Wahyu di Purwakarta, bagaimanakah nasihat Ustaz apabila seorang Muslim mendapati lingkungan tempat tinggalnya jauh dari nilai-nilai dinul Islam, akan tetapi juga untuk beramar ma'ruf sangat tidak mempunyai kemampuan. Mohon penjelasan.
0: Akhi, sesungguhnya sebaik-baiknya tempat buat kita adalah tempat yang kita mempunyai tetangga yang saleh. Kata Rasulullah, empat kebahagiaan seorang hamba. Yang pertama istri yang salihah, yang kedua rumah yang luas, yang ketiga kendaraan yang tidak mogok, yang keempat adalah tetangga yang saleh. Bila kita mempunyai lingkungan yang jauh dari Islam, lingkungan yang bejat moralnya, jauh daripada alim ulama, jauh dari ilmu, itu musibah buat kita. Maka orang seperti ini disyariatkan, bahkan sangat ditekankan untuk hijrah. Sebab ya, pendidikan terhadap diri dan keluarga harus diperhatikan. Juga demikian pula pendidikan terhadap anak-anaknya. Allahumma kecuali bila dia mampu untuk mewarnai masyarakatnya. Dia mampu berdakwah kepada masyarakatnya. Dan mampu membawa mereka. Ya, maka itu adalah sebuah kebaikan. Tapi kalau ternyata dia malah diwarnai, dia terseret, anak-anaknya pun juga terbawa pergaulan yang buruk, itu musibah buat dia. Lebih baik dia mencari sebuah ya pemukiman yang di situ banyak orang-orang salehnya, yang di situ tersebar ilmu, di situ ada ulamanya, sehingga kita betul-betul bisa menimba ilmu itu, dan kita pun bisa tenang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam.
1: Kemudian dari penelpon kembali kita angkat. Assalamualaikum.
7: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, dari mana?
7: Dengan Widi Gunung Putih.
1: Silakan.
7: Mau tanya, Ustaz. Sebagai orang awam, kita kan salah satu caranya untuk mengikuti mengetahui apa sunnah Rasul adalah membaca buku misalkan tentang buku-buku yang berisi hadis-hadis yang tentunya yang maunya yang hadis sahih seperti itu. Nah, untuk menyikap sebagai orang awam tuh kadang-kadang kita bacanya kan buku terjemahan. Nah, itu kadang-kadang suka bingung kalau kita ngeliat banyaknya buku gitu, yang satu mencantumkan judul sahih hadis apa, sementara yang satu tidak mencantumkan kata sahih seperti itu. Sementara kalau dilihat sebenarnya ini kayaknya penyusun asli kitabnya adalah sama-sama yang mengikuti sunnah. Seperti itu bagaimana kita menyikapinya sebagai orang awam? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yes, walaupun sama-sama mengikuti sunnah, tapi derajat pengetahuan terhadap ya sunnah itu berbeda-beda. Walaupun sama-sama mengikuti sunnah, terkadang para ulama pun ya di dalam membawakan hadis pun caranya berbeda-beda. Kalau antum baca Sunan Abu Daud, tidak disebutkan di situ dan tidak Imam Abu Daud tidak mensyaratkan bahwa harus semua hadis sahih dalam bukunya itu. Padahal beliau ulama besar. Namun Imam Abu Daud membawakan sanad. Dengan sanad itu dia telah melepaskan ya zimah tanggungannya. Artinya periksa saja sanadnya di sini. Ya. Ada lagi imam-imam yang mengkhususkan pengumpulan hadis sahih seperti Imam Bukhari dalam sahih Bukhari-nya, Imam Muslim dalam sahih Muslim-nya. Ya, sehingga pada waktu itu kita merasa aman bahwa dia dinyatakan sahih oleh pemilik buku itu. Ya. Maka dari itulah Bapak, ya kita orang awam terkadang kita membaca buku yang di situ tidak disebutkan sahih atau dhaifnya, maka kewajiban kita tanya kepada ahlinya apakah hadis itu sahih atau tidak. Karena Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, apabila kita masih tidak tahu hukum hadis ini sahih atau tidak, masih meragukan dalam hati kita, jangan disampaikan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya man haddatsa anni bihaditsin yura annahu kadzibun fa huwa ahadul kadzibin. Barang siapa yang menyampaikan suatu hadis yang dia pandang atau dia sangka itu adalah dusta, maka ia termasuk orang-orang yang berdusta. Kata Imam Ibnu Hibban, ya, mengambil fikih hadis ini, faman syakka fi riwayatihi, siapa yang merasa ragu dalam riwayatnya apakah itu hadis sahih atau dhaif, lalu dia sampaikan juga, maka ia masuk ke dalam ancaman hadis tersebut. Na'udzubillah. Maka dari itu, Pak, ya, adapun untuk sahih Bukhari dan Muslim, para ulama ia bersepakat akan kesahihan hadis-hadisnya. Walaupun ada beberapa ahruf yasirah yang dikritik oleh para ulama. Akan tetapi untuk selain itu, ya Bapak harus berusaha untuk hati-hati. Dan membeli buku-buku yang memilah hadis sahih dan hadis dhaif. Sehingga pada waktu itu Bapak bisa tahu. Atau Bapak tanya kepada ahlinya, para asatidzah yang mengetahui tentang hal itu. Nah.
1: Satu pertanyaan terakhir kita angkat kembali di line telepon. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Silakan Bapak.
8: Saya terkait dengan zikir pagi dan petang ini, Ustaz, ya. Apakah zikir pagi dan petang itu di merupakan suatu kewajiban, Ustaz? Seperti dengan misalnya zikir pagi kan terkait dengan sholat subuh gitu, Ustaz, ya.
1: Iya.
8: Petang dengan sholat asar. Seandainya itu tidak dibaca, apakah itu merupakan tidak merupakan suatu rangkaian dari sholat, Ustaz?
1: Baik, cukup Bapak.
8: Ya.
1: Nah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, akhi, pertama bahwa ya, berzikir setelah salat asar dan berzikir setelah subuh yang itu merupakan zikir pagi dan petang itu ritual yang tidak termasuk dari ritual setelah salat. Kalau dia berkata, kalau misalnya disambung seperti itu apa tidak akhirnya masuk kepada ritual salat? Al jawab tidak. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda, la an ajlisa ma'a qaumin yadhkuruna Allah. Aku duduk bersama suatu kaum yang berzikir kepada Allah setelah salat subuh sampai ya matahari tinggi, itu lebih aku sukai daripada ya matahari yang terbit di hari itu. Dan aku duduk bersama suatu kaum yang berzikir kepada Allah setelah salat asar sampai maghrib, ya aku lebih sukai daripada ya hari itu sendiri. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Faqih wal-Mutafaqih, yang kemudian ya sebagian sahabat ada yang memahami bahwa yang dimaksud dengan ya sabda Rasulullah itu adalah majlis-majlis zikir, masuknya di antaranya juga masuk padanya itu majlis ilmu. Yang jelas, ya, zikir setelah sholat subuh, kemudian setelah sholat subuh dia menyebutkan zikir-zikir setelah sholat, terus setelah selesai semuanya, dia baru berzikir pagi dan petang, maka itu telah sesuatu yang diamalkan oleh ya para ulama dari zaman ke zaman, sebagaimana itu yang dikatakan oleh Ibn Taymiyyah rahimahullah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menetrapkan hati dengan sunnah Rasulullah.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini di berarti ngapain ngaji kan? Ngaji itu untuk memotivasi yang sudah benar dan meluruskan yang masih keliru. Karena kesalahan itu akan selalu muncul dalam aktivitas masyarakat, sebab di alam ini ada setan yang selalu menggoda manusia untuk menyimpang. Makanya kita bersyukur kepada Allah ketika masih ada kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil mungkar. Itulah prinsip yang diajarkan oleh para leluhur kita. Hendaknya ada sekelompok orang yang selalu memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang mungkar. Sebab kalau masih ada amar ma'ruf nahi mungkar, sing bener dimotivasi, yang salah diluruskan, manusia akan selalu berada di atas jalan yang benar. Nah, kita kadang ketika diluruskan ada yang kurang suka. Iki apa-apa kok wis meluruskan, menyalahkan, bukan seperti itu. Tapi kita mengakui bahwa dalam hidup ini, perjalanan kita dalam beribadah pasti ada yang salah. Walhamdulillah ada yang mau ngelengno, ada yang mau mengingatkan agar kita kembali ke jalan yang lurus. Nah, kita berbicara tentang masalah kesalahan sepanjang bulan Ramadan. Kesalahan yang dilakukan oleh kaum muslimin ketika sedang menjalankan ibadah puasa. Secara umum, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kesalahan dalam beragama, saya bahas beragama ya, itu sebabnya ada dua. Yang pertama, ada kesalahan yang disebabkan karena salah paham. Salah paham itu bahasa kita, orang ngerti ilmu nih. Kalau dalam istilah Arab disebut dengan su'ul fahmi, pemahaman yang gagal. Sehingga terkadang ada orang menganggap itu ibadah, padahal aslinya bukan ibadah. Ada orang yang menganggap ini mubah, padahal aslinya maksiat. Ini biasanya berangkat dari kondisi su'ul fahmi, salah paham. Yang kedua, ada kesalahan yang berangkat dari keinginan yang enggak baik. Dia sudah tahu salah, tapi tetap nekat dipaksakan, atau bahkan menyalahkan yang tidak salah. Yang ini disebut dengan su'ul qasdi. Disebut dengan apa? Su'ul qasdi. Niat yang enggak baik, i'tikad yang enggak baik. Sehingga karena ada i'tikad yang enggak baik, wis ngerti keliru, tetap dipaksakan. Kira-kira yang lebih berbahaya, tapi yang kedua bisa jadi lebih berbahaya. Karena itu Allah ingatkan dalam Al-Qur'an di surat Al-Fatihah, ada model manusia yang punya su'ul fahmi, kesalahpahaman. Sehingga dia enggak punya ilmu tapi modal semangat, wis pokoknya yang penting ngibadah. Tapi tidak punya modal ilmu. Ini Allah sebut di surat Al-Fatihah dengan kelompok ad-dhalin, kelompok orang yang sesat. Sinten ini yang ditafsirkan oleh para ulama, ad-dhalin adalah humun nasara. Mereka wong-wong Nasrani, di mana mereka rajin beramal bi ghairi ilmin, tapi tanpa panduan ilmu. Sampai ono sing ra gelem rabi. Untuk apa? Dalam rangka fokus untuk ibadah. Padahal Nabi Isa tidak pernah ngajarin kayak gitu. Tetapi kan Nabi Isa enggak pernah nikah sampai diangkat oleh Allah. Betul. Cuman bukan karena kesengajaan untuk melakukan seperti itu. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, praktek seperti ini disebut dengan rahbaniyah.
ورهبانيةً ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. Dan praktek rohbaniyah yang mereka buat-buat, maka tabnaha alaihim, kami tidak pernah mewajibkan mereka melakukan seperti itu. Illa betiga aridwanillah, dan mereka lakukan tujuannya dalam rangka mencari ridha Allah. Tapi realitanya, fama ra'auha haqqa riayatiha, ternyata mereka tidak bisa menjaganya dengan maksimal. Tidak nikah tapi kawin. Gitu, Pak. Sehingga dia pingin biar bisa lebih fokus ibadah, saya tidak akan nikah. Itu namanya praktek rohbaniyah. Dalam Islam seperti ini dilarang. Padahal dulu ada beberapa sahabat yang minta izin kepada Nabi SAW untuk mengebiri dirinya sendiri. Seperti sahabat Utsman bin Mad'un, Abdullah bin Mas'ud, dan beberapa sahabat yang lainnya. Timbangan yang konek rapi, kebebanan, maka mereka mau mengambil langkah tidak akan nikah selamanya, tapi dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada model manusia yang kedua, yang su'ul qasdi, i'tikadnya enggak benar. Itulah kelompok Yahudi yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an al-maghdub alaihim. Kelompok yang dimurkai. Kenapa Yahudi seperti itu? Karena mereka punya ilmu tapi tidak mau mengamalkannya. Dia ngerti tapi waton suloyo dengan kebenaran. Pokoknya nek sing jengene berasal dari Muhammad, mati urip ora tak bakalan lakoni. Meskipun mereka itu tahu karena waton suloyo dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penting tampil beda. Asal pokoknya tidak ngikuti Muhammad, saya akan ikuti. Sampai satu ketika ada beberapa orang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang beberapa hal. Di mukaddimah pertanyaannya mereka sudah bilang seperti ini. Wahai Muhammad, kami akan bertanya kepadamu yang tidak mungkin itu bisa dijawab oleh seorang nabi. Yang tidak mungkin itu bisa dijawab kecuali oleh seorang nabi. Hanya Nabi yang bisa jawab, karena hanya Nabi yang punya ilmunya. Terus ditanya tentang beberapa hal yang goib-goib, semuanya dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pertanyaan terakhir, waman waliyuka ya Muhammad minal malaika, siapa malaikat yang menjadi walimu wahai Muhammad? Nabi SAW mengatakan Jibril. Nah, terus mereka bilang, oh itu musuh kami. Kami enggak mau kalau kamu dekat sama Jibril. Kalau kamu dekat sama Mikail, kami mau. Ya, terus mereka pergi. Lalu Allah turunkan firman-Nya, "Man kana aduwwan li Jibril wa Mikail fa innallaha aduwwun lil kafirin." Sapa wong sing memusuhi Jibril dan Mikail, sak temene Allah dadi musuhe wong-wong kafir. Ngerti kalau itu benar tapi tidak mau ngikuti, karena mereka punya prinsip apa? Waton suloya. Yang penting beda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada model orang seperti itu, ya. Pokoknya nek aku kon podo kaya iki gak gelem. Walaupun salah, yang penting beda. Nah, ini berbahaya, ya. Sebab ketika kebenaran ada di pihak yang lain, dia merasa enggak ridha karena dia bukan yang mengawali. Nah, selanjutnya berkaitan dengan masalah Ramadan. Nanti saya akan sebutkan secara ringkas saja beberapa kesalahan yang mungkin sering terjadi di masyarakat. Nomor satu, Pak, kita mulai dari menjelang Ramadan. Padusan sebelum masuk tanggal 1 Ramadan. Saya enggak tahu siapa yang pertama kali ngajari seperti ini. Karena mohon maaf, Pak, budaya ini baru saya temui

Ramadan, begitu menjelang maghrib ya biasa sebagaimana aktivitas manusia pada umumnya. Kalau di sini kan, wah aku durung ngadus itu sampai ojo sampai mulai sekolah kantor telat, karena dia harus padusan dulu menjelang Ramadan. Padahal dalam berpuasa itu tidak disyaratkan harus suci dari hadas besar. Coba jenengan kalau poso tidak boleh hadas, kira-kira kuat nggak mas? Ya, mas ya. Puasa nggak boleh hadas itu kuat nggak? Nggak kuat. Berarti hadasnya berapa kali sehari? Mulai dari subuh sampai maghrib rentok ngentut, ya. Nggak kuat gitu pak. Puasa itu tidak disyaratkan harus suci dari hadas. Meskipun kalau orang sengaja hadas nggak boleh. Dan itu bisa batal. Misalnya sengaja melakukan hubungan badan, apa hukumnya? Batal ya. Haram, dosa besar, dan puasanya batal. Haid dan nifas, batal. Tapi kalau misalnya mimpi basah, contoh bar subuh mulai mindo turu, okay. Habis subuh apa? Tidur. Jam setengah pitu tangi, mimpi basah karena dia belum nikah. Kira-kira apakah orang ini boleh puasa? Boleh, karena mimpi basah yang dialami ini sengaja atau tidak? Tidak, sehingga tidak batal puasanya dan dia bisa lanjutkan puasanya, dan hadas besar ini tidak membatalkan puasa. Baik, apa dalilnya? Ummahatul mu'minin radhiyallahu anha pernah bercerita, kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam adrakahu subhu wa huwa junubun min ahlihi fayaghtasil wa yasum. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengalami junub karena hubungan badan. Pernah ngalamin junub karena hubungan badan di malam hari. Lalu sampai subuh piyambake belum siram. Sampai subuh Nabi SAW belum mandi. Fayaghtasilu wa yasumu. Lalu beliau mandi, setelah itu beliau puasa. Sehingga pernah Nabi SAW dalam posisi masih junub, padahal sudah masuk waktu subuh. Kalau puasa itu disyaratkan harus suci dari hadas besar, berarti kalau ada orang yang junub tapi belum sempat mandi sampai subuh, boleh puasa atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena dia hadasnya belum hilang. Namun karena itu bukan syarat, maka boleh puasa walaupun dalam kondisi belum sempat mandi junub. Yang penting dia hubungan badannya sudah selesai dilakukan sebelum subuh. Baik. Selanjutnya, di antara kesalahan yang lain ketika memasuki bulan Ramadan adalah sebagian orang merasa sedih ketika masuk bulan Ramadan. Wis poso meneh, poso meneh. Mungkin dia berpuasa, mungkin dia sholat tarawih, dia melakukan kegiatan sebagaimana yang dilakukan oleh kaum muslimin. Tapi perasaannya sedih ketika ketemu bulan Ramadan. Kenapa dia sedih? Dia merasa kebebanan dengan amal. Sehingga karena sebab dia merasa kebebanan, maka begitu masuk bulan Ramadan, keberatan dia. Dia rasanya berat untuk ngelakoni. Itu disebabkan karena orang ini malas untuk berbuat taat. Menungso niku nek malas diajak berbuat taat, rasanya berat. Makanya Bapak Ibu, berlindunglah dari sifat malas. Sebab malas itu penghalang terbesar manusia untuk bisa berbuat ketaatan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal ajzi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat malas dan al ajzi, kondisi tidak mampu. Malas itu sebabnya apa? Tidak mau. Al-ajiz, tidak mampu. Dan orang bisa melakukan sesuatu

mau dan mampu. Ana sing ora gelem padahal mampu, ya tidak terjadi. Ada yang mau tapi tidak mampu, juga tidak terjadi. Maka antara mampu dan mau, gabungan inilah jadi sebuah perbuatan. Wong malas niku terjadinya karena apa, Pak? Tidak mau walaupun mampu. Tapi karena malas kadang beralasan tidak mampu padahal sebenarnya dia itu tidak mau. Aku ora iso, awakmu ki iso jane. Tapi aku ora iso bener. Makanya bahaya orang yang punya penyakit malas ini. Dia penghalang kemampuannya untuk mewujudkan apa yang akan diinginkan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat malas dan sifat tidak mampu. Baik. Maka jangan sampai kita jadi orang yang ketemu bulan taat, ketemu bulan yang baik, justru kita malah sedih. Kesedihan ini Allah tahu. Dan bisa jadi ketika hamba ini sedih pada saat ketemu bulan Ramadan, maka Allah tidak akan memberikan limpahan hidayah kepadanya sehingga sulit bagi dia untuk beramal. Banyak orang yang sudah masuk bulan Ramadan, rasanya gimana, Pak? Kapan bodoh? Gini, Ramadan kek tanggal siji wis mikir bodoh. Kapan hari raya? Kapan hari raya? Subhanallah. Allah tahu lahir batin kita. Karena itu Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang kondisi orang munafik dalam Al-Qur'an. Allah taala berfirman, "Walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddatan walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin." Walau aradul khuruja, nek wong munafik itu serius ikut pengin ikut berangkat rombongan para sahabat, la'addu lahu uddatan, seharusnya dia menyiapkan diri. Walakin karihallahum bi'athahum, tapi Allah enggak senang. Allah enggak senang orang ini ikut dalam rombongan. Fasabbatahum, sehingga dibuat Allah rasane males untuk ikut berangkat. Maksudnya begini. Disebabkan karena orang itu enggak senang dengan kegiatan kebaikan, Allah enggak ngasih taufik kepadanya. Orang yang sedang beribadah itu ibarat manusia yang sedang melakukan rombongan ibadah, melakukan rombongan perjalanan. Orang yang sedang beribadah itu ibarat sekelompok manusia yang sedang melakukan rombongan perjalanan. Dalam rombongan perjalanan itu ada beberapa orang yang oleh Allah kamu enggak boleh ikut. Kamu enggak boleh ikut. Orang ini dibuat oleh Allah enggak ikut dengan cara dibuat malas. Ini kalau Pak koncone sampean wis iso khatam 5 juz. Khatam 5 juz. Sudah khatam sekali misalnya. Tanggal 10 Ramadan sudah khatam sekali. Niku koncone sampean iso khatam. Lah sampean iki juz amai ora rampung-rampung. Kayak berjalan di tempat. Iya, Mas. Buka Quran, angap-angop, ngantuk. Oh, berarti bisa jadi, Pak, Allah tidak ingin Bapak ada dalam rombongan orang-orang yang khatam itu. Orang-orang itu sedang melakukan perjalanan menuju Allah dengan banyak membaca Quran. Maka mereka berhasil menghatamkan Quran dalam jumlah banyak. Jenengan kok males? Oh, bisa jadi Allah enggak ingin Bapak ditaruh di rombongan orang yang sedang beribadah itu. Ketika Allah tidak menghendaki demikian, mungkin Bapak termasuk di antara orang yang enggak disenangi sama Allah. Sedih enggak kira-kira, Pak? Nek sing sadar sedih, Pak. Nek sing ora sadar, ya wis. Kok koyo ngono? Bapak tidak berada dalam barisan rombongan itu lho, Pak. Koncone sampean tahajud. Nah, sampean kok turah-turun. Ya piye meneh wae aku wis tuwa. Asal alasan tua tadi alasan udzur, padahal tua itu udzur syariah atau bukan? Tua itu udzur syariah atau bukan?
nek sik enom ngakune aku sik enom ora apa-apa sesuk wae nek wis tuwa. Wis tuwa malah dadi alasan. Baik. Nah, itu sebabnya karena dia enggak semangat. Datang bulan kebaikan tidaknya tidak dia syukuri, tapi malah dia enggak suka. Kok sudah datang bulan Ramadan? Ketika dia enggak suka seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala enggak suka sama dia. Ketika Allah sudah enggak suka sama dia, Allah tidak memberikan petunjuk kepadanya sehingga dia tidak bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan maksimal. Waliyadzu billah. Jangan sampai terjadi seperti itu, Pak. Baik. Selanjutnya, di antara kesalahan yang sering terjadi di bulan Ramadan adalah dia banyak berbuat maksiat. Puasanya sangat tidak berkualitas disebabkan banyaknya kegiatan yang isinya maksiat. Para ulama di masa silam, kalau sudah masuk Ramadan jarang keluar rumah. Ada seorang ulama namanya Talak bin Habib. Talak bin Habib itu kalau pas bulan Ramadan tidak pernah kelihatan keluar rumah kecuali kalau sholat wajib. Mondar-mandir ke masjid, sudah sholat wajib di masjid, terus pulang. Kegiatannya banyak di rumah. Apa enggak kesepian, Pak? Justru di tempat itulah mereka bisa mengamankan diri untuk tidak berbuat maksiat. Lebih banyak mana, Pak? Maksiat di dalam rumah atau di luar rumah? Kenapa di dalam rumah? Kalau lebih banyak maksiat di dalam rumah berarti bojone iki bahaya ya. Nggih, Pak, nek ning jero omah isine mung padu tok, Pak. Wis marakno maksiat tak tinggal metu. Wonten jenggoten niku, Pak. Hah? Berarti koncone sampean kurang apik niku. Kalau di dalam rumah kok maksiatnya lebih banyak, nah ini ada yang masalah. Tapi kalau di dalam rumah maksiatnya lebih sedikit, walhamdulillah, maka Anda amankan diri Anda dengan banyak tinggal di dalam rumah. Sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu pernah berpesan, ni'ma saumi'atur rajul baituhu. Sebaik-baik tempat ibadahnya seseorang adalah rumahnya. Yamna'uhu min maksiatillah. Karena rumah itu akan menghalangi dia dari bermaksiat kepada Allah. Sehingga dengan berada di dalam rumah, orang lebih aman. Itu shelter, tempat aman bagi seorang muslim. Di masa sekarang kan orang bisa ngobrol dengan orang lain dengan cara WA. Zaman dulu, ibu-ibu misalnya selesai masak, selesai resik-resik, wis do rampung kabeh pekerjaan rumah, dolan ning tonggo. Dolan ning tonggo. Petan. Nggih, Pak. Nek pas petan, terus pripun? Hah? Golek tuma tur golek dosa. Sehingga dia ngerasani dalam keadaan sambil petan. Tonggone kono, tonggone kono, ngumpul no dosa. Itu pengaruh kalau orang kumpul sama teman saat bulan Ramadan, keluar rumah terus ngobrol, itu bahaya. Hati-hati ya. Ngobrol nalikane bulan Ramadan itu hati-hati. Ghibah itu pasti terjadi, rawan terjadi. Makanya jenengan perlu waspada, jangan sampai bulan Ramadan hilang ganjarane gara-gara dosa. Karena itu disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW pernah bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bihi fala hajata lillah, fala hajata lillah min ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak bisa meninggalkan qauluz zur, ucapan yang dusta, wal 'amala bihi, atau perbuatan yang jelek, fala hajata lillah, Allah tidak butuh, min ayyada ta'amahu wa syarabahu, Allah tidak butuh puasanya. Kalau Allah tidak butuh puasanya, berarti rano
ganjaran. Bahkan banyak yang terjadi seperti itu. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Rubba sha'imin hadduhu min siyamil ju' wal 'atas." Kathah tiang engkang poso yang dia dapatkan hanya apa? Banyak orang yang puasa yang dia dapatkan hanya lapar dan haus. Berarti ganjarannya buatan enten, Pak. Nggih, leres niku ganjarannya ora ono. Sebabnya napa, Pak? Kok kian ngerasani? Kok kian dosa? Maka kalau bisa ya, ditahan sebisa mungkin ketika puasa, jangan terlalu sering jalan-jalan keluar rumah. Bosen, Pak, ning jero omah ya mlaku-mlaku isine dosa. Termasuk juga dulu para sahabat, kalau sudah masuk Ramadan, mereka banyak mengamankan dirinya di masjid. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan para murid-muridnya, kalau sudah masuk bulan Ramadan, itu banyak tinggal di masjid. Dan mereka mengatakan, "Wa nahfadhu siyamana." Kami menjaga puasa kami dengan cara tinggal di masjid. Masya Allah. Menjaga puasa dengan cara banyak diam di masjid. Di masjid ini kok ada maksiatnya enggak, Pak? Hah? Di masjid. Kenapa maksiatnya, Pak? Maksiat di masjid ini kenapa? Gerenengan. Gerenengi tonggo. Ya sama saja. Nek ketemu konco bisa jadi seperti itu. Tapi secara umum di masjid lebih aman dibandingkan di pasar. Tapi nek pasaran yang masjid iki kok pasaran yang masjid, masjid yang pasar. Ya aja metu, nggih. Intinya semakin banyak di tempat yang aman dari maksiat, ini kita lakukan dalam rangka mengamankan puasa. Amankan puasa kita dengan cara banyak berdiam di tempat yang jarang berbuat maksiat. Di rumah bisa, di masjid bisa. Sakit insya Allah. Ya. Bagi yang tidak punya kepentingan untuk keluar, sebaiknya enggak usah keluar. Kalau enggak ada kepentingan, jenengan bisa keluar kalau ada kepentingan. Kalau tidak punya kepentingan, sebaiknya jangan keluar. Bertahan di dalam itu lebih baik. Di dalam rumah, di dalam masjid itu lebih baik daripada ketika banyak keluar. Butuh belanja, Pak? Nggih, monggo nek butuh. Arep golek apa? Pakaian baru. Kalau bisa siapkan sebelum Ramadan. Mau baju baru, mau sajadah baru, napa sing anyar nggo persiapan bodoh. Siapkan sebelum Ramadan. Selanjutnya, di antara kesalahan yang terjadi di tengah masyarakat adalah dia meninggalkan sebagian amalan sunnah karena menyangka itu enggak boleh. Sebagai contoh, ketika wudu tidak mau berkumur. Sehingga kenapa kok enggak berkumur? Wah, engko nek berkumur batal posone. Jari sinten? Wudu berkumur, terus setelah itu airnya dibuang, batal enggak puasanya? Tidak. Tapi ada sebagian orang yang tidak mau berkumur ketika wudu, disebabkan dia puasa. Dan ini salah, karena sejatinya dia meninggalkan salah satu di antara sunnah yang penting ketika wudu, yaitu berkumur. Padahal itu tidak membatalkan puasa. Nah, ini kadang berangkat dari su'ul fahmi tadi, salah paham. Maka sampai dia meninggalkan amalan sunnah. Dugi jamin tadi. Kurang berapa menit? 10 menit ya. Kurang 10 menit. Jenengan tersisa sabar atau mau pulang? Baik. Tunggu 10 menit ya. Kalau gosok gigi boleh enggak, Pak? Nah, poso gosok gigi boleh enggak? Boleh? Boleh, tapi jangan pakai odol. Karena odol niku rasane semriwing, manis. Sehingga karena ada rasa manis yang kadang membekas,
Nanti selesai jenengan gosok, kemudian kumur dibuang, itu kan rasa itu belum hilang. Nah, kecampur ludah, ketelan. Nah, itu bisa berbahaya bagi puasanya. Maka silahkan sikat gigi, tapi tanpa odol. Oke. Imam An-Nawawi menyebutkan, ulama sepakat bahwa orang yang berkumur lalu dia buang air dalam mulutnya, dia tidak wajib mengeringkan mulutnya. Jadi selesai berkumur, dibuang, terus dijemur. Mangap, mangap. Ya enggak perlu kayak gitu. Lah nunggu garing ya mas. Ya enggak perlu kayak gitu. Atau diandui, nganggo tisu. Wah malah bahaya nih kayak gini. Terus gimana pak? Biarkan saja. Ulama sepakat enggak ada masalah. Nanti kalau tertelan, tertelan apanya? Airnya sudah kau buang semuanya. Yang ditelan itu ludah. Nelan ludah itu batal puasa enggak? Tidak. Karena tidak mungkin bisa dihindari. Kecuali nelan sisa makanan, ya. Bar mangan jagung atau mangan daging, terus ada apa? Sisa makanan. Ucul. Wah, ini berbahaya ini ya. Ngerti seperti itu jangan ditelan. Sengaja menelan, tahu ya kalau wah eman ini ya 0,0001 gram daging. Kalau saya buang kok rasanya eman. Nggih, jenengan nek eman silahkan diambil disimpan. Enggak nek pas buka dimakan. Ya dibuang saja ya. Karena yang seperti ini tidak boleh ditelan ketika sedang puasa maupun sedang sholat. Selanjutnya, tidak berniat ketika malam hari. Nabi SAW pernah bersabda, "Malam yubayyit asyama minal laili fala syama lahu." Barang siapa yang belum punya niat puasa di malam hari, maka puasanya tidak sah. Punya niat yang dimaksud adalah punya keinginan. Jadi sebelum subuh dia punya keinginan sesok poso atau setelah subuh ini saya akan puasa, meskipun tidak harus dilafalkan. Nah, punya keinginan ini biasanya muncul otomatis kalau tidak ada halangan. Kalau ada halangan baru biasanya ya, kalau ada halangan baru kadang orang maju mundur. Sesok poso ya, sesok poso ora ya, poso ora, poso ora, poso ora, iya ora poso. Contoh ya, ada orang mau melakukan safar, berangkat jam 10 pagi pesawatnya. Wah, ini kini sesok poso ya, kita kok rotok berat. Karena perjalanan nanti cukup jauh. Maju mundur poso ora ya, poso ora, poso ora, poso ora. Sampai subuh kok sek poso ora berarti ora poso. Karena belum yakin. Belum yakin itu berarti dia belum punya niat. Sampai subuh kok belum diputuskan, maka status dia tidak puasa. Itu apabila tidak diputuskan. Jamaah umroh niku Pak nggih. Kalau sudah berangkat ke apa? Jeddah atau ke Madinah, berangkat dari Jakarta, itu puasanya sampai 18 jam. Kalau puasa ya. Jadi di Indonesia dia subuh udah puasa. Berangkat ke sana ditambah 4 jam. Kene wis maghrib, kono durung maghrib, tambah 4 jam lagi. Itu bisa sampai 18 jam puasanya. Bahkan sampai 19 jam. Tergantung bagaimana waktu berbuka di sana. Wah, itu bisa karo lemes tele-tele. Tidak pernah puasa sepanjang ini. Nah, ada sebagian di antara jamaah yang kadang ragu. Puasa enggak ya, puasa enggak? Pilih. Kalau puasa ya harus lanjut sampai selesai. Kalau enggak punya niat dari subuh. Nah, kalau enggak punya niat berarti enggak puasa. Dan musafir boleh tidak puasa. Musafir boleh tidak puasa. Tapi kalau normal enggak ada apa-apanya, wajib puasa. Yang terakhir, di antara kesalahan saat jurini bulan Ramadan, jadi pemalas ketika bulan Ramadan. Gawene mong turu.
Bahkan sampai ada hadis palsu. Naumus shaimi ibadah. Turune wong poso niku ibadah. Jari sinten niku? Tidur itu tidak ada yang bentuknya ibadah. Kecuali ya, tidur yang diniatkan biar punya kekuatan agar nanti bisa tahajud. Tidak ada ulama yang senang tidur, tidak ada orang baik yang orang soleh yang dia suka tidur. Mereka itu rata-rata orang rajin, bukan pemalas yang senengane turu. Baik, makanya bulan Ramadan itu bukan bulan untuk malas-malasan, tapi bulan Ramadan adalah bulan untuk produktif. Wallahu alam, demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kurang berapa menit? 3 menit. Ada yang mau disampaikan? Tidak ada, walhamdulillah. Monggo, silakan.

0: Oke. Monggo. Waalaikumsalam.
1: Pak, sama bertanya, misalnya kita punya berbuat sesuatu ditegur sama seseorang, tapi ternyata maaf, saya tanya gini, kita berbuat sesuatu, ada yang lebih tahu dari saya, tapi hanya diam dan tidak mau menegur, namun yang menegur malah orang yang tidak mengerjakan tapi mau menegur. Itu bagaimana sikap kita? Kemudian yang kedua, ketika puasa, saat berwudu kan dianjurkan ada yang istimsak dan iktisar. Nah, ini ketika wudu saat puasa apakah harus demikian? Karena sepengetahuan saya kok bisa membatalkan puasa kalau sana istimsak sampai airnya sampai masuk ke dalam gitu. Mungkin itu saya yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau kita berbuat salah lalu ditegur oleh orang lain, misalnya di sini ada si A dan ada si B. Si A ini lebih berilmu, tapi dia diam saja. Si B kurang berilmu, malah yang negur. Kita salah. Sikap kita seharusnya bagaimana? Selama kita ini salah, seharusnya menerima dari siapapun teguran itu berasal, baik dari orang yang berilmu maupun dari orang yang kurang berilmu. Sebab kita berubah. Saya ulangi ya, saya ngaku salah dan saya berubah karena kebenaran, bukan karena orang. Nek saya ngelekno si A, aku gelem melu. Nek saya ngelekno si B, aku ora gelem melu. Oh, berarti dia berubah karena orang. Bisa jadi enggak ikhlas. Nge. Ada sebagian orang memang kayak gitu, Pak. Nyun sewu ya. Nek saya ngelekno si A, saya mau nerima. Nah, berarti kamu mau menerima itu alasannya apa? Apakah karena alasan si A atau karena alasan ini kebenaran? Karena alasan si A, maka Anda beramal karena orang. Menerima ajakan itu kan termasuk ibadah ya. Berarti dia mau mengikuti kebenaran karena apa? Karena orang. Tapi kalau dia siap menerima kebenaran dari siapapun orang yang menegurnya, berarti dia menerima kebenaran karena itu kebenaran. Dia menghormati kebenaran itu, bukan karena standar manusia. Maka walaupun yang mengingatkan itu anak kecil, walaupun yang mengingatkan itu orang yang belum dewasa atau masih di bawah, tidak masalah. Yang penting kita tahu itu benar. Pernah ada satu ketika seorang ulama kibar, Pak. Beliau ahli hadis, namanya Ibnu Syihab Az-Zuhri. Siapapun yang belajar hadis kenallah siapa Ibnu Syihab Az-Zuhri. Gunung dalam masalah hadis. Gunung dalam masalah hadis. Pernah satu ketika ada orang tanya, "Wah Imam, apakah hadis ini benar?" Kata beliau, "Enggak benar." Terus tanya lagi, "Kalau ini enggak benar?" Jadi disalahkan terus. Ini beliau seorang imam ahli hadis ya. Hadis itu enggak benar. Saya tidak pernah mendengar. Seorang remaja, "Ya Syekh, apakah Anda telah menghafal semua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Jawab beliau, "Tidak." "Atau Anda sudah menghafal 2/3 dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam?" "Saya belum yakin." "Atau Anda sudah menghafal setengahnya?" "Saya berharap sudah hafal setengahnya." Jadi beliau sampai bisa yakin setengah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hafal. Nah, kemudian remaja ini bilang, "Anggap wahai Syekh, kamu hafal setengah. Setengahnya belum kau hafal. Bisa jadi hadis yang tadi diutarakan oleh orang tersebut adalah setengah yang belum kamu hafal." Langsung beliau terdiam. Padahal itu ulama kibar, Ibnu Syihab Az-Zuhri. Siapa yang tidak kenal Ibnu Syihab Az-Zuhri bagi mereka yang belajar hadis? Tapi Masya Allah, walaupun teguran itu datang dari orang yang tidak punya pengalaman belajar hadis yang seperti sekelas Ibnu Syihab, diterima. Ya. Makanya prinsipnya begini, selama kita yakin itu benar, seharusnya kita terima. Selanjutnya yang kedua, tentang masalah istinsyak dan satunya apa? Istinthar. Ya. Wastansyaqa wastanthara. Istinsyak dan istinthar. Istinsyak itu menghirup air ke dalam hidung, istinthar itu membuang. Apakah ini bisa membatalkan puasa? Jawabannya tidak. Nabi SAW mengatakan, wa balik fil istinsyak illa antakuna sa'iman. Bersungguh-sungguhlah ketika nyedot air ke dalam hidung, kecuali ini awakmu pas poso. Kalau kamu puasa, ya sedot tapi jangan terlalu berlebihan. Sehingga istinsyak tetap boleh, tapi pas puasa hanya di sekitar sini saja terus dibuat. Sama seperti berkumur. Wallahu a'lam. Jadi istinsyak tidak membatalkan puasa. Nih. Monggo, Pak.
2: Saya mau bertanya, hubungannya dengan sholat dua rakaat ringan sebelum sholat taraweh. Nah, ini ruang lingkupnya bagaimana, kemudian ringannya itu yang dibaca apa? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Sholat istiftah itu.
0: Baik. Apa hukumnya sholat iftitah atau sholat istiftah? Iftitah sama istiftah itu sama ya. Doa iftitah atau doa istiftah sama. Yang dikerjakan sebelum sholat taraweh. Nah. Mengenai sholat pembuka yang dilakukan oleh Nabi SAW itu disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Beliau sebelum tahajud selesai bangun tidur, kemudian beliau wudu, bersuci, wudu. Lalu beliau sholat ringan, dua rakaat. Kemudian setelah itu baru beliau sholat panjang. Nah, sholat ringan dua rakaat ini dijelaskan oleh An-Nawawi dan yang lainnya karena tujuannya adalah untuk pemanasan, menyingkirkan ngantuk agar pembiasaan karena sebentar lagi beliau mau sholat panjang. Dan itu konteksnya berkaitan dengan mereka yang sholat malam setelah tidur. Jadi karena sudah tidur, mungkin badan belum bisa digerakkan dengan maksimal dengan apa? Dengan sholat ringan. Nah, apakah juga disyariatkan ketika sholat taraweh? Mungkin sebagai saran saja, Pak. Ba'diyah Isya itu sudah cukup sebenarnya. Ba'diyah Isya itu sudah cukup. Karena Ba'diyah Isya ini maksudan lidzatihi, sholat yang harus ada secara khusus. Dan hukumnya sunnah mu'akkadah. Sedangkan sholat iftitah itu tidak harus ada secara khusus. Artinya, misalnya jenengan ya bangun tidur, terus berangkat ke masjid jam 2 malam, lalu masuk masjid mau tahajud, terus sholat tahiyatul masjid dulu ringan. Udah, itu sudah sekaligus menjadi sholat pembuka. Yang penting kan dua rakaat ringan. Walaupun dia niatkan untuk tahiyatul masjid, ya sudah sekaligus menjadi sholat iftitah. Terus bapak sholat lama, misalnya satu rakaat 50 ayat, sehingga dua rakaat 100 ayat, itu sudah bisa mengawali yang sholat tahiyatul masjid tadi sebagai sholat iftitah. Niatnya digabung. Nah, saya kira sebagai saran saja, ba'diyah isya itu sudah cukup. Saya pernah menjumpai di sebuah masjid. Jadi kultum itu kan selesai isya. Kultum itu selesai isya. Begitu selesai sholat isya, langsung dikir, terus kultum. Nah, selesai kultum, kemudian sholat iftitah. Setahu saya imamnya dan beberapa makmumnya itu tidak sholat ba'diyah isya, karena niatnya tadi diumumkan kita sholat iftitah lalu kita sholat terawih. Ba'diyah isya lebih tinggi derajatnya daripada iftitah, karena ba'diyah isya itu sunnah mu'akkadah yang tidak pernah ditinggalkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mukim, sebagaimana yang diceritakan oleh Ibnu Umar. Sedangkan sholat iftitah dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bangun tidur sebagai pemanasan. Yang sebenarnya Anda sudah melakukan banyak sholat ketika terawih itu, sudah sholat isya, kemudian bahkan sebelumnya sudah sholat apa antara adzan dan iqamah. Jadi sudah sangat panas sekali, ibarat mesin panas. Maka mungkin sebagai saran saja, ba'diyah isya itu sudah mencukupi insya Allah. Wallahu a'lam.
2: Ini pertanyaan saya, doa iftitah yang saya jumpai ketika sholat Jumat, imam itu mohon maaf kebanyakan enggak membaca doa iftitah, langsung Fatihah gitu. Okay. Nah, ini memang ada hadisnya atau memang bagaimana? Saya mohon penjelasan itu.
0: Doa iftitah yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam itu banyak versi nggih. Ada yang versi panjang, ada yang versi pendek. Yang Bapak hafal yang versi pendek apa, Pak? Inni wajjahtu, ini kok agak panjang. Dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar ada orang membaca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Hanya sampai di titik itu ya. Inni wajjahtu itu versi yang lain. Jadi ketika ada baca dua ini berarti dia menggabungkan dua hadis. Sehingga kalau satu saja boleh, Pak? Boleh, karena itu yang sesuai dengan hadis Ibnu Umar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaannya berkaitan dengan lafadz inni wajjahtu tadi. Itu yang paling pendek. Bisa juga subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini lebih panjang dikit. Nah, bisa jadi imamnya baca iftitah versi pendek, makmumnya baca versi panjang. Imam wis rampung, makmum durung rampung. Imamnya baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Itu kan cuma tiga kalimat. Makmumnya baca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Baru satu penggalan. Ada tiga penggalan kan? Allahumma ba'id baini, Allahumma nakini, Allahumma ghsilni. Ada tiga penggalan. Baru dapat satu penggalan, imamnya wis rampung. Baca Fatihah imamnya. Nah, terus gimana? Ya, makmumnya langsung dengerin bacaan imam. Wa ala kullin, intinya ya, dalam membaca doa iftitah boleh panjang boleh pendek, dan bagi makmum apabila imam sudah mengeraskan bacaan maka cukup dengarkan. Dan iftitahnya belum selesai gimana, Pak? Ya sudah, putus. Sebagaimana ketika imam sudah rukuk jenengan durung rampung Fatihah, maka makmum gimana? Ikut imam rukuk, bukan menyelesaikan Fatihah. Kalau menyelesaikan Fatihah, nanti sholat jamaah jadi gini, Pak. Ana sing munggah medun enggak karo. Itu kalau cuma 1-2 jamaah mungkin enggak kelihatan. Coba kalau satu Masjidil Haram. Iki kok ana sing rukuk, ana sing sak ngadeg, ana sing enggak. Jadi keseragaman jamaah tidak terjadi. Wallahu alam. Nggih. Penjaga insyaallah. Baik. Cukup insyaallah. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ইন্নাল হামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া نستাইনুহু ওয়া نستাগফিরুহু ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যাতি আ'মালিনা মা ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লা লাহ ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد আলহামদুলিল্লাহ মাআশিরাল ইখওয়া ওয়াল আখওয়াত ফি দ্বীন রাহিমাকুমুল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ কিতা বরশুকুর কাপাদা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা, কিতা মামুজি দান মানজুংনিয়া আতাস সামুয়া লিমপাহা নিকমাত দান কারুনিয়ানিয়া। আলহামদুলিল্লাহ কিতা বিল পর্তমুকান দি মসজিদ দান মাহাদ yang mubarak ini, yang penuh berkah ini, tanpa ada kepentingan selain insyaallah bertemu karena Allah, karena saling mencintai di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kepentingan bisnis yang mempertemukan kita, bukan juga karena persaudaraan nasab, bukan juga karena kita satu suku, atau mungkin reuni sekolah. Tidak lain, kita bertemu adalah karena dalam rangka untuk mewujudkan kecintaan karena Allah, yang merupakan ikatan iman yang paling kuat. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Authaqu ural iman al-hubbu fillahi wal-bughdhu fillah." Ikatan iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Antum ketahui, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim tentang sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, 7 golongan manusia yang mendapatkan naungan arsnya Allah, yang waktu itu di hari kiamat tidak ada naungan selain naungan arsnya. Ada 7 di antaranya. Warajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqu alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, mereka bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. InsyaAllah pertemuan kita ini termasuk hal tersebut, bahkan merupakan bagian yang terbesar dari hal tersebut. Kenapa? Kita bertemu untuk saling menasihati dalam kebaikan dan ketaatan, dalam ketakwaan. Kita bertemu dalam rangka merasa bangga dengan karunia Allah, mengenal sunnah Rasulullah SAW di akhir zaman. Iya kan? Ini kebanggaan setiap orang yang beriman. Bangga dengan karunia Allah yang diperintahkan dalam Al-Quran. Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un.
katakanlah dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya. Karunia Allah artinya adalah Al-Quran. Rahmat Allah adalah iman. Dengan ini hendaknya mereka orang-orang yang beriman bangga, merasa mulia, merasa bahagia dengannya. Karena itu lebih baik daripada kesenangan dunia yang berlomba-lomba dikumpulkan oleh manusia. Antum dan kita semua bersyukur. Di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, syubhat maupun syahwat, sebagian orang berlomba-lomba mencari dunia, harta, dan kedudukan. Sebagian orang ada yang mengenal agama, tapi agama yang jauh dari jalan yang lurus. Jauh dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jauh dari jalan golongan yang selamat dari ancaman azab neraka. Jauh dari orang yang disebut sebagai firqatun najiyah. Orang golongan yang selamat dari perpecahan umat, yaitu hum man kana ala mithri ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti petunjukku, yakni petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatku. Subhanallah, di tengah zaman yang penuh dengan fitnah, syubhat dan syahwat, masih ada orang-orang yang mau belajar sunnah. Sampai pun dengan segala keterbatasan fasilitas yang mereka miliki. Tidak salah kalau Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah berkata, "Idza ra'aitu rajulan min ashabil hadis fa ka'annama ra'aitu rajulan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kalau saya melihat berjumpa dengan seseorang yang belajar ilmu sunnah, seolah-olah saya melihat salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling mulia di akhir zaman adalah orang yang berpegang teguh dengan sunnah. Kemuliaan-kemuliaan yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada manusia, rahmatnya, karunianya, Allah semua turunkan dalam Islam. Orang yang belajar Islam dengan pemahaman yang benar, dialah yang paling berhak mendapatkan semua kemuliaan tersebut. Belajar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari yang menulis kitab Sahih Bukhari pernah mengatakan, "Afdhalul muslimina rajulun ahya sunnatan min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fasbiru ya ashabas sunan fa innakum aqallun nas." Orang muslim yang paling utama adalah seseorang yang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah ditinggalkan dan dilupakan manusia. Maka bersabarlah wahai ahlu sunnah. Kenapa bersabar? Karena perjuangannya besar. Anda harus bersabar menundukkan hawa nafsu. Bersabar untuk belajar, memahami dan mengamalkan. Bersabar untuk menghadapi cibiran sinis dari orang-orang di sekitar kita. Bahkan perlawanan, penentangan. Maka bersabarlah wahai ahlu sunnah. Fa innakum aqallun nas, karena jumlah kalian paling sedikit. Kita ketahui semua hadis ghuraba yang terkenal riwayat Imam Muslim. Innal Islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Fatuba lil ghuraba. Islam itu pertama datang asing. Dan di akhir zaman akan kembali asing. Kenapa? Rata-rata orang berpaling dari Islam. Maka mendapatkan tuba, keberuntungan besar. Atau tuba ini adalah pohon di surga, pohon kemuliaan. Orang-orang yang asing karena berpegang teguh dengan agamanya. Dalam sebagian riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ciri-ciri mereka, orang-orang asing ini adalah unasun salihun fi unasin su'in katsir man ya'sihim aktsaru mimma yuti'uhum. Mereka adalah orang-orang yang saleh di tengah-tengah manusia-manusia yang buruk yang jumlahnya banyak. Orang-orang yang mau mengikuti mereka lebih sedikit daripada yang menyelisihi mereka. Tentu, ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, kita tidak mengatakan kita pasti ahlu sunnah. Kita pasti orang-orang yang ghuraba. Iya kan?
Tidak ada yang mengatakan atau memastikan demikian. Tapi apa yang kita lakukan? Kita berharap dengan karunia dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan mengakui segala kelemahan diri kita, lemah dalam ilmu, lemah dalam amal, lemah dalam kesabaran, lemah dalam memperjuangkan Islam, kita berharap dengan kelemahan diri kita, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita hidayah, taufik, untuk termasuk ke dalam golongan ahlu sunnah yang akan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itulah, ikhwani wa akhwati fi din rahimakumullah, saya ingin ingatkan kepada antum, tentu kepada diri saya juga sendiri. Saat ini antum dapatkan nikmat yang besar. Antum punya markas, punya masjid tempat sholat berjamaah, antum bisa mengadakan pengajian sunnah, bisa berpegang teguh dengan sunnah. Ini nikmat yang besar. Mungkin ada sebagian orang yang berpandangan, wah ini fasilitas yang kita miliki sangat sederhana. Siapa bilang sangat sederhana? Antum bandingkan dengan siapa? Bandingkan dengan ulama salaf terdahulu. Mereka bahkan tidak punya lantai. Apalagi kipas angin. Mereka bahkan tidak punya gedung atau bangunan seperti yang kita miliki saat ini. Banyak orang-orang atau ikhwan-ikhwan kita yang merindukan pengajian tidak mendapatkan kesempatan seperti yang antum dapatkan. Coba nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini karunia yang agung yang harusnya kita jaga. Pertama tadi kita datang, kita melihat ikhwan-ikhwan kita, anak-anak, ya, dengan penampilan mereka yang sesuai dengan sunnah, orang tua mereka juga seperti itu. Sangat bahagia kita melihatnya. Apakah kita biarkan nikmat ini akan hilang begitu saja dari diri kita? Tidak kita jaga dengan sebaik-baiknya. Tentu syaitan tidak akan tinggal diam. Dan kerjaannya syaitan adalah memecah belah, membuat masalah. Supaya manusia berpaling dari ilmu. Syaitan mengetahui ilmu itu adalah cahaya. Makanya upaya terbesar yang dilakukannya adalah membuat suasana ilmu kacau. Entah itu disebabkan perselisihan, saling sangka buruk, atau perkara-perkara urusan-urusan dunia yang tidak penting akhirnya menjadi sebab permusuhan. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, wa'lam anna awwala talbisi iblisa 'alan nasi sadduhum 'anil ilmi. Ketahuilah, perangkap pertama yang akan dipasang oleh syaitan kepada manusia adalah memalingkan mereka dari ilmu. Menjadikan mereka tidak bisa belajar sunnah. Malas, ada yang sudah pengen datang, tidak ada kajian atau suasana kajian tidak kondusif. Tidak nyaman, akhirnya dia pun malas menghadirinya. Dihalangi manusia dari ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu adalah cahaya. Kalau manusia sudah bercahaya, maka dia akan menempuh jalan yang lurus dengan izin Allah. Syaitan tidak inginkan ini. Dia menghalangi manusia dari cahaya ilmu. فَإِذَا أَطْفَأَ مَصَابِيحَهُمْ. Maka kalau dia telah berhasil memadamkan cahaya-cahaya mereka, khabbatahum fil dhulami kaifa sya, maka iblis pun bebas mengombang-ambingkan manusia dalam kegelapan sesuai dengan kehendaknya. Ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah, saya katakan kepada antum hal ini karena pengalaman yang pernah terjadi di beberapa tempat. Dan sebagian di antaranya diadukan ke saya pribadi. Bahkan saya juga ikut turun tangan menasihati. Apa itu? Beberapa tempat ketika awal-awal perintisan kajian sunnah. Beberapa orang-orang yang semangat, jazahumullahu khairan, merintis, bergerak, mengajak untuk mengikuti pengajian. Mulai pengajian ramai, kajian-kajian sunnah, belajar bahasa Arab, belajar tafsir, apalagi belajar tauhid, digalakan.
Semarak. Lama kelamaan timbul berbagai masalah yang awalnya kecil. Kesalahpahaman. Atau mungkin yang satu merasa sudah punya jasa yang besar, kok dia kurang dihargai dan seterusnya. Syaitan punya misi. Rasulullah SAW bersabda, "Inna syaitana qad ya'isa ayya'budahul musallun, walakin fit tahrishi bainakum." Syaitan itu telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang beriman yang selalu menunaikan sholat. Tapi dia tidak pernah berputus asa untuk membuat permusuhan di antara kamu. Hadis sahih. Ini ditunjukkan dalam makna firman Allah Subhanahu wa taala. Qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanzagu bainahum. Katakanlah kepada hamba-hambaku agar mereka mengucapkan ucapan yang terbaik karena sesungguhnya syaitan selalu menanamkan permusuhan di antara mereka. Ini kerjaannya syaitan. Membuat manusia bermusuhan. Sehingga suasana tidak nyaman. Akhirnya persaudaraan karena Islam menjadi rusak dan seterusnya. Saya katakan tadi terjadi hal-hal seperti ini. Pengajian yang tadinya sudah baik, orang-orang yang belum kenal pun ikut bergabung dalam pengajian. Tiba-tiba beberapa di antara pengurus ya di tempat-tempat tersebut ada kesalahpahaman di antara mereka. Setelah ditelusuri masalah pribadi dan karena kurang bertemu untuk berbicara. Sepele masalahnya. Bayangkan akibat dari perselisihan mereka, pengajian sampai terhenti dalam waktu yang lama. Siapa yang tanggung dosanya? Disinilah seseorang hamba itu berpikir kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah segala-galanya bagi orang yang beriman. Salah satu yang dinasihatkan oleh para ulama dalam adab-adab menuntut ilmu, bahkan ini adalah nasihat yang pertama, adalah ikhlas dalam menuntut ilmu. Bahkan sudah kita ketahui ini merupakan dasar dari semua permasalahan agama. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata dengan mengikhlaskan agama baginya dalam keadaan hanif lurus kepada tauhid dan mendirikan salat, menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Menuntut ilmu adalah ibadah yang sangat besar. Ibadah yang sangat tinggi keutamaannya. Bahkan kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, izzud dunya wal akhirah, semua kemuliaan dunia dan akhirat tergantung dari ilmu. Tetapi kapan ilmu itu memiliki keutamaan yang demikian tinggi? Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala berkata, "La syai'a afdhala min talabil ilmi idza hasunat fihi niyyatu."

apa yang Anda niatkan dalam menuntut ilmu, apa yang kita niatkan supaya dapatkan keutamaan di sisi Allah, niatnya kata Imam Ahmad adalah an yanwiya raf'al jahli an nafsihi thumma an ghairihi. Meniatkan untuk menghilangkan kebodohan, ketidakpahaman terhadap petunjuk Allah, ketidakpahaman terhadap sunnah, kemudian kita lakukan itu juga untuk orang lain. Jadi intinya adalah memperbaiki diri dan mengusahakan untuk tersebarnya kebaikan pada orang lain. Dengan sebab inilah orang-orang yang berilmu dan menyebarkan ilmu sunnah menjadi hamba-hamba Allah yang paling mulia. Mereka menempati kedudukan setelah kedudukan para nabi dan para rasul alaihissalatu wassalam. Para nabi dan para rasul, kenapa mereka mulia? Karena mereka menyebarkan petunjuk Allah. Kalau kita ikut ambil bagian dari kebaikan ini, kita akan dapatkan kemuliaan besar tersebut. Bahkan Imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ta'ala dari galangan tabi' tabi'in pernah mengatakan, La a'lamu ba'dan nubuwati darajatan afdala min bathil ilmi. Aku tidak mengetahui setelah tingkat kenabian, derajat yang lebih utama daripada orang-orang yang menyebarkan ilmu sunnah. Coba lihat keutamaan besar. Ini butuh niat yang ikhlas. Apa arti niat yang ikhlas? Seseorang yang merintis atau membangun usaha pengajian dari awal, terkadang dia tidak perlu dikenal, tidak perlu disebut namanya. Karena niatnya dari awal adalah untuk memuliakan dirinya, menjadi sebab tersebarnya ilmu sunnah. Cukuplah Allah yang menilai dirinya. Cukuplah Allah yang menilai dirinya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala disebutkan dalam tarikh Ibnu Asakir, salah seorang muridnya pernah datang mendatangi beliau, memberikan kabar gembira bahwa kitab-kitab yang ditulisnya tersebar dan disenangi oleh masyarakat, kaum muslimin. Apa jawaban beliau? Beliau berkata, Lawadittu ayya'rifahun nasu duna an yunsaba ilayya harfun minhu. Sungguh, saya menginginkan ilmu yang aku tulis dikenal, tersebar, dan diterima oleh manusia tanpa perlu dinisbatkan kepadaku satu huruf pun darinya. Yakni tidak perlu orang mengenal saya karena saya yang menulisnya, karena saya yang mengarang buku tersebut. Tidak perlu orang mengatakan saya imam, saya adalah seorang ulama besar yang menyebarkan sunnah. Tidak perlu. Bukan ini tujuannya. Manusia siapa? Kita kecil. Wong kita sendiri bisa melakukan kebaikan kalau bukan karena taufik dari Allah. Tidak akan bisa kita lakukan. Kita mengetahui diri kita. Banyak kekurangan dalam ilmu, dalam amal. Sholat malam kita saja bagaimana? Dosa-dosa kita banyak. Siapa kita harus dikenal? Sungguh aku menginginkan ilmu ini, kebaikan tersebar di kalangan manusia tanpa perlu dinisbatkan satu huruf pun dari kepadaku. Lihat, orang yang tahu tentang kemuliaan ilmu. Orang yang tahu tentang bagaimana memuliakan dirinya. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, antum tahu apa yang dilakukan beliau. Berjuang membela akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam keadaan disiksa. Dengan siksaan yang demikian keras. Sampai-sampai salah seorang algojo yang pernah menyiksa dia kemudian bertobat mengatakan, pukulan yang dicambukkan kepada Imam Ahmad oleh dia, seandainya dicambukkan kepada sapi, terbelah perutnya. Saking kerasnya. Beliau bersabar, beliau bersabar, dan mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai kemudian dengan sebab kebaikan yang beliau sebarkan, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala tetap terjaga. Setelah selesai, wajar kalau beliau dipuji. Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Sirah Alami Nubala, waktu memuat biografinya Imam Ahmad, apa kata beliau? Dipuji dengan huwal imamu haqqan wa syekhul islami sidqan.

0: dialah imam yang sesungguhnya dan Syekhul Islam yang sejati. Karena ujian yang beliau dapatkan. Setelah itu wajar ketika dia dipuji atau didoakan kebaikan. Ada salah seorang yang bertemu dengan Imam Ahmad setelah fitnah-fitnah yang menimpa dirinya beliau ini. Orang ini ingin memuji Imam Ahmad dengan mengatakan, Jazallahu, jazakallahu anil islami khairan. Jazakallahu anil islami khairan. Wajar. Semoga Allah membalas kebaikan bagimu karena jasamu terhadap Islam. Ini bayangkan kalau orang yang saat ini dipuji dengan pujian seperti ini, kira-kira bagaimana besarnya kepalanya? Mungkin seperti penampung air itu, yang warnanya orange itu. Iya kan? Bayangkan, semoga Allah membalas kebaikan bagimu karena jasamu terhadap Islam. Di depan umum lagi dikatakan. Ternyata reaksi Imam Ahmad, dia marah besar mendengarkan pujian ini. Dia mengatakan, waihak, celaka kamu. Man ana, siapa saya? Hatta yukala li mithla dhalik. Sehingga diucapkan kepadaku ucapan ini. Bal jazallahu al-islama anni khairan. Bahkan yang benar adalah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan untuk Islam karena kebaikannya kepadaku. Jadi seseorang hamba, ketika dia mendapatkan petunjuk atau hidayah, jangan dia lupa diri. Kalau bukan karena taufik dari Allah, apakah dia bisa mendapatkan kebaikan tersebut? Kalau bukan Allah yang mudahkan dia taufik, menjauhkan dia dari keburukan, apakah dia bisa mendapatkan kemuliaan tadi? Kita harus ingat ini. Makanya waktu kita diberi kesempatan, kita berusaha mencari kemuliaan tersebut dan cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala yang menilai kita. Cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala yang menilai kita. Karena dia yang pujiannya bermanfaat, celaannya mendatangkan keburukan. Adapun manusia, pujiannya atau celaannya tidak mendatangkan atau keburukan bagi kita. Di sini kita belajar ikhlas. Karena dengan ikhlas ini, kebaikan-kebaikan Allah akan semakin tambahkan kepada kita. Istiqomah di atas sunnah akan semakin Allah mudahkan bagi kita. Sekarang ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah. Nikmat besar kita mengenal ilmu sunnah. Kita bisa dapatkan kajian-kajian yang bermanfaat. Kita bisa belajar tafsir dengan pemahaman ahlu sunnah. Bisa belajar hadis Rasulullah SAW yang sahih. Tahu ini yang sahih, ini yang dhaif. Bisa melaksanakan sholat seperti sholatnya Rasulullah SAW. Bisa berpuasa. Kemarin kita menyembelih sembelihan. Berhari raya. Keluarga kita. Bisa kita buatkan pendidikan yang sesuai dengan sunnah. Pertanyaannya. Apakah kita inginkan kebaikan ini menetap dalam diri kita atau tidak? Apa jawabannya? Tentu kita inginkan menetap. Istiqomah, iya kan? Tetapi pertanyaan berikutnya. Apakah istiqomah itu milik kita atau miliknya Allah? Hidayah di tangan Allah. Tidak ada satupun di antara kita yang menjamin diri kita bisa istiqomah. Jangankan istiqomah, benar-benar sebagai ahlu sunnah saja belum tentu. Punya iman yang benar saja belum tentu. Hidayah di tangan Allah, sebagaimana dia maha kuasa memasukkan ke dalam hati hamba yang dipilihnya, dia juga yang maha kuasa mencabut dari siapa yang dikehendakinya. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah berikan hidayah tidak ada yang bisa menyesatkannya, dan siapa yang disesatkan tidak ada yang bisa memberikan hidayah. Hidayah di tangannya. Yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Dia memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki, menyesatkan siapa yang dikehendaki. Nah, kalau kita tahu hidayah ini bukan di tangan kita, kita harus dekatkan diri kita dengan sebab mendapatkan dan sebab ditetapkannya dalam diri kita. Ini yang menjadikan kita bersemangat dalam belajar sunnah. Bersemangat dalam belajar Al-Quran dengan penafsiran yang benar. Bersemangat menghadiri kajian-kajian, menyelenggarakannya, ikut menyebarkan kebaikan. Karena kita tahu dengan sebab ini, Allah subhanahu wa ta'ala menolong kita yang lemah ini. Bukannya malah melakukan hal-hal yang menyebabkan kebaikan sunnah itu terhambat. Membikin fitnah. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang perlu menjadi perhatian bagi kita semua. Sekarang, agama Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menjaganya? Siapa yang menjaganya? Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah yang menjaganya, apakah Anda perlu mengkhawatirkan Islam akan rusak, sunnah akan rusak? Tidak perlu dikhawatirkan, karena siapa yang menjaga? Yang maha kuat dan maha perkasa. Iya kan? Keagungan dan kemuliaan Islam, kemuliaan ketinggian sunnah akan terus terjaga sampai di akhir zaman. Sampai pun orang-orang yang banyak melakukan bid'ah meninggalkan sunnah, tidak antum perlu khawatir. Di masa-masa fitnah yang saya katakan tadi, dalam sebagian riwayat Imam Ahmad didatangi oleh seorang muridnya. Dia mengatakan, ayyuhal imam nahnu nakhsha ala dinillah. Wahai Imam Ahmad, ya Abu Abdillah, karena dipanggil Abu Abdillah. Kami khawatir agama Allah ini akan rusak, sunnah akan ditinggalkan. Sekarang penguasa ini menguji manusia untuk mengucapkan Al-Quran itu makhluk, meyakini keyakinan yang sesat, menyelisih akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Ahmad, orang yang berilmu, orang yang faham sunnah. Jawaban beliau ringkas. Innallaha azza wa jalla nasirun lidini. Allah yang akan menolong dan menjaga agamanya. Anda ragu dengan penjagaan Allah? Allah yang maha kuat dan maha perkasa, dia yang menjamin kemurnian Islam. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami. Adzikra menyangkut Al-Quran dan sunnah. Kamilah yang menurunkan peringatan Al-Quran dan sunnah, dan kamilah yang akan menjaganya. Sampai di akhir zaman. Tidak perlu khawatir. Yang perlu kita khawatirkan apa? Diri kita yang tidak terjaga. Tidak terjamin. Iya kan? Anda, saya, kita semua tidak ada yang terjamin. Karena kita bukan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijamin dalam Al-Qur'an, wa kullan wa'adallahu al-husna, semuanya Allah janjikan mereka surga. Kita juga bukan generasi tiga yang terbaik yang disebut dalam hadis yang sahih kita kenal bersama. Khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Bukan kita. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, sahabat, kemudian yang datang setelah mereka, yang datang setelah mereka. Kita juga bukan seseorang yang punya jasa besar dalam membela Islam dengan pemahaman yang benar. Seharusnya kita lebih khawatir terhadap diri kita sendiri. Jangan-jangan karena perbuatan kita, na'udzubillahi min dzalik, hidayah dicabut. Semangat mengikuti sunnah menjadi hilang. Coba kita pikir, apa bedanya Anda sebelum mengenal sunnah dengan tetangga-tetangga kita yang saat ini bergelimang dalam perbuatan-perbuatan bid'ah mungkin atau bahkan syirik. Sebagian kita dulunya pernah mengikuti mungkin ritual-ritual tersebut. Iya kan? Coba kita pikir, kenapa Allah berikan hidayah kepada Anda? Mereka gak diberikan hidayah. Kalau dengan perhitungan matematika, kita mungkin berpikir, apa sih kebaikan yang saya lakukan? Jasa apa yang saya pernah kerjakan? Ibadah besar apa yang saya pernah lakukan karena Allah? Tidak ada. Karena hidayah dari Allah tidak bisa dilogikakan dengan akal pikiran manusia. Kita hanya bisa bersyukur. Alhamdulillah, sekian banyak orang yang tidak mengenal atau tidak mau belajar sunnah, Allah memilih saya untuk bisa belajar sunnah. Ini nikmat yang harus kita jaga. Di sinilah yang saya katakan, ya, ceramah juga yang saya sampaikan di tempat yang lain. Kita diperintahkan untuk menjaga agama Allah, padahal sudah kita bahas tadi, Allah yang menjaga agamanya. Bukan karena Allah butuh pertolongan kita, karena Allah tidak butuh kepada siapapun, Dia Maha Kuat dan Maha Perkasa. Allah Ghaniyun Hamid, Maha Kaya, Maha tidak butuh kepada makhluknya dan Maha terpuji. Tapi kita yang butuh mendapatkan penjagaan dari Allah. Coba antum renungkan makna firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yatsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu membela menolong agama Allah, menolong Allah, Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu, meneguhkan imanmu. Wala yansurannallahu may yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Sungguh-sungguh Allah pasti akan menolong orang-orang yang menolongnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Ini sama dengan makna hadis yang sahih. Makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahih riwayat Tirmidzi dan yang lainnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak." Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah maka kamu akan dapati Allah selalu di hadapanmu, selalu bersamamu, memudahkan pertolongan bagimu. Jadi saya kembali kepada makna ayat dan hadis yang saya sebutkan tadi. Jadi barang siapa jika kamu menolong agama Allah maka Allah akan menolongmu dan akan meneguhkan kedudukanmu. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Kita semua tahu Allah tidak butuh penjagaan kita karena Dia Maha sempurna penjagaannya. Kenapa kita diperintahkan untuk menjaga agama Allah, menolong agama Allah? Yang disepakati oleh para ulama ahli tafsir, makna menolong agama Allah adalah bittiba'i ma syara'ahu bimtithali awamirihi wajtinabi nawahi. Seperti yang diterangkan dalam tafsir Adwa'ul Bayan oleh Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syengkiti rahimahullah ta'ala. Adalah dengan mengikuti apa yang disyariatkannya, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Yakni belajar agama dan mengamalkannya. Itulah cara menolong agama Allah. Kenapa kita lakukan? Toh Allah tidak butuh pertolongan kita. Kenapa kita menjaga batasan-batasan agama Allah? Allah tidak butuh penjagaan dari kita. Bukan berarti, ya, jadi Allah tidak butuh penjagaan dari kita. Jadi maknanya adalah, karena kita butuh penjagaan dan pertolongan dari Allah, maka usaha ini kita lakukan. Karena dengan dekat dengan sebab-sebab penjagaan, kita akan ikut terjaga. Islam terjaga. Sunnah akan terus mulia. Siapa yang ingin mulia, dekatkan diri Anda dengan sunnah. Belajar sunnah, pahami sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, "Waju'ila dhullu was-saghara liman khalafa amri." Dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi orang yang menyelisihi sunnahku, menyelisihi perintahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ingin muliakan diri kita, masuk ke dalam golongan orang-orang yang ditolong oleh Allah, dekatkan diri kita dengan sebab-sebab tadi. Sekarang kita semua tahu, kan? Setiap zaman sampai hari kiamat akan terus ada orang-orang yang akan membela kebenaran, membawa sunnah, semangat mengamalkannya. Iya kan? Ada terus orangnya. Tidak kita pastikan siapa. Sekarang pertanyaannya, apakah Anda berharap termasuk ke dalam golongan mereka? Berharap enggak? Berharap. Cuma mereka yang dijamin keselamatan. Merekalah ahlu sunnah wal jamaah yang sesungguhnya. Merekalah golongan yang selamat. Merekalah at-ta'ifatul mansurah. Yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadhalahum hatta ya'tiya amrulllah." Senantiasa akan selalu ada di umatku ini sekelompok orang. Ta'ifah ini sebenarnya artinya bisa satu atau sekelompok orang. Jadi mesti enggak mesti kelompok. Seorang pun bisa. Sifatnya mereka selalu memperjuangkan, membela, menampakkan kebenaran. Dalam riwayat lain, mansurah. Mereka akan selalu ditolong oleh Allah. tidak akan merugikan mereka orang-orang yang menyelisih mereka sampai datangnya keputusan Allah. Semua para ulama ahlus sunnah wal jamaah, Imam Ahmad bin Hanbal, Ali ibnul Madini, Imam Bukhari sebelumnya, Imam ibnul Mubarak, semua mengatakan hum indi ashabul hadith. Mereka menurut aku, menurut kami adalah ashabul hadith, orang-orang yang selalu belajar hadis Rasulullah SAW. Siapa mereka? Ahlus sunnah. Orang yang selalu belajar sunnah. Bahkan Imam Ahmad mengatakan, illam yakun hadhihi ta'ifatul mansuratu ashabal hadithi fala adri manhum. Kalau mereka ini bukan ahlul hadis, aku tidak tahu lagi siapa mereka. Coba lihat. Dengan kita dekat kepada sunnah, jadi golongan yang selalu ditolong oleh Allah. Jadi golongan yang selamat. Jadi, kita mau ikut terlibat dalam kebaikan ini, mau hadir atau tidak hadir, tetap akan ada mereka. Misalnya ada yang mengatakan, aduh saya malas, ya sudah. Malas mengikuti kajian, ya sudah. Berarti Anda ingin mengeluarkan diri Anda dari jaminan kebaikan tersebut. Orang yang sekarang bersungguh-sungguh saja belum tentu dipilih, apalagi orang yang malas-malasan. Allah tidak akan kehabisan hamba-hamba yang mau bersyukur dan tahu diri. Karena Allah punya banyak hamba-hamba yang mau bersyukur. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kamu yang meninggalkan agamanya, maka Allah Maha Kuasa mendatangkan satu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Tidak akan kehabisan. Kalau kita tidak mau perbaiki diri, tidak mau mensyukuri nikmat hidayah ini, maka jangan salahkan ketika Allah menyingkirkan orang-orang yang tidak tahu diri ini, kemudian Allah mendatangkan yang lain. Siapa yang bisa mencegah kalau Allah menghendaki? Sedangkan dia itu adalah fa'alul lima yurid, maha berbuat apa yang dikehendakinya. Jadi masalahnya adalah kendala yang terbesar dalam diri kita adalah kurang mensyukuri nikmat. Kurang mensyukuri nikmat. Harusnya kebaikan besar ini kita jaga, kita berusaha kompak, bersatu. Toh manfaatnya untuk diri kita sendiri. Iya kan? Ada masalah-masalah. Perselisihan pendapat. Di mana-mana akhi ya. Orang yang berilmu saja ketika bertemu. Membahas satu masalah. Masalah urusan dunia. Karena tidak ada dalilnya. Kita mau bikin masjid. Berkumpullah beberapa ketua yayasan, mungkin ustadz, murid-murid senior berkumpul semua. Pembahasan pertama, masjidnya di mana kita dirikan? 10 yang berkumpul, 10 pendapat. Iya kan? Bahkan sebagian orang mungkin 3 pendapatnya, berarti 13 pendapat. Baru penentuan tempat. Tidak selesai. Nanti luasnya berapa? Oh saya maunya 10 kali 10. Jangan, besar sekalian. Oh jangan, bertingkat sekalian. Tidak ada kesesuaian. Kalau karena masalah ini akhirnya masjid tidak didirikan, kapan kita dapat keutamaan mendirikan masjid? Belum lagi untuk halaqoh pengajian. Masya Allah kalau kita mau bahas masalah perselisihan dari semua masalah. Ini baru pendapat pribadi, belum lagi tadi syaitan yang selalu mencari celah untuk membuat permusuhan di antara kita. Makanya orang kalau tidak punya sifat mengalah dalam urusan-urusan seperti ini bisa hancur dakwah. Antum ingat ya, saya ketahui persis dan saya mendengarkan cerita ini persis. Saya tahu keadaannya persis dan saya mendengarkan cerita dari beberapa orang yang merupakan pengurus inti Rojak TV yang sekarang besar. Antum belum tahu waktu masih kecil, masih radio Rojak kecil. Donaturnya sedikit. Dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui para ustadz yang masya Allah ya, kita doakan kebaikan untuk mereka tersebar dan menjadi kebaikan besar di masyarakat kita. Dulunya waktu Radio Roja ini masih kecil, orang diundang ke sana susahnya bukan main. Diundang jauh-jauh ya, sudah letaknya dari Jakarta jauh, orang yang mampir ke sana harus ke sana, aduh lu susahnya, cari lagi alamatnya, sulit dan seterusnya. Sekarang orang tidak diundang pada pengen ke sana. Sampai pun Ustaz. Dulu orang tidak ada yang rebutan untuk mengisi pengajian di sana. Dalam tanda kutip rebutannya ini ya. Sekarang ketika sudah besar, dengan pertimbangan orang-orang yang menangani atau memegang media yang sangat bermanfaat dalam penyebaran sunnah ini, ada beberapa ustadz mungkin yang dipandang ya kurang.
1: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menetrapkan hati dengan sunnah Rasulullah.

0: ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، أحبتي في الله، kembali kita belajar mengaji tentang persiapan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah berbincang tentang bagaimana seorang yang hidup di muka bumi ini. Sejatinya dia terus berjalan sampai kematian itu tiba. Perjalanan yang dilalui cukup panjang. Tapi niat yang kuat, tekad yang bulat, bersama bekal yang cukup, insya Allah akan menjadikan perjalanan itu indah. Kemarin kita berbincang pula tentang pentingnya guru. Seorang yang menunjukkan kita jalan yang harus kita lalui. Karena kita ini gak tahu perjalanan kita ini apa saja yang harus kita lakukan. Kalau gak ada guide-nya, gak ada penunjuk jalannya, kita bisa melihat banyak orang yang mendaki gunung mati dan tewas karena tersesat. Dia bawa bekal yang cukup. Tapi ternyata dia tidak pernah berpikir akan tersesat. Sehingga bekal yang dibawanya tidak mencukupin untuk ketersesatan dia. Setelah berbicara tentang penunjuk jalan, seorang guru, jangan cari yang terkenal saja. Cukup dia menjadi tumbal ketenaran dia. Tapi carilah orang-orang yang ikhlas, yang nampak dalam zahirnya dia takut kepada Allah Jalla Jalaluh. Dia faham dengan agama ini. Dia tahu mana yang sahih dan mana yang dhaif. Dia tahu mana yang hak dan mana yang batil. Bukan memilih sembarangan guru. Karena kita bisa melihat satu kampung tersesat gara-gara satu gurunya yang tersesat. Satu negeri bisa tersesat gara-gara imam mereka yang tersesat. Yang tidak tahu dengan kebenaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubir rijal, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhalan, fadhal fastawtahu fastaftawhu faftawhu bighairi 'ilmin fadhallu wa adhallu." Allah itu tidak mencabut ilmu dari hati manusia sekali cabut sehingga tahu-tahu orang enggak ngerti apa-apa. Kemarin ana faham tentang agama, faham ini halal, faham ini haram, tapi bangun di pagi hari tahu-tahu ana enggak faham. Enggak seperti itu pencabutan ilmu. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tapi mencabut ilmu dengan mematikan para ulama. Ketika ulama-ulama itu mati, maka manusia akan menjadikan tokoh-tokoh di masyarakat adalah orang-orang yang bodoh. Tokoh, bukan alim. Ini loh tokoh masyarakat. Kalau sekarang bahasanya public figure. Juhalan. Orang-orang yang bodoh. Yang gak paham tentang agama. Kemudian dia diminta fatwa, lalu dia memberikan fatwa. Maka dia tersesat dalam fatwanya dan menyesatkan orang lain. Tapi yang kedua, yang diperlukan dalam perjalanan ini menuju Allah SWT adalah as-sahib. Teman. Kita butuh teman. Perjalanan hijrah itu perjalanan yang penuh dengan pelajaran dan rahasia. Coba lihat hijrah Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi SAW hendak hijrah, beliau memilih dua orang teman. Dua orang saja. Dalilan wa sahiban. Yang satu penunjuk jalan, yang disebutkan dia khirit, orang yang pinter dengan jalan-jalan tikus kalau bahasa sekarang. Jalan-jalan yang tidak dilalui oleh kafilah. Karena perjalanan itu perjalanan hijrah dibarengi dengan kejaran orang-orang musyrikin yang hendak membunuh Nabi alaihissalam. Jadi ketika antum hijrah, setan itu enggak pernah berhenti membiarkan antum melakukan hijrah menuju kepada Allah SWT. Tidak. Dia akan terus berusaha untuk menghadang jalan antum. Maka perlu penunjuk jalan sehingga jalan itu tidak dilalui oleh orang-orang musyrikin. Yang kedua, sahib. Satu penunjuk jalan, satu teman. Penunjuk jalan itu kerjanya cuma nunjukin jalan. Gak perlu banyak persyaratan penunjuk jalan itu. Tapi sahib, syaratnya banyak. Banyak sekali. Kita bisa melihat kenapa Nabi SAW tidak menahan Umar bin Khattab. Padahal kita tahu Umar lebih pemberani. Lebih gagah. Bahkan Islam itu jadi terhormat atau dirasakan kemuliaan Islam itu setelah masuk Islamnya Umar bin Khattab dan Hamzah. Kenapa Nabi SAW tidak memilih Umar? Tidak memilih Hamzah, pamannya. Yang masih ada hubungan kerabat. Pemberani dan ada hubungan kerabat. Subhanallah. Kenapa Nabi SAW tidak minta ditemani Ali bin Abi Thalib yang masih muda, pemberani. Kita tahu pemuda itu punya jiwa pengorbanan yang lebih dahsyat daripada orang tua. Ali bin Abi Thalib tidur di atas ranjang Nabi Muhammad SAW. Dia siap untuk mati. Kenapa Nabi enggak milih orang banyak? Nabi memilih Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jamaah yang diperlukan dalam perjalanan menuju kepada Allah ini teman alal manhaj. Seorang yang sama manhajnya. Seorang yang sama jalannya. Seorang yang hatinya sama dengan hatimu. Nabi SAW memilih seorang yang hatinya dekat dengan hati Nabi SAW. Di mana tidak pernah terjadi khilaf antara Nabi SAW dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Enggak pernah terjadi perselisihan. Lihat, ketika Nabi SAW bersembunyi di dalam gua dan Abu Bakar mendampingi Nabi SAW, itu orang-orang musyrikin datang. Pengikut jejak atau pencari jejak itu melihat ada jejak di bawah. Kemudian mereka mengikuti jejak tersebut sampai ke Jabal Thur, ke Gua Thur. Mereka berdiri di depan gua. Ketika itu Abu Bakar mengatakan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, lau nadara ahadahum ila qadamaihi lara'ana." Andai kata salah seorang di antara mereka melihat kepada kaki mereka di depan gua, lihat kepada kakinya, niscaya mereka melihat kita yang ada dalam gua. Apa kata Nabi SAW? Ma dhannuka bithnain. Allahu thalithuhuma. Gimana pendapatmu dengan dua orang yang ketiganya adalah Allah Jalla Jalaluh? Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Bakar, La tahzan innallaha ma'ana. Engkau jangan bersedih, jangan khawatir. Allah itu bersama kita. Apa jawaban Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu? Abu Bakar mengomentari ucapan Nabi SAW. Enggak ada. Selesai. Urusannya selesai. Itulah teman yang dicari oleh Nabi SAW. Yang hatinya dekat dengan hatinya. Kalau selain Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu yang menemani Nabi SAW, mungkin orang itu akan terus cemas, takut, mengulangi lagi pertanyaan kepada Nabi SAW. Dan ini pernah terjadi. Ketika Hudaybiyah, bagaimana sikap Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dan sikap Abu Bakar Siddiq. Umar sempat emosi dengan persyaratan yang dibikin antara Nabi dengan orang-orang musyrikin. Di mana kalau ada orang Mekah yang masuk Islam, suruh balikin ke Mekah. Kalau ada orang Madinah yang murtad, gak apa-apa berangkat ke Mekah. Kata Umar bin Khattab mengatakan, alama nu'tid daniyata fi dinina. Kenapa kita memberikan kehinaan kepada diri kita sendiri dalam urusan agama kita? Sedangkan jawaban Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, ilzam gharzah. Engkau pegang tuh petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dia ucapkan itu wahyu. Maka ketika hatinya dekat dengan hatimu orang yang menjadi temanmu dalam perjalanan ini, engkau akan istirahat. Enggak akan capek. Enggak akan gaduh. Nabi alaihissalam istirahat dan Abu Bakar istirahat. Maka jemaah, intinya kita butuh teman dalam perjalanan ini. Yang sejalan sama kita. Yang hatinya seperti hati kita. Jangan tertipu dengan ucapan manusia. Engkau cari teman yang mendukungmu ya. Orang kebanyakan mencari teman yang mendukung. Tapi ternyata mendukung dia untuk jatuh ke bawah. Banyak orang-orang hanya cari manfaat dari kita. Yang perlu engkau cari adalah orang yang sama sepertimu. Sedang mencari kebenaran. Orang itu gak harus sempurna. Orang itu miskin seperti kita miskin, banyak dosa. Tapi dia sedang mencari kebenaran. Dia sedang bersama-sama menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi teman kita itu adalah pasangan hidup kita. Teman dalam perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa jadi teman pasangan hidup kita. Dan ini penting apalagi buat yang masih jomblo, yang masih bujangan, yang masih belum menikah. Buat yang mau menikah, carilah istri atau suami yang menjadi teman, sahabat menuju kepada Allah SWT. Kalau tidak, engkau akan lelah dengan tuntutan-tuntutan pasangan hidup. Capek sendiri. Engkau mau menuju kepada Allah, yang ini gak mau. Diajak untuk ngaji gak mau. Berapa banyak kita melihat istri-istri yang mengeluhkan suaminya. Suamiku Ustaz gak mau diajak ngaji Ustaz. Ini itu. Istri mengeluhkan suaminya. Suami mengeluhkan istrinya juga. Anak sudah hijrah tapi istri. Itulah yang diperlukan kita. Teman. Rasulullah SAW dalam perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, istri-istrinya pernah menuntut, merepotkan Nabi SAW, melelahkan Rasulullah SAW. Akhirnya Allah turunkan surat At-Tahrim. Allah mengatakan kepada istri-istrinya, asa rabbuhu in tallaqakunna an yubdilahu azwajan khairan minkun. Bisa jadi itu. Allah akan menggantikan buat nabinya. Kalau dia menceraikan kalian. Istri-istri yang lebih baik daripada kalian. Muslimatin, mu'minatin, qanitatin, ta'ibatin, abidatin, sa'ihatin, thayyibatin, wa abkar. Teman yang memiliki segala sifat yang indah. Muslimat. Orangnya berserah diri, nerima, dia beriman, dia suka bertobat, dia suka berpuasa, taat, patuh orangnya. Kemudian perawan dan janda, macam-macam. Allah bisa kasih. Ini peristiwa terjadi ketika istri Nabi banyak menuntut hal. Dan Allah turunkan di surat Al-Ahzab, ayat 27-28 yang pernah kita baca insyaAllah. Bagaimana Allah Jalla Jalaluhu mengatakan kepada nabinya, Ya ayuhan nabiyu qul li azwajika. Wahai Nabi, coba dibaca lagi itu. Supaya kita faham siapa teman yang harus kita cari. Di surat Al-Ahzab ayat 27-28.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
0: 28-29. 28-29.

0: أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وهي نبي، katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu menginginkan Allah dan Rasulnya dan negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu.
1: Lihat jemaah. Oke, kok nggak bisa lanjutkan, nggak bisa jadi teman menuju kepada Allah SWT, cerai. Terus gimana dengan anak-anak? Subhanallah jemaah, ada seorang wanita yang sempat telepon sama anak dia, tanya, Ustaz, anak ini bingung Ustaz. Anak punya suami itu peminum berat. Subhanallah, perempuan ini kerja, anak kerjanya ya hanya sebagai cleaning service, kata dia. Ana masukkan anak-anak ana semua ke pesantren tahfidz itu. Semuanya. Dengan harapan anak-anak itu nanti kalau kuliah mungkin ana berpikir enggak bisa biayain mereka kuliah. Tapi ana mengatakan kepada mereka nanti kalau kalian hafal Quran, kalian akan bisa memberikan manfaat buat kedua orang tua dan bisa kuliah gratis nanti. Punya suami yang seperti itu. Artinya, apa yang harus dilakukan nih? Kalau bisa diperbaikin, perbaiki suami. Kalau tidak akan merepotkan perjalanan kita. Betul. Dan itu ujian yang berat. Bagaimana akhirnya istrinya Nabi Nuh alaihi salam ditenggelamkan. Istrinya Nabi Lut alaihi salam ikut dihancurkan. Karena enggak bisa dilanjutkan bersama mereka. Jadi teman ini bukan berarti harus orang istri kita jadi teman, suami kita jadi teman kita, atau orang tua kita. Yang tatkala kita berbincang, kita berpikir tentang bagaimana persiapan menuju akhirat, yang hatinya dekat sama hati kita. Ini anak-anak ya, yang sekarang masya Allah punya orang tua kadangkala yang peduli dengan urusan agama. Kadangkala anaknya enggak. Atau mungkin karena orang tuanya terlambat kepeduliannya kepada agama. Sehingga anak-anaknya pernah tenggelam dalam alam yang tidak, yang menakutkan. Bisa jadi saudara kandung kita, saudari kandung kita. Dan ketika pertemanan itu semakin menguat, jemaah antum bisa lihat bagaimana anaknya Umar bin Abdul Aziz memberi nasihat Umar bin Abdul Aziz. Anak ngasih nasihat bapak. Bagaimana Umar bin Abdul Aziz mengajak istrinya. Ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah. Apa kata Umar bin Abdul Aziz kepada istrinya? Engkau ada perhiasan itu. Itu perhiasan semua pemberian bapakmu. Dan kau tahu bapakmu dapat duit dari mana. Aku sekarang jadi khalifah. Kalau engkau ingin bersamaku, aku enggak ingin perhiasan itu ada di rumahku. Kembalikan kepada umat Islam. Subhanallah. Dan istrinya tanya, engkau milih aku? Ya sudah, tinggalkan itu perhiasan. Tapi engkau milih perhiasan itu, sudah silahkan kau pergi dengan perhiasan tersebut. Kenapa yang diperlukan dalam perjalanan ini? Teman yang satu hati. Kalau enggak antum akan ribut terus. Debat terus sama teman. Punya sahib sekarang. Tiap hari debat. Nih grup-grup yang kita lihat. Kita kumpul ke grup ini. Subhanallah. Enak enggak kalau isinya selalu perdebatan? Yang ada sakit hati. Perjalanan enggak sampai-sampai kita. Karena selalu terputuskan dengan ya perdebatan dan dialog yang kadang-kala tidak berguna. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang teman-teman Nabi Muhammad SAW. Coba dibaca di surat Al-Fatih ayat 29.
2: Kenapa di mute?
1: Naam, tafadhali.

0: 35 lah. Ayat surah 35.
1: Al-Fatih 29.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذي

0: من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شفأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوكه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
1: محمد adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka, ampunan dan pahala yang besar.
2: Barakallahu fiik, subhanallah jemaah. Itu tuh teman-teman Rasulullah, sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Kita pun perlu cari. Kita enggak boleh sendirian dalam perjalanan. Ketika orang jalan sendirian, naik mobil sendirian di perjalanan yang panjang, kadang kala bannya meletus. Rusak mesin. Siapa yang akan menemanimu ketika itu? Maka kita perlu teman. Sekarang teman-teman kajian. Kita ngaji tiap hari Selasa umpamanya. Ngaji orang-orang yang satu hati. Yang dekat hatinya dengan hati kita. Yang benar-benar ingin menjadi orang lebih baik. Supaya ada yang mengingatkan kita. Karena seorang muslim dengan muslim lainnya seperti dua tangan. Satu tangan tidak bisa bertepuk. Dua tangan bisa bertepuk. Dua. Kemudian yang satu kalau tangan kita kotor, berminyak, kita mau nyuci sendiri dengan tangan kita, kadangkala susah, lama bersihnya. Tapi ketika dengan dua tangan kita, kita membersihkan tangan kita, akan cepat bersihnya. Maka ingat, kita perlu penunjuk jalan seorang guru, dan kita perlu teman yang satu hati dengan kita. Untuk menuju kepada Allah SWT. Kalau bicara bekal, dua hal tadi, penunjuk jalan, dan teman itu syarat. Itu bukan bekal. Itu syarat yang harus ada. Bekal yang kau bawa. Rasulullah SAW ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau pakai penunjuk jalan dan pakai teman. Bekal beliau bawa. Beliau bawa kurma, beliau bawa makanan. Kita tahu bagaimana Asma binti Abu Bakar yang mempersiapkan makanan dan minuman buat Nabi alaihi salatu wassalam. Itu bekal. Perjalanan menuju kepada Allah SWT memerlukan bekal. Apa bekal yang diperlukan? Yang pertama, tauhid dan keimanan. Kenapa kita bicara tauhid? Karena kita tahu tauhid dan iman ini yang menyebabkan seorang itu sabar menikmati panjangnya perjalanan. Enggak peduli dia dengan apa yang harus dia korbankan. Sehingga kita lihat kenapa Allah SWT 89 kali dalam Al-Qur'an Karim memanggil orang-orang dengan panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Ini yang kau perlukan, imanmu ini. Iman ini motor penggerak amalan. Ketika imanmu lemah, sehingga kita bisa melihat sebagian orang ketika kita ajak dia untuk hijrah, dia umpamai kerja di tempat yang haram, kita ajak dia, kita sampaikan kepada dia, ini pekerjaan haram, engkau harus tinggalkan. Allah melaknatnya. Enggak berkah buat engkau. Enggak buat engkau, istrimu, enggak pula buat anak-anakmu. Tapi ternyata dia punya sahib yang tidak sehati. Kadang-kadang yang anak sudah mau hijrah, Ustaz, tapi keluarga anak belum siap, istri anak belum siap, anak disidang sama orang tua anak, dikatakan anak orang bodoh, ikut aliran macam-macam. Kenapa? Karena memang enggak sehati. Tapi ketika engkau beriman, selesai urusannya, clear. Ketika engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, contoh nih, ketika Allah menyuruh kita meninggalkan riba, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba kalau kalian beriman. Karena yang menyebabkan engkau bisa meninggalkan itu iman. Kalau seorang mukmin. Tapi kalau bukan orang beriman, dia meninggalkan pekerjaannya karena pindah ke pekerjaan yang lebih enak. Yang lebih menjanjikan. Dan halawatul iman. Manisnya keimanan. Itu membuat Bilal.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul untuk mencari ilmu, mendalami ilmu syariat Islam yang disebarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menuntut ilmu merupakan amalan yang sangat sangat mulia. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tarikan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan, meniti jalan, menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalannya untuk ke surga. Ini merupakan keutamaan yang sangat agung. Kita hidup di dunia ini, tujuan utama kita adalah untuk akhirat, agar kita bisa masuk surga, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Wa innal malaikah la tad'u ajnihataha li talibil ilm ridan bima yasna. Dan sesungguhnya para malaikat itu, mereka meletakkan sayap-sayapnya untuk para penuntut ilmu. Karena apa? Karena mereka rela, mereka senang dengan apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu tersebut. Wa inna talibal ilm la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitanu fil ma. Dan sesungguhnya para penuntut ilmu, mereka itu dimintakan ampun, dimintakan istighfar oleh para makhluk Allah yang berada di langit dan di bumi, sampai-sampai ikan-ikan yang di lautan. Mereka semuanya memintakan ampun bagi para thullabul ilm, bagi para penuntut ilmu, karena agungnya, karena keutamaan perbuatan yang mereka lakukan. wa innal alima wa innal ulama'a warathatul anbiya. Dan sesungguhnya para ulama adalah pewaris pewaris para nabi. Para ulama itu apa? Seorang yang menuntut ilmu kemudian mendapatkan mendapatkan ilmu yang banyak sehingga bisa dia amalkan menjadi para alim, para ulama. Wa innal anbiya alam yuwarithu dinaron lam yuwarithu dinara dirhaman wala dinaron innama yuwarithul ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Dan sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan harta benda, tidak mewariskan harta dunia, tetapi para anbiya, para nabi itu mewariskan ilmu. Barang siapa yang mendapatkan ilmu tersebut maka sesungguhnya

junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang baik. Ketiga kalinya anak ingin mengatakan bahwa lastu bi'a'lamikum wala bi'afdal minkum, bahwa saya adalah bukan orang yang paling alim di antara para hadirin. Karena di sini banyak para ustaz, mereka tentunya lebih alim dari saya. Walastu bi'afdal minkum, dan saya juga tidak yang paling mulia di antara kalian. Karena di dalam agama Islam, orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa, dan saya yakin banyak di antara para hadirin yang lebih bertakwa daripada diri saya. Saya mengisi ini karena diminta untuk mengisi. Karena diminta untuk mengisi, ya katanya orang yang datang dari jauh itu membawa bau yang berbeda. Begitu juga orang yang datang ke tempat ini, dia mencium bau yang berbeda juga. Mencium, merasakan betapa tingginya rutubah di sini, sehingga harus banyak berkeringat dan seterusnya. Ini tidak kami dapatkan di Madinah. Di Madinah udaranya sangat kering, dan juga sekitar 2 minggu 3 minggu yang lalu panas yang sangat tinggi, sampai lebih dari 50 derajat Celcius di Madinah. Bahkan beberapa teman yang sudah tua, yang umurnya sekitar 50 tahunan, sampai-sampai mengatakan bahwa selama hidup saya tidak pernah merasakan panas di Madinah seperti ini. Ana juga merasakan bahwa selama 8 tahun di Madinah tidak pernah merasakan panasnya yang seperti itu. Selanjutnya mulai kita mengkaji tema pada hari ini, yaitu perlukah kita bermadhab. Siapa yang tahu madhab? Apa arti dari madhab? Madhab adalah, dalam bahasa Arab, kata-kata madhab itu adalah bentuk isim makan, bentuk kata tempat dari kata fi'il dhahaba yadhhabu. Dhahaba yadhhabu, dhahaba fi'il madhi yang artinya telah pergi, yadhhabu fi'il mudhari yang artinya sedang pergi. Madhhabun itu isim makan, kata tempat, yang artinya madhab itu tempat tujuan pergi. Madhab dalam bahasa itu artinya tempat tujuan pergi, tempat akhirnya seorang pergi. Ini secara bahasa. Kemudian digunakan sebagai istilah untuk perkataan yang dipilih oleh seseorang. Karena ketika kita mengatakan orang itu memilih pendapat ini, seakan-akan dia pergi ke pendapat itu, pergi ke tempat yang ada pendapat itu. Inilah munasabah. Kenapa kata madhab dipilih untuk menentukan, untuk mengatakan, untuk mengistilahkan pendapat yang dipilih oleh seseorang. Jadi kalau kita mengatakan madhab Imam Syafi'i, itu seakan-akan kita mengatakan perkataan yang dipilih oleh Imam Syafi'i. Madhabnya Imam Malik, madhabnya Imam Abu Hanifah, madhabnya Imam Ahmad Ibn Hanbal, ini semuanya sama. Jadi madhab adalah pendapat para imam tersebut dalam suatu masalah. Cuma lebih sering dikatakan madhab Syafi'i itu adalah kumpulan ucapan-ucapan yang dipilih oleh imam tertentu.

Jadi ketika kita mengatakan ini adalah mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Ahmad, ketika kita mengatakan seperti itu, orang akan paham bahwa seluruh perkataan imam-imam tersebut dari bab fikih Islam. Dalam semua bab fikih Islam, secara global pendapat-pendapat imam tersebut dikatakan madhab. Padahal sebenarnya setiap masalah itu bisa dikatakan madhab. Misalkan berkumur dalam madhab Imam Syafi'i hukumnya sunnah. Dalam satu masalah tertentu bisa juga dikatakan madhab, karena madhab adalah ucapan yang dipilih atau pendapat yang dipilih oleh imam madhab. Bagaimana madhab ini bisa berkembang? Madhab ini bisa berkembang sampai sekarang, bagaimana sejarahnya? Kita harus merujuk dari awal mula diturunkannya Islam. Kita harus merujuk kepada sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau berjuang untuk menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Beliau di Makkah memperjuangkan kalimat la ilaha illallah saja selama 13 tahun. Dan ketika di Makkah ini syariat Islam sangat sedikit sekali. Yang diajak oleh Nabi Muhammad adalah tauhid. Ketika di Makkah selama berapa? 13 tahun. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita memfokuskan diri untuk mendakwahkan kepada tauhid. Sampai-sampai karena pentingnya tauhid, Nabi Muhammad di awal syariat Islam itu dilarang untuk berziarah. Dilarang untuk berziarah karena apa? Karena seringkali dengan berziarah ke kuburan, orang akan melakukan kesyirikan. Jika tauhid tidak kuat, seringkali orang yang berziarah melakukan kesyirikan. Padahal berziarah itu disyariatkan untuk apa? Untuk mengingatkan akhirat. Hal inilah yang diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditegaskan dalam sabdanya, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa inna tudzakirukumul akhirah. Dahulu aku telah melarang kalian untuk berziarah kubur, tetapi sekarang lakukanlah ziarah, karena dengan ziarah tersebut kalian akan ingat akhirat. Ini di awal Islam ziarah dilarang karena apa? Karena iman yang masih lemah. Betapa banyak orang sekarang yang imannya lemah, kemudian pergi ke kuburan, kemudian meminta kepada para ahli kubur. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita memulai dakwah kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali orang salah dalam ketika berziarah, salah tujuan. Mereka berziarah untuk apa? Untuk tabarruk, untuk mengambil berkah kepada mayit. Padahal syariat Islam tidak seperti itu. Syariat Islam menyariatkan kita berziarah untuk mendoakan kepada mayit. Mayit sangat butuh dengan doa kita. Mayit sangat butuh dengan doa kita, betapa alim, betapa mulianya seorang mayit tersebut, tetapi mereka tetap membutuhkan doa kita. Doa kita adalah tambahan kebaikan untuk mereka, yang nantinya mereka akan bisa memanfaatkan doa kita tersebut di akhirat. Kita berziarah untuk mengingat akhirat dan untuk mendoakan ahli kubur sebagaimana dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama 13 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan kepada tauhid. Kemudian beliau hijrah ke Madinah selama 10 tahun. Di Madinah selama 10 tahun, dan pada masa dakwah beliau di Madinah, beliau banyak menerangkan syariat Islam. Syariat salat
diturunkan ketika Isra Mi'raj, beliau di akhir beliau di Makkah. Ketika Isra Mi'raj diturunkan syariat sholat lima waktu. Kemudian di Madinah, di awal-awal Islam ada zakat, ada puasa. Kemudian di akhir ada apa? Haji. Haji ada yang mengatakan disyariatkan di tahun ke-6. Ada yang mengatakan disyariatkannya haji itu pada tahun ke-10 setelah hijrah. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, perjuangan untuk menyebarkan agama Islam diteruskan oleh para sahabat beliau. Diteruskan dari zaman Abu Bakar, zaman Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Khattab, Uthman Ibn Affan, Ali Ibn Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in. Sebelum ini saya akan menggambarkan bahwa masa terbentuknya madhab-madhab para a'immah itu bisa kita bagi menjadi lima masa. Yang pertama adalah masa nubuwah, masa kenabian, masa diturunkannya syariat dari Nabi Muhammad diutus sebagai seorang rasul dan nabi sampai meninggalnya beliau. Ini adalah fase pertama di mana dibentuk syariat Islam dari awal hingga sempurna. Sehingga ketika haji wada turunlah ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini, hari Jumat, aku sempurnakan, hari Jumat ketika haji wada ini, bukan hari ini, pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu, dan aku sempurnakan nikmatku kepadamu, dan aku sempurnakan dan aku merelakan agama Islam sebagai agamamu. Ini ketika haji wada hari Jumat di masa akhir hayat beliau. Sebagaimana kita tahu, Nabi Muhammad wafat dalam waktu yang dekat dari haji wada-nya. Ketika beliau sampai ke Madinah, dalam beberapa bulan beliau wafat. Ini fase pertama, fase pembentukan syariat Islam sampai sempurna. Fase yang kedua, fase Khulafaur Rasyidin. Pada fase yang pertama, sumber Islam hanyalah dua, yaitu Al-Quran dan sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis, Al-Quran dan hadis. Hadis mencakup sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencakup perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mencakup apa yang disetujui, diikrari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pada fase pertama, hanya ini sumber Islam. Sumber ajaran agama Islam hanya dua, Al-Quran dan hadis. Kemudian menginjak fase kedua, yaitu fase Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khulafaur Rasyidin, banyak hal-hal yang baru yang tidak mereka dapatkan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Akhirnya para sahabat yang ketika itu masih berkumpul, kebanyakan dari mereka mujtahidin, yang para ahli ijtihad, mereka masih berkumpul di Madinah ketika Khulafaur Rasyidin. Mereka jika ada masalah-masalah yang tidak bisa mereka selesaikan sendiri, mereka mengundang para sahabat-sahabat yang lain. Seperti yang biasa dilakukan oleh Abu Bakar, yang biasa dilakukan oleh Umar, Uthman dan Ali. Ini kebiasaan para Khulafaur Rasyidin jika ada masalah baru yang mereka mengira diri mereka tidak mampu untuk menemukan hukumnya sendiri, mereka mengumpulkan para sahabat yang lain dan bermusyawarah.
Adakah yang tahu hukum masalah ini? Jika mereka sepakat, maka itulah namanya ijma'. Mereka sepakat dalam masalah tertentu. Sehingga dalam masa fase ini ada tambahan satu sumber Islam, yaitu ijma'. Jadi Al-Quran dan hadis, kemudian ijma'. Ijma' ini bisa berasal dari istimbat. Istimbat ini adalah penggalian hukum dari Al-Quran. Jadi dalil-dalil umum digunakan untuk berdalil pada masalah-masalah khusus. Misalkan pengumpulan Al-Quran pada zaman Abu Bakar, tidak ada dalilnya secara nas dalam Al-Quran maupun hadis. Ini atas inisiatif Umar juga. Pengumpulan Al-Quran pertama kali atas inisiatif Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia mengisyaratkan kepada Abu Bakar, meminta kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Dan tindakan seperti ini tidak pernah ada selama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dahulu hanya menyuruh para sahabatnya untuk menulis Al-Quran pada potongan-potongan kulit, pada batu, pada pelepah kurma, tidak dikumpulkan dalam satu tempat. Pengumpulan dalam satu tempat ini adalah masalah yang baru. Dan hal ini telah disepakati oleh para sahabat kebolehannya. Dan juga masalah-masalah baru yang lain, misalnya masalah dalam masalah faraid juga banyak harta warisan. Masalah-masalah baru banyak terjadi ketika zaman Khulafaur Rasyidin, dan mereka biasanya berkumpul kemudian mengeluarkan satu hukum. Di zaman sahabat ini juga

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kita sedang dalam pembicaraan tentang akidah seorang muslim terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita telah sampaikan di antara beberapa kewajiban pokok berkaitan dengan akidah seorang muslim terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang pertama, kewajiban untuk mengimani tentang risalah beliau dan kewajiban untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembicaraan kita kali ini insyaallah di antara kewajiban kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-ittiba', kewajiban untuk mengikuti apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti beliau sebagai pemandu yang akan mengantarkan kita ke jannah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kewajiban ittiba kewajiban bagi setiap muslim. Yang agama ini ditegakkan dengan ittiba'ur rasul, dengan ittiba' terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada agama tanpa ittiba'. Perhatikanlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama dirinya, bersumpah dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala bahwa seorang tidak dikatakan mukmin yang sejati kecuali dia menjadi orang yang betul-betul ittiba, mengikuti, menerima dan mengikuti tanpa ada rasa keberatan sama sekali terhadap apa yang diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajitu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Allah, benar-benar mereka bukanlah seorang mukmin. Bukan seorang mukmin bisa bermakna mereka adalah orang kafir, dan bisa bermakna adalah orang yang mereka imannya belum sempurna. Naqisul iman, pemilik iman yang naqis, iman yang kurang. Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Sehingga mereka mewujudkan beberapa perkara yang disebutkan Allah di dalam ayat yang mulia ini. Yang pertama, kesiapan mereka untuk bertahkim. Kesiapan mereka untuk betul-betul berhukum terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala perkara yang mereka miliki. Kemudian yang kedua, ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. Tidak didapatkan dalam hati mereka perasaan berat terhadap apa yang telah diputuskan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wa yusallimu taslima, dan mereka benar-benar memiliki ketundukan dan kepatuhan sepatuh-patuhnya terhadap keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah memberikan peringatan keras terhadap orang yang mereka berusaha dengan sengaja menyelisihi apa yang diperingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang menyelisihi apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falyahdari alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah orang yang mereka sengaja menyelisihi apa yang telah diajarkan Rasulullah sallam, sengaja mereka menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah mereka mengkhawatirkan dirinya. Mengkhawatirkan dirinya dari apa? Mengkhawatirkan dirinya seandainya menimpa kepada dia fitnah. Seandainya dia tertimpa fitnah. Dan seandainya dia tertimpa azab Allah Subhanahu wa taala yang pedih. Fitnah apa yang akan menimpa orang yang mereka sengaja menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, imma fitnatul kufri wa imma fitnatul nifaq wa imma fitnatul bidah. Fitnah kekafiran, orang yang mereka dengan sengaja terang-terangan menentang dan menyelisihi dan mengingkari apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah menampakkan kekafiran yang sangat nyata. Orang yang mereka secara zahir seakan adalah orang yang mengikuti dan menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tapi batinnya mereka jelas-jelas menyelisih apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah munafik. Dia terkena fitnatun nifaq. Dan orang yang mereka gemar mengadakan kreasi baru dalam beragama yang tidak pernah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan mereka menisbatkan dia sebagai pengikut Rasulullah sallam, maka dia adalah ahlul bidah. Fitnah kena dia terkena fitnatul bidah. Fitnatul bid'ah, terkena fitnah bid'ah, dan semuanya terancam dengan an-nar. Kekafiran, kemunafikan, kebid'ahan, semuanya terancam dengan an-nar. Inna Allah jami'ul munafikina wal kafirina fi jahannama jami'ah. Allah mengumpulkan orang kafir dan orang munafik di lembah jahannam. Dan bid'ah juga diancam oleh Nabi SAW dengan an-nar. Iyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jauhkan oleh kalian bid'ah, jauhkan diri kalian dari perkara bid'ah, perkara yang diada-adakan dalam agama yang tidak pernah diajarkan Nabi yang mulia SAW, karena setiap bid'ah adalah kesesatan. Dan setiap kesatan ujungnya adalah di neraka. Para pemirsa, rahimani wa rahimakumullah. Apa di antara makna pentingnya? Apa di antara arti pentingnya itiba'? Sehingga kita diwajibkan itiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni mengikuti beliau, meneladani beliau dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, dalam perkara akhlak, dan dalam jalan agama secara umum. Yang pertama, bahwasanya ittiba' merupakan syarat diterimanya amal yang dilakukan oleh seorang muslim. Tidak akan diterima amal kecuali dengan terpenuhinya dua syarat yang sangat utama, ini ikhlas dan itiba'. Barang siapa yang dia mengada-adakan sebuah perkara yang tidak pernah diajarkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, amal dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang terang diingatkan oleh Nabi dalam hadis yang mulia,
man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang dia mengadakan sebuah perkara yang tidak pernah ada dalam ajaran kami, maka amal tertolak. Dan tentu para pemirsa yang rahmati Allah, tidak ada di antara kita yang ingin seandainya amal kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu setiap kita ingin seandainya setiap amal kita yang telah kita sempatkan secara khusus, kita korbankan beberapa perkara, amal kita sangat ingin dikiranya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita demikian keinginan kita, tentu di antara syarat yang harus kita penuhi, hendaklah Anda menjadi ahlul ittiba. Amal Anda benar-benar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bahwa ittiba, al-ittiba merupakan satu di antara dua pokok agama. Allah Subhanahu wa taala menegakkan agama di atas dua pilar yang utama. Dia punya dua pilar utama. Dua pilar utama itu sungguhnya adalah terucap dalam ikrar kita, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya Allah satu-satunya sesembahan yang hak, yang tidak ada sembahan selain Allah, tidak ada sembahan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ini berkaitan dengan penolakan kita terhadap segala jenis bentuk kesyirikan, harus kita lepaskan dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Dan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka kalimat ini mengantar mewajibkan kita bahwasanya Rasulullah SAW penuntun pembimbing kita menuju Allah, menuju jannah Allah. Maka tidak ada cara untuk kita menggapai keridhaan Allah dan mendapatkan jannahnya Allah kecuali dengan mengikuti Rasulullah SAW. Dan ini merupakan dua pilar yang sangat utama, yang pokok, yang apabila agama seorang tidak tegak dan dua pilar ini, maka runtuhlah agama dia. Yang ketiga, bahwasanya dengan al-ittiba', maka dia mewujudkan, dia menggapai kecintaan Allah kepadanya. Allah menjadikan kecintaan Allah kepada hambanya, di antara jalannya adalah ittiba'. Tanpa ittiba', Allah tidak akan memberikan kecintaan. Semua kita adalah orang yang mencintai Allah dan ingin mendapatkan kecintaan Allah. Dan di antara ujian orang yang mereka mengatakan dirinya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, wajibnya dia untuk mewujudkan ittiba. Bukankah setiap kita telah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, seandainya kalian betul-betul mencintaiku, mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku, yang ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampunkan dosa-dosa kalian. Maka sungguh, para pemirsa yang rahmati Allah, Allah menjadikan al-ittiba syarat untuk Anda mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah setiap kita ingin seandainya Allah mencintai kita? Dan klaim kita mencinta Allah tidak akan Allah terima kecuali apabila kita adalah menjadi orang yang mengikuti Rasulullah SAW. Sehingga ayat ini katakan ayatul mihnah, ini ayat ujian. Yang keempat, bahwasanya al-ittiba merupakan cara kita untuk mendapatkan kecintaan Rasulullah SAW. Yang kecintaan kepada Rasulullah merupakan kesempurnaan iman seorang muslim. Yang Nabi katakan di antaranya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Demi Allah, tidaklah seorang tidak dikatakan beriman, tidaklah kalian dikatakan seorang mukmin sejati, sampai aku lebih dia cintai dibandingkan kecintaan dia kepada ayahnya, kepada anaknya, kepada seluruh manusia yang ada. Maka ittiba kepada Nabi merupakan cara
untuk kita mendapatkan kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena seorang mukmin tentu dia sangat mencintai nabinya dan ingin mendapatkan cinta nabinya, dan jalannya dengan ittiba. Yang kelima, bahwasanya dengan ittiba, maka ittiba merupakan jalan yang mengantarkan ke jannah. Nabi katakan, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Setiap umatku akan masuk jannah kecuali orang mereka enggan. Mana ada orang mereka enggan masuk jannah? Sehingga para sahabat tanya, ya Rasulullah, wa man ya'ba? Ya Rasulullah, siapa yang enggan masuk jannah? Maka kata Nabi SAW, man ata'ani dakhala al-jannah, wa man asani faqad aba. Barang siapa yang mentaati aku, maka dia masuk jannah. Barang siapa yang dia durhaka kepadaku, maka dia telah enggan masuk jannah. Tentu setiap kita ingin masuk jannah, dan caranya dengan cara taat kepada Nabi, yaitu ittiba kepada Nabi. Yang keenam, bahwa dengan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ittiba ini akan menjadikan merupakan sifatul mukminin, merupakan sifatnya seorang mukmin. Yang seorang mukmin dia apabila telah dibentangkan jalan keputusan Allah dan Rasulnya, dan Allah menyeru, dan Allah Rasulnya menyeru untuk masuki jalan tersebut, maka dia akan ikuti. Inna makana qala al-mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya orang mukmin itu apabila Allah dan Rasulnya menyeru kepada mereka untuk menerapkan apa yang menjadi seruan Allah dan Rasulnya, maka mereka tidak ada ucapan kecuali sami'na wa ata'na. Para pemirsa yang rahmati Allah, dan yang terakhir, bahwa dengan ittiba itulah tanda ketakwaan kita kepada Allah. Yang Allah katakan, wa may yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwa, fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang dia mengagungkan syiar agama Allah, menunjukkan itu adanya takwa dalam hati mereka. Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, akan dia tunjukkan zahirnya dengan ittiba, dengan menghidupkan ajaran Allah dan Rasulnya, dan itulah al-ittiba. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk dimudahkan menegakkan sikap yang mulia ini, al-ittiba, dan jangan sampai justru kita berkebalikannya menjadi orang yang suka membuat bid'ah al-ibtida. Akan tapi ittabi'u wala tabtadi'u qad kufitum, kata Abdullah bin Mas'ud. Jadilah anda orang ittiba, jangan menjadi orang mengadakan perkara baru. Sungguh itulah telah cukup bagi kalian. Mudah-mudahan manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menetrapkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Nabi bersabda, qala Rasulullah SAW, yaqulullah tabaraka wa ta'ala, ya bna Adam, tafarrag li'ibadati, amla' sadraka ghinan, wa asuddu faqrak, wa illam taf'al, mala'tu yadayka syugla, wa lam asudda faqrak. Nabi bersabda, Allah berfirman, wahai anak Adam, hendaklah kamu luangkan waktumu untuk ibadah kepadaku. Aku akan penuhi dadamu dengan kecukupan. Aku akan tutup kefakiranmu. Kalau engkau tidak lakukan, aku akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan. Walam asudda faqrak, dan aku tidak akan tutupi kefakiranmu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Jadi ikhwan fil din, azakumullah, jadi Allah menyeru kita untuk meluangkan waktu kita untuk ibadah kepada Allah SWT, dan Allah akan memberikan kecukupan kepada kita dan menutupi kefakiran kita. Dan kalau kita ditakdirkan oleh Allah,
2: ayo segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Kawan-kawan, rekan-rekan di pelabuhan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan bahasan kita dari sebelumnya. Kita sudah selesai dari kitab Al-Usul As-Salasah, dan ini sebenarnya adalah kelanjutan dari kitab Al-Usul Salasah, ya, berkaitan dengan empat kaedah penting yang berkaitan dengan tauhid. Empat kaedah penting yang berkaitan dengan tauhid. Dan ini adalah buku mukaddimah sebelum seorang pelajari kitab tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Adapun empat kaedah ini berkaitan tentang bagaimana hakikat kesyirikan yang terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di kalangan musyrikin Arab. Ya, saya akan memberikan gambaran tentang buku ini isinya apa. Ya, jadi Al-Qawaidul Arba. Itu empat kaedah dasar. Ya, dalam memahami tauhid. Ya. Kaidah ini terdiri atas dua buku ini, atau buku ini terdiri atas dua poin. Yang pertama isinya mukaddimah, yang kedua adalah intisari kitab atau matannya. Ya. Mukaddimah ada dua poin yang dibahas, yaitu yang pertama bahwasanya tujuan kita diciptakan. Diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Kemudian poin yang kedua tentang hakikat Millah Ibrahim. Ibrahim, ya, yang kita diperintahkan untuk mengikutinya. Adapun intisari kitab, maka ada empat kaedah, ya, empat kaedah. Apa saja empat kaedah itu? Yang pertama, bahwasanya kaum musyrikin Arab mengakui rububiyah Allah. Apa itu maksudnya mengakui Allah itu ada, mengakui Allah Maha Pencipta, Allah yang Allah Esa dalam mencipta, kemudian juga Allah Subhanahu Wa Taala, Allah memberi rizki dan lain-lain. Ini kaidah yang pertama, ya, yang termaktub dalam buku ini. Kemudian kaidah yang kedua adalah tentang yaitu bahwasanya hakikat kesyirikan mereka adalah menjadikan sesembahan mereka sebagai pemberi syafaat, syafaat bagi mereka di sisi Allah, atau yang kedua perantara untuk mendekatkan, perantara untuk mendekatkan mereka kepada Allah sebagai perantara untuk mendekatkan mereka kepada Allah. Ini kaidah yang kedua. Kemudian kaidah yang ketiga yang dibahas dalam buku ini adalah model syirik, model kesyirikan kaum musyrikin di zaman Nabi. Zaman Nabi banyak, ya. Maksudnya banyak, yaitu ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah batu, berhala, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah orang soleh, ada yang menyembah jin, ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah Nabi Isa seperti dan lain-lain, ya. Jadi kita harus mengenal apa sih model kesyirikan orang musyrikin Arab ketika Nabi diutus kepada mereka. Sebenarnya kesyirikannya apa saja? Itu dibahas pada kaidah yang ketiga. Adapun kaidah yang terakhir, kaidah yang keempat, yaitu sebagian kaum musyrikin zaman sekarang atau orang-orang musyrik zaman sekarang lebih parah dari kaum musyrikin zaman Nabi SAW.

0: dari sisi dalam kondisi sulit, dalam kondisi genting, mereka tetap syirik. Adapun kaum musyrikin Arab, dalam kondisi genting, mereka bertauhid. Mereka bertauhid. Inilah kaidah keempat yang sebagai penutup kitab ini. Ya, saya ulangi. Inilah al-qaidul arba. Qaidul arba dalam bahasa Arab artinya empat kaidah. Itu empat kaidah dasar dalam memahami tauhid. Ya, yang buku ini kalau kita bagi secara umum ada dua sisi, mukaddimah. Sebagaimana kitab usul salasa ada mukaddimah, ada isinya. Mukaddimah di antara yang dibahas adalah tujuan, mengingatkan kita tentang tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Kemudian hakikah milah Ibrahim, kita disuruh mengikuti Nabi Ibrahim. Ya, karena tauhid yang sedang kita bahas tauhidnya Nabi Ibrahim. Ya, nanti ada kita bahas insyaAllah. Hakikat milah Ibrahim yang kita diperintahkan untuk mengikutinya itu apa. Setelah itu baru masuk intisari kitab. Intisari empat inilah empat kaedah yang mau dibahas. Yang pertama, kaum musyrikin mengakui rububiyah Allah. Mereka mengakui Allah itu ada. Mereka mengakui Allah yang maha mencipta. Allah yang memberi rezeki. Allah yang mengatur alam semesta. Mereka akui. Yang kedua, hakikat kesyirikan mereka. Kalau begitu apa? Kalau mereka mengakui Allah subhanahu wa ta'ala pencipta, lantas hakikat kesyirikan, kenapa mereka menyembah selain Allah? Karena mereka menyembah selain Allah sebagai pemberi syafaat bagi mereka di sisi Allah, atau sebagai perantara untuk mendekatkan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kaidah kedua. Kaidah ketiga, model kesyirikan kaum musyrikin di zaman Nabi SAW itu banyak. Ya, ada yang menyembah, jangan disangka menyembah batu doang. Banyak, ada menyembah berhala, ada. Berhala ini pun sebagai simbol orang soleh, seperti Lata. Ada yang menyembah malaikat, menyatakan malaikat putri-putri Allah yang menyembah orang soleh. Ya, ada yang menyembah jin, ada yang menyembah Nabi Isa, ada yang mengatakan Uzair putra Allah, dan lain-lain. Jadi itu semua musyrikin didapati oleh Nabi di zaman tersebut. Baik musyrikin Arab, maupun Yahudi, maupun Nasrani. Semuanya didakwahi oleh Nabi SAW dan semua menyimpang dalam La ilaha illallah. Kemudian yang terakhir, yang keempat, Syekh memberi peringatan bahwasanya sebagian orang musyrik zaman sekarang terjerumus dalam kesyirikan lebih parah daripada kaum musyrikin zaman Nabi SAW. Bukan dari segala sisi, enggak ya. Jangan disalahpahami. Tapi dari satu sisi, di mana orang-orang musyrikin zaman dahulu, kalau mereka dalam kondisi genting, mereka bertauhid. Nanti akan disebutkan dalilnya. Mereka dalam kondisi genting, mereka membuang seluruh berhala mereka, beribadah kepada Allah semata. Sementara orang musyrikin zaman sekarang sebagian mereka justru dalam kondisi genting, mereka malah pergi ke penghuni-penghuni kubur, malah mengatakan Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Ali, Ya Ali. Mereka lebih parah daripada kaum musyrikin zaman dahulu dari sisi ini. Ya. Inilah empat kaedah yang akan kita bahas mudah-mudahan dalam dua pertemuan. Pada pertemuan pertama saya akan fokuskan pada mukaddimah dan kaedah yang pertama insyaAllah ta'ala. Baik. Adapun isi dari buku Al-Qaidul Arba, ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala berkata, "As'alullah al-Karim, Rabbul Arsyil Azim, an yatawallaka fid dunya wal akhirah." Beliau buka doa beliau dengan berdoa kepada Allah, "Aku mohon kepada Allah yang Maha Mulia, Rabbil Arsyil Azim, Rabbul Arsyil Azim, penguasa arsy yang agung, an yatawallaka fid dunya, agar Allah menolongmu, mengurusimu, ya, di dunia maupun di akhirat. Wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta, dan agar Allah menjadikan engkau berkah di manapun engkau berada. Wa an yaj'alaka mimman idza utiya syakar, dan agar Allah menjadikan engkau seorang hamba yang jika diberi kenikmatan bersyukur. Wa idza butuliya sabar, dan jika diberi ujian bersabar. Wa idza adnaba istighfar, dan jika dia berdosa maka beristighfar. Wa fa inna haula istalas unwanu sa'ada, sungguh tiga perkara ini merupakan tanda kebahagiaan. Ini buku indah, bukunya tipis banget ya, kalau Arba ini tipis banget ya. Dibuka dengan doa, doa kepada pembaca ya. Agar pembaca tahu bahwasanya niat Syekh Abdul Wahhab menulis buku ini lah baik. Ya, agar tidak salah dalam memahami tauhid, agar tidak terjerumus dalam kesyirikan, karena banyak orang yang tidak mengerti mereka terjerumus dalam kesyirikan. Sebabnya apa? Karena mereka tidak tahu hakikat kesyirikan orang-orang Arab jahiliyah dahulu. Sehingga mereka punya gambaran lain, mereka menyangka orang-orang Arab jahiliyah itu hanyalah menyembah batu begitu saja, menganggap batu pencipta, padahal tidak demikian. Ini perlu dipahami. Karena saya bercerita tentang saya sendiri, saya dulu waktu masih kecil, masih SD, SMP, ya saya menyangka orang-orang musyrikin Arab dahulu begitu. Betapa bodohnya mereka menyembah batu. Ya, ternyata mereka mengenal Allah. Ternyata mereka mengakui Allah pencipta. Ternyata mereka juga haji. Ternyata mereka juga umroh. Ya, ternyata mereka menjadikan berhala itu sebagai simbol saja dari orang soleh. Ternyata. Nah, ketika kita mengetahui hakikat kesyirikan orang-orang jahiliyah dahulu, kita lebih mudah menghindar dari kesyirikan. Dan kita lebih mudah untuk mentahkik, merealisasikan tauhid. Karena kita ngerti hakikat kesyirikan orang-orang terdahulu. Inilah tujuan dari buku ini. Maka Syekh membuka dengan doa Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullahu taala, semoga Allah merahmatinya dengan rahmat yang luas, ya. Beliau mengatakan, As'alullahal al-Karim, aku mohon kepada Allah yang Maha Mulia, Rabbul Arsyil Azim, yang menguasai arsy yang Maha Agung, an yatawallaka fid dunya, agar Allah menolong kau di dunia dan akhirat. Bukan cuma di dunia, di akhirat juga penting. Kemudian dia berdoa lagi, wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunt, dan agar Allah menjadikan engkau berkah dimanapun berada. Ini penting, karena seorang dikatakan berkah, yaitu benar-benar dimanapun dia berada, dia bermanfaat. Dimanapun dia berada, waktunya bermanfaat. Tidak ada waktu terbuang-buang. Makanya, di antara kenikmatan anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Isa, Nabi Isa ucapkan ketika dia masih kecil digendong oleh ibunya, dia menyebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia, di antaranya dia berkata, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Sungguhnya Allah menjadikan aku berkah dimanapun aku berada. Sebagian ahli tafsir menafsirkan bahwasanya Allah menjadikan dia muallim, guru. Makanya kalau kita buka di Bible atau Injil, masih dijelaskan, ya guru. Itu di antara yang tidak dirubah. Bahwasanya Nabi Isa dulu dikenal sebagai guru. Dimanapun dia berada, dia berkah. Dimanapun dia berada, dia mengajarkan ilmu. Ya. Oleh karenanya, sebagian ulama-ulama kita, ya seperti contoh guru kita Syekh Abdul Razak, hafizahullahu ta'ala, kalau kita ketemu dengan dia dimanapun dia bersafar, dia pasti menyempatkan pengajian meskipun kita cuma bertiga, meskipun kita cuma berempat. Habis sholat ada kata-kata meskipun cuma 10 menit, habis sholat ini, meskipun kita sedang berjalan-jalan, meskipun saya dengan dia dan kawan-kawan kita sedang berjalan-jalan lagi kemana, ke taman, kayak kemana, kayak tetap saja tidak ada waktu yang pergi begitu saja tanpa ada nasihat, ya. Di antara dalilnya adalah bagaimana sifatnya Nabi Isa alaihissalam, beliau selalu menyampaikan apa? Nasihat. Dan beliau adalah seorang guru sehingga beliau dikatakan berkah. Kata beliau, wa ja'alani mubarakan aina ma kunt, dan Allah menjadikan aku berkah dimanapun aku berada. Oleh karenanya ketika kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberkahi dalam banyak urusan, harta kita berkah. Kemudian umur kita berkah, waktu kita berkah, ya, pandangan kita berkah, pendengaran kita berkah, ucapan kita berkah. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Makanya saya berharap meminta doa kepada Allah, doa yang sangat penting bagi kita semua, yaitu menjadikan kita berkah. Kalau sudah berkah, dimanapun dia bermanfaat. Makanya ketika Nabi SAW pernah memberi teka-teki kepada para sahabat, Nabi berkata, inna minasyajari lama barakatuha kabarakatil muslim, fahadithuni mahiya. Kata Nabi SAW, sungguhnya ada pohon-pohon, di antara pohon-pohon yang banyak, ada sebuah pohon yang keberkahannya seperti keberkahan seorang muslim. Kabarkanlah kepadaku pohon apakah itu. Ya. Kemudian Nabi jelaskan, hiya nakhlah, pohon tersebut adalah pohon korma. Kenapa pohon korma dikatakan dia pohon berkah? Yang keberkahan pohon korma disamakan dengan keberkahan seorang muslim. Karena keberkahan pohon korma dari awal sampai akhir, dari akar sampai ujung pohon korma, semuanya bermanfaat. Tidak ada bagian dari pohon korma yang dibuang. Orang mukmin demikian. Dia bermanfaat kepada siapapun. Bagi keluarganya bermanfaat, bagi anak-anaknya bermanfaat, bagi tempat kerjanya bermanfaat, bagi temannya bermanfaat, bagi tetangganya dia bermanfaat. Ya, bagi teman kantornya bermanfaat, bagi jamaah masjid dia bermanfaat. Dimanapun dia berada, dia berusaha bermanfaat. Dia tidak bikin masalah. Dimanapun dia datang keberkahan, sehingga kehadirannya dirindukan oleh banyak orang. Ya, karena dimana-mana dia memberi kebahagiaan kepada orang lain. Ini namanya orang yang berkah. Dan itulah seharusnya seorang muslim demikian. Bukan sebaliknya, seorang yang keberadaannya dibenci oleh masyarakat. Masyarakat ingin dia tidak hadir.
1: Kalau dia tidak hadir dalam grup, orang-orang bersyukur, alhamdulillah. Itu namanya bukan orang yang berkah. Taib, ini doa yang disampaikan oleh Syekhul Wahab kepada kita para pembaca, kita ucapkan amin. Kita ucapkan apa? Amin. Wa an yaj'alaka, doa yang ketiga, ini tiga doa. Wa an yaj'alaka mimman idza utiya syakar. Dan agar engkau Allah menjadikan engkau termasuk orang yang jika diberi kenikmatan dia bersyukur. Wa idza tuliya sabar, jika diberi ujian dia bersabar. Wa idza adnaba istighfar, kalau dia berdosa dia istighfar. Fa in haula'i thalath unwanu sa'ada. Ini tiga perkara adalah tanda kebahagiaan. Selama orang masih berputar pada tiga perkara ini, ketahuilah dia orang berbahagia. Karena kita enggak keluar dari tiga kondisi ini. Entah dapat nikmat, entah diuji, entah kita bermaksiat, ya. Kalau kita dapat nikmat, taat kepada Allah, diberi kenikmatan, kita bersyukur. Kalau kita diuji, tugas kita adalah bersabar. Kalau ternyata kita berusaha bertakwa, ternyata kita bermaksiat, maka kita istighfar. Selama Anda masih berputar pada kisaran tiga ini, sungguhnya Anda sedang bahagia. Maka seorang jangan sampai terlepas dari tiga kondisi ini. Cuma bersyukur atau bersabar, bersabar atau beristighfar. Bersyukur, bersabar atau beristighfar. Dan ini juga doa yang menakjubkan dari Syekhul Wahab kepada para pembaca, dan kita katakan pula amin. Saya ulangi, dia berdoa dengan tiga perkara agar Allah menolong kita, ya, dunia dan akhirat. Allah memegang urusan kita, ya. Karena barang siapa yang dipegang urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka urusannya akan mudah dan lurus, ya. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiits fa aslih sya'ni kullahu wa la taklinni dalam sitrafatain. Ya Allah, uruskanlah segala urusanku, fa aslih li sya'ni kullahu, segala urusanku uruskanlah, luruskanlah ya Allah. Wala takilni nafsi tarafat ain, dan jangan biarkan aku bersandar kepada diriku sendiri meskipun dalam sekejap mata. Jadi kalau Allah sudah mengurus urusanmu selesai, ya, mau urusanmu di dunia maupun akhirat, maka akan lancar, akan mudah, akan berkah dan yang lainnya. Yang kedua tadi Syekhul Wahab mendoakan kita agar kita berkah, karena berkah itu adalah penting sehingga waktu kita semua berkah. Yang ketiga, agar kita memiliki berputar pada tiga kondisi, yaitu hanya bersyukur atau bersabar atau istighfar, ya. Inilah tiga doa yang dibawakan oleh Syekhul Wahab kepada orang yang baca tulisannya. Kemudian beliau berkata, "I'lam arsyadakallahu li ta'ati." Ketahuilah, semoga Allah membimbingmu agar bisa mentaatinya, ya. Ketahuilah, semoga Allah membimbing untuk bisa mentaatinya. "Annal hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahud din. Wa bidzalika amara Allah jami'an nas wa khalaqahum laha kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ketahuilah bahwasanya al-Hanafiyah itu millat Ibrahim adalah engkau beribadah kepada Allah semata dengan ikhlas kepadanya, mengikhlaskan agama. Dan itulah yang Allah perintahkan kepada seluruh manusia. Dan Allah menciptakan manusia seluruhnya untuk perkara demikian, ya. Allah berfirman, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah semata. Dan itulah millat Ibrahim, ya. Itulah millat Ibrahim, ya. Di sini muqaddimah yang pertama, ya. Yaitu saya ingin menjelaskan tentang tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah milah Ibrahim. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Itulah hakikat milah Ibrahim. Kita disuruh untuk mengikuti agama Ibrahim. Nabi Muhammad disuruh untuk ikuti agama Ibrahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifan." Walam yakun minal musyrikin syakiran li'an ummih ijtabahu hada ila siratin mustaqim wa atainahu fid dunya wal fil dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin thumma auhayna ilayka an ittabi' millata ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allah memuji Nabi Ibrahim di akhir surat An-Nahl, sungguhnya Ibrahim adalah seorang yang qanit, rajin ibadah. Kemudian hanifan, hanif artinya condong, hanif condong. Makanya orang yang kakinya miring disebut hanif, ya, kaki X, ya, disebut hanif. Kenapa? Kakinya miring. Sehingga hanif itu sebenarnya sebagian ulama mengatakan, ada khilaf memang, tapi sebagian ulama mengatakan hanif itu bukan artinya lurus. Hanif itu secara bahasa Arab artinya miring. Miring maksudnya apa? Miring menuju tauhid, jauh dari kesyirikan. Namanya orang hanif itu orang yang selalu condong kepada tauhid dan benar-benar menjauhkan diri kesyirikan. Itu namanya hanif. Makanya Nabi Ibrahim AS adalah orang yang sangat kencang terhadap kesyirikan. Ya, dia sangat takut dengan kesyirikan, bahkan menjauhkan diri karena dia hanif. Hanif. Jadi tidak nyerempet-nyerempet kesyirikan, tapi benar-benar condong jauh daripada kesyirikan. Bukannya sekedar lurus, bahkan condong, yaitu jauh daripada kesyirikan. Ya. Makanya Allah mengatakan di ketika mensifati Nabi Ibrahim.

Ini ada mukadimah dua perkara. Ini satu perkara ya, ini satu, saya mohon maaf, ini satu perkara. Jadi perkara yang kedua adalah bahwasanya apa namanya, tauhid atau ibadah ada syaratnya. Ya. Tauhid atau ibadah ada syaratnya. Nanti akan disinggung ya. Syaratnya ya. Dan bisa batal dengan kesyirikan. Sebagaimana sholat bisa batal, syaratnya toharah, dan bisa batal karena pembatal. Baik, ini adalah syarat yang pertama, ya. Tujuan kita diciptakan adalah beribadah kepada Allah, itulah hakikat dari milah Ibrahim. Ya. Timbul pertanyaan, kenapa disebut Ibrahim secara khusus? Allah ulang-ulang dalam Al-Quran, Ibrahim. Allah ulang-ulang dalam Al-Quran banyak. Allah ulang-ulang dalam Al-Quran tentang Ibrahim. Dan Nabi SAW disuruh ikut Ibrahim. Ikut ajaran Ibrahim. Kalau kita lihat dari dua sisi, sisi pertama ya, kenapa ya? Timbul pertanyaan, kenapa? Jawabannya pertama, karena Ibrahim adalah nenek moyangnya Quraisy. Nenek moyangnya Nasara dan Yahudi. Semuanya tiga-tiga ini memuliakan Ibrahim. Semuanya memuliakan Ibrahim. Karena nenek moyang mereka. Semuanya memuliakan Ibrahim. Baik musyrikin Arab, Quraisy maupun Nasara maupun Yahudi. Karena sebagaimana kita tahu Ibrahim ya. Sebagaimana kita tahu Ibrahim ya punya anak, ada Ishak, ada Ismail. Dari Ismail turunlah Quraisy. Semua orang Quraisy keturunan Ismail. Di bawah Ishak ada Ya'kub. Dan seluruh keturunan Bani Israel adalah keturunan Ya'kub. Sehingga Quraisy, ya, yang situ ada Nabi Muhammad SAW, Bani Israel, di situ ada Nasara dan Yahudi, semuanya berujung kepada Ibrahim. Ya, ketika itu maka Allah ingin bahas Ibrahim itu sebenarnya siapa? Ibrahim itu sebenarnya apa? Siapa? Yang kalian wahai orang-orang Yahudi maupun Nasara maupun Quraisy semua ngaku-ngaku keturunan Ibrahim alaihissalam. Jadi ini sebab pertamanya, ya. Kenapa Allah mengulang-ulangi Ibrahim? Karena Ibrahim adalah nenek moyang mereka semua, ya. Sebab yang kedua, ya. Karena hakikat milah Ibrahim, ajaran Ibrahim adalah tauhid. La tauhid dan jauh dari syirik. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, pertama penegasan Allah, Ibrahim, makana Ibrahim Yahudiya wala Nasraniya. Ya. Makana, Allah mengatakan, makana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan. Nasraniyan. Walakin kana hanifa muslima, kata Allah, wa ma kana minal musyrikin. Lengkaplah Allah bantah mereka. Kata Allah, bukanlah Ibrahim itu Yahudi, bukan juga Nasara. Tapi dia seorang Hanif yang Muslim. Dan dia bukan jadi musyrikin. Jadi bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan Quraisy.
maksudnya bukan musyrik.

seperti kesyirikan Quraisy. Yang kedua, Ibrahim ya apa namanya menentang kesyirikan. Makanya Ibrahim menemukan dua model ya. Beliau berdakwah kepada penyembah berhala benda-benda bumi di Babel. Kemudian beliau juga berdakwah kepada para penyembah benda-benda langit di Syam. Penyembah benda-benda langit. Penyembah benda-benda langit. Jadi sosok Ibrahim ini istimewa, ya. Sosok Ibrahim istimewa. Makanya disampilkan dalam mukadimah sebelum bicara tentang hakikat kesyirikan orang musyrikin. Syekh Abdul Wahab bikin mukadimah yang indah. Mukadimah dalam mukanya dua perkara. Ini perkara pertama, kemudian perkara kedua. Ya. Perkara pertama, Allah jelaskan kita beliau menjelaskan kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah, dan itulah hakikat milah Ibrahim. Kenapa Ibrahim disebutkan? Allah ulang-ulang karena Ibrahim itu nenek moyang dari orang-orang yang didakwai oleh Nabi. Semua yang didakwai oleh Nabi adalah keturunan Ibrahim. Quraisy, Yahudi, Nasrani, semua keturunan Ibrahim. Nah, kakek kalian Ibrahim ini seperti apa sebenarnya? Inilah hakikatnya. Dia ternyata bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan musyrikin. Dia hanifan muslimah. Kemudian dia justru menentang kesyirikan yang kalian lakukan. Dia pernah menentang penyembah berhala, ya. Dan itulah di Babel ketika dia melawan ayahnya dan Raja Namrud, ya akhirnya dia dibakar. Ya, kemudian dia pun pergi ke negeri Syam, kemudian dia berdakwah kepada para penyembah matahari, rembulan, dan bintang. Jadi dia menghadapi kaum musyrikin dengan dua model, para penyembah benda-benda bumi dan para penyembah benda-benda langit. Dan Ibrahim, dua-duanya dia berdebat. Dalam ayat ini dia berdebat ketika dia menghancurkan patung-patung. Kemudian mereka berkata, "Anta fa'alta hadza bi'alihatina ya Ibrahim, kau yang menghancurkan patung-patung kami." Kata Ibrahim, "Bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun." Yang kasih hancur adalah patung-patung kecil. Kalau enggak bertanya, tanya mereka. Mereka tanya. Kalau mereka bisa ngomong, mereka bilang, "Kami yang pecahkan batu." Jadi Ibrahim dialog dengan mereka agar mereka otak mereka jalan, ini patung yang kalian sembah tidak bisa berbuat apa-apa. Demikian juga Nabi Ibrahim berdialog dengan para penyembah matahari, penyembah rembulan, penyembah bintang, sebagaimana Allah abadikan dalam surah Al-An'am. Ya, falamma janna 'alaihi laila ra'a kawkaba qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika malam tiba kemudian ada bintang, Ibrahim berkata, "Ini Tuhanku kah?" Ternyata hilang, aku tidak bisa sembah Tuhan seperti ini yang hilang. Falamma ra'al qamara bazighatan qala hadza rabbi falamma afala qala la ilam yahi rabbi la akuna minal qaumidh dhalin. Ketika muncul rembulan, Ibrahim mengatakan, "Ini Tuhanku kah? Ini Tuhan." Hilang. Kata, "Kalau tidak beri petunjuk kepada aku akan tidak akan menyembah. Aku akan terjumus dalam kesyirikan." Falamma ra'a syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Ketika dia lihat matahari, ya, matahari lebih besar. Hadza akbar, ini Tuhanku kah? Falamma afalat, ya qaumi inni bari ummatu syirikun. Tatkala matahari tenggelam, ya kaumku, aku berlepas diri daripada kesyirikan yang kalian lakukan. Jadi Ibrahim sosok luar biasa. Dia bukan hanya mendakwahkan kepada tauhid, dia menentang kesyirikan dan dia berdebat dengan mereka. Dan dia rela bayangkan waktu dia di Babel, musuhnya satu negeri semuanya musyrikin. Bapaknya musyrik, satu negeri semua, tidak ada yang sama Ibrahim, dia sendirian. Makanya kemudian mereka semua sepakat tangkap dia dan ingin bakar dia. Tapi Allah selamatkan. Ketika sampai di negeri Syam juga dia sendirian. Makanya ketika Ibrahim berjalan sama Sarah, melewati Mesir, Ibrahim berkata sama Sarah, "Ya Sarah, tidak ada negeri ini yang muslim kecuali saya dengan kamu. Makanya nanti kalau mereka tanya kepadamu siapa aku, apa siapa kamu, mereka tanya kepadaku siapa aku, akan mengatakan anti ukhti, engkau saudariku, maksudnya saudariku sama agama, karena tidak ada yang Islam kecuali saya dengan kamu." Maksud saya Ibrahim, dia sendirian tapi dia cuek. Dia sendirian tapi dia cuek mendakwah tauhid meskipun satu kampung semuanya musyrik. Meskipun satu negeri semuanya musyrik, mungkin bapaknya semuanya musyrik. Tapi luar biasa bagaimana kokohnya Ibrahim. Itulah hakikat Ibrahim, ya. Yang kita sebenarnya agama kita, agama Islam adalah mengikuti Ibrahim. Ini mukaddimah yang indah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Kemudian dalam mukaddimah tersebut beliau sampaikan juga perkara kedua, kita bacakan sekarang. Beliau berkata setelah itu, "Fa idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadatihi." Jika engkau telah tahu bahwasanya Allah menciptakan engkau untuk beribadah kepadanya, "fa'lam annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid."
maka ketahuilah bahwasanya ibadah tidak bisa dinamakan dengan ibadah kecuali dengan tauhidnya. Fa'lam annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Ketahuilah bahwasanya ibadah tidak disebut dengan ibadah kecuali dengan tauhid. Kama anna salata la tusamma salatan illa ma'at taharah. Salat tidak dinamakan salat kecuali dengan bersuci. Fa idza dakhala syirku fil ibadah fasadat. Kalau kesyirikan masuk dalam ibadah maka rusaklah ibadah. Kal hadats idza dakhala fi taharah, sebagaimana kalau hadats masuk dalam bersuci maka batalah salat. Fa idza arafta anna syirka idza khalata al ibadah afsadaha. Jika kau tahu bahwasanya kesyirikan jika bercampur dengan ibadah akan merusaknya, wa ahbatal amal, akan merusak amal, wa sara sahibuhu min al khalidina fin nar, maka pelaku kesyirikan termasuk dari kekal dalam neraka selama-lamanya. Arafta anna ahamma ma alayka ma'rifatu dzalika, maka yang kau tahu yang paling penting bagimu adalah mengetahui apa itu syirik. La allallaha yukhallisaka min hadhihi syabakah, semoga Allah bisa menyelamatkan engkau dari jeratan syirik tersebut. Wa hiya syirku billahi alladzi qala Allah taala fihi, disyirik kepada Allah, jerat yang berbahaya tersebut disyirik kepada Allah, yang Allah berfirman innallaha la yaghfiru ay syirka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, sungguhnya Allah tidak mengampuni kesyirikan, Allah mengampuni dosa selain kesyirikan. Wa dzalika bi ma'rifati arba'i qawaid dzakaraha Allah taala fi kitabihi. Terus bagaimana cara kita mengenal kesyirikan, hakikat kesyirikan orang musyrikin Arab? Dengan mengenal empat kaedah yang Allah telah sebutkan dalam Al-Quran. Ini maksud dari buku ini. Jadi, saya ulangi, perhatikan sini. Di sini, Syekh Abdul Wahab mengatakan, dia mengkiaskan, jadi maksud dia itu adalah mengkiaskan, menganalogikan. Perhatikan sini. Menganalogikan antara sholat dan ibadah, ya. Ibadah dan sholat. Perhatikan sini. Ibadah, sholat. Ada syarat. Syarat ada pembatal. Pembatal. Syarat ibadah adalah tauhid, sebagaimana syarat sholat adalah toharah. Kemudian pembatal ibadah adalah syirik, sebagaimana pembatal sholat adalah hadas. Ya. Maka beliau mengatakan, sebagaimana sholat tidak diterima kalau tanpa toharah, dan sholat bisa batal kalau ada hadas, maka demikian juga ibadah. Kau disuruh untuk beribadah kepada Allah, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tadi, tujuan kau diciptakan, engkau diciptakan adalah untuk beribadah. Nah, ibadah ini ada syaratnya, ada pembatalnya. Pembatalnya harus, syaratnya harus kau bertauhid. Kalau kau tidak bertauhid, tidak akan terima ibadah. Sebagaimana orang-orang musyrikin kata Allah, "Ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih." Tidaklah mencegah mereka untuk diterima amalan mereka kecuali nafkah mereka, kecuali karena mereka kufur kepada Allah Rasulnya. Jadi kalau tidak ada tauhid tidak diterima ibadah. Namun ingat, kalau kau sudah beribadah, ibadahmu bisa batal dengan kesyirikan. Sebagaimana salat bisa batal dengan hadas. Nah, maka mau tidak mau kau harus mengenal ini hakikat syirik. Apa hakikatnya? Hakikatnya apa? Nah, untuk mengenal hakikatnya ini, ya, maka perlu mengenal empat kaedah dalam Al-Quran. Itulah poin pembahasan dari Qaidul Arba. Baik. Saya ulangi lagi, ikhwan, dengan singkat, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Saya melihat buka mukaddimah dengan bahas tentang tujuan kita diciptakanlah untuk beribadah. Perhatikan. Dan sebenarnya tujuan ini sudah disinggung karena itulah agama Ibrahim yang kita disuruh untuk memerintahkan. Diperintahkan untuk ikuti Ibrahim. Tujuan kita beribadah kepada Allah itu adalah milahnya Ibrahim. Kenapa Allah sebutkan khusus Ibrahim? Karena Ibrahim ini spesial. Ibrahim ini adalah nenek moyang dari Quraisy, dari Yahudi, dari Nasara, semuanya keturunan Ibrahim. Kemudian Ibrahim ini spesial, kenapa? Dia boleh kita bilang bapak tauhid.
dia tidak pernah syirik sama sekali, dia memecahkan patung-patung, dia bersendirian berdebat dengan para penyembah berhala dan berdebat dengan para penyembah benda-benda langit. Ibrahim sendirian. Nah, kalau begitu harus tahu apa itu hakikat ajaran Ibrahim. Hakikat ajaran Ibrahim. Kemudian kasih mukadimah kedua. Ibadah yang kita diperintahkan itu ada syaratnya dan bisa batal dengan kesyirikan. Syaratnya tauhid, sebagaimana salat syaratnya taharah dan bisa batal dengan pembatal, itu hadas. Itu hadas. Hadas itu maksudnya buang angin, kencing kayak apa kayak ya. Maka beliau menganalogikan antara salat dengan ibadah. Perhatikan salat dan ibadah. Salat syaratnya ada taharah, pembatalnya hadas. Sebagaimana ibadah ada syaratnya tauhid, pembatalnya adalah syirik. Nah, kalau kamu bisa agar ibadahmu selamat, kau bisa jalankan tujuanmu diciptakan oleh Allah untuk beribadah, kau harus tahu hakikat syirik. Apa itu hakikat kesyirikan? Nah, untuk mengenal hakikat syirikan itu, biar kau tahu betul apa kesyirikan sih yang Nabi lawan ketika di zaman Nabi berdakwah di Jazirah Arab. Apa sih kesyirikan tersebut? Maka mau tidak mau kau harus mengenal 4 kaidah dalam Al-Qur'an, ya. Harus mengenal 4 akidah dalam Al-Qur'an. Nah, itu yang akan kita bahas. Tolong difoto, dihapus. Baik, ikhwan dan akhwat, inna hamdalillah subhanahu wa ta'ala.

0: Kita lanjutkan. Kemudian barulah Syekh Abdul Wahhab rahimahullahu taala masuk pada kaidah yang pertama. Masuk dalam kaidah yang pertama. Ya. Al-qaidatul ula. Kita katakan insyaallah pada kesempatan kali kita akan bahas kaidah yang pertama ya. Adapun kaidah kedua, tiga, empat insyaallah pertemuan berikutnya. Insyaallah cuma dua pertemuan ya. Al-qaidatul ula. Kaidah yang pertama, anta'lama annal kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqul mudabbir. Hendaknya kau tahu bahwasanya orang-orang kafir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perangi mereka, ternyata mereka mengakui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dialah pencipta. Dialah pengatur alam semesta. Ya. Wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Ternyata pengakuan mereka tersebut, Allah Maha Pencipta, Allah pengatur alam semesta, tidaklah memasukkan mereka dalam Islam. Wa dalil qauluhu ta'ala. Jadi perhatikan, Syekh Abdul Wahhab mengatakan ini kaidah semua berdasarkan Al-Qur'an. Ini bukan dari otak beliau sendiri, enggak, ini semua berdasarkan apa? Al-Qur'an. Maka semua kaidah ini ada Al-Qur'annya. Bukan pakai logika-logika, enggak, Al-Qur'an. Wa dalil qauluhu ta'ala, adapun dalil akan hal ini bahwasanya pengakuan mereka Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pencipta tidak membuat mereka masuk dalam Islam adalah firman Allah, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard?" Katakanlah Muhammad, tanyakan kepada mereka, "May yarzuqukum minas sama'i wal ard?" Siapakah yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? "Amman yamliku sam'a wal absar? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa may yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr fa sayaquluna Allah. Faqul afala tattaqun?" Katakanlah Muhammad, siapakah kepada orang musyrikin Arab, siapakah yang beri rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Wa may yudabbirul amra, dan siapa yang mengatur segala urusan di alam semesta ini? Fasayaquluna Allah, mereka akan mengatakan Allah yang semuanya ini. Faqul afala tattaqun, kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini poin yang pertama. Ya. Bahwasanya kaidah ya. Ya. Kaum musyrikin Arab mengakui rububiyah Allah. Rububiyah ini maksudnya Allah pencipta, pencipta dan pengatur alam semesta. Mengatur alam semesta. Ya. Kaum musyrikin Arab mengakui rububiyah Allah pencipta dan pengatur alam. Akan tetapi pengakuan ini, pengakuan tersebut tidak menjadikan mereka muslim. Mereka muslim. Baik. Kita akan bahas apa dalil akan pernyataan ini? Apa dalil? Apa dalilnya? Dalil pengakuan mereka. Banyak sekali dalilnya. Ya. Perhatikan. Dalil pertama. Ya. Mereka mengakui Allah yang mencipta dan mengatur. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala yang Syekh Abdul Wahhab sebutkan, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard? Amman yamliku as-sam'a wal absar? Wa man yukhrijul hayya فمن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله
1: Katakanlah Muhammad, siapa yang beri rezeki kepada kalian? Beri rezeki, perhatikan. Siapa yang beri rezeki? Yang kasih rezeki siapa? Yang kasih rezeki. Dari langit dan bumi. Amma yamliku sam'a wal basar, yang menguasai pendengaran, memiliki pendengaran dan penglihatan. Dan penglihatan. Wa may yukhrijul hayya minal mayt wa yukhrijul mayt, yang menghidupkan dan mematikan. Dan mematikan. Wa may yudabbirul amr, yang mengatur alam semesta, yang mengatur segala urusan. Fa sayaqulu, mereka mengatakan Allah. Lihat sini. Ini ayat jelas sekali. Tanya sama mereka. Siapa yang beri rezeki? Siapa yang menguasai penglihatan, pendengaran? Siapa yang menghidupkan, matikan? Siapa yang ngatur urusan? Jawabannya Allah. Mereka jawab siapa? Allah. Dan mereka jawabnya tidak ragu. Fasayakul, maka mereka akan mengatakan Allah. Tidak mikir-mikir dulu. Mereka bilang Allah. Terus kata mereka Allah. Mereka jawab dengan langsung dengan Allah. Dalam ayat yang lain, ya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, sayaquluna Allah. Kalau kau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Ayat yang lain, wala in sa'altahum man khalaqahum, sayaquluna Allah. Kalau kau bertanya kepada mereka, siapa yang ciptakan mereka, mereka jawab Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa ciptakan langit dan bumi, mereka jawab Allah. Dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, dalam surat Al-Mu'minun, ya. Sebentar. Ya, dalam surat Al-Mu'minun, Allah berfirman, Qul limanil ardu man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah. Qul afala tadhakkarun. Kul man rabbus samawati sab'i wa rabbil arshil azim sayaquluna lillah. Kul afala tattaqun. Kul man biyadihi malakutu samawati wal ard wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah. Ya, katakanlah dalam surat Al-Mu'minun, ya, siapakah penguasa langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Ya, siapakah yang mengatur segala urusan, kata mereka Allah. Ya, semua kalau ditanya siapakah yang penguasa langit dan penguasa ars yang agung, kata mereka Allah. Dan penguasa segala urusan di alam semesta, wahu yujiru wa la yujaru alaih, dia bisa melindungi dan tidak ada yang bisa berlindung darinya, mereka jawab Allah. Jadi ayat seperti ini banyak. Ayat seperti ini banyak sekali menunjukkan mereka mengakui bahwasanya Allah itu mencipta dan mengatur. Ini dalil pertama. Dalil kedua, dalam kondisi genting, mereka berdoa kepada Allah. Mereka hanya berdoa kepada Allah, bertauhid. Allah berfirman di antaranya, Wa idza rakibu fil fulki da'allaha mukhlisina lahuddin. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Kata Allah, jika mereka berlabuh di lautan, di atas perahu, di atas kapal, tahu-tahu kemudian ombak sangat besar, ya, ombak sangat besar, maka mereka da'allaha mukhlisina lahuddin, mereka ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua berhala mereka sembah. Jadi mereka ikhlas. Ketika mereka dalam kondisi genting, mereka kembali kepada Allah. Lihatlah ketika Abraha ingin menyerang Ka'bah. Kemana? Mereka segera ke Ka'bah berdoa, kemudian mereka tinggalkan. Mereka tidak pergi ke berhala-berhala. Mereka ke Ka'bah, mereka serahkan kepada Allah. Dalam kondisi genting. Maka Allah menyelamatkan mereka. Demikian juga, وَمَابِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَهِ تَجْعَرُونَ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَابِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ, segala nikmat yang ada pada kalian dari Allah subhanahu wa ta'ala, ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَهِ تَجْعَرُونَ. Kemudian ketika kalian ditimpa dengan musibah, kalian kembali kepada Allah. Kalian kembali kepada Allah. Jadi menunjukkan bahwasanya dalam bukan satu ayat, banyak ayat menunjukkan mereka dalam kondisi terdesak, mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti mereka mengenal Allah.
0: Berarti mereka terkadang bertauhid kepada Allah.
1: Baik, dalil yang ketiga, mereka juga beribadah kepada Allah.
0: Mereka beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah meski bercampur bid'ah dan syirik.
1: Dalilnya apa? Banyak sekali dalilnya. Kalau kita baca sirah, antum belajar sirah, antum tahu kaum musyrikin berhaji. Musyrikin mereka tiap tahun haji. Makanya Nabi berdakwah di Mina. Dakwah mereka bukan untuk percaya sama Allah, tapi untuk bertauhid kepada Allah. Mereka umrah. Mereka tawaf. Ya. Mereka ibadah. Dalam hadis juga, mereka terkadang iktikaf. Seperti hadis Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengatakan, Rasulullah, saya dulu waktu zaman jahiliyah pernah bernazar untuk iktikaf di Masjidil Haram waktu masih zaman jahiliyah. Apakah sekarang saya tunaikan? Kata Nabi, tunaikan. Umar ketika musyrik bernazar iktikaf di Masjidil Haram. Adapun mereka haji banyak sekali. Mereka berbeda. Bedanya orang musyrikin Arab kalau mereka sedang berhaji, untuk orang-orang Quraisy mereka wukufnya bukan di Padang Arafah, mereka wukufnya di Muzdalifah. Kata mereka, kami ini orang-orang humus, yaitu orang rajin beribadah, mutahammisin, maka kami tidak mau keluar ke daerah halal. Arafah daerah halal, maka kita di Muzdalifah saja daerah haram. Jadi adapun orang lain, yang orang musyrikin yang lain selain Quraisy, mereka ketika berhaji, orang-orang musyrikin lain selain Quraisy, mereka berhaji, mereka wukufnya di Padang Arafah. Tapi intinya mereka hajian, cuma mereka kecampur dengan syirik, campur dengan bid'ah. Makanya kalau mereka tawaf, mereka telanjang. Kenapa telanjang? Karena ada bid'ah. Mereka kalau sampai di Mekah, mereka, ini baju kami baju penuh maksiat. Kami tidak boleh tawaf pakai baju yang pernah maksiat. Makanya mereka pinjam baju sama orang-orang Quraisy yang tinggal setempat. Kalau tidak dapat, mereka bisa beli. Kalau mereka tidak dapat beli, mereka telanjang. Menurut mereka tidak pantas kita tawaf di hadapan Allah pakai baju yang pernah kita lakukan maksiat. Bukan karena mereka mau telanjang-telanjangan, tapi ada syubhat, bid'ah di kepala mereka. Kita tidak pantas untuk ibadah kepada Allah dengan baju yang pernah melakukan maksiat. Maka mereka lebih baik telanjang. Jadi mereka tawaf, mereka umrah. Dan di antaranya mereka bertalbiyah. Labbaik dalam Sahih Muslim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Nabi dengar orang musyrikin tawaf. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami penuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, tidak ada syarikat bagimu. Dan Nabi mengatakan, wailakum qad, cukup, jangan ditambah. Mereka tambah lagi. Illa syarikan huwa lak tamliku huwa mamalak. Ya Allah, tidak ada syarikat bagimu, tidak ada sekutu bagimu, kecuali sekutu yang kau izinkan, ya Allah. Yang kau menguasai, dan dia tidak menguasai apa-apa. Jadi mereka tambah lafal talbiyah mereka dengan kesyirikan. Jadi mereka mengenal Allah. Kemudian juga, di antara dalil, bahwasanya, ini yang keempat, banyak orang musyrik yang namanya Abdullah. Abdullah artinya apa? Hamba Allah. Benar, mereka juga namanya Abdul Syams, Abdul Ka'bah, karena mereka menyembah selain Allah. Tapi mereka namanya Abdullah ini sudah ma'ruf banyak. Di antaranya nama bapak Nabi Abdullah, padahal Nabi belum dilahirkan, bapaknya sudah namanya Abdullah. Dan banyak orang-orang musyrikin namanya Abdullah, itu yang menunjukkan bahwasanya mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian juga di antaranya Allah Subhanahu wa taala menamakan mereka beriman. Yang kelima, Allah sebut mereka beriman. Beriman, tapi beriman maksudnya dengan rububiyah. Dalam surat Yusuf ayat 106 kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'minu aksaruhum billahi illa wahum musyrikun." Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka musyrik. Perhatikan, tidaklah mayoritas mereka beriman. Mereka beriman kecuali mereka musyrik. Hmm. Tidaklah mereka beriman kecuali mereka. Di sini Nabi Allah menamakan mereka beriman. Ini surat Yusuf ayat 6. Kalau antum buka buku tafsir, semua buku tafsir, tafsir yang bersanad Ibnu Katsir atau tafsir Thabari, semuanya mencantumkan perkataan Ibnu Mas'ud. Maksudnya mereka beriman, yaitu mereka beriman Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pemberi Rizki. Jadi mereka beriman kepada Allah dari sisi tauhid rububiyah. Maksudnya ini apa? Tauhid rububiyah. Baik, yang terakhir saya tutup ini, dalam kondisi genting mereka hanya berdoa kepada Allah. Contohnya Abu Jahal, contohnya doa Abu Jahal. Doa Abu Jahal. Dalam surat Al-Anfal Allah mengatakan, ya, in tastaftihu faqad ja'akum al-fath. Allah berfirman, jika kalian minta keputusan dari Allah, wahai orang musyrikin, faqad ja'akumul fath, maka telah turun keputusan Allah. Ayat ini, kalau antum baca buku tafsirnya, dalam tafsir ayat ini, Abu Jahal ketika perang Badar, dia berdoa. Ini perang lagi kondisi genting, dia berdoa. Allahumma ya Allah, aku atau Muhammad, ya, siapa di antara kami yang aqta'li rahim, yang lebih memutuskan silaturahmi. Wa ja'a bima lam na'rif, dan datang dengan perkara baru yang kami tidak kenal. Fa'ainhinhu al-ghadat, maka binasakan dia hari ini. Binasakan dia hari ini, ya. Atau binasakan dia besok hari, maksudnya pagi ini. Jadi Abu Jahal berdoa. Berdoanya kepada siapa? Berdoa kepada Allah. Yang disebut dalam buku tafsir. Dia berdoa, ya Allah, aku atau Muhammad, mana di antara kami yang lebih parah memutuskan silaturahmi? Mana di antara kami yang mendatangkan perkara baru dalam agama? Maka binasakan dia. Yang dibinasakan siapa? Abu Jahal. Maksudnya Abu Jahal juga berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Dan kalau antum lihat dalam buku sirah banyak sekali, ya, banyak sekali, mau Abu Jahal, mau abu-abu lainnya, mereka seringkali bersumpah, wallahi, wallahi, banyak sekali. Ya. Lihat dalam buku-buku sejarah. Seringkali, musyrikin, kaum musyrikin, bersumpah, wallahi, sering sekali, demi Allah. Sering banget. Ya, demi. Ikhwan, kenapa ini semua bisa demikian? Apa rahasianya? Kok bisa demikian? Kok mereka bisa kenal Allah? Rahasianya mudah. Rahasianya, karena mereka orang Quraisy. Dan nenek moyang Quraisy adalah Ismail dan Ibrahim. Keduanya lah yang bangun Ka'bah. Ya wajar. Jadi mereka kenal Allah karena nenek moyang mereka yang bangun Ka'bah. Makanya mereka mengagungkan Ka'bah karena itu Ka'batullah, Ka'bahnya Allah, ya. Mereka tahu, ya. Tambah lagi 6, satu lagi mungkin tambah 7. Ya, kisah Abraha. Mungkin saya agak lupa, ya. 7. Kisah Abdul Muttalib, kakek Nabi, dengan Abraha. Ketika Abraha datang ke kota Mekah, dan dia kemudian bermarkas di Khulais, atau Khulais kalau tidak salah, kemudian dia mencuri onta-ontanya Abdul Muttalib, 200 ekor onta. Maka Abdul Muttalib datang menuju Raja Abraha. Orangnya karismatik. Ketika Abraha lihat Abdul Muttalib, tadinya duduk di singgasananya, karena Abdul Muttalib orang yang gagah, pemimpin kota Mekah, karismatik, makanya dia turun dari singgasananya, duduk bersama Abdul Muttalib. Dia bilang, ada apa? Abdul Muttalib mengatakan, Raja, kali engkau telah mengambil unta-untaku, tolong kembalikan. Maka Abraha mengatakan apa? Saya tadi waktu lihat kau pertama, saya pikir kau datang ini untuk membela agamamu, membela Ka'bahmu, membela kebanggaan sukumu, kalian semua membanggakan Ka'bah. Ternyata kau datang ke sini ngurusin ontamu. Apa jawaban Abdul Muttalib? Ana Rabbul Ibil, aku pemilik onta-onta. Kembaliin dong. Walil Ka'bah Rabbun Yahmiha, Ka'bah itu ada Tuhan yang akan menjaganya. Ya Allah maksudnya. Selesai. Jadi ini semua dalil bahwasanya orang musyrikin tahu tentang Allah. Mereka juga terkadang bertauhid, mereka juga menyembah Allah. Timbul pertanyaan, kenapa mereka musyrik? Maka itu jawabannya nanti pertemuan berikutnya. Wallahu alam bisawab.
0: Baik, demikian saja kajian kita kawan-kawan di pelabuhan. Insyaallah kita lanjutkan bulan depan pada pertemuan yang terakhir tentang Qul Arba, insyaallah pada pertemuan berikutnya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menetrapkan hati dengan sunnah Rasul.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman isya'ni. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para dokter, para rekan-rekan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan masih kitabul adab pada bab yang berikutnya. Babu qawlillahi azza wa jalla, bab tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Wahai orang yang beriman, janganlah sebagian kalian mengejek sebagian yang lain. Hingga firman Allah, az-zalimun. Itu selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum. Wahai orang yang beriman, janganlah sebagian kalian mengejek sebagian yang lain, bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Wala nisa'un min nisa'in asa yakunu khairan minhunna. Ya, bisa jadi janganlah sebagian wanita mengejek sebagian wanita yang lain, bisa jadi wanita yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab, dan seterusnya, ya, sampai Allah mengatakan wala yaktab ba'dukum ba'dha, dan seterusnya, ya. Ini semua disebut dalam surat Al-Hujurat, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang kita fokus ini adalah larangan mengejek satu dengan yang lainnya. Sebagaimana di sini Allah sebutkan, ya, bahwasanya orang yang mengejek bisa jadi lebih buruk daripada yang diejek. Di antara dalil akan hal ini karena orang yang mengejek biasanya dia ujub atau dia sombong. Yang kita tahu di antara akhlak yang sangat tercela, akhlak yang sangat tercela adalah kesombongan dan ujub, ya. Dan biasanya ketika seorang sudah sombong dan ujub, maka ketika itu dia jatuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadilah dia lebih buruk daripada yang diejek. Bisa jadi yang diejek memang punya kekurangan, tapi kekurangannya tidak kalah dengan kesombongan, ya. Yang mengejek sombong, yang diejek punya kekurangan. Dibandingkan kekurangan ini dengan kesombongan yang mengejek, maka yang kesombongan lebih berbahaya. Kata Rasulullah SAW, la yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang dalam hatinya ada kesombongan sebesar zarrah. Maka yang mengejek lebih buruk daripada yang diejek. Kemudian Allah mengkhususkan wanita, wala nisa'un min nisa'in, dan jangan sebagian wanita mengejek sebagian wanita yang lain. Asa ayyakunna khairan minhunna, karena bisa jadi wanita yang diejek lebih baik daripada wanita yang mengejek. Dan Al-Qurtubi rahimahullah menyebutkan, dikhususkan penyebutan wanita, padahal tadi di awal ayat Allah mengatakan janganlah orang beriman mengejek sebagian dengan yang lain. Kemudian Allah sebutkan para wanita secara khusus karena ejek-mengejek paling banyak di antara para wanita. Banyak bahan untuk dijadikan saling ejek-mengejek di antara para wanita, ya. Oleh karenanya Allah khususkan penyebutan para wanita. Kemudian pada bab ini Al-Imam Al-Bukhari membawakan dua hadis. Yang pertama, kata Al-Imam Al-Bukhari, qala haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Sufyan an Hisham an abihi an Abdullah bin Zam'ah qala nahan nabiy sallallahu alaihi wasallam an yadhhaka ar-rajulu mimma yakhruju minal anfusi. Rasulullah melarang seorang tertawa gara-gara orang buang angin, ya. Ya, Rasulullah melarang seorang tertawa gara-gara ada yang buang angin, ya. Tentunya kenapa? Karena dia juga sama seperti manusia yang lain, ya. Ketika dia makan dan minum, maka ada kemungkinan dia akan buang angin. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bima yadribu ahadukum imra'atahu darbal fahli thumma la'allahu yu'anikuha. Kenapa salah seorang dari kalian memukul istrinya seperti memukul apa namanya? Hewan, ya. Unta, ya. Kemudian bisa jadi di setelah itu dia menggaulinya, ya. Ini lucu, habis dipukul istrinya kemudian dia gauli. Maksudnya silakan kalau istri punya salah pukul, tapi dengan pukul yang benar, ya. Dorban ghairu mubarrih, itu pukulan yang tidak memberi bekas. Wa qala Tsauri wa Uhaib wa Abu Muawiyah an Hisyam jaldal abdi. Dalam riwayat yang lain, janganlah salah seorang dari kalian memukul istrinya seperti memukul budaknya, ya. Taib, di sini firman Allah la yaskhar, jangan mencela, ya, itu jangan menghina, jangan merendahkan, ya.
bisa jadi yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Terkait ayat. Adapun hadis tadi, Rasulullah melarang seorang tertawa ketika ada orang lain buang angin, ya. Ya. Karena setiap manusia pasti buang angin, ya. Oleh karenanya, ketika Allah membantah kaum Nasara yang menyembah Nabi Isa dan ibunya Maria atau Maryam, Allah berfirman dalam surat Al-Maidah 75, kana ya'kulani ta'am, yaitu keduanya Nabi Isa dan ibunya makan makanan. Kinayatun anil ghaid, artinya keduanya buang hajat. Kalau keduanya makan makanan, berarti mereka berdua akan buang hajat. Dan kalau buang hajat, berarti tidak pantas untuk jadi Tuhan. Pertama, makan makanan tidak pantas jadi Tuhan. Yang kedua, apalagi buang hajat, maka tidak pantas menjadi Tuhan. Bahkan semua manusia, bahkan para nabi juga buang hajat. Ya. Maka seorang aneh kalau dia mentertawakan orang lain yang dia sendiri melakukannya, ya. Maka Rasulullah melarang. Tentunya semua orang ada adabnya, ya. Kalau buang angin misalnya menjauh, keluar, ya. Tapi terkadang seorang tidak bisa ngontrol sehingga dia buang angin, ya. Apakah fusa dengan tanpa suara atau dorot dengan suara. Maka seorang kalau di depan kita ada orang tidak sengaja buang angin, kemudian dia sudah berusaha tapi kemudian kelepas anginnya, ya, karena kalau ditahan mungkin sakit, maka tidak perlu kita ketawa. Karena kita pun melakukannya, ya. Maka Rasulullah mengatakan tidak pantas seperti itu, ya. Tidak pantas seperti itu. Ini maksud dari hadis ini, maksudnya jangan mengejek, ya. Jangan mengejek orang yang buang angin, karena kita pun melakukannya. Dan demikian juga, seorang yang mengejek orang lain biasanya, dia tadi ujub, ya. Dengan merendahkan orang lain. Dia merasa dirinya lebih hebat daripada orang lain, sehingga dia mengejek. Tadi Allah mengatakan la yaskhar qaum min qaumin, jangan sebagian kaum mengejek yang lain. Dan ini hati-hati, penyakit ujub, penyakit sombong ini sangat berbahaya. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Law lam takunu tuznibun la khashitu alaikum ma huwa akbar min dzalik al-ujub al-ujuba." Kalau kalian tidak berdosa, tidak pernah melakukan dosa, maka aku khawatir kalian melakukan yang lebih parah daripada dosa, yaitu merasa ujub, merasa lebih hebat. Waqala mutarrif berkata, salah seorang ulama, la'an abita na'iman wa usbihu nadiman ahabbu ilayya min an abita qa'iman wa usbihu mu'jaban. Kata mutarrif, saya tidur malam hari, tidur, saya tidak sholat malam, kemudian di pagi hari saya menyesal kok saya tidak sholat malam. Lebih saya sukai daripada saya sholat malam, kemudian saya bangun pagi, di pagi hari saya sombong, merasa ujub. Lebih baik saya ketiduran tidak sholat malam, kemudian di pagi hari saya menyesal, daripada saya tadi malam sholat malam, kemudian pagi harinya saya merasa hebat. Ini karena bahayanya ujub. Khalid al-Ribi'i berkata, fil Injil maktub al-mustakbir ala akhihi bid-din bimanzilatil qatil. Orang yang sombong di atas saudaranya karena agamanya lebih bagus, seperti kedudukan orang yang membunuh. Ini dia sebutkan di Injil tertulis demikian. Tapi intinya seorang berusaha tidak mengejek yang lain. Hadis berikutnya terkait dengan bab ini juga. Imam Bukhari berkata, qala haddatsani Muhammad ibnul Musanna qala haddatsana Yazid bin Harun qala akhbarana Asim bin Muhammad bin Zaid an Abi an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mina. Rasulullah sallallahu berkhutbah di Mina dengan berkata, atadruna ayyu yaumin hadza? Tahukah kalian ini hari apa? Itu hari nahar. Qalu Allah wa Rasulullah alam. Kata para sahabat, Allah dan Rasulullah mengetahui. Qala fa inna hadza yaumun haram. Ini adalah hari suci, yaitu hari haram, yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian Rasulullah melanjutkan, afatadruna ayyu baladin hadza? Kalian tahu negeri apa ini? Para sahabat bingung karena mereka tahu tapi mereka takut salah jawab. Maka mereka mengatakan Allah wa Rasulullah alam. Allah Rasulullah mengetahui. Kata Nabi, baladin haram. Ini adalah tanah kota Mekah, tanah haram di Mina. Rasulullah bertanya lagi, atadruna ayu syahrin hadza? Kalian tahu ini bulan apa? Mereka para sahabat tahu ini bulan Dzulhijjah. Tapi ketika Nabi tanya gitu, mereka takut Nabi maksud yang lain dan mereka takut salah jawab. Qalu Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allah Rasul mengetahui. Rasulullah berkata, syahrun haram, yaitu bulan haram, itu bulan Dzulhijjah. Qala, ternyata ini semua ada mukaddimah. Rasulullah ingin sampai pada satu tujuan. Ya Rasulullah, ini adalah hari haram, yaitu hari nahar. Ini adalah tanah haram di Mekah.
di Mina, dan ini adalah bulan haram, bulan Dzulhijjah. Qala fa inna Allah harrama 'alaikum dima'akum. Sungguhnya Allah mengharamkan atas kalian menumpahkan darah kalian, wa amwalakum, mengharamkan kalian merampas harta kalian, itu sama kalian, wa aradakum, dan mengharamkan seorang menjatuhkan harga diri yang lain. Kahurmati yaumikum hadha, sebagaimana kehormatan hari ini, hari nahar, fi syahrikum hadha, di bulan ini, bulan Dzulhijjah, fi baladikum hadha, di kota Mekah ini. Ini Rasulullah mengatakan, kalian menghormati, mengagungkan tanah haram, bulan haram, dan hari haram, maka demikian juga, jangan sampai kalian melanggar terkait dengan darah, terkait dengan harta, terkait dengan harga diri. Di sini sering kita sampaikan, Allah mengatakan fa inna Allah harrama 'alaikum dima'akum, Allah mengharamkan darah kalian. Maksudnya jangan sampai sebagian kalian membunuh sebagian yang lain. Ya, karena kalian membunuh, Allah nisbahkan darah kepada kalian, karena kalau kalian bunuh sesama kalian menumpahkan darah sama, seperti kalian menumpahkan diri kalian sendiri, karena kalian satu bersaudara. Saling bersaudara. Jika menyakiti yang lain, maka sebenarnya menyakiti diri sendiri. Di sini di antaranya adalah a'radakum, jangan kalian langgar harga diri kalian. Di antara bentuk melanggar harga diri adalah mengejek. Mengejek. Dan Imam Bukhari tadi memberi contoh ngejek orang kentut, ya. Ini mungkin kadang-kadang kita jadi candaan. Ternyata ini termasuk larangan dari firman Allah, la yaskhar qaumun min qaumin, jangan sebagian orang mengejek sebagian yang lain. Apalagi yang dia ejek itu juga dia lakukan, ya. Sedangkan kalau dia tidak melakukan saja dia jangan mengejek, apalagi dia juga melakukan. Maka ini dalil tidak boleh seorang nyinyir satu yang lain, perkara-perkara yang kecil, ya, yang mungkin dianggap sepele. Sampai Rasulullah larang, jangan sampai salah seorang dari kalian mengejek orang yang buang angin. Ya. Agar kita dalam adab, ya, kalau ada, ya, teman kita tidak sengaja, ya, kelepas buang angin, ya, kita jangan ketawain, ya, janganlah. Jangan jadikan bahan untuk digoreng, ya, atau dinyinyir, jangan. Kita melanggar adab Islami. Rasulullah melarang, sudah itu sudah biarin aja. Bukan kemudian kita goreng, kita jadikan ejekan. Misalnya dia tidak tahan, ya. Tidak tahan untuk menahan. Sementara kita mungkin bisa tahan, dia tidak tahan. Maka jangan kita jadikan baik. Karena sebagian orang sakit, tidak bisa dia tahan. Sehingga sedikit dia harus keluar. Harus keluar, ya. Kalau dia harus keluar, keluar bolak-balik, maka berat baginya. Terkadang dia keluar, sudah keburu, kelepas anginnya, ya. Tapi kita lanjutkan. Babu ma yunha minas sibabi walla'an. Bab larangan untuk mencaci maki dan melaknat. Ya, tidak boleh mencaci maki dan melaknat. Ini adab berikutnya, larangan mencaci maki. Kalau tadi larangan mengejek, larangan nyinyir, menyinyir, sekarang larangan mencaci maki dan melaknat. Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Sulaiman bin Harb, qala hadatsana Syu'bah an Mansur, qala sami'tu Aba Wa'ilin yuhaddithu an Abdullah, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya mencaci maki seorang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Tabahu Gundar an Syu'bah. Ini diantara dalil bahwasanya mencaci maki seorang muslim yang lain adalah kefasikan, dan kefasikan itu adalah dosa, dosa besar. Yang kita ada ism, ada kufrun, ada fusuk. Kalau kufur keluar dari Islam, kalau fusuk dosa besar, kalau ismun dosa, dosa biasa, dosa kecil, ya. Dia lebih umum. Adapun fusuk adalah kefasikan. Ya, tidaklah seorang dikatakan fasik kecuali dia melakukan dosa besar. Ketika Rasulullah mengatakan mencaci muslim adalah kefasikan, berarti berbahaya, ya. Menjatuhkan dia, merendahkan dia, menghinakan dia, mencaci maki dia, enggak boleh. Kita enggak boleh menyakiti hatinya, kita tidak boleh menjatuhkan harga dirinya. Rasulullah telah ingatkan tadi di ketika haji, ya, bahwasanya al-a'rad haram bagi kalian untuk menjatuhkan harga diri sama kalian. Maka jangan seorang biasa mencaci maki orang lain, ya. Yang berikutnya, wa qitaluhu kufrun, memeranginya adalah kekufuran, itu membunuhnya adalah kekufuran. Di sini kufur ada dua kemungkinan, ada yang kalau maksudnya adalah kufur asghar, ya, yaitu kufrun duna kufrin, berarti dia derajat lebih tinggi lagi daripada sekedar kefasikan, ya, kufur kecil itu, tapi tidak sampai kafir. Kita tahu membunuh orang tidak menjadikan kafir, tetapi menjadikan kafir jika dia menghalalkan pembunuhan, baru kufur akbar. Jadi wa qitaluhu kufrun, membunuhnya atau meranginya adalah kekufuran, ada dua kemungkinan. Jika maksudnya dia menghalalkan untuk membunuh saudaranya, ya, dia merasa membunuh itu perkara halal, maka ini kufur akbar, keluar dari Islam. Tapi kalau dia maksudnya dia membunuh karena dengan zalim, maka ini kufur asghar.
tetapi dinamakan kufur asghar menunjukkan dia dosa dosa besar. Intinya yang jadi perhatian kita bahwasanya mencaci maki muslim adalah kefasikan. Jangan sisi kita caci orang ya. Dasar ini janganlah, meskipun dia ada kekurangan. Jangan mengejek, jangan menghinanya, jangan mencaci maki. Kita biasakan lisan kita bersih dari itu. Karena kalau sudah terbiasa kita maki orang, kita gelari ya dengan gelar-gelar hewan terkadang ya, dan kampret lah, cebong lah, apalah, kadrun lah, enggak usahlah begitu. Buang-buang pahala aja kita ya. Dan kita terjemus dalam kefasikan. Hadis berikutnya, Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Abu Ma'mar, qala hadatsana Abdul Waris Anis Sain an Abdullah bin Buraidah. Allah alam apa ada salah cetak di sini. Qala hadatsani Yahya bin Ya'mar anna Abul Aswad Ad-Dili haddatsahu an Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah bersabda, la yarmi rajulun rajulan bil fusuqi wa la yarmihi bil kufri illa irtaddat alaihi. Tidaklah seorang menuduh orang lain fasik atau menuduh orang lain kafir kecuali akan kembali kepadanya. Illam yakun sahibihu kadzalik. Kalau ternyata yang dituduh tidak demikian. Ini hadis cukup berat. Kalau orang suka menuduh orang mengatakan kafir kamu. Kalau ternyata yang dituduh kafir enggak ada masalah. Tapi kalau ternyata yang dituduh tidak kafir, maka kembali kepadanya. Demikian orang mengatakan dasar fasik, dituduh orang fasik. Kalau orang itu fasik ya sudah, memang dia fasik. Tapi kalau ternyata dia tidak sampai derajat fasik, maka akan kembali kepadanya. Ibn Hajar menyebutkan ya khilaf tentang para ulama apa makna hadis ini. Ya. Beliau juga mengingatkan bahwasanya kita tidak serta-merta menuduh orang si fasik, kecuali kalau kita memang ingin menasihati. Karena hukum asal kita menutup aib orang. Ya. Hukum asal kita menutup aib orang. Dia fasik, kita tidak sohorkan bahwasanya ini si fasik, jangan. Asalnya kita menasihati dia, kita tutup aib-aibnya, kita bilang fasik dalam rangka menasihati, kamu fasik kamu. Ya itu boleh dalam rangka menasihati, tapi dalam rangka untuk menggibahnya, kemudian merendahkannya, ini tidak boleh. Tidak boleh. Ini pertama, jadi tidak berarti orang fasik kita katakan fasik ya. Kalau ternyata dia, meskipun dia fasik, karena asalnya kita menutup aibnya bukan kita untuk tenarkan, untuk kita hinakan dia, enggak boleh. Kita sendiri berdosa ketika mengumbar aib seseorang. Tapi kita boleh bilang dia fasik kalau kita ingin menasihati, kamu fasik dengan cara kamu melakukan dosa ini, kamu jadi orang fasik. Kamu riba, kamu jadi fasik. Kalau minum khamr, kamu jadi orang fasik. Ya. Nasihati, bukan untuk menggibah dan merendahkannya, bukan. Mensohorkan dia dengan mengumbar aibnya, tidak boleh. Kalau dia tidak fasik, maka kembali. Kita yang fasik karena melakukan perbuatan dosa, menuduh orang yang tidak-tidak. Tapi yang berikutnya, kita nuduh orang kafir. Seorang si A nuduh si B kafir. Ternyata si B tidak kafir. Kata Nabi, illar taddat alaihi, maka akan kembali kepadanya tuduhan kafir. Sini ada khilaf di para ulama, maksudnya kufur kembali kepadanya. Ada yang mengatakan bahwasanya dia yang jadi kafir, sebagaimana zahir hadis ya. Karena ada yang mengatakan ini maksudnya ditujukan kepada orang khawarij yang suka mengkafirkan. Ketika dia suka mengkafirkan ternyata tidak benar, dia yang kafir. Namun ini pendapat ini dikritik oleh Ibn Hajar, karena khawarij menurut pendapat mayoritas ulama yang benar mereka tidak kafir. Khawarij memang suka mengkafirkan kaum muslim, namun mereka tidak kafir. Buktinya apa? Buktinya ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memerangi mereka, maka tidak diambil ghanimahnya, kemudian tidak ditawan istri-istrinya sebagaimana kalau perang lawan orang kafir. Maka yang benar orang khawarij tidak kafir, namun mereka melakukan perbuatan dosa besar, mudah mengkafirkan kaum muslimin. Ya, artinya kalau mereka menuduh orang untuk kafir, maka mereka yang lebih utama untuk dituduh. Mereka menuduh orang lain kafir, ternyata tidak kafir, maka mereka lebih utama untuk dituduh. Ya, ada yang mengatakan kafir kembali kepadanya, kalau dia menghalalkan pengkafiran tersebut, maka dia bisa kembali kepadanya ya. Ada yang maksudnya mengatakan kufrun duna kufrin, yaitu kalau dia tuduh orang kafir maka dia melakukan dosa besar. Ada yang mengatakan juga kalau dia tuduh orang kafir dia tidak kafir, lama-lama dia yang kafir. Karena kalau kita nuduh orang tidak-tidak, bisa jadi kita terjerumus dalam tuduhan yang tidak-tidak tersebut suatu saat. Al-jazak minsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Ada orang suka nuduh kamu dasar gini, ternyata tidak, lama-lama yang penuduh akhirnya terjerumus dalam dosa yang tersebut ya.
Ya, lain halnya kalau kita mengatakan dia kafir dalam rangka memberi nasihat, memberi peringatan kepada umat, dan cerita. Ya. Allah Maha tahu. Tapi kalau kita bilang, hai fasik dalam rangka mengejek, hai kafir dalam rangka mengejek, padahal dia tidak kafir, bisa jadi kembali kepada kita suatu hari, maksudnya kita sendiri yang akhirnya terjerumus dalam kekufuran, karena kita telah melakukan maksiat, lama-lama kita bisa terjerumus dalam kekufuran karena nuduh orang kafir padahal dia tidak kafir. Ada yang mati ini hanya sekedar ancaman dari Nabi SAW. Tapi intinya, ingin disampaikan bahwasanya tidak mudah kita nuduh orang fasik dan tidak mudah kita tuduh orang kafir, apalagi kafir. Seorang waspada, ya, karena kita tahu mengkafirkan itu ada syarat-syaratnya. Khawarij saja yang luar biasa kejamnya, membunuh para sahabat, mengkafirkan para sahabat. Bagaimana seorang Khawarij membunuh Ali bin Abi Thalib dan bangga bisa bunuh Ali bin Abi Thalib? Ya. Mereka tidak kafir, padahal mereka kejamnya luar biasa. Ya, apalagi cuma dosa-dosa yang lain, ya. Maka tidak mudah mengkafirkan orang lain. Karena Ibnu Taimiyah punya perkataan indah, bahwasanya saya dikenal tidak mengkafirkan siapapun, ya, kecuali yang benar-benar kafir seperti Wahdatul Wujud, ya. Ibnu Taimiyah tidak dikenal mengkafirkan kelompok ini, enggak, kecuali ashab Wahdatul Wujud yang mengatakan Allah bersatu dengan makhluk, baru beliau mengkafirkan, ya, karena menganggap Tuhan sama dengan makhluk, makhluk sama dengan Tuhan, Tuhan bersatu dengan makhluk. Nah, ini kekufuran, lebih kafir daripada Nasrani yang mengatakan Tuhan bersatu dengan Nabi Isa, atau Allah tiga dari yang satu, satu dari yang tiga, ya, lebih parah. Wahdatul Wujud yang mengatakan alam adalah Allah, Allah adalah alam, saya adalah Allah, Allah adalah saya. Maka yang seperti ini yang dikafirkan. Adapun yang lain tidak Ibnu Taimiyah tidak dikenal mengkafirkan. Ya. Ini waroknya para ulama. Ya. Oleh karena hati-hati kita mengkafirkan orang, harus ada ditegakkan hujah dan juga tidak ada penghalang. Bisa jadi dia melakukan kufuran, dia enggak ngerti. Bisa jadi baru masuk Islam, sehingga tidak mengerti melakukannya. Atau ada syubhat. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan tidak boleh mengkafirkan kecuali iqamatul hujjah, yaitu ditegakkan hujjah. Bahwasanya kekufuran. Yang kedua, izalatul syubhah. Menghilangkan syubhat yang ada di kepalanya. Kenapa dia berkata demikian? Mungkin ada syubhat. Baru kalau semua telah terpenuhi syarat, intifa'ul mamani dan penghalang tidak ada, baru boleh dikafirkan. Kalau tidak, bahaya bisa kembali kepada kita. Taib al-Imam al-Bukhari berkata, qala hadatsana Muhammad bin Sinan, qala hadatsana Fulaih bin Sulaiman, qala hadatsana Hilal bin Ali, an Anasin qala lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala la'anan wala sabbaban. Rasulullah bukanlah orang yang berkata dengan keji, berlebihan, dan juga bukan tukang laknat, ya. Laknat kamu, laknat ini, wala sabbaban, juga bukan tukang mencela. Kana yaqul indal ma'tabah. Rasulullah kalau ingin negur, maka beliau berkata, malahu tariba jabinuhu. Kenapa dia begitu? Ya, keningnya terkena tanah, itu rugi dia kalau seperti itu, ya. Kalau tersungkur dia terkena tanah. Rasulullah begitu aja, tidak cuci maki, dasar ini tidak. Sebenarnya orang kalau sudah marah dia cuci maki. Ini kadang-kadang kita juga harus berlindung dari

Suami saya kalau marah dibilang saya iblis, subhanallah iblis. Bilang gondrowo masih mending, ini iblis. Bosnya setan semua iblis ya. Apa enggak ada lafal yang lain? Di sini caci maki. Iblis ya. Kadang-kadang kita yang kita caci maki adalah orang dekat kita yang punya jasa dengan kita. Yang bantu kita menjalani kehidupan ini. Yang sakit, kalau sakit kita yang rawat. Tapi kita tidak tahan emosi, kita caci maki orang yang punya besar jasa kepada kita. Maka boleh kita mencela. Rasulullah juga tegur ya. Indal mata. Mata berarti mencela. Rasulullah tegur. Tapi Rasulullah omongannya halus. Malahu. Kenapa begitu? Kenapa harus begini? Tadi baca binuhu. Yaitu. Atau apa namanya. Tersungkur di tanah ya. Artinya. Tidak kata-kata yang keji. Hadis berikutnya, qala hadatsana Muhammad ibnu Bashar, qala hadatsana Utsman bin Umar, qala hadatsana Ali bin Mubarak, an Yahya bin Abi Katsir, an Abi Kilaba, an Thabit ibn Ad-Dhahhak, wa kana min ashabi Syajarah. Dari sahabat namanya Thabit ibn Ad-Dhahhak. Dan dia termasuk peserta Syajarah, itu yang berbaiat di bawah pohon ketika perjanjian Hudaybiyah, disebut Bai'atul Ridwan. Ketika itu para sahabat berjumlah 1400 orang. Ketika mereka umrah bersama Nabi, kemudian mereka dihadang. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW mengirim Utsman bin Affan untuk mengecek. Ternyata Utsman tidak balik-balik. Maka ada isu bahwasanya Utsman dibunuh. Ada isu Utsman bin Affan dibunuh. Maka Rasulullah SAW pun membaiat para sahabat. Ada dua poin, yaitu tidak boleh lari. Yang kedua, siap mati membela Rasulullah SAW. Maka mereka dikenal dengan Ashabu Syajar, itu orang-orang yang membaiat Nabi di bawah sebuah pohon. Dalam sebuah riwayat yang mengatakan, Rasulullah bersabda, antum khairu ahlil ard, kalian adalah penghuni bumi yang terbaik. Ya, maka ketika Rasulullah dalam perang Hunain, banyak sahabat yang kabur, Rasulullah kemudian hanya tinggal beberapa yang bersama Nabi di awal peperangan, karena tiba-tiba ada hujan anak panah yang begitu banyak, Rasulullah panggil, Rasulullah bilang, Abbas, nadi ashab syajarah. Wahai Al-Abbas, panggil para pengikut baiat pohon Ridwan. Maka dipanggil, ya sahabat syajarah. Maka mereka pun datang. Mereka orang spesial. Makanya Thabit bin Dhahhak dipuji di sini, dikatakan wakana min ashabis syajarah. Dia termasuk kelas orang dari 1400 orang yang baiat Nabi di bawah sebuah pohon. Ya, yang Allah berkata, innal ladhina yubayyi'unaka tahta syajarati laqad radiyallahu 'anil mu'minin, laqad radiyallahu 'anil mu'minin yubayyi'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah telah ridha kepada kaum mukminin ketika mereka membaiat engkau mengambil janji setia di bawah sebuah pohon. Haddatsahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Thabit bin Dhahhak memberi kabar kepada Abi Qilabah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa ala millati ghairil Islam fahuwa kama qala. Siapa yang bersumpah di atas agama selain Islam, maka dia seperti apa yang dia sumpahkan. Maksudnya dia mengatakan dengan mencela Islam, dia mengatakan demi dengan pengagungan demi agama Nasrani, demi penyembahan terhadap berhala. Ya, kalau dia mengagungkan berarti dia kufur. Demi dia, kalau dia mengagungkan maka dia kufur. Tapi kalau terbawa dia tidak sengaja, seperti dahulu sebagian sahabat sering bersumpah dengan berhala, Walat wal Uzza, tidak sengaja, tidak bermaksud, sudah kelepasan lidah, maka dia segera mengucapkan la ilaha illallah. Tapi kalau dia bersumpah dengan selain agama Islam, dengan mengagungkan agama tersebut, demi agama ini, demi agama syirik, demi agama penyembah berhala, maka dia bukan orang Islam lagi. Karena dia mengagungkan agama kesyirikan. Walaysa ala bini Adam nadharun fima la yamlik. Ya. Dan tidak boleh bagi seorang anak Adam bernazar pada perkara yang bukan dia miliki. Misalnya dia bilang, katakan, kalau saya lulus, saya akan nyembelih sapinya Pak Johan misalnya. Ini bukan sapi dia. Mana dia bernazar dengan sapinya orang lain. Ini tidak boleh. Man qatala nafsahu bi syai'in fid dunya udhiba bihi yaumil qiyamah. Siapa yang membunuh jiwanya dengan suatu alat di dunia, dia akan diazab pada hari kiamat dengan alat tersebut. Seperti siapa yang minum racun, maka dia akan diazab bunuh diri, akhirnya bunuh diri, maka di akhirat dia akan di neraka diazab dengan minum racun. Man qatala nafsahu bi hadidatin, siapa yang bunuh dirinya dengan besi yang tajam, maka hari kiamat dia akan menikam-nikam dirinya dengan besi yang tajam tersebut. Siapa yang bunuh dirinya dengan melemparkan dirinya di tempat yang tinggi, maka dia akan disiksa pada hari kiamat dengan berdiri pada tempat yang tinggi. Siapa yang membunuh dirinya dengan mencekek, maka dia akan mencekek dirinya pada hari kiamat kelak. Siapa yang bunuh dirinya dengan ditabrak, ya, sengaja untuk ditabrak dengan benda keras, kereta api dan semisalnya, maka dia akan disiksa pada hari kiamat dengan alat yang dia gunakan untuk bunuh dirinya. Mengerikan. Kemudian yang jadi patokan kita adalah hadisnya, waman la'ana mu'min.

0: dan fahuwa qatlihi. Siapa yang melaknat seorang mukmin, maka dia seperti membunuh orang mukmin tersebut. Ini menunjukkan laknat orang lain dosa besar. Apakah maksudnya dosanya siapa seperti membunuh? Tidak, maksudnya kalau kau melaknat dia, berarti kau berdoa agar dia dijauhkan dari rahmat Allah. Kalau kau berdoa agar dia dijauhkan dari rahmat Allah, berarti kau ingin dia binasa. Ya, sama seperti kau membunuh dia, ya. Karena ketika sudah laknat engkau, maksudnya ya Allah jauhkan dia dari rahmat-Mu, jangan sayangi dia. Ya, kalau dia tidak disayang oleh Allah, maksudnya apa? Maksudnya supaya binasa, maka mirip seperti membunuhnya. Wa man qadhafa mu'minan bikufrin fahuwa kaqatlihi. Siapa yang menuduh seorang mukmin kafir, maka telah seperti membunuhnya. Karena menuduh orang lain kafir, berarti halal darahnya. Sama seperti membunuhnya. Intinya yang jadi perhatian dalam hadis ini, yaitu tidak boleh melaknat seorang mukmin. Melaknat seorang mukmin seperti membunuhnya. Taib, hadis berikutnya, Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Umar bin Hafs, qala hadatsana Abi, qala hadatsana Al-A'mash, qala hadatsani Adi bin Thabit, qala sami'tu Sulaiman bin Surat, rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Sulaiman bin Surat radhiyallahu anhu, beliau berkata, qad istabba rajulani inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang saling caci maki di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faghadiba ahaduhuma, salah satunya marah. Caci maki satunya marah. Fashtadda ghadabuhu hatta tafakha wajhuhu wa taghayyar. Maka dia pun marah sampai wajahnya mengembang dan berubah wajahnya saking marahnya. Nabi SAW disitu, Nabi komentar. Kata Nabi SAW, inni la'alamu kalimatan lau qalaha ladhahba anhu alladhi yajid. Sungguhnya aku tahu satu perkataan yang kalau dia ucapkan orang ini lagi marah, maka akan hilang kemarahannya. Yaitu bilang, a'udzubillah minasyaitanir rajim. Fantalaka ilahi rajulu fa'akhbarahu. Maka ada seorang sahabat mengabarkan orang sedang marah tadi. Biqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan Mu'az bin Jabal, dia berkata, Mu'az berkata kepadanya, wahai fulan, sungguhnya Rasulullah SAW berkata, kalau kau mengucapkan kalimat ini, maka akan hilang kemarahanmu, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka Mu'az berkata, ta'awwadz billahi minasyaiton, berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan. Orang ini ternyata ditegur, dia malah marah, dia berkata, aturabi ba'as, emang saya ada masalah apa? Amjununun anna? Amjununun anna? Apakah saya orang gila disuruh berta'awuz, berlindung dari godaan syaitan? Idhab, pergilah engkau. Itu dia tidak terima nasihat dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Maka di sini ada khilaf. Siapakah orang ini yang dinasihati malah tidak mau? Ada yang mengatakan dia orang munafik. Ini pendapat ya. Sehingga dia begitu dikasih nasihat, dia tidak mau dengar. Ada yang mengatakan dia lepas kontrol saking marahnya. Saking marahnya. Maka dia tidak mau dengar nasihat. Karena sebagian orang kalau kita nasihat dia malah marah-marah. Ya, kita bilang jangan ini, jangan ini. Kamu yang begini, dia malah balikan perkara saking marahnya. Ada yang mengatakan ini orang min jufatil Arab, termasuk orang-orang Arab badui yang susah dinasihati, yang mungkin tidak mengetahui bahwasanya berta'awuz dari godaan syaitan itu umum, termasuk diantaranya agar tidak marah. Emang dia menyangka hanya bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim kalau gila, maka dia bilang abiyya junun ama jununun ana, emang saya gila disuruh a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya tidak gila, saya normal-normal saja. Sehingga dia merasa tidak perlu untuk mengucapkan ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Intinya orang kalau mencaci, dia tahu itu dari syaitan, maka dia berlindung kepada Allah agar tidak mencaci orang lain. Karena ketika dia mencaci maki orang lain, dia dicaci, akhirnya dia ngamuk, marah. Kalau marah berarti dari syaitan. Di antara perlindungannya agar terlindung dari godaan syaitan, bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Taib. Hadis berikutnya, Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Musaddad, qala hadatsana Bishr bin Al-Fadhdal an Muhammad, qala Anas hadatsani Ubadah bin Samit, qala kharaja Rasulullah sallam liyukhbiran nas bi lailatul qadar. Dari Ubadah bin Samit berkata, Rasulullah sallam keluar suatu hari untuk mengabarkan kepada orang-orang tentang Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Qadar? Fatalaha rajulani minal muslimin. Ternyata ada dua orang saling teriak-teriak, bertengkar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam berkata, kharajtu liukhbirakum fatalaha fulan wa fulan. Saya tadi keluar untuk mengabarkan tentang kapan Lailatul Qadar, tapi si fulan dan si fulan bertengkar, angkat suara. Wa inna harufiat, akhirnya kabar tentang kapan Lailatul Qadar diangkat. Wa asa an yakuna khairan lakum, bisa ini lebih baik bagi kalian. Faltamisuha fit tasi'a wa sabi'a wal khamisah. Carilah di malam 9 terakhir, malam ke-7 terakhir, dan malam ke-5 terakhir, yaitu carilah malam 21, kemudian malam ke-23 atau malam 25, ya. Itu malam-malam ganjil. Nah, di sini disebutkan Rasulullah SAW tahu tentang kapan Lailatul Qadar, tapi ternyata gara-gara ada yang bertengkar, caci maki di antara mereka, akhirnya diangkat, ilmu tentang kafalah tughlat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalil bahwasanya pertengkaran, caci maki ini menghilangkan keberkahan. Ya, sehingga Rasulullah dilupakan kapan Lailatul Qadar, tapi Rasulullah mengatakan bisa jadi lebih baik-baik kalian. Jadi ini benar. Karena jika Rasulullah bilang misalnya malam ke-27 Lailatul Qadar, maka malam lain mungkin orang tidak semangat beribadah, cuma beribadah satu malam saja. Padahal 10 hari terakhir seluruhnya indah, seluruhnya berlipat gandakan pahala. Makanya kata Rasulullah SAW, asa ayyakunu khairan mahum, ayyakuna khairan minhum, bisa jadi lebih baik. Kalian tidak tahu kapan Lailatul Qadar, sehingga disembunyikan waktunya. Tapi carilah di malam-malam ganjil, di malam ke-21, malam ke-23, malam ke-25, ya. Maka ini peringatan bagi kita, agar kita jangan sering bertengkar. Apalagi dalam rumah tangga bertengkar. Akhirnya berkah tidak jadi turun, ya. Harusnya Allah turunkan berkah tidak jadi turun, karena pertengkaran. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis, inna allaha idha arada li ahlil khairi, li ahlil baiti khairan, adkhala alaihimur rifqa. Jika Allah menghendaki kebaikan pada suatu rumah tangga, Allah masukkan dalam rumah tangga tersebut kelembutan. Sehingga yang ada kelembutan antara suami istri. Ada orang bertengkar. Rahmat turun enggak jadi turun. Ya. Keberkahan jadi hilang. Ya, sebagaimana tadi Nabi ingin mengabarkan Lailatul Qadar, kemudian gara-gara ada yang bertengkar, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajari istri, ajari suami, ajari anak-anak. Agar semua dihadapi dengan kepala dingin, ya. Jangan sisi emosi ya. Kurang beradab, ya. Akhirnya caci maki antara pasangan. Tapi hadis terakhir yang kita bahas pada kesempatan kali ini, Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Umar bin Hafs, qala hadatsana Abi, qala hadatsana Al-A'mash, anil Ma'rur an Abi Dzar, qala ra'aitu alaihi burdan wa ala gulamihi burdan. Aku melihat di padanya ada memakai kain, ya. Sebentar. Iba, ambil lagi kajian, ya. Ambil lagi kajian, ya. Jadi Abu Dzar memakai baju, kemudian baju yang sama, ya, itu kain dipakai oleh budaknya. Fakultu, ya. Aku berkata, ini mungkin Ma'rur yang berkata, perawi dari Abu Dzar, lau akhadta hadza falabistahu kanat hullatan, seandainya kau ambil dari budakmu terus kau pakai dua pasangan kain, maka jadilah hullah itu dua pasangan kain yang serasi, ya. Wa ataitahu thauban akhar, lantas budak kau kasih baju yang lain, jadi budak tidak mesti bajunya sama dengan kamu. Jadi di antara Abu Dzar menghargai budaknya sampai pakaian yang dia pakai modelnya sama dia pakai buat budaknya. Ada yang kasih ide, ya? Kan ini kan kainnya sama, sudah kau pakai dua jadi pasangan. Kalau pasangan dalam bahasa Arab namanya hullah. Ambil aja dari budakmu, terus kau kasih baju yang lain buat budakmu. Faqala, maka Abu Dzar cerita, kana baini wa baini rajulin kalam. Pernah antara aku dengan dia ada seseorang lain, yaitu sahabat lain, ada pembicaraan. Wa kanat ummuhu ajamiyah. Temanku tersebut, itu sahabat yang lain, ya. Ibunya ajami, yaitu bukan Arab. Faniltu minha, maka saya menghina ibunya atau meremehkan ibunya. Fadzakarani ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ini Bilal kalau tidak salah. Maka dia pun lapor kepada Nabi, dia mengatakan Abu Dzar menghina ibu saya. Faqala li asababta fulanan, maka Nabi tegur, apakah kau mencela si fulan? Qultu na'am, Abu Dzar ngaku. Iya, qala afanilta min ummihi, kau mengejek ibunya. Kata Abu Dzar, qultu na'am, iya. Ibunya berkulit hitam. Kata Rasulullah, innaka umru'un fika jahiliyah. Sungguhnya engkau ada sikap jahiliyah dalam dirimu. Qultu ala hini sa'ati hadhihi min kibari sin. Ya. Dan sekarang diriku, ya, sudah tua. Qala na'am. Saya sudah tua begini, masih ada jahiliyah. Rasulullah berkata, na'am. Hum ikhwanukum. Sungguhnya budak-budak kalian adalah saudara-saudara kalian. Ja'alahumullahu tahta aidikum. Ya. Allah menjadikan mereka tunduk di bawah kekuasaan kalian. Faman ja'alallahu akhahu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kul. Barang siapa yang Allah jadikan punya anak buah, ya, budak, maka berilah makan kepada dia dari apa yang dia makan. Walyulbisu mimma yalbas. Berikan dia pakaian daripada yang dia pakai. Kasih budak yang pakaian yang kau pakai. wala yukallifuhu minal amal ma yaglibuhu. Jangan bebani dia dengan perbuatan pekerjaan yang dia tidak mampu melakukannya. Fa in kallafahu ma yaglibuhu falyu'inhu alaih. Kalau ternyata dia membani budaknya dengan pekerjaan yang berat, yang susah dikerjakan, maka hendaknya dia bantu. Ya. Jadi inilah ya di mana Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, kenapa sebab dia memberikan baju kepada budaknya seperti baju yang dia pakai, ya, karena dia menjalankan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian berkesempatan punya budak-budak, dan budak-budak itu adalah saudara kalian sesama muslim, ya, meskipun mungkin berkulit hitam ini secara zaman dulu, tapi dia muslim. Qadarullah, Allah menjadikan dia di bawah naungan kalian, maka berbuat baiklah kepada budak kalian, ya, berilah makan sebagaimana yang kalian makan, berilah pakaian sebagaimana kalian pakai, bebanilah pekerjaan yang bisa dia lakukan. Kalau dia tidak bisa lakukan, maka bantulah, karena mereka adalah ikhwanukum, mereka adalah saudara-saudara kalian juga. Ini budak loh, kita bicara budak yang bisa diperjualbelikan. Bagaimana lagi selain budak? Bukankah pembantu kita juga sama muslim sama kita? Dia juga manusia, kita juga manusia. Cuma kita kaya, dia miskin. Bukankah supir kita juga adalah ikhwan kita, sama muslim? Cuma kita kaya, dia miskin. Makanya sampai seorang lupa diri, mentang-mentang akhirnya mendzalimi bawahannya. Maka Abu Dzar subhanallah, sebenarnya kata para ulama, memberi makan apa yang kita makan kepada budak sunnah, tidak wajib. Yang wajib kita beri dia makan, yang penting layak. Tapi dia makan seperti yang kita makan, sunnah. Dia pakai seperti ke pagi juga sunnah. Tidak mesti kita punya baju bagus, dia juga harus bajunya bagus, enggak. Tapi kalau kita bisa, enggak apa-apa, lakukan. Itu sunnah sebagaimana dipraktikkan oleh Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Maka ini dalil bahwasanya tidak boleh kita mencela, terutama orang-orang yang punya potensi di bawah kita, di bawah kekuasaan kita, budak atau seperti zaman sekarang yang di bawah kekuasaan kita, pekerja kita, pembantu kita, supir kita. Maka hati-hati, jangan sampai kita mencela. Itu akhlak yang buruk, dilarang dalam syariat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian saja para dokter yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang bisa saya sampaikan, insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Demikian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على النبي الرحمة وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ikhwan dan akhwat, jemaah kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, yang saya cintai, semoga Allah Jalla wa'ala menurunkan rahmatnya kepada kita sekalian. Menetapkan kita, meneguhkan kita di dalam agamanya, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وهي الله yang membalik-balikan hati manusia, ثبت teguhkanlah, kuatkanlah قلوبنا hati-hati hati kami ala dinik, di dalam agamamu. Jadi tetap berada di dalam agama Allah Jalla wa'ala, yaitu al-Islam. Doa yang mulia ini yang datang dari hadis-hadis yang sahih patut dihafal dan diamalkan oleh setiap muslim. Ya muqallibal qulub thabbit qalbi atau thabbit qulubana. Kedua-dua riwayat itu ada. Ala dinik, berada di atas agamamu, al-Islam. Ya, maka saya diminta untuk menjelaskan tentang keagungan dan kemuliaan serta keindahan dinul Islam, agama yang kita anut ini, yang dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia, bahkan yang terbesar di dunia jumlahnya, umat Islam yang terbanyak, terbesar di dunia adalah umat Islam yang berada di negeri ini, bersamaan dengan itu kebanyakan dari kita tidak atau belum mengerti tentang ketinggian dan kemuliaan serta kebesaran agamanya al-Islam, disebabkan mereka tidak mempelajari al-Islam, mendirasahkannya, memahaminya, agama yang dianut oleh bapak-bapak mereka dan oleh mereka dan oleh anak-anak mereka. Pengetahuan mereka tentang Islam sangat sedikit. Selain keislaman yang mereka pahami, yang mereka ketahui adalah apa yang dilakukan, dikerjakan oleh kaum mereka, masyarakat mereka, dan begitulah seterusnya. Yang intinya adalah mereka tidak memiliki ilmu. Ini sebagian dari kaum muslimin, kalau tidak mau dikatakan sebagian besar kaum muslimin di negeri ini. Ini sebuah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri, tidak bisa kita menutup mata dari kenyataan yang ada di hadapan kita ini. Nah, mari kita mulai dari sekarang mempelajari Islam mengambil dari sumbernya yang asli, dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman yang kita ambil dari salaful ummah, perjalanan orang-orang yang terdahulu, dari orang-orang yang saleh, dari para sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan generasi yang mengikutinya. Karena wajib bagi setiap muslim mengambil agama mereka dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi mereka yang mulia, sunnah Nabi mereka yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dengan pemahaman dan pengamalan yang benar sesuai dengan apa yang Allah syariatkan. Kalau umat Islam ini mempelajari Islam dengan sebenar-benar pelajaran yang mereka dapati, mereka ambil dari para ulama. Al-ulama, kata Nabi, warasatul anbiya, pewaris para nabi. Allah jadikan mereka seperti bintang-bintang di langit sebagai penunjuk arah di kegelapan daratan lautan. Maka dengan sebab dakwah para ulama, orang-orang yang berilmu ini, yang mewarisi keilmuan para nabi dan rasul, maka tegaklah Al-Quran. Dan mereka tegak dengan Al-Quran, berbicara dengan Al-Quran, dan mereka berbicara dengan Al-Quranul Karim. Tegaklah kalimatullah fil arad, di muka bumi. Ya, maka umat Islam harus mulai dari sekarang mempelajari Islam, bukan Islam yang ikut-ikutan. Dan ini berlangsung sekian puluh tahun, mungkin ratusan tahun lamanya, sehingga seorang muslim tidak tahu apa itu Islam. Ya, maka pada kesempatan yang sangat baik ini, sangat bermanfaat ini, saya akan mencoba menjelaskan beberapa poin tentang kebesaran dan keagungan Al-Islam yang menjadi pokok-pokoknya, karena ini sangat mendasar sekali. Dari sini kita mulai mempelajari, mengenal Islam, memahami Islam dengan pemahaman yang benar, pemahaman yang baik, pemahaman yang lurus, pemahaman yang bersih, sesuai dengan apa yang Allah syariatkan melalui lisan Nabi-Nya yang mulia alaihi salatu wassalam. Saya perlu meringkas ini karena waktu. Yang pertama, setiap muslim dan muslimah wajib mengetahui, berilmu, mengiktikadkan, meyakini bahwa Islam adalah sebagai agama Allah. Allah Rabbul Alamin, pencipta sekalian alam, yang menciptakan kita, yang menciptakan makhluk, yang menciptakan kehidupan dan kematian, yang memberikan rezeki kepada kita dari langit dan bumi. Islam adalah agama Allah. Dan ini Allah tegaskan dalam kitabnya yang mulia, juga melalui lisan nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam. Di antaranya, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Dia Allah yang mengutus Rasulnya dengan membawa hidayah dan agama yang hak, bil huda wa dinil haq, sedangkan kebenaran secara mutlak datang dari Rabbul Alamin, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang hak itu dari Rabbmu, maka jangan sekali-kali kau menjadi orang yang ragu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus Rasul-Nya dengan membawa hidayah dan agama yang hak, liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih, untuk mengalahkan seluruh agama. Yani Islam adalah agama yang tinggi, agama yang mulia, yang tidak ada satupun agama dapat mengatasi ketinggian, kemuliaan, kebesaran, keagungan al-Islam. Sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi dan tidak ada yang dapat mengatasi ketinggian al-Islam. Ini hadis hasan dikeluarkan oleh Imam Ad-Darqutni di kitab sunannya. Walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrikin membencinya. Berarti agama yang hak satu, al-Islam, agama Allah. Karena Allah yang mengutus Rasulnya dengan membawa hidayah dan agama yang hak. Berarti agama yang hak itu datang dari Allah. Karena kebenaran datang dari Allah. Dan Islam benar-benar agama yang sangat tinggi. Liyudhhirahu 'ala ad-din kulli. Oleh karena itu tidak seorang pun yang masuk ke dalam agama Allah dengan sebenar-benarnya. Dan tidak satu masyarakat atau satu kaum masuk ke dalam agama Allah melainkan al-jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amal. Kata ulama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan mereka, akan meninggikan mereka, martabat mereka dunia dan akhirat, seperti generasi yang pertama pada ummati, para sahabat. Tidak pernah surut, terus naik ke atas tinggi, tidak pernah ke bawah lagi. Dari lemah menjadi kuat, setapak demi setapak, setahap demi setahap, dari satu keadaan kepada satu keadaan yang lain, dari satu waktu ke waktu yang lain, terus sampai kepada puncaknya. Ya, seperti pohon yang tumbuh dari kecil lemah, kemudian batangnya menjadi kuat kokoh, tertanam akarnya ke bawah, tidak pernah surut, terus kuat, sehingga mereka menguasai dunia dari lemah menjadi kuat, dari miskin menjadi kaya raya. dari tidak mempunyai wilayah tempat, Allah berikan kekuasaan untuk menguasai daratan dan lautan. Terus, kenapa? Karena mereka merasa mulia dengan Islam, karena mereka beragama dengan agama Allah, al-Islam, dan mereka beragama Islam dengan benar. Mereka paham tentang Islam dan mereka mengamalkan Islam, mereka mendakwakan Islam, sehingga mereka menjadi kuat. Karena Allah tidak akan merubah seseorang, satu kaum, sampai mereka merubah keadaan dirinya. Ini merupakan akidah, keyakinan yang sangat besar, bahwa al-Islam adalah dinullah, al-Islam adalah agama Allah, agama Rabbnya manusia, pencipta manusia. Selain dari Islam, bukan agamanya, bukan agama Allah. Baik. Yang kedua, bahwa Islam sebagai satu-satunya agama yang sah di sisi Allah. Ini akidah yang sangat besar sekali. Wajib bagi setiap muslim mempelajari Islam dari sini. Islam adalah agama Allah. Islam adalah satu-satunya agama yang sah di sisi Allah, yang Allah redai, yang Allah terima. Allah ulang-ulang ini dalam kitabnya yang mulia. Banyak di antara kaum muslimin yang hafal ayatnya. Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang sah di sisi Allah hanyalah agama Islam. Kita harus yakini bahwa tidak ada agama yang sah di sisi Allah, yang Allah benarkan, yang Allah akui, yang Allah redai, selain dari Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ni'mati 'alaykum wa raditu lakum al-Islam dinan. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, dan aku telah cukupkan nikmatku kepadamu, dan aku redha Islam sebagai agama bagimu. Allah redha Islam sebagai agama bagi kita. Makhumnya yang dapat kita pahami, selain dari Islam, Allah tidak meridhoinya. Oleh karena itu wajib bagi seluruh umat manusia, setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk seluruh umat manusia masuk dalam Islam. Wajib bagi seluruh umat manusia masuk ke dalam Islam setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umat manusia. Dan ketika telah sampai kepada mereka dakwah Islam, kalau tidak, maka mereka akan menjadi lebih buruk keadaannya, lebih sesat keadaannya dari binatang ternak. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi.

人Islam sebagai satu-satunya agama yang sah di sisi Allah. Selain dari Islam, tidak sah. Selain dari Islam, tidak sah. Ini akidah yang diyakini oleh orang-orang yang terdahulu dari umat ini, oleh para sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Tidak ada yang goyah dengan keyakinan ini. Mereka meyakini al-Islam dinullah, dinul haq. Kemudian ketika Islam semakin jauh, umat Islam semakin jauh dari ilmu. Ilmu merupakan nur, cahaya. Maka masuklah paham-paham yang sangat sesat dan menyesatkan. Pemahaman seperti wahdatul adyan, kesatuan agama-agama. Itu keyakinan itu membatalkan keyakinan ini. Ini keyakinan yang besar. Apalagi pada zaman kita hidup sekarang ini. Keyakinan untuk paham kesatuan agama berkembang. Didakwakan, diserukan oleh para penyesat. Kaum muslimin yang tidak mengetahui, tidak memiliki akidah yang sahihah, yang benar ini, akan mengikuti keyakinan yang sesat dan menyesatkan, yang akan memurtadkan dia, mengeluarkan dia dari Islam sekiranya dia tahu. Kebanyakan mereka diberi uzur karena kejahilan, kebodohan yang ada pada mereka. Karena Islam sangat asing bagi mereka. Disebabkan mereka tidak mempelajari Islam. Mari kita mempelajari Islam. Dimulai dari dasar-dasarnya. Yang ketiga, Islam sebagai agamanya para nabi dan rasul. Seluruh para nabi dan rasul agamanya satu, al-Islam. Dakwahnya satu. Dakwah tauhid, mengajak kepada la ilaha illallah. Menyeru kepada manusia, berdakwah kepada manusia, la ilaha illallah, agar manusia beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, mengesakannya, mentauhidkannya, agar manusia menjadi hamba Allah dengan penghambaan kepada Allah secara mutlak, sebenar-benar penghambaan, agar manusia tidak menghambakan diri kepada makhluk, tidak menyembah kepada makhluk, tidak mempertuhankan makhluk. Karena manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Oleh karena itu seruan, ajakan, dakwah para nabi dan rasul satu. Dakwah tauhid yang pertama kali mereka dakwakan.
Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam kitabnya yang mulia, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Dan sesungguhnya kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Kami perintahkan kepada mereka, "Wa'budullaha," agar mereka berdakwah kepada manusia. Kepada kaum mereka, "Wa'budullaha," sembahlah Allah. Beribadahlah kepada Allah dan tinggalkan segala sesembahan selain dari Allah. Hal ini membuktikan bahwa seluruh dakwah para nabi adalah satu, la ilaha illallah, dan din agama mereka satu adalah Islam. Dan ini ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, al-anbiya'u dinuhum wahid. Para nabi agama mereka satu. Agama yang satu ini al-Islam. Al-Islam adalah agama yang dibawa oleh Ibrahim. Dan yang sebelum Ibrahim, Nuh. Dan yang sudah Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad alaihimussalatu wassalam. Yang didawakan oleh Isa bin Maryam, al-Islam. Tauhid, wa'budullah. Sembahlah Allah. Wajtanibut taghut, dan tinggalkan segala sesembahan selain dari Allah. Ya. Ini yang ketiga. Yang keempat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul yang terakhir yang membawa syariat yang lengkap dan sempurna. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul anbiya wal mursalin, sebagai nabi yang terakhir yang Allah utus untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, kami tidak mengutusmu melainkan untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami tidak mengutusmu melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Dan kepada beliau diturunkan Al-Kitab Al-Qur'an yang merupakan mukjizat yang terbesar yang Allah berikan kepada beliau, mukjizat ilmiah yang dapat disaksikan oleh orang yang hidup di masa turunnya wahyu dan yang sesudahnya sampai hari ini dan seterusnya, yang menunjukkan akan kebenaran risalah dan nubuah, nubuah dan risalah, kenabian dan kerasulan beliau, yang menunjukkan akan kebenaran dinul Islam, yang menunjukkan akan kebenaran kitab Allah Al-Quran Al-Karim, yang menunjukkan akan kebenaran perjalanan terdakwah para nabi dan rasul, yang menunjukkan akan kebatilan agama-agama selain dari Islam, yang menunjukkan akan kesesatan kebatilan al-Yahud wal Nasara, yang menunjukkan akan kebatilan agama kaum musyrikin. Karena itu Al-Quran dinamakan Al-Furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Beliau bawa mukjizat yang terbesar. Kalau mukjizat para nabi dan rasul yang dahulu, mukjizat Ibrahim yang tidak terbakar oleh api yang demikian panas sehingga api menjadi dingin, mukjizatnya Musa banyak sekali yang dapat membelah lautan dengan tongkatnya, mukjizatnya Nuh, mukjizatnya Isa bin Maryam yang dapat menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah, hanya dapat disaksikan oleh orang yang hidup pada zamannya, yang menyaksikan langsung. Orang yang hidup sesudahnya tidak menyaksikan. Dia mendapat wahyu, kabar dari Rabbul Alamin seperti kita, dan kita mengimaninya, membenarkan mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul
berbeda dengan mukjizat yang Allah berikan kepada hamba dan Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat ilmiah Al-Qur'an yang dapat disaksikan oleh para sahabat ketika turunnya ayat Al-Qur'an dan oleh orang-orang yang setelahnya sudah sampai pada hari ini. Selalu disaksikan. Oleh karena itu di awal ayat, di awal surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan Alif Lam Mim, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Alif Lam Mim, "Dzalikal kitab." Kitab ini. Kitab ini. Ingat, kitab ini Al-Qur'an. "La raiba fihi." Tidak ada satu pun keraguan yang membuat manusia ragu akan kebenarannya, yang dapat dimasuki oleh keraguan, yang dapat dimasuki oleh sangka-sangka, yang dapat dimasuki oleh tuduhan bahwa ini tidak asli, ini disangsikan kebenarannya, ini palsu dan seterusnya. Tidak, la raiba fihi. Sayang, kita tidak paham itu. Kita tidak kenal mukjizat Nabi yang mulia yang ada di hadapan kita setiap hari, setiap saat, bahkan ada di rumah kita, ada bersama kita, kadang-kadang di saku kita, dari kitab Al-Quran yang kecil, dan kita hafal ayat-ayatnya, bahkan entah berapa banyak kaum muslimin yang hafal Al-Quran, tapi mereka tidak paham. Kita hanya mengenal lafaz dan huruf-huruf Al-Quran tanpa dapat memahaminya. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah besar yang lebih dari kematian. Karena tidak ada bedanya kita dengan ahlul kitab. Ahlul kitab yang dahulu Allah katakan wa minhum ummiyun. Di antara mereka adalah orang-orang ummi, la ya'lamun al-kitab. Mereka tidak tahu al-kitab. Sama seperti kita. La ya'lamun al-Quran. Kalau kita membaca al-Quran, kita tidak mengerti. Tidak paham. Melalui ayat tadi. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Kebenaran mutlak bahwa Al-Quran min 'indillah, dari sisi Allah, bahwa Al-Quran kalam Allah, bahwa seluruh isi Al-Quran hak benar, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan rasul. Kemudian kita akan menemukan melewati ayat wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Dan jika kamu tetap berada dalam keraguan syak terhadap Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, maka ditantang oleh Allah. Ditantang oleh Allah. Fa'tu bi suratin min mithlihi. Buatlah olehmu, datangkanlah olehmu satu surat yang seperti Al-Quran. Mungkin surat yang paling pendek dalam Al-Quran. Surat Al-Kautsar misalnya. Tetapi yang seperti Al-Quran bahasanya, ketinggian balaghahnya, perintah dan larangannya, beritanya, berita tentang gaibnya, kabar yang gaib dan seterusnya. Karena Allah katakan fa'tu bi suratin min mislihi, yang semisal, yang sepertinya.
yang seperti Al-Quran. Sanggup tidak? Kalau dalam Al-Quran, kemujizatan Al-Quran meliputi bahasanya, balaghahnya, perintahnya, larangannya, beritanya, ceritanya, kabar gaibnya, dan seterusnya. Min mislihi. Tidak ada yang sanggup sampai pada hari ini. Maka benarlah apa yang Allah katakan, fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Jika kamu tidak sanggup melakukannya, pasti kamu tidak akan sanggup membuat yang seperti Al-Quran selama-lamanya. Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin. Maka peliharalah dirimu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang telah disediakan untuk orang-orang yang kafir. Al-Quran mukjizat yang terbesar. Nabi yang terakhir membawa agama yang hak adalah Islam, yang telah juga dibawa oleh para nabi dan rasul yang sebelum beliau, tetapi secara khusus kepada beliau diberikan syariat yang lengkap, yang sempurna, dan kepada beliau diberikan Al-Kitab, merupakan mukjizat yang terbesar, mukjizat ilmiah, yang seluruh kitab-kitab yang sebelum Al-Quran terkumpul dalam Al-Quran, Taurat, Zabur, dan Injil. Dan ini benar-benar min 'indillah, dari sisi Allah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quran, "Afal yatadabbarun Al-Quran?" Tidakkah mereka mau mentadabburkan Al-Quran? Memikirkan, merenungkan Al-Quran. Tentu dengan pemahaman. Bagaimana orang dapat memikirkan Al-Quran tanpa pemahaman? Dahulu ahlul kitab, kata Syekh Al-Islam Ibn Taymiyyah, itu hanya menghafal Taurat lafaz dan hurufnya. Tidak tahu maknanya. Apalagi maknanya telah dirubah oleh pendeta-pendeta mereka, oleh ulama-ulama mereka. Sama persis dengan keadaan kaum muslimin pada hari ini, kata Syekh Al-Islam Ibn Taymiyyah, seperti itu. Mereka tidak mengetahui Al-Quran kecuali menghafal lafaz dan huruf-hurufnya. Tidak paham. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang sangat besar kepada umat ini dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir. Kepada beliau diturunkan Al-Quran dan kepada beliau diberikan syariat yang lengkap dan sempurna, dan ini merupakan nikmat Allah, sebesar-besar nikmat Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, dan aku telah cukupkan nikmatku kepadamu, dan aku redha Islam sebagai agama bagimu. Yang pertama, Allah telah sempurnakan din ini dengan diutusnya Rasulullah membawa syariat yang kamil, yang mengatur hidup dan kehidupan manusia secara lengkap sampai buang hajat pun diatur. Buang hajat diatur. Sehingga orang-orang musyrikin pernah bertanya kepada para sahabat, "Allamakum nabiyukum kulla syai'in hatta al-khira'." Nabi kamu telah mengajarkan kepada kamu segala sesuatunya sampai buang hajat. Jawab para sahabat, ajal. Betul, yang waktu itu diwakili oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Ya. Sampai burung yang terbang di atas, para sahabat memiliki ilmunya, tahu
yakni sekecil apapun telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah menjelaskan syariat ini dengan lengkap. Allah telah menurunkan kepada beliau syariat yang lengkap dan beliau telah menjelaskan kepada umatnya yang diawali dengan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an.

kita tidak memerlukan lagi ajaran tentang keimanan dari siapapun juga kecuali dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tidak dari filsafat, orang-orang filsafat dan lain-lain, tidak. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan bab iman dengan sempurna dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga yang lainnya. Telah Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Ya. Oleh karena itu, wajib bagi setiap muslim menjalani agamanya sesuai dengan apa yang Allah syariatkan. Tidak memberikan tambahan-tambahan ke dalam agama ini yang tidak ada sama sekali. Karena itu generasi yang pertama, yang kedua, yang ketiga dari umat ini yang Nabi SAW katakan sebagai sebaik-baik manusia, sebaik-baik umatku, khairun nas, khairun nas qawmi, khairun ummati, khairu hadhihi al-ummah. Ada beberapa riwayat, sebaik-baik manusia qarni yang hidup di zamanku, thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi yang sesudahnya, thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi yang sesudahnya. Tidak pernah memberikan ziyadat tambahan-tambahan ke dalam agama Allah yang mulia ini. Karena mereka paham al-yawma, paham apa yang Allah katakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agama. Oleh karena itu Al-Imam Malik pernah mengatakan, barang siapa yang membuat sesuatu bid'ah, tata cara peribadatan yang dibuat atau diciptakan orang yang menyerupai syariat Allah, kemudian mereka masukkan ke dalam Islam atau atas nama Islam dan dimaksudkan dengan mengamalkannya untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, itulah bid'ah. Bid'ah satu tata cara atau upacara peribadatan yang dibuat dan diciptakan oleh manusia atas nama agama Allah, dimasukkan ke dalam agama Allah yang dengan sendirinya menyerupai agama Allah, syariat Allah. Dengan mengharapkan ganjaran dari Allah ketika mengamalkannya untuk mendekatkan diri, taqarrub kepada Allah. Yang membesarkan, memuliakan Nabi yang mulia semua kaum muslimin yang cinta kepada Nabi yang mulia, yang beriman kepada Nabi yang mulia, bahkan sebelum kita para sahabat. Tidak ada yang lebih memuliakan, membesarkan, menghormati Nabi SAW lebih dari para sahabat. Tetapi kalau kita memuliakan, menghormati Nabi, harus sesuai dengan apa yang beliau syariatkan, yang beliau sukai, yang beliau setujui. Tidak boleh melampaui batas. Tidak seenaknya. Harus berdasarkan wahyu. Perkataan kita itu dalam rangka memuliakan Nabi. Ini adalah ra'yu, bukan wahyu. Pikiran kita. Kita menganggap baik sesuatu perbuatan yang tidak ada keterangannya dari agama kita. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Syafi'i, yang dijuluki oleh para ulama Nasirul Sunnah, pembela sunnah. Man istahsana faqad syara'. Barang siapa yang menganggap baik sesuatu perbuatan, niscaya dia telah membuat agama baru.

0: Imam Syafi'i dia kenal maulid karena pada zamannya belum lahir maulid itu. Dan seterusnya. Itu salah satu contoh. Yang kelima, bahwa Islam sebagai agama yang membawa kemaslahatan dan kebahagiaan kepada manusia, dunia dan akhirat mereka. Siapa saja yang mempelajari, memahami Islam, terbebas dari hawa nafsunya. Dia ingin tegak mencari kebenaran, dia pelajari Islam. Bahwa Islam adalah agama yang memberikan kemaslahatan, menghilangkan mudarat, bahaya dari manusia, kerusakan yang ada pada manusia, bahkan yang akan merusak manusia, yang akan merusak bumi, dan akan memberikan kebahagiaan kepada manusia, dunia dan akhirat mereka. Kalau saya pereteli satu persatu, bab per bab, tentu akan panjang pembicaraan kita. Tapi ini poin yang sangat berharga sekali, yang perlu selalu-selalu pikirkan dan pelajari. Islam agama yang memberikan kemaslahatan kepada manusia. Agama yang menghilangkan mudarat secara mutlak atau sebagian besarnya. Lihat seperti khamr. Islam melarang khamr. Agama lain tidak melarang khamr. Maka itu umat di luar Islam adalah orang yang terbanyak meminum khamr. Bahkan di tempat-tempat peribadatan mereka meminum khamr. Karena tidak ada larangan. Pada khamr ini sangat mudarat bagi manusia. Islam melarang khamr mutlak. Karena itu manusia yang paling sedikit meminum khamr dinisbahkan dengan manusia lain adalah kaum muslimin. Di antara kaum muslimin ada yang minum khamr. Tetapi dinisbahkan oleh orang di luar Islam, itu lebih banyak orang di luar Islam meminum khamr. Di barat, di Amerika, manusia, pemerintah tidak sanggup mencegah kecanduan alkohol. Islam sanggup mencegahnya dengan satu ayat. Berapa banyak kaum muslimin berhenti dari meminum khamr ketika dinasehati. Ini dia. Ini satu dari sekian banyak. Termasuk khamr, narkoba dan segalanya. Islam memberikan kemaslahatan kepada umat manusia. Di agama lain tidak dilarang. Islam melarang keras, bahkan memasukkan sebagai ummul khaba'ith, induknya, ibunya segala kekejian, keburukan, khamr. Karena dengan khamr akan timbul perzinahan, dengan khamr akan timbul pembunuhan, dengan khamr akan timbul perkelahian, dan seterusnya dan seterusnya. Dengan sebab khamr akan timbul pencurian, perampokan dan seterusnya. Islam yang sanggup mencegah manusia dari khamr ini, yang lain tidak sanggup. Pemerintah Amerika bagaimana canggihnya, luar biasa, tidak sanggup mencegah pemuda-pemuda mereka meminum khamr dan narkoba. Bahkan orang-orang tuanya kecanduan alkohol. Bahkan ada pembinaan-pembinaan tertentu dikhususkan bagi orang-orang yang kecanduan alkohol. Tidak berhasil. Demikian juga di negara-negara yang lain, dari negara-negara kafirin dan musyrikin, tidak sanggup mencegah ini. Islam sanggup. Karena itu di Indonesia dinisbahkan dengan dari kaum musliminnya yang paling sedikit meminum khamr. Ada yang narkoba, ada yang ini. Itu orang-orang muslim yang tidak taat, yang tidak tahu kalau tidak terima nasihat. Dinisbahkan dengan peminum khamr di negara-negara Eropa, di Amerika, itu luar biasa.
1: Pak, sebetulnya pembicaraan kita ini mengenai ada salah poin-poinnya, tapi karena waktu yang nanti akan terlalu malam, saya persilahkan saudara untuk bertanya. Bagaimana dengan dakwah dari sebagian kaum muslimin yang mengutamakan gitu, dakwah dengan menegakkan data dengan menegakkan daulat khilafah? Dakwah tegak kalau kita menegakkan dakwah, harus kita tegakkan. Dan yang pertama kali kita dakwakan apa yang telah ditegakkan dan didakwakan oleh para nabi dan rasul, yaitu at-tauhid yang merupakan kekuatan yang sangat besar. Dengan menegakkan tauhid akan lahirlah kekuatan yang luar biasa. Kemudian lanjutan dari pertanyaan ini, dan mendakwakan pengkafiran pemerintahan kaum muslimin yang tidak menerapkan hukum Allah sebagaimana dalam surat Al-Maidah. Mohon penjelasan. Pertama, menegakkan daulah Islamiyah khilafah merupakan cita-cita dan keinginan setiap muslim yang taat. Tetapi dakwah adalah tauqifiyah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun sarananya sesuai dengan perkembangan zaman. Dahulu tidak ada pengasuh, sekarang ada. Tetapi bagaimana cara berdakwah? Apa yang kita dakwakan? Kepada siapa kita berdakwah? Dan dari mana kita mulai? Harus diikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakwah dia. Selama 13 tahun di Mekah, beliau mendakwakan al-iman billahi wa rasulihi, mengerjakan apa yang Allah perintah dan Allah larang dari arkanul iman, rukun-rukun iman, arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Keimanan selama 13 tahun. Baru ada khilafah. Adapun khilafah belum ada tauhid, maka tidak akan pernah ada khilafah. Ini kesalahan dalam berdakwah. Karena tidak demikian dakwah dia wal mursali. Yang kedua, pengkafiran terhadap negeri-negeri muslim yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Berdasar kepada ayat wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ini ayat yang selalu dipergunakan oleh kaum Khawarij sejak zaman sahabat. Zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Itu kalimat yang hak. Man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Kalimat yang hak. Tetapi pemaham mereka, pemahaman mereka, mereka tidak berjalan di atas yang hak. Ayat Al-Quran hak, hadis hak. Tetapi pemahaman yang tidak hak. Karena menurut para ulama, dari para sahabat seperti Ibnu Abbas dan lain-lain yang dimaksud dengan ayat yang mulia itu kufrun duna kufrin, kufur yang bukan kekufuran mutlak. Karena kufur dalam Islam ada dua, kufur asghar dan kufur akbar. Kufur yang besar yang mengeluarkan seseorang dari Islam, jadi kalau mereka mengingkari hukum Allah, menganggap rendah hukum Allah, atau menganggap hukum yang lain lebih baik dari hukum Allah, atau menyamakannya, sesudah ditegakkan hujjah kepada mereka, diberikan ilmu kepada mereka dan mereka paham, maka mereka kufur akbar, keluar dari Islam. Tapi kalau mereka mengakuinya, hukum Allah yang paling tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari hukum Allah, tetapi mereka tidak mengerjakannya, mereka meyakini kewajibannya, maka mereka tidak keluar dari Islam dan mereka mengerjakan dosa besar. Setelah mereka memperoleh ilmu, mendapat ilmunya, mengetahui hujjahnya, ditegakkan hujjah kepada mereka. Demikian tafsir para ulama. Tidak serta-merta mengkafirkan setiap orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Itu pertama. Yang kedua, tidak ada satupun dari negeri-negeri Islam yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Seluruh negeri-negeri Islam telah berhukum dengan hukum Allah. Sebagian besarnya, sebagian lagi tidak. Sebagian hukum mereka tidak jalan. Lihat hukum Allah yang tertinggi, salah satu dari yang tertinggi, syiar Islam yang terbesar, apa? Adzan. Bukan hukum Allah. Kalau saudara membaca di kitab-kitab fikih, hukum adzan. Salat jamaah bukan hukum Allah. Kita lihat para ulama dan hukum salat jamaah. Adzan syiar Islam yang terbesar, hukum Allah. Menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah, hukum Allah. Kalau saudara mati dibakar atau dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan, yang mana? Tentu dikafankan, dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan, tidak dibakar. Hukum apa itu? Jawab, hukum Allah. Kecuali kalau saudara mati dibakar, tidak pakai hukum Allah. Hukum orang-orang musyrikin. Setelah orang tua kita mati, hartanya dibagi oleh kita, bagi rata, bagi seenaknya, atau ada peraturan, istri sepersekian, seperempat. dan seterusnya. Itu hukum apa? Hukum Allah, hukum waris. Saudara nikah di mana? Di kelenteng, di gereja, atau dengan cara Islam? Ada wali, ada saksi. Nah, apalagi adzan, syiar Islam terbesar dengan berkumandang di negeri-negeri Islam, salah satu Indonesia. Paham ini sangat sesat dan menyesatkan. Ia mengkafirkan penguasa-penguasa dari negeri-negeri Islam, termasuk rakyatnya. Negeri ini negeri kafir. Maka dari paham ini timbullah kebengisan, kekejaman, ketidakpedulian menumpahkan darah manusia karena dianggap telah kafir. Sebagian hukum-hukum Islam terlaksana di negeri-negeri Islam, walaupun telah dicampuri dengan yang bukan Islam, dengan seperti azan. Ada orang azan di kuburan, orang mau haji diazankan, saking memakai azan syiar. Sebagian hukum-hukum lain belum terlaksana di negeri-negeri Islam, termasuk negeri ini. Mereka belum tahu. Perlu dakwah dengan baik, dakwah bil hikmah, dengan pelajaran. Kalau perlu berdebat dengan cara billahi ahsan. Kata Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billahi ahsan. Ajaklah ke jalan Rabbmu dengan hikmah, dengan ilmu. Tempat yang tepat, orang yang tepat, orang itu bisa terima. Wal mau'izatil hasanah, dengan pelajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dakwah. Kalau dakwah tegakkan dengan ilmu, Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya dan rasul yang mulia, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Subhanallah wa ma'ana min al-musyrikin. Katakan, Allah perintahkan, katakan kepada manusia. Ini menunjukkan bahwa manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara beragama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara beragama para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, dan orang-orang yang mengikuti mereka dari tabi'in dan tabi'ut tabi'in, terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi di hadapan manusia. Oleh karena itu setelah turun ayat, ya ayyuhal muddatthir qum fa'anzir, maka bangkitlah Rasulullah berdakwah terus sepanjang hayat beliau, tidak pernah sembunyi. Dan Allah perintahkan, qul, katakan kepada mereka terang-terangan. Karena itu dakwah salafun salih, kaum salaf kita yang salih, terang-terangan diserukan manusia kepada yang hak. Yang hak dikatakan hak, yang batil dikatakan batil, dengan ilmu, dengan cara yang baik. Hadihi sabili, ini jalanku, terangkan, ini jalanku, siratul mustaqim, jalan Allah. Ad'u ila Allah, aku ajak manusia ke jalan Allah. Ala basiratin, atas dasar basirah, ilmu. Dakwah harus dengan ilmu. Ana wa man ittaba'ani, aku bersama dengan orang-orang yang mengikutiku. Kalau kita mengikuti Rasulullah SAW, kita ajak manusia kemana? Ke jalan Allah, bukan kepada diri kita, bukan kepada golongan kita, bukan kepada apa yang kita serukan, dakwakan, kelompok, golongan, sekte, dan lain-lain. Tidak. Ad'u ila Allah, kemudian kita ajak manusia ke jalan Allah. Ala basiratin, atas dasar ilmu. Ilmu. kepada Alkitab Wasunnah. Alkitab Wasunnah diterangkan kepada manusia ilmu Allah. Banyak kaum muslimin di Indonesia, di negeri-negeri Islam seperti Indonesia, Malaysia, Brunei, Pakistan dan lain-lain yang jauh dari Islam, dia mengerti Islam, belum paham tentang Islam, khususnya para petinggi, para penguasa, didakwakan, diajarkan Islam, perkenalkan Islam. Karena itu salah satu dari kemaslahatan Islam, sepakat para ulama berdasarkan ayat dan hadis, tidak boleh mengangkat senjata kepada para penguasa, tidak boleh memberontak. Demi memelihara kemaslahatan dan menutup pintu kerusakan yang besar. Kalau penguasa itu zalim, disampaikan, didakwakan secara sirria, berdua, tidak di depan umum. Caci maki tidak, dibuka aibnya tidak, didakwakan, diajarkan ilmu. Apakah saudara-saudara tahu tentang hukum ini? Belum, ini hukum ini. Oleh siapa? Orang alim. Jangankan urusan itu, yang keseharian kaum muslimin tidak tahu, yang Allah wajibkan. Barangkali orang yang berkata demikian, hukum-hukum wudu ini tidak tahu. Ahkamul wudu. Coba saudara berwudu secara hukum Allah, banyak yang salah. Diperintah oleh Allah, famsahu bi ru'usikum, usaplah kepala-kepala kamu, jidatnya diginikan. Cuci kaki asal jadi. Ada yang basah, ada yang kena, ada yang tidak kena air. Padahal diterancam, wailul lil aqabi minan nar, celakalah bagi tumit-tumit yang akan dibakar api neraka karena tidak tersentuh oleh air wudu. Ini hadis dari Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Khuzaimah al-Tamban, wailul lil aqabi wa butunil aqdam minan nar, celaka bagi tumit dan telapak-telapak kaki yang akan dibakar oleh api neraka. Kenapa? Karena tidak sempurna mencuci kakinya ketika berwudu. Ini saja belum bisa. Bahkan mana yang najis, mana yang tidak najis, tidak tahu. Mana wanita yang diharamkan kita menikahinya, tidak tahu. Mana mahram, mana yang bukan mahram, tidak tahu. Bahkan bahasanya salah. Mahram dibilang muhrim. Muhrim itu orang yang sedang ihram. Ini muhrim saya. Loh, salah. Mahram. Muhrim orang yang lagi pakaian ihram. Ini salah. Nah, kalau ini salah, bagaimana mau mendekatkan daulah khilafah? Salat tidak benar. Berapa banyak kaum muslimin yang salat melapaskan niat, nawaitu wudu'i, nawaitu usalli fardhu dzuhur. Ini tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus terang aja nih saya katakan. Karena memang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan ini untuk membantu lisan. Padahal niat itu di hati. Ini salat. Mulut tidak bisa membantu hati. Mulut bisa bohong, hatinya lain. Lihat orang munafikun mengatakan, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir. Di antara manusia yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Dengan apa yang mereka mengatakan? Dengan mulut, dengan lisan. Tapi hatinya kubur. Allah katakan, wa ma hum bi mu'minin. Mereka bukan orang mukmin. Karena di sini di hati. Niat artinya sengaja mengerjakan sesuatu perbuatan yang kita ketahui. yang kita sadar melaksanakannya. Karena itu perbuatan yang kita tidak sengaja, tidak sadar melaksanakannya, tidak terkena hukum. Banyak lagi yang lainnya, nggak tahu. Perlu pengajaran, perlu belajar tentang Islam. Sedikit demi sedikit, tahap demi tahap. Diawali dari asas Islam tadi. Mulai banyak kaum muslimin pada zaman sekarang mengatakan ya semua agama sama, sama-sama menuju kepada nya. Nyanya itu siapa? Nya berharap atau nya Rabbul Alamin? Kita nya Rabbul Alamin. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Luar biasa. Kesyirikan luar biasa. Tiap malam Jumat cuci perisnya. Masih ada jembah-jembah kubur, patung-patung, pakai cincin, jimat, klenik, mistik, tayul, kurapat. Banyak. Ini semua perbuatan jahiliyah yang harus kita ajarkan kepada kaum muslim. Bagi orang yang mengerti, dan kaum muslim harus berubah. Berubah. Belajar. Didakwakan. Bukan dikafirkan. Dinasihati. Kalau ada penguasa yang tidak ngerti, dinasihati, disamperin. Orang Jakarta bilang samperin. Dengan sopan. Dengan adab akhlak yang karimah. Allah perintahkan Musa dan Harun untuk berdakwah pada Firaun. Qabula lahu qawlan layyina. Ucapkan oleh kamu berdua pada Firaun itu perkataan yang layyin, yang lemah lembut. Bagaimana dengan saudara kita penguasa yang muslim misalnya? Bukan Firaun. Firaun mengaku dirinya Rabb. Ana Rabbukum al-a'la. Saya Rabb yang tinggi. Allah perintahkan dakwah. Kalau tujuan dakwah, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Agar supaya dia ingat akan kesalahannya, kemudian dia sadar, dia bertobat dan dia beramal saleh. Dakwah. Dakwah. Bukan naik mimbar caci maki, bukan di tengah jalan. Itu bukan ajaran Islam. Ya. Dakwah namanya. Kenal madu'u yang orang yang akan kita dakwahkan. Dakwah adalah perjalanan panjang. Dakwah ini adalah besar sekali. Dakwah adalah menampakkan, menjelaskan kebenaran. Soal orang terima tidak terima itu urusan nanti. Hidayah dari Rabbul Alamin. Karena itu Nabi SAW pernah cerita, ada Nabi yang tidak ada pengikutnya. Ada Nabi yang pengikutnya hanya 1-2 orang. Contoh Ibrahim. Ibrahim adalah bapaknya para nabi dan rasul. Bapaknya para nabi dan rasul. Seluruh para nabi dan rasul setelah beliau lahir dari keturunannya. Lahir dari keturunannya sampai kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Dakwah-dakwah yang sangat besar sekali. Menegakkan tauhid di permukaan bumi. Berhadapan dengan Namrud yang mengaku dirinya Tuhan. Berhadapan dengan kaum yang menyembah bintang matahari, bulan, dan berhala-berhala patung-patung yang mereka buat dengan tangan-tangan kotor mereka. Bahkan bapaknya Azar, pembuat patung, menyembah berhala. Dakwah yang sangat agung, sangat besar sekali. Itu hikmah dari dakwah, menegakkan kebenaran, menyampaikan kebenaran. Bukan target pengikut. Ibrahim, tidak ada yang beriman pada Ibrahim kecuali dua orang di permukaan bumi. Pertama istrinya Sarah, yang kedua keponakannya Lut alaihi salatu wassalam, yang kemudian Allah angkat menjadi nabi dan rasul. Dua orang ini yang beriman kepada Ibrahim. Karena itu ketika Ibrahim singgah pergi ke Mesir dan Sarah akan diambil oleh Fir'aun di Mesir. Ibrahim berkata kepada Sarah, wahai Sarah, yakni jangan kau dustakan aku, karena aku mengatakan kepada Fir'aun adalah engkau saudaraku, ukhti, yang saudara segala agama maksudnya. Karena tidak ada yang beriman di permukaan bumi ini kecuali aku dan engkau. Itu bapaknya para nabi dan rasul. Dan Ibrahim telah menghancurkan dengan dakwahnya kesyirikan dan kaum muslimin dengan menegakkan kebenaran, menegakkan tauhid, sehingga hujjah mereka dipatahkan oleh Ibrahim. Dakwah menegakkan kebenaran, menegakkan hujjah agar nampak jelas pada manusia yang hak itu hak, yang batil itu batil. Dakwah diajarkan manusia. Sekarang ajarkan manusia tentang Islam, tegakkan Islam kepada manusia, tegakkan hujjah Islam kepada manusia, khususnya kepada manusia yang memusuhi Islam. Perang ilmiah, perang hujjah. Mereka tidak punya hujjah. Tidak apa, dakwah ini sangat besar sekali. Luar biasa. Dakwah ya Allah. Dakwah mengajak manusia ke jalan Allah Jalla wa'ala. Nah, pemahaman dalam pertanyaan ini, pemahaman sudah lama sekali dari kaum Khawarij, kaum Mu'tazilah, kaum Murji'ah, dan terusnya dari anak cucu mereka sampai pada zaman kita sekarang ini. Dari orang-orang yang memahami ayat dan hadis sesuai dengan pemahamannya, tidak mengikuti pemahaman para sahabat ridhoallahu alaihim jami'an, sehingga mereka seenaknya mengkafirkan ke sana kemari, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang dari salah-salah mereka sesama kaum muslimin. Karena itu saya lagi perlu kita belajar. Barangkali inilah yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. الحمد لله. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah Masjid An-Nur rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada malam hari ini kita dipertemukan dalam majlis mubarak, majlis yang dipenuhi berkah dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah, majlis ilmu dalam satu tujuan yang mulia untuk mengusahakan penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap agama kita, terhadap keimanan kita, yang merupakan harta utama, harta paling penting yang dimiliki oleh seorang muslim dalam kehidupannya. Ra'su malil mu'min dinuhu haitsuma zala zala ma'ahu. Ucapan dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, harta utama seorang muslim adalah dinnya, agamanya. Kemanapun dia pergi, itulah yang selalu dibawa, selalu diperhatikannya. Kita bertemu di malam hari ini dalam rangka mengusahakan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan kita menjaga batasan-batasan syariatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, jagalah batasan-batasan syariatnya, maka kamu akan dapati Allah selalu di hadapanmu, selalu bersamamu, menolongmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bertemu kembali di majelis ilmu dalam upaya untuk mengkaji perkara-perkara penting dalam Islam. Saat ini kita akan mengkaji tentang salah satu naqidun min nawaqidil Islam. Naqidun min nawaqidil Islam. Pembatal dari pembatal-pembatal keislaman. Loh, kenapa kita harus membahas tentang pembatal keislaman? Emangnya Islam kita batal? Jawabannya tidak. Karena kita mempelajari keburukan untuk kita hindari. Tidak mesti orang yang diingatkan untuk menjauhi satu keburukan berarti dia telah melakukan perbuatan syirik. Allah subhanahu wa ta'ala sewaktu menyebutkan dalam Al-Quran kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika kamu berbuat syirik wahai Rasulullah, sungguh akan gugur amal-amalmu dan kamu akan termasuk orang-orang yang rugi. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat syirik? Tidak, diingatkan supaya dijauhi. Makanya dalam Islam ada yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Metode belajar dalam Islam, kita mempelajari kebaikan-kebaikan agar semangat mengerjakannya. Juga kita mengenali keburukan, apalagi yang berhubungan dengan sebab yang merusak iman, membatalkan iman. Karena perusak iman, ya rusaknya iman merupakan musibah terbesar yang Allah timpakan kepada seorang manusia. Di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah secara khusus dari musibah atau kerusakan yang menimpa agama dan iman seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, "Wala taj'al musibatana fi dinina, wala taj'alid dunya akbar hammina, wala mablagha ilmina." Ya Allah, janganlah engkau jadikan musibah kerusakan yang menimpa kami dalam urusan agama kami. Dan janganlah engkau jadikan dunia sebagai puncak dari pengetahuan kami, puncak dari tujuan kami. Jadi untuk perkara yang sepenting ini kita harus belajar. Makanya belajar Islam yang benar, kita harus mengenal kebaikan-kebaikan untuk kita ikuti dan semangat mempraktikannya. Juga kita mengenal keburukan-keburukan agar kita bisa menghindarkan diri darinya. Karena perincian keburukan kalau tidak kita ketahui, apalagi ketika dibungkus dengan kesan baik, ada orang yang mengajak kita mengatasnamakan Islam, kita akan terpengaruh mengikutinya. Na'udzubillahi min dzalik. Itu akibat kalau kita tidak mengenal rincian dari keburukan. Makanya metode belajar seperti ini disampaikan oleh salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yang tentu dia mengambil metode ini atau manhaj ini dari guru mereka yang mulia, pendidik terbaik umat ini, kekasih kita, nabi kita, rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu pernah berkata dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata ay yudrikani fa aqa fihi. Orang-orang biasanya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, tentang yang baik-baik. Tetapi aku justru bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara yang buruk. Kenapa? Karena aku khawatir saya berjumpa dengan keburukan itu, aku tidak tahu, akhirnya aku pun ikut terjerumus di dalamnya. Masalahnya di antara keburukan ada yang tidak nampak bagi semua orang. Fitnah yang samar. Apalagi saat ini keburukan itu dibungkus dengan dalil, dibawakan oleh orang-orang yang mengaku sebagai tokoh agama. Ketika diingkari, orang-orang mengatakan, oh dia tokoh agama, dia pernah belajar, bagaimana mungkin yang diucapkannya adalah salah, padahal jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Ini yang kita khawatirkan. Bahkan kalau kita telusuri hadis-hadis Rasulullah SAW, ya, itu disebutkan dalam beberapa riwayat yang sahih, diantaranya hadis Hudzaifah kelanjutannya tadi, itu akan muncul fitnah besar di akhir zaman berupa apa? Du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Akan ada penyeru yang mengajak manusia berdiri di pintu-pintu neraka jahannam. Barang siapa yang mengikuti ajakannya, maka dia akan melemparkan orang itu ke dalam neraka jahannam. Ini akan muncul di akhir zaman. Ini yang kita khawatirkan. Makanya kita mengenal keburukan agar kita tahu rincian keburukan, tidak salah faham, tercampur dengan kebaikan, akhirnya kita anggap baik, kita ikuti. Na'udzubillahi min dzalik. Dari sinilah sahabat yang mulia Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengingatkan kepada kita dalam sebuah ucapan beliau, innama tanqudu ural islami urwatan urwatan idza nasha'a fil islami man lam ya'rifil jahiliyah. Sesungguhnya yang menjadikan terlepas ikatan Islam seutas demi seutas, setali demi setali, kalau ada orang-orang yang tumbuh dalam Islam tapi dia tidak mengenal perkara-perkara yang buruk, tidak mengetahui rincian dari apa itu perbuatan syirik, apa itu perbuatan yang menyimpang dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ada orang yang mengatakan ini baik ikuti, ini mendekatkan diri kepada Allah, akhirnya dia pun melakukannya, padahal itu justru menjerumuskannya ke dalam perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimakumullah, kita akan lihat saat ini contoh pembatal Islam yang ditulis atau disebutkan dalam kitab Nawaqidul Islam oleh Syekhul Islam Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Pembatal Islam yang kedua yang saya bacakan dari kitab ini, beliau mengatakan pembatal Islam yang kedua adalah man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita yad'uuhum wa yas'aluhumus syafa'ata wa yatawakkalu 'alaihim kafara ijma'an. Na'udzubillahi min dzalik. Barang siapa yang menjadikan antara dirinya dengan Allah ada perantara. Ada perantara-perantara, artinya tidak bisa langsung, harus lewat perantara ini. Mereka berdoa kepada perantara-perantara itu, meminta syafaat, bersandar kepadanya. Kata beliau, ini adalah orang yang kufur secara kesepakatan para ulama, berdasarkan kesepakatan para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Batal Islamnya dengan perbuatan seperti ini, menjadikan perantara. Itu dilakukan atau dikerjakan oleh sebagian orang, na'udzubillahi min dzalik, ketika berdoa kepada Allah dengan menganalogikan atau mengkiaskan Allah dengan makhluk. Biasanya manusia itu kalau ingin bertemu dengan presiden, menghadap seorang raja, kalau orang-orang biasa kan tidak bisa langsung ketemu, gak dikenal, diusir dari depan istana. Pengawal-pengawal yang sudah siap menunggu langsung mengusir dia, menghardik dia. Jadi kalau kita ingin bertemu dengan presiden atau raja, kita butuh ada orang yang sudah kenal, orang dalam, kita hubungi dia, barulah kita dipertemukan untuk bisa menyampaikan keperluan kita. Betul seperti ini kan? Di kalangan manusia. Thayyib. Ini manusia dan makhluk. Apakah Allah Subhanahu wa taala seperti itu? Tentu tidak boleh dikiaskan. Tidak boleh disamakan. Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan dirinya dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Rasulullah tentang aku, tentang Allah, katakan kepada mereka sesungguhnya aku Allah qarib, maha dekat. Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya tapi dia maha dekat. Karena pengetahuannya, pengawasannya, penglihatannya, pendengarannya yang maha sempurna meliputi semua makhluknya. Sesungguhnya aku maha dekat. Ujibu da'wata da'i, aku akan menjawab seruan orang-orang yang berdoa ketika dia memohon kepadaku. Falyastajibuli, maka hendaknya mereka mengikuti perintahku, beriman kepadaku agar mereka selalu di atas kebenaran, selalu mendapat bimbingan dari Allah. Jadi kalau itu berlaku untuk manusia, raja atau presiden, karena mereka tidak bisa mendengarkan ucapan rakyatnya yang jauh, tidak punya pengetahuan yang bisa sampai di mana-mana, tentu tidak bisa dikiaskan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mendekati makhluk kita butuh perantara. Tapi kalau untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tidak butuh perantara. Makanya ini perbuatan menjadi sebab kesyirikan karena menyamakan Allah dengan makhluk. Kata para ulama, man syabbahallaha bi khalqihi faqad kafar. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka sungguh dia telah kufur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Tidak ada satu makhluk pun yang serupa dengan Allah dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala tadribu lillahil amsal. Janganlah kamu membuat perumpamaan-perumpamaan, permisalan-permisalan menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Lalu sekarang timbul pertanyaan, kalau begitu, kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana caranya supaya amalan-amalan kita mudah diterima? Supaya amal-amal kita mudah diterima, kan kita tidak sama kedudukannya di sisi Allah. Ada orang-orang yang sempurna imannya, ada orang-orang yang lemah iman seperti kita. Kita berdoa mungkin tidak didengar. Kita memohon kepada Allah berkali-kali tidak dikabulkan. Bagaimana jawabannya? Pertama, kita harus yakin dan percaya dengan janji Allah. Allah berjanji dalam ayat tadi, ujibu da'wata da'i idza da'an, aku akan menjawab seruannya orang-orang yang berdoa ketika dia memohon kepadaku. Allah Subhanahu wa taala dengan kita berdoa, Allah mencintai orang yang berdoa kepadanya. Makanya berdoa itu memohon, tetapi Allah mencintai. Kenapa? Karena dengan berdoa berarti hamba itu menunjukkan rasa butuhnya, tergantungnya, menunjukkan hajatnya kepada Allah, dan ini merupakan penghambaan diri yang besar yang dicintai oleh Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Dan Allah Rabbmu berfirman, berdoalah kalian kepadaku maka niscaya aku akan kabulkan. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau berdoa meminta kepadaku, maka mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, dia menyombongkan dirinya. Kalau dia tidak mau berdoa kepada Allah, kepada siapa dia mengemukakan hajatnya? Padahal manusia secara asal butuh tempat untuk meminta dan bergantung. Berarti orang ini sombong. Sudah lemah, penuh dengan kekurangan, dia tidak mau memohon kepada yang maha sempurna, maha kuat dan maha perkasa, maha kuasa atas segala sesuatu. Makanya dalam sebuah hadis yang hasan riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man lam yas'alillaha yaghdhab 'alaihi." Barang siapa yang tidak mau memohon kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Jadi berdoa dan meminta semakin banyak kepada Allah, semakin Allah sukai. Allah mencintai al-mulihin, orang-orang yang berdoa dengan berkali-kali merengek-rengek memohon-mohon. Allah lebih menyukainya. Nah, ini kalau ditujukan kepada makhluk, kita minta kepada orang merengek-rengek, justru tidak disukai dalam Islam. Karena yang pantas kita serahkan ketundukan yang sempurna, ketergantungan yang sempurna hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mencintai hamba-hamba yang berdoa kepadanya. Makanya doa itu kelihatannya dia ibadah yang sederhana. Tapi ketahuilah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Tirmidzi pernah bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu dialah ibadah. Dialah intinya ibadah. Bahkan pernah dalam hadis yang hasan riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un akrama indallahi minad-du'a." Tidak ada satu perbuatan pun yang lebih mulia di sisi Allah melebihi berdoa. Sekarang kita bertanya, kenapa berdoa sampai setinggi itu kedudukannya? Ternyata diterangkan oleh para ulama seperti penjelasan Imam Ibnu Qayyim, di dalam doa itu terhimpun inti-inti penghambaan diri. Terhimpun secara sempurna semua jenis tauhid. Orang berdoa kepada Allah berarti dia mengetahui Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Allah yang bisa memenuhi hajatnya, bisa melindungi dia dari segala keburukan, bisa memberikan dia segala kebaikan yang diinginkannya. Ini berarti mengakui rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Tauhid yang pertama. Orang yang berdoa dia merendahkan diri kepada Allah, tunduk kepada Allah, hatinya tergantung kepada Allah. Ini merupakan perwujudan tauhid uluhiyah. Orang yang berdoa kepada Allah, dia dalam doanya akan menyebut nama dan sifat Allah yang sesuai dengan permintaannya. "Ya Allah, aku memohon ampun kepadamu karena engkau adalah Al-Ghafurur Rahim, maha pengampun lagi maha penyayang." Berarti dia menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna. Bayangkan, doa saja sudah terkumpul ibadah-ibadah penghambaan diri yang agung dalam bentuk yang nyata seperti ini. Makanya, ya, kalau kita ingin berdoa kepada Allah, siapapun kita yakin kalau kita sungguh-sungguh menunjukkan rasa butuh kita kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hamba-hamba yang selalu merendahkan dirinya kepada Allah. Dan kita memang pantas merendahkan diri kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Ya ayyuhan nasu antumul fukara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyul hamid." Wahai manusia, kalian adalah makhluk-makhluk yang miskin, lemah, bergantung kepada Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang maha terpuji lagi maha kaya. Yang maha kaya lagi maha terpuji. Jadi orang yang bersandar kepada Allah, dia menyerahkan penyandaran dirinya ke tempat yang tepat, kepada zat yang pantas dia menyandarkan dirinya kepadanya. Kalau dia tidak bersandar kepada Allah, maka pada waktu itulah dia akan mencari penyandaran kepada makhluk, sehingga dengan itu dia akan terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Na'udzubillahi min dzalik. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa orang yang melakukan perbuatan syirik menyekutukannya, dan mengampuni yang selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Berarti

minta kepada perantara ini langsung disampaikan kepada Allah. Ini aslinya kesyirikan. Karena ibadah itu dibagi-bagi bukan langsung kepada Allah. Makanya ini dilarang dalam Al-Quran, dalam banyak ayat Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasanya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Fala tad'u ma'allah. Janganlah kamu berdoa kepada seseorang bersamaan dengan berdoa kepada Allah. Jangan pakai perantara. Allah maha dekat dan maha mendengar permohonanmu. Bahkan dia menjanjikan pengabulan. Nah di sini, jamaah sekalian rahimakumullah, ada kesalahpahaman sebagian orang dalam memahami satu istilah besar dalam Islam, ibadah yang agung, yang namanya at-tawassul. Tawassul, ini ibadah agung, ibadah yang besar, banyak diselewengkan maknanya dan disalahgunakan. Ibadah besar untuk mendekatkan diri kepada Allah malah dijadikan sebagai sarana melakukan perbuatan syirik. Berlebih-lebihan dalam mengagungkan orang-orang yang soleh. Ini penyakit yang menimpa umat-umat yang terdahulu yang menjadi cikal bakal perbuatan syirik di kalangan semua umat manusia. Bahkan ini mayoritas perbuatan syirik timbulnya dari masalah ini. Ada firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ma'idah yang mensyariatkan kita untuk mencari sarana mendekatkan diri kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wabtagu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah, sarana untuk mendekatkan diri kepadanya. Dan berjihadlah di jalannya agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Bagaimana kita mengetahui pemahaman yang benar tentang ayat ini? Bagaimana metode Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memahami tafsir Al-Quran? Bagaimana metode yang benar dalam memahami tafsir Al-Quran? Bagaimana caranya? Merujuk kepada pemahaman para sahabat. Baca kitab-kitab tafsir yang menukil pemahaman para sahabat, para ulama tabi'in, para ulama Ahlus Sunnah. Jangan dipahami dengan pikiran kita sendiri. Allah memerintahkan kita bertakwa kepadanya, cari sarana untuk mendekatkan diri kepadanya. Inilah yang diistilahkan dengan at-tawassul. Ini penting. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala membuat sebuah tulisan yang khusus tentang masalah ini. Qaidatun jalilah fit tawassul wal wasilah. Kaidah yang sangat agung dalam memahami tawassul, sarana mendekatkan diri kepada Allah. Coba lihat penafsiran dari para sahabat. Itu yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, dinukil dari Imam Qatadah dari kalangan tabi'in. Mereka mengartikan tawassul sesuai dengan bahasa Arab pengertiannya. Tawassul adalah usaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Itu pengertiannya secara bahasa. Jadi yang namanya tawassul adalah mengusahakan sarana-sarana, sebab-sebab yang menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, menjadikan doa kita semakin mudah diterima oleh Allah. Ini yang namanya tawassul. Jadi hal-hal yang dianjurkan dalam Islam, dalam ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, kita lakukan supaya waktu kita memohon kepada Allah, doa kita lebih mudah diterima. Coba kita kembali kepada ayat yang saya sebutkan tadi, perintah untuk berdoa dan janji dari Allah untuk mengabulkan. Di akhir ayat ini diisyaratkan, falyastajibuli, hendaknya mereka menjawab seruanku, walyu'minu bi, beriman kepadaku, agar mereka selalu berjalan di atas petunjuk bimbingan Allah. Jadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah tidak lain adalah melaksanakan ketaatan.

kepadanya. Coba lihat Imam Qatadah dari kalangan tabi'in ketika menafsirkan ayat ini, beliau berkata, "Wabtagu ilaihil wasilah," carilah wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah, artinya taqarrabu ilaihi bi fi'li ta'atihi, dekatkanlah dirimu kepada Allah dengan mengamalkan ketaatan kepadanya dan melakukan amalan-amalan yang diridhoinya. Jadi maksudnya, kalau kita ingin berdoa supaya doa kita mudah dikabulkan, amalkan kebaikan-kebaikan sebelumnya. Amalkan kebaikan-kebaikan sebelumnya. Ini diperbolehkan, disyariatkan, supaya doa kita lebih mudah dikabulkan. Makanya kita ketahui, sebelum berdoa kita dianjurkan untuk membuka doa kita dengan hal-hal yang dibolehkan atau diperintahkan dalam Islam. Misalnya kita berwudu dulu lebih utama, meskipun boleh berwudu, berdoa dalam keadaan tidak berwudu. Memulainya dengan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memulai dengan menyebut, memuji nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Sebelum berdoa misalnya kita bersedekah, melakukan kebaikan. Ini merupakan wasilah-wasilah yang disyariatkan dalam Islam. Jadi makna wasilah atau sarana di sini bukan seperti pengertian yang saya katakan tadi disalah artikan atau disalah gunakan, yaitu orang-orang yang mengatakan sarana di sini maksudnya kita membutuhkan perantara orang-orang yang soleh, orang-orang yang dianggap sebagai wali, supaya hajat kita mudah disampaikan kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Justru ini inti perbuatan syirik. Jamaah sekalian rahimakumullah, coba dibuka Al-Qur'an surat An-Nuh, surat Nuh. Kesyirikan yang pertama terjadi di muka bumi ini adalah di umatnya Nabi Nuh sebelum diutus rasul yang mulia ini, Nuh alaihi salam. Apa bentuk kesyirikan mereka? Di umatnya Nabi Nuh ada orang-orang soleh yang membawa agama. Itu disebutkan dalam surat Nuh. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaguza wa ya'uqa wa nasra. Tokoh-tokoh di kalangan mereka, penyeru syirik ini, mengatakan kepada umatnya, janganlah kalian meninggalkan sembahan-sembahanmu yang selain Allah. Jangan tinggalkan Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uk dan Nasrah. Lima orang tokoh pembawa kebaikan di kalangan mereka, orang yang berjasa membawa agama di kalangan umatnya Nabi Nuh. Rupanya begitu kuatnya kecintaan umat mereka ini kepada tokoh-tokoh ini, setelah mereka meninggal dunia mereka tidak sulit untuk melupakannya. Mulai syaitan membisikkan, kalau begitu bikin gambar-gambar di kuburan mereka, dibuatlah gambar untuk mengenang mereka, sehingga kalau lihat mereka ingat lagi. Lama-lama dibisikkan bikin patung. Setelah meninggal semua generasi yang pertama, muncul generasi berikutnya. Syaitan mengatakan, dulunya nenek moyang kalian menyembah patung-patung ini, maka sembahlah. Akhirnya disembah. Coba perhatikan kesyirikan yang terjadi di tanah Arab, kaum musyrikin jahiliyah. Mereka punya patung-patung yang namanya apa? Lata, Uzza, Manat. Coba baca, apa pengertian dari nama-nama patung-patung ini? Itu diantaranya adalah yang diterangkan oleh sebagian dari para ulama, ini adalah nama orang-orang soleh yang punya jasa dan kebaikan. Di setiap kabilah, untuk mengenang jasa mereka dibuatlah patungnya. Lama-kelamaan dijadikan sembahan selain Allah. Jadi asal mula kesyirikan itu karena berlebihan menyikapi orang-orang soleh yang sudah mati. Dianggap mereka itu bisa membawa hajat kita disampaikan kepada Allah. Jadinya dia didoa, orang-orang soleh ini yang diseru, yang diminta, karena dianggap sebagai perantara untuk menyampaikan hajat kepada Allah. Dan inilah hakikat perbuatan syirik, menyekutukan Allah yang sesungguhnya. Makanya ini bukan merupakan makna wasilah yang disyariatkan dalam Islam. Makanya tawassul itu ada yang diperbolehkan, ada yang dilarang.
Saya ringkas penjelasan karena waktu, ya. Tawassul yang diperbolehkan. Jadi saya punya tulisan tentang masalah tawassul ini dengan penjelasan yang rinci mengenai pembahasan, definisinya, pengertiannya, dan nukilan dari para ulama ahlu sunnah tentang makna tawassul yang benar. Secara ringkas saya sebutkan, tawassul yang diperbolehkan itu banyak disebutkan oleh para ulama. Di antaranya atau ringkasnya, pertama, bertawassul dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Jadi kalau kita berdoa itu supaya mudah doa kita diterima oleh Allah, sebut nama-nama Allah, apalagi yang berhubungan dengan permintaan kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah, maka berdoalah kalian kepada Allah dengan menyebut nama-nama tersebut. Jadi kalau kita meminta, ya Allah berikanlah rezeki yang halal bagiku, innaka antar razzaq, sesungguhnya engkau adalah ar-razzaq. Apa artinya ar-razzaq? Maha pemberi rezeki. Ya Allah ampunilah dosa-dosaku, sesungguhnya engkau al-ghafurur rahim, maha pengampun lagi maha penyayang. Ya Allah, jagalah diriku dalam kebaikan, hindarkan aku dari segala keburukan, sesungguhnya engkau adalah al-hafidh, yang maha penjaga. Terus seperti ini kita sebutkan, ya Allah bukakanlah pintu-pintu kebaikan dalam diriku, sesungguhnya engkau adalah al-fattah, maha pembuka pintu-pintu kebaikan. Jadi sebut nama Allah yang sesuai dengan permintaan kita. Ini akan memudahkan doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita menyebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan dalam hadis yang sahih, ismuhul a'zam, namanya yang paling agung, yang kalau orang berdoa dengannya mesti Allah akan kabulkan. Kalau kita meminta dengannya mesti Allah akan penuhi permintaan kita. Ini termasuk tawassul yang sangat utama. Bahkan terkandung padanya pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang keutamaannya jelas sangat tinggi. Juga dalam hal ini termasuk menyebut sifat-sifat Allah. Seperti doanya Rasulullah SAW, ya hayu ya qayyum birahmatika astagithu. Wahai Allah yang maha hidup dan maha berdiri sendiri menegakkan makhluknya, dengan rahmatmu aku mohon pertolongan. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Ya Allah, masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang saleh. Boleh seperti itu. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang maha membolak-balikan hati manusia, kuatkanlah hatiku di atas agamamu. Muqallibal qulub, ada ulama yang mengatakan ini termasuk nama Allah yang dirangkaikan dari dua kalimat, dua kata. Seperti kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ada juga yang mengatakan ini adalah sifat Allah. Yang jelas, ini adalah berdoa atau bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, tawassul yang diperbolehkan disyariatkan dalam Islam adalah bertawassul dengan amalan soleh yang pernah dikerjakan oleh manusia. Ketika kita berdoa, kita sebutkan amal kebaikan yang pernah kita kerjakan dengan kita sandarkan, ya Allah seandainya amalku ini engkau maha mengetahui, benar-benar ini adalah amal kebaikan yang aku ikhlas lakukan, maka jadikanlah ini sebagai sebab pengabulan doaku yang aku mohonkan kepadamu ini. Ini diperbolehkan. Ini termasuk sarana untuk memudahkan doa kita dikabulkan oleh Allah yang disyariatkan dalam Islam. Dalilnya adalah hadis yang terkenal, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim tentang apa? Tiga orang Bani Israel yang ketika melakukan perjalanan mereka terjebak di dalam sebuah gua yang tertutup dengan batu besar. Kita semua tahu hadisnya. Intinya mereka menyebutkan amal kebaikan. Yang pertama dia berbakti kepada orang tuanya. Yang kedua dia menahan dirinya dari terjerumus ke dalam perbuatan zina, padahal dalam keadaan dia sudah mampu untuk melakukannya, tapi dia meninggalkannya karena Allah. Yang ketiga, orang yang menjaga amanah,
yang diberikan atau dititipkan kepadanya. Akhirnya Allah jadikan doa mereka terkabul, batu itu pun bergeser sehingga mereka bisa keluar dari goa tersebut. Berikutnya, tawasul yang berikutnya ini banyak macamnya, juga bisa untuk amalan soleh ini banyak macam-macamnya. Bisa bertawasul dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, seperti doanya Nabi Nuh, apa yang Nabi Yunus yang disebutkan dalam Al-Quran. Ini juga termasuk sebab untuk memudahkan doa kita dikabulkan. Kita membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Tidak ada sembahan yang benar kecuali Engkau ya Allah. Engkau maha suci, aku termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Bertawasul dengan iman, dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ini banyak jenisnya disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih. Berikutnya, bertawasul dengan doanya orang yang soleh, yang masih hidup dan hadir di hadapan kita. Ini tawasul yang benar. Kalau orang tersebut jauh, tidak ada, ini tidak boleh. Ini termasuk perbuatan syirik, karena orang tersebut tidak bisa mendengarkan, tidak mengetahui kejadian yang ada di hadapan kita. Orang yang sudah mati juga tidak bisa, karena mereka sudah beda alamnya dan tidak mendengarkan apa yang kita serukan kepada Allah. Ini yang dipraktekan oleh generasi terbaik umat ini, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ketika terjadi dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diberitakan kepada beliau tentang musim kemarau yang panjang, di dalam khutbah Jumat beliau mengangkat kedua tangannya memohon kepada Allah agar diturunkan hujan. Subhanallah, kejadian tersebut terjadi di zamannya Khalifatul Rashid Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Musim kering yang panjang, binatang-binatang ternak mati, tanaman-tanaman kekeringan. Kaum muslimin pun mengeluh untuk memohon kepada Allah diturunkan hujan. Umar ibn Khattab dan para sahabat tidak datang ke kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal sangat dekat di Madinah. Apa yang beliau lakukan? Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam khutbah Jumat dan meminta kepada sahabat yang masih hidup. Salah seorang sahabat yang mulia itu siapa? Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Umar ibn Khattab mengatakan dalam doanya, "Allahumma inna kunna, ya Allah, dulunya kami kalau kami memohon hujan, maka kami memohon dengan doa Rasulmu sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup berdoa kepadamu ya Allah. Dan sekarang ya Allah, kami memohon hujan dengan doa paman Rasulmu, yaitu Abbas." Dan Umar mengatakan, "Kum ya Abbas fad'ullah." Berdirilah wahai Abbas, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu itu pun kemudian Abbas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan izin Allah diturunkan hujan. Ya, insyaallah kita akan teruskan nanti setelah salat Isya, lanjutan dari kajian ini sedikit insyaallah, karena sekarang sudah azan. Wabarakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، para pemirsa, alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam kajian silsilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Islam, akidah warisan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Akidah yang semestinya setiap muslim dia berada di atas akidah yang benar tersebut. Dan akidah perkara yang paling mendasar dalam kehidupan dan dalam agama seorang muslim. Para pemirsa, kita sedang berbicara tentang perbuatan yang bertentangan dengan tauhid, yaitu asyirku billah. Dan telah kita sampaikan tentang pentingnya kita mengenal kesyirikan dalam rangka kita melindungi diri agar tidak terjatuh dalam perbuatan syirik tersebut. Ketahuilah sesungguhnya kesyirikan para ulama membagi menjadi dua. Yang pertama syirkun akbar, yang kedua syirkun asghar. Syirik yang besar dan syirik yang kecil. Akan tapi dikatakan syirkun asghar bukan berarti remeh perkaranya, akan tapi semata-mata dalam rangka membedakan antara dampak yang ditimbulkan dari syirkun akbar dengan dampak yang ditimbulkan dari syirkun asghar. Akan tapi seandainya dibandingkan dengan al-kabair, maka syirkun asghar masuk dalam akbarul kabair. Dosa besar yang besar. Sehingga pernah seorang sahabat Ibnu Mas'ud beliau mengatakan di antaranya bahwasanya aku bersumpah atas nama Allah dengan dusta lebih aku sukai dibandingkan aku bersumpah atas nama selain Allah SWT walaupun jujur. Bagaimana bersumpah atas nama Allah dan dia dusta? Itu lebih disenangi oleh Ibnu Mas'ud dibandingkan dengan bersumpah atas nama selain Allah walaupun jujur. Kenapa? Kalau bersumpah atas nama Allah dan dia berdusta, ini maksudnya adalah al-kabair. Termasuknya adalah dosa besar. Akan tapi apabila dia bersumpah atas nama selain Allah, ini adalah maksudnya, ini asyirku billah. Walaupun masuk dalam kategori syirkun asghar. Dengan demikian, dibedakan para ulama, syirkun asghar bukan berarti remeh perkaranya, tetap merupakan perkara yang sangat besar, akan tapi untuk membedakan antara dampak yang ditimbulkan oleh syirkun akbar dengan syirkun asghar. Di antara dampak syirkun akbar telah kita sampaikan. Bagaimana syirik ini dia akan mengekalkan pelakunya di neraka. Bagaimana syirik ini dosa yang tidak akan diampunkan Allah. Bagaimana Allah menggelari perbuatan syirik ini dengan a'zamudz dzulm, dosa besar yang paling besar. Dan bagaimana perbuatan syirik ini akan menghancurkan semua amal baik yang dia miliki. Kemudian di antara syirik akbar yang perlu kita kenal dan yang telah dikenalkan para ulama kepada kita, ada beberapa macam yang secara singkat bisa kita sebutkan. Yang pertama masuk dalam kategori syirkun akbar, yaitu syirkud doa. Syirik dalam bentuk dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pembicaraan tentang masalah doa, para ulama menyebutkan doa itu ada dua. Ada doa ul mas'alah dan ada doa ul ibadah. Doa ul mas'alah, doa permintaan. Ini di mana kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap apa yang menjadi kebutuhan kita, kita meminta kepada Allah.
Ini doa ul mas'alah, doa permohonan. Adapun yang kedua, doa ul ibadah. Doa dalam bentuk amalan ibadah. Maka dalam perkara ini, apabila itu doa ul mas'alah, maka doa ini dalam perkara yang khusus, yang merupakan kekhususan yang hanya Allah saja yang bisa memenuhinya, maka wajib dan harus hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Apabila dia tujukan kepada selain Allah, dia mintakan kepada selain Allah, maka dia terjatuh dalam perbuatan syirkun akbar. Satu contoh, urusan rezeki adalah kekuasaan Allah. Ketika seorang dia meminta kepada selain Allah berkaitan dengan rezeki kehidupannya, maka dia telah melakukan syirkun akbar. Kesembuhan hanya Allah yang mampu melakukan. Ketika dia meminta kesembuhan kepada selain Allah, dan diyakini mereka akan mampu memberikan kesembuhan, maka ini merupakan perbuatan syirkun akbar. Doa ul mas'alah dalam perkara yang hanya Allah mampu untuk memenuhi, maka ini merupakan syirkun akbar apabila dia palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam perkara yang makhluk bisa mewujudkan, maka doa ul mas'alah ini boleh dia tujukan kepada makhluk, doa permintaan. Di antaranya para ulama mengatakan, ketika kita mengajukan doa permintaan kepada makhluk, maka harus ada tiga perkara yang kita minta tersebut, atau makhluk yang kita minta itu. Yang pertama adalah hayyun, dia harus hidup, tidak boleh dia dalam kondisi mati. Yang kedua, dia harus qadirun, dia harus mampu untuk mewujudkannya. Yang ketiga, hadirun, dia harus hadir. Sehingga meminta kepada orang musyrik, meminta kepada orang mati, ini termasuk kesyirikan. Walaupun dalam perkara seandainya dia masih hidup, bisa memenuhinya. Tapi karena ini sudah mati, ketika dia meminta kepada orang mati tersebut, dia telah masuk dalam perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang yang tidak mampu walaupun hidup, lalu kita minta, ini ima pelecehan, ima ada keyakinan-keyakinan khusus. Orang mau tenggelam di lautan, kemudian dia minta tolong pada orang. Sedangkan orang yang dia mintai tolong itulah dia lempoh, dia lumpuh, dia tidak bisa bergerak apa-apa. Maka orang meminta kepada orang yang mereka ini tidak punya kemampuan sama sekali, tentu merupakan pelecehan kalau tidak ada keyakinan-keyakinan khusus pada orang tersebut. Dan dia harus hadirun, harus hadir, harus ada. Kalau kita minta orangnya kemudian di luar Jawa, dan tidak ada yang bisa menghubungkan kita dengan dia, tapi dengan kita menyebut nama yang kita yakin dia akan mendengar dan akan memenuhi permintaan kita, maka ini telah terjatuh dalam perbuatan syirkul akbar. Syirkul akbar. Para pemirsa, ini doa ul mas'alah. Adapun doa ul ibadah, doa dalam bentuk ibadah, maka apabila ini ditujukan kepada selain Allah, dia terjatuh dalam perbuatan syirik. Doa ibadah seperti orang yang mereka ya salat, atau dia bernadar, atau dia ini bertawakal, atau dia ini roja, takut, dan seterusnya. Doa ul ibadah. Doa dalam tu ibadah. Sujud, rukuk. Seandainya ini dia tujukan kepada selain Allah, maka dia telah terjatuh dalam perbuatan syirkun akbar. Syirik akbar yang pertama ada syirkud doa. Syirik dalam tu doa. Yang Rasul kita mengatakan, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa merupakan ibadah.
sehingga orang memalingkan doa kepada selain Allah, maka dia telah terjatuh dalam perbuatan syirik, karena berarti dia telah mempersembahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Dan ayat yang berkaitan masalah ini sangat banyak sekali. Seperti di antaranya, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Dan sungguhnya orang-orang yang mereka sombong, menyombongkan diri dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengancam mereka untuk dilimparkan ke dalam jahanam. Karena orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, dia menunjukkan tidak membutuhkan Allah. Seakan-akan dia tidak butuh Allah. Dia telah mampu mencukupi dirinya sendiri. Para pemirsa yang rahmati Allah, syirik dalam doa ini sangat banyak terjadi dan bahkan paling banyak terjadi di negeri kita dan di masyarakat kita. Orang-orang yang mereka berbondong-bondong ke kuburan, kemudian meminta kepada ahlul kubur, meminta langsung kepada ahlul kubur, karena diyakini ahlul kubur ini dia bisa memberikan apa yang dia minta. Atau dalam bentuk menjadikan ahlul kubur yang dianggap wali sebagai perantara antara dia dengan Allah dalam berdoa, maka bentuk seperti ini dia telah melakukan perbuatan syirkun akbar. Dan alangkah sangat banyaknya orang yang mereka terjerumus dalam perbuatan syirkun doa dengan dia mendatangi berbagai macam kuburan-kuburan yang ada, yang mereka anggap sebagai kuburan orang yang dekat dengan Allah, para wali. Lalu dia meminta atau menjadikan para wali ini sebagai perantara antara dia dengan Allah dalam berdoa, maka ini merupakan perbuatan syirkun akbar. Yang kedua, di antara perbuatan syirik yang dijelaskan para ulama yang masuk dalam kategori syirkun akbar, yaitu syirkun niyah, syirik dalam masalah niat, wal qasd wal iradah, syirik dalam masalah niat dan kehendak dan tujuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malum fiha wahum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Barang siapa yang dia mengharapkan kehidupan dunia dan perhiasannya, Allah akan berikan apa yang diharapkan tanpa dikecewakan oleh Allah. Akan tapi dalam ayat yang lainnya Allah mengikat dengan kalimat ini, ma nasya'u liman nurid. Sesuai dengan kadar pemberian Allah dan kepada orang Allah kendaki. Artinya, orang yang mereka mengharapkan dunia, terkadang dapat, terkadang enggak. Terkadang dapat, tapi kadarnya tidak seperti yang mereka inginkan. Karena terikat dengan ma nuridu liman nasya. Sesuai dengan kehendak Allah, seberapa kadar pemberian Allah, dan sesuai dengan kehendak Allah, siapa yang Allah ingin berikan. Akan tapi orang yang mereka kehendaknya semata-mata kepada dunia ansih, dia beramal untuk mendapatkan dunia semata-mata, yang mereka kehendaki semata-mata kehidupan dunia, Allah tegaskan, ulaikal ladina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Merekalah orang-orang yang di akhirat tidak mendapatkan bagian apapun kecuali neraka. Alangkah sangat ruginya dan alangkah sangat besarnya perkaranya. Maka lihatlah tentang tujuan, kehendak, niat ketika kita beramal. Jangan sampai kita masuk pada orang yang mereka terjerumus dalam perbuatan yang hanya mengendaki dunia ansih. Kemudian dia meninggalkan kehendak yang berkaitan masalah akhirat. Maka yang seperti ini dunianya belum tentu dapat dan akhiratnya pasti lepas. Dan dia menjadi penghuni jahanam. Dan alangkah sangat ruginya orang seperti ini. Kita dihadapkan pada sebuah zaman fenomena. Banyak orang yang mereka memberikan semangat beramal agama.
Akan tapi yang menjadi iming-imingnya selalu adalah keuntungan dunia. Sehingga hampir mereka melupakan apa yang harus diinginkan berkaitan dengan akhirat. Para pemirsa yang rahmati Allah, ketahuilah dunia ini digambarkan Nabi sangat hina dan sangat rendah. Nabi katakan di antara laukana dunya tadilu indallahi janaha ba'dha ma saqal kafra syarbatan ma. Seandainya dunia itu seberat seandainya dunia ini harganya seberat sayap seekor nyamuk, niscaya orang kafir tidak akan pernah diberikan minum oleh Allah walaupun seteguk. Ketika kita melihat orang kafir ada yang kaya raya, dia makan, dia minum, dia terpenuhi segala kebutuhannya, menunjukkan dunia ini tidak lebih berharga daripada sayap seekor nyamuk. Dunia tidak lebih berharga dibandingkan dengan kambing cempe yang cacat telinga dan telah menjadi bangkai. Dunia dibandingkan akhirat, kata Nabi, tidak lebih dibandingkan dengan seorang yang mencelupkan jemarinya ke lautan dan dia angkat. Kemudian lihat air yang menempel di jemari Anda, itulah perbandingan dunia dengan akhirat, air yang masih tinggal di lautan. Dunia bagikan orang yang mereka pengendara yang istirahat sebentar di bawah pohon lalu dia tinggalkan. Dunia sangat sangat ringan, dunia sangat rendah, sangat hina, sangat pendek. Maka bagaimana seorang dia kemudian menjadikan semua amalnya tujuannya dunia ansih, alangkah sangat ruginya. Padahal seandainya dia membangun kehidupan dia untuk akhirat, dia menginginkan akhirat, Allah akan cukupi dunia dia. Maka syirik yang kedua waspadai, ini syirik dalam bentuk dia meniatkan amalnya, meniatkan kehidupannya semata-mata mencari dunia ansih tanpa sama sekali menginginkan kehidupan akhirat. Dan ayat ini umum masuk di dalamnya orang-orang yang mereka beramal dengan amal akhirat. Amalnya adalah amal akhirat. Akan tapi tujuan yang dia inginkan semata-mata hanya ingin mendapatkan dunia semata. Hati-hatilah dengan syirik niat. Karena ini penyakit yang seakan tidak berujung dan tidak bertepi. Yang ketiga, syirku ta'ah. Syirik dalam bentuk ketaatan. Ketaatan mutlak hanya kepada Allah SWT. Ketaatan mutlak kita harus hanya kepada Allah SWT. Tidak boleh kita mentaati makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Apalagi dalam urusan syariat, membuat rumusan halal, membuat rumusan haram. Apabila ini dia letakkan pada makhluk lalu dia taati, maka dia telah melakukan perbuatan syirkut ta'ah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang gaya hidup orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka terjatuh dalam perbuatan syirik yang dikatakan Allah. Dalam bentuk apa syiriknya mereka? Allah katakan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Orang-orang Yahudi dan orang Nasrani, dia telah menjadikan para ahbar, para ulama mereka dan para ruhban, para pendeta mereka, arbaba min dunillah, sebagai rab-rab sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Adi bin Hatim pernah protes kepada Nabi, yang Adi bin Hatim dulunya adalah Nasrani. Dia mengatakan, ya Rasulullah, lasna na'buduhum. Kami tidak pernah menyembah kepada para pendeta kami. Mungkin dalam bayangan Adi bin Hatim, menyembah para pendeta dengan dia sujud kepada pendeta, menyembahnya. Nabi jelaskan, alaisu yuhilluna ma haramallah fatuhillun wa yuharrimuna ma ahalallah fatuharrimun. Bukankah ketika para pendeta kalian, menghalalkan apa yang Allah haramkan, Anda ikut-ikutan menghalalkan apa yang Allah haramkan? Bukankah ketika para pendeta kalian mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian ikut pula mengharamkan apa yang Allah halalkan? Bala,
Demikianlah ya Rasulullah perbuatan kami. Maka kata Nabi, tilka ibadatuhum. Itulah ibadah mereka kepada para ahbar dan para ruhban. Kepada para pendeta, para ulama dan para pendeta mereka. Sehingga meletakkan penghalalan dan pengharaman kepada selain Allah SWT. Lalu dia yakini, dia taati. Dia yakini bolehnya menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan yang Allah halalkan. Lalu dia ikuti. Maka dia telah menyekutukan Allah dengan orang tersebut. Dia telah melakukan perbuatan syirkut ta'ah. Karena siapapun tidak boleh kita taati dalam perkara yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang mereka memiliki keyakinan bolehnya mentaati makhluk dalam hal yang bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah menyekutukan Allah dalam tuk syirkut ta'ah. Yang terakhir, syirkul mahabbah. Ini yang keempat, syirik dalam tuk mahabbah. Syirik kecintaan. Di mana dia mencintai selain Allah, sebagaimana dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah mengatakan wa minan nas may yatakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kama yuhibbu hama yuhibbunallah. Ada sebagian orang yang mereka menjadikan para andad menjadi tandingan-tandingan selain Allah. Ada di antara manusia yang mereka menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Yuhibbunahu, yang mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut. Yuhibbunahum sebagaimana kahubillah, sebagaimana kecintaan mereka kepada Allah SWT. Mereka mencintai tandingan sekutu itu sebagaimana mereka mencintai Allah SWT. Di zaman kita fitnah seperti ini sangat banyak. Minta maaf. Pengagungan kita kepada Allah dan pengagungan kepada sekutu terkadang jauh lebih hebat. Satu contoh. Ketika agama dilecehkan, hati tenang, diam, gak ada reaksi. Ketika kuburan yang mereka agungkan itu diusik, maka dia siap mati untuk membela kuburan tersebut. Di mana perbandingan dia dengan Allah? Di mana dia membandingkan antara Allah dengan kuburan? Bukankah karena dia telah kemasukan penyakit pengagungan kepada kuburan yang melebihi pengagungan kepada Allah SWT? Dan itu berkaitan dengan syirkul mahabbah. Kesyirikan dalam kecintaan. Wa minan nas may yatahidu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubillah. Adapun seorang mukmin kata Allah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Seorang mukmin kecintaannya kepada Allah melebihi di atas semua kecintaan kepada apa dan siapapun. Para pemirsa, inilah di antara kalimat singkat yang para ulama kita mengajarkan di antara macam-macam syirkun akbar yang perlu kita kenal. Yang pertama syirkun doa, syirik dalam masalah doa. Yang kedua syirkun iradah wa niyah, syirik dalam masalah iradah dan niat, kehendak dan niat, tujuan. Yang ketiga syirkun ta'ah, syirik dalam masalah ketaatan. Yang keempat, yaitu syirkul mahabbah, syirik dalam masalah kecintaan. Mudah-mudahan Allah SWT melindungi tauhid kita dari terjerumus dalam berbagai macam perbuatan syirik yang salahnya setiap kita memiliki perhatian besar untuk tidak terjerumus dalam perbuatan yang sangat dahsyat dampaknya tersebut. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'd. Khotliman dan para pendengar rahimakumullah, masih bersama kami di program siaran pagi Radio Roja Kendari 95.1 FM. Seperti biasa, kita awali pertemuan kita dengan kumandang azan sholat subuh untuk warga kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita, dan mulailah hari ini dengan ibadah syukur kepada Allah Ta'ala dan berdoa semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikannya kepada kita semuanya di hari ini dan hari-hari berikutnya, dan melindungi kita dari keburukan pada hari ini dan hari-hari berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله، رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah, derajat di surga, dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Allahu Akbar.

0: الله أكبر.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya sebidang tanah yang saya beli dengan uang bercampur antara gaji dan uang pelicin. Mesti becek ini tanahnya ya. Dulu saya bekerja di bidang pengurusan dokumen di kantor pemerintah dan berlaku sistem di kantor tersebut bahwa setiap persyaratan yang kurang dapat ditarik uang pelicin untuk dapat diloloskan permohonannya. Waktu itu saya tidak mengetahui yang seperti itu halal atau tidak. Saya menganggap itu syubhat saja. Karena syubhat saya ambil. Sekarang saya insya Allah sudah bertobat kepada Allah, alhamdulillah. Pertanyaan, apa yang harus saya lakukan terhadap tanah tersebut? Gini, jadi harta haram itu ada dua. Harta haram ada dua. Ada harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho, dan ada harta haram yang didapatkan dengan cara mendolimi orang lain. Mana yang lebih parah? Saling ridho atau ada unsur mendolimi? Mendolimi lebih parah. Untuk harta haram yang didapatkan dengan cara saling mendolimi orang lain, cara tobatnya cuma satu, kembalikan harta itu kepada pemiliknya. Seperti harta hasil korupsi, harta hasil menipu, merampas milik orang lain, dan seterusnya. Termasuk barangkali ada di antara kita ya, yang pernah main ke kantin ngambil dua bilangnya satu ya. Atau naik bis kota nggak bayar, itu mendolimi orang lain. Tidak ada tobat kecuali mengembalikan kepada pemiliknya. Terus bagaimana kalau pemiliknya sudah nggak ada? Entah dia sudah meninggal atau sudah tidak diketahui jejaknya. Nah, dalam hal ini ulama khilaf. Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan dia bisa bersedekah atas nama pemilik, dan ini pendapat jumhur ulama. Dan ada yang mengatakan gak ada pintu tobat bagi dia, selesaikan di akhirat. Ini pendapatnya Syafi'iyah. Yang kedua ini pendapatnya Syafi'iyah. Ada orang pernah mengambil harta orang lain, pernah naik angkot gak bayar, supirnya sudah mati, angkotnya sudah jadi rosok. Kemudian dia cari-cari, kemana saya harus bayar? Menurut Syafi'iyah gak ada tobat bagi dia.

0: mati, angkotnya sudah jadi rosok. Kemudian dia cari-cari kemana saya harus bayar. Menurut Syafi'iyah nggak ada taubat bagi dia. Nanti penyelesaiannya besok di akhirat. Wah, terus gimana Pak? Kan ini mengerikan sekali. Ya kalau Pak kayak gitu, perbanyak sedekah, perbanyak amal soleh. Semoga nanti pahalamu bisa dipakai untuk ganti ketika pengadilan di akhirat. Karena yang ada hanya tinggal pahala dan dosa. Ini cara tobatnya orang yang mengambil harta dengan cara yang haram atau dengan cara yang dolim. Kemudian yang kedua, mengambil harta haram dengan cara saling ridho. Contohnya uang pelicin tadi, yang ngasih sogok senang atau enggak? Yang ngasih sogok ikut senang ya? Ya. Bapak saya kasih, saya juga senang ya. Bapak butuh pulsa nanti tak kasih ya. Yang ngasih sogok juga senang, karena bagi dia yang penting proyek saya lancar, nggak ada yang ganggu, tidak tertahan. Sehingga dia dilakukan saling ridho. Nah, tobat untuk jenis yang kedua semacam ini dirinci oleh para ulama. Pertama, jika dia tahu bahasanya ini terlarang, jika dia sudah tahu bahasanya ini terlarang, maka dia wajib untuk meninggalkan semua harta itu. Tapi jika dia belum tahu kalau ini terlarang, maka dia tidak wajib untuk mengembalikannya. Dia tidak wajib untuk membuang harta itu. Contoh ya, saya kasih contoh, barangkali sedikit menyinggung, tidak masalah ya. Misalnya ada orang yang dulu jualan rokok, nggak apa-apa ya. Atau ganti saja lah jualan vape ya. Wah, dia mendapatkan penghasilan banyak dari hasil jualan ini, kaya dia. Kemudian dia mendengar bahasanya ada fatwa MUI yang mengharamkan rokok. Terus dia sadar. Terus gimana? Kemarin kan saya kaya dari hasil rokok. Mobil ini dibeli dari hasil rokok, ya. Ini dibeli dari hasil rokok dan seterusnya. Karena dulu dia tidak tahu, sebelum dia baca fatwa, menurut dia rokok itu makruh. Dan makruh masih boleh dijual. Menjual barang makruh. Yang penting kan tidak haram. Kemudian dia kaya dari hasil itu. Para ulama mengatakan orang semacam ini tidak ada kewajiban untuk melepas hartanya. Masih boleh dia manfaatkan. Sehingga apa yang dia dapatkan dari penghasilan masa silam yang bermasalah bagi dia halal. Karena tidak tahu. Apa dalilnya? Dalilnya adalah kondisi yang dialami oleh para sahabat. Dulu ada sahabat rentenir seperti Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat kaya karena jualan khamr seperti Talha, Abu Talha, ayah tirinya Anas bin Malik. Tapi begitu turun ayat larangan riba, turun ayat larangan khamr, Allah tidak wajibkan mereka kuras hartamu, miskinkan dirimu. Yang kemarin silakan dimanfaatkan. Setelah turun ayat ini, jangan lagi mengambil yang haram. Faman ja'ahu mau'idhatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah. Siapa yang sudah mendapatkan keterangan lalu dia menghentikan perbuatan buruknya, maka dia mendapatkan penghasilan di masa silam dan urusannya Allah Subhanahu wa taala yang menanggung. Terus bagaimana dengan nasib yang tadi? Karena saya rasa semua orang tahu kalau uang pelicin itu licin ya. Bikin kepleset. Semua orang tahu kalau ini bermasalah, ini haram. Dan penanya sendiri mengakui bahasanya ini adalah uang syubhat. Cuman syubhat apakah sudah sampai tingkatan terbakar atau belum ya. Ini yang membuat dia ragu. Kami sarankan Anda coba perhitungkan berapa persen uang pelicin itu yang pernah kita terima, yang pernah Anda terima. Kemudian nanti tolong dipotong dan serahkan kepada fakir miskin sebagai bentuk atau sebagai cara untuk membersihkan diri dari penghasilan yang haram.
1: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Azkar Subah

بعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي.

0: Tetaplah bersama kami, Jak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mamala amma ba'd. Para pendengar dan pemerhati Radio Raja Kendari, mukumullah. Di kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah Jalla fi'ula. Kita kembali akan menghadirkan sebuah kajian ilmiah dari pembahasan kitab Syarhus Sunnah tulisan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah bersama Ustaz Abdullah bin Taslim hadzahullah, kajian beliau di Masjid Al-Ukhuwah Tangerang. Besok kami ucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum wa sallallahu alaikum.

تغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله معاشر الإخوة والأخوات في الدين حفظكم الله Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, atas taufik kebaikan yang dimudahkannya bagi kita di siang hari ini untuk kita bisa berkumpul kembali di majelis ilmu yang mulia di Masjid Al-Ukhuwah yang mubarak ini. Dilanjutkan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Syarhus Sunnah tulisan Al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan Ibnu Ali Ibnu Khalaf Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Kitab Syarhus Sunnah yang memuat prinsip-prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, prinsip-prinsip dasar keimanan yang wajib untuk kita imani dalam agama kita agar iman kita benar dan diterima ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti insyaAllah. Barakallahu fikum. Saat ini kita masih melanjutkan pembahasan di poin-poin yang disampaikan di sini oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Setelah pembahasan yang terakhir kita kaji di pertemuan yang lalu, yaitu mengimani para nabi, para rasul dan para malaikat alaihi wassalatu wassalam. Sekarang di poin yang ke-23 tentang hal yang wajib untuk kita imani, kata Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, al-imanu bi'annal jannata haqqun wan naru haqqun makhluqatani al-jannatu fis sama'is sabi'ati wasaqfuhal arshu وَالنَّارُ تَحْتَ الْأَرْضِ السَّابِئَةِ السُّفْلَى وَهُمَا مَخْلُوقَتَانِ قَدْ عَلِمَ اللَّهُ تَعَالَى عَدَدَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَنْ يَدْخُلُهَا وَعَدَدَ أَهْلِ النَّارِ وَمَنْ يَدْخُلُهَا لَا تَفْنِيَانِ أَبَدًا وَهُمَا مَعَ بَقَاءِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَبَدَ الْآبِدِينَ فِي دَهْرِ الدَّاهِرِينَ. Baik. Di poin yang ke-23, perkara yang wajib kita imani dalam keimanan, dalam hal yang berhubungan dengan keimanan, adalah mengimani bahwa surga itu hak dan neraka itu adalah hak. Surga adalah tempat yang merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang dengannya Allah merahmati siapa yang dikehendakinya, hamba-hamba yang dipilihnya, sebagaimana neraka adalah azab Allah yang dengannya Allah mengazab hamba-hamba yang durhaka kepadanya. Itu disebutkan di dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita wajib mengimani keberadaan dua makhluk Allah yang Allah jadikan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ya, jadi surga itu hak, maksudnya keberadaan surga itu benar-benar ada wujudnya. Kita ketahui disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis yang sahih, bagaimana rincian tentang kenikmatan di surga, sungai-sungainya, kemudian makanan yang lezat dan semua yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang surga, juga neraka seperti itu. Jadi
keduanya adalah hak benar adanya, ada wujudnya, bukan cuma sekedar kayak simbol begitu. Surga itu adalah simbol kenikmatan, neraka adalah simbol azab, tidak ada wujudnya, ini tidak benar. Ya, jadi termasuk yang wajib kita imani adalah mengimani keberadaan surga, bahwa surga itu adalah hak. Demikian pula neraka adalah hak. Yang ini disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih tentang kewajiban mengimani kebenaran surga dan neraka, itu merupakan konsekuensi keimanan yang diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluqatani, keduanya telah diciptakan oleh Allah. Jadi sekaligus membantah orang-orang yang berpemahaman menyimpang yang mengatakan bahwa surga dan neraka itu belum ada saat ini. Karena katanya belum dibutuhkan, karena belum ada penghuni surga dan neraka. Maka jawabannya ini bertentangan dengan dalil-dalil yang sahih. Al-Quran, hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menegaskan bahwa surga itu telah Allah ciptakan. Ya, dan tentu tujuannya adalah untuk memotivasi orang-orang yang beriman agar semangat mengejarnya, sebagaimana neraka diciptakan saat ini, ya, untuk memotivasi orang-orang yang untuk menjadi sebab yang menjadikan takut orang-orang kafir agar segera bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk pelaku maksiat untuk segera bertobat dari perbuatan buruk yang mereka lakukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk menciptakan surga dan neraka saat ini, meskipun belum dihuni, ya, tentu saja kita semua tahu ketika diberitakan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang surga saat ini, penghuninya, neraka juga seperti itu. Na'udzubillah min dzalik, kan ini Allah Maha Kuasa untuk ya memberitakan kepada kita keadaan yang akan terjadi nanti pada hari kiamat. Karena Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir, Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang jelas surga telah Allah ciptakan saat ini. Ya, makanya disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an kan, dalil yang menyebutkan tentang masalah ini banyak. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala misalnya di surah Ali Imran, "Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum" وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Bersegeralah kamu untuk meraih pengampunan dari Rabbmu, dari Allah, dan untuk meraih surga yang luasnya seperti langit dan bumi, yang Allah siapkan, yang Dia telah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Apa arti kata-kata disiapkan? Yakni sudah ada, sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah siapkan untuk mereka orang-orang yang bertakwa agar manusia semangat memperbaiki dirinya, meningkatkan keimanannya, menyempurnakan ketakwaannya, karena Allah janjikan surga disiapkan untuk mereka. Surga yang kenikmatannya kekal abadi. Ya, yang disebutkan rincian kenikmatannya dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian neraka juga seperti itu. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dia juga telah disiapkan untuk orang-orang kafir. Seperti misalnya dalam surat Al-Baqarah ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tantangan terhadap orang-orang kafir untuk mendatangkan surat seperti yang ada dalam surah-surah Al-Qur'an, Allah berfirman selanjutnya apa? Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nara allati waquduha an-nasu wal hijaratu u'iddat lil kafirin. Maka jika kalian tidak mampu melakukannya, tidak mampu mendatangkan surat seperti Al-Qur'an, wa lan taf'alu, dan kalian tidak akan mampu melakukan itu, maka takutlah kalian kepada neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batuan. Yang neraka ini uiddat, disiapkan, telah diciptakan dan disiapkan oleh Allah untuk orang-orang kafir. Ya,
Jadi kita wajib mengimani surga dan neraka itu hak, benar-benar ada wujudnya. Dengan segala kenikmatan yang Allah beritakan tentang surga dan segala azab yang ada dalam neraka. Kita mengimani misalnya surga itu dijaga oleh malaikat. Ya, malaikat penjaga surga, demikian pula penjaga neraka malaikat Malik. Sudah kita sebutkan kemarin yang menyebutkan penghuni apa ini malaikat penjaga surga Ridwan, itu yang kita butuhkan dalilnya. Tidak ada dalil yang menyebutkan dengan tegas demikian yang kita ketahui, ya. Ini wajib kita imani. Kemudian kita wajib mengimani bahwa surga itu memiliki pintu samaniyah, 8 pintu seperti yang disebutkan di dalam beberapa hadis yang sahih, ya. Adapun neraka memiliki 7 pintu. Ditegaskan di dalam Al-Qur'an, neraka jahannam laha sab'atu abwab. Ya, di dalamnya ada 7 pintu. Ya. Yani pintu-pintu surga juga diberitakan di dalam beberapa hadis yang sahih. Yakni rincian ini wajib untuk kita imani. Kemudian kita wajib untuk mengimani bahwa yang pertama kali diizinkan untuk masuk ke dalam surga adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian umat beliau. Ya, ini juga diberitakan di dalam hadis-hadis yang sahih. Misalnya dalam hadis riwayat Imam Muslim, malaikat penjaga pintu surga berkata, "Bika umirtu an la aftaha li ahadin qablak." Dengan kamulah aku diperintahkan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk tidak membuka pintu surga ini kepada seorang pun sebelum engkau yang masuk dulu. Kemudian umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan penghuni surga. Ya. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih bersabda, "Nahnul akhirunal awwaluna yaumal qiyamah." Kita ini adalah umat yang paling terakhir di dunia, tapi yang paling pertama kali masuk surga pada hari kiamat. Ya, ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentu istiqomah di atas keimanan, di atas tauhid, dan selalu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita termasuk ke dalam golongan mereka dengan rahmat dan karunia-Nya. Ini surga. Semua ini tentu saja diberitakan di dalam dalil-dalil yang sahih agar kita termotivasi mengejarnya. Berlomba-lomba untuk melakukan sebab-sebab yang memudahkan kita untuk masuk ke dalamnya. Surga yang penuh dengan kenikmatan yang kekal abadi. Kemudian, kita mengimani surga itu kenikmatannya adalah kenikmatan yang tentu saja melebihi apapun yang pernah kita saksikan di dunia, kita pernah dengar di dunia, atau bahkan pernah terlintas dalam hati kita. Di dalam sebuah hadis kursi yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'dadtu li'ibadi as-salihin ma la 'ainun ra'at wa la udunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh kenikmatan di surga yang belum pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas, terbetik dalam hati manusia. Apa yang dibayangkan manusia nikmat indah, maka yang ada di sana lebih indah lagi. Ya, dan tentu saja kita juga mengimani kenikmatan yang tertinggi di surga adalah kenikmatan bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha indah, maha tinggi. Ini sudah pernah kita sebutkan beberapa kali hadisnya dalam Sahih Muslim. Ya. Di akhir hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fayakshifu 'anil hijabi fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim 'azza wa jal." Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala menyingkap hijab yang menutupi dirinya yang maha mulia, maka penghuni surga tidaklah merasakan satu pemberian yang lebih mereka sukai, lebih mereka cintai daripada ketika bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia lagi maha tinggi. Inilah kenikmatan surga. Ya, ada ayat Al-Qur'an yang menyebutkan
tentang penghuni surga, ya, yang mendapatkan kenikmatan, disebutkan di ayat tersebut, wa utubihi mutasyabiha, dan diberikan kepada mereka kenikmatan di surga yang sama. Yang sama dengan apa yang ada di dunia. Maksudnya ini secara penampakannya saja. Misalnya buah-buahan di sana, ya sama dengan apa yang terlihat di dunia, tapi kenikmatannya dan keindahannya melebihi. Hakikat rasa nikmatnya melebihi apa yang ada, apa yang ada di dunia. Ya, nama-namanya juga akan sama. Tapi hakikatnya berbeda. Ya. Makanya ada sebuah asar yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, laisa fil jannati syai'un mimma fid dunya illa al-asma', atau laisa fid dunya syai'un mimma fil jannati illa al-asma'. Tidak ada satupun yang ada di dunia ini sama seperti apa yang ada di surga kecuali namanya saja. Ya, tentu saja supaya agar kita tidak asing nanti ketika mendapatkan kenikmatan tersebut, ya namanya sama, penampakannya sama, tapi hakikat kenikmatan dan keindahannya tentu lebih tinggi dan lebih agung kenikmatan yang ada di surga nanti. Maka demikian pula neraka. Ya, hak dan Allah telah ciptakan, Allah siapkan bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang durhaka. Nanti sebagian dari para ulama menjelaskan bahwa neraka di akhirat itu ada yang mengatakan ada dua macam. Ada neraka satu yang khusus untuk orang-orang kafir. Ada lagi neraka yang diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman yang durhaka. Tapi yang lebih dekat kepada kebenaran insya Allah pendapat yang kedua, yang mengatakan bahwasanya nerakanya itu sama saja. Ya, cuma bertingkat-tingkat tentu saja. Tidak akan sama orang-orang yang diazab kekal abadi tingkatannya dengan orang yang melakukan perbuatan maksiat kemudian diazab sesuai dengan kadar dosanya, naudzubillahi min dzalik, kemudian setelah dibersihkan mereka dimasukkan ke dalam surga. Ya, yang jelas neraka sudah ada. Allah subhanahu wa ta'ala ya ciptakan dan siapkan untuk ancaman bagi orang-orang yang durhaka. Juga memiliki pintu, ya, penghuninya dilemparkan ke dalam neraka, dimasukkan dengan cara dilemparkan ke dalamnya. Kemudian setiap orang akan melintasinya, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, wa imminkum illa wariduha, kana rabbika kana dzalika ala rabbika hatman maqdiyah. Tidak ada seorang pun di antara kamu kecuali dia akan mendatangi neraka, yakni melintasi di atasnya. Itu adalah sesuatu yang ketentuan yang dipastikan dari Rabbmu Allah Subhanahu wa taala. Tsumma nunajjil ladzina taqau. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa, yakni mereka selamat ketika melintasi ya permukaan neraka jahanam sampai di ujung jembatan. Yang kemudian setelah itu mereka akan masuk ke dalam surga. Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan surga dan neraka, dan Allah jadikan sebagai ujian keimanan. Ya, surga itu dilingkupi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu, agar kita bersabar menundukkan hawa nafsu, bersabar menghadapi, melawan tipu daya syaitan dalam kehidupan di dunia. Sedangkan neraka sebaliknya, Allah subhanahu wa ta'ala affaha bisyahwat, melingkupinya dengan hal-hal yang disukai oleh nafsu syahwat manusia. Maka ini berarti diperuntukkan bagi orang-orang yang selalu memperturutkan keinginan nafsu syahwatnya, tidak bersabar menundukkannya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat kembali firman Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah pernah kita sebutkan juga, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang memiliki rasa takut akan agungnya kebesaran Allah dan menahan nafsu dari memperturutkan keinginannya, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala jadikan surga sebagai tempat tinggalnya. Makanya ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim,
dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat." Surga itu dilingkupi dengan hal-hal yang dibenci oleh nafsu. Sedangkan neraka itu dilingkupi dengan hal-hal yang disukai oleh syahwat. Ya. Seseorang hamba yang ingin selamat, maka dia harus melewati dulu rintangan ini. Dia harus menundukkan nafsunya dalam mempelajari agama Allah, memahaminya, mengamalkannya, mendakwakannya. Menempuh tahapan-tahapan ini dengan sabar, supaya dia bisa menembus tadi al-makarih, hal-hal yang dibenci oleh nafsu. Karena kalau dia tidak sabar memperturutkan keinginan syahwatnya, maka ujung-ujungnya dia akan ketemu dengan neraka. Sampai antum mungkin pernah dengar hadis ini disebutkan di dalam riwayat lain. Kalau tadi dikeluarkan asalnya tadi dalam Sahih Bukhari dan Muslim, itu disebutkan lebih rinci, ya, juga dari hadis riwayat yang sama dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya, An-Nasa'i, Imam Ahmad dan yang lainnya, dinyatakan sahih oleh Syalal Bani rahimahullah taala. Abu Hurairah yang meriwayatkannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, beliau bersabda, "Lamma khalaqallahu al-jannata qala li Jibril alaihi salam." Ketika Allah menciptakan surga, yang menunjukkan ini apa? Surga telah diciptakan oleh Allah. Ya, ini juga dalil yang menunjukkan surga telah diciptakan oleh Allah. Maka Allah berfirman kepada malaikat Jibril alaihi salam, "Ya Jibril, idhab fandur ilaiha." Wahai Jibril, pergilah kamu dan lihatlah kepada surga yang telah aku ciptakan. Fadhahaba wa nadhara ilaiha. Maka malaikat Jibril pun pergi dan melihat ke surga. Thumma ja'a wa qala. Kemudian dia datang dan berkata, "Ai Rabbi wa izzatika." Wahai Rabbku, ya Allah, demi kemuliaanmu, demi kemahamuliaanmu. Ya. La yasma'u biha ahadun illa dakhalaha. Tidak ada seorang pun yang mendengarkan tentang surga, berita tentang surga ini, kecuali pasti dia ingin masuk ke dalamnya. Ini menunjukkan apa? Keimanan itu yang akan motivasi kita untuk semangat meraih surga. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya semangat untuk mengejar surga ini bukan termasuk hal yang salah, bahkan ini dipuji. Bukti keimanan kita kepada Allah dan hari akhir. Setelah itu, lanjutan hadis ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fahaffaha bil makarih." Setelah itu Allah melingkupi surga dengan hal-hal yang dibenci, tidak disukai oleh nafsu manusia. Tsumma qala li Jibril alaihi salam, kemudian Allah berfirman kembali kepada malaikat Jibril, "Idhhab fandur ilaiha." Lihatlah, pergilah kamu dan lihatlah keadaan surga sekarang. Fadhahaba fa nadhara ilaiha, kemudian malaikat Jibril pergi melihat kepada surga. Thumma ja'a wa qala, setelah itu dia datang kembali dan berkata di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Ai Rabbi wa izzatika laqad khashitu alla yadkhulaha ahadun." Wahai Rabbku, ya Allah, sungguh demi kemahamuliaanmu, aku benar-benar khawatir tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam surga. Coba lihat bagaimana nikmatnya ketika awal diciptakan, tapi setelah dilingkupi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh nafsu, malaikat Jibril mengkhawatirkan tidak ada orang yang bisa masuk. Yang ini menunjukkan kita benar-benar butuh pertolongan, minta pertolongan kepada Allah untuk dimudahkan, ya, melewati rintangan-rintangan tersebut. Seperti itu keadaan surga. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, "Walamma khalaqan nar," ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka. Qala li Jibril alaihi salam, Allah berfirman kepada malaikat Jibril alaihi salatu wasalam, "Idhhab wanzur ilaiha," pergilah dan lihatlah ke neraka. Fadhahaba fa nadhara ilaiha, fadhahaba wa nadhara ilaiha thumma ja'a wa qala. Maka malaikat Jibril pergi melihat neraka, kemudian datang kembali dan berkata, "Ai Rabbi wa izzatika."
Wahai Rabbku, sungguh demi kemahamuliaan-Mu, la yasma'u biha ahadun fayadkhuluha. Tidak ada seorang pun yang mendengarkan tentang neraka kemudian dia ingin masuk ke dalamnya. Pasti semua akan lari darinya. Pasti akan berusaha menghindarinya. Fahaffaha bisyahawat. Setelah itu Allah pun melingkupinya dengan hal-hal yang disukai oleh hawa nafsu manusia. Tsumma qala, kemudian Allah berfirman kepada Jibril, idhab wandur ilaiha. Pergilah dan lihat keadaan neraka sekarang. Ini juga menunjukkan neraka sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadhahaba wa nadhara ilaiha, tsumma jaa wa qala, malaikat Jibril pun pergi melihat ke neraka, setelah itu datang kembali dan berkata, ai rabbi wa izzatika. Ya. Wahai Rabbku, sungguh demi kemuliaan-Mu, laqad khasyitu alla yabqa ahadun illa dakhalaha. Sungguh aku benar-benar khawatir, tidak ada seorang pun yang tersisa kecuali semuanya masuk ke dalam neraka. Yakni saking dahsyatnya godaan, ya, syahwat manusia, memperturutkan syahwat manusia yang akan menjerumuskan mereka ke dalam neraka. Ya, ini semua kan hikmah yang agung seperti ini. Tentu sangat besar manfaatnya bagi orang-orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka saat ini, yang kemudian ya Allah persiapkan surga bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, sedangkan neraka sebaliknya bagi orang-orang kafir, orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Jadi ini dalil-dalil yang menunjukkan tentang bagaimana penjelasan tentang surga dan neraka yang demikian banyak di dalam dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan keberadaan surga dan neraka yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita tahu para ulama jelas-jelas menegaskan orang yang mengingkari keberadaan surga dan neraka berarti kufur hukumnya. Termasuk ya hal-hal yang ya ini bertentangan dengan keimanan kepada hari akhir. Barakallahu fikum. Baik. Kata beliau, al-jannatu fis-sama'is sabi'ah. Surga itu letaknya di langit ketujuh. Ya, surga itu letaknya di langit yang ketujuh. Wa saqfuhal arsy, yang atapnya adalah arsy Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah. Sebagaimana neraka itu darokat, bertingkat-tingkat ke bawah, maka surga itu darojat, bertingkat-tingkat ke atas. Makin utama tentu makin tinggi. Makanya kita tahu surga Firdaus itu adalah surga yang paling tinggi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Idza sa'altumullaha fas'aluhul Firdaus fa innahu a'lal jannati wa awsatuha wa fawqaha arsyur rahman." Jika kalian meminta kepada Allah, maka mohonlah surga Firdaus. Karena surga Firdaus itu adalah surga yang paling tinggi dan paling di tengah-tengah, yang di atasnya adalah arsy Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah. Ini arsy itu adalah makhluk Allah yang paling tinggi. Ya, di bawahnya persis ada surga. Ya, surga yang paling tingginya adalah surga Firdaus. Ya, di surga Firdaus sendiri juga nanti ada tempat yang bertingkat-tingkat juga. Yang paling tinggi adalah tempat yang disebutkan dalam hadis tentang doa adzan itu, al-wasilah. Itu tempat dalam surga yang nanti hanya boleh ditempati seorang hamba Allah, ya, itu nanti akan ditempati oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang jelas kata beliau di sini, surga itu tempatnya di langit yang ketujuh. Makanya dalam Al-Quran kan disifati surga itu tinggi, iya kan? Fi jannatin aliyah. Di surga yang tempatnya sangat tinggi. Sesuai dengan kemuliaannya tinggi, tempatnya juga tinggi. Ya. Wasaqfuhal arsy. Dan atapnya adalah arsynya Allah Subhanahu wa taala. Ya, makhluk Allah yang paling besar, paling agung adalah arsynya Allah Subhanahu wa taala. Di bawahnya adalah persis adalah surga. Sedangkan wan-naru tahta ardis sabi'ati sufla. Neraka sendiri adalah letaknya
di bawah lapis bumi yang ketujuh yang paling rendah. Itu yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran di surat At-Tin. Thumma rodadnahu asfala safilin. Kemudian kami akan kembalikan manusia itu di tempat yang paling rendah, serendah-rendahnya. Ya, ini neraka. Illa alladzina amanu wa amilu salihati. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, tentu saja. Ini pun disebutkan di dalam beberapa asar yang sahih dari sahabat Nabi SAW. Bahwa perbedaan surga dan neraka itu ya benar-benar perbedaan yang nyata. Satunya di tempat yang paling tinggi, satunya di tempat yang paling rendah. Inilah keadaan neraka, ya. Disebutkan di sini dia di bawah lapisan bumi yang ketujuh, di bawah bumi yang lapisan yang ketujuh yang paling rendah. Wahuma makhluqatani, dan keduanya telah diciptakan oleh Allah. Sudah ada saat ini. Ya, seperti yang tadi kita jelaskan dalil-dalilnya. Pada alimallahu ta'ala adada ahlal jannati wa man yadukhuluha wa adada ahlan nari wa adada ahlin nari wa man yadukhuluha. Sungguh Allah telah mengetahui jumlah penghuni surga dan siapa yang akan masuk ke dalamnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan kita semua termasuk golongan penghuni surga dengan rahmat dan karunia-Nya. Dan Allah mengetahui jumlah penghuni neraka dan siapa yang masuk ke dalamnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, ini berhubungan dengan masalah kewajiban kita mengimani takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu telah Allah tetapkan. Dan selalu kita tekankan, ini adalah berita yang wajib kita benarkan. Allah beritakan ini, Rasulnya memberitakan ini sallallahu alaihi wasallam, wajib kita benarkan. Di sisi lain, agama Islam diturunkan, Allah menurunkan dalam agama ini syariat yang sempurna yang menjelaskan jalan menuju surga, ikuti. Ini jalan menuju neraka, jangan ikuti. Ya, Allah mengilhamkan kepada jiwa manusia jalan ketakwaan, jalan keburukan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya, beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya dengan mengikuti kebaikan. Dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwanya dengan mengikuti jalan keburukan. Ini yang akan celaka. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan semuanya. Dan ini berita yang wajib kita benarkan. Nanti ketika ada perintah Allah yang menyuruh kita melakukan kebaikan agar menyampaikan kepada surga, itu yang kita ikuti. Adapun larangan Allah, itu yang kita tinggalkan. Kita ingat kembali hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ketika Rasulullah SAW memberitakan tentang hal ini, beliau SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minal jannati wa maq'aduhu minan nar." Tidak ada seorang pun di antara kamu kecuali telah ditetapkan tempatnya di surga atau tempatnya di neraka. Allah telah takdirkan semua. Ya. Ketika mendengarkan ini, ada sahabat yang bertanya radhiyallahu ta'ala anhu, "Ya Rasulullah, afala nada'ul amal wa nattakilu?" Wahai Rasulullah, kalau seperti itu, apakah kita tidak bersandar saja kepada takdir dan tidak perlu beramal, tinggalkan saja amal? Maka Rasulullah SAW bersabda, "La, i'malu kullun muyassarun lima khalaqalahu." Tidak, beramallah. Semua kalian akan dimudahkan sesuai dengan ketentuan yang telah Allah ciptakan untuknya. Amma ahlus sa'adati fayuyassaru li amali ahlis sa'adati wa amma ahlus saqawati fayuyassaru li amali ahlis saqawa. Ya. Wa amma ahlus syaqawati fayuyassaru li amali ahlis syaqawa. Beramallah, semuanya akan dimudahkan sesuai dengan apa yang Allah ciptakan baginya. Orang-orang yang beruntung akan dimudahkan melakukan amal orang-orang yang beruntung, yang selamat. Adapun orang-orang yang celaka, dia akan diarahkan kepada amal orang-orang yang celaka. Jadi maksudnya di sini, kita diperintahkan beramal karena ketentuan takdir itu ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah akan berikan taufik kepada manusia untuk melakukan sebab-sebab yang akan
mengantarkan dia kepada takdirnya. Ya contoh sekarang, ketika turun dalam Islam, perintah untuk beriman, menuntut ilmu, memahami agama, mengamalkannya. Inilah jalan keselamatan. Orang yang menginginkan dia mendapatkan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dia berdoa kepada Allah, minta agar dikuatkan. Ya, mengusahakan sebab-sebab yang menyempurnakan imannya, dimudahkan menuntut ilmu, memahami, kemudian mengamalkan agama. Ini ciri orang-orang yang selamat. Ya, makanya ketika menanyakan hal seperti ini, kita bersangka baik kepada Allah. Insya Allah, Allah menginginkan kebaikan untukku, makanya saya berusaha belajar. Saya berusaha membaca Al-Quran, merenungkan isinya. Saya berusaha menuntut ilmu, belajar tauhid, belajar iman. Memperbaiki keimananku, kemudian berusaha mengamalkannya. Kalau dia berbuat salah, tergelincir, maka dia berusaha segera bertobat dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dijauhkan dari sebab-sebab yang mencelakakan dirinya. Ini makna bersangka baik kepada Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Aku ini sesuai dengan persangkaan, pengharapan hamba kepadaku. Adapun orang-orang yang bersangka buruk kepada Allah, menolak takdir, kemudian tidak melakukan sebab-sebab yang menghindarkan dia dari kecelakaan, ya, maka orang-orang seperti ini yang akan celaka sesuai dengan persangkaan buruknya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ini perkara yang wajib untuk kita benarkan di dalam Islam. Sekali lagi, para ikhwan dan akhwat hafidhakumullah, saya sudah pernah ingatkan, ya, di dalam Al-Quran itu, di surat Al-Lail, ketika Allah menyebutkan tentang orang yang celaka, penghuni neraka, cirinya dua, mendustakan berita-berita yang

berpaling dari perintah Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa anzartukum naran taladdha la yaslaha illa al-ashqa." Apalagi? "Alladzi kadzdzaba wa tawalla." Maka aku peringatkan kalian tentang neraka yang menyala-nyala, yang tidak akan masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka. Dua sifatnya, yaitu alladzi kadzdzaba, dia mendustakan berita-berita tentang keimanan yang wajib untuk dibenarkan diimani. Yang kedua, dia berpaling dari perintah Allah. Makanya ada berita, benarkan. Ada perintah, amalkan. Sebagaimana ada larangan, tinggalkan larangan tersebut. Ya, ini yang wajib kita lakukan dalam agama ini. Makanya perkara-perkara yang berhubungan dengan keimanan di sini tidak ada yang kita amalkan. Hanya diberitakan Allah telah mengetahui penghuni surga, ini penghuni neraka. Siapa yang dijadikan orang-orang yang beruntung, siapa yang celaka. Kita wajib benarkan. Setelah itu kita berdoa kepada Allah, minta agar dimudahkan meniti jalan keselamatan, dihindarkan dari sebab-sebab keburukan dan kecelakaan. Begitu caranya kita mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang tadi kita sebutkan, riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nah, la tafniyani abada. Ini juga penting. Surga dan neraka itu tidak akan binasa, tidak akan hancur selama-lamanya. Ya. Di dalam Al-Qur'an disebutkan khalidina fiha abada. Ya, demikian pula neraka seperti itu. Di surat Al-Jin Allah Subhanahu wa taala, wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu naru jahannam khalidina fiha abada. Dan barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan masuk ke dalam neraka jahannam, ya, kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya, ini terus akan ada, tidak akan binasa. Sebagaimana surga juga Allah sebutkan seperti itu. Jazauhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Balasan bagi mereka adalah di sisi Allah adalah surga yang kekal abadi, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, kekal abadi mereka di dalamnya selama-lamanya. Sudah kekal ditegaskan lagi, abada selama-lamanya. Jadi ini adalah pemahaman akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, surga dan neraka tidak akan hancur selama-lamanya. Ya, memang Allah Subhanahu wa taala yang menjadikannya kekal. Ya, surga dan neraka tentu tidak akan kekal kecuali Allah yang menjadikannya kekal. Karena yang kekal pada zatnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala, iya kan? Dia adalah al-awwal dan akhir. Ya, kekal ke belakang, kekal ke depan. Selama-lamanya. Tapi karena Allah menghendaki, Allah menjadikan surga dan penghuninya kekal abadi selama-lamanya, demikian pula neraka. Ini jamaah sekalian hafizakumullah, sebagai bantahan terhadap pemahaman orang-orang Mu'tazilah yang menyebutkan bahwa neraka itu akan ada masanya hancur. Jadi tidak kekal neraka itu. Ya, ini mereka berdalil dengan dalil yang sangat lemah. Misalnya di dalam Al-Qur'an disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Naba, ya, labithina fiha ahqaba. Mereka menetap di dalamnya, di dalam neraka itu, ya, selama berhukub-hukub. Hukub ini jamaknya ahqab. Ada yang mengatakan artinya 80 tahun satu hukub. Jadi kalau dikatakan ahqaba, banyak hukub, lama-kelamaan akan habis, kata mereka begitu. Lama, ya, panjang tapi nanti akan habis. Ini batil. Para ulama mengatakan bahwa ini tidak demikian maknanya ayat tersebut. Ya, mereka berdalil dengan ada sebuah asar, tapi asar ini lemah. Asar dari sebagian sahabat, tapi tidak sahih. Kemudian maknanya bukan seperti itu, tapi ini maksudnya untuk menunjukkan masa yang kekal abadi selama-lamanya. Ya, kan kita ketahui di akhirat nanti tidak ada lagi kematian. Bahkan disebutkan di dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, ketika penghuni surga telah masuk ke dalam surga dan penduduk penghuni neraka, na'udzubillahi min dzalik, yang benar

benar kekal di dalamnya telah masuk ke dalamnya, maka Allah mendatangkan kematian dalam bentuk seekor kambing jantan, disembelih di antara surga dan neraka. Kemudian ada penyeru yang menyeru, ya ahlal jannati khuludun fala mauta abadan, wa ya ahlan nari khuludun fala mauta abadan. Ya, ada penyeru yang menyeru mengatakan, wahai penduduk surga, kalian kekal selama-lamanya, tidak ada lagi kematian setelah ini. Dan wahai penduduk neraka, kalian kekal selama-lamanya, tidak ada kematian setelah ini selama-lamanya. Jadi jelas sekali, ini merupakan pernyataan yang batil. Dan juga, ya ini juga penting untuk kita ketahui, pendapat seperti ini dinisbatkan kepada sebagian ulama ahlus sunnah wal jamaah, dan dianggap itu sebagai ketergelinciran mereka. Cuman tentu saja, ada sebagian ulama yang membantah. Seperti misalnya ketika dinisbatkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, juga Imam Ibnu Qayyim. Para ulama sebagian membantah bahwa mereka berdua tidak pernah mengatakan pendapat seperti itu. Ada yang dinukil dari Imam Ibnu Qayyim. Ternyata setelah ditelusuri, maksudnya Imam Ibnu Qayyim di sini, beliau menyebutkan neraka itu ada dua macam. Neraka yang akan hancur itu adalah neraka yang tadi, yang ditempati, yang Allah jadikan tempat orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat dari kalangan orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang masih ada iman di hatinya. Mereka dimasukkan ke dalam neraka sementara, kemudian setelah

0: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Salat istisqa. Salat istisqa. Apa salat istisqa? Salat ketika minta hujan. Salat untuk meminta hujan. Secara bahasa istisqa itu artinya tolabus suqya. Meminta turunnya air atau turunnya hujan. Berarti kalau sholat istisqa adalah meminta kepada Allah supaya Allah menurunkan hujan. Inda tadarur bifakdihi. Ketika tidak adanya air membuat mudarat besar. Jadi sudah pada kekeringan, orang sudah susah cari air gitu. Kalau masih bisa cari ya, masih bisa dapat air, belum berarti. Jadi hujan gak turun-turun, beberapa daerah kekeringan, air sudah tidak didapati lagi, sawah-sawah pada mati, ternak juga sudah darurat, mau mati, karena gak ada air. Manusia kesulitan. Nah berarti ketika dapat mudarat, ketika tidak dapati air, baru ada pensyariatan sholat istisqa.
1: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Kapan waktu sholat istisqa? Istisqa adalah meminta hujan kepada Allah Ta'ala. Karena pada umumnya, kata kerja bahasa Arab yang didahului huruf alif, sin, dan ta memiliki arti permintaan. Sehingga istisqa sendiri memiliki makna meminta hujan. Para ulama mendefinisikan istisqa adalah meminta hujan kepada Allah ketika terjadi kekeringan dengan aturan dan tata cara tertentu. Fathul Bari. Istisqa ada dua macamnya. Pertama, doa meminta hujan. Di antara contoh doa meminta hujan adalah berikut. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Yang artinya, ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Atau membaca doa ini. Allahumma sqina ghaisan mughisa, mari'an mari'a, nafi'an ghairu dharrin, ajilan ghairu ajilin. Yang artinya, ya Allah, berilah kami hujan yang merata, menyegarkan tubuh dan menyuburkan tanaman, bermanfaat dan tidak membahayakan. Kami mohon hujan secepatnya, tidak ditunda-tunda. Hadis riwayat Abu Daud. Kedua, salat istisqa, yaitu berdoa meminta hujan yang disertai salat dengan tata cara tertentu yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abad bin Tamim bahwa pamannya Abdullah bin Zaid mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju lapangan untuk salat istisqa. Beliau menghadap kiblat, salat 2 rakaat dan membalik kain atasan pakaian beliau di balik bagian kanan diletakkan di sebelah kiri. Hadis riwayat Bukhari. Waktu pelaksanaan istisqa. Untuk istisqa yang wujudnya doa bisa dilakukan kapanpun, terutama di waktu-waktu mustajab. Dalam ensiklopedia fikih, jika istisqa meminta hujan hanya dengan berdoa, maka ulama sepakat boleh dilakukan kapanpun. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Adapun istisqa yang jenis kedua, yaitu berupa sholat disertai doa istisqa, para ulama berbeda pendapat tentang waktunya. Ada yang berpendapat sholat istisqa dilaksanakan pada 1. Waktu pagi seperti waktunya sholat hari raya Id. 2. Waktu pagi seperti waktunya sholat hari raya Id sampai tiba waktu asar. 3. Tidak ada batasan waktu tertentu, boleh pagi, siang, ataupun malam, asal tidak di waktu-waktu yang dimakruhkan melaksanakan sholat. Tampaknya, pendapat ketiga inilah yang paling kuat. Inilah pendapat yang dipegang oleh mayoritas ulama, Al-Majmu' dan Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Adapun waktu-waktu yang dimakruhkan melaksanakan sholat ada 3. 1. Setelah subuh sampai matahari terbit setinggi tombak, kurang lebih 1 meter di atas ufuk. 2. Siang hari saat matahari tepat di atas kepala, sampai matahari condong ke barat atau zawal. 3. Setelah sholat asar, sampai matahari terbenam. Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin. Dalam ensiklopedia fikih dijelaskan, Jika meminta hujan berupa sholat istisqa dan doa, maka seluruh ulama sepakat terlarang jika dilakukan pada waktu-waktu yang dimakruhkan melaksanakan sholat. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Waktu afdol melaksanakan sholat istisqa. Setelah para ulama sepakat bahwa sholat istisqa tidak boleh dilakukan di waktu yang makruh, kemudian mayoritas ulama memilih sholat istisqa boleh dilaksanakan kapanpun selain waktu yang makruh. Mereka kemudian berbeda pendapat tentang waktu yang paling afdol. Dijelaskan dalam ensiklopedia fikih, perbedaan pendapat di mayoritas ulama pada pembahasan waktu yang paling afdol, maka selain mazhab Maliki, yaitu mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali, menyatakan bahwa waktu sholat istisqa yang paling afdol adalah mulai sejak waktu duha sampai matahari condong ke barat atau zawal. Maka sebaiknya tidak melaksanakan di waktu sebelum ini atau sesudahnya. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Demikian, wallahu a'lam bis-shawab.
1: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari.
2: Sudah salat istisqa,
1: menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Sudah salat istisqa tapi tidak turun hujan. Inti dari istisqa adalah minta hujan dengan cara berdoa kepada Allah agar Dia menurunkan hujan untuk kita atau lingkungan di sekitar kita. Sebagaimana umumnya doa, terkadang segera Allah kabulkan dan terkadang Allah tunda dalam mengabulkannya. Jika doa itu benar-benar tidak dikabulkan, ada banyak sebab yang menjadi penghalangnya. Doa imam tidak mustajab. Ini salah satu komentar miring masyarakat awam. Ketika mereka melakukan sholat istisqa, namun tidak langsung turun hujan, mereka menganggap doa imam kurang mustajab. Mereka menyudutkan imam yang kurang soleh, sehingga doanya tidak manjur. Subhanallah, apa salah imam ketika Allah tidak mengabulkan doanya pada saat sholat istisqa? Bukankah imam hanya manusia biasa yang tidak bisa mengabulkan doa dan tidak bisa mengendalikan doa? Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri ada di antara doa beliau yang tidak dikabulkan. Apalah artinya ketika imam sudah serius berdoa, namun makmum masih bergelimang maksiat. Ucapan ini bisa menghalangi dikabulkannya doa. Kami sudah sholat istisqa, mengapa belum dikabulkan? Sudah banyak yang sholat istisqa, mengapa Allah belum menurunkan hujan? Kita perlu memahami, ternyata semacam ini adalah ungkapan istijjal atau terburu-buru yang itu penyebab tertahannya doa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW.

Doa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, doa kalian akan diijabahi selama tidak terburu-buru. Dia mengucapkan, aku telah berdoa namun belum diijabahi doaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, yang artinya, doa seorang hamba senantiasa akan dikabulkan selama dia tidak memohon dosa, memutus silaturahmi, dan tidak tergesa-gesa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apa arti tergesa-gesa dalam berdoa? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang berdoa itu mengatakan, saya telah berdoa, dan saya benar-benar telah berdoa, tetapi Allah tidak mengabulkan doaku. Kemudian dia putus asa dan berhenti berdoa. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Sekalipun Anda sudah salat istisqa, jangan putus asa ketika Allah tidak menurunkan hujan. Bisa jadi imam serius berdoa, tapi makmum tidak serius meminta. Bisa jadi sikap makmum menjadi penghalang doa istisqa dikabulkan. Demikian, Allahu a'lam.

والسلام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان

0: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa wal amabat. Ikhwatul iman dan pendengar hamukumullah, kami hadirkan pembahasan fikih salat istisqa yang tentunya kita butuhkan di saat musim kemarau berkepanjangan seperti ini. Kajian dalam format rekaman di Masjid Ulul Albab di Universitas Gajah Mada Yogyakarta bersama Ustaz Aminur Baiz Hafizhahullah taala. Berikut ini dari studio kami ucapkan salam dengarkan barakallahu fikum wassallallahu alaikum.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Siang ini kembali kita lanjutkan kajian rutin dengan membaca kitab Bulughul Maram. Insyaallah kita lanjutkan bab salat istisqa. Semoga nanti kita bisa baca 2 atau 3 hadis. Namun sebelumnya, barangkali di antara teman-teman di belakang yang sedang beristirahat dan tidak ada kegiatan yang mendesak untuk dilakukan, mungkin bisa mengikuti kajian sesuai dengan posisi Anda. Ada yang berbaring, ada yang tiduran, dan mohon maaf barangkali suara saya mengganggu istirahat Bapak Ibu sekalian. Baik, kita mau bahas hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ketika beliau menjelaskan tentang bagaimana adab yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat salat istisqa. Kata Ibnu Abbas, kharaja an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mutawadhi'an mutabaddilan mutakhashshi'an mutarassilan mutadarri'an. Ada 5 keadaan, ada 5 kondisi yang diceritakan oleh Ibnu Abbas terkait adab yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat istisqa. Mutawadhi'an, mutabaddilan, mutakhashshi'an, mutarassilan, mutadarri'an. Apa yang dimaksud dengan mutawadhi'an? Mutawadhi' menampakkan tawadhu. Mutawadhi' artinya muzhiran littawadhu. Beliau menampakkan tawadhu. Mutabaddilan, mutabaddil maksudnya tarkuzina. Tidak menggunakan sesuatu yang meninggalkan perhiasan. Tidak menggunakan sesuatu yang mewah, sehingga pakaian yang dipakai, pakaian yang dibawa sederhana. Sehingga mungkin ada satu kondisi di mana orang ketika sholat dianjurkan untuk memakai pakaian yang mungkin paling lusuh, paling lama, paling-paling tidak bagus. Itulah sholat istisqa. Rasulullah SAW sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Abbas, mutabadzilan, beliau datang dalam posisi pakaiannya pakaian yang tabadzul, artinya meninggalkan aneka perhiasan. Meskipun secara umum ketika kita sholat, kita dianjurkan untuk menggunakan pakaian yang terbaik, sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjid. Wahai bani Adam, gunakanlah zinah, zinah kalian. Zinah yang dimaksud di sini adalah pakaian. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin, gunakanlah pakaian kalian ketika ke masjid. Tapi pada saat salat istisqa, dan Nabi SAW ketika salat istisqa itu di tanah lapang, Rasulullah SAW mutabadzilan, beliau menggunakan pakaian yang kurang bagus, namun tentu saja menutup aurat. Mutakhashyan, mutakhashyan maknanya adalah menampakkan sikap khusyuk, yaitu nunduk. Rama al-basara ilal ardi, beliau melihat ke arah bawah, sehingga saat jalan pandangan mata tidak lurus, tapi pandangan mata ke arah bawah. Mutarassilan, mutarassil itu metode jalannya. Nabi SAW jalannya mutarassil. Mutarassil artinya muta'anni fi misyatihi, jalannya tenang, sehingga tidak jalan buru-buru, tidak seperti orang berlari atau berjalan cepat, tapi

Sallallahu Alaihi Wasallam jalannya mutarassin, khusyuk nunduk menghadap ke arah bawah dengan pakaian yang mungkin agak lusuh, dan jalan beliau pelan-pelan. Mutadarri'an, mutadarri'an bermakna al-mubalaghah fi su'ali war raghbah al-ibtihal, dengan penuh harapan kepada Allah. Tadarru' maksudnya adalah penuh harapan di hadapan Allah. Udu'u rabbakum tadarru'an wa khufiyah. Kita diperintahkan oleh Allah berdoalah kepada Allah dengan penuh tadarru'. Mutadarri' maknanya adalah mubalagha fi raghbah, bersungguh-sungguh dalam berharap. Sehingga saat memohon kepada Allah, keinginan untuk dikabulkan itu besar. Karena ada sebagian orang ketika berdoa, suasana batinnya itu hambar. Makanya kalimat doa yang dia baca cepat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban amin ya rabbal alamin. Jalo apa, Pak? Iya, kalau ngono kuwi padha karo wingi. Jadi dia berdoa namun tidak serius dikabulkan. Dia doa dalam posisi tidak sungguh-sungguh. Nah, yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa, beliau mutadarrian. Berdoanya dengan penuh harapan agar dikabulkan. Dari sinilah kita bisa lihat bahwa doa yang penuh mutadarri'an, doa yang diiringi dengan tadarru', ini salah satu di antara sebab mustajab. Fasalla rak'atain, lalu Nabi SAW melaksanakan salat dua rakaat, kama yusalli fil id, sebagaimana beliau salat id. Ada apa di salat id? Ada takbir zawaid atau takbir zaidah. Setelah takbiratul ihram, di rakaat yang pertama berapa takbir? 7 takbir. Dan di rakaat yang kedua berapa takbir? 5 takbir. Pelaksanaan salat istisqa sama sebagaimana salat id. Rakaat pertama 7, rakaat yang kedua 5 takbir. Ada takbir tambahan. Lam yakhthub khutbatakum hadhihi, dan beliau tidak berkhutbah sebagaimana khutbah kalian saat ini. Yaitu khutbah yang terlalu panjang, tapi khutbah Nabi SAW ketika salat istisqa lebih dominan dengan doa. Ketika istisqa, khutbahnya lebih dominan diisi permohonan doa kepada Allah Ta'ala. Baik, sekarang coba kita baca riwayat dengan sanad yang lebih lengkap. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Awana, Ibnu Hibban, dan juga Imam Ahmad. Semuanya dari jalur Tariq bin Hisham bin Ishaq. Dari ayahnya yaitu Hisham bin Ishaq. Beliau bercerita, arsalani amirun minal umara. Aku diutus oleh salah satu gubernur. Dan yang dimaksud di sini adalah Al-Walid bin Uqbah, yang waktu itu menjadi gubernur Madinah. Al-Walid bin Uqbah mengutus Hisham bin Ishaq untuk ketemu Ibnu Abbas dan menanyakan perihal tata cara solat istisqa kepada Ibnu Abbas. Sampai ketika tiba di Ibnu Abbas, faqala Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan kepada Hisham bin Ishaq, ma mana'ahu ayas alani. Kenapa dia sendiri enggak tanya ke aku? Masya Allah ya. Ini mulianya ulama. Sehingga utusan gubernur sebelum dikasih jawaban, kenapa gubernurmu enggak tanya langsung ke saya? Sebab ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Imam Bukhari rahimahullah, dan ini menjadi sebab kenapa beliau diusir dari Bukhara. Pada waktu beliau rahimahullah pulang ke Bukhara, di akhir dari perjalanan rihlah beliau ketika belajar agama dan menyampaikan hadis, kemudian beliau pulang ke Bukhara, nama Imam Bukhari sudah terkenal di mana-mana. Sehingga saat pulang kampung, masyarakatnya juga sangat mengenal Imam Bukhari. Gubernur Bukhara meminta kepada Imam Bukhari untuk mengajar di rumahnya, untuk mengajar di istana, mengajar anak-anaknya gubernur.
Tapi beliau menolak dan beliau menyampaikan ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Dan ini yang menyebabkan gubernur emosi. Akhirnya Imam Bukhari diminta untuk meninggalkan Bukhara, diusir. Lalu ketika diusir, beliau pindah ke kota yang lain, kalau enggak salah Samarkand. Nah, gubernur Bukhara ngirim surat juga ke Samarkand. Jangan izinkan Bukhari untuk bertahan di kotamu. Pada waktu Bukhari datang ke Samarkand, sudah disambut oleh banyak orang.

Datang ke Samarkand sudah disambut oleh banyak orang dengan terkenalnya Bukhari. Tapi begitu singgah di satu tempat, belum sempat untuk istirahat, sudah diusir. Bahwasanya gubernur meminta Anda untuk meninggalkan Samarkand sekarang, enggak pakai nanti. Akhirnya beliau pindah lagi ke kota yang lain, kota yang ketiga. Ternyata gubernur Samarkand ngirim surat ke kota yang ketiga. Imam Bukhari enggak boleh tinggal di situ. Usir dia, diusir. Dan enggak pakai nunggu. Bahkan bukunya yang sudah digelar diminta, "Saya mohon waktu untuk merapikan." "Enggak usah, kamu harus segera keluar." Akhirnya beliau tinggalkan. Nah, di perjalanan itulah beliau kemudian merasa kelelahan sampai akhirnya beliau meninggal dunia di tepi jalan di malam Idul Fitri. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Imam Bukhari tetap harum namanya walaupun gubernur-gubernur yang mengusirnya hilang namanya. Padahal mereka dulu berkuasa. Maka orang soleh bisa saja mereka kalah kuasa, tapi mereka tidak pernah kalah mulia. Sehingga Nabi Ibrahim tetap mulia, menang hujjah ketika berdebat dengan kaumnya, walaupun beliau kalah kuasa sehingga dibakar oleh kaumnya. Para nabi yang lain diusir oleh kaumnya, tapi mereka tetap mulia, sehingga kemuliaan tidak berbanding lurus dengan kekuasaan. Ada banyak tokoh agama yang mungkin dia tidak dekat dengan penguasa sehingga tidak punya nama di kalangan penguasa. Walaupun tidak diberi penghargaan oleh penguasa, tapi mereka tetap mulia. Dan nanti sejarah yang akan menjawab, nama siapa yang akan lebih diabadikan oleh Allah? Apakah mereka yang berkuasa ataukah nama manusia mulia yang dulu tidak pernah punya kuasa, tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan dia tetap mulia. Baik. Selanjutnya Ibnu Abbas kemudian menjelaskan kepada Hisham bin Ishaq. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat salat istisqa dalam keadaan mutawadhi'an, mutabaddilan, mutakhashyi'an, mutarassilan, mutadarri'an. Penuh dengan suasana khusyuk, tadarru', tawadhu', penuh harapan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hal yang dicatat di situ, keadaan fisiknya beliau berpakaian dengan pakaian yang tidak sebagus seperti biasanya. Baik. Selanjutnya kata Ibnu Abbas, "Walam yakhthub khutbatakum hadhihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berkhutbah sebagaimana gaya berkhutbah kalian saat ini. Maksudnya adalah khutbah Id atau khutbah Jumat. Beliau tidak khutbah istisqa seperti khutbah Id atau khutbah Jumat. Tapi khutbah beliau adalah khatab khutbatan ukhra aktsara fiha min ad-du'a. Beliau khutbahnya lebih banyak isinya doa, istighfar dan mohon ampun kepada Allah serta diiringi dengan harapan agar doanya dikabulkan. Sehingga yang lebih banyak beliau baca adalah al-ilhah fid du'a. Al-ilhah fid du'a artinya mengulang-ulang doa, merengek-rengek ketika berdoa. Allahumma aghithna ghaisan mughisan. Allahumma aghithna ghaisan mughisan, diulang-ulang. Bisa jadi diulang sampai 10 kali sekian kali. Dan jamaah mengaminkan amin amin dengan penuh harapan. Karena salah satu di antara sebab doa yang mustajab adalah doa yang diiringi dengan ilhah. Ilhah artinya mengulang seperti orang merengek-rengek ketika meminta. Tolonglah, tolong, tolonglah, tolong. Nah, begitu berkali-kali namanya apa? Al-ilhah. Dan seperti itu doa yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau tidak meminta sekali baca tidak, tapi beliau berulang. Beliau baca kemudian diulang lagi kalimat yang sama, diulang lagi kalimat yang sama. Maka Bapak Ibu sekalian, di antara adab dalam berdoa, Anda minta apapun, misalnya mau ujian skripsi atau mau pendadaran atau mau yudisium, Anda harus berhadapan dengan dosen-dosen pembimbing.

0: atau mau ujian apapun, atau Anda butuh apapun, minta tidak dengan satu kalimat, ya Allah tolonglah aku, ya Allah mudahkan aku, mudahkan. Bisa berkali-kali ya. Inilah contoh apa? Tadarru' yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga beliau ketika berdoa berulang-ulang. Baik. Kemudian dalam hadis ini menjadi dalil jumhur ulama, bahkan jamahir ulama, tentang disyariatkannya solat istisqa. Yang berbeda dalam hal ini adalah pendapat mazhab Hanafiyah. Menurut yang masyhur dalam mazhab Hanafiyah, la salata fil istisqa, enggak ada salat istisqa. Dalam mazhab Hanafiyah, istisqa itu hanya ada doa saja, tidak ada salat. Seperti yang kemarin sudah kita sebutkan, cara istisqa Nabi SAW ada berapa? Tiga. Yang pertama apa? Berdoa. Beliau minta kepada Allah dalam kesempatan-kesempatan yang mustajab untuk memohon kepada Allah diberi hujan. Yang kedua apa? Doa ketika khutbah Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta hujan pada saat khutbah Jumat. Dan pada waktu itu kata Anas Malik, hadisnya riwayat Bukhari Muslim ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, faja'a a'rabiyun, tiba-tiba datang orang Badui langsung mengatakan, ya Rasulullah, halakatil amwal wa inqata'atis subul, fad'ullaha ayyughitsana. Ya Rasulullah, banyak binatang yang mati, jalan-jalan enggak bisa dilewati karena tanahnya pecah, berdoalah kepada Allah agar Allah menurunkan hujan kepada kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, ada jamaah seperti itu. Jadi terjadi komunikasi antara makmum dengan khatib. Boleh. Itu kok bicara ketika Jumatan, Pak? Kan dia makmum, karena dia bicara dengan khatib. Boleh. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh dia diam, tapi merespon. Begitu mendengar permohonan itu, beliau langsung berdoa kepada Allah, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, turunkan hujan kepada kami, turunkan hujan kepada kami, turunkan hujan kepada kami. Kata Anas, langit yang cerah terang, tiba-tiba langsung datang awan bergulung-gulung-gulung-gulung, gelap gulita, langsung turun bers hujan seketika. Masya Allah ya. Dan ini doa siapa? Seorang nabi. Kalau ada khatib di masa sekarang begitu berdoa, ya Allah turunkan hujan, terus turun hujan, kira-kira gimana, Pak? Hah? Langsung viral, laris diundang kemana-mana. Doanya itu geni, mustajab. Baik. Maka doa yang langsung dikabulkan seketika ini termasuk di antara mukjizat para nabi, sehingga tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang biasa. Maka doa manusia biasa punya dua peluang, antara dikabulkan dan tidak dikabulkan. Sebab doa itu tidak bisa mengendalikan takdir. Walaupun salah satu di antara sebab Allah menakdirkan sesuatu dengan doa. Maka doa manusia bukan doa nabi. Sehingga doa kita statusnya bukan sebagaimana doa nabi. Maka doa kita kadang diijabai, kadang tidak diijabai. Artinya, kalaupun sudah banyak berdoa kok enggak dikabulkan, rasa mutung. Tidak perlu putus asa, tidak perlu mutung, apalagi emosi. Kiopo njaluk, bolak-balik njaluk ora tau dikei. Buat apa saya berdoa? Bolak-balik saya berdoa tidak pernah dikasih. Ini orang mutung. Orang ini berarti mutung ketika berdoa. Enggak kayak gitu. Kamu bukan nabi. Sehingga yang kamu inginkan sekali doa langsung terkabul, enggak kayak gitu. Kau bukan nabi. Kau memohon, bukan mendikte. Namanya permohonan bisa saja dikabulkan, bisa saja tidak dikabulkan. Baik. Kemudian, nah menurut Hanafiyah tidak ada salat istisqa, adanya doa istisqa. Qalu, mereka mengatakan, walau kanatis salatu thabitatan lashtahara naqluha. Hani Nabi sallallahu alaihi wasallam, andaikan salat istisqa itu sahih, tentu akan terkenal. Tentu akan jadi informasi viral yang dinukil kepada kami. Namun tidak ada hadis yang sampai kepada kami illa haditsun wahidun syadzun, kecuali satu hadis yang syadz, yang berbeda dengan hadis yang lain, yang nyeleneh, karena tata caranya enggak umum. Masa seperti sholat Id dan itu dikerjakan di luar hari raya. Dan ini kaidah dalam mazhab Hanafi. Jadi kaidah dalam mazhab Hanafi, kalau ada hadis ahad dalam masalah amaliyah, mereka enggak pakai. Sehingga lebih mereka gunakan kias. Lebih aman kias daripada menggunakan hadis ahad. Karena ada indikasi hadis ahad ini dhaif, palsu, atau hadis yang diduga tidak valid sampai Nabi SAW. Itu salah satu di antara kaidah Hanafiyah. Makanya mazhab yang paling banyak kiasnya itu mazhab Hanafiyah. Sehingga dulu para muridnya Abu Hanifah disebut dengan apa? Ahlu ar-ra'i. Disebut dengan ahlu ar-ra'i atau ashabur ra'i, yang lebih dominan menggunakan ra'yu, yaitu kias. Namun pendapat ini atau alasan ini kurang kuat, karena hadisnya sahih. Dan hadis Abdullah bin Zaid alladhi wasafuhu bisyudud, sementara hadis Abdullah bin Zaid yang mereka sebut sebagai hadis syad, ini disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim, yang nanti insyaAllah akan disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar. Ya, kalau di hadis Abdullah bin Zaid, itu di hadis 6. Lanjutannya ya. Jadi agak belakang. Tayyib. Intinya alasan yang disampaikan oleh Hanafiyah bahwa hadis Ibn Abbas ini syad atau hadis Abdullah bin Zaid ini syad sehingga tidak bisa dijadikan dalil, ini alasan yang kurang kuat. Dan yang betul, hadis ini bukan ahad, karena ada banyak hadis-hadis yang lain yang semisal dengan itu. Kita lanjutkan. Kemudian hadis ini dalil tentang posisi salat istisqa. Salat istisqa itu dilakukan di tanah lapang, bukan di masjid. Fis sahra, di tanah lapang. Beda dengan Jumatan. Sehingga sholat istisqa tidak dilakukan di dalam ruangan, tapi dilakukan di tempat terbuka, kecuali di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram, karena tidak ada yang tempat yang lebih luas dibandingkan Masjid Nabawi dan Masjidil Haram untuk bisa mengumpulkan banyak orang dalam sekali waktu. Mungkin Anda bisa lihat sholat istisqa di Masjidil Haram, dan di situ bagaimana imam atau khatib nanti membalik jubahnya, mislahnya dibalik, ya, sebagai bentuk tafa'ulan, sebagai bentuk optimisme kondisi akan segera berbalik dengan kita membalik pakaian kita. Kemudian dalam hadis ini terdapat dalil tentang bagaimana adab ketika berangkat menuju istisqa, di mana Nabi SAW disifati oleh Ibn Abbas mutawadi'an, mutakhashi'an, mutabaddilan, mutarassilan, mutadarri'an. Beliau menampakkan nuansa penuh khusyuk, tadarruk, tunduk di hadapan Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tambahkan, namun bukan hadis selanjutnya, karena hadis selanjutnya panjang sekali. Maka saya agak lompat hadis Aisyah, kita lompati, kemudian kita akan baca hadis dari Anas. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. anna rajulan dakhala al-masjid yaumal jum'ah. Ada seseorang yang masuk masjid di hari Jumat. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhthub. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, khutbah Jumat. Faqala, nah orang tadi yang saya ceritakan tadi langsung mengatakan, ya Rasulullah, halakatil amwal wa qata'atis subul. Fad'ullaha ta'ala ayyughitsana. Ya Rasulullah, banyak binatang yang mati. Jalan-jalan terputus. Enggak bisa dilewati. Kenapa? Tanahnya pecah saking keringnya. Sawah kalau tidak dikasih air gimana? Pecah. Lalu fad'ullaha ta'ala yughitsuna. Berdoalah kepada Allah agar Allah menurunkan hujan kepada kami. Farafa'a yadayhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengangkat kedua tangannya. Dan mengangkat tangan ketika berdoa itu ada banyak versi, ada 5 tata cara mengangkat tangan yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 5 versi. Salah satunya adalah diangkat tangan setinggi pundak. Dan yang benar menurut Az-Zarqani itu dipisahkan, bukan digabungkan. Tangannya dipisahkan. Innamu wallahu alam, apakah yang tepat digabungkan atau dipisahkan? Tapi menurut Az-Zarqani dipisahkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mengangkat kedua tangan beliau. Tsumma qala, kemudian beliau berdoa. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Beliau ulangi sebanyak 3 kali. Kata Anas, ini yang tadi bagian dari mukjizat beliau. Wallahi ma nara fis sama'i min sahabin wala qaz'atin. Wa ma bainahuma wa baina sal'in min baitin wala darin. Demi Allah, langit yang awalnya terang benderang, tidak ada satupun awan, wala qaz'ah maupun mendung tipis, tidak ada. Tiba-tiba apa? Langsung bergulung-gulung. Wa ma bainana wa baina sal'in min baitin wala darin. Dan antara kami dengan bukit Sila, antara kami dengan gunung Sila. Gunung Sila itu yang mana, Pak? Kalau Bapak keluar Masjid Nabawi, tepat kelihatan bukit, itu bukit Sila. Orang nyebutnya Uhud, padahal itu bukan Uhud, itu bukit Sala, bukit Sila. Sehingga kata Anas, antara kami dengan bukit Sila, ya, di situ ada banyak rumah. Fattalaqtu min wara'ihi sahabatun mislat turs. Tiba-tiba dari belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam datang awan seperti turs, seperti tameng. Tahu tameng yang dipakai orang ketika perang? Nah, seperti tameng. Tiba-tiba datang. Jadi mungkin seperti lingkaran atau apa. Falamma tawassatat as-sama'u intasharat thumma umtirat thumma amtarat. Begitu awan tadi sudah berada di tengah, lalu awan tadi menyebar, setelah itu turun hujan. Sehingga Anas menceritakan pergerakan awan ini. Awalnya seperti Bapak lihat ke arah atas, apa ini, kubah masjid ini. Jadi mungkin seperti kubah ini, seperti turs ya, seperti tameng, berjalan dari arah belakang Rasulullah SAW. Kemudian ketika sudah sampai tengah kota Madinah, menyebar, terus turun hujan dalam waktu seketika. Hujan turun, kata Anas, wallahi ma ra'ayna syamsa sittan. Demi Allah, kami tidak melihat matahari selama 6 hari. Jadi sejak Jumatan itu sampai Jumatan berikutnya gak putus. Kami tidak melihat matahari selama 6 hari. Thumma dakhala rajulun min dhalikal bab al-jufil jum'ah. Sampai kemudian Jumatan berikutnya Nabi SAW khutbah Jumat. Lalu muncul orang yang sama yang kemarin datang. Dan Nabi SAW sedang berkhutbah. Kemudian orang itu mengatakan, ya Rasulullah, halakatil amwal wa qata'atis subul. Ya Rasulullah, banyak binatang yang mati kebanjiran dan jalan-jalan putus, enggak bisa dilewati karena banjir. Kemarin bilang banyak binatang mati karena kekeringan, ini bilang banyak binatang mati karena kebanjiran. Fad'ullaha lana ayyumsikaha anha. Berdoalah kepada Allah agar Allah segera menghentikan hujan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, bukan meminta hujan dihentikan, tapi dialihkan. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkan hujan di sekitar kami, jangan di atas kami. Allahumma alal akami wadh-dhirab. Ya Allah, turunkanlah hujan alal akami wadh-dhirab wa butunil awdiyah wa manabitis syajar. Turunkan hujan di daerah semak-semak perhutanan, kemudian lembah-lembah dan tempat-tempat yang ditumbuhi aneka tumbuhan. Sehingga Rasulullah SAW tidak minta kepada Allah menghentikan hujan, tapi beliau minta kepada Allah agar mengalihkan hujan. Jangan turunkan di atas kami, turunkan di sekitar kami. Baik, dan ini adab dalam berdoa. Karena hujan itu berisi kebaikan, maka kita minta kepada Allah, ya Allah, jadikan hujan ini sebagai hujan yang baik. Kalau kemudian hujannya terlalu sering intensitasnya dan kita kesulitan untuk beraktivitas karena saking banyaknya hujan, maka minta hujan dialihkan. Ya Allah, alihkan hujan ini ke perbukitan, ke tempat-tempat yang dimana orang banyak menanam tanaman, jadi di ladang-ladang, bukan di penduduk. Wallahu a'lam. Qala Syariq, sa'altu Anas ibn Malik, ahuwa rajul awwal? Faqala ma adri. Syariq bertanya, aku tanya sama Anas, apakah orang yang datang itu seperti orang pertama? Anas bilang, ma adri, aku tidak tahu. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengarkan Dana 5,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedah Dana 5,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah.
1: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Kendari Tanah Lalam.
3: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Malam ini kembali kita lanjutkan pembacaan buku Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa alaihi syaikhan. Dan insyaallah kita akan membaca hadis nomor 518. Bab yang ketiga atau subbab yang ketiga dari bab tentang salat istisqa. Qala al-musannif rahimahumullah. Qala al-musannif rahimahullah, penulis menyebutkan, babun at-ta'awudhu 'inda ru'yatir rih wal ghaim wal bil matar. Bab memohon perlindungan kepada Allah dari potensi bahaya ketika melihat ketika melihat angin kencang, atau ketika melihat mendung gelap dan merasa senang ketika sudah turun hujan. Dan ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dijadikan sebagai judul bab karena ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takut ketika melihat mendung gelap sebelum turun hujan, dan begitu turun hujan merasa bahagia. hadis Aisyah anha. Qalat, beliau bercerita.

0: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة في السماء. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melihat makhilah itu dikata khair berarti zon, maknanya as-sah al-khaliqah bil matar, awan yang penuh dengan hujan, yang penuh dengan air. Wa yajuzu an takuna makhilah allati hiya masdaru kalmah bisah min al-habs, bisa juga diturunkan sebesar awan yang gelap. Nabi sallallahu alaihi wasallam lihat makhilah ketika melihat awan tebal.
1: Kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini untuk waktu Yogyakarta dan sekitarnya, dan pagi hari atau waktu duha untuk UK dan sekitarnya. Kita bisa berkumpul bersama dalam rangka untuk belajar melanjutkan kajian rutin membaca buku Fiqih Muyassar. Dan insyaallah yang akan kita baca adalah tentang fiqih salat istisqa. Fiqih salat istisqa. Bedakan dua hal, ada istisqa, ada salat istisqa. Yang akan kita belajari adalah salat istisqa, bukan sebatas istisqa. Dan kegiatan istisqa, istisqa artinya minta hujan. Talabus suqya, minta minum atau minta air. Ini dilakukan juga oleh para nabi di masa silam. Di antara yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an adalah kisah Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah, "Wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar." Ingatlah ketika Nabi Musa istisqa, melakukan istisqa, meminta minum di kaumihi, untuk kaumnya. Dan peristiwa ini terjadi ketika Bani Israel berada di Ardutiyah. Ardutiyah adalah padang pengasingan, di mana setelah Bani Israel diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun, kemudian mereka berada di Ardutiyah, lalu diminta oleh Musa alaihissalam untuk memasuki Baitul Maqdis, tapi mereka tidak mau, ketakutan karena di situ ada penguasa yang jahat. Maka dalam posisi itu mereka meminta kepada Musa makanan, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan manna wa salwa. Al-manna sebagai minumannya dan as-salwa sebagai makanannya, karena salwa adalah burung. Kemudian mereka juga minta minum. Dalam ayat di surat Al-Baqarah ayat 60 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar." Ingatlah ketika Musa istasqa, minta minum, liqaumihi, untuk kaumnya, faqulna, maka kami perintahkan, idrib bi'asakal hajar, pukulkan tongkatmu ke arah batu. Fanfajarat min husnata ashrata aina, kemudian keluar darinya 12 mata air. Qad alima kullu unasim mashrabahum, dan masing-masing masyarakat mengetahui di mana tempat minumnya. Karena Bani Israel ada 12 suku, maka keluarlah 12 mata air. Wallahu alam, pada rihlah yang kemarin kami selenggarakan di Yordan, kita diajak oleh guide untuk ke sebuah tempat namanya Wadi Musa. Tempat itu bernama Wadi Musa. Tapi di tempat itu tidak ada makam Nabi Musa. Adanya Ain Musa. Ain Musa adalah mata air yang katanya oleh mereka dipercaya sebagai mata air yang dulu keluar di zaman Nabi Musa alaihissalam atas perintah Allah, ketika Allah menyuruh dia untuk memukulkan batu, kemudian keluarlah mata air. Namun mata air yang kami kunjungi cuma satu.

dan itu mengalirnya seperti dari selokan. Dan kita tidak tahu kepastiannya apakah itu betul ain Musa atau tidak, karena masa antara kita dengan Nabi Musa ribuan tahun. Dan dengan masa selama itu kita tidak tahu bagaimana perkembangan yang terjadi di dataran bumi ini. Baik, Zam-Zam itu pernah terkubur. Sehingga Zam-Zam yang dulu muncul di zaman Ismail alaihissalam, waktu Ismail masih bayi, kemudian bertahan, dimanfaatkan oleh beberapa orang yang tinggal di kota Mekah, sampai akhirnya Zam-Zam itu terkubur, terkubur dalam waktu yang lama, dan kemudian kembali di zaman kakeknya Rasulullah SAW, yaitu Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib bermimpi untuk menggali Zam-Zam itu. Berkali-kali beliau bermimpi. Mimpi yang pertama tidak begitu diperhatikan, mimpi yang kedua tidak begitu juga diperhatikan, sampai sekian mimpi beliau, akhirnya Abdul Muttalib menggali Zam-Zam di tempat yang ditunjukkan dalam mimpi itu. Jaraknya berapa sih? Jarak Zam-Zam dengan Ka'bah itu kurang lebih 20 sekian, mungkin 21 atau 23 meter, sehingga tidak jauh dari makom Ibrahim. Posisi sumur Zam-Zam itu tidak jauh dari makom Ibrahim. Maka kalau Anda melihat misalnya di makom Ibrahim, masih ada gambar di sini. Nah, jadi Zam-Zam dengan makom Ibrahim itu tidak jauh, karena arah sumur itu adalah dari Ka'bah ke arah makom Ibrahim, jaraknya kurang lebih 20 sekian meter. Dan sempat terkubur dalam waktu yang lama, sampai masyarakat Arab tuh enggak tahu kalau sebenarnya di situ ada sumur. Makanya ketika Abdul Muttalib menggalinya, itu harus dibimbing melalui mimpi, dan mimpinya berkali-kali, sampai akhirnya ketika dia sudah yakin akan kebenaran mimpi itu, kemudian dia gali sumur tersebut dan keluarlah Zam-Zam. Baik, yang kemudian bertahan sampai sekarang. Nah, kalau kemudian Ain Musa seperti yang diceritakan oleh Allah di surat Al-Baqarah tadi, yang usianya jauh lebih lama daripada masa Zam-Zam, karena Zam-Zam terkubur mungkin ya setelah zamannya Nabi Musa, atau sebab Zam-Zam ini bertahan dalam waktu yang lama lalu terkubur. Berarti Ain Musa bisa jadi juga lebih lama dari itu. Mata air Musa bisa jadi lebih lama daripada itu. Wa ala kullin, kesimpulannya adalah kita percaya dengan kejadian yang pernah ada pada Nabi Musa alaihissalam, di mana beliau pernah minta minum kepada Allah, istasqa. Wa idistasqa Musa. Ingatlah ketika Nabi Musa meminta minum, lalu beliau pukulkan tongkatnya ke arah batu, kemudian keluarlah 12 mata air. Kita percaya kejadian ini. Namun untuk mata air sekarang yang ada di Wadi Musa, namanya tetap Wadi Musa sampai sekarang, Lembah Musa, apakah di situ betul bahwasanya itu adalah mata air di zaman Musa, wallahu alam, kita tidak tahu. Dan kemarin kami sempat mengambil airnya, dan orang di sana ketika mengambil air langsung diminum. Baik, cuman satu kemarinnya yang kita lihat, cuman satu mata air. Kemudian klaim Wadi Musa ternyata juga ada di tempat yang lain di Yordan juga. Dan guide menunjukkan ini diyakini sebagai Wadi Musa menurut orang Nasrani. Dan itu ada bukit namanya Bukit Nibu. Lalu ada di puncak bukit itu ada patung ular, dan kita diperlihatkan, cuman tidak terlalu dekat, jadi ya kelihatan seperti patung ular, tapi itu menurut anggapan orang Nasrani. Baik, dan memang tempat-tempat bersejarah yang terjadi pada zaman para nabi di masa silam oleh Nabi Muhammad SAW, beliau tidak kemudian menunjukkan kepada para sahabat kecuali di beberapa titik tertentu seperti Baitul Maqdis.
yang itu tempat yang diberkahi. Sementara tempat bersejarah yang lain, di mana sih pertemuan antara Nabi Khidir dan Musa, titiknya di mana? Nabi SAW dapat wahyu tentang itu, tapi beliau tidak memastikan ada di sini, di mana tempat mendaratnya perahu Nabi Nuh, di mana bentengnya Ya'juj dan Ma'juj, di mana Rasulullah SAW tidak memberitahu kepada umatnya. Karena itu bagian dari rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarlah itu bagian dari sejarah yang disebutkan dalam Al-Quran, ada di muka bumi ini kejadiannya, tapi kita tidak tahu pasti titik-titiknya. Dan kepo dalam masalah ini tidak dianjurkan. Kepo dalam masalah ini tidak dianjurkan. Karena tahu dan tidak tahu enggak menambah iman. Karena itu Rasulullah SAW ketika menceritakan tentang kuburan Nabi Musa alaihissalam, pada waktu Nabi SAW menceritakan tentang kuburan Nabi Musa, ya. Coba kita lihat kubur Musa. Jadi Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah untuk dimakamkan di tempat yang dekat dengan Baitul Maqdis. Coba kita lihat hadisnya. Nabi Musa alaihi salatu wassalam di sini disebutkan dalam hadis yang sahih, qala, Nabi SAW bersabda an Musa, tentang Musa, lamma hadaratul wafat, ketika beliau mendekati mati, mendekati wafat, fas'ala Allah ayyudniyahu min al-ardi muqaddasa ramyata bihajarin. Beliau minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kematian beliau itu didekatkan dengan tanah suci, yaitu Baitul Maqdis, sejauh lemparan kerikil, sejauh lemparan kerikil. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Falau kuntu thamma la uritukum qabrahu ila janibit tariq indal kathibil ahmar." Kalau aku di sana, di tempat itu, aku akan tunjukkan kepada kalian kuburan Nabi Musa. Kuburan beliau itu berada di samping jalan Indal Kathibil Ahmar, di sebuah gundukan berwarna merah. Dan yang dimaksud adalah tanah merah. Yang dimaksud adalah tanah merah. Dan makna tanah merah di sini maksudnya adalah gunung yang diyakini oleh sebagian orang sebagai Gunung Nebo. Wallahu ta'ala alam. Dan kata Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, tidak ada satupun yang tahu di mana kuburan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tahu makam beliau itu tidak menunjukkan kepada para sahabat. Di sini ada keterangan Al-Hafidz. Qala Al-Hafidz, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa za'ama Ibnu Hibban, Ibnu Hibban mengatakan bahwa kuburan Nabi Musa, ya, di daerah Madian, antara Madinah dengan Maqdis. Tapi dikomentari oleh Abdiya, padahal daerah Madian itu masih cukup jauh, ya, dari Baitul Maqdis. Dikomentari oleh Abdiya bahwasanya daerah Madian tidak dekat dengan Madinah dan juga tidak dekat dengan Baitul Maqdis. Qala, dan ada yang mengatakan, wa qad ishtahara an qabrihi bi ariha, dan ma'ruf bahwasanya makamnya Nabi Musa alaihissalam itu berada di Ariha. Ariha itu Jericho sekarang. Inda kathib ahmar, di bawah, di samping gundukan berwarna merah, yaitu bukit berwarna merah. Annahu qabru Musa wa Ariha minal ardil muqaddasa, dan Ariha termasuk di antara Baitul Maqdis. Jericho itu termasuk Baitul Maqdis. Baik, kita berpanjang lebar di sini tapi keluar konteks, ya. Baik. Jadi intinya kami ingin memahamkan kepada jamaah sekalian, bedakan dua ini, ya. Ada istisqa dan ada salat istisqa. Itu dua hal yang berbeda. Ada istisqa dan ada salat istisqa.
Tidak semua istisqa bentuknya sholat, ada istisqa yang bentuknya sholat dan ada istisqa yang bentuknya bukan sholat. Di antara praktek istisqa adalah istisqa yang pernah yang dilakukan oleh Musa. Dan itu tanpa melalui sholat, tapi beliau berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, lalu Allah perintahkan, pukulkan tongkatmu ke arah batu. Baik. Fanfajarat minhu sinata asyrata aina, maka keluarlah 12 mata air. Dan istisqa dalam praktek Nabi SAW, istisqa dalam praktek Nabi dan praktek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada 4 macam. Disebutkan ya. Disebutkan di apa ini? Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Anwa'ul istisqa, atau ada 3 bukan 4, ada 3 macam-macam istisqa. Addu'a bitalabi suqya min Allah azza wa jalla lahu thalathu kayfiyat. Berdoa minta hujan dari Allah taala ada 3 cara. Yang pertama adalah salat istisqa secara berjamaah diiringi dengan khutbah dan doa. Dan ini yang paling afdal. Paling afdal. Atsaniyah, yang kedua, addu'a bitalabil ghaiz fi khutbatil jum'ah. Berdoa minta hujan ketika khutbah Jumat, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang Badui yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu Badui ini mengatakan, ya Rasulullah, qad dhahaba al amwal, ada banyak sekali binatang-binatang yang mati karena lama enggak turun hujan. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, ya Allah turunkan hujan untuk kami. Kata Anas bin Malik, langit yang awalnya terang benderang tiba-tiba datang awan hitam bergulung-gulung, lalu turun hujan deras. Yang ketiga, addu'a'u bitalabi suqya min Allah fi ayyi waqtin min ghairi salatin wala khutbah. Berdoa untuk minta minum dari Allah dalam waktu kapanpun tanpa harus salat dan tidak ada khutbah. Ini cara yang ketiga. Sehingga istisqa itu tidak harus dengan salat. Maka tadi kita sampaikan, bedakan antara istisqa dengan salat istisqa. Salat istisqa itu salah satu bentuk istisqa. Ada 3 tadi ya. Yang pertama apa? Salat istisqa. Yang kedua, doa istisqa saat khutbah, saat khutbah Jumat. Yang ketiga doa istisqa, maksudnya minta hujan ya, dalam situasi apapun. Sehingga tidak harus sholat, tidak harus khutbah, tapi Anda bisa minta dalam situasi apapun. Wallahu a'lam. Baik, sekarang kita akan membaca di kitab Fiqih Muyassar. Ini kemarin yang sudah kita baca ya, terkait pengertian. Alhamdulillah. Berikutnya kita akan melihat keterangan penulis terkait al-khuruju ilaiha. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, qala al-musannif al-mas'alatu rabi'ah, pelajaran yang keempat, al-khuruju ilaiha, menuju tempat terbuka untuk solat istisqa. Penulis menyebutkan, idza arada al-imamu al-khuruja laha wa'adhan nas, apabila pemerintah ingin mengadakan sholat istisqa,
Maka sebelumnya dia ngasih nasihat kepada masyarakat.

memerintahkan mereka untuk bertaubat, menghindari kezaliman, ya. Kemudian memerintahkan mereka untuk menghindari at-tabaghut, saling membenci, wat-tashahun, saling memusuhi. Karena salah satu di antara sebab terhalanginya kebaikan dari Allah Ta'ala, li'anna al-ma'asi sababul qahti. Karena yang namanya maksiat itu sebab terjadinya paceklik. Wattaqwa sababul barakat. Sebaliknya, takwa adalah sebab yang mendatangkan keberkahan. Allah Ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Andaikan ahlul qura, andaikan para ahlul qura mereka beriman dan bertakwa, tentu kami akan bukakan untuk mereka keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi mereka berdusta sehingga kami hukum mereka disebabkan kesalahan yang mereka lakukan. Baik, jadi sebelum mulai salat istisqa sudah ada persiapan. Bahkan sebagian mengatakan bahwa sebelum mulai salat istisqa dianjurkan untuk puasa dulu. Misalnya, istisqa akan dilaksanakan di hari Sabtu, tanggal sekian, jam sekian. Sudah? Maka beberapa hari sebelumnya diumumkan akan ada salat istisqa di tanggal sekian, jam sekian. Lalu tempatnya di tempat ini. Kemudian dikasih pengumuman, mohon kepada kaum muslimin untuk banyak mohon ampun kepada Allah, bertaubat, dan yang pernah berbuat zalim kembalikan kezalimannya, dan seterusnya. Wa yatanadzafu laha wa la yatatayyabu wa la yalbasu zina. Cukup membersihkan badan, jaga kebersihan, tidak memakai minyak wangi dan tidak memakai pakaian yang azina, yang menghias, ya, yang jadi perhiasan, yang bagus. Li'annahu yaumu istikanatin wa khusyu'. Karena ketika istisqa itu orang dianjurkan untuk khusyuk, lebih khudu', lebih tenang. Wa yakhruju mutawadhi'a, dan dia keluar menuju lapangan dalam posisi mutawadhi'an. Orang yang tawadhu'. Mutakhashyi'an, yang khusyuk, mutadhallilan, yang tunduk, mutadarri'an, yang tunduk. Berdasarkan keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lil istisqa'i mutadhallilan mutawadhi'an mutakhashyi'an mutadarri'an. Nabi SAW ketika menuju lapangan untuk ngimami salat istisqa, beliau itu keluar dari rumahnya dalam kondisi, ya, mutadhallilan, rendah diri, ya, merendahkan hatinya, mutawadhi', khusyuk, mutadarri', ya, fokus. Padahal beliau seorang nabi. Dan kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW ketika menuju lapangan seperti ini suasana beliau. Coba kita lihat di footnote hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, dan statusnya hasan. Walhamdulillah, insyaallah bisa dipahami, ya. Jadi persiapan dulu sebelum istisqa. Al-mas'alatul khamisah. Sekarang kita akan baca permasalahan yang kelima. Al-khutbatu fiha. Terkait khutbah ketika salat istisqa. Yusannu ay yakhutubal imamu fi salatil istisqa bi khutbatin wahidah ba'da shalah. Dianjurkan bagi imam untuk melakukan khutbah ketika salat istisqa. Perhatikan di sini yusannu, dianjurkan. Dengan satu khutbah ba'da shalah, setelah salat. Takunu jami'atan syamilatan. Khutbahnya jami'ah syamilah. Jadi sifatnya nasihat umum. Ya'muru fiha taubah. Wa kasratus sadaqah. Memerintahkan taubat, banyak sedekah.